0: Ini sejalan dengan realita pekerja wanita yang merasa kesulitan untuk membagi waktu antara pekerjaan dengan peran sebagai ibu di rumah.
1: Tantangannya ya cukup banyak juga ya, soalnya kan harus membagi waktu antar keluarga ya, suami, anak gitu. Apalagi kalau masih tinggal sama orang tua ya, jadi ya harus pintar-pintar membagi waktu lah gitu.
2: Suka dukanya ya kan kalau kerja rame, banyak teman gitu kan. Terus kayak mungkin ini hari buruh nih ya gitu ya, kalau bisa sih gaji dinaikin. Terus cuti gitu tanggal merah gitu kan. Kan kita kalau nggak berangkat emang nggak dibayar tuh. Kenapa sih nggak dibayar aja? Kalau selama ini sih belum pernah dapat cuti ya. Paling kita kalau haid tetap berangkat gitu.
0: Para buruh berharap pemerintah segera merealisasikan tuntutan buruh demi kesejahteraan seluruh pekerja di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
3: Berikutnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti menghadiri upacara Hari Pendidikan Nasional di Taman Blambangan Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Dalam amanatnya, Abdul Mukti menekankan pentingnya 3M, yaitu mindset, mental, dan misi, untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing. Sementara peringatan Hardiknas 2026 berlangsung semarak, dengan penampilan atraksi seni kolosal Kuntulan Ewon yang diikuti oleh 1.060 pelajar, terdiri dari 560 penabur rebana dan 500 penari dari tingkat SD hingga SMA.
4: Ini adalah peringatan Hari Pendidikan Nasional yang dikemas dengan kekuatan budaya dan kearifan lokal dan merupakan peringatan Hardiknas 2026 yang paling meriah se-Indonesia. Tentu seremonial yang sangat meriah, tidak sekedar berhenti pada perayaan yang selesai begitu saja, tapi harus menjadi spirit kita, semangat kita untuk lebih memperkuat partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Dan juga dalam rangka sesuai arahan Pak Presiden Prabowo, kita dapat membangun generasi yang unggul, generasi yang kuat, generasi yang hebat, mereka yang akan memajukan Indonesia menjadi negara yang maju dan bermartabat.
3: Kemajuan teknologi barat pedang bermata dua, di satu sisi membawa kemudahan, namun di sisi lain juga menjadi ancaman. Di dunia pendidikan, penggunaan AI nyatanya sudah tidak asing lagi. Namun penggunaan AI dengan tujuan hasil instan bagi generasi muda usia sekolah berpotensi melunturkan sisi kreativitas berpikir pada anak.
5: AI atau Artificial Intelligence saat ini hadir untuk memudahkan setiap sisi kehidupan masyarakat termasuk dalam dunia pendidikan. Penggunaan kecerdasan buatan berbasis teknologi ini nyatanya memiliki dampak ganda. Di satu sisi mempermudah kehidupan, namun di sisi lain jika tidak digunakan dengan bijaksana, justru menjadi suatu ancaman.
6: Buatkan saya poster pendidikan.
5: Di dunia pendidikan misalnya, AI kerap digunakan untuk tugas siswa. Tidak salah memang, namun penggunaan secara terus-menerus, bahkan hingga ketergantungan, dikhawatirkan dapat mematikan kreativitas dan daya juang anak-anak. Beberapa siswa mengaku pernah menggunakan AI sebagai alternatif penyelesaian tugas dikala terdesak. Namun mereka tidak memungkiri, hasil instan yang dikeluarkan AI membuat mereka akhirnya lebih fokus pada hasil dibanding proses pembelajaran. Selain itu, mereka yang pernah menggunakan AI ini juga menganggap bahwa tidak semua jawaban yang diberikan AI tepat sehingga akhirnya tetap diperlukan konfirmasi ulang melalui buku.
7: Oke, di suatu saat saya ingin mengerjakan tugas, tapi guru saya itu menyarankan bahwa hari ini adalah tugas terakhir dan harus dikumpulkan sekarang. Disitulah saya kayak deg-degan banget nih, waduh saya belum mengerjakan tugas tapi disuruh ngumpulin, takutnya nilai saya itu gak ada. Akhirnya saya memutuskan untuk ke AI dan minta tolong bantuan AI untuk mencarikan soal tugas saya, seperti itu.
8: Kalau ketergantungan sih tidak seberapa ya Kak, tapi emang kalau ketergantungan itu berawal dari kebiasaan kita terlalu sering menggunakan AI, atau kadang AI itu memang kalau sudah tergantung pada kita atau kita tergantung pada AI itu juga susah sih buat keluarnya.
9: Biasanya ngerjain tugas apa dan gimana sih cara kerjanya?
8: Mungkin kalau saya sih kesusahan di matematika ya kak ya. Jadi mungkin saya bisa foto soal di buku, lalu saya bisa kirim ke AI.
6: Jawabannya valid atau?
8: Kadang-kadang valid, kadang-kadang kurang efektif juga sih untuk digunakan AI itu.
5: Di sisi lain, pihak sekolah tidak memungkiri bahwa kemajuan teknologi adalah sesuatu hal yang tidak mungkin dihindari. Sehingga dari sisi pendidikan, khususnya sekolah, harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Namun agar kreativitas daya berpikir kritis anak tetap berkembang, biasanya sekolah akan memberikan tugas-tugas yang mengedepankan riset dan diskusi, sekalipun ada keterlibatan teknologi.
9: Mungkin kami menggunakan 50-50. Jadi kalau misalnya setelah ada acara elaborasi untuk mengelaborasi informasi, kemudahan yang disuguhkan oleh teknologi, AI, kemudian anak-anak kita persilahkan untuk menuangkan dengan handwriting di penta konsep mereka, ke produk atau karya mereka, yang produknya itu ada sebagian yang tetap menggunakan kecanggihan teknologi dengan Canva misalnya, tapi di sisi lain ada tugas yang harus mereka tulis dengan tangan, handwriting. Jadi karena terus terang Mbak, anak-anak zaman sekarang tulisannya jelek-jelek. Tulisannya kurang terasa karena mereka lebih terampil jempol mereka daripada menuliskan yang bagus. Bahkan melukis atau apa itu juga poster, itu mereka mesti sering nanya, Bu Rizky kalau misalnya digital boleh enggak di print gini gitu? Boleh, tapi akhirnya kami, mereka banyak yang memilih itu, akhirnya kami buat dua jalur misalnya kalau ada pengumpulan itu. Oke, yang kali ini anak-anak kumpulkan yang handwriting, jadi poster atau petang konsep yang kalian tulis sendiri. Baru Fornes gitu, mereka tetap, wah gitu, kadang-kadang mereka agak kecewa juga. Nanti ada kamu dikasih kesempatan itu. Jadi kita usahakan agar seimbang.
5: Dari sisi psikologi, ada plus minus dalam penggunaan AI. Sisi positifnya, anak-anak memiliki sumber lebih banyak hingga efisiensi waktu dalam pengerjaan tugas. Namun, jika dilihat dari sisi negatif, AI ini dapat memicu ketergantungan sehingga pola berpikir anak kurang terlatih. Di usia-usia berkembang, supervisi pengawasan dari orang tua dan guru terhadap anak dalam penggunaan teknologi masih sangat dibutuhkan.
10: Baik pihak guru, orang tua, atau pendamping anak selama proses belajar mereka perlu memahami dulu bahwa anak sekolah, anggaplah kita usia 7 tahun sampai 11 tahun di usia-usia awal sekolah itu ya, sekolah dasar, mereka itu tahapan berpikirnya operasional konkret. Nah, operasional konkret ini kan diharapkan mereka itu dapat latih kemampuan mereka untuk mulai berpikir secara logis, mulai berpikir secara sistematis itu seperti apa. Kalau ini tidak dilatih, tidak disupervisi bahwa, oh kalau misalnya ada masalah itu penguraiannya seperti apa nih, gitu. Dengan kalimat konkret atau kata konkret kita memahami bahwa berarti anak itu butuh praktik. Jadi kita juga perlu seimbangkan, kalau misalnya di ChatGPT, dari teknologi itu kita tinggal kasih prompt-nya, habis itu muncul jawabannya, begitu kan ya. Tapi kalau misalnya praktik, anak akan lihat secara langsung prosesnya seperti apa.
5: Pada akhirnya kemajuan teknologi tidak dapat kita tolak. Sebagai masyarakat, kita harus beradaptasi dengan kecanggihan tersebut. Kecerdasan buatan hadir untuk membantu manusia, namun bukan untuk menggantikan proses berpikirnya. Gia Clarissa, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Sebuah tim terdiri dari pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Tangerang, Banten, merancang sebuah alat deteksi keamanan gizi untuk menunjang program makan bergizi gratis. Dan masih dari Banten, kali ini ada seorang siswa kelas 11 SMA yang menggagas program edukasi kesehatan berbasis komunitas dan menyasar ribuan ibu-ibu di Kota Serang.
11: Dan BPOM-nya, ibu-ibu, ada Ibu rumah tangga warga Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten baru-baru ini mengikuti pembekalan dan pelatihan pembuatan water kefir atau minuman probiotik fermentasi. Acara yang merupakan bagian dari program edukasi kesehatan berbasis komunitas bertajuk Biomam diinisiasi oleh Swilufa Sigalovada, siswa kelas 11 Suci School Pantai Indah Kapuk bersama Pemkot Serang. Gagasan ini berawal dari berbagai persoalan kesehatan masyarakat, khususnya penyakit yang berkaitan dengan sistem

0: pencernaan, seperti diare, obesitas, dan kanker usus.
1: Ibu merupakan salah satu komponen paling penting dari keluarga. Mereka menentukan kesehatan keluarga melalui makanan. Mereka tanggung jawab untuk penumbuhan anak, yaitu generasi masa depan Indonesia. Selain itu, water cafe kan merupakan selalu sumber gizi yang alami, yang dan juga mengikuti budaya Indonesia yang makanan alami dan makanan fermentasi. Kan sebenarnya tahu, tempe, tape itu semua juga makanan fermentasi, mirip kefir juga.
2: Program ini sangat membantu pemerintah Kota Serang. Tanpa APBD loh, melalui hampir 2.000 ya. 2.000 ibu-ibu, bukan hanya di Kecamatan Tarakan. Oh, ini akan memperluas di Kota Serang ya. Ini mungkin uji cobanya di Kecamatan Tatakan, seluruh di kelurahan. Dan ini kan untuk meningkatkan ekonomi juga.
0: Menurut Swilufa, program ini tak hanya mengajarkan resep, tetapi juga fokus pada pentingnya kebersihan, proses fermentasi yang benar, serta kesadaran akan kesehatan usus. Biomam pun menargetkan melatih 5.000 ibu-ibu di seluruh Indonesia. Inovasi lainnya datang dari 8 orang pelajar dan mahasiswa asal Kabupaten Tangerang. Mereka menciptakan alat deteksi keamanan gizi untuk menunjang program makan bergizi gratis. Berbasis kecerdasan buatan atau AI, alat ini diklaim memiliki tingkat akurasi di atas 70% dan mampu meminimalisir keracunan MBG. Alat ini bekerja dengan sterilisasi ompreng oleh sinar ultraviolet. Lalu kelayakan masakan akan dianalisis oleh AI termasuk kondisi makanan, nilai kalori, dan kandungan gizi. Alat ini pun dilengkapi sensor bau dan kelembapan yang bisa mendeteksi zat amonia serta metana yang berbahaya bagi tubuh manusia. Setelah itu, alat bernama Si Amanzi atau sistem keamanan gizi ini akan mengeluarkan stiker barcode untuk ditempel di ompreng MBG.
3: Jadi kita itu menggunakan 4 indikator pemeriksaan. Yang pertama itu menggunakan sinar UVC. Jadi kita itu memasukkan ompreng kita untuk disterilkan dari berbagai bakteri. Nah, setelah disterilkan oleh ompreng itu disterilkan oleh UVC, lalu dimasukkanlah makanan itu ke dalam sistem kamera AI kita. Jadi kamera AI kita akan menampilkan seperti kandungan gizi, terus juga makanan apa sih yang ada dikandung dalam ompreng dalam MBG tersebut.
0: Si Amanzi dikembangkan oleh para pelajar dan mahasiswa ini dari hasil riset selama 4 bulan. Kecerdasan buatan yang disematkan pun didapat dari mempelajari berbagai developer AI. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sebanyak 10 klub ambil bagian dalam kompetisi softball U19 dan slow pitch open di Surabaya, Jawa Timur. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Di tangan Rojai, limbah kotoran ternak berubah menjadi berkah. Ia mengolahnya menjadi pupuk bermutu demi bumi yang lebih hijau.
2: Dari pemeliharaan sapi sampai ke budidaya tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya alhamdulillah kualitasnya lebih bagus.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi limbah ternak Rojai, Minggu 3 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indo.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas.

0: impor ilegal.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Sebanyak 10 klub ambil bagian dalam kompetisi softball U19 dan slow pitch open di Surabaya, Jawa Timur. Kompetisi yang diikuti sejumlah klub dari daerah di luar Jawa Timur tersebut digagas untuk menambah ajang kompetisi softball yang dinilai masih kurang.
1: Salah satu klub softball baseball kebanggaan Kota Pahlawan menggelar kejuaraan nasional antar klub softball kelompok U19 dan slow pitch open bertajuk Blue Shark Softball Competition atau BS2C. Digelar mulai 30 April hingga 3 Mei di lapangan Keputih, Surabaya. Selain Blue Shark selaku penyelenggara, di bagian putra persaingan semakin ketat dengan kehadiran klub Garuda, Hawks, dan MSBA. Sementara di bagian putri, selain Blue Shark, kompetisi diikuti 4 klub lain yakni Garuda, Red Bulls, Hawks, dan Baitul Ilmi Prambors.
2: Seru banget, bisa jadi relasi buat kita, kita ambil jam terbang buat ke depannya nanti, mau kalah mau menang itu urusan terakhir.
3: Oke. Ya. Tadi hasilnya apa?
2: Bagus. Hmm. Bagus. Menang. Enggak. Hasilnya tuh seimbang. 14-7. Hampir.
1: Animo peserta kompetisi yang awalnya digagas untuk menambah ajang kompetisi softball ini ternyata cukup menggembirakan dengan partisipasi sejumlah klub dari luar Surabaya dan bahkan luar Jawa Timur. Apalagi di kota Surabaya, ajang kompetisi softball dan baseball rutin tercatat hanya ada 2 kali dalam setahun.
4: Rame juga antusiasme dari peserta, ini terbukti dari ada 3 tim dari DKI Jakarta yang hadir, kemudian ada satu tim dari Makassar pun juga hadir. Sebenarnya ada kemarin seharusnya dari Jawa Barat dan Bali juga hadir, namun ada kendala ujian sekolah, sehingga kali ini mereka belum bisa join.
1: Tak hanya kelompok U19, dalam kompetisi di akhir pekan ini, sejumlah pemain dewasa dan mantan atlet ikut berlaga di kelompok slow pitch yang diikuti tim Blue Sharks, Koni SBY, Alligator, dan SNS. Namun, masa depan dan prestasi setiap cabang olahraga tentunya bergantung pula pada pembinaan sejak kelas minor atau usia dini. Semangat mengasah bakat sebagai outfielder hingga third baseman yang berperan penting dalam pertahanan tim baseball ini pula yang ditunjukkan oleh Zaina dan kawan-kawan. Lewat latihan rutin 2 kali bersama tim Blue Sharks, menurut Zaina, selain untuk mengukir prestasi, bergabung dalam klub berguna untuk menambah teman serta melatih kerjasama dan kekompakan.
5: Karena olahraganya seru dan tidak cukup menjampekan lah, jadi nggak capek-capek banget gitulah.
3: Selama latihan baseball ini apa? Yang kesulitannya apa biasanya?
5: Pokoknya bola atas gitu lah. Ya, kesusahan. Jadi kalau ada matahari nih cerah gitu nggak bisa nangkep, susah.
3: Posisi
5: ya, silau.
1: Melihat tingginya animo peserta tahun ini, Blue Shark Softball Competition rencananya akan digelar rutin sebagai event kejuaraan tahunan. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah Kabupaten Sumedang dan Keraton Sumedang Larang pada Sabtu menggelar kirab budaya Mahkota Binokasih. Selain sebagai wujud peringatan Hari Jadi Sumedang, kegiatan ini juga digelar sebagai rangkaian acara Milangkala Tatar Sunda.
6: Kirab Panji dan Kirab Mahkota Binokasi digelar di Sumedang, Jawa Barat pada Sabtu 2 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari Milangkala atau Hari Jadi Tatar Sunda dan Milangkala Sumedang ke-448. Acara diawali dengan penyerahan Mahkota Binokasi dari Keraton Sumedang Larang kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Mahkota Binokasi Sang Hyang Pake merupakan pusaka peninggalan Kerajaan Sunda pada abad ke-14. Benda pusaka ini dikenakan para Raja Sunda sebelum akhirnya diserahkan ke Kerajaan Sumedang Larang.
7: Tentu kita ingin memberikan sebuah suguhan ya kepada masyarakat, bukan hanya bersifat seremoni, tapi kami ingin memberikan sebuah edukasi, transformasi nilai dari nilai kesejarahan dan kebudayaan khususnya di Tatar Sunda. Bagaimanapun juga kirab Panji dan kirab Mahkota Kemaharajaan Sunda ini tidak bisa dilepaskan dari rangkaian sejarah pada masa lalu.
6: Prosesi serah terima mahkota berlangsung khidmat yang kental dengan budaya Sunda, seperti iringan tarian tradisional serta tembang Sunda. Selanjutnya, mahkota Binokasi ditempatkan ke dalam kereta kencana. Pada malam harinya, kereta kencana ini berjalan mengarak mahkota Binokasi berkeliling kawasan Sumedang yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Bupati Sumedang hingga keluarga keraton turut berpartisipasi dalam kirab budaya ini. Kirab ini tak sekedar atraksi, namun menjadi pengingat nilai-nilai warisan leluhur Tatar Sunda yang terus dilestarikan hingga saat ini. Melalui proses ini, generasi muda diharapkan dapat lebih mengenal, memahami, dan mencintai identitas budayanya.
8: Lama kita ini sudah punya peradaban yang tinggi. Kita misalnya orang lain belum mengenal peradaban logam, kita sudah mengenal peradaban logam. Tetapi dalam prosesi sejarahnya, selalu politik menjadi problem utama. Konflik, kemudian melahirkan keperputusnya mata rantai. Nah, sehingga itu diperlukan sebuah spirit bagi kita untuk kembali mengembangkan itu, membangun nilai itu. Dan itu menjadi spirit pembangunan.
6: Kirab ini disambut antusias oleh masyarakat yang hadir. Ribuan warga memadati sepanjang jalan di Sumedang untuk menyaksikan langsung prosesi kirab.
9: Ya, cukup menarik, Pak.
10: Terus?
9: Menarik, sama nggak nyangka aja ada kedatangan Bapak KDM.
10: Oh. Yang paling seru tadi apa, Pak? Apa tuh?
9: Pas lewatnya Bapak KDM paling seru itu.
10: Kenapa?
9: Pak. Karena baru pertama saya lewat nengok langsung gitu.
11: Sangat istimewa sekali, senang sekali menjadi warga Sumedang gitu. Bahagia sekali untuk pertama kali saya melihat Bapak KDM hadir di Sumedang gitu. Senang sekali.
10: Kebudayaannya menurut Ibu gimana?
11: Sangat bagus, bagus.
6: Deretan kesenian berbagai daerah di Jawa Barat turut dipertontonkan kepada warga, mulai dari ragam pakaian adat, tarian adat, hingga berbagai kesenian. Kegiatan di Sumedang ini menjadi titik awal digelarnya rangkaian kirab pusaka mahkota Binokasi. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir menyampaikan rasa bangga karena daerahnya menjadi titik awal rangkaian acara peringatan Milangkala Tatar Sunda dan Sumedang ini digelar.
12: Tentunya bersyukur, berbahagia. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini sebuah perhelatan yang luar biasa. Syarat akan makna bagaimana sebuah Milangkala menjadi cerminan sejarah dan kompas bagi masa depan Jawa Barat dan Sumedang di dalamnya.
6: Usai digelar di Sumedang, kirab budaya juga dilaksanakan di sejumlah daerah lain di Jawa Barat seperti Ciamis, Cirebon, dan berakhir di Kota Bandung, Jawa Barat pada 17 hingga 18 Mei mendatang. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Sumedang, Jawa Barat.
0: 6 orang tewas akibat serangan udara Israel yang menghantam kota di distrik Nabatieh, Lebanon Selatan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Di momen Hari Pendidikan Nasional, kami hadirkan kisah komunitas yang membuka akses belajar bagi anak berkebutuhan khusus, hingga gerakan relawan pendidikan 1000 guru yang menjangkau pelosok negeri.
2: Memberikan akses pendidikan untuk teman-teman difabel dan kelompok rentan lainnya.
3: Dimanapun kita berada, kita mengajarkan sesuatu, kita sudah menjadi guru.
0: Dan suara hati guru honorer yang mengabdi di tengah
4: Asap tebal membumbung tinggi di langit kota Hubush, Lebanon Selatan, usai jet tempur Israel melancarkan rentetan serangan udara pada Jumat waktu setempat. Serangan ini terjadi kurang dari satu jam setelah militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi bagi penduduk setempat.

0: Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat 6 orang dinyatakan tewas dan sejumlah warga lainnya terluka dalam insiden ini. Para korban luka segera dilarikan ke Rumah Sakit Al-Najda Al-Shabiya untuk mendapatkan perawatan intensif. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel menyatakan ambisinya untuk membentuk zona keamanan hingga ke Sungai Litani yang mencakup sekitar 10% wilayah kedaulatan Lebanon. Hal ini membuat militer Israel semakin sering melakukan penyerangan di perbatasan Lebanon Selatan.
1: Perayaan Hari Buruh di Otumba, Meksiko berlangsung unik. Warga setempat menggelar festival keledai tahunan sebagai bentuk penghormatan terhadap hewan pekerja yang telah lama membantu kehidupan masyarakat. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Arisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
0: Festival yang dikenal sebagai National Donkey Festival ini menjadi tradisi khas di kota pedesaan yang telah berdiri sejak abad ke-16 di negara bagian Meksiko. Berbagai kegiatan meramaikan acara, mulai dari permainan polo di atas punggung keledai, lomba balap keledai, hingga kontes kostum keledai yang menarik perhatian pengunjung. Salah satu peserta, keledai bernama Becky, tampil mencuri perhatian dalam kontes kostum tahun 2026. Dengan mengenakan kostum lebah, Becky diarak oleh pemiliknya, Claudia Martinez, sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan menurunnya populasi penyerbuk dan dampaknya terhadap lingkungan. Festival ini pertama kali digelar pada tahun 1965 ketika warga Otumba yang sangat bergantung pada keledai sebagai alat transportasi dan tenaga kerja ingin memberikan penghargaan kepada hewan tersebut. Tradisi ini terus dilestarikan hingga kini menjadi simbol penghormatan sekaligus hiburan rakyat dalam memperingati May Day dengan cara yang unik dan penuh warna.

0: Kami dari Polres Labuhan Batu menginformasikan kepada masyarakat Labuhan Batu telah...
1: Alih-alih terlihat ketakutan atau murung, bocah perempuan berusia 5 tahun bernama Askia Nabila Limbong ini justru tampak ceria dan penuh gaya. Askia menjadi perbincangan hangat usai pihak kepolisian mengunggah video pemberitahuan anak hilang di media sosial pada Kamis 30 April lalu. Dalam video tersebut, tampak petugas polisi berupaya menyampaikan informasi penemuan anak. Namun, perhatian warganet justru tertuju pada sosok Askia. Dengan pakaian trendy serta kerudung hitam, anak kedua dari dua bersaudara ini tampak santai berdiri di samping petugas, sambil berulang kali melempar senyum lebar dan memberi gaya hormat ke arah kamera.
0: Jadi awalnya ibunya itu mengajar, ibunya itu seorang guru, jadi ditinggal di rumah. Ibunya itu kalau tidak salah berjanji akan membawa anaknya jalan-jalan ke Pajak Gelugur setelah ibunya selesai mengajar. Lalu dia berjalan-jalan sampai ke jalan besar, yaitu di Jalan Hoyer Supratman, tepatnya di depan Atakamu. Kemudian ditemukanlah sama Ibu Aisyah. Kondisi anak itu, anaknya pintar, bijak sekali.
1: Kabar viral ini pun akhirnya sampai ke telinga sang ibu Rizki yang saat itu tengah mengajar di kelas. Ia mengaku sempat lemas dan panik saat diberitahu kakak iparnya bahwa anaknya sudah berada di kantor polisi. Rizki menyebut buah hatinya itu memang memiliki kepribadian yang sangat aktif.
2: Telepon sama kakak ipar saya, dibilangnya, mana si Askia, kata kayak gitu. Dia malah kak, saya bilang kayak gitu kan pak, namanya ditinggal di rumah. Kenapa emang kak? Kau baca dulu WA kakak, kata kayak gitu. Kau tengok itu, katanya kayak gitu.
3: Oh, berarti awalnya dari viral, sosial media?
2: Iya.
3: Taunya kak.
4: Jadi kak, pada saat kemarin pergi dari rumah, panik gak nih kak?
2: Panik lah pak, jantungan pas ditelepon kakak ipar saya lemes lah. Sampai saya WA lagi kakak ipar saya.
1: Meski berakhir bahagia dan penuh tawa, kejadian ini harus tetap jadi pengingat bagi orang tua agar tidak lengah menjaga buah hati. Azhar Effendi Banurung, Labuhan Batu, Sumatera Utara.
5: Halo, good morning.
6: Minggu ceria dong hari ini. Kenapa cerianya? Karena kita sudah siapkan beragam informasi penting untuk Anda, pemirsa. Bersama saya, Freddy Cahya.
5: Dan saya, Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak Good Morning.

0: Dinilai mengganggu proses belajar di sekolah, para guru SMA Negeri 8 di Kecamatan Rantau Pandan, Jambi, mengusir para penambang emas ilegal.
1: Ya, aksi demonstrasi itu membuat para penambang dan alat berat kabur hingga viral di media sosial.
2: Inilah aksi puluhan tenaga guru SMA Negeri 8 Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Jambi saat turun mendatangi lokasi tambang di sekitar sekolah. Sambil membawa spanduk, para guru tersebut mengusir para penambang emas ilegal. Aksi para pahlawan tanpa tanda jasa ini membuat penambang dan alat berat kabur hingga viral di media sosial. Salah seorang siswi mengaku terganggu dengan suara deru bising mesin tambang di tengah proses belajar mengajar. Dirinya mengaku suara aktivitas pertambangan di dekat sekolah membuat tidak fokus belajar.
3: Mintanya supaya bisa ditangani oleh pemerintah secepatnya, supaya kami saat belajar tidak terganggu lagi. Jadi kami belajar kadang tidak fokus jadi.
2: Kepala Sekolah SMA Negeri 8 mengaku aksi para guru pada Kamis lalu itu lantaran para guru kecewa para penambang ilegal tak lagi peduli dengan masa depan anak bangsa yang menimba ilmu di sekolah. Apalagi penambangan dilakukan hanya beberapa meter dari sekolah.
4: Kalau itu dibuka atau digarap oleh penambang-penambang liar itu, orang-orang yang nggak punya otak, kami bilang, ya otomatis keamanan kami, ketertiban siswa, kenyamanan siswa belajar pasti terganggu. Apalagi sekarang musim hujan, itu yang kami takutkan.
2: Di momen Hari Pendidikan Nasional ini, pihak sekolah berharap pemerintah maupun instansi terkait agar tegas terhadap penambang emas ilegal yang menjamur di sepanjang aliran sungai Kabupaten Bungo. Arven Kennedy, Kabupaten Bungo, Jambi.
1: Kita ke informasi selanjutnya, sakit hati pengajuan kenaikan pangkatnya tak kunjung ditandatangani kepala dinas. Seorang ASN Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung nekat membakar kantornya.
0: Aksinya ini pun terekam kamera pengawas.
5: Kamera pengawas merekam detik-detik seorang pria masuk ke kawasan kantor Dinas Perhubungan Bangka Belitung pada Rabu malam. Tak lama kemudian, pria yang ternyata seorang ASN pada dinas tersebut membakar semacam koran di jendela dan menyiramkan cairan. Ironisnya, setelah melakukan pembakaran, pelaku berinisial AS sempat mendokumentasikan kebakaran lalu memposting di akun media sosial dengan pengakuan atas aksinya. Tak lama setelahnya, kebakaran terjadi di kantor Dishub Bangka Belitung. 5 unit damkar dikerahkan untuk padamkan api. Menurut Kepala Dishub Bangka Belitung Muhammad Haris, sebelumnya ia telah melaporkan pelaku ke polisi karena mengancam dirinya. Ancaman tersebut ditulis dalam sebuah postingan di media sosial pribadi pelaku.
6: Yang jelas ada kebakaran dan ada indikasi diduga, ya. Ada karena sebelumnya siang tadi saya mendapatkan ancaman di media sosial salah seorang oknum staf saya di Dishub, ya. Mau membunuh dan membakar kantor.
5: Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku berhasil ditangkap di kediaman kerabatnya di Kabupaten Bangka Selatan pada Kamis dini hari.
7: AS melakukan tindak pidana pembakaran di sini karena dia merasa kesal, dan kecewa atas pengajuan kenaikan golongan yang tadinya dia ngajukan itu dari golongan 3B ke 3C tetapi tidak ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan.
5: Untuk pengembangan kasus lebih lanjut, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Irwan Setiawan, Bangka Belitung.
1: Tebing pada proyek pembangkit listrik tenaga air Saper Cisokan di Kampung Cimarel, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat alami longsor akibat hujan lebat yang mengguyur kawasan tersebut pada Jumat.
0: Ya, sementara itu sebuah bus yang membawa rombongan anak sekolah terjun ke jurang sedalam 15 meter di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Sekitar 50 orang dari 58 penumpang

0: penumpang mengalami luka-luka.
1: Peristiwa ini terjadi di Jalin Sung, Desa Jangga Dolok, Kecamatan Lumban Julu, Jumat pagi. Dikutip dari Detik Sumut, PLTK Sihumas Polres Toba Ibda Khairuddin mengatakan, bus yang membawa anak sekolah Minggu HKBP Tanjung Seri, Kabupaten Batubara itu datang dari arah Parapat menuju Lagu Boti. Namun, setibanya di lokasi kejadian, bus yang dikemudian sopir berinisial LG hilang kendali dan masuk ke dalam jurang. Pihak kepolisian yang menerima laporan kejadian langsung menuju lokasi dan mengevakuasi para korban. Sebanyak 43 orang dirawat di RSUD Porsea, 7 orang di RSUD Prapat, dan 8 lainnya dikabarkan selamat tanpa luka. Material tanah dan bebatuan ini runtuh dari tebing tinggi di area bukit proyek lalu meluncur deras ke bagian bawah lereng. Dikutip dari Detik Jabar, Camat Rongga Badrul Muin mengatakan, longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur selama beberapa jam. Material longsor itu meluncur dari bukit di Kampung Cimarel, Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga. Beruntung saat longsor terjadi sedang tidak ada aktivitas pembangunan yang berjalan. Kini area tersebut beserta lokasi yang berpotensi longsor telah disterilkan dan seluruh aktivitas pekerjaan dihentikan sementara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Masih ada sisa long weekend, nah usai jeda kami akan hadirkan nih rekomendasi wisata alam yang asri dan cocok untuk healing bersama keluarga.
2: Kira-kira ada di mana aja? Nantikan selengkapnya usai jeda, tetaplah di Good Morning Weekend.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Di momen Hari Pendidikan Nasional, kami hadirkan kisah komunitas yang membuka akses belajar bagi anak berkebutuhan khusus, hingga gerakan relawan pendidikan 1000 guru yang menjangkau pelosok negeri.
7: Memberikan akses pendidikan untuk teman-teman difabel dan kelompok rentan lainnya.
8: Dimanapun kita berada, kita mengajarkan sesuatu, kita sudah menjadi guru.
2: Dan suara hati guru honorer yang mengabdi di tengah keterbatasan.
9: Mungkin pendapatan dia tidak mapan, tapi dia masih tetap kontribusi karena dia melihat peserta didiknya itu adalah cahayanya.
2: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 3 Mei, jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu.
10: Terima kasih Anda masih bersama kami. Di sungai dan danau Indonesia, ikan sapu-sapu telah menjadi simbol ledakan spesies invasif. Data BRIN menyebutkan dari 50 jenis ikan asing yang masuk, 18 diantaranya telah menjadi invasif.
11: Dan di sungai didominasi terbesar ditemukan pada ikan sapu-sapu yang menguasai 35% perairan. Lalu apa dampaknya bagi ikan lokal dan ekosistem sungai kita jika tidak ada upaya pengendalian?
12: Pemerintah Provinsi Jakarta melakukan penangkapan massal ikan sapu-sapu pada 17 April 2026 lalu. Hasilnya, sekitar 68 ribu ekor atau 6,98 ton ikan sapu-sapu berhasil diangkat dari sungai.

0: Langkah ini diambil karena sapu-sapu dianggap hama yang merusak alam melalui kebiasaannya menggali dasar dan tepi sungai. Penangkapan lanjutan juga dilakukan di sejumlah wilayah di Jakarta. Misalnya, di Jakarta Timur, petugas PPSU melaporkan hasil penangkapan antara 50 hingga 100 kg dalam setiap aksi. Kali ini penangkapan dilakukan di Kali Mati, Bidara Cina. Namun, populasi sapu-sapu terus muncul seperti tidak pernah habis.
1: Kalau ini kan, dia kan dari hulu ke juga kan bawa lagi. Oh. Yang ya, dari hilir soalnya, juga naik. Ya, jadi, nggak ada ini, nggak ada apa?
2: Nggak ada surutnya.
1: Nggak ada apa?
2: Nggak ada kurangnya.
1: Nggak ada kurangnya. Malah saya tadi lihat tuh, pagi itu jam sekitar jam 7-an tuh kesini. Hitam. Itu penuh banget.
0: Penangkapan masalah ini merupakan upaya mekanik jangka pendek. Namun, pemerintah Jakarta juga menyiapkan strategi jangka panjang. Apalagi, sapu-sapu dianggap sebagai hama sekaligus bioindikator buruknya kualitas air.
3: Jadi langkah-langkah strateginya, yang pertama itu pemulihan habitat. Melakukan restocking ikan asli yang kompetitif dan ramah lingkungan agar dapat kembali mendominasi perairan secara alami dan menyimbangkan rantai makanan. Tentu hal ini bisa kita laksanakan apabila langkah untuk mengurangi dominansi ikan sapu-sapu di perairan umum di Jakarta itu bisa kita kendalikan.
0: Dominasi sapu-sapu menunjukkan kualitas perairan yang buruk. Di Sungai Ciliwung, peneliti menemukan 37 jenis ikan pada kurun 2023 hingga 2024. Terdiri dari 27 jenis ikan asli dan 10 jenis ikan asing atau invasif. Artinya, proporsi ikan asing hampir menyamai ikan asli. Padahal, sejarahnya, Ciliwung pernah memiliki 187 jenis ikan lokal atau asli. Dengan kata lain, Ciliwung telah kehilangan hingga 86% biodiversitas ikan aslinya.
4: Wah, dari jumlahnya ini yang bikin kita terkejut. Dari 10 jenis ikan asing, ternyata hampir menyamai jumlah 27 jenis ikan asli. Sehingga mereka hampir 50-50 perbandingannya. Karena dari 37 spesies yang kita temui, sebenarnya aslinya penghuni Sungai Ciliwung itu 187 jenis. Jadi kita kehilangan 86%. Bahkan pada titik terendahnya, kita kehilangan 92% pendataan 2011.
0: Persoalan ini kompleks. Tidak cukup hanya menangkap ikan invasif, pemulihan kualitas air menjadi kunci agar ikan asli yang tidak toleran terhadap air kotor bisa kembali berkompetisi.
5: Jadi sebetulnya untuk mengurangi dominasi ikan sapu-sapu ini tidak hanya sekedar menangkap sapu-sapu dan memperbaiki ekosistem sungai, tapi juga menambah dominasi ikan asli ya Bang ya?
6: Ya.
5: Nah, ini salah satu ikan asli nih, ini sapu-sapu, ini yang asli nih. Salah satunya namanya ikan sili ya Bang ya? Dan ini banyak di Ciliwung Bang ya?
6: Masih ada.
5: Oke, okay, masih ada.
6: Banyak tapi masih ada.
5: Dan kita punya banyak lagi ikan jenis asli selain sili, ya. Asli Ciliwung. Jadi kita bisa mengupayakan untuk menambah dominasi ikan lokal sungai Indonesia.
0: Salah satu kompetitor kuat sapu-sapu adalah ikan baung. Ikan ini memiliki daya tahan tubuh yang kuat, bersifat predator, dan mampu bersaing di lubang sarang yang juga digunakan sapu-sapu.

0: seluruh pulau besar di Indonesia kecuali Papua saat itu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, wilayah sebaran sapu-sapu ini kemungkinan besar akan terus meningkat. Nah, seperti pada tahun 2023 setelah publikasi ini kita publish ya, sapu-sapu dilaporkan juga ditemukan di Pulau Bangka.
1: Meski terlihat sepele, dominasi ikan sapu-sapu dan biota invasif lainnya harus ditangani secara serius dan berkelanjutan. Para ahli sepakat, ikan invasif adalah penyebab kedua terbesar turunnya biodiversitas setelah degradasi lingkungan. Apalagi, sapu-sapu bukan hanya masalah di Indonesia tapi juga di Malaysia, juga India. Kompleksitas ini membutuhkan solusi kolaboratif. Dan yang jelas, penanganan jangka panjang harus melihat sapu-sapu tidak hanya sebagai sebab, tapi juga sebagai akibat atau gejala dari penurunan kualitas perairan di penjuru Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Nah, ini bagi Anda ingin menikmati liburan akhir pekan bersama keluarga, ada wisata alam pemandian Telaga Semeru di Lumajang yang bisa menjadi rekomendasi liburan. Tempat wisata yang berada di kaki Gunung Semeru ini, pengunjung akan disuguhkan dengan suasana alam asri, bisa berenang menikmati keindahan alam di bawah air yang ditemani oleh biota air yang indah dan juga ada ikan-ikan kecil.
3: Wah, ini keren banget ya, bisa refresh langsung ya. Nah, kalau Anda sedang di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, ada juga nih objek wisata pendidikan akuarium. Destinasi itu menjadi favorit karena menawarkan pengalaman edukatif dengan interaksi langsung bersama berbagai satwa yang aman bagi anak-anak maupun keluarga tercinta.
4: Wisata alam yang berada di kaki Gunung Semeru ini, pengunjung bisa menyelami kolam dengan suguhan alam bawah air yang indah dan mempesona dengan kekayaan biota air yang sangat beragam. Jernihnya air kolam membuat biota air terlihat dengan jelas. Tak sampai di situ, suasana wisata ini cukup sejuk dengan dikelilingi rindangnya pepohonan, membuat pengunjung betah berlama-lama berada di tempat ini. Wisata pemandian Telaga Semeru ini berada di Desa Nguter, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Pengunjung juga bisa menghilangkan penat dengan pesona alam yang asri, air yang jernih, dan udara yang segar.
5: Di sini bisa menikmati sensasi sejuknya air sumber ini.
6: Dalam air gimana?
5: Kalau di dalam air ini kaya dengan biota-biota air ya, seperti ganggang sama ikan-ikan kecil.
4: Untuk menikmati wisata Telaga Semeru ini, pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp10.000 saja. Rekomendasi destinasi wisata selanjutnya ada di Purbalingga, Jawa Tengah. Salah satu lokasi yang ramai dikunjungi adalah objek wisata pendidikan akuarium Purbasari, Pancuran Mas. Selain menikmati keindahan akuarium, pengunjung juga dapat berinteraksi langsung dengan berbagai satwa, seperti burung, rusa, serta aneka ikan. Aktivitas memberi makan hewan menjadi daya tarik tersendiri, khususnya bagi anak-anak.
7: Burung.
8: Terus?
7: Ikan.
8: Terus? Apa lagi?
7: Burung unta.
8: Apa lagi?
7: Banyak.
8: Banyak ya. Yang paling kamu suka apa tadi? Setelah melihat ikan, burung itu apa lagi? Yang paling suka?
7: Burung unta.
4: Untuk harga tiket, pengelola memastikan tidak ada kenaikan selama libur panjang. Pengunjung hanya dikenakan tarif sebesar Rp30.000 per orang, termasuk anak-anak mulai usia 3 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dan Keraton Sumedang Larang pada Sabtu menggelar kirab budaya Mahkota Binokasi.
3: Ya, selain sebagai wujud peringatan Hari Jadi Sumedang, kegiatan ini juga digelar sebagai rangkaian acara Milangkala Tatar Sunda.
9: Kirab Panji dan Kirab Mahkota Binokasi digelar di Sumedang, Jawa Barat pada Sabtu 2 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari Milangkala atau Hari Jadi Tatar Sunda dan Milangkala Sumedang ke-448. Acara diawali dengan penyerahan Mahkota Binokasi dari Keraton Sumedang Larang kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Mahkota Binokasi Sang Hyang Pake merupakan pusaka peninggalan Kerajaan Sunda pada abad ke-14. Benda pusaka ini dikenakan para raja Sunda sebelum akhirnya diserahkan ke Kerajaan Sumedang Larang.
10: Tentu kita ingin

0: memberikan sebuah suguhan ya kepada masyarakat, bukan hanya bersifat seremoni, tapi kami ingin memberikan sebuah edukasi, transformasi nilai dari nilai kesejarahan dan kebudayaan khususnya di Tatar Sunda. Bagaimanapun juga kirab Panji dan kirab Mahkota Kemaharajaan Sunda ini tidak bisa dilepaskan dari rangkaian sejarah pada masa lalu.
1: Prosesi serah terima mahkota berlangsung hikmat yang kental dengan budaya Sunda seperti iringan tarian tradisional serta tembang Sunda. Selanjutnya mahkota binokasi ditempatkan ke dalam kereta kencana. Pada malam harinya, kereta kencana ini berjalan mengarak mahkota binokasi berkeliling kawasan Sumedang yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Bupati Sumedang hingga keluarga Karaton turut berpartisipasi dalam kirab budaya ini. Kirab ini tak sekedar atraksi, namun menjadi pengingat nilai-nilai warisan leluhur Tatar Sunda yang terus dilestarikan hingga saat ini. Melalui proses ini, generasi muda diharapkan dapat lebih mengenal, memahami, dan mencintai identitas budayanya.
2: Lama kita ini sudah punya peradaban yang tinggi. Kita misalnya orang lain belum mengenal peradaban logam, kita sudah mengenal peradaban logam. Tetapi dalam prosesi sejarahnya selalu politik menjadi problem utama, konflik kemudian melahirkan keperputusnya mata rantai. Nah, sehingga itu diperlukan sebuah spirit bagi kita untuk kembali mengembangkan itu, membangun nilai itu, dan itu menjadi spirit pembangunan.
1: Kirab ini disambut antusias oleh masyarakat yang hadir. Ribuan warga memadati sepanjang jalan di Sumedang untuk menyaksikan langsung prosesi kirab.
3: Ya cukup menarik, Pak.
4: Terus?
3: Menarik, sama nggak nyangka aja ada kedatangan Bapak KDM.
4: Yang paling seru tadi apa, Pak? Apa tuh?
3: Pas lewatnya Bapak KDM paling seru itu.
4: Kenapa?
3: Pak. Karena baru pertama saya lewat nengok langsung gitu.
5: Sangat istimewa sekali, senang sekali menjadi warga Sumedang gitu. Bahagia sekali untuk pertama kali saya melihat Bapak KDM hadir di Sumedang gitu. Senang sekali.
4: Kebudayaannya menurut Ibu gimana?
5: Sangat bagus, bagus.
1: Deretan kesenian berbagai daerah di Jawa Barat turut dipertontonkan kepada warga, mulai dari ragam pakaian adat, tarian adat, hingga berbagai kesenian. Kegiatan di Sumedang ini menjadi titik awal digelarnya rangkaian kirab pusaka mahkota binokasi. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir menyampaikan rasa bangga karena daerahnya menjadi titik awal rangkaian acara peringatan Milangkala Tatar Sunda dan Sumedang ini digelar.
6: Tentunya bersyukur, berbahagia. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini sebuah perhelatan yang luar biasa. Syarat akan makna bagaimana sebuah Milangkala menjadi cerminan sejarah dan kompas bagi masa depan Jawa Barat dan Sumedang di dalamnya.
1: Usai digelar di Sumedang, kirab budaya juga dilaksanakan di sejumlah daerah lain di Jawa Barat seperti Ciamis, Cirebon, dan berakhir di Kota Bandung, Jawa Barat pada 17 hingga 18 Mei mendatang. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Sumedang, Jawa Barat.
7: Kesempatan mengejar pahala 1000 kali lipat dibanding beribadah di masjid lainnya menjadi keistimewaan Masjid Nabawi yang tak pernah dilewatkan jamaah haji.
8: Seperti apa keistimewaan lainnya? Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di Good Morning Weekend.
9: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Di tangan Rojai, limbah kotoran ternak berubah menjadi berkah. Ia mengolahnya menjadi pupuk bermutu demi bumi yang lebih hijau.
10: Dari pemeliharaan sapi sampai ke budidaya tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya alhamdulillah, kualitasnya lebih bagus.
9: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi limbah ternak Rojai, Minggu 3 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.

0: Momen menunaikan ibadah haji dimanfaatkan untuk memanjatkan doa kepada sang pencipta. Tidak terkecuali bagi Gen Z yang sekaligus menjadi jemaah haji termuda dari Bojonegoro, Jawa Timur. Berhaji mendampingi sang ibu, ia pun berharap bisa diterima di perguruan tinggi yang ia impikan.
1: Wah, ini salah satu ucapan doa ya. Sementara itu, Embarkasi Surabaya mencatat memasuki bulan Mei, tercatat sebanyak 15.557 jemaah dan petugas telah diberangkatkan ke Tanah Suci atau mencapai 34% dari total yang diberangkatkan pada tahun ini.
2: Inilah Abian Farel Huda bersama sang ibu asal Bojonegoro, Jawa Timur saat berada di Asrama Haji Embarkasi Sukolilo. Menjadi jemaah haji termuda di kloternya, Abi yang berangkat haji mendampingi sang ibu mengaku bersyukur bisa menunaikan rukun Islam yang kelima di usia yang terbilang muda dengan masa tunggu 15 tahun. Tak ada persiapan khusus yang ia lakukan selain menjalankan rangkaian ibadah. Abian juga memiliki harapan dan doa yang akan dipanjatkan di Tanah Suci. Yakni doa untuk kesuksesan masa depan, termasuk rencana melanjutkan kuliah dan bisa diterima di perguruan tinggi yang diinginkan.
3: Ya, Alhamdulillah sudah menjadi panggilan Allah. Sudah rezeki.
4: Memang daftarnya sejak kapan, Mas?
3: 2011.
4: Oh, daftar sendiri ya?
3: Bukan. Gantikan.
4: Oh, warisan. Penggantian ya?
3: Iya.
2: Abian naik haji menggantikan ayahnya yang meninggal 2 tahun lalu. Pasangan ibu dan anak ini sedianya berangkat pada 2025 kemarin, namun lantaran terbentur batasan usia minimal sebelum adanya perubahan aturan, ibu dan anak ini baru bisa diberangkatkan pada tahun ini. Sementara itu, operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Surabaya mencatat, hingga awal Mei ini capaian keberangkatan jemaah haji terus meningkat dan berjalan lancar. Dari total rencana pemberangkatan sebanyak 44.080 orang dari Embarkasi Surabaya, tercatat 15.557 jemaah dan petugas telah diberangkatkan ke Tanah Suci, atau mencapai 34% dari total rencana tahun ini. Hal ini diungkapkan oleh Ketua PPIH Muhammad As'adul Anam Sabtu siang. Kloter 39 yang telah diberangkatkan tercatat on time tanpa keterlambatan maupun percepatan. PPIH juga melaporkan 1 jemaah wafat di Arab Saudi. Sementara itu, sebanyak 11 jemaah mengalami penundaan keberangkatan di asrama haji, namun sebagian sudah diberangkatkan setelah dinyatakan layak terbang.
5: Sudah 14.797, 34%. Itu kemudian yang tunda itu ada beberapa, diantaranya adalah sakit dan juga kemarin ada yang hamil itu. Jadi yang hamil dari Lamongan, kemudian yang tunda dari Pasuruan, karena tidak memungkinkan untuk berangkat seperti itu. Kemudian jemaah yang meninggal, semoga tidak ada lagi, hanya satu di Madinah kemarin, kloter 8 Kabupaten Pasuruan.
2: Sementara kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung mencatat, hingga Sabtu kemarin sebanyak 2.657 jemaah haji dari 6 kelompok terbang telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Kepala Kanwil Kemenhaj Lampung menyebutkan jemaah yang batal berangkat lantaran harus menjalani cuci darah dan juga dikarenakan faktor usia. Lebih lanjut terkait kondisi jemaah Lampung yang sudah berada di Madinah, Ansori memastikan mayoritas dalam keadaan sehat. Meski ada beberapa jemaah lanjut usia yang kelelahan akibat perjalanan jauh.
6: Jemaah haji kita Lampung dari yang sudah kita berangkat ke asrama haji sebanyak 6 kloter ya. Total jemaah masuk asrama itu 2.667. Kemudian total jemaah yang sudah diberangkatkan 2.657. Ada 10 orang yang gagal dan tidak berangkat.
2: Ia pun memastikan jemaah haji yang kelelahan sudah mendapatkan bantuan medis sehingga bisa melanjutkan ibadah dalam kondisi yang stabil.

0: stabil. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jamaah haji diimbau menjaga kesehatan sebelum keberangkatan dan setibanya di tanah suci Arab Saudi.
2: Ya, sebab cuaca di Arab Saudi tercatat cukup ekstrim, yaitu berkisar 39 derajat Celcius.
3: Sabtu siang, sebanyak 389 jemaah haji asal Jakarta tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Jemaah kloter 13 ini akan diterbangkan pada hari Minggu 3 Mei setelah sebelumnya menjalani sejumlah rangkaian kesehatan dan proses administrasi. Di berbagai daerah tercatat puluhan jemaah gagal terbang lantaran gangguan kesehatan. Banyak jemaah yang kondisi fisiknya tiba-tiba menurun karena berbagai sebab. Karena itu, bagi jemaah haji diimbau menjaga kesehatan, menjaga pola tidur dan makan, serta menjaga kondisi pikiran agar tidak stres.
4: Ini kita orang Indonesia, kalau akan berangkat haji, biasanya kan banyak pesta, banyak ritual, banyak upacara-upacara dan sebagainya, yang itu sebetulnya intinya adalah baik mendoakan kita. Nah, dengan adanya banyaknya upacara, menerima tamu, selamatan dan sebagainya, itu menyebabkan jamaah itu kan kurang tidur, kurang istirahat. Gitu ya. Bahkan di sini kita menemukan, iya Bu, saya 2 hari 2 malam nggak tidur dan sebagainya. Itu kan kelelahan itu bisa menyebabkan tekanan darah tinggi dan sebagainya.
3: Di Arab Saudi, hingga Sabtu 2 Mei, tercatat ada 7 jemaah haji Indonesia meninggal dunia. Selain itu, 4.000 lebih jemaah menjalani rawat jalan dan ratusan lainnya menjalani perawatan di berbagai rumah sakit. Cuaca ekstrim yang mencapai 39 derajat Celcius menjadi penyebab utama gangguan kesehatan.
5: Kepada jemaah untuk terus selalu memperbanyak rutin, memperbanyak air minum, kebugaran fisiknya juga dijaga, dan jangan lupa memakai alas kaki dan memakai payung kalau beraktivitas di luar ruang.
3: Kementerian Haji dan Umroh telah menyediakan 47 klinik kesehatan di Arab Saudi. Tiap kloter juga mendapat pendampingan dokter dan tenaga kesehatan. Jemaah yang mengalami gangguan kesehatan sebaiknya segera melapor. Iwan Hermawan, Prayogi, Jakarta.
2: Bagi para jemaah haji yang tiba di Madinah melaksanakan sholat Arba'in di Masjid Nabawi menjadi salah satu momen spiritual yang paling dinanti.
1: Ya, sholat Arba'in adalah sholat fardu sebanyak 40 waktu secara berturut-turut di Masjid Nabawi tanpa terputus.

0: Suasana hikmat menyelimuti kota Madinah seiring kedatangan gelombang jemaah haji dari seluruh dunia. Salah satu tujuan utama jemaah selama berada di kota Nabi ini adalah melaksanakan sholat arba'in. Sholat arba'in adalah melaksanakan sholat fardu sebanyak 40 waktu secara berturut-turut di Masjid Nabawi tanpa terputus. Ibadah ini biasanya ditempuh dalam waktu 8 hari masa tinggal jemaah di Madinah. Bagi para jemaah, momen ini bukan hanya sekedar mengejar jumlah rakaat, namun merupakan bentuk kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan sholat di Masjid Nabawi sendiri disebutkan dalam hadis memiliki pahala 1000 kali lipat dibandingkan masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram.
1: Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa apabila kita tidak tertinggal takbiratullah, yaitu di 40 waktu sholat, insya Allah kita diharamkan api neraka. Dan ini kegiatan kami jemaah haji asal Bengkulu, kloter 2 Padang. Tiap hari kami menghimbau untuk seluruh kawan-kawan agar selalu untuk tepat waktu sholat di Masjid Nabawi. Sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW.
0: Meski memiliki nilai pahala yang besar, sholat arba'in tidak tergolong ke dalam syarat ataupun rukun haji. Untuk itu, jemaah haji lemah, lansia, beresiko tinggi dan sakit tidak disarankan memaksakan diri untuk melakukan sholat arba'in di Masjid Nabawi.
2: Namun perlu dipahami juga bahwa mengingat jadwal kedatangan dan pemberangkatan jamaah haji masing-masing kloter berbeda-beda, sehingga ada yang memungkinkan untuk bisa melaksanakan arba'in dan juga ada yang tidak bisa melaksanakan arba'in. Yang perlu diketahui, arba'in itu bukan bagian dari rukun haji. Kalau jamaah tidak bisa melaksanakan arba'in secara penuh, hajinya tetap sah.
0: Meskipun sholat arba'in memiliki keutamaan besar, keselamatan nyawa dan kesiapan fisik untuk wukuf di Arafah tetap menjadi prioritas utama. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
3: Sempat menjalani perawatan, korban kecelakaan minibus yang tertemper kereta saat hendak mengantar jamaah haji bertambah menjadi 5 orang.
0: Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Good Morning.
4: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards Selasa 5 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Di momen Hari Pendidikan Nasional, kami hadirkan kisah komunitas yang membuka akses belajar bagi anak berkebutuhan khusus, hingga gerakan relawan pendidikan 1000 guru yang menjangkau pelosok negeri.
5: Memberikan akses pendidikan untuk teman-teman difabel dan kelompok rentan lainnya.
6: Dimanapun kita berada, kita mengajarkan sesuatu, kita sudah menjadi guru.
4: Dan suara hati guru honorer yang mengabdi di tengah keterbatasan.
7: Mungkin pendapatan dia tidak mapan, tapi dia masih tetap kontribusi karena dia melihat peserta didiknya itu adalah cahayanya.
4: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 3 Mei, jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
8: Kadang kita tuh selalu berpikir bahwa besok itu
9: mungkin masih bisa kejadian yang sama.
8: Padahal banyak kejadian yang besok ternyata saya mendengar kabar duka. Iya. Orang itu serangan jantungnya selalu mendadak. Sebenarnya di balik hal yang mendadak itu ada faktor pemicu tuh yang udah lama banget pasien-pasien yang terkena serangan jantung. Ini semakin kesini semakin muda. Jangan sampai di usia muda udah banyak nelan pil pahit. Pengalaman-pengalaman pahit yang ada di kehidupan.
4: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam. Minggu 3 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.
0: Korban kecelakaan minibus yang tertemper kereta api di perlintasan Sebidang di Desa Tuko, Grobogan, Jawa Tengah kembali bertambah. Sebelumnya 4 penumpang minibus meninggal di lokasi kejadian, sedangkan tambahan 1 korban dinyatakan meninggal setelah dirujuk ke Rumah Sakit Islam Sulatan Agung, Semarang.
3: Sementara itu, petugas Jasa Raharja Wilayah Demak mengunjungi rumah duka guna memberikan santunan kepada keluarga korban. Rombongan yang masih satu keluarga tersebut sebelumnya tertemper kereta api Agrobromo Anggrek relasi Jakarta-Surabaya di perlintasan Sebidang di Desa Sidorejo.
10: Korban kecelakaan minibus yang tertemper kereta saat akan mengantar jemaah haji di perlintasan Sebidang di Desa Tuko, Grobogan, Jawa Tengah, kembali bertambah. Sempat dirujuk lantaran mengalami luka serius, hingga Setiawati akhirnya meninggal pada Jumat malam. Jumlah korban meninggal pun kini menjadi 5 orang. 4 diantaranya masih satu keluarga, sementara satu korban meninggal lainnya merupakan anak dari pengemudi minibus naas tersebut.
11: Di rumah sakit umum itu masih cuma di oksigen, tapi waktu perjalanan katanya tuh udah diselang. Nah itu waktu di Sultan Agung kan langsung dapat penanganan. Yeah. Itu saya lihat kan udah dari gede udah penanganan itu kok selang sudah nempel semua terus ya. Ambekannya udah kayak gini gitu.
12: Terus kondisi sekarang?
11: Sudah meninggal.
10: Sementara itu, petugas Jasa Raharja Wilayah Demak mengunjungi rumah duka korban kecelakaan minibus yang tertemper kereta Agrobromo Anggrek. Salah satunya korban balita Sazia Belviana Mutia, yang pada saat kejadian ikut mengantar keberangkatan jemaah haji yang masih keluarganya tersebut.

0: Selain menyampaikan bela sungkawa, petugas Jasara Harja juga melakukan pengecekan berkas administrasi terkait bantuan Jasara Harja kepada para korban kecelakaan. Nantinya, korban meninggal dunia masing-masing mendapat bantuan Rp50 juta, sementara korban yang dirawat di rumah sakit mendapat bantuan Rp20 juta.
1: Untuk penanganan dari Jasara Harja sampai dengan saat ini, untuk korban yang kereta api ini, yang korban meninggal saat ini di rumah duka, kita selalu melakukan kunjungan dan menyampaikan bela sungkawa. Untuk yang tiganya, berlanjut dari sini kita langsung ke rumah duka. Kemudian yang luka-luka saat ini sedang dirawat di RSU Dr. Sujati dan sudah kita sampaikan surat jaminan untuk biaya korban di rumah sakit maksimal Rp20 juta.
0: Sebelumnya, kecelakaan maut melibatkan minibus pengantar jemaah haji terjadi di Kecamatan Pulo Kulon, Kabupaten Grobogan, Jumat dini hari dan menyebabkan 5 orang tewas, sementara 4 orang lainnya melakukan rawat jalan. Andi Eko Prasetyo, Grobogan, Jawa Tengah.
2: Kita ke informasi selanjutnya, diduga sopir mengantuk saat berkendara, minibus menabrak truk di ruas jalan tol Cipularang, wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Kencangnya benturan membuat satu orang penumpang tewas di lokasi kejadian.
3: Sementara itu, seorang pengendara tewas usai menabrak mobil pick-up. Korban diduga tidak mampu mengendalikan laju motornya saat melintas di perempatan jalan di Bone, Sulawesi Selatan.
0: Kecelakaan baut terjadi di tol Cipularang wilayah Purwakarta, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Kecelakaan terjadi saat kedua kendaraan melaju dari arah Jakarta menuju Bandung. Setibanya di kilometer 94 wilayah Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Diduga sopir minibus mengalami mikroslip atau mengantuk sehingga tidak dapat mengontrol laju kendaraan kemudian menabrak kendaraan truk yang ada di depannya. Namun truk yang terlibat kabur usai kejadian.
4: Jadi ada kendaraan Grand Max diduga menabrak tire truck di depannya. Untuk tire truck mengambil identitas melanjutkan perjalanan. Lanjut untuk korban ada 5 orang meninggal. Untuk korban seluruhnya sudah dievakuasi ke rumah sakit Duroja.
0: Saat ini jenazah korban sudah berada di kamar jenazah dan 4 korban luka masih dalam perawatan medis di IGD Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Sebuah truk box mengangkut minuman kaleng terbalik hampir menutupi jalan di Tol Wiyoto Wiono, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu pagi. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari arah Tanjung Priok menuju Ancol mengalami kemacetan. Sedangkan sang sopir beserta kernetnya mengalami luka ringan. Pihak kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengatur lalu lintas agar mengurai kemacetan. Kecelakaan tunggal ini diduga akibat ban sebelah kiri truk pecah. Truk box tersebut kemudian dievakuasi ke Ditlantas Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut.
5: Sementara masih
0: Sementara itu di Bone, Sulawesi Selatan, seorang pengendara motor tewas usai menabrak mobil pick-up pada Jumat malam. Peristiwa terjadi di perempatan Jalan Laten Ritata Sukawati, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riatang. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit daerah Tenriwaru Bone sebelum dinyatakan meninggal dalam peristiwa kecelakaan.
6: Dari gang jalan tersebut melintas motor dari utara ke selatan menabrak pintu depan mobil Grand Max yang mengakibatkan korban tersebut mengalami luka parah dan berujung ke meninggal dunia.
0: Pihak kepolisian telah mengamankan pengendara pick-up serta barang bukti 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Polres Padang Sidimpuan menangkap 2 pelaku yang menjerat dan menguliti harimau dahan untuk kemudian menjual organ satwa dilindungi tersebut.
3: Jajaran kepolisian Resort Muaro Jambi berhasil menggagalkan penjualan satwa burung dilindungi dan narkoba yang diangkut di sebuah mobil minibus.
7: Inilah video yang direkam oleh salah satu pelaku berinisial M pada saat pelaku berinisial RS sedang menguliti harimau dahan di pekarangan rumahnya yang berada di Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tak sampai di situ, pelaku RS pun lalu mengabadikan foto dengan memegang

0: Kang harimau dahan yang kulitnya telah bersih terkelupas. Usai melakukan penyelidikan, tim opsional Satreskrim Polres Padang Sidimpuan menangkap kedua pelaku di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara pada saat hendak menjual satwa dilindungi tersebut ke Kota Medan. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan pelaku, petugas menemukan kulit dan organ tubuh harimau dahan serta sisik terenggiling. Dari hasil penyelidikan, para pelaku mengaku menjerat sendiri satwa dilindungi tersebut. Mereka juga menyebutkan menjual organ harimau dahan tersebut seharga 10 juta rupiah. Selain organ harimau dahan, para pelaku juga memperjual belikan sisik terenggiling yang didapat dari warga sekitar.
1: Jadi setelah dia pasang ranjau, kemudian harimau dahan masuk ke dalam ranjau, kemudian pelaku inisial M ini membawa hewan tersebut, kemudian dia meminta tolong kepada saudara RS, pelaku lainnya, untuk menguliti kulit harimau dahan tersebut.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Jajaran Kepolisian Resor Muaro Jambi berhasil menggagalkan penjualan ratusan ekor burung tanpa dokumen, serta ratusan gram sabu dan ratusan butir pil ekstasi siap edar. Sebelumnya, sebuah mobil minibus dihentikan petugas saat melintas di Jalan Lintas Sumatera, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Dalam pemeriksaan, polisi menemukan 446 ekor burung di dalam berbagai ukuran kotak di bagasi mobil. Burung-burung tersebut diangkut oleh tersangka berinisial EP, seorang sopir travel asal Riau yang hendak menuju Lampung. Beberapa di antaranya merupakan satwa dilindungi seperti cucak ranting, pancawarna hingga separaja. Tak berhenti di situ, polisi juga menemukan barang haram narkoba di dalam mobil yang sama. Seorang pria berinisial JD, rekan satu mobil EP, diringkus karena kedapatan membawa 294 gram sabu serta 192 butir pil ekstasi. Total nilai narkoba tersebut ditaksir mencapai 400 juta rupiah lebih.
2: Kurang lebih 446 ekor burung, di mana ada 91 ekor burung yang dilindungi dan ada 355 ekor burung yang tidak dilindungi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan, ternyata di dalam mobil tersebut ditemukan narkotika jenis sabu-sabu.
0: Atas perbuatannya, tersangka kasus burung ilegal EP terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Sementara tersangka JD dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Memperingati Hari Buruh Internasional, Festival Keledai digelar di Otumba, Meksiko.
4: Berbagai informasi mancanegara menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda.
5: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
6: Di tangan Rojai, limbah kotoran ternak berubah menjadi berkah. Ia mengolahnya menjadi pupuk bermutu demi bumi yang lebih hijau.
7: Dari pemeliharaan sapi sampai kebudayaan tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya alhamdulillah, kualitasnya lebih bagus.
6: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi limbah ternak Rojai, Minggu 3 Mei, jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
8: Ah, iya, ya benerin dong. Cek hujan gini mulu sih.
9: Ngapain kebrak-brak TV? Ganti boxnya.

0: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, kita ke informasi mancanegara. Serangan drone Ukraina hantam pelabuhan Tuapse, Rusia. Serangan mengakibatkan kebakaran hebat dan tumpahnya minyak di sepanjang garis pantai.
2: Sementara itu Rusia melancarkan serangan drone di Kharkiv, Ukraina 2 Mei waktu setempat. 6 warga dilaporkan terluka dalam serangan ini.
3: Serangan drone Ukraina menghantam pelabuhan Tuapse di Rusia Jumat pada 1 Mei. Serangan memicu kebakaran hebat sejumlah infrastruktur bangunan dan tumpahan minyak di sepanjang garis pantai. Rekaman amatir warga setempat memperlihatkan asap tebal membubung tinggi ke udara akibat serangan. Otoritas setempat mengonfirmasi serangan tersebut merupakan serangan keempat yang dilancarkan Ukraina di Tuapse sejak 16 April lalu. Serangan sebelumnya dilaporkan sempat membakar kilang minyak di kota tersebut setidaknya 2 kali. Dilaporkan Ukraina menargetkan aset energi milik Rusia. Pemerintah Rusia memperlakukan peringatan darurat kepada warga agar tetap di dalam rumah selama serangan berlangsung. Tak tinggal diam, Rusia juga melancarkan serangan drone di Kharkiv, Ukraina pada 2 Mei waktu setempat. Serangan menghantam sedikitnya 4 pom bensin dan sebuah bangunan. Pemadam kebakaran telah dikerahkan otoritas tempat untuk memadamkan kobaran api. Tak ada korban tewas, namun 6 warga dilaporkan terluka dalam serangan itu. Dengan perang yang telah memasuki tahun kelima dan negosiasi damai yang terhenti, Rusia dan Ukraina terus saling melancarkan serangan udara dengan menargetkan fasilitas energi masing-masing.
1: Selanjutnya, serangan udara militer Israel hantam kota Humbosh di distrik Nabati, Lebanon. 6 orang dilaporkan tewas dalam serangan ini.
2: Sementara drone peledak kelompok Hizbullah juga dilaporkan menghantam kendaraan militer Israel di Misgav Am pada Jumat waktu setempat. Sejumlah orang terluka dalam insiden ini.
3: Asap tebal membubung tinggi di langit kota Humbosh, Lebanon Selatan, usai jet tempur Israel melancarkan rentetan serangan udara pada Jumat waktu setempat. Serangan ini terjadi kurang dari 1 jam setelah militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi bagi penduduk setempat. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat 6 orang dinyatakan tewas dan sejumlah warga lainnya terluka dalam insiden ini. Para korban luka segera dilarikan ke Rumah Sakit Al-Najda Al-Sohabia untuk mendapatkan perawatan intensif. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel menyatakan ambisinya untuk membentuk zona keamanan hingga ke Sungai Litani yang mencakup sekitar 10% wilayah kedaulatan Lebanon. Hal ini membuat militer Israel semakin sering melakukan penyerangan di perbatasan Lebanon Selatan. Sementara itu, sebuah drone peledak yang dilaporkan diluncurkan dari wilayah Lebanon menghantam sebuah kendaraan Israel di dekat Misgav Am dan memicu kebakaran besar. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel mengonfirmasi 2 orang mengalami luka-luka akibat insiden tersebut. Sebelumnya, kelompok Hizbullah juga telah melancarkan serangan drone terpisah yang dilaporkan terjadi pada hari Kamis 30 April. Serangan drone menargetkan kapal kargo Israel. 12 orang dinyatakan terluka dalam insiden tersebut.
1: Selanjutnya, festival unik digelar di Otumba, Meksiko. Warga setempat menggelar festival keledai tahunan untuk memperingati Hari Buruh.
2: Sementara festival yang tidak kalah meriah juga digelar di Oyo, Nigeria. Pertunjukan atraksi seni tari dan sejumlah atraksi akrobatik turut memeriahkan rangkaian acara dari festival ini.
3: Festival yang dikenal sebagai National Donkey Festival ini menjadi tradisi khas di kota pedesaan yang telah berdiri sejak abad ke-16 di negara bagian Meksiko. Berbagai kegiatan meramaikan acara, mulai dari permainan polo di atas punggung keledai, lomba balap keledai,

0: hingga kontes kostum keledai yang menarik perhatian pengunjung. Salah satu peserta keledai bernama Becky tampil mencuri perhatian dalam kontes kostum tahun 2026. Dengan mengenakan kostum lebah, Becky diarak oleh pemiliknya Claudia Martinez sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan menurunnya populasi penyerbuk dan dampaknya terhadap lingkungan. Festival ini pertama kali digelar pada tahun 1965 ketika warga Otumba yang sangat bergantung pada keledai sebagai alat transportasi dan tenaga kerja ingin memberikan penghargaan kepada hewan tersebut. Tradisi ini terus dilestarikan hingga kini dan menjadi simbol penghormatan sekaligus hiburan rakyat dalam memperingati May Day dengan cara unik dan penuh warna. Sementara salah satu festival budaya paling bergengsi di Afrika Barat digelar di Ibadan, Nigeria. Festival tersebut dinamakan Festival Egungun. Festival ini berisi ragam pertunjukan atraksi seperti seni tari, pertunjukan topeng, dan seni akrobatik. Sedikitnya 18.000 orang menghadiri puncak acara dari Festival Egungun ini. Tradisi Egungun sendiri merupakan ritual yang digunakan untuk pemujaan leluhur Yoruba. Mereka meyakini melalui tarian yang diiringi lantunan bunyi drum akan terjalin suatu koneksi dengan leluhur dan nenek moyang mereka. Festival Egungun pertama kali digelar pada tahun 2024. Festival ini rutin digelar otoritas setempat wilayah Oyo yang kini tengah berusaha menggait pengakuan UNESCO untuk tradisi tersebut.
1: Dan usai sudah Good Morning Weekend edisi hari ini, jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Lianita Ruhyat.
2: Dan saya Freddy Cahya. Have a great weekend. Stay happy and healthy. Sampai jumpa.

0: Selamat pagi. Anda sedang menyaksikan redaksi pagi akhir pekan.
1: Mendalam terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi akhir pekan. Bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi akhir pekan selengkapnya.
1: Lebanon Selatan kembali memanas pasca serangan udara militer Israel yang menghantam kota Hubus di distrik Nabatieh.
0: Serangan ini menyebabkan 6 orang tewas dan melukai sejumlah warga sipil lainnya.
2: Asap tebal membumbung tinggi di langit kota Hubus, Lebanon Selatan, usai jet tempur Israel melancarkan rentetan serangan udara pada Jumat waktu setempat. Serangan ini terjadi kurang dari 1 jam setelah militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi bagi penduduk setempat. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat 6 orang dinyatakan tewas dan sejumlah warga lainnya terluka dalam insiden ini. Para korban luka segera dilarikan ke rumah sakit Al-Najda Al-Shabiyah untuk mendapatkan perawatan intensif. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel menyatakan ambisinya untuk membentuk zona keamanan hingga ke Sungai Litani yang mencakup sekitar 10% wilayah kedaulatan Lebanon. Hal ini membuat militer Israel semakin sering melakukan penyerangan di perbatasan Lebanon Selatan.
0: Sebuah video pengumuman anak hilang dari pos polisi Polres Labuhan Batu, Sumatera Utara mendadak viral di media sosial. Pasalnya, bukan murung terpisah dari orang tuanya, anak tersebut malah menunjukkan reaksi sebaliknya.
1: Sementara itu, sebuah bus yang membawa rombongan anak sekolah terjun ke jurang sedalam 15 meter di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Sekitar 50 orang dari 58 penumpang mengalami luka-luka.
3: Peristiwa ini terjadi di Jalinsung, Desa Jangga.

0: Dolok, Kecamatan Lumban Julu, Jumat pagi. Dikutip dari Detik Sumut, PLTK Siumas Polres Toba Ibda Khairuddin mengatakan, bus yang membawa anak sekolah Minggu HKBP Tanjung Seri, Kabupaten Batubara itu datang dari arah Parapat menuju Lagu Boti. Namun, setibanya di lokasi kejadian, bus yang dikemudian sopir berinisial LG hilang kendali dan masuk ke dalam jurang. Pihak kepolisian yang menerima laporan kejadian langsung menuju lokasi dan mengevakuasi para korban. Sebanyak 43 orang dirawat di RSUD Porsea, 7 orang di RSUD Prapat, dan 8 lainnya dikabarkan selamat tanpa luka. Material tanah dan bebatuan ini runtuh dari tebing tinggi di area bukit proyek lalu meluncur deras ke bagian bawah lereng. Dikutip dari Detik Jabar, Camat Rongga Badrul Muin mengatakan, longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur selama beberapa jam. Material longsor itu meluncur dari bukit di Kampung Cimarel, Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga. Beruntung saat longsor terjadi, sedang tidak ada aktivitas pembangunan yang berjalan. Kini area tersebut beserta lokasi yang berpotensi longsor telah disterilkan dan seluruh aktivitas pekerjaan dihentikan sementara.
1: Ayahnya bernama Marhaban dan ibunya bernama
0: Rizky. Alih-alih terlihat ketakutan atau menangis seperti anak pada umumnya, bocah perempuan berusia 5 tahun bernama Azkia Nabila Limbong yang hilang justru tampak ceria dan penuh gaya saat polisi mengumumkan keberadaannya di kantor polisi untuk diunggah ke media sosial pada Kamis 30 April lalu. Aksi ceria dan menggemaskan juga ditampilkan Azkia saat polisi mendatangi kediamannya pada Sabtu siang.
1: Jadi awalnya ibunya itu mengajar, ibunya ini seorang guru, jadi ditinggal di rumah. Ibunya itu kalau tidak salah berjanji akan membawa anaknya jalan-jalan ke Pajak Gelugur setelah ibunya selesai mengajar. Namun anak itu entah apa yang terjadi, karena mungkin anak itu adalah anak yang bijak, lalu dia berjalan-jalan.
0: Rizky, selaku ibu kandung dari Azkia, menyampaikan bahwa pertama kali mengetahui buah hatinya pergi dari rumah melalui pihak keluarga saat melihat sosial media yang diumumkan oleh pihak kepolisian.
2: Saya taunya dari kakak saya lah, kakak ipar saya. Saya taunya kalau dia udah viral di sosial media, saya nggak tahu. Saya belum tahu karena saya ngajar kan Pak di kelas, jadi saya nggak nengok handphone juga.
0: Peristiwa ini menjadi perhatian bagi orang tua agar selalu waspada dalam mengasuh anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Aksi unjuk rasa memperingati Hari Pendidikan Nasional yang digelar ratusan mahasiswa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat pada Sabtu sore berlangsung ricuh. Ratusan mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan petugas kepolisian saat menyampaikan aspirasi ke Istana Negara.
4: Sementara itu, akibat curah hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta, ruas Jalan Ciledug Raya Kebayoran Lama Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 50 cm. Kondisi ini membuat arus lalu lintas lumpuh dan sejumlah kendaraan terpaksa memutar balik.
0: Kericuhan terjadi saat ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menggelar aksi demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu sore. Ketegangan bermula saat massa mendesak masuk dan mendorong paksa barikade pagar besi yang dijaga ketat aparat kepolisian. Mahasiswa bersikeras ingin menerobos penjagaan demi menyampaikan aspirasi mereka secara langsung ke Istana Negara. Situasi semakin memanas ketika aparat berupaya memadamkan ban bekas yang dibakar massa di tengah jalan. Beruntung kericuhan tidak berlangsung lama setelah kedua belah pihak bersama-sama meredam emosi hingga kondisi kembali kondusif. Beginilah kondisi ruas Jalan Ciledug Raya Kebayoran Lama Jakarta Selatan Sabtu siang. Genangan air setinggi sekitar 50 cm menutup sebagian badan jalan Sabtu siang. Akibatnya arus lalu lintas di kawasan ini mengalami kemacetan parah. Bahkan dua arah lalu lintas dari Blok M menuju Ciledug dan sebaliknya tidak dapat dilalui kendaraan. Sejumlah pengendara mobil dan sepeda motor terpaksa memutar balik untuk menghindari resiko kendaraan mogok akibat terendam air. Ratusan buket bunga serta surat duka cita memenuhi sudut stasiun Bekasi Timur pasca tragedi kecelakaan antara kereta Agro Bromo Anggrek dengan KRL Jakarta Cikarang pada Senin lalu. Karangan bunga tersebut sebagai simbol solidaritas dan kepedulian terhadap para korban serta keluarga yang ditinggalkan. Warga dari berbagai wilayah datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Dengan wajah sendu, mereka menundukkan kepala serta memanjatkan doa bagi para korban yang sebagian besar merupakan para pejuang nafkah.
5: Mereka pejuang keluarga, mencari nafkah. Saya setiap hari lihat ya di TikTok atau di mana mereka pelan-pelan di kereta. Saya yang jarang naik kereta aja stres gitu, sampai penuh-penuh gitu, apalagi mereka yang tiap hari gitu.
0: Hingga kini, data terakhir mencatat 16 orang meninggal dunia, sementara puluhan lainnya masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Warga berharap penataan sistem keamanan dan keselamatan transportasi publik dapat ditingkatkan agar perjalanan para pejuang nafkah tak lagi berujung duka. Dampak long weekend, sejak Jumat lalu sejumlah jalur wisata macet parah. Dan pada Sabtu pagi kemarin, kemacetan masih terjadi di jalan menuju kawasan Puncak. Puncak Kabupaten Bogor masih menjadi destinasi wisata pilihan warga untuk mengisi libur akhir pekan. Pada momen libur panjang ini, ribuan unit kendaraan terjebak macet mulai dari eksit tol Ciawi hingga Simpang Gadok. Untuk mengurai simpul kemacetan, Polres Bogor memperlakukan rekayasa lalu lintas berupa satu arah atau one way dari arah Jakarta menuju Puncak. Satlantas Polres Bogor mencatat sebanyak 13.000 kendaraan masuk ke kawasan Puncak pada Sabtu pagi hingga menjelang siang. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Warga menggeruduk rumah pengasuh pondok pesantren yang diduga melakukan perbuatan tercela kepada puluhan santriwatinya.
3: Informasi akan hadir di redaksi pagi akhir pekan sesaat lagi.
6: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami di redaksi pagi. Emosi warga Pati, Jawa Tengah memuncak saat menggelar demo di depan rumah oknum pengasuh pondok pesantren yang diduga melakukan perbuatan tidak terpuji terhadap puluhan santriwati.
3: Sementara itu di Riau, Satres Narkoba Polres Kepulauan Meranti berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sabu di perairan Selat Akar. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
7: Warga Desa Telogosari Kabupaten Pati, Jawa Tengah berkumpul di depan Pondok Pesantren Putih pada Sabtu siang. Aksi demo ini adalah bentuk keresahan dan emosi warga kepada oknum pengasuh dan pemilik pesantren yang diduga melakukan tindakan asusila kepada 51 santriwatinya yang dilakukan pada 2024. Warga menuntut agar pihak kepolisian segera menangkap para oknum yang terlibat. Polisi menyatakan kasus tersebut dalam penanganan, namun belum bisa menahan terduga pelaku karena masih dalam penyidikan. Tim Satres Narkoba Kepulauan Meranti Riau menggagalkan upaya peredaran narkotika di perairan Selat Akar, Kabupaten Kepulauan Meranti Riau. Saat akan dilakukan penangkapan, para pelaku mencoba melawan dengan cara menabrak kapal petugas. Upaya perlawanan dan pelarian berhasil digagalkan setelah polisi melepaskan tembakan peringatan. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 27 kg narkotika jenis sabu dan 260 cartridge yang diduga mengandung etomidate. Dua orang pelaku berinisial K dan S berhasil dibekuk. Pada Sabtu, polisi menyatakan pihaknya akan terus menindak upaya peredaran narkoba. Seorang pencuri bersembunyi di sebuah rumah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan setelah aksinya dipergoki warga. Pelaku yang bertahan dalam kamar enggan membuka pintu saat polisi akan mengamankannya. Petugas pun terpaksa memanjat atap untuk menangkap pelaku. Pelaku pun berhasil diamankan polisi berserta barang bukti berupa senjata tajam. Selain itu, pelaku lain juga diringkus saat sedang nongkrong. Di hadapan petugas, kedua pelaku mengaku mengincar rumah indekos yang dihuni mahasiswa. Mereka tak segan mengancam korbannya dengan senjata tajam jika terpergok. Kini mereka terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Komika Ananta Rispo menjadi korban pencurian helm di kawasan Karawaci, Kota Tangerang. Aksi pelaku pun terekam CCTV dan viral di media sosial. Kasus ini akhirnya berakhir damai di kantor polisi setelah pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
4: Sementara itu di Pasuruan, Jawa Timur, seorang mantan pejabat desa kedapatan mencuri motor ketua RT. Selengkapnya dalam CCTV punya cerita.
8: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian helm milik seorang komika Ananta Rispo di salah satu ruko kawasan Karawaci, Kota Tangerang, Kamis siang 9 April lalu. Pelaku dengan santai masuk ke halaman parkir dan mengambil helm korban yang diletakkan di stang. Mengetahui aksi pencurian, komika tersebut mengunggah video di media sosialnya.
9: Berangkat pakai helm, pulang nggak pakai helm. Ya Allah, ngapa maling helm ngapa? Kelihatan lagi muka lu. Plat nomor motor lu juga kelihatan. Maling helm lu. Ah, maling.
8: Setelah aksi pencurian ini viral di media sosial, Polsek Jati Uwung, Polres Metro Tangerang Kota berhasil menangkap pelaku di kediamannya. Pelaku GR sempat menjualnya melalui media sosial, namun dihapus karena kecurigaan warganet. Setelah meminta maaf ke korban, polisi melepaskan GR pada Sabtu dan pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Kasus pencurian sepeda motor milik Ketua RT di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan akhirnya berhasil diungkap. Wajah kedua pelaku yang tertangkap jelas di CCTV membuat polisi dengan cepat mengidentifikasi dan membekuk pelakunya. Keduanya merupakan HL 28 tahun warga Desa Karangasem dan AR 50 tahun warga Desa Luwuk yang juga seorang mantan perangkat desa di wilayah itu. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan. Seorang pria terekam kamera pengawas saat mencuri sebuah motor dengan cara membopong atau menggendong motor. Aksi nekat tersebut dilakukan dini hari menjelang waktu salat subuh di Gang Wakaf, Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Akibat kejadian tersebut, korban mengantisipasi kejadian berulang dengan cara

0: Mampu mengendalikan laju motornya saat melintas di perempatan jalan di Bone, Sulawesi Selatan.
1: Kecelakaan baut terjadi di Tol Cipularang, wilayah Purwakarta, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Kecelakaan terjadi saat kedua kendaraan melaju dari arah Jakarta menuju Bandung. Setibanya di kilometer 94 wilayah Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Diduga sopir minibus mengalami mikroslip atau mengantuk sehingga tidak dapat mengontrol laju kendaraan kemudian menabrak kendaraan truk yang ada di depannya. Namun truk yang terlibat kabur usai kejadian.
2: Jadi ada kendaraan Grand

0: Sebuah truk box mengangkut minuman kaleng terbalik hampir
1: Arba'in di Masjid Nabawi menjadi salah satu momen spiritual paling dinanti.
2: Ya, sholat Arba'in adalah salah satu sholat fardu sebanyak 40 waktu secara berturut-turut di Masjid Nabawi tanpa terputus.

0: Suasana hikmat menyelimuti kota Madinah seiring kedatangan gelombang jemaah haji dari seluruh dunia. Salah satu tujuan utama jemaah selama berada di kota Nabi ini adalah melaksanakan sholat arba'in. Sholat arba'in adalah melaksanakan sholat fardu sebanyak 40 waktu secara berturut-turut di Masjid Nabawi tanpa terputus. Ibadah ini biasanya ditempuh dalam waktu 8 hari masa tinggal jemaah di Madinah. Bagi para jemaah, momen ini bukan hanya sekedar mengejar jumlah rakaat, namun merupakan bentuk kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan sholat di Masjid Nabawi sendiri disebutkan dalam hadis memiliki pahala 1000 kali lipat dibandingkan masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram.
1: Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa apabila kita tidak tertinggal takbiratullah, yaitu di 40 waktu sholat, insya Allah kita diharamkan api neraka. Dan ini kegiatan kami jemaah haji asal Bengkulu, kloter 2 Padang, tiap hari kami menghimbau untuk seluruh kawan-kawan agar selalu untuk tepat waktu sholat di Masjid Nabawi. Sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW.
0: Meski memiliki nilai pahala yang besar, sholat arba'in tidak tergolong ke dalam syarat ataupun rukun haji. Untuk itu, jemaah haji lemah, lansia, beresiko tinggi dan sakit tidak disarankan memaksakan diri untuk melakukan sholat arba'in di Masjid Nabawi.
2: Namun perlu dipahami juga bahwa mengingat jadwal kedatangan dan pemberangkatan jamaah haji masing-masing kloter berbeda-beda, sehingga ada yang memungkinkan untuk bisa melaksanakan arba'in dan juga ada yang tidak bisa melaksanakan arba'in. Yang perlu diketahui, arba'in itu bukan bagian dari rukun haji. Kalau jamaah tidak bisa melaksanakan arba'in secara penuh, hajinya tetap sah.
0: Meskipun sholat arba'in memiliki keutamaan besar, keselamatan nyawa dan kesiapan fisik untuk wukuf di Arafah tetap menjadi prioritas utama. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
3: Di sungai dan danau Indonesia, ikan sapu-sapu telah menjadi simbol ledakan spesies invasif. Data BRIN menyebutkan dari 50 jenis ikan asing yang masuk, 18 diantaranya telah menjadi invasif.
4: Di sungai, dominasi terbesar ditemukan pada ikan sapu-sapu yang menguasai 35% perairan. Lalu apa dampaknya bagi ikan lokal dan ekosistem sungai kita jika tidak ada upaya pengendalian?
5: Pemerintah Provinsi Jakarta melakukan penangkapan massal ikan sapu-sapu pada 17 April 2026 lalu. Hasilnya, sekitar 68 ribu ekor atau 6,98 ton ikan sapu-sapu berhasil diangkat dari sungai. Langkah ini diambil karena sapu-sapu dianggap hama yang merusak alam melalui kebiasaannya menggali dasar dan tepi sungai. Penangkapan lanjutan juga dilakukan di sejumlah wilayah di Jakarta. Misalnya, di Jakarta Timur, petugas PPSU melaporkan hasil penangkapan antara 50 hingga 100 kg dalam setiap aksi. Kali ini penangkapan dilakukan di Kalimati, Bidara, Cina. Namun, populasi sapu-sapu terus muncul seperti tidak pernah habis. Penangkapan massal ini merupakan upaya mekanik jangka pendek. Namun, pemerintah Jakarta juga menyiapkan strategi jangka panjang. Apalagi, sapu-sapu dianggap sebagai hama sekaligus bioindikator buruknya kualitas air.
6: Jadi langkah-langkah strateginya, yang pertama itu pemulihan habitat. Melakukan restocking ikan asli yang kompetitif dan ramah lingkungan agar dapat kembali mendominasi perairan secara alami dan menyeimbangkan rantai makanan.
5: Dominasi sapu-sapu menunjukkan kualitas perairan yang buruk. Di Sungai Ciliwung, peneliti menemukan 37 jenis ikan pada kurun 2023 hingga 2024. Terdiri dari 27 jenis ikan asli dan 10 jenis ikan asing atau invasif. Artinya, proporsi ikan asing hampir menyebabkan

0: menyamai ikan asli. Padahal, sejarahnya, Ciliwung pernah memiliki 187 jenis ikan lokal atau asli. Dengan kata lain, Ciliwung telah kehilangan hingga 86% biodiversitas ikan aslinya. Tantangan pengendalian semakin besar karena sebaran sapu-sapu sudah masif di Indonesia. Bahkan di perairan berkualitas baik seperti Danau Matano, Danau Tempe juga Danau Sidendreng, kehadiran sapu-sapu dan ikan invasif lain semakin mendominasi.
1: Nah, kami pada tahun 2021 melakukan studi dengan metode systematic literature review dan diketahui bahwa ikan sapu-sapu ini sudah menyebar hampir di seluruh pulau besar di Indonesia, kecuali Papua saat itu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, wilayah sebaran sapu-sapu ini kemungkinan besar akan terus meningkat. Nah, seperti pada tahun 2023 setelah publikasi ini kita publish ya.
0: Kompleksitas ini membutuhkan solusi kolaboratif. Dan yang jelas, penanganan jangka panjang harus melihat sapu-sapu tidak hanya sebagai sebab, tapi juga sebagai akibat atau gejala dari penurunan kualitas perairan di penjuru Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kecelakaan kereta terjadi di stasiun Bekasi Timur pada Senin 27 April malam. Kereta Argo Bromo Anggrek menabrak KRL dan 16 penumpang meninggal dunia, 90 penumpang luka-luka. Proses investigasi masih berlangsung untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan.
3: Sementara itu, kekerasan di daycare terjadi di dua lokasi, Yogyakarta dan Aceh. Di Yogyakarta, 93 anak menjadi korban dan 13 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara di Aceh, terduga pelaku sudah diamankan polisi. Simak informasinya dalam rangkuman berita sepekan.
4: Tangis keluarga menjadi bukti duka mendalam mereka yang ditinggalkan para korban kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur. Seluruh korban meninggal adalah perempuan. Mereka adalah seorang ibu, seorang istri, dan putri dari sebuah keluarga. Di media sosial beredar sejumlah kesaksian para korban selamat yang menemukan sejumlah tas cooler bag berisi ASI yang diduga diantaranya milik korban meninggal. Kesaksian ini pun direspon kesedihan oleh banyak kaum ibu menyusui yang setiap hari menggunakan KRL namun tetap bekerja. Senin 27 April malam, publik dikejutkan dengan berita kecelakaan komuter lain jurusan Jakarta-Bekasi dengan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek di stasiun Bekasi Timur. Sejumlah penumpang syok dan panik, diantaranya terluka dan terjepit. Akibat tragedi ini, 16 orang dinyatakan meninggal dunia. Penumpang yang selamat mengalami syok dan trauma akibat kecelakaan. Saat ini, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi KNKT masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Niat hati menitipkan sang buah hati terjaga dengan baik dan aman di tempat penitipan anak atau daycare LA di Sorosutan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Namun justru berakhir dengan aksi kekerasan oleh pengasuh. Kasus ini terungkap setelah sejumlah orang tua anak mengunggah kesaksian dan bukti dugaan kekerasan terhadap anak-anak mereka yang dititipkan di daycare LA. Sejumlah orang tua pun mulai bersuara, mengungkapkan sejumlah gelagat sang anak yang ketakutan hingga mendapati sejumlah luka pada tubuh sang anak.
5: Setelah seminggu itu kok perilaku anak dan sebagainya itu semakin berbeda dari kebiasaan dari awal. Nah, pas hari Jumat penggerbekan itulah kami baru tahu sesungguhnya ternyata kami itu disiksa.
4: Kepada kepolisian dan Pemkot Yogyakarta, para orang tua korban menuntut pendampingan psikologis, trauma healing, dan pemberian restitusi dari para tersangka. Para orang tua korban pun meminta agar tidak disudutkan atas kasus ini. Belum tuntas kasus penganiayaan anak di salah satu tempat penitipan anak di Umbul Harjo, Yogyakarta. Kini muncul dugaan penganiayaan terhadap anak di salah satu daycare di kota Banda Aceh. Inilah video viral penganiayaan balita di tempat penitipan anak, babypreneur di Desa Lam Gugop, Kecamatan Syiakuala, Kota Banda Aceh pada 27 April lalu. Kasus kekerasan tersebut diunggah ke media sosial oleh salah satu orang tua yang menitipkan balita mereka di daycare tersebut. Di tempat penitipan anak itu, para orang tua memang memiliki akses langsung ke CCTV yang bisa dicek lewat handphone. Polisi telah mendatangi tempat penitipan anak tersebut dan memanggil 6 saksi serta pemilik yayasan untuk dimintai keterangan. Satu terduga pelaku pengasuh berinisial DS 24 tahun juga sudah ditangkap polisi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh Sulaiman Bakri menyatakan, hingga tahun 2026 di Kota Banda Aceh hanya 6 tempat penitipan anak yang berizin dan memenuhi persyaratan. Selebihnya adalah ilegal, termasuk daycare babypreneur. Padahal tempat penitipan anak di Desa Lam Gugup itu sudah beroperasi selama 5 tahun. Wakil Wali Kota Banda Aceh berjanji memeriksa dan menutup semua tempat penitipan anak di Banda Aceh yang tidak memiliki izin operasional. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seperti apa nikmat, gurih, pedas, tengkleng legendaris dari kota Yogyakarta?
2: Ya, informasi akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi akhir pekan segera kembali.

0: Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports live di CNN Indonesia.
2: Ya, Lia dan juga pemirsa, ini kalau misalnya kita membahas kuliner berbahan daging kambing, itu kan ada banyak macamnya ya.
3: Wah, banyak banget nih. Misalnya ada sate kambing, betul. Terus gulai kambing, ada sop kambing juga, itu saya paling suka. Ada juga nasi kambing bakar, nasi goreng kambing, ada lagi gak ya kira-kira?
2: Iya, ada dong. Ada ini. Banyak perkambingan selain yang tadi sudah disebutin ya, ada lagi yang namanya tengkleng. Nah, ini tuh olehan daging kambing gitu. Ada juga jeroannya dan lain-lain, terus dimasak pakai bumbu rempah komplit sampai punya cita rasa yang gurih dan pedas.
3: Nah, itu dia nih, ngebayanginnya aja udah ngiler. Jadi penasaran seperti apa itu tengkleng? Kita simak liputannya berikut ini.
4: Tambah masuk lagi. Udah matang.
3: Udah empuk.
4: Udah empuk.
5: Istimewa. Tengkleng kambing Benjoyo pertama kali ada sejak tahun 1993. Olahan daging kambing dengan kuah bening dan tidak menggunakan santan ini memiliki cita rasa yang ringan dan gurih. Karena rasanya yang enak dan sedap inilah, tengkleng kambing Benjoyo memiliki pelanggan dari mulai warga biasa sampai pejabat tinggi seperti presiden. Pertama saya akan melihat dan mengikuti proses pemilahan dan pemotongan kambing yang akan diolah menjadi tengkleng. Untuk memenuhi kebutuhan yang banyak, dapur tempat masak tengkleng ini mendapatkan suplai atau pasokan dari 8 tempat pemotongan hewan.
6: Ini kambing yang dipakai kambing apa,
7: Pak? Kambing yang muda-muda.
6: Oh.
7: Ya ini.
6: Oh, ini yang kambing-kambing seperti ini ya.
7: Domba-domba muda itu.
6: Domba-domba muda seperti ini.
7: Ya.
5: Untuk membuat tengkleng kambing yang banyak digunakan adalah bagian tulang. Ada tulang rusuk dan tulang belakang. Tapi pastinya yang masih ada dagingnya ya. Masa cuma tulangnya? Selain itu ada lagi bagian daging, bagian kepala dan kaki kambing. Sementara untuk bagian jeroan tidak digunakan. Selanjutnya tinggal proses memasak. Pertama, panci yang sudah diberi air akan diisi dengan berbagai macam olahan kambing. Di antaranya tulang yang sudah diikat, daging kambing, serta bagian kepala dan bagian kaki. Selanjutnya yang paling penting dan harus diperhatikan adalah proses pemberian bumbu. Untuk membuat tengkleng kambing butuh bumbu rempah yang sangat lengkap dan banyak dong pastinya.
6: Saya penasaran isinya apa aja ini?
8: Ya, brambang bawang.
6: Brambang bawang.
8: Miri.
6: Miri.
8: Rempah-rempah.
6: Rempah-rempah.
8: Rempah-rempah.
6: Jahe, kunyit, laos, jinten. Terus pokoknya lengkap banget.
8: Pokoknya komplit.
5: Selain bumbu yang dihaluskan, ada juga bumbu lain. Daun salam, serai, daun jeruk, sama lengkuas. Selain itu juga ditambahkan garam dan gula merah atau gula jawa. Setelah semua daging dan bumbu lengkap, tinggal dimasak dan dibiarkan selama 3 jam. Wah, cukup lama juga ya memasaknya. Saya kan sudah tidak sabar nih ingin

0: CCP. Setelah kurang lebih 3 jam dan benar-benar matang, tinggal diangkat seluruh daging dan tulang yang dimasak. Kuah dan seluruh olahan daging dipisahkan seperti ini, agar kondisi dagingnya tetap bagus dan tidak terlalu lama direndam di kuah.
1: Ini sudah matang ya.
2: Sudah empuk.
1: Sudah empuk untuk dagingnya. Ini setelah diangkat baru nanti dipotong-potong.
2: Iya, kalau udah dingin dipotong-potong.
0: Saya pun tinggal memilih sendiri sesuai selera. Kali ini saya memilih lidah kambing. Sama yang khas, tentu tulang yang diikat-ikat. Sementara untuk pedasnya, saya cukup 3 cabai merah. Harga tiap satu potong daging, baik tulang, daging maupun kaki atau kepala, Rp18.000.
1: Nah, kita cobain. Ini sudah ada cabai pedasnya. Ini kuahnya kan tidak pakai santan, jadi benar-benar aroma dan rasanya itu rempah-rempah, seger.
0: Menikmati olahan tengkleng kambing panas-panas di sore hari ini sangat pas sambil melepas lelah setelah seharian beraktivitas. Aroma rempah dan kuah yang panas dan pedas serta daging yang empuk serta meresap ini membuat saya sangat menikmati olahan yang satu ini.
1: Ah, senikmat banget, seger. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Yogyakarta Istimewa.
3: Bagi Anda yang ingin menikmati liburan akhir pekan bersama dengan keluarga, wisata alam pemandian Telaga Semeru di Lumajang bisa menjadi rekomendasi liburan. Tempat wisata yang berada di kaki Gunung Semeru ini, pengunjung akan disuguhkan suasana alam asri, bisa berenang menikmati keindahan alam bawah air, ditemani biota air yang indah dengan ikan-ikan kecil. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
5: Wisata alam yang berada di kaki Gunung Semeru ini, pengunjung bisa menyelami kolam dengan suguhan alam bawah air yang indah dan mempesona dengan kekayaan biota air yang sangat beragam. Jernihnya air kolam membuat biota air terlihat dengan jelas. Tak sampai di situ, suasana wisata ini cukup sejuk dengan dikelilingi rindangnya pepohonan, membuat pengunjung betah berlama-lama berada di tempat ini. Wisata pemandian Telaga Semeru ini berada di Desa Nguter, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Pengunjung juga bisa menghilangkan penat dengan pesona alam yang asri, air yang jernih, dan udara yang segar.
6: Di sini bisa menikmati sensasi sejuknya air sumber ini.
7: Dalam air gimana?
6: Kalau di dalam air ini kaya dengan biota-biota air ya, seperti ganggang sama ikan-ikan kecil.
5: Untuk menikmati wisata Telaga Semeru ini, pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp10.000 saja. Rekomendasi destinasi wisata selanjutnya ada di Purbalingga, Jawa Tengah. Salah satu lokasi yang ramai dikunjungi adalah objek wisata pendidikan akuarium Purbasari, Pancuran Mas. Selain menikmati keindahan akuarium, pengunjung juga dapat berinteraksi langsung dengan berbagai satwa, seperti burung, rusa, serta aneka ikan. Aktivitas memberi makan hewan menjadi daya tarik tersendiri, khususnya bagi anak-anak.
8: Burung.
9: Terus?
8: Ikan.
9: Terus? Apa lagi?
8: Burung unta.
9: Apa lagi?
8: Banyak.
9: Banyak ya. Yang paling kamu suka apa tadi? Setelah melihat ikan, burung itu apa lagi? Yang paling suka?
8: Burung unta.
5: Untuk harga tiket, pengelola memastikan tidak ada kenaikan selama libur panjang. Pengunjung hanya dikenakan tarif sebesar Rp30.000 per orang, termasuk anak-anak mulai usia 3 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.

Belasan pengedar dan pemakai narkoba lari kocar-kacir ke aliran sungai Deli Jalan Mangkubumi Medan, Sumatera Utara saat

0: petugas Satuan Narkoba Polrestabes Medan menggerebek mereka. Petugas sempat mengeluarkan tembakan peringatan kepada para pelaku yang kabur. Sebagian pelaku yang tidak sempat kabur berhasil ditangkap petugas. Petugas menyita barang bukti diantaranya paket sabu, alat hisap, uang tunai rupiah dan dolar Singapura, serta mesin judi tembak ikan. Petugas juga menyita berbagai jenis senjata tajam yang akan digunakan para pelaku melukai petugas yang datang menghalangi bisnis haram mereka.
1: Pelaku yang kami akan terus lakukan pengejaran, yang melakukan kabur ataupun escape ya, dia dengan nekat menceburkan diri di Sungai Deli ini, dan kami yakinkan yang bersangkutan akan tetap kami kejar. Adanya uang pecahan dolar dalam hal ini, dan sajam yang digunakan kemungkinan untuk melukai petugas siapapun yang akan bergerak mengungkap di daerah ini.
0: Tim gabungan Satgas Narkotik Investigation Center atau NIC Subdit 4 dan Subdit 5 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri bersama Bea Cukai mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika jenis sabu lintas provinsi. Ungkapan ini merupakan hasil pengembangan operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan di Bakauheni Lampung yang sebelumnya menyita 13 kg sabu. Dari hasil pengembangan, petugas menemukan 9 kg sabu lainnya di Medan Sumatera Utara. Total barang bukti yang diamankan mencapai 22 kg. Pengungkapan dilakukan dalam rentang waktu 19 hingga 28 April 2026 di sejumlah lokasi, diantaranya Bakauheni Lampung, Tangerang Banten, Pekanbaru Riau, serta Medan dan Deli Serdang Sumatera Utara. Petugas menangkap sejumlah tersangka yang memiliki peran berbeda, mulai dari kurir, pengendali lapangan, hingga pengelola gudang penyimpanan sabu. Seluruh jaringan dikendalikan oleh seorang buron berinisial Bahyudin alias Boy yang berada di Malaysia. Modus operandi yang digunakan terbilang terstruktur, yaitu dengan menyiapkan rumah sebagai gudang penyimpanan serta memodifikasi kendaraan dengan ruang rahasia untuk menyembunyikan narkotika jenis sabu tersebut. Distribusi dilakukan melalui jalur darat dan penyeberangan antar provinsi. Komunikasi antar anggota jaringan menggunakan aplikasi pesan instan dan fitur berbagi lokasi untuk memantau pergerakan kurir dengan sistem upah sekitar 10 juta rupiah per kilogram. Total nilai barang bukti diperkirakan mencapai 39,6 miliar rupiah dan berpotensi menyelamatkan lebih dari 110 ribu jiwa dari penyalahgunaan narkotika.
2: Kepada para bandar narkotika yang berada di luar negeri dan merasa aman, Anda bisa lari, tapi tidak bisa bersembunyi. Kami akan terus menelusuri dan memburu hingga kemanapun Anda berada. Dan suatu saat, kami akan berada di hadapan Anda. Tidak ada ruang bagi jaringan narkotika di Indonesia.
0: Hingga saat ini, petugas masih terus melakukan pengembangan untuk mengejar pengendali utama di luar negeri, serta menelusuri aliran dana dan jaringan yang terkait. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selain informasi tadi, beragam berita seputar dunia kriminal akan kami sajikan dalam program Wajah Kriminal bersama saya, Iqbal Kurniadi.

0: Seorang pria terekam CCTV saat mencuri ponsel di sebuah warung kopi di Asahan, Sumatera Utara. Sebelum beraksi, pelaku sempat berpura-pura memesan minuman. Di lokasi lain, di Muara Enim, Sumatera Selatan, dua pencuri kabel listrik PLN sepanjang 8.000 meter berhasil diringkus polisi.
1: Aksi pencurian ponsel terekam kamera pengawas di sebuah warung kopi di Jalan Cokro Aminoto, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Seorang pria berkaos oblong datang dan berpura-pura memesan minuman di warung tersebut. Saat penjaga warung lengah, pelaku memanfaatkan situasi dengan mengambil ponsel yang terletak di meja kasir, lalu memasukkannya ke dalam kantong belakang celana sebelum meninggalkan lokasi. Seluruh aksi pelaku terekam jelas oleh CCTV yang terpasang di dalam warung.
2: Kebetulan waktu hari itu warung ini kosong, gak ada orang, rumah pun di belakang. Satu lagi karyawan juga di kamar mandi. Jadi tadi dia beli, karena gak ada orang, sepatutnya lah ngambil dari pulang tadi itu. Tiga orang rumah, karena sebenarnya memang bukan ngambil handphone sebenarnya, tapi kayaknya entah rokok, entah apa gitulah.
1: Hingga kini korban masih menunggu itikad baik pelaku untuk mengembalikan ponsel tersebut. Sebelum kasus ini dilaporkan ke pihak kepolisian. Satreskrim Polres Muara Enim meringkus dua pelaku pencurian kabel listrik milik PLN di Desa Karangraja, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kedua pelaku berinisial EH dan AI ditangkap tanpa perlawanan di kawasan jembatan Enim lalu digiring petugas ke tempat kejadian perkara. Dari tangan pelaku, polisi menyita satu unit sepeda motor, gunting kabel, serta karung besar yang digunakan untuk membawa hasil curian. Polisi menyebut keduanya sudah tiga kali beraksi dengan total kabel yang dicuri mencapai 8.000 meter dan menyebabkan kerugian negara sekitar 345 juta rupiah.
3: Dia melihat kabel-kabel yang sudah bergelantungan dan kabel-kabel yang di tempat-tempat tertentu, kabel-kabel yang di mana dia rasa tidak terlihat oleh orang. Dia mengambil pakai alat-alat yang terdibuatnya dan langsung dilakukan pemotongan oleh mereka.
1: Hasil kejahatan digunakan untuk membeli narkoba dan atas perbuatannya kedua pelaku kini terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Aksi pencurian sepeda motor terekam kamera pengawas di depan sebuah toko di Jalan Veteran Palembang, Sumatera Selatan. Dalam rekaman CCTV, dua pelaku terlihat dengan mudah merusak kunci kontak motor, lalu membawa kabur kendaraan tersebut. Ironinya, korban baru mengetahui motor miliknya hilang setelah diberitahu rekan kerjanya yang melihat kendaraan sudah tidak berada di lokasi parkir.
4: Pas tahu tuh kawan kantor nih, kan ngasih tahu bahwa motor tuh ada mati. Jadi langsung ke CCTV.
5: Oh, kita pegawai di sini ya?
4: Iya, kita pegawai.
5: Yang terekam CCTV ada uang berapa?
4: Ada uang dua.
5: Uang dua. Motor apa yang hilang itu?
4: Motor Beat.
5: Sudah ngelapor ke polisi bukan?
4: Sudah.
1: Akibat kejadian ini, korban kehilangan satu unit sepeda motor Honda tahun 2024 berwarna hitam dengan kerugian ditaksir mencapai 15 juta rupiah.
6: Tadi kami menerima laporan dari masyarakat bahwa masyarakat tersebut kehilangan motor di depan sebuah toko di Jalan Veteran. Dari rekaman CCTV yang didapat, pelaku berjumlah dua orang, yang diambil adalah satu unit motor.
1: Saat ini polisi masih memburu pelaku dan mengumpulkan bukti tambahan untuk mengungkap identitas serta menemukan kembali kendaraan yang hilang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Empat mahasiswa asal Manado, Sulawesi Utara dibekuk Reserse Siber Polda Bali di Kuta Selatan. Mantan operator judi online di Kamboja itu ditangkap karena kembali menjalankan aksi serupa dari Indonesia. Sementara di Medan, seorang oknum mahasiswa perguruan tinggi negeri juga ditangkap saat bertransaksi pil ekstasi.
7: Empat mahasiswa tersangka judi online dibekuk anggota Reserse Siber Polda Bali dalam penggerebekan di sebuah guest house di Jalan Pratama Benoa, Kuta Selatan. Tiga di antaranya merupakan mahasiswi asal Manado, Sulawesi Utara. Keempatnya merupakan bagian dari jaringan judi online internasional yang terhubung dengan Kamboja. Pada tahun 2025, mereka diketahui pernah menjadi operator judi online di negara tersebut. Setelah digerebek aparat Kamboja, para tersangka melarikan diri ke Indonesia dan kembali menjalankan aksi serupa dari Bali.
8: Mereka datang di Bali ini untuk menjalankan aktivitasnya kembali dengan berpindah tempat. Mereka menjadi telemarketing dan juga sebagai atau mempromosikan daripada situs judi online, sekaligus juga mengoperatori beberapa situs judi online tersebut.

0: sudah membuat rundown per waktu kapan.
1: Unjuk rasa seribuan warga yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu atau KOMPI kembali dilakukan di depan kantor Bupati Indramayu pada Kamis siang. Para pengunjuk rasa juga membawa sejumlah biawak berukuran besar. Biawak yang dibawa para pengunjuk rasa ini ditujukan kepada Bupati Indramayu agar Bupati harus waspada dengan para penjilat yang ada di sekitar Bupati. Dalam tuntutannya, mereka menolak proyek revitalisasi tambak yang merupakan program strategis nasional. Hal itu dinilai akan merugikan masyarakat pesisir, terutama para petambak.
2: Atas penolakan itu alasannya apa, Pak?
3: Karena yang kami itu kan jelas-jelas artinya akan merugikan kami, akan menghilangkan ruang hidup kami, khususnya masyarakat pesisir di Indramayu, yang itu berapa ratus ribu orang kalau itu terdampak.
1: Meski pengunjuk rasa tak ditemui Bupati, pengunjuk rasa berharap pemerintah kabupaten lebih peduli pada nasib masyarakat pesisir. Dengan membawa hasil panen buah dan sayuran, para petani dari Desa Lemah Duhur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor pada Kamis siang hadir dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Kehadiran para petani penggarap yang tergabung dalam Kerukunan Tani Cimande atau KTC ini memenuhi panggilan Majelis Hakim dalam kelengkapan berkas sebagai penggugat terhadap tergugat 1 BPN Jawa Barat dan intervensi tergugat 2 PT Panorama Argo Lemah Duhur. Aksi damai para petani ini bahkan membawa hasil panen masuk ke ruang sidang sebagai bentuk perlawanan untuk mencari keadilan karena tanah garam mereka seluas 41 hektar lebih. Diduga diserobot dengan terbitnya sertifikat atas nama perusahaan yang diduga merupakan maladministrasi.
4: Mereka ini sudah 40 tahun lebih menggarap, sudah turun-temurun, namun ini diklaim oleh pihak perusahaan yaitu PT Panorama Lemah Duhur mengklaim bahwa ini milik dia. Sementara para petani ini tidak pernah diajak duduk bareng, tidak ada diajak musyawarah, bahkan apapun kejadiannya para petani tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba muncul sertifikat hak guna bangunan. Itu yang kita pertanyakan.
1: Para petani berharap adanya keadilan karena selama ini tanah yang menjadi objek gugatan merupakan mata pencaharian mereka. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Di momen Hari Pendidikan Nasional, kami hadirkan kisah komunitas yang membuka akses belajar bagi anak berkebutuhan khusus, hingga gerakan relawan pendidikan 1000 guru yang menjangkau pelosok negeri.
1: Memberikan akses pendidikan untuk teman-teman difabel dan kelompok rentan lainnya.
2: Dimanapun kita berada, kita mengajarkan sesuatu, kita sudah menjadi guru.
0: Dan suara hati guru honorer yang mengabdi di tengah keterbatasan.
3: Mungkin pendapatan dia tidak mapan, tapi dia masih tetap kontribusi. Karena dia melihat peserta didiknya itu adalah cahayanya.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 3 Mei, jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Rizky Harisnanda, kita saksikan 3 topik utama pilihan CNN Indonesia Today. Ikan sapu-sapu telah menjadi simbol ledakan spesies invasif yang semakin mengkhawatirkan. Di sungai, ikan sapu-sapu bahkan menguasai 35% perairan. Bagi para jemaah haji yang tiba di Madinah, melaksanakan sholat arba'in di Masjid Nabawi menjadi salah satu momen spiritual paling dinanti. Warga Otumba, Meksiko memperingati Hari Buruh Internasional dengan festival keledai. Sakit hati pengajuan

0: Kenaikan pangkatnya tak kunjung ditandatangani kepala dinas, seorang ASN Dinas Perhubungan Pemprov Bangka Belitung nekat membakar kantornya. Aksinya ini pun terekam kamera pengawas.
1: Kamera pengawas merekam detik-detik seorang pria masuk ke kawasan kantor Dinas Perhubungan Bangka Belitung pada Rabu malam. Tak lama kemudian, pria yang ternyata seorang ASN pada dinas tersebut membakar semacam koran di jendela dan menyiramkan cairan. Ironisnya, setelah melakukan pembakaran, pelaku berinisial AS sempat mendokumentasikan kebakaran lalu memposting di akun media sosial dengan pengakuan atas aksinya. Tak lama setelahnya, kebakaran terjadi di kantor Dishub Bangka Belitung. 5 unit damkar dikerahkan untuk padamkan api. Menurut Kepala Dishub Bangka Belitung Muhammad Haris, sebelumnya ia telah melaporkan pelaku ke polisi karena mengancam dirinya. Ancaman tersebut ditulis dalam sebuah postingan di media sosial pribadi pelaku.
2: Yang jelas ada kebakaran dan ada indikasi diduga, ya. Ada karena sebelumnya siang tadi saya mendapatkan ancaman di media sosial salah seorang oknum staf saya di Dishub, ya. Mau membunuh dan membakar kantor.
1: Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku berhasil ditangkap di kediaman kerabatnya di Kabupaten Bangka Selatan pada Kamis dini hari.
3: AS melakukan tindak pidana pembakaran di sini karena dia merasa kesal, dan kecewa atas pengajuan kenaikan golongan yang tadinya dia ngajukan itu dari golongan 3B ke 3C, tetapi tidak ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan.
1: Untuk pengembangan kasus lebih lanjut, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Irwan Setiawan, Bangka Belitung.
0: Di sungai dan danau Indonesia, ikan sapu-sapu telah menjadi simbol ledakan spesies invasif. Data BRIN menyebutkan dari 50 jenis ikan asing yang masuk, 18 diantaranya telah menjadi invasif. Di sungai, dominasi terbesar ditemukan pada ikan sapu-sapu yang menguasai 35% perairan. Lalu apa dampaknya bagi ikan lokal dan ekosistem sungai kita jika tidak ada upaya pengendalian?
4: Pemerintah Provinsi Jakarta melakukan penangkapan massal ikan sapu-sapu pada 17 April 2026 lalu. Hasilnya, sekitar 68 ribu ekor atau 6,98 ton ikan sapu-sapu berhasil diangkat dari sungai. Langkah ini diambil karena sapu-sapu dianggap hama yang merusak alam melalui kebiasaannya menggali dasar dan tepi sungai. Penangkapan lanjutan juga dilakukan di sejumlah wilayah di Jakarta. Misalnya, di Jakarta Timur, petugas PPSU melaporkan hasil penangkapan antara 50 hingga 100 kg dalam setiap aksi. Kali ini penangkapan dilakukan di Kali Mati, Bidara Cina. Namun, populasi sapu-sapu terus muncul seperti tidak pernah habis.
5: Kalau ini kan, dia kan dari hulu ke juga kan bawa lagi. Yang ya, dari hilir juga naik. Ya, jadi, nggak ada ini, nggak ada apa?
6: Nggak ada surutnya.
5: Nggak ada apa.
6: Nggak ada kurangnya.
5: Nggak ada kurangnya. Malah saya tadi lihat tuh, pagi itu jam sekitar jam tujuan tuh kesini. Itu penuh banget.
4: Penangkapan massal ini merupakan upaya mekanik jangka pendek. Namun, pemerintah Jakarta juga menyiapkan strategi jangka panjang. Apalagi, sapu-sapu dianggap sebagai hama sekaligus bioindikator buruknya kualitas air.
7: Jadi langkah-langkah strateginya, yang pertama itu pemulihan habitat. Melakukan restocking ikan asli yang kompetitif dan ramah lingkungan agar dapat kembali mendominasi perairan secara alami dan menyimbangkan rantai makanan. Tentu hal ini bisa kita laksanakan apabila langkah untuk mengurangi dominansi ikan sapu-sapu di perairan umum di Jakarta itu bisa kita kendalikan.
4: Dominasi sapu-sapu menunjukkan kualitas perairan yang buruk. Di Sungai Ciliwung, peneliti menemukan 37 jenis ikan pada kurun 2023 hingga 2024. Terdiri dari 27 jenis ikan asli dan 10 jenis ikan asing atau invasif. Artinya, proporsi ikan asing hampir menyamai ikan asli. Padahal sejarahnya Ciliwung pernah memiliki 187 jenis ikan lokal atau asli. Dengan kata lain, Ciliwung telah kehilangan hingga 86% biodiversitas ikan aslinya.
8: Wah, dari jumlahnya ini yang bikin kita terkejut. Dari 10 jenis ikan asing, ternyata hampir menyamai jumlah 27 jenis ikan asli. Sehingga mereka hampir 50-50 perbandingannya. Karena dari 37 spesies yang kita temui, sebenarnya aslinya penghuni Sungai Ciliwung itu 187 jenis. Jadi kita kehilangan 86%. Bahkan pada titik terendahnya, kita kehilangan 92% pendataan 2011.
4: Persoalan ini kompleks. Tidak cukup hanya menangkap ikan invasif, pemulihan kualitas air menjadi kunci agar ikan asli yang tidak toleran terhadap air kotor bisa kembali berkompetisi.
9: Jadi sebetulnya untuk mengurangi dominasi ikan sapu-sapu ini tidak hanya sekedar menangkap sapu-sapu dan memperbaiki ekosistem sungai, tapi juga menambah dominasi ikan asli ya Bang ya?
10: Ya.
9: Nah, ini salah satu ikan asli nih, ini sapu-sapu, ini yang asli nih. Salah satunya namanya ikan sili ya Bang ya? Dan ini banyak di Ciliwung Bang ya?
10: Masih ada.
9: Oke, masih ada.
10: Banyak tapi masih ada.
9: Dan kita punya banyak lagi ikan jenis asli selain sili, ya. Asli Ciliwung. Jadi kita bisa mengupayakan untuk menambah dominasi ikan lokal sungai Indonesia.
4: Salah satu kompetitor kuat sapu-sapu adalah ikan baung. Ikan ini memiliki daya tahan tubuh yang kuat, bersifat predator, dan mampu bersaing di lubang sarang yang juga digunakan sapu-sapu. Tantangan pengendalian semakin besar karena sebaran sapu-sapu sudah masif di Indonesia. Bahkan di perairan berkualitas baik seperti Danau Matano, Danau Tempe, juga Danau Sidendreng, kehadiran sapu-sapu dan ikan invasif lain semakin mendominasi.
11: Nah, kami pada tahun 2021 melakukan studi dengan metode systematic literature review dan diketahui bahwa ikan sapu-sapu ini sudah menyebar hampir di seluruh pulau besar di Indonesia kecuali Papua saat itu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu wilayah sebaran sapu-sapu ini kemungkinan besar akan terus meningkat. Nah, seperti pada tahun 2023 setelah publikasi ini kita publish ya, sapu-sapu dilaporkan juga ditemukan di Pulau Bangka.
4: Meski terlihat sepele, dominasi ikan sapu-sapu dan biota invasif lainnya harus ditangani secara serius dan berkelanjutan. Para ahli sepakat, ikan invasif adalah penyebab kedua terbesar turunnya biodiversitas setelah degradasi lingkungan. Apalagi, sapu-sapu bukan hanya masalah di Indonesia, tapi juga di Malaysia, juga India. Kompleksitas ini membutuhkan solusi kolaboratif. Dan yang jelas, penanganan jangka panjang harus melihat sapu-sapu tidak hanya sebagai sebab, tapi juga sebagai akibat atau gejala dari penurunan kualitas perairan di penjuru Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di tengah derasnya arus informasi digital, literasi kesehatan menjadi kunci penting, terutama dalam memahami penyakit serius seperti kanker. Informasi tidak valid yang beredar di internet terkadang justru membuat penderita kanker terlambat mendapat perawatan medis yang optimal. Selain menjadi fondasi krusial untuk melindungi masyarakat, gerakan literasi kesehatan dilakukan untuk melawan berita bohong tentang kanker.
4: Memperingati hari jadi ke-23 Indonesian Cancer Information and Support Center Association atau CISC menggelar forum dan kegiatan literasi kanker bertajuk Kanker di Era Digital, Antara Literasi, Mitos, dan Harapan. Kegiatan yang berlangsung Sabtu 2 Mei 2026 di Auditorium Perpustakaan Nasional dihadiri sekitar 350 tamu undangan mencakup penyintas kanker, keluarga pasien, tenaga medis, serta komunitas advokasi kesehatan. Forum ini menjadi ruang dialog yang mempertemukan pengalaman personal dengan pendekatan ilmiah dalam memahami kanker secara komprehensif. Guna mengkampanyekan literasi kesehatan sehingga meningkatkan kesadaran publik terhadap deteksi dini dan pengobatan yang tepat.
12: Jadi sesuai data yang ada, persentase untuk deteksi dini itu sangat rendah sekali. Jadi pasien datang ke dokter terdiagnosis sudah stadium lanjut. Nah, ini banyak sekali hal karena kanker itu masalah yang kompleks. Namun yang kami lihat adalah literasinya. Untuk tahun ini kami akan fokus kepada literasi kanker, mengedukasi masyarakat agar memilih informasi yang berbasis bukti.
10: CISC menegaskan bahwa perjuangan melawan kanker tidak hanya bersifat klinis, tetapi juga mencerminkan upaya melawan misinformasi yang tersebar luas beredar di ruang digital. CISC aktif dalam melawan penyebaran berita bohong terkait kanker, mulai dari klaim pengobatan alternatif tanpa dasar ilmiah, hingga informasi menyesatkan yang berpotensi membuat pasien menunda pengobatan medis. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilah informasi, tetapi juga memperkuat ketahanan mental dan harapan hidup para penyintas kanker.
13: Google juga sendiri cari tahu nih, masa sih nggak ada nih yang komunitas kanker yang bisa sesuai dengan keadaan saya. Saya kanker ovarium, saat itu 2A, mau kemo. Jalaninnya gimana nih? Saya Google, ketemulah dengan CSC, yang darinya tadinya terpuruk, takut dan lain-lain, mulai bisa bergabung dengan banyak orang, nggak ngerasa sendiri. Ada, oh ternyata yang saya alami ini banyak ya gitu, nggak hanya saya doang gitu, dan yang lebih berat dari saya tuh ada banyak malah. Jadi saya itu bisa berbagi juga, berbagi pengalaman.
10: Kisah para penyintas ini menjadi pengingat bahwa di balik perjuangan melawan kanker ada harapan yang terus hidup didukung oleh informasi yang benar dan kepedulian bersama. Sehingga informasi yang benar dan akurat terkait penyakit kanker dapat mengoreksi persepsi publik terhadap penyakit kanker yang selama ini kerap dibayangi stigma. Pranedia, Evan Askam, Jakarta.
0: Bagi para jemaah haji yang tiba di Madinah, melaksanakan sholat arba'in di Masjid Nabawi menjadi salah satu momen spiritual paling dinanti. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Kabar Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu.
8: Jemaah haji diimbau menjaga kesehatan sebelum keberangkatan dan juga setibanya di Arab Saudi. Sebab cuaca di Arab Saudi tercatat cukup ekstrim, yaitu berkisar 39 derajat Celcius.
9: Sabtu siang, sebanyak 389 jemaah haji asal Jakarta tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Jemaah kloter 13 ini akan diterbangkan pada hari Minggu 3 Mei setelah sebelumnya menjalani sejumlah rangkaian kesehatan dan proses administrasi.

0: Di berbagai daerah tercatat puluhan jemaah gagal terbang lantaran gangguan kesehatan. Banyak jemaah yang kondisi fisiknya tiba-tiba menurun karena berbagai sebab. Karena itu, bagi jemaah haji diimbau menjaga kesehatan, menjaga pola tidur dan makan, serta menjaga kondisi pikiran agar tidak stres.
1: Ini kita orang Indonesia, kalau akan berangkat haji, biasanya kan banyak pesta, banyak ritual, banyak upacara-upacara, dan sebagainya, yang itu sebetulnya intinya adalah baik mendoakan kita. Nah, dengan adanya banyaknya upacara, menerima tamu, selamatan, dan sebagainya, itu menyebabkan jamaah itu kan kurang tidur, kurang istirahat. Gitu ya. Bahkan di sini kita menemukan, iya Bu, saya 2 hari 2 malam nggak tidur, dan sebagainya. Itu kan kelelahan itu bisa menyebabkan tekanan darah tinggi, dan sebagainya.
0: Di Arab

0: dengan dokter dan tenaga kesehatan. Jemaah yang mengalami gangguan kesehatan sebaiknya segera melapor. Iwan Hermawan, Prayogi, Jakarta.
1: Bagi para jemaah haji yang tiba di Madinah, melaksanakan sholat Arba'in di Masjid Nabawi menjadi salah satu momen spiritual paling dinanti. Sholat Arba'in adalah sholat fardu sebanyak 40 waktu secara berturut-turut di Masjid Nabawi tanpa terputus.

0: Suasana hikmat menyelimuti kota Madinah seiring kedatangan gelombang jemaah haji dari seluruh dunia. Salah satu tujuan utama jemaah selama berada di kota Nabi ini adalah melaksanakan sholat arba'in. Sholat arba'in adalah melaksanakan sholat fardu sebanyak 40 waktu secara berturut-turut di Masjid Nabawi tanpa terputus. Ibadah ini biasanya ditempuh dalam waktu 8 hari masa tinggal jemaah di Madinah. Bagi para jemaah, momen ini bukan hanya sekedar mengejar jumlah rakaat, namun merupakan bentuk kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan sholat di Masjid Nabawi sendiri disebutkan dalam hadis memiliki pahala 1000 kali lipat dibandingkan masjid lainnya kecuali Masjidil Haram.
1: Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa apabila kita tidak tertinggal takbiratullah, yaitu di 40 waktu sholat, insya Allah kita diharamkan api neraka. Dan ini kegiatan kami jemaah haji asal Bengkulu, kloter 2 Padang. Tiap hari kami menghimbau untuk seluruh kawan-kawan agar selalu untuk tepat waktu sholat di Masjid Nabawi. Sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW.
0: Meski memiliki nilai pahala yang besar, sholat arba'in tidak tergolong ke dalam syarat ataupun rukun haji. Untuk itu, jemaah haji lemah, lansia, beresiko tinggi dan sakit tidak disarankan memaksakan diri untuk melakukan sholat arba'in di Masjid Nabawi.
2: Namun perlu dipahami juga bahwa mengingat jadwal kedatangan dan pemberangkatan jamaah haji masing-masing kloter berbeda-beda, sehingga ada yang memungkinkan untuk bisa melaksanakan arba'in dan juga ada yang tidak bisa melaksanakan arba'in. Yang perlu diketahui, arba'in itu bukan bagian dari rukun haji. Kalau jamaah tidak bisa melaksanakan arba'in secara penuh, hajinya tetap sah.
0: Meskipun sholat arba'in memiliki keutamaan besar, keselamatan nyawa dan kesiapan fisik untuk wukuf di Arafah tetap menjadi prioritas utama. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
3: Warga Otumba, Meksiko memperingati Hari Buruh Internasional dengan Festival Keledai. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah.
1: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
0: Di momen Hari Pendidikan Nasional, kami hadirkan kisah komunitas yang membuka akses belajar bagi anak berkebutuhan khusus, hingga gerakan relawan pendidikan 1000 guru yang menjangkau pelosok negeri.
2: Memberikan akses pendidikan untuk teman-teman difabel dan kelompok rentan lainnya.
3: Dimanapun kita berada, kita mengajarkan sesuatu, kita sudah menjadi guru.
0: Dan suara hati guru honorer yang mengabdi di tengah keterbatasan.
4: Mungkin pendapatan dia tidak mapan, tapi dia masih tetap kontribusi karena dia melihat peserta didiknya itu adalah cahayanya.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 3 Mei, jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
5: Kadang kita tuh seolah-olah selalu berpikir bahwa besok itu
6: mungkin masih bisa kejadian yang sama.
5: Padahal banyak kejadian yang

0: besok ternyata saya mendengar kabar duka. Orang itu serangan jantung asal mendadak. Sebenarnya di balik hal yang mendadak itu ada faktor pemicu tuh yang udah lama banget. Pasien-pasien yang terkena serangan jantung ini semakin kesini semakin muda. Jangan sampai di usia muda udah banyak nelan pil pahit. Pengalaman-pengalaman pahit yang ada di kehidupan.
1: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam. Minggu 3 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.
2: Serangan drone Ukraina menghantam pelabuhan Tuapse, Rusia. Serangan mengakibatkan kebakaran hebat dan tumpahnya minyak di sepanjang garis pantai. Sementara itu Rusia melancarkan serangan drone di Kharkiv, Ukraina.
3: Serangan drone Ukraina menghantam pelabuhan Tuapse di Rusia Jumat pada 1 Mei. Serangan memicu kebakaran hebat sejumlah infrastruktur bangunan dan tumpahan minyak di sepanjang garis pantai. Rekaman amatir warga setempat memperlihatkan asap tebal membubung tinggi ke udara akibat serangan. Otoritas setempat mengonfirmasi serangan tersebut merupakan serangan keempat yang dilancarkan Ukraina di Tuapse sejak 16 April lalu. Serangan sebelumnya dilaporkan sempat membakar kilang minyak di kota tersebut setidaknya dua kali. Dilaporkan Ukraina menargetkan aset energi milik Rusia. Pemerintah Rusia memperlakukan peringatan darurat kepada warga agar tetap di dalam rumah selama serangan berlangsung. Tak tinggal diam, Rusia juga melancarkan serangan drone di Kharkiv, Ukraina pada 2 Mei waktu setempat. Serangan menghantam sedikitnya 4 pom bensin dan sebuah bangunan. Pemadam kebakaran telah dikerahkan otoritas tempat untuk memadamkan kobaran api. Tak ada korban tewas, namun 6 warga dilaporkan terluka dalam serangan itu. Dengan perang yang telah memasuki tahun kelima dan negosiasi damai yang terhenti, Rusia dan Ukraina terus saling melancarkan serangan udara dengan menargetkan fasilitas energi masing-masing.
2: Serangan udara militer Israel menghantam kota Hubosh di distrik Nabatieh, Lebanon. 6 orang tewas dalam serangan ini. Sementara itu, drone peledak kelompok Hizbullah juga dilaporkan menghantam kendaraan militer Israel.
3: Asap tebal membubung tinggi di langit kota Hubosh, Lebanon Selatan, usai jet tempur Israel melancarkan rentetan serangan udara pada Jumat waktu setempat. Serangan ini terjadi kurang dari 1 jam setelah militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi bagi penduduk setempat. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat 6 orang dinyatakan tewas dan sejumlah warga lainnya terluka dalam insiden ini. Para korban luka segera dilarikan ke Rumah Sakit Al-Najdah Al-Sohabiyah untuk mendapatkan perawatan intensif. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel menyatakan ambisinya untuk membentuk zona keamanan hingga ke Sungai Litani yang mencakup sekitar 10% wilayah kedaulatan Lebanon. Hal ini membuat militer Israel semakin sering melakukan penyerangan di perbatasan Lebanon Selatan. Sementara itu, sebuah drone peledak yang dilaporkan diluncurkan dari wilayah Lebanon menghantam sebuah kendaraan Israel di dekat Misgav Am dan memicu kebakaran besar. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel mengonfirmasi 2 orang mengalami luka-luka akibat insiden tersebut. Sebelumnya, kelompok Hizbullah juga telah melancarkan serangan drone terpisah yang dilaporkan terjadi pada hari Kamis 30 April. Serangan drone menargetkan kapal kargo Israel. 12 orang dinyatakan terluka dalam insiden tersebut.
2: Festival unik digelar di Otumba, Meksiko. Warga setempat menggelar festival keledai tahunan untuk memperingati Hari Buruh Internasional. Dan informasi akan sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Rizky Harisnanda, salam sehat dan sampai jumpa.
3: Festival yang dikenal sebagai National Donkey Festival ini menjadi tradisi khas di kota pedesaan yang telah berdiri sejak abad ke-16 di negara bagian Meksiko. Berbagai kegiatan meramaikan acara, mulai dari permainan polo di atas punggung keledai, lomba balap keledai, hingga kontes kostum keledai yang menarik perhatian pengunjung. Salah satu peserta keledai bernama Becky tampil mencuri perhatian dalam kontes kostum tahun 2026. Dengan mengenakan kostum lebah, Becky diarak oleh pemiliknya Claudia Martinez sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan menurunnya populasi penyakit.

terbuk dan dampaknya terhadap lingkungan. Festival ini pertama kali digelar pada tahun 1965 ketika warga Otumba yang sangat bergantung pada keledai sebagai alat transportasi dan tenaga kerja ingin memberikan penghargaan kepada hewan tersebut. Tradisi ini terus dilestarikan hingga kini dan menjadi simbol penghormatan sekaligus hiburan rakyat dalam memperingati May Day dengan cara unik dan penuh warna. Sementara salah satu festival budaya paling bergengsi di Afrika Barat digelar di Ibadan, Nigeria. Festival tersebut dinamakan Festival Egungun. Festival ini berisi ragam pertunjukan atraksi seperti seni tari, pertunjukan topeng, dan seni akrobatik. Sedikitnya 18.000 orang menghadiri puncak acara dari Festival Egungun ini. Tradisi Egungun sendiri merupakan ritual yang digunakan untuk pemujaan leluhur Yoruba. Mereka meyakini melalui tarian yang diiringi lantunan bunyi drum akan terjalin suatu koneksi dengan leluhur dan nenek moyang mereka. Festival Egungun pertama kali digelar pada tahun 2024. Festival ini rutin digelar otoritas setempat wilayah Oyo yang kini tengah berusaha menggait pengakuan UNESCO untuk tradisi tersebut.

0: Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Minggu 3 Mei 2026 dari berita pilihan berikut ini. Bareskrim Polri mengungkap dugaan praktik pengoplosan dan penyalahgunaan LPG di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang pemangkasan potongan aplikator ojek online menjadi 8% disambut gembira para pengemudi ojol. 6 orang tewas akibat serangan udara Israel yang menghantam kota di distrik Nabatieh, Lebanon Selatan. Sebuah truk box mengangkut minuman kaleng terbalik hampir menutupi jalan di Tol Wiyoto Wiono, kilometer 17-600 Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu pagi. Muatannya pun berserakan ke jalan. Akibat kejadian itu, arus lalu lintas dari arah Tanjung Priok menuju Ancol mengalami kemacetan. Sedangkan sang sopir beserta kernetnya mengalami luka ringan. Untuk mengurai kemacetan, pihak kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengatur lalu lintas. Kecelakaan terjadi diduga akibat ban sebelah kiri truk pecah. Truk box tersebut kemudian dievakuasi ke Ditlantas Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut.
1: Butir sementara masih melakukan. Kejadian tersebut terjadi di kilometer 17-600 jalur A. Berdasarkan keterangan pengemudi bahwa kejadian tersebut terjadi akibat dari ban pecah pada bagian sebelah kiri. Untuk kendaraan sudah kami evakuasi dan amankan. Untuk jalur sudah bisa dilintasi bagi pengguna jalan tol.
0: Dinilai mengganggu proses belajar di sekolah, para guru SMA Negeri 8 di Kecamatan Rantau Pandan Jambi mengusir para penambang emas ilegal. Aksi demonstrasi itu membuat para penambang kabur hingga viral di media sosial.
2: Inilah aksi puluhan tenaga guru SMA Negeri 8 Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Jambi saat turun mendatangi lokasi tambang di sekitar sekolah. Sambil membawa spanduk, para guru tersebut mengusir para penambang emas ilegal. Aksi para pahlawan tanpa tanda jasa ini membuat penambang dan alat berat kabur hingga viral di media sosial. Salah seorang siswi mengaku terganggu dengan suara deru bising mesin tambang di tengah proses belajar mengajar. Dirinya mengaku suara aktivitas pertambangan di dekat sekolah membuat tidak fokus belajar.
3: Mintanya supaya bisa ditangani oleh pemerintah secepatnya, supaya kami saat belajar tidak terganggu lagi. Jadi kami belajar kadang tidak fokus jadi.
2: Kepala Sekolah SMA Negeri 8 mengaku aksi para guru pada Kamis lalu itu lantaran para guru kecewa para penambang ilegal tak lagi peduli dengan masa depan anak bangsa yang menimba ilmu di sekolah. Apalagi penambangan dilakukan hanya beberapa meter dari sekolah.
4: Kalau itu dibuka atau digarap oleh penambang-penambang liar itu, orang-orang yang nggak punya otak, kami bilang, ya otomatis keamanan kami, ketertiban siswa, kenyamanan siswa belajar pasti terganggu. Apalagi sekarang musim hujan, itu yang kami takutkan.
2: Di momen Hari Pendidikan Nasional ini, pihak sekolah berharap pemerintah maupun instansi terkait agar tegas terhadap penambang emas ilegal yang menjamur di sepanjang aliran sungai Kabupaten Bungo. Arven Kennedy, Kabupaten Bungo, Jambi.
0: Bareskrim Polri pada Selasa 28 April mengungkap praktik dugaan pengoplosan dan penyalahgunaan LPG di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Selain ribuan tabung gas berbagai ukuran, polisi juga menyita ratusan barang bukti lain. Lokasi praktik dugaan pengoplosan dan penyalahgunaan LPG bersubsidi ini berada di sebuah gudang di Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pengungkapan kasus ini dilakukan Direktorat Tindak Pidana Tertentu atau DIT Tipiter Bareskrim Polri pada Selasa 28 April 2026. Selain dua tersangka, polisi juga menyita barang bukti 1.465 tabung gas berukuran 3, 12, dan 50 kg. Ada pula 6 kendaraan, 84 selang regulator, 2 timbangan duduk, dan 250 tutup segel tabung. Para tersangka dijerat dengan pasal Undang-Undang Migas dan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU.
5: Januari hingga 1 Mei 2026, Direktorat Tipiter dan Polda Jajaran telah melakukan penindakan total sebanyak 403 kasus dengan jumlah tersangka 517.
0: Sementara itu pada waktu yang sama, Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah, Vanda Krismianto menyebut Pertamina akan menindak tegas pangkalan dan agen jika terbukti terlibat dalam penyalahgunaan distribusi LPG bersubsidi. Tindakan tegas tersebut berupa pemotongan alokasi, skorsing, hingga pemutusan hubungan usaha.
6: Tentu dengan adanya penindakan ini, Pertamina akan bersikap tegas jika ditemukan mata rantai distribusi, baik itu pangkalan maupun agen, jika terbukti melakukan pelanggaran penyaluran yang tidak semestinya, akan kita lakukan tindakan secara tegas. Beberapa sudah kita lakukan, baik itu melalui pemotongan alokasi, skorsing, dan seterusnya, tidak menutup kemungkinan dilakukan pemutusan hubungan usaha.
0: Buntut kecelakaan jemaah haji di Jabal Magnet Madinah, Kementerian Haji dan Umroh akan mencabut izin salah satu KBIH asal Probolinggo. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Di tangan Rojai, limbah kotoran ternak berubah menjadi berkah. Ia mengolahnya menjadi pupuk bermutu demi bumi yang lebih hijau.
1: Dari pemeliharaan sapi sampai ke beli tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya alhamdulillah kualitasnya lebih bagus.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi limbah ternak Rojai, Minggu 3 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

Bagi para jemaah haji yang tiba di Madinah, melaksanakan sholat Arba'in di Masjid Nabawi menjadi salah satu momen spiritual paling dinanti. Sholat Arba'in adalah sholat fardu sebanyak 40 waktu secara berturut-turut di Masjid Nabawi tanpa terputus.

0: Suasana hikmat menyelimuti kota Madinah seiring kedatangan gelombang jemaah haji dari seluruh dunia. Salah satu tujuan utama jemaah selama berada di kota Nabi ini adalah melaksanakan sholat arba'in. Sholat arba'in adalah melaksanakan sholat fardu sebanyak 40 waktu secara berturut-turut di Masjid Nabawi tanpa terputus. Ibadah ini biasanya ditempuh dalam waktu 8 hari masa tinggal jemaah di Madinah. Bagi para jemaah, momen ini bukan hanya sekedar mengejar jumlah rakaat, namun merupakan bentuk kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan sholat di Masjid Nabawi sendiri disebutkan dalam hadis memiliki pahala 1000 kali lipat dibandingkan masjid lainnya kecuali Masjidil Haram.
1: Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa apabila kita tidak tertinggal takbiratullah, yaitu di 40 waktu sholat, insya Allah kita diharamkan api neraka. Dan ini kegiatan kami jemaah haji asal Bengkulu, kloter 2 Padang, tiap hari kami menghimbau untuk seluruh kawan-kawan agar selalu untuk tepat waktu sholat di Masjid Nabawi. Sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW.
0: Meski memiliki nilai pahala yang besar, sholat arba'in tidak tergolong ke dalam syarat ataupun rukun haji. Untuk itu, jemaah haji lemah, lansia, beresiko tinggi dan sakit tidak disarankan memaksakan diri untuk melakukan sholat arba'in di Masjid Nabawi.
2: Namun perlu dipahami juga bahwa mengingat jadwal kedatangan dan pemberangkatan jamaah haji masing-masing kloter berbeda-beda, sehingga ada yang memungkinkan untuk bisa melaksanakan arba'in dan juga ada yang tidak bisa melaksanakan arba'in. Yang perlu diketahui, arba'in itu bukan bagian dari rukun haji. Kalau jamaah tidak bisa melaksanakan arba'in secara penuh, hajinya tetap sah.
0: Meskipun sholat arba'in memiliki keutamaan besar, keselamatan nyawa dan kesiapan fisik untuk wukuf di Arafah tetap menjadi prioritas utama. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
3: Kementerian Haji dan Umroh akan mencabut izin salah satu kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH dari Probolinggo. Pencabutan itu dilakukan karena KBIH tersebut memberangkatkan jemaah berziarah ke Jabal Maknet sebelum waktunya, sehingga menyebabkan kecelakaan di Madinah. Video amatir menunjukkan kecelakaan bus jemaah haji asal Probolinggo di kawasan Jabal Maknet, Madinah, Arab Saudi beberapa hari lalu. Tidak ada korban jiwa, namun 5 jemaah terluka akibat terkena pecahan kaca. Kementerian Haji dan Umroh menilai kegiatan tersebut melanggar aturan karena ziarah dilakukan sebelum rangkaian puncak haji. Kemenhaj memastikan izin operasional salah satu KBIH asal Probolinggo akan dicabut dan proses sanksi administrasi saat ini masih berjalan.
4: Tidak boleh beroperasi, Pak, ya?
5: Ya, kalau aspek tidak boleh beroperasi itu memang betul. Tetapi biasanya mereka kan sudah punya jamaah. Mereka sudah ada yang mengikuti sejak tahun 2012 sampai sekarang. Ya, mungkin nanti proses pemulihannya akan dititipkan kepada KBIH yang lain.

0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong penguatan daya tawar petani dan nelayan melalui pembentukan dan optimalisasi koperasi desa. Langkah ini dinilai penting untuk melindungi petani dan nelayan dari fluktuasi harga pasar yang kerap merugikan. Saat menghadiri acara Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa di Jakarta pada Sabtu, Zulkifli Hasan mengklaim koperasi desa Merah Putih menjadi jalur distribusi yang lebih stabil bagi hasil perikanan dan pertanian. Koperasi Desa Merah Putih juga akan berperan sebagai pemasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, sehingga distribusi hasil pertanian dan perikanan menjadi lebih terintegrasi.
1: Karena arahan Bapak Presiden, setiap desa harus ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Tidak bisa Indonesia cuma terang dengan Monas, tapi tiap desa harus ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Nah, koperasi nanti yang beli, gabah dan sebagainya, gabah kerja sama-sama bulog, tapi kalau ikan, lauk pauk, protein, dibeli nanti, kopdes itulah yang akan mensuplai SPPG.
0: Sementara di lokasi terpisah, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri,

0: menyatakan pihaknya terus berupaya menyelesaikan batas wilayah antar desa di seluruh Indonesia. Karena tuntasnya batas desa akan berdampak signifikan pada kejelasan administrasi daerah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Data Kemendagri menyebut hingga saat ini realisasi penegasan batas desa baru mencapai 14,49% atau sebanyak 10.909 desa di seluruh Indonesia.
1: Harapannya kalau hari ini memang capaian existing kondisi hari ini itu sekian persen begitu ya, 14,9% tadi, kita akan dorong secara berangsur-angsur dan bertahap. Memang on target tidak begitu banyak, tapi mudah-mudahan setelah kami akan evaluasi dengan teman-teman kementerian lembaga, melihat antusias dan kesiapan akselerasi dorongan dari setiap pemerintah daerah, komitmen untuk dukungan juga membersamai program penegasan batas desa ini, ya kan? Ini juga tentu akan targetnya juga semakin signifikan.
0: Seperti apa isi hati para buruh perempuan di Indonesia? Kami rangkum cerita mereka usai jeda CNN Indonesia New Day. Segera kembali.

0: Dari tangan Rojai, limbah kotoran ternak berubah menjadi berkah. Ia mengolahnya menjadi pupuk bermutu demi bumi yang lebih hijau.
1: Dari pemeliharaan sapi sampai kebunnya tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya alhamdulillah kualitasnya lebih bagus.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi limbah ternak Rojai, Minggu 3 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia.
2: Banyak 10 klub ambil bagian dalam kompetisi softball U19 dan slow pitch open di Surabaya, Jawa Timur. Kompetisi yang diikuti sejumlah klub dari daerah di luar Jawa Timur tersebut digagas untuk menambah ajang kompetisi softball yang dinilai masih kurang.
3: Salah satu klub softball baseball kebanggaan Kota Pahlawan menggelar kejuaraan nasional antar klub softball kelompok U19 dan slow pitch open bertajuk Blue Shark Softball Competition atau BS2C. Digelar mulai 30 April hingga 3 Mei di lapangan Keputih, Surabaya. Selain Blue Shark selaku penyelenggara, di bagian putra, persaingan semakin ketat dengan kehadiran klub Garuda, Hawks, dan MSBA. Sementara di bagian putri, selain Blue Shark, kompetisi diikuti 4 klub lain yakni Garuda, Red Bulls, Hawks, dan Baitul Ilmi Prambors.
4: Seru banget, bisa jadi relasi buat kita, kita ambil jam terbang buat kedepannya nanti, mau kalah mau menang itu urusan terakhir.
5: Oke. Ya. Tadi hasilnya apa?
4: Bagus. Menang. Enggak, hasilnya tuh seimbang, 14-7, hampir.
3: Animo peserta kompetisi yang awalnya digagas untuk menambah ajang kompetisi softball ini ternyata cukup menggembirakan dengan partisipasi sejumlah klub dari luar Surabaya dan bahkan luar Jawa Timur. Apalagi di kota Surabaya, ajang kompetisi softball dan baseball rutin tercatat hanya ada 2 kali dalam setahun.
6: Ramai juga antusiasme dari peserta, ini terbukti dari ada 3 tim dari DKI Jakarta yang hadir, kemudian ada satu tim dari Makassar pun juga hadir. Sebenarnya ada kemarin seharusnya dari Jawa Barat dan Bali juga hadir, namun ada kendala ujian sekolah, sehingga kali ini mereka belum bisa join.
3: Tak hanya kelompok U19, dalam kompetisi di akhir pekan ini, sejumlah pemain dewasa dan mantan atlet ikut berlaga di kelompok slow

0: Beach yang diikuti tim Blue Sharks, Koni SBY, Alligator, dan SNS. Namun, masa depan dan prestasi setiap cabang olahraga tentunya bergantung pula pada pembinaan sejak kelas minor atau usia dini. Semangat mengasah bakat sebagai outfielder hingga third baseman yang berperan penting dalam pertahanan tim baseball ini pula yang ditunjukkan oleh Zaina dan kawan-kawan. Lewat latihan rutin seminggu dua kali bersama tim Blue Sharks, menurut Zaina, selain untuk mengukir prestasi, bergabung dalam klub berguna untuk menambah teman serta melatih kerjasama dan kekompakan.
1: Karena olahraganya seru dan tidak cukup menjampekan lah, jadi nggak capek-capek banget gitulah.
2: Selama latihan baseball ini apa yang kesulitannya apa biasanya?
1: Pokoknya bola atas gitulah. Ya kesusahan. Jadi kalau ada matahari nih cerah gitu nggak bisa nangkep, susah.
2: Posisi ya silau.
0: Melihat tingginya animo peserta tahun ini, Blue Shark Softball Competition rencananya akan digelar rutin sebagai event kejuaraan tahunan. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah Kabupaten Sumedang dan Keraton Sumedang Larang pada Sabtu menggelar kirab budaya Mahkota Binokasih. Selain sebagai wujud peringatan Hari Jadi Sumedang, kegiatan ini juga digelar sebagai rangkaian acara Milangkala Tatar Sunda.
4: Kirab Panji dan Kirab Mahkota Binokasih digelar di Sumedang, Jawa Barat pada Sabtu 2 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari Milangkala atau Hari Jadi Tatar Sunda dan Milangkala Sumedang ke-448. Acara diawali dengan penyerahan Mahkota Binokasih dari Keraton Sumedang Larang kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Mahkota Binokasih Sang Hyang Pake merupakan pusaka peninggalan Kerajaan Sunda pada abad ke-14. Benda pusaka ini dikenakan para Raja Sunda sebelum akhirnya diserahkan ke Kerajaan Sumedang Larang.
5: Tentu kita ingin memberikan sebuah suguhan ya kepada masyarakat, bukan hanya bersifat seremoni, tapi kami ingin memberikan sebuah edukasi, transformasi nilai dari nilai kesejarahan dan kebudayaan khususnya di Tatar Sunda. Bagaimanapun juga kirab Panji dan kirab Mahkota Kemaharajaan Sunda ini tidak bisa dilepaskan dari rangkaian sejarah pada masa lalu.
4: Prosesi serah terima mahkota berlangsung khidmat yang kental dengan budaya Sunda seperti iringan tarian tradisional serta tembang Sunda. Selanjutnya Mahkota Binokasih ditempatkan ke dalam kereta kencana. Pada malam harinya, kereta kencana ini berjalan mengarah ke Mahkota Binokasih berkeliling kawasan Sumedang yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Bupati Sumedang hingga keluarga Keraton turut berpartisipasi dalam kirab budaya ini. Kirab ini tak sekedar atraksi, namun menjadi pengingat nilai-nilai warisan leluhur Tatar Sunda yang terus dilestarikan hingga saat ini. Melalui proses ini, generasi muda diharapkan dapat lebih mengenal, memahami, dan mencintai identitas budayanya.
6: Lama kita ini sudah punya peradaban yang tinggi. Kita misalnya orang lain belum mengenal peradaban logam, kita sudah mengenal peradaban logam. Tetapi dalam prosesi sejarahnya selalu politik menjadi problem utama. Konflik, kemudian melahirkan keperputusnya mata rantai. Nah, sehingga itu diperlukan sebuah spirit bagi kita untuk kembali mengembangkan itu, membangun nilai itu. Dan itu menjadi spirit pembangunan.
4: Kirab ini disambut antusias oleh masyarakat yang hadir. Ribuan warga memadati sepanjang jalan di Sumedang untuk menyaksikan langsung prosesi kirab.
7: Ya cukup menarik, Pak.
8: Terus?
7: Menarik sama nggak nyangka aja ada kedatangan Bapak KDM.
8: Oh. Yang paling seru tadi apa, Pak? Apa tuh?
7: Pas lewatnya Bapak KDM paling seru itu.
8: Kenapa?
7: Pak. Karena baru pertama saya lewat nengok langsung gitu.
9: Sangat istimewa sekali, senang sekali menjadi warga Sumedang gitu. Bahagia sekali untuk pertama kali saya melihat Bapak KDM hadir di Sumedang gitu. Senang sekali.
8: Kebudayaannya menurut Ibu gimana?
9: Sangat bagus, bagus.
4: Deretan kesenian berbagai daerah di Jawa Barat turut dipertontonkan kepada warga, mulai dari ragam pakaian adat, tarian adat, hingga berbagai kesenian. Kegiatan di Sumedang ini menjadi titik awal digelarnya rangkaian kirab pusaka Mahkota Binokasih. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir menyampaikan rasa bangga karena daerahnya menjadi titik awal rangkaian acara peringatan Milangkala Tatar Sunda dan Sumedang ini digelar.
10: Tentunya bersyukur, berbahagia, terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini sebuah perhelatan yang luar biasa, syarat akan makna bagaimana sebuah Milangkala menjadi cerminan sejarah dan kompas bagi masa depan Jawa Barat dan Sumedang di dalamnya.
4: Usai digelar di Sumedang, kirab budaya juga dilaksanakan di sejumlah daerah lain di Jawa Barat seperti Ciamis, Cirebon, dan berakhir di Kota Bandung, Jawa Barat pada 17 hingga 18 Mei mendatang. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Sumedang, Jawa Barat.
3: 6 orang tewas akibat serangan udara Israel yang menghantam kota di distrik Nabatieh, Lebanon Selatan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Di momen Hari Pendidikan Nasional, kami hadirkan kisah komunitas yang membuka akses belajar bagi anak berkebutuhan khusus, hingga gerakan relawan pendidikan 1000 guru yang menjangkau pelosok negeri.
1: Memberikan akses pendidikan untuk teman-teman difabel dan kelompok rentan lainnya.
2: Dimanapun kita berada, kita mengajarkan sesuatu, kita sudah menjadi guru.
0: Dan suara hati guru honorer yang mengabdi di tengah keterbatasan.
3: Mungkin pendapatan dia tidak mapan, tapi dia masih tetap kontribusi karena dia melihat peserta didiknya itu adalah cahayanya.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 3 Mei, jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali memanas pasca serangan udara militer Israel yang menghantam kota Hubush, distrik Nabatieh. Serangan ini menyebabkan 6 orang tewas dan melukai sejumlah warga sipil lainnya.
5: Asap tebal membumbung tinggi di langit kota Hubush, Lebanon Selatan, usai jet tempur Israel melancarkan rentetan serangan udara pada Jumat waktu setempat. Serangan ini terjadi kurang dari 1 jam setelah militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi bagi penduduk setempat. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat 6 orang dinyatakan tewas dan sejumlah warga lainnya terluka dalam insiden ini. Para korban luka segera dilarikan ke rumah sakit Al-Najda Al-Shabiyah untuk mendapatkan perawatan intensif. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel menyatakan ambisinya untuk membentuk zona keamanan hingga ke Sungai Litani yang mencakup sekitar 10% wilayah kedaulatan Lebanon. Hal ini membuat militer Israel semakin sering melakukan penyerangan di perbatasan Lebanon Selatan.
4: Perayaan Hari Buruh di Otumba, Meksiko berlangsung unik. Warga setempat menggelar festival keledai tahunan sebagai bentuk penghormatan terhadap hewan pekerja yang telah lama membantu kehidupan masyarakat. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Arisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
6: Festival yang dikenal sebagai National Donkey Festival ini menjadi tradisi khas di kota pedesaan yang telah berdiri sejak abad ke-16 di negara bagian Meksiko. Berbagai kegiatan meramaikan acara, mulai dari permainan polo di atas punggung keledai, lomba balap keledai, hingga kontes kostum keledai yang menarik perhatian pengunjung. Salah satu peserta, keledai bernama Becky, tampil mencuri perhatian dalam kontes kostum tahun 2026. Dengan mengenakan kostum lebah, Becky diarak oleh pemiliknya, Claudia Martinez, sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan menurunnya populasi penyerbuk dan dampaknya terhadap lingkungan. Festival ini pertama kali digelar pada tahun 1965 ketika warga

tumba yang sangat bergantung pada keledai sebagai alat transportasi dan tenaga kerja ingin memberikan penghargaan kepada hewan tersebut. Tradisi ini terus dilestarikan hingga kini menjadi simbol penghormatan sekaligus hiburan rakyat dalam memperingati May Day dengan cara yang unik dan penuh warna.

jangan petani mengharapkan bantuan, mengharapkan kita harus beli produk orang lain. Saya sudah praktekkan dari 2012, dari pemeliharaan sapi sampai ke budidaya tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya alhamdulillah kualitasnya beda, kualitasnya lebih bagus.

0: Kabupaten Cirebon merupakan salah satu lumbung padi utama di Jawa Barat. Data Dinas Pertanian setempat mencatat, pada 2024, produksi padi di wilayah Pantura ini menembus angka 560.713 ton. Besarnya hasil bumi berjalan selaras dengan tumbuhnya sektor peternakan yang menopang ekonomi warga. Namun di sisi lain, ada persoalan yang kerap terabaikan. Limbah ternak menjadi tantangannya. Aroma tajam dan rupa tak berharga kerap dipandang tidak berharga. Di balik itu semua, tersembunyi potensi besar untuk mendatangkan manfaat yang berkelanjutan. Di tengah ketergantungan petani pada pupuk kimia, seorang laki-laki di Kabupaten Cirebon memilih jalan berbeda. Berbekal kepedulian pada alam, ia menyulap limbah ternak menjadi sumber kehidupan bagi pertanian. Rojai, laki-laki berusia 51 tahun ini, bukanlah petani biasa. Lewat tangan dinginnya, kotoran hewan tidak lagi menjadi polusi, melainkan berkah yang dinanti.
1: Jadi, permasalahan di usaha ternak itu adalah limbah. Kalau limbah tidak dikelola atau tidak dimanfaatkan, pasti akan mengganggu lingkungan sekitar kandang. Nah, alhamdulillah setelah saya serius di usaha pertanian, masuk ke kelembagaan kelompok tani. Nah, di situ ada pembinaan. Ada pembinaan dari PPL melalui Dinas Pertanian Kabupaten. Itu diajari atau dilatih untuk mengolah limbah ternak yang memang saya sudah punya limbahnya karena saya sudah peternak. Nah, di situ saya termotivasi karena berdasarkan hasil pelatihan bahwa pupuk organik itu sangat bagus untuk pertanian, lahan pertanian. Nah, sehingga dari apa yang saya sudah praktekkan, akhirnya banyak petani-petani sekitar yang mau mencoba mengikuti apa yang saya terapkan dengan memanfaatkan limbah ternak, yaitu berupa feses atau kotoran padat dan juga urinnya juga kami olah.
0: Sejak tahun 2012, Rojai konsisten menjadi pejuang pertanian ramah lingkungan. Lewat ketelatenannya, bapak 6 anak ini mengolah limbah feses dan urin ternak menjadi pupuk organik. Bukan sembarang pupuk. Menurut Rojai, limbah ternak ini kaya akan nitrogen, fosfor, dan kalium yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Kualitasnya pun telah tervalidasi secara ilmiah. Pada tahun 2022, pupuk organik ini diuji di Laboratorium Balista atau Balai Penelitian Tanaman Sayuran.
1: Ya, ada dua. Jadi, keuntungan memanfaatkan limbah ternak itu, pertama, bisa mengurangi biaya produksi. Karena ada pengurangan pupuk kimia 50% awalnya. Yang kedua, dari urinya itu mengandung namanya juga disebut POC, pupuk organik cair. Jadi memberikan nutrisi dari mulut daun. Ternyata urin juga mengandung NPK plus pestisida. Jadi alhamdulillah setelah saya membuat pupuk organik, saya tidak pernah membeli lagi.
0: Bagi Rojai, seluruh limbah ternak sejatinya adalah emas hitam bagi tanah. Tak terbatas pada kotoran sapi, limbah dari domba, bebek, hingga ayam, seluruhnya bisa disulap menjadi pupuk berguna. Namun, ada catatan penting. Kotoran hewan tersebut tidak bisa langsung diberikan pada tanaman. Lewat proses pengolahan yang teliti, Rojai terlebih dahulu membuang kandungan gas metana dan amoniak yang berbahaya agar aman bagi ekosistem tanaman.
1: Ada literasi bahwa pemeliharaan hewan yang banyak mengandung antibiotik tidak direkomendasikan untuk kotorannya dijadikan pupuk organik. Jadi tiap spesifikasi hewan itu mempunyai unsur beda-beda. Kayak sapi didominasi oleh N. nitrogen itu untuk pertumbuhan. Kalau domba lebih komplit, NPK-nya tinggi, fosfat sama kaliumnya. Ayam juga. Jadi kalau dicampur itu bisa meningkatkan kualitas dari pupuk organik kita.
0: Jiwa Garis Rojai sejatinya sudah terpatri sejak ia masih belia. Di usia 13 tahun, saat anak-anak seusianya asyik bermain, Rojai sudah mulai bergulat di dunia pertanian dan peternakan. Berawal dari memelihara beberapa ekor kambing pemberian orang tuanya, ia belajar tentang makna tanggung jawab. Melalui usahanya kala itu, hewan ternak tersebut berhasil ia kembangbiakan. Hingga akhirnya menjadi modal utama dalam meniti langkahnya menjadi petani mandiri saat ini.
1: Apa melepaskan domba ke lahan, itu kayak awalnya kayak bermain, layaknya anak-anak umum lah. Tapi lama-lama kalau dilihat dari, ternyata bermain juga mendapatkan pendapatan. Nah, waktu itu saya masuk keluar SD, masuk ke Sanawiyah, sama orang tua dibelikan domba. Kata orang tua waktu itu, kamu kalau pengen sekolah harus melihara domba untuk biaya sekolah. Nah, awalnya. Jadi pulang sekolah ngarit, nyari rumput. Kalau libur ya diangon. Terus ternyata alhamdulillah itu bisa untuk menopang biaya bulanan sekolah SPP.
2: Dari apanya, Pak? Maksudnya apa?
1: Dari penjualan. Waktu itu metode ternaknya breeding. Jadi orang tua membelikan domba betina. Nah, terus dari anakannya itu kita jual untuk biaya-biaya sekolah.
2: Tadi ngomong-ngomong tidak berbau dan juga teksturnya, memang ini baik banget seperti pasir, material pasir untuk membangun rumah seperti itu, karena tadi memang sudah digiling dan betul, tidak ada aromanya sama sekali.

Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.

0: Tidak hanya soal sanitasi kandang, kesehatan dan kenyamanan ternak juga menjadi prioritas utama Rojai. Sapi-sapi ini lanjut dimandikan. Ia menyikat seluruh tubuh sapi dan membasuhnya hingga bersih agar tetap sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Rojai memfokuskan usahanya pada pengembangbiakan dan penggemukan sapi potong. Di kandang seluas 400 meter persegi ini, berjejer sapi jenis simental dan peranakan ongole atau PO. Dengan bobot mencapai setengah ton per ekor, ketelitian dalam urusan nutrisi menjadi prioritasnya. Setiap ekor sapi wajib mendapatkan asupan hijauan sebanyak 10% dari bobot tubuhnya setiap hari. Pakan dua kali sehari diberikan dengan komposisi serat alami seperti rumput atau jerami. Rojai juga memanfaatkan limbah pertanian berupa bonggol jagung hingga daun tebu. Tak cukup dengan serat, pakan penguat juga ditambahkan sebesar 2% dari bobot ternak. Perpaduan bekatul dan ampas tahu menjadi sumber karbohidrat dan protein guna memastikan pertumbuhan sapi tetap optimal. Seminggu sekali, Rojai juga rutin memberikan ramuan kesehatan bagi seluruh ternaknya. Aneka rimpang ia racik bersama molase atau tetes tebu. Asupan herbal ini menjadi cara agar imunitas ternak tetap terjaga. Ia pun memastikan agar kotoran sapi memiliki kualitas terbaik. Kotoran padat yang telah dikumpulkan kemudian difermentasi dengan bantuan probiotik dari rumen sapi. Selama proses ini, bahan juga dikering anginkan untuk menurunkan kadar air. Proses fermentasi berlangsung hingga 21 hari. Setelah mengering, pupuk organik ini siap digunakan. Harga 1 kg pupuk organik padat, Rojai hargai Rp2.000.
1: Lokasi proses pengolahan limbah padat?
2: Iya.
1: Oh, oke, boleh Pak, silakan Bapak dulu. Oke. Oke, Pak Rojai. Jadi ini adalah lokasi ataupun proses untuk pembuatan
2: pupuk organik padat.
1: Pak, tadi Bapak bilang bahan-bahannya itu adalah limbah.
2: Ya.
1: Limbah yang tadi baru diangkat bisa langsung dipakai itu atau bagaimana?
2: Harus melalui proses fermentasi dulu. Jadi kotoran hewan yang baru keluar itu masih mengandung amoniak dan gas metan. Maka kerjaannya kita sebenarnya sangat sederhana. Bagaimana cara menghilangkan amoniak atau bau yang menyengat itu dan gas metan yang panas itu supaya bisa diurai. Salah satunya dengan cara difermentasi menggunakan probiotik. Jadi bahan untuk membuat pupuk organik padat setelah dari kandang sapi, nah itu dikumpulkan, terus nanti dikasih probiotik. Nah, setelah dikasih probiotik, sudah hilang gas metan sama amoniaknya, baru dibawa ke ruang produksi. Nah, ini yang kotoran hewan, sapi, domba, dan ayam yang sudah terfermentasi. Nah, karena untuk dipasarkan, maka harus digiling supaya tampilannya juga ke konsumen lebih bagus.
1: Oke, oh ini ya Pak, boleh pakai?
2: Ya boleh.
1: Ini adalah pupuk.
2: Ya, ini dari
1: padatnya, ya?
2: Limbah padat dari kotoran sapi dan domba dan ayam.
1: Oke.
2: Nah, yang sudah terfermentasi, sehingga ciri dari kotoran hewan yang sudah terfermentasi itu, pertama warnanya sudah seperti tanah, kedua sudah tidak berbau. Okay. Ketiga sudah tidak panas lagi.
1: Okay.
2: Nah, baru ini layak untuk diaplikasikan ke semua tanaman.
1: Baik. Ya. Tadi ngomong-ngomong tidak berbau dan juga teksturnya memang ini baik banget seperti pasir, material pasir untuk membangun rumah seperti itu. Karena tadi memang sudah digiling dan betul, tidak ada aromanya sama sekali. Dan tidak panas. Tangan saya tetap dingin saat memegang ini. Oke. Okay. Oke, okay, Pak. Berarti kalau gitu ada

0: Dari proses pembuatan pupuk organik padat ini membutuhkan sekali produksi berapa banyak?
1: Satu hari bisa, tergantung bahan baku. Tapi kapasitas mesin ini bisa 1 ton bisa.
0: Satu
1: hari untuk menggiling 1 ton bisa.
0: Oke, Pak, terkait dengan limbah. Satu ternak biasanya menghasilkan limbah untuk yang padat dan urin yang cair. Itu berapa banyak?
1: Ya. Satu sapi itu satu hari itu minimal 30 kilo feses yang keluar dari satu ekor sapi.
2: Tak hanya mengolah limbah padat, Rojai juga memanfaatkan urin ternak menjadi pupuk organik cair. Cairan dari kandang ditampung dalam wadah besar untuk difermentasi. Dengan bantuan probiotik, proses ini dilakukan secara tertutup selama 7 hari. Tahap berikutnya dilakukan aerasi melalui pengadukan rutin selama 1 minggu. Setelah itu, pupuk organik cair siap digunakan pada tanaman. Untuk 1 liter pupuk organik cair, harganya Rp20.000.
1: Jadi bahannya urin. Nah, urin biasanya saya bikin 100 liter, terus ditambahkan probiotik. Kebetulan probiotiknya juga saya bikin sendiri dari isi rumen sapi. Yang ketiga, bakteri atau probiotik yang kita gunakan untuk mengurai amoniak dan metannya itu juga perlu dikasih makan. Makanan dari bakteri itu adalah karbohidrat dan glukosa. Karbohidratnya saya ngambil dari cucian beras. Yang kedua, glukosa. Yang termurah saya memakai molase atau tetes tebu. Udah cukup dasarnya seperti itu. Untuk lebih bagus lagi, kita tambahkan untuk menguatkan pestisidanya, kita menggunakan empon-empon. Memang kandungan dari urin ini sangat dibutuhkan oleh tanaman. Karena urin ini juga mengandung NPK plus pestisida.
2: Pupuk padat diaplikasikan sebelum masa tanam dimulai. Proses ini dilakukan untuk memperbaiki struktur tanah sekaligus menyiapkan nutrisi dasar bagi tanaman. Dengan dosis sekitar 1 ton per 1 hektar lahan. Berbeda dengan pupuk padat, pupuk organik cair diaplikasikan dengan penyemprotan saat tanaman memasuki masa pertumbuhan. Cara ini memungkinkan nutrisi terserap langsung secara optimal melalui stomata daun. Dosis yang digunakan 200 ml per 20 liter air. Penyemprotan dilakukan setiap 1 minggu sekali. Rojai menyebut pupuk organik memberi manfaat berlipat bagi pertanian. Selain menyuburkan tanah, perawatan alami ini juga mampu meningkatkan hasil panen.
1: Awalnya di daerah kami itu 6 ton per hektar. Ya, tanaman padi mendapatkan 6 ton, kurang lebih 6 ton sampai 6,5 per 1 hektar. Setelah rutin menggunakan pupuk organik, itu ada peningkatan bisa 9 ton. 8 sampai 9 ton. Karena apa? Karena tanah yang kita garap itu semakin subur. Jadi memang kita masih butuh pupuk kimia untuk starter. Untuk memperbanyak anakan, untuk pertumbuhan. Tapi nanti akan berkurang dengan sendirinya kalau terus-terusan kita menggunakan pupuk organik secara terus-menerus.
2: Kirno salah satunya. Pagi ini laki-laki 57 tahun ini meracik pupuk organik cair. Setelah tangki semprot terisi, ia langsung beranjak ke sawah. Pupuk urin ternak ini diaplikasikan pada padi yang mulai menguning. Kirno mengaku cara ini menghemat biaya pupuk secara signifikan. Meski begitu, ia belum sepenuhnya meninggalkan pupuk kimia pabrikan.
3: Tetap yang namanya pupuk apa orea poskatu jadi dikurangin separohnya istilahnya gitu. Nah, kemudian sama organiknya itu dicampur. Dari sampai sekarang juga belum penuh sepenuhnya organik semua.

0: Kalau biasa obat-obat yang biasa itu 1 liter ada harganya 200-150 gitu.
1: Penggunaan pupuk organik diakui Kirno mampu meningkatkan hasil panen di lahannya.
2: Pak, emang tadi Bapak bilang kalau misalnya dari organik sama apa ya, kimia itu beda?
0: Iya, kimia beda itu.
2: Apa yang bikin beda, Pak?
0: Jadi ini kulitnya ini, sekamnya ini ya, kalau dari pupuk organik itu agak tipis dan isinya ini tebal, jadi agak berat gitu. Nah, misalkan 1 hektar itu ya, dari pupuk kimia itu misalkan dapat 5 ton. Nah, jadi organik bisa 7 ton, 8 ton gitu.
1: Dastari juga melakukan hal serupa. Selama 27 tahun bergelut di dunia tani, laki-laki asal Cirebon ini perlahan beralih memanfaatkan pupuk organik untuk lahannya. Kali ini pupuk organik padat ia gunakan untuk merawat 6 varietas tanaman jambu yang baru ditanam.
3: Itu sebetulnya perawatan, apalagi baru pindah tanam ya, supaya mikroba yang ada di dalam tanah itu bisa hidup itu dan bisa menumbulkan rongga-rongga dan tanah itu jadinya subur gitu. Itu organik padat, Bu. Iya, sebetulnya sih kalau kita arif lokal untuk ke depan ya kita harus pakai organik. Ya yang jelas kita bahwa kita itu harus bertahan hidup itu masih lama. Kita untuk petani kan untuk yaya tuyut ke depan, untuk cicit-cicit ke depan. Bukan hari ini kita makan, entah besok itu bagaimana. Nah, kita kan nggak bisa begitu, kita juga harus punya tanggung jawab akan lingkungan.
1: Dastari mengakui nutrisi organik memberikan kualitas pertumbuhan yang jauh lebih baik bagi tanamannya.
3: Yang jelas ya, bahwa dalam hal penggunaan pupuk organik itu dari segi kualitas itu sudah beda, Bu. Misalkan daripada bulir padi, itu dari hasil produksi ya, Bu ya. Kalau misalkan dari hasil daun, daun juga kan lebih lebar dan lebih hijaunya itu enggak hijau tua, hijau muda kekuningan. Tapi itulah yang sangat bagus sehingga tidak mudah rentan kena penyakit. Nah, kalau misalkan kita itu pakai kimia, itu hijau-hijaunya hijau tua dan itu rawan. Rawan misalkan saat tidak ada hujan itu terjadi satu kelembabannya tinggi. Sehingga hama wereng itu mudah menyerang.
1: Dari limbah menjadi berkah, inilah wujud nyata pertanian berkelanjutan dalam menjaga keseimbangan alam sekaligus meningkatkan hasil panen.
4: Ya awalnya ada saja yang meragukan yang saya terapkan pertanian ramah lingkungan lah istilahnya. Jadi memanfaatkan potensi yang ada. Tapi kalau saya sih yakin apa yang saya lakukan ini akan kembali memberikan keuntungan bagi si pelakunya.

0: Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
1: Kadang kita tuh selalu berpikir bahwa besok itu
2: mungkin masih bisa kejadian yang sama.
1: Padahal banyak kejadian yang besok ternyata saya mendengar kabar duka. Orang itu serangan jantung asal mendadak. Sebenarnya di balik hal yang mendadak itu ada faktor pemicu tuh yang udah lama banget. Pasien-pasien yang terkena serangan jantung ini semakin kesini semakin muda. Jangan sampai di usia muda udah banyak nelan pil pahit. Pengalaman-pengalaman pahit yang ada di kehidupan.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam. Minggu 3 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.

0: salah, melainkan rupiah. Dengan mengusung sistem pertanian sirkular, Rojai menyulap kotoran ternak menjadi pupuk tanaman. Sisa panen tanaman tersebut kemudian disulap menjadi pakan ternak berkualitas. Seperti pada tanaman jagung, menjelang panen usia 70 hari, sebagian daun diambil untuk dijadikan pakan ternak. Upaya ini dilakukan agar nutrisi terfokus pada buah. Ilmu yang didapat Rojai tidak hanya untuk diri sendiri. Sejak 2019, Rojai menakodai P4S, Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Ternak Jaya. Wadah ini menjadi upaya menularkan kemandirian dari, oleh, dan untuk petani. Di sini, ia berbagi ilmu terkait pertanian modern, mulai dari teknik budidaya, teknologi pertanian, hingga strategi menyulap limbah menjadi pakan berdaya jual. Rojai juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, karena baginya, bertani bukan tentang hasil panen hari ini, tapi tentang merawat alam untuk masa depan. Semangat keberlanjutan juga Rojai wujudkan dalam produk turunan. Sang istri, Salamah, kerap mengolah susu sapi segar menjadi yogurt. Pertama, susu disterilkan dengan cara dipanaskan hingga 80 derajat Celcius. Saat suhu turun ke 40 derajat, bibit yogurt dimasukkan untuk proses fermentasi. Yogurt didiamkan selama 8 jam di suhu ruang hingga menghasilkan tekstur dan rasa yang sempurna. Yogurt dikemas dalam plastik kecil dan dipasarkan dengan harga Rp1.000.
1: Dari desa sebelah itu kan melimpah susunya, jadi saya manfaatkan bikin olahan. Kebetulan anak-anak juga suka. Di samping itu juga nilai ekonomis juga sih. Jadi saya jualin ke teman-teman itu yang ada yang buat ngisi sekolah. Cuma bikin sehari itu 4 liter, bikinnya tuh cuma susu segar sama bibit yogurt, gula pasir, iya, plastik, ya buat bungkusnya, terus perasa rasa buah lah. Per liter tuh 10.000 lah. Dari hasil jualan itu kan sekarang per liter. Kalau per liter tuh dapatnya 30 bungkus. Saya hitung tuh 30 bungkus.
2: Berarti
1: 30.000.
0: Rojai mengaku menggeluti pertanian ramah lingkungan bukan perkara mudah. Berbagai tantangan dihadapi, mulai dari skeptisisme sesama petani hingga kendala pemasaran. Namun demikian, Rojai tetap optimis. Baginya penggunaan pupuk organik adalah kunci untuk menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan hasil panen.
3: Ya awalnya ada saja yang meragukan yang saya terapkan pertanian ramah lingkungan lah istilahnya. Jadi memanfaatkan potensi yang ada. Tapi kalau saya sih yakin apa yang saya lakukan ini akan kembali memberikan keuntungan bagi si pelakunya. Gitu. Jadi memanfaatkan yang ada otomatis mengurangi biaya produksi, hasil ada peningkatan. Sedangkan katanya kalau pupuk organik itu dampak ke tanamannya itu lama. Gitu. Jadi kemanfaatan untuk pertumbuhan tanamannya itu nanti setahun atau dua tahun ke depannya, kata petani. Itu sih kalau menurut saya karena belum mencoba. Tantangannya ke pemasaran juga. Ke pemasaran banyak petani yang belum mau menggunakan pupuk organik. Tapi alhamdulillah dari dinas juga saling membantu membeli untuk demplot-demplot atau untuk percontohan-percontohan.
0: Rojai menyebut, di tengah berbagai tantangan, kemandirian adalah jalan menuju kesejahteraan petani yang berkelanjutan.
3: Saya yakin dengan profesi menjadi petani, peternak, tentu didukung oleh teknologi. Perkembangan teknologi yang terus, kita pasti akan lebih mapan lah.
2: Pertanian organik itu ya, lebih bagus?
3: Lebih bagus. Dan pendapatan juga insya Allah lebih dari

0: petani yang konvensional.
1: Lebih dari satu dekade, Rojai membuktikan tidak ada limbah yang terbuang. Semua kembali demi menjaga bumi tetap subur.

0: Sebuah peristiwa alam viral di media sosial, yaitu fenomena awan berwarna-warni yang muncul di wilayah Bogor, Jawa Barat pada Jumat lalu. Seorang mahasiswa di Ambon, Maluku menjadi jemaah haji setelah menggantikan posisi ibundanya yang telah meninggal dunia. Tabungan haji diperoleh orang tuanya saat menyelamatkan sisa uang saat kebakaran menghanguskan usaha mereka. Libur panjang akhir pekan, kawasan Puncak selalu padat akan wisatawan. Salah satu tempat yang bisa Anda kunjungi adalah tempat wisata ramah anak dan anti macet di kawasan Gunung Gelis yang bisa Anda singgahi bersama si kecil. Selamat siang. Selain tiga topik utama kami tadi, kami telah siapkan beragam informasi penting dan menarik. Bersama saya Freddy Cahya dan inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Sebuah peristiwa alam viral di media sosial, pemirsa, yaitu fenomena awan berwarna-warni yang muncul di wilayah Bogor, Jawa Barat pada Jumat lalu. Lantas, apa kata BMKG terkait fenomena ini? Berikut informasinya untuk Anda.
1: Fenomena langit berwarna-warni yang muncul di wilayah Bogor, Jawa Barat pada Jumat lalu viral di media sosial. Warga di Jonggol Sentul hingga Cilengsi mengabadikan momen langka yang memperlihatkan awan tipis memancarkan gradasi warna merah muda, hijau, biru hingga ungu seperti pelangi. Fenomena ini berlangsung sekitar 30 menit sebelum akhirnya hujan turun di sejumlah wilayah. Lantas, apa sebenarnya fenomena tersebut? Pelaksana harian Direktur Meteorologi Publik BMKG, Ida Pramuwardani, mengatakan fenomena ini merupakan kejadian yang umum dalam atmosfer dan berkaitan dengan proses optik. Warna pelangi muncul akibat interaksi cahaya matahari dengan butir-butir air di udara, baik dari sisa hujan maupun hujan yang terjadi di wilayah lain di sekitarnya. Ida menambahkan keberadaan awan jenis towering cumulus turut mempengaruhi bentuk pelangi sehingga terlihat tidak utuh dan menyerupai awan berwarna. BMKG memastikan fenomena tersebut bukan pertanda bahaya. Kondisi ini justru menunjukkan adanya pertumbuhan awan konvektif yang berpotensi memicu hujan lokal.
0: Kita ke informasi viral selanjutnya. Di media sosial ada aksi seorang bocah yang justru tampak ceria usai pihak kepolisian mengunggah video pemberitahuan penemuan anak hilang di media sosial. Ibu dari anak ini menyebutkan buah hatinya itu memang memiliki kepribadian yang sangat aktif.
2: Kami dari Polres Labuhan Batu menginformasikan kepada masyarakat Labuhan Batu.
3: Alih-alih terlihat ketakutan atau murung, bocah perempuan berusia 5 tahun bernama Askian Nabila Limbong ini justru tampak ceria dan penuh gaya. Askia menjadi perbincangan hangat usai pihak kepolisian mengunggah video pemberitahuan anak hilang di media sosial pada Kamis 30 April lalu. Dalam video tersebut, tampak petugas polisi berupaya menyampaikan informasi penemuan anak. Namun, perhatian warganet justru tertuju pada sosok Askia. Dengan pakaian trendy serta kerudung hitam, anak kedua dari dua bersaudara ini tampak santai berdiri di samping petugas sambil berulang kali melempar senyum lebar dan memberi gaya hormat ke arah kamera.
2: Jadi awalnya ibunya itu mengajar, ibunya ini seorang guru, jadi ditinggal di rumah. Ibunya itu kalau tidak salah berjanji akan membawa anaknya jalan-jalan ke Pajak Gelugur setelah ibunya selesai mengajar. Lalu dia berjalan-jalan sampai ke jalan besar, yaitu di Jalan Wayar Supratman, tepatnya di depan Atakamu. Kemudian ditemukanlah sama Ibu Aisyah. Kondisi anak itu, anaknya pintar, bijak sekali.
3: Kabar viral ini pun akhirnya sampai ke telinga sang ibu Rizki yang saat itu tengah mengajar di kelas. Ia mengaku sempat lemas dan panik saat diberitahu kakak iparnya bahwa anaknya sudah berada di kantor polisi. Rizki menyebut buah hatinya itu memang memiliki kepribadian yang sangat aktif.
4: Telepon sama kakak ipar saya, dibilangnya, mana si Askia, kata kayak gitu. Di rumah lah kak, saya bilang kayak gitu kan pak, namanya ditinggal di rumah. Kenapa emang kak? Kok baca dulu WA kakak, kata kayak gitu, kok tengok itu, katanya kayak gitu.
5: Oh, berarti awalnya dari viral, sosial media?
4: Iya.
5: Taunya kak.
6: Jadi kak, pada saat kemarin pergi dari rumah, panik nggak nih kak?
4: Panik lah pak, jantungan pas ditelepon kakak ipar saya lemes lah sampai saya WA lagi kakak ipar saya.
3: Meski berakhir bahagia dan penuh tawa, kejadian ini harus tetap jadi pengingat bagi orang tua agar tidak lengah menjaga buah hati. Azhar Effendi Banurung, Labuhan Batu, Sumatera Utara.
0: Kita ke informasi selanjutnya, komika Ananta Rispo menjadi korban pencurian helm di kawasan Karawaci, Kota Tangerang. Aksi pelaku pun terekam CCTV dan viral di media sosial. Kasus ini pun akhirnya berakhir damai di kantor polisi setelah pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sementara itu, pemirsa di Pasuruan, Jawa Timur, seorang mantan pejabat desa kedapatan mencuri motor ketua RT.
3: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian helm milik seorang komika Ananta Rispo di salah satu ruko kawasan Karawaci, Kota Tangerang, Kamis siang 9 April lalu. Pelaku dengan santai masuk ke halaman parkir dan mengambil helm korban yang diletakkan di stang. Mengetahui aksi pencurian, komika tersebut mengunggah video di media sosialnya.
6: Berangkat pakai helm, pulang gak pakai helm. Ya Allah, ngapa maling helm ngapa? Kelihatan lagi muka lu. Plat nomor motor lu juga kelihatan. Maling helm lu. Ah, maling.
3: Setelah aksi pencurian ini viral di media sosial, Polsek Jati Uwung, Polres Metro Tangerang Kota berhasil menangkap pelaku di kediamannya. Pelaku GR sempat menjualnya melalui media sosial, namun dihapus karena kecurigaan warganet. Setelah meminta maaf ke korban, polisi melepaskan GR pada Sabtu dan pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Kasus pencurian sepeda motor milik ketua RT di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan akhirnya berhasil diungkap. Wajah kedua pelaku yang tertangkap jelas di CCTV membuat polisi dengan cepat mengidentifikasi dan membekuk pelakunya. Keduanya merupakan HL 28 tahun warga Desa Karangasem dan AR 50 tahun warga Desa Luwuk yang juga seorang mantan perangkat desa di wilayah itu. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan. Seorang pria terekam kamera pengawas saat mencuri sebuah motor dengan cara membopong atau menggendong motor. Aksi nekat tersebut dilakukan dini hari menjelang waktu salat subuh di Gang Wakaf, Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Akibat kejadian tersebut, korban mengantisipasi kejadian berulang dengan cara menggembok pagar rumah dan merantai motor yang berada di lingkungan rumahnya. Korban juga sudah membuat laporan kehilangan di Polsek Cipondo dan berharap pihak kepolisian bisa menangkap pelaku. Pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Dharma Husada Indah Barat, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Pelaku nekat menggondol motor saat korban sedang bekerja menyapu jalan tak jauh dari lokasi. Berbekal rekaman CCTV dan laporan korban, petugas berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial FRS, berusia 20 tahun warga Sedati, Sidoarjo. Pelaku ditangkap bersembunyi di rumah temannya di kawasan Jalan Peloso, sementara satu pelaku lainnya masih dalam pencarian. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku mencuri karena desakan ekonomi, di mana istri tersangka sedang hamil dan butuh uang untuk biaya persalinan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pengepungan seorang pencuri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan.

0: berjalan dramatis. Polisi harus memanjat atap plafon saat akan ditangkap, pelaku sempat mengamuk. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, seorang pencuri motor nyaris menjadi bulan-bulanan massa saat aksinya tertangkap basah oleh korban.
1: Inilah CCTV saat seorang pencuri beraksi di sebuah rumah di Kelurahan Romang, Polong, Kecamatan Somba Aupu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pada Jumat malam, polisi kemudian mengepung rumah kos yang dihuni oleh mahasiswi tersebut untuk menangkap tersangka. Saat dikepung, pelaku nekat bersembunyi dan bertahan di dalam kamar. Polisi terpaksa memanjat atap plafon guna memastikan titik perlawanan pelaku hingga akhirnya berhasil diringkus. Meski demikian, pelaku terus mengamuk sebelum akhirnya berhasil digelandang. Polisi turut mengamankan sebilah senjata tajam yang digunakan pelaku untuk mengancam korbannya.
2: Pelaku ini terdiri dari dua orang. Yang satu berperan eksekutor mengambil barangnya dan yang satu itu menjaga di depan pintunya. Dari kegiatan hasil penyelidikan, kami berhasil mengamankan dua terduga pelaku tersebut dengan inisial AI 20 tahun dan RZ 17 tahun.
1: Dalam menjalankan aksinya, pelaku mengincar rumah kos yang dihuni oleh mahasiswa dan menggasak harta benda korban. Seorang pria terduga pelaku pencuri sepeda motor diamankan warga di Jalan Perjuangan, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam. Jumlah warga yang geram dengan ulah pelaku menghadiahi bogem mentah ke arah pelaku. Pihak kepolisian sektor Babelan yang tiba di lokasi berupaya mengatasi situasi agar tidak terjadi aksi main hakim sendiri. Polisi kemudian mengamankan pria tersebut ke Mapolsek Babelan. Peristiwa pencurian bermula saat seorang pelaku datang seorang diri dan langsung menaiki sepeda motor milik pedagang sembako yang sedang terparkir. Pemilik motor yang sadar motornya hendak dicuri berteriak meminta pertolongan warga. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan satu unit motor beserta kunci T untuk dijadikan barang bukti. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tebing pada proyek pembangkit listrik tenaga air Upper Cisokan di Kampung Cimarel, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat alami longsor akibat hujan lebat yang mengguyur kawasan tersebut pada Jumat. Sementara itu, sebuah bus yang membawa rombongan anak sekolah terjun ke jurang sedalam 15 meter di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Sekitar 50 orang dari 58 penumpang mengalami luka-luka.
3: Peristiwa ini terjadi di Jalin Sung, Desa Jangga Dolok, Kecamatan Lumban Julu, Jumat pagi. Dikutip dari Detik Sumut, PLTK Sihumas Polres Toba Ibda Khairudin mengatakan, bus yang membawa anak sekolah Minggu HKBP Tanjung Seri, Kabupaten Batubara itu datang dari arah Parapat menuju Lagu Boti. Namun, setibanya di lokasi kejadian, bus yang dikemudian sopir berinisial LG hilang kendali dan masuk ke dalam jurang. Pihak kepolisian yang menerima laporan kejadian langsung menuju lokasi dan mengevakuasi para korban. Sebanyak 43 orang dirawat di RSUD Porsea, 7 orang di RSUD Prapat, dan 8 lainnya dikabarkan selamat tanpa luka. Material tanah dan bebatuan ini runtuh dari tebing tinggi di area bukit proyek lalu meluncur deras ke bagian bawah lereng. Dikutip dari Detik Jabar, Camat Rongga Badrul Muin mengatakan, longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur selama beberapa jam. Material longsor itu meluncur dari bukit di Kampung Cimarel, Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga. Beruntung saat longsor terjadi sedang tidak ada aktivitas pembangunan yang berjalan. Kini area tersebut beserta lokasi yang berpotensi longsor telah disterilkan dan seluruh aktivitas pekerjaan dihentikan sementara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Korban kecelakaan minibus yang tertemper kereta api di perlintasan Sebidang di Desa Tuko, Grobogan, Jawa Tengah kembali bertambah. Sebelumnya, 4 penumpang minibus meninggal di lokasi kejadian, sedangkan tambahan 1 korban dinyatakan meninggal setelah dirujuk ke rumah sakit. Sementara itu, petugas Jasara Harja wilayah Demak mengunjungi rumah duka guna memberikan santunan kepada keluarga korban.
3: Korban kecelakaan

0: Dan minibus yang tertemper kereta saat akan mengantar jemaah haji di perlintasan Sebidang di Desa Tuko, Grobogan, Jawa Tengah, kembali bertambah. Sempat dirujuk lantaran mengalami luka serius, hingga Setiawati akhirnya meninggal pada Jumat malam. Jumlah korban meninggal pun kini menjadi 5 orang. 4 diantaranya masih satu keluarga, sementara satu korban meninggal lainnya merupakan anak dari pengemudi minibus naas tersebut.
1: Pas di rumah sakit umum itu masih cuma di oksigen, tapi waktu perjalanan katanya tuh udah diselang. Nah itu waktu di Sultan Agung kan langsung dapat penanganan. Yeah. Itu saya lihat kan udah dari gede udah penanganan itu kok selang sudah nempel semua terus ya. Ambekannya udah kayak gini gitu.
2: Terus kondisi sekarang?
1: Sudah meninggal.
0: Sementara itu, petugas Jasara Harja wilayah Demak mengunjungi rumah duka korban kecelakaan minibus yang tertemper kereta Argo Bromo Anggrek. Salah satunya korban balita Sazia Belviana Mutia, yang pada saat kejadian ikut mengantar keberangkatan jemaah haji yang masih keluarganya tersebut. Selain menyampaikan bela sungkawa, petugas Jasara Harja juga melakukan pengecekan berkas administrasi terkait bantuan Jasara Harja kepada para korban kecelakaan. Nantinya, korban meninggal dunia masing-masing mendapat bantuan Rp50 juta, sementara korban yang dirawat di rumah sakit mendapat bantuan Rp20 juta.
3: Untuk penanganan dari Jasara Harja sampai dengan saat ini, untuk korban yang kereta api ini, yang korban meninggal saat ini di rumah duka, kita selalu melakukan kunjungan dan menyampaikan bela sungkawa. Untuk yang tiganya, berlanjut dari sini, kita langsung ke rumah duka. Kemudian yang luka-luka saat ini sedang dirawat di RSU Dr. Sujati dan sudah kita sampaikan surat jaminan untuk biaya korban di rumah sakit maksimal Rp20 juta.
0: Sebelumnya, kecelakaan maut melibatkan minibus pengantar jemaah haji terjadi di Kecamatan Pulo Kulon, Kabupaten Grobogan, Jumat dini hari dan menyebabkan 5 orang tewas, sementara 4 orang lainnya melakukan rawat jalan. Andi Eko Prasetyo, Grobogan, Jawa Tengah.
4: Pemirsa, jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Di momen Hari Pendidikan Nasional, kami hadirkan kisah komunitas yang membuka akses belajar bagi anak berkebutuhan khusus, hingga gerakan relawan pendidikan 1000 guru yang menjangkau pelosok negeri.
7: Memberikan akses pendidikan untuk teman-teman difabel dan kelompok rentan lainnya.
8: Dimanapun kita berada, kita mengajarkan sesuatu, kita sudah menjadi guru.
2: Dan suara hati guru honorer yang mengabdi di tengah keterbatasan.
9: Mungkin pendapatan dia tidak mapan, tapi dia masih tetap kontribusi karena dia melihat peserta didiknya itu adalah cahayanya.
2: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 3 Mei, jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu.
10: Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Libur panjang akhir pekan, kawasan Puncak selalu

0: padat akan wisatawan. Tapi tenang, ada tempat wisata ramah anak anti macet. Masih dekat dari kota Bogor yang bisa Anda singgahi bersama keluarga termasuk si kecil. Bogor, Jawa Barat memiliki banyak pilihan tempat wisata, mulai dari wisata alam, kebun binatang, ataupun yang memacu adrenalin. Kalau ragu terjebak macet ataupun terkena sistem one way, nyatanya tempat wisata tak melulu berada di puncak loh. Coba belok sedikit ke arah Gunung Gelis, terdapat lahan seluas 1 hektar lebih yang bisa dinikmati bersama keluarga tercinta. Lengkap dengan mini zoo, taman bermain anak, arena kolam air penuh dengan rintangan, hingga wahana perosotan yang memacu adrenalin, bisa meningkatkan kedekatan orang tua dengan anak serta melatih keberanian si kecil. Sejak pagi, tempat wisata yang bisa mengakomodasi hingga 2.000 pengunjung per hari sudah ramai dengan wisatawan. Libur long weekend belum usai. Masih ada waktu hari ini buat yang ingin mengajak keluarga tercinta bertamasya. Berlibur di taman bermain bisa jadi salah satu opsinya untuk Anda. Seperti produser lapangan CNN Indonesia, Clarissa Radia, yang saat ini berada di kawasan Gunung Gelis, Bogor, Jawa Barat. Halo, selamat siang, Clarissa. Wow, seru sekali ini bisa main ayunan sama dedek-dedek kecil di sana. Kira-kira apa saja nih, Clarissa, momen akhir pekan yang panjang ini yang bisa Anda nikmati di tempat Anda berada dan bagaimana animo pengunjung di sana, Clarissa? Seru sekali.
1: Halo, selamat siang, Freddy. Sampurasun. Ini saya lagi balapan nih, ngebut-ngebutan pakai ayunan kecil saya. Area Gunung Gelis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di sini ternyata pakai klakson, nyetir-nyetir ternyata anti ribet. Saya aja tadi dari Jakarta ke kawasan ini hanya perlu 45 menit aja. Sama sekali tidak kejebak macet. Jadi ini membuktikan bahwa tempat wisata ini tidak melulu ada di puncak. Tapi kalau belok sedikit tadi ya, ke arah Gunung Gelis pun juga ada wahana yang begitu ramah anak. Selain ada ayunan tipe yang roda bundar begini ya, seru banget. Ada juga tipe lainnya nih yang bisa dimainkan bersama-sama, bahkan juga bersama dengan orang tuanya. Halo Ibu, selamat siang. Boleh dikenalkan Ibu namanya siapa, asalnya dari mana Ibu?
2: Poppy dari Ciluar.
1: Dari Ciluar. Iya. Ibu ini kali pertama atau udah pernah kesini Ibu?
2: Pertama kali.
1: Kenapa sih Ibu alasannya kesini Ibu main-mainnya?
2: Main-main seneng. Bawa cucu.
1: Bawa cucu.
2: Iya.
1: Berapa Ibu kesini?
2: 7 orang.
1: 7 orang. Rame banget Ibu. Cucunya berapa Bu ini?
2: Cucunya 3.
1: Cucunya 3.
2: Sama anak mantu, terus sama besan juga.
1: Iya. Ibu, persiapannya apa aja nih bawa cucu main-main ke sini? Bawa baju ganti atau
2: bawa
1: gimana?
2: Baju ganti, bawa baju renang, alat mandi juga.
1: Okay. Iya. Mereka udah pada main apa aja nih Bu dari pagi berarti ya?
2: Iya.
1: Aja, Bu.
2: Main apa tuh tadi?
1: Main apa aja? Namanya siapa ini?
2: Danis.
1: Danis? Danis yeah. Main apa aja dari tadi pagi?
3: Main perosotan.
1: Terus?
3: Main ini.
1: Main ini?
2: Iya.
1: Naga-nagaan ya? Terus ada apa lagi?
3: Main trampolin.
1: Lihat binatang.
3: Binatang.
1: Sama? Basah-basahan gak tadi?
2: Belum, nanti
1: oh,
2: terakhir.
1: Belum. Oh, disini terakhir yeah. Ya? Oke. Okay. Terima kasih ya Danis ya, boleh dadah-dadah lagi?
2: Dadah.
1: Dadah. Nah, kalau tadi Danis juga sempat bilang ya, di sini ternyata bukan hanya ada mainan wahana yang indoor-outdoor, ramah banget buat anak-anak di sini, ternyata juga ada mini zoo yang menjadi salah satu daya tarik para wisatawan. Kalau di lahan seluas 1 hektar ini, bisa menampung hingga 2.000 orang pengunjung. Nah, salah satunya yang jadi magnet wisatawan adalah mini zoo-nya ini nih. Ada binatang apa ini Mas?
4: Rakun.
1: Rakun. Aku boleh coba gendong gimana sih caranya nih? Halo, namanya siapa yang ini?
4: Yang ini Mocha.
1: Mocha?
4: Mocha.
1: Mocha. Halo Mocha, salam kenal. Ini Mocha jantan atau betina?
4: Ini betina.
1: Betina. Nah, di sini memang melatih motorik halus dan juga kasar
4: iya.
1: Para pengunjungnya ya bisa main-main di sini, bisa bersuah foto juga, bisa iya. Ngapain lagi nih sama satuannya?
4: Bisa dikasih makan, bisa. Feeding gitu.
1: Bisa feeding time-nya iya. Juga ya. Jam berapa nih biasanya dikasih makan?
4: Kalau ini sore, pagi. Huh?
1: Udah mau kemana nih dia? Oke, kembali lagi ya.
4: Kepada
1: yang punyanya ya. Terima kasih banyak ya, akang-akang di sini ya. Kalau di sini ada.

0: 13 satwa yang nanti akan bergantian begitu ya untuk bisa menjadi magnet wisatawan, bukan hanya bermain di elus-elus dikasih makan tapi juga untuk berfoto bersama. Ini salah satunya juga ada udah ada iguana juga. Mau melatih keberanian juga bagi para pengunjung di sini. Nah, bukan hanya itu, salah satu yang jadi daya tarik di sini juga ada kolam air begitu ya, yang juga banyak sekali obstacle ataupun juga tantangannya. Dan juga salah satu yang menarik adalah ada wahana perosotan panjang namanya Rainbow Slide gitu ya. Di situ ada sepanjang 20 meter yang memang melatih kedekatan antara orang tua dengan anak dan juga melatih keberanian. Nah, yuk kita sambil tanya-tanya lagi gitu ya sama banyak banget tuh di sini boleh kali ya sama ibu-ibu. Halo. Ibu, selamat siang. Baru kenalkan ibu namanya siapa? Asalnya dari mana, Ibu?
1: Dari Puncak, Cisarua, iya.
2: Namanya siapa, Ibu?
1: Lia.
2: Ibu Lia. Iya.
0: Ibu, kenapa sih alasannya bawa keluarga gitu ya, jalan-jalan libur panjangnya ke sini nih, Bu?
1: Biar anaknya happy aja sih, udah gitu luas, bersih, nyaman buat anak-anak gitu.
0: Ibu baru datang apa gimana?
1: Baru datang.
0: Oke, berarti baru datang di wahana mini zoo aja atau udah sempat main-main sebelumnya di atas?
1: Di atas sih. Sempat main di atas. Iya, di apa sih, mini zoo apa ya? Di situ. Iya. Terus katanya di sini ada yang enak, ya udah lari ke sini gitu.
0: Nah, di sini kan wahannya juga cukup edukatif ya buat ibu. Ini melatih apanya anak sih biar mereka juga semakin berani kah atau apa?
1: Makin berani sih. Lebih ke berani. Jadi biasa ini kan ya, jadi naik kayak perosotan gitu kan. Jadi dia lebih berani kayak gini-gini kan dia. Jadi lebih berani gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Nah, selain itu yang juga menarik adalah banyak sekali pilihan wahana di sini. Ada lebih dari 80 wahana permainan yang bisa dimainkan. Bukan hanya bagi anak-anak, tapi juga orang dewasa yang tentunya mendampingi. Nah, hanya perlu merogoh kocek Rp35.000, para pengunjung ini bisa menikmati semua wahana. Nah, tapi Freddy, di masa momen libur panjang ini tentunya kan juga banyak sekali wisatawan yang membawa sanak saudara ataupun juga datang bergerombol bersama dengan rombongannya begitu ya. Nah, kalau rombongannya ini ada di angka 20 orang lebih, ini harganya bahkan di korting begitu ya. Per orangnya hanya dikenakan biaya Rp30.000 dan juga akan mendapatkan penanganan khusus begitu ya dari pihak pengelola. Bagi para masyarakat ataupun juga warga yang datang bersama dengan rombongan, nantinya juga akan diberikan harga spesial tersebut, tapi juga akan didampingi dengan tour guide, kemudian juga akan tur hewan begitu ya, secara gratis oleh pengelola. Jadi di hari terakhir dari libur panjang ini masih ada waktu, karena di tempat wisata ini tutup jam 6 sore. Jadi buruan ya Freddy, mumpung masih siang, kemudian juga cuacanya masih mendukung, bisa banget nih bawa keluarga, apalagi si kecil, untuk main di kawasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini, Freddy.
3: Baik, nampaknya lengkap sekali ya wahana permainannya ada, setelah itu mini zoo juga ada. Ini lengkap banget, bisa menyusuri dan juga menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta. Terima kasih Clarissa Aradia atas laporan Anda. Selamat kembali berwisata di sana, nikmati semua wahana di sana. Nanti ceritanya kalau sudah pulang kantor cerita-cerita lagi ya. Terima kasih Clarissa Aradia, produser lapangan. Selamat kembali bertugas bersama tim di sana. Pemirsa, bagi Anda yang ingin menikmati liburan akhir pekan bersama dengan keluarga, wisata alam pemandian Telaga Semeru di Lumajang, Jawa Timur bisa menjadi rekomendasi liburan. Di tempat wisata yang berada di kaki Gunung Semeru ini, pengunjung bisa menikmati keindahan alam bawah air ditemani biota air yang indah. Nah, kalau di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, ada objek wisata pendidikan akuarium. Destinasi itu menjadi favorit karena menawarkan pengalaman edukatif dengan interaksi langsung bersama berbagai satwa yang aman bagi anak-anak maupun keluarga tercinta Anda.
4: Wisata alam yang berada di kaki Gunung Semeru ini, pengunjung bisa menyelami kolam dengan suguhan alam bawah air yang indah dan mempesona dengan kekayaan biota air yang sangat beragam. Jernihnya air kolam membuat biota air terlihat dengan jelas. Tak sampai di situ, suasana

0: Wisata ini cukup sejuk dengan dikelilingi rindangnya pepohonan, membuat pengunjung betah berlama-lama berada di tempat ini. Wisata pemandian Telaga Semeru ini berada di Desa Nguter, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Pengunjung juga bisa menghilangkan penat dengan pesona alam yang asri, air yang jernih, dan udara yang segar.
1: Di sini bisa menikmati sensasi sejuknya air sumber ini.
2: Dalam air gimana?
1: Kalau di dalam air ini kaya dengan biota-biota air ya, seperti ganggang sama ikan-ikan kecil.
0: Untuk menikmati wisata Telaga Semeru ini, pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp10.000 saja. Rekomendasi destinasi wisata selanjutnya ada di Purbalingga, Jawa Tengah. Salah satu lokasi yang ramai dikunjungi adalah objek wisata pendidikan akuarium Purbasari, Pancoran Mas. Selain menikmati keindahan akuarium, pengunjung juga dapat berinteraksi langsung dengan berbagai satwa, seperti burung, rusa, serta aneka ikan. Aktivitas memberi makan hewan menjadi daya tarik tersendiri, khususnya bagi anak-anak.
3: Burung.
4: Terus?
3: Ikan.
4: Terus? Apa lagi?
3: Burung unta.
4: Apa lagi?
3: Banyak.
4: Banyak ya. Yang paling kamu suka apa tadi? Setelah melihat ikan, burung itu apa lagi? Yang paling suka?
3: Burung unta.
4: Burung unta.
0: Untuk harga tiket, pengelola memastikan tidak ada kenaikan selama libur panjang. Pengunjung hanya dikenakan tarif sebesar Rp30.000 per orang, termasuk anak-anak mulai usia 3 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Yang mau berburu durian di Cibubur ada nih festival durian yang menawarkan durian lokal hingga durian impor. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Di momen Hari Pendidikan Nasional, kami hadirkan kisah komunitas yang membuka akses belajar bagi anak berkebutuhan khusus, hingga gerakan relawan pendidikan 1000 guru yang menjangkau pelosok negeri.
1: Memberikan akses pendidikan untuk teman-teman difabel dan kelompok rentan lainnya.
2: Dimanapun kita berada, kita mengajarkan sesuatu, kita sudah menjadi guru.
0: Dan suara hati guru honorer yang mengabdi di tengah keterbatasan.
3: Mungkin pendapatan dia tidak mapan, tapi dia masih tetap kontribusi karena dia melihat peserta didiknya itu adalah cahayanya.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 3 Mei, jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
4: Pecinta durian, mari sini merapat. Ada info menarik nih buat yang sedang cari durian enak dan berkualitas dengan harga miring. Ya, di Cibubur ada festival durian yang menjual durian Nusantara hingga durian impor.
5: Mengisi libur long weekend ini ada festival durian lokal dan impor yang sayang jika Anda lewatkan. Berlokasi di Transmart Trans Studio Mall Cibubur, beragam jenis durian

0: lengkap tersedia. Mulai dari durian lokal Nusantara yang berasal dari Pulau Sumatera, durian Montong Palu Premium asal Sulawesi, hingga durian impor seperti Blackthorn dan Musang King asal negeri jiran Malaysia. Harga yang ditawarkan juga relatif miring karena ada potongan harga khusus mulai dari Rp69.000 per kilogram untuk durian lokal Sumatera hingga Rp485.000 per kilo untuk durian Blackthorn impor.
1: Kita khusus festival ini kita sudah turunkan ya, jadi sudah harga spesial, sudah murah. Plus nih ada benefit buat customer yang memiliki alobank, aktifkan alopaylaternya bisa mendapat tambahan diskon 20%. Kapan lagi? Ya hanya di Transmart, hanya di TSM Cibubur bisa mendapatkan festival durian dengan harga sudah spesial, masih tambahan 20% pakai paylater. Jaminan enak. Gak manis, gak usah dibayar.
0: Bukan hanya harga yang dijamin menarik, kualitas durian di sini juga gak main-main. Pengunjung bisa mencicip langsung durian di lokasi sampai mendapatkan rasa yang pas di hati. Untuk memastikan durian yang dijual berkualitas, quality control berlapis dilakukan oleh penyelenggara.
2: Ini sebelum datang ke Transmart, quality control pertama dari petani, supplier, baru masuk toko kami, kita sortir ulang supaya tidak ada kekecewaan. Tapi namanya buah, di dalam kita belum tahu kondisinya, tetap sampai di Transmart kita, customer kita tester wajib, kalau dinyatakan enak baru dibayar di sini.
0: Tak heran, para pengunjung pun mengaku puas datang ke Festival Durian satu ini.
3: Dari Instagram, dari Transmartnya.
4: Kenapa tertarik?
3: Tertarik karena ini ya apa namanya, duriannya manis gitu, penasaran juga sama rasa duriannya dan kualitasnya.
5: Lumayan bagus, ada durian-durian yang banyak pilihan dan harganya juga variatif.
4: Tadi sempat nyobain gak, manis gak?
5: Manis banget.
0: Gak lengkap rasanya jika saya tidak mencoba langsung durian di festival ini. Pilihan saya jatuh ke durian lokal premium asal Sumatera, juga durian Montong Palu, Sulawesi.
6: Yang saya coba ini dua-duanya durian lokal, tapi karakternya berbeda. Yang satu ini ada Montong Palu asal Sulawesi, dengan karakteristik rasanya ini manis, legit, tapi creamy banget. Nah, kalau yang satu ini, tadi saya juga udah coba, ini durian lokal Nusantara asal Lubuk Linggau, Sumatera. Rasanya juga manis dan legit, tetapi kalau durian yang satu ini ada aftertaste sedikit pahit. Dua-duanya enak banget, tapi tentu selera ya, mana yang lebih disuka, apakah yang creamy atau yang punya aftertaste sedikit pahit. Pastinya dua-duanya bisa dibeli nih di Festival Durian yang ada di Transmart Trans Studio Mall Cibubur. Lanjut makan lagi ya.
0: Festival Durian ini dibuka setiap hari hingga 10 Mei mendatang di Transmart Trans Studio Mall Cibubur. Mulai pukul 10 pagi hingga toko tutup pada pukul 10 malam. Tertarik mencoba? Nabila Putri, Mamu Herib, Depok, Jawa Barat.
7: Ya, masih soal yang diskon-diskon nih pemirsa. Kalau tadi berburu durian, harganya murah. Nah, yang satu ini serba diskon mulai dari bahan pokok hingga elektronik di Transmart Full Day Sale. Kita tergabung ya dengan reporter CNN Indonesia, Jingga Ramadintia, yang saat ini berada di Transmart Central Park, Jakarta. Halo, selamat siang Jingga. Jingga, apa saja nih produk-produk yang menarik dan dapat diskon-diskon besar-besaran?
8: Ya, selamat siang Freddy. Benar sekali, pada hari ini tanggal 3 Mei 2026 yang bagi sebagian orang ini identik dengan tanggal muda begitu ya. Dan tanggal muda itu bagi sebagian orang juga identik dengan tanggal baru saja gajian. Nah, maka dari itu tanggal yang dekat dengan tanggal-tanggal gajian seperti ini dapat dimanfaatkan untuk berkunjung ke tempat-tempat dengan diskon besar-besaran. Salah satunya adalah Transmart. Saat ini saya berada di Transmart Central Park. Karena pada hari ini Transmart mengadakan program Transmart Full Day Sale di mana ada diskon sebesar mulai 50% hingga plus 20% bagi pengguna alobank, alopaylater, bank Mega dan Bank Mega Syariah. Produk ini ataupun diskon ini dapat dirasakan di berbagai jenis produk unggulan, mulai dari barang elektronik bahkan hingga barang-barang seperti travel. Berapa banyak sih sebetulnya diskon-diskonnya dan di produk-produk apa saja nih secara lebih spesifik? Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Fresanto, Business Head Transmart Central Park. Halo Bapak, selamat siang.
9: Halo, selamat siang.
8: Bapak, ini kan hari ini ada Transmart Full Day Sale nih. Nah, mungkin bisa dijelaskan seberapa besar diskonnya dan di barang-barang apa saja sih?
9: Wow, untuk hari ini pokoknya customer kalau belanja di Transmart tidak akan rugi. Karena semua diskon 20% menggunakan all of the letter. Dan juga bagi pengguna Bank Mega serta Mega Syariah juga hari ini diskon 20%. Diskonnya itu barang yang awalnya normal kita diskon secara reguler itu turun. Contoh misalnya LED ini, 55 ini nih. Dia harganya 9,3. Saat ini kita turunin harga jadi 7,9. Tetapi bagi pengguna all of the letter, pengguna Bank Mega, pengguna Bank Syariah, Mega Syariah, itu tambah lagi 20%, jadi sekitar 6,3. Jauh sekali kan dari 9,3. 3 jutaan lah, lumayan 3 juta bisa beli yang lain gitu.
8: Ini gede banget ya diskonnya, 3 juta bisa buat jajan-jajan yang lain lagi nih. Nah, selain dari barang elektronik, tadi saya juga melihat ada koper, kemudian juga ada di sebelah sana, bahkan ada sepeda listrik juga. Mungkin bisa diceritakan Bapak ini diskonnya seperti apa nih?
9: Ya, kalau saat ini kan kita lagi banyak isunya mengenai bahan bakar ya, mengenai BBM. Nah, kita memberikan solusi kepada masyarakat, kita membantu masyarakat untuk menggunakan kendaraan berbasis listrik. Dan kita memberikan diskon pula. Contoh ada motor listrik yang harganya 16 juta, kita turunkan jadi 10 juta. 6 juta sendiri kan turunnya. Tapi pengguna all of the letter itu bisa turun lagi tambahan diskon 20%. Jadi berapa ya? Sekitar 8 jutaan. 8 juta dapat motor. Lumayan kan? Nah, koper juga sama, udah diskon 50% kita tambah. Tapi bukan cuma itu saja, semua kebutuhan pokok kita juga diskon 20% menggunakan all of the letter ya. Kalau kebutuhan matras atau tempat tidur juga kita kasih diskon. Jadi hari ini pokoknya benar-benar full day sale.
8: Seperti namanya full day sale ya, penuh dengan diskon di berbagai jenis produk. Nah, ini bisa dinikmati mulai dari jam buka hingga jam tutupnya, benar ya Pak?
9: Betul, dari kita buka sampai nanti jam 10 malam. Kita tunggu semua pelanggan untuk bisa mendapatkan diskon hari ini. Jangan terlewat.
8: Terima kasih Bapak, selamat beraktivitas kembali. Nah itu tadi ya, bisa dilihat sendiri memang diskonnya ini dikenakan pada berbagai jenis produk, bukan hanya barang-barang elektronik, tapi juga barang-barang yang bisa dimanfaatkan untuk misalnya traveling dan sebagainya. Nah ini salah satu barang elektronik yang juga didiskon adalah TV. Ini dari harga awalnya adalah 3.400.000, setelah didiskon menjadi 3.100.000, dan masih ditambah lagi dengan diskon 20% bagi pengguna all of the letter menjadi 2.500.000. Luar biasa. Nah, masih seputar barang elektronik, kali ini kita melihat juga nih ada mesin cuci dengan harga awal 7 juta menjadi 6.500.000 dan ditambah dengan diskon 20% menjadi 5,2 juta pemirsa. Nah, memang pada hari ini diskon besar-besaran ini identik dengan berbagai barang unggulan untuk liburan, tetapi memang untuk diskon ataupun potongan harga dengan value terbesar ini memang berada pada barang elektronik. Nah, masih dalam barang elektronik, satu lagi nih ada kulkas 2 pintu dengan harga awal 24 juta setelah didiskon menjadi 19 juta. Masih kurang, ditambah lagi plus 20% pengguna all of the letter 17 juta rupiah. Nah, itu tadi berbagai jenis diskon yang dapat dinikmati di tanggal muda seperti ini. Tidak hanya di barang elektronik, tetapi juga misalkan di sepeda listrik ataupun koper untuk pemirsa yang ingin memanfaatkan waktu tanggal mudanya untuk mungkin berliburan begitu ya. Dan dapat dinikmati tidak hanya di Transmart Central Park saja, tetapi juga di Transmart seluruh Indonesia, mulai dari jam buka hingga jam tutupnya yaitu pukul 10 malam. Kembali ke Anda, Freddy.
7: Baik, Jingga, nampaknya banyak sekali ya, mulai dari produk elektronik, setelah itu juga kebutuhan pokok, bahkan sampai tadi untuk jalan-jalan juga tersedia untuk diskonnya, koper-koper, wow, banyak sekali. Terima kasih Ramaditya atau Jingga Ramaditya atas laporan Anda, selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda, dan selamat belanja-belanja di sana. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, resmi

0: melakukan penyerahan mahkota Binokasih, simbol warisan kerajaan Pajajaran dalam rangka memperingati Milangkala Tatar Sunda. Mahkota sejarah ini akan diarak menggunakan kereta kencana melintasi seluruh wilayah Jawa Barat sebagai bentuk pelestarian budaya leluhur. Prosesi kirab panji dan arak-arakan mahkota Binokasih digelar di titik 0 km Keraton Sumedang Larang, Kabupaten Sumedang pada Sabtu sore. Penentuan Sumedang sebagai titik awal dilakukan karena wilayah ini dianggap memiliki jejak sejarah yang kuat terkait kehadiran mahkota Binokasih tersebut. Setelah dimasukkan ke dalam kereta kencana, mahkota kemudian diarak melintasi sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Barat, mulai dari Ciamis, Cianjur, Tasikmalaya, Bogor, Depok, Karawang hingga Cirebon. Arak-arakan akan berhenti di Kota Bandung pada 16 Mei 2026. Dilanjutkan dengan karnaval budaya serta pertunjukan kolosal di depan Gedung Sate pada 17 Mei 2026. Acara ini melibatkan 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat yang akan menampilkan berbagai kesenian daerah.
1: Ya karena mahkota Binokasihnya di Sumedang. Jadi jejak sejarah yang ada dalam bentuk wujud itu di Sumedang. Kalau yang lain kan kebanyakan narasi cerita. Dan saya ingin berangkat dari fakta, bukan mitologi.
2: Sebuah berdampak pada ekonomi tentunya. Sekarang kota Sumedang, ya. Restoran penuh dan UMKM tumbuh dan berkembang.
0: Dengan digelarnya kirab besar ini, diharapkan warga bisa lebih mengenal dan melestarikan kembali nilai-nilai luhur budaya Sunda yang telah ada sejak zaman Kerajaan Pajajaran. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat. Pemirsa, jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
3: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Di momen Hari Pendidikan Nasional, kami hadirkan kisah komunitas yang membuka akses belajar bagi anak berkebutuhan khusus, hingga gerakan relawan pendidikan 1000 guru yang menjangkau pelosok negeri.
4: Memberikan akses pendidikan untuk teman-teman difabel dan kelompok rentan lainnya.
5: Dimanapun kita berada, kita mengajarkan sesuatu, kita sudah menjadi guru.
3: Dan suara hati guru honorer yang mengabdi di tengah keterbatasan.
6: Mungkin pendapatan dia tidak mapan, tapi dia masih tetap kontribusi karena dia melihat peserta didiknya itu adalah cahayanya.
3: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 3 Mei, jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
7: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.

0: Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
1: Kadang kita tuh selalu berpikir bahwa besok itu
2: mungkin masih bisa kejadian yang sama. Ya.
1: Padahal banyak kejadian yang besok ternyata saya mendengar kabar duka. Ya. Orang itu serangan jantungnya selalu mendadak. Sebenarnya di balik hal yang mendadak itu ada faktor pemicu tuh yang udah lama banget pasien-pasien yang terkena serangan jantung. Ini semakin kesini semakin muda. Jangan sampai di usia muda udah banyak nelan pil pahit. Pengalaman-pengalaman pahit yang ada di kehidupan.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam. Minggu 3 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.
3: Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara. Serangan udara militer Israel hantam kota Habuj di distrik Nabati, Lebanon. 6 orang tewas dalam serangan ini. Sementara drone peledak kelompok Hizbullah juga dilaporkan menghantam kendaraan militer Israel di Misgaf Am pada Jumat waktu setempat. Sejumlah orang terluka dalam insiden ini.

0: Lebanon. Hal ini membuat militer Israel semakin sering melakukan penyerangan di perbatasan Lebanon Selatan. Sementara itu, sebuah drone peledak yang dilaporkan diluncurkan dari wilayah Lebanon menghantam sebuah kendaraan Israel di dekat Misgav Am dan memicu kebakaran besar. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel mengonfirmasi dua orang mengalami luka-luka akibat insiden tersebut. Sebelumnya, kelompok Hizbullah juga telah melancarkan serangan drone terpisah yang dilaporkan terjadi pada hari Kamis 30 April. Serangan drone menargetkan kapal kargo Israel. 12 orang dinyatakan terluka dalam insiden tersebut.
1: Intervensi militer Israel terhadap kapal kemanusiaan yang hendak menuju Gaza kembali terjadi di perairan internasional. Seorang aktivis di atas kapal Global Summit Flotilla menyebut tindakan tersebut sebagai aksi brutal dan melanggar hukum internasional. Sementara itu, lebih dari 100 aktivis pro-Palestina yang dicegat kapalnya kini tiba di Pulau Kreta, Yunani.
2: Dün akşam saatlerinde dronlar bizleri takip etmeye başladı. Önce küçük dronlar.
0: Ömer Aslan, seorang aktivis asal Turki, membagikan pengalamannya saat berada di atas kapal Kirolama yang menjadi bagian dari Global Summit Flotilla. Militer Israel sempat mengeluarkan peringatan agar kapal-kapal tersebut putar balik, namun ditolak oleh para aktivis. Ömer menyebut militer Israel memaksa mereka untuk balik arah. Tak hanya intimidasi, pasukan Israel dilaporkan memutus koneksi internet dan telepon sebelum akhirnya melancarkan serangan fisik.
2: Dün akşam saatlerinde dronlar bizleri taciz etmeye başladı. Önce küçük dronlar, sonra dronlar büyüdü ve sayısı arttı. Daha sonra bir helikopter geçti. Daha sonrasında yakınımızdaki yarım mil, bir mil yakınımızdaki diğer filonun teknelerine telsizden anons geçiyorlar. Geriye dönün, bu insani yardımı biz götürelim. Ama böyle bir şey olamaz. Bunlar onların kibar bir tehdidiydi. Geriye dönmemizi istediler.
0: Sebanyak 22 kapal dilaporkan telah disita oleh militer Israel. Sebanyak 180 aktivis yang berada di atas 21 kapal yang tercegat kini dibawa menuju pelabuhan Ashdod di Israel. Sebanyak 168 aktivis dari kelompok Global Summit Flotilla yang kapalnya dicegat oleh militer Israel tiba di daratan Aterinolakos, Kreta, setelah dipindahkan dari kapal militer Israel ke perahu-perahu kecil milik Yunani. Para aktivis ini adalah bagian dari misi kemanusiaan yang berlayar dari Barcelona, Spanyol sejak 12 April lalu mengirimkan bantuan ke Gaza. Setibanya di daratan, para aktivis disambut oleh deretan bus dan ambulans yang telah disiapkan oleh otoritas setempat. Meski sebagian besar telah dipulangkan, penyelenggara menyatakan dua orang aktivis masih ditahan oleh otoritas Israel. Hingga kini, puluhan kapal yang tersisa masih berencana untuk berlabuh sejenak di Kreta sebelum memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Gaza.
1: Serangan drone Ukraina hantam pelabuhan Tuapse, Rusia. Serangan mengakibatkan kebakaran hebat dan tumpahnya minyak di sepanjang garis pantai. Sementara itu, Rusia melancarkan serangan drone di Kharkiv, Ukraina 2 Mei waktu setempat, di mana 6 warga dilaporkan terluka dalam serangan ini.
3: Serangan drone Ukraina menghantam pelabuhan Tuapse di Rusia Jumat pada 1 Mei. Serangan memicu kebakaran hebat sejumlah infrastruktur bangunan dan tumpahan minyak di sepanjang garis pantai. Rekaman amatir warga setempat memperlihatkan asap tebal membubung tinggi ke udara akibat serangan. Otoritas setempat mengonfirmasi serangan tersebut merupakan serangan keempat yang dilancarkan Ukraina di Tuapse sejak 16 April lalu. Serangan sebelumnya dilaporkan sempat membakar kilang minyak di kota tersebut setidaknya 2 kali. Dilaporkan Ukraina menargetkan aset energi milik Rusia. Pemerintah Rusia memperlakukan peringatan darurat kepada warga agar tetap di dalam rumah selama serangan berlangsung. Tak tinggal diam, Rusia juga melancarkan serangan drone di Kharkiv, Ukraina pada 2 Mei waktu setempat. Serangan menghantam sedikitnya 4 pom bensin dan sebuah bangunan. Pemadam kebakaran telah dikerahkan otoritas tempat untuk memadamkan kobaran api. Tak ada korban tewas, namun 6 warga dilaporkan terluka dalam serangan itu. Dengan perang yang telah memasuki tahun kelima dan negosiasi damai yang terhenti, Rusia dan Ukraina terus saling melancarkan serangan udara dengan menargetkan fasilitas energi masing-masing.

0: Kita ke informasi mancanegara selanjutnya. Festival unik digelar di Otumba, Meksiko. Warga setempat menggelar festival keledai tahunan untuk memperingati Hari Buruh. Sementara festival yang tak kalah meriah juga digelar di Oyo, Nigeria. Pertunjukan atraksi seni tari dan sejumlah atraksi akrobatik turut memeriahkan rangkaian acara dari festival ini.
1: Festival yang dikenal sebagai National Donkey Festival ini menjadi tradisi khas di kota pedesaan yang telah berdiri sejak abad ke-16 di negara bagian Meksiko. Berbagai kegiatan meramaikan acara, mulai dari permainan polo di atas punggung keledai, lomba balap keledai, hingga kontes kostum keledai yang menarik perhatian pengunjung. Salah satu peserta keledai bernama Becky tampil mencuri perhatian dalam kontes kostum tahun 2026. Dengan mengenakan kostum lebah, Becky diarak oleh pemiliknya Claudia Martinez sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan menurunnya populasi penyerbuk dan dampaknya terhadap lingkungan. Festival ini pertama kali digelar pada tahun 1965 ketika warga Otumba yang sangat bergantung pada keledai sebagai alat transportasi dan tenaga kerja ingin memberikan penghargaan kepada hewan tersebut. Tradisi ini terus dilestarikan hingga kini dan menjadi simbol penghormatan sekaligus hiburan rakyat dalam memperingati May Day dengan cara unik dan penuh warna. Sementara salah satu festival budaya paling bergengsi di Afrika Barat digelar di Ibadan, Nigeria. Festival tersebut dinamakan Festival Egungun. Festival ini berisi ragam pertunjukan atraksi seperti seni tari, pertunjukan topeng, dan seni akrobatik. Sedikitnya 18.000 orang menghadiri puncak acara dari Festival Egungun ini. Tradisi Egungun sendiri merupakan ritual yang digunakan untuk pemujaan leluhur Yoruba. Mereka meyakini melalui tarian yang diiringi lantunan bunyi drum akan terjalin suatu koneksi dengan leluhur dan nenek moyang mereka. Festival Egungun pertama kali digelar pada tahun 2024. Festival ini rutin digelar otoritas setempat wilayah Oyo yang kini tengah berusaha menggait pengakuan UNESCO untuk tradisi tersebut.
0: Kemilau warna-warni balon udara menghiasi langit Rusia dalam festival tahunan Spring in Pereslav. Acara yang memasuki tahun ke-7 ini menjadi magnet bagi para pecinta ketinggian dan wisatawan di kota bersejarah.
2: Puluhan balon udara mewarnai langit di kota Pereslav Zelensky, Rusia. Pengunjung disuguhkan pemandangan spektakuler saat balon-balon ini terbang pada ketinggian 500 hingga 1.500 meter. Salah satu yang menarik perhatian adalah balon udara dengan gambar musisi legendaris Rusia, Viktor Tsoi, yang turut meluncur ke angkasa. Proses persiapan balon udara pun menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung, mulai dari pengembangan balon hingga penggunaan pembakar gas untuk memanaskan udara. Victoria Arshava, salah satu juara yang telah bergelut di dunia ini selama 12 tahun mengungkapkan bahwa semangatnya untuk terbang tidak pernah padam.
3: 12 лет в этом году. 12 лет и вот слава богу нам это очень нравится. Мы не перегорели, как многие пилоты. Есть такие пилоты, которые, знаете, вот перегорают вот своим делом. А мы наоборот живём только этим.
2: Festival yang berlangsung selama 3 hari ini tidak hanya menjadi ajang olahraga bagi para pilot profesional, tetapi juga menjadi momen perayaan musim semi yang dinanti oleh warga lokal maupun turis mancanegara.
0: Pemirsa, selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Yudi Yudawan. Saatnya saya Freddy Cahya pamit undur diri, selamat siang dan pastikan Anda tetap bersama kami.
4: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Diskon besar

0: 20% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Di momen Hari Pendidikan Nasional, kami hadirkan kisah komunitas yang membuka akses belajar bagi anak berkebutuhan khusus, hingga gerakan relawan pendidikan 1000 guru yang menjangkau pelosok negeri.
1: Memberikan akses pendidikan untuk teman-teman difabel dan kelompok rentan lainnya.
2: Dimanapun kita berada, kita mengajarkan sesuatu, kita sudah menjadi guru.
0: Dan suara hati guru honorer yang mengabdi di tengah keterbatasan.
3: Mungkin pendapatan dia tidak mapan, tapi dia masih tetap kontribusi karena dia melihat peserta didiknya itu adalah cahayanya.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 3 Mei, jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Seorang mahasiswi di Ambon, Maluku menjadi jemaah haji setelah menggantikan posisi ibundanya yang meninggal dunia pada tahun 2024. Biaya untuk tabungan haji diperoleh orang tuanya saat menyelamatkan sisa uang saat kebakaran menghanguskan usaha mereka.
1: Jemaah haji asal kota Ambon, Rizky Fauziah, tersenyum karena mendapat kesempatan berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Namun di balik kebahagiaannya, terbersit kesedihan karena mahasiswi Fakultas Farmasi ini pergi haji menggantikan ibundanya yang wafat pada tahun 2024. Rizky Fauziah yang berusia 21 tahun menjadi salah satu jemaah haji yang tergolong muda dari total 587 jemaah haji di kota Ambon.
2: Saya digantikan mama untuk berangkat haji, dipercayakan sama keluarga karena mama meninggal tahun 2024 kemarin.
1: Tiket haji yang didapatkan Rizky dan ayahnya saat ini tak lepas dari bencana kebakaran yang dialami keluarga mereka pada 2012. Kala itu tempat usaha mereka di Pasar Luhu Timur mengalami kebakaran. Almarhumah ibundanya, Nur Aidah, sempat menerobos kobaran api dan berhasil menyelamatkan sebagian uang yang tersimpan. Dari uang yang terselamatkan, sebagian dipakai modal usaha dan sebagian lagi untuk menabung haji kedua orang tuanya. Orang tua Rizky butuh waktu 10 tahun hingga tabungannya cukup untuk mendaftar haji. Sayangnya, sang ibu lebih dulu dipanggil sang ilahi sebelum berangkat ke Tanah Suci.
2: Sampai di sana, nanti doakan mama supaya ditempatkan di tempat yang terbaik. Semoga amal ibadahnya diterima.
1: Rizky dan sang ayah tergabung dalam kloter 24 dan kloter 26 dan dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada 7 Mei nanti. Said Suta, Ambon, Maluku.
0: Momen menunaikan ibadah haji dimanfaatkan untuk memanjatkan doa kepada Sang Pencipta, tak terkecuali bagi Gen Z yang sekaligus menjadi jemaah haji termuda dari Bojonegoro, Jawa Timur. Berhaji mendampingi sang ibu, ia pun berharap bisa diterima di perguruan tinggi yang ia impikan. Sementara itu, Embarkasi Surabaya mencatat memasuki bulan Mei, tercatat sebanyak 15.557 jemaah dan petugas telah diberangkatkan ke Tanah Suci.
3: Inilah Abian Farel Huda bersama sang ibu asal Bojonegoro, Jawa Timur saat berada di Asrama Haji Embarkasi Sukolilo. Menjadi jemaah haji termuda di kloternya, Abi yang berangkat haji mendampingi sang ibu mengaku bersyukur bisa menunaikan rukun Islam yang kelima di usia yang terbilang muda dengan masa tunggu 15 tahun. Tak ada persiapan khusus yang ia lakukan selain menjalankan rangkaian ibadah. Abian juga memiliki harapan dan doa yang akan dipanjatkan di Tanah Suci. Yakni

0: Doa untuk kesuksesan masa depan, termasuk rencana melanjutkan kuliah dan bisa diterima di perguruan tinggi yang diinginkan.
1: Ya, alhamdulillah sudah menjadi panggilan Allah. Sudah rezeki.
2: Memang daftarnya sejak kapan, Mas?
1: 2011. 11, Bu. 11.
2: Oh, daftar sendiri ya?
1: Bukan. Gantikan.
2: Oh, warisan. Penggantian ya.
0: Abian naik haji menggantikan ayahnya yang meninggal 2 tahun lalu. Pasangan ibu dan anak ini sedianya berangkat pada 2025 kemarin, namun lantaran terbentur batasan usia minimal sebelum adanya perubahan aturan, ibu dan anak ini baru bisa diberangkatkan pada tahun ini. Sementara itu, operasional pemberangkatan jemaah haji embarkasi Surabaya mencatat, hingga awal Mei ini capaian keberangkatan jemaah haji terus meningkat dan berjalan lancar. Dari total rencana pemberangkatan sebanyak 44.080 orang dari embarkasi Surabaya, tercatat 15.557 jemaah dan petugas telah diberangkatkan ke Tanah Suci, atau mencapai 34% dari total rencana tahun ini. Hal ini diungkapkan oleh Ketua PPIH Muhammad As'adul Anam Sabtu siang. Kloter 39 yang telah diberangkatkan tercatat on time tanpa keterlambatan maupun percepatan. PPIH juga melaporkan 1 jemaah wafat di Arab Saudi. Sementara itu, sebanyak 11 jemaah mengalami penundaan keberangkatan di asrama haji, namun sebagian sudah diberangkatkan setelah dinyatakan layak terbang.
3: Sudah 14.797, 34%. Itu kemudian yang tunda itu ada beberapa, diantaranya adalah sakit dan juga kemarin ada yang hamil itu. Jadi yang hamil dari Lamongan, kemudian yang tunda dari Pasuruan, karena tidak memungkinkan untuk berangkat seperti itu. Kemudian jemaah yang meninggal, semoga tidak ada lagi, hanya satu di Madinah kemarin, kloter 8 Kabupaten Pasuruan.
0: Sementara kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung mencatat, hingga Sabtu kemarin sebanyak 2.657 jemaah haji dari 6 kelompok terbang telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Kepala Kanwil Kemenhaj Lampung menyebutkan jemaah yang batal berangkat lantaran harus menjalani cuci darah dan juga dikarenakan faktor usia. Lebih lanjut terkait kondisi jemaah Lampung yang sudah berada di Madinah, Ansori memastikan mayoritas dalam keadaan sehat. Meski ada beberapa jemaah lanjut usia yang kelelahan akibat perjalanan jauh.
4: Jemaah haji kita Lampung dari yang sudah kita berangkat dari asrama haji sebanyak 6 kloter ya. Total jemaah masuk asrama itu 2.667. Kemudian total jemaah yang sudah diberangkatkan 2.657. Ada 10 orang yang gagal dan tunda berangkat.
0: Ia pun memastikan jemaah haji yang kelelahan sudah mendapatkan bantuan medis sehingga bisa melanjutkan ibadah dalam kondisi yang stabil. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Jemaah haji diimbau menjaga kesehatan sebelum keberangkatan dan setibanya di Arab Saudi. Sebab cuaca di Arab Saudi tercatat cukup ekstrim, yaitu berkisar 39 derajat Celcius.
6: Sabtu siang, sebanyak 389 jemaah haji asal Jakarta tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Jemaah kloter 13 ini akan diterbangkan pada hari Minggu 3 Mei setelah sebelumnya menjalani sejumlah rangkaian kesehatan dan proses administrasi. Di berbagai daerah tercatat puluhan jemaah gagal terbang lantaran gangguan kesehatan. Banyak jemaah yang kondisi fisiknya tiba-tiba menurun karena berbagai sebab. Karena itu, bagi jemaah haji diimbau menjaga kesehatan, menjaga pola tidur dan makan, serta menjaga kondisi pikiran agar tidak stres.
7: Ini kita orang Indonesia, kalau akan berangkat haji, biasanya kan banyak pesta, banyak ritual, banyak upacara-upacara dan sebagainya, yang itu sebetulnya intinya adalah baik mendoakan kita. Nah, dengan adanya banyaknya upacara, menerima tamu, selamatan dan sebagainya, itu menyebabkan jamaah itu kan kurang tidur, kurang istirahat. Gitu ya. Bahkan di sini kita menemukan, iya Bu, saya 2 hari 2 malam nggak tidur dan sebagainya. Itu kan kelelahan itu bisa menyebabkan tekanan darah tinggi dan sebagainya.
6: Di Arab Saudi, hingga Sabtu 2 Mei, tercatat ada 7 jemaah haji Indonesia meninggal dunia. Selain itu, 4.000 lebih jemaah menjalani rawat jalan dan ratusan lainnya menjalani perawatan di berbagai rumah sakit. Cuaca ekstrim yang mencapai 39 derajat Celcius menjadi penyebab utama gangguan

0: kesehatan.
1: Kepada jemaah untuk terus selalu memperbanyak rutin, memperbanyak air minum, kebugaran fisiknya juga dijaga, dan jangan lupa memakai alas kaki dan memakai payung kalau beraktivitas di luar ruang.
0: Kementerian Haji dan Umroh telah menyediakan 47 klinik kesehatan di Arab Saudi. Tiap kloter juga mendapat pendampingan dokter dan tenaga kesehatan. Jemaah yang mengalami gangguan kesehatan sebaiknya segera melapor. Iwan Hermawan, Prayogi, Jakarta.
2: Bagi para jemaah haji yang tiba di Madinah, melaksanakan salat Arba'in di Masjid Nabawi menjadi salah satu momen spiritual paling dinanti. Salat Arba'in adalah salat fardu sebanyak 40 waktu secara berturut-turut di Masjid Nabawi tanpa terputus.

0: Suasana hikmat menyelimuti kota Madinah seiring kedatangan gelombang jemaah haji dari seluruh dunia. Salah satu tujuan utama jemaah selama berada di kota Nabi ini adalah melaksanakan sholat arba'in. Sholat arba'in adalah melaksanakan sholat fardu sebanyak 40 waktu secara berturut-turut di Masjid Nabawi tanpa terputus. Ibadah ini biasanya ditempuh dalam waktu 8 hari masa tinggal jemaah di Madinah. Bagi para jemaah, momen ini bukan hanya sekedar mengejar jumlah rakaat, namun merupakan bentuk kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan sholat di Masjid Nabawi sendiri disebutkan dalam hadis memiliki pahala 1000 kali lipat dibandingkan masjid lainnya kecuali Masjidil Haram.
1: Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa apabila kita tidak tertinggal takbiratullah, yaitu di 40 waktu sholat, insya Allah kita diharamkan api neraka. Dan ini kegiatan kami jemaah haji asal Bengkulu, kloter 2 Padang, tiap hari kami menghimbau untuk seluruh kawan-kawan agar selalu untuk tepat waktu sholat di Masjid Nabawi. Sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW.
0: Meski memiliki nilai pahala yang besar, sholat arba'in tidak tergolong ke dalam syarat ataupun rukun haji. Untuk itu, jemaah haji lemah, lansia, beresiko tinggi dan sakit tidak disarankan memaksakan diri untuk melakukan sholat arba'in di Masjid Nabawi.
2: Namun perlu dipahami juga bahwa mengingat jadwal kedatangan dan pemberangkatan jamaah haji masing-masing kloter berbeda-beda, sehingga ada yang memungkinkan untuk bisa melaksanakan arba'in dan juga ada yang tidak bisa melaksanakan arba'in. Yang perlu diketahui, arba'in itu bukan bagian dari rukun haji. Kalau jamaah tidak bisa melaksanakan arba'in secara penuh, hajinya tetap sah.
0: Meskipun sholat arba'in memiliki keutamaan besar, keselamatan nyawa dan kesiapan fisik untuk wukuf di Arafah tetap menjadi prioritas utama. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
3: Rombongan perdana jemaah haji khusus asal Indonesia resmi tiba di Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Sabtu siang. Sebanyak 42 jemaah menjadi kelompok pertama yang mendarat. Kedatangan mereka disambut langsung oleh petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi daerah kerja bandara beserta tim pengawasan haji khusus. Selain masa tinggal yang lebih singkat, antrean keberangkatan haji khusus jauh lebih cepat, berkisar 5 hingga 6 tahun, tentu dengan biaya yang lebih mahal. Selama di Tanah Suci, jemaah haji khusus juga ditempatkan di Hotel Bintang 5 di kawasan Markaziyah. Setibanya di Madinah, para jemaah dijadwalkan menjalani program Arba'in selama 8 hingga 10 malam. Selain itu, mereka bertolak ke Mekah untuk menjalani prosesi tawaf ifadah, sa'i, dan tahallul.
4: Bedanya haji khusus dan reguler itu, yang pertama dari waktu antriannya, mereka 5 tahun, ya, ada juga yang 6 tahun. Terus kemudian lamanya di ibadah mereka 22 hari, ya, dan juga biayanya mungkin sekitaran 300 jutaan. Ya.
5: Akan mengambil burur ya saat Muzdalifah, tapi kami tetap akan melakukan pemaknaan setelah tengah malam. Kami pastikan lebih dari tengah malam kami baru akan meninggalkan Muzdalifah. Insya Allah kami akan langsung menuju ke Makkah melakukan tawaf ifadah, sa'i dan tahallul awal. Ini yang akan kami ambil ya sesuai itinerary yang program ini yang kami akan kami lakukan.

AI atau Artificial Intelligence saat ini hadir dalam dunia pendidikan. Penggunaan kecerdasan buatan ini apakah sebuah solusi atau sebuah ancaman bagi dunia pendidikan? Informasinya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: prestasi, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Di momen Hari Pendidikan Nasional, kami hadirkan kisah komunitas yang membuka akses belajar bagi anak berkebutuhan khusus, hingga gerakan relawan pendidikan 1000 guru yang menjangkau pelosok negeri.
1: Memberikan akses pendidikan untuk teman-teman difabel dan kelompok rentan lainnya.
2: Dimanapun kita berada, kita mengajarkan sesuatu, kita sudah menjadi guru.
0: Dan suara hati guru honorer yang mengabdi di tengah keterbatasan.
3: Mungkin pendapatan dia tidak mapan, tapi dia masih tetap kontribusi karena dia melihat peserta didiknya itu adalah cahayanya.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 3 Mei, jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
4: Kadang kita tuh seolah-olah selalu berpikir bahwa besok itu
5: mungkin masih bisa kejadian yang sama.
4: Padahal banyak kejadian yang besok ternyata saya mendengar kabar duka. Orang itu serangan jantung gak selalu mendadak. Sebenarnya di balik hal yang mendadak itu ada faktor pemicu tuh yang udah lama banget. Pasien-pasien yang terkena serangan jantung ini semakin kesini semakin muda. Jangan sampai di usia muda udah banyak nelan pil pahit. Pengalaman-pengalaman pahit yang ada di kehidupan.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam. Minggu 3 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.
6: Kemajuan teknologi ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi membawa kemudahan, namun di sisi lain juga menjadi ancaman. Di dunia pendidikan, penggunaan AI nyatanya sudah tidak asing lagi. Namun penggunaan AI dengan tujuan hasil instan bagi generasi muda usia sekolah berpotensi melunturkan sisi kreativitas berpikir pada anak.
7: AI atau Artificial Intelligence saat ini hadir untuk memudahkan setiap sisi kehidupan masyarakat termasuk dalam dunia pendidikan. Penggunaan kecerdasan buatan berbasis teknologi ini nyatanya memiliki dampak ganda. Di satu sisi mempermudah kehidupan, namun di sisi lain jika tidak digunakan dengan bijaksana justru menjadi suatu ancaman.
8: Buatkan saya poster pendidikan.
7: Di dunia pendidikan misalnya, AI kerap digunakan untuk tugas siswa. Tidak salah memang, namun penggunaan secara terus-menerus, bahkan hingga ketergantungan, dikhawatirkan dapat mematikan kreativitas dan daya juang anak-anak. Beberapa siswa mengaku pernah menggunakan AI sebagai alternatif penyelesaian tugas dikala terdesak. Namun mereka tidak memungkiri, hasil instan yang dikeluarkan AI membuat mereka akhirnya lebih fokus pada hasil dibanding proses pembelajaran. Selain itu, mereka yang pernah menggunakan AI ini juga menganggap bahwa tidak semua jawaban yang diberikan AI tepat sehingga akhirnya tetap diperlukan konfirmasi ulang melalui buku.
9: Oke, di suatu saat saya ingin mengerjakan tugas, tapi guru saya itu menyarankan bahwa hari ini adalah tugas terakhir dan harus dikumpulkan sekarang. Disitulah saya kayak deg-degan banget nih, waduh, saya belum mengerjakan tugas, tapi di

0: suruh ngumpulin, takutnya nilai saya itu nggak ada. Akhirnya saya memutuskan untuk ke AI dan minta tolong bantuan AI untuk mencarikan soal tugas saya, seperti itu.
1: Kalau ketergantungan sih tidak seberapa ya Kak, tapi emang kalau ketergantungan itu berawal dari kebiasaan kita terlalu sering menggunakan AI, atau kadang AI itu memang kalau sudah tergantung pada kita atau kita tergantung pada AI itu juga susah sih buat keluarnya. Mungkin kalau saya sih kesusahan di matematika ya Kak ya. Jadi mungkin saya bisa foto soal di buku lalu saya bisa kirim ke AI.
2: Jawabannya valid apa?
1: Kadang-kadang valid, kadang-kadang kurang efektif juga sih untuk digunakan AI itu.
3: Di sisi lain, pihak sekolah tidak memungkiri bahwa kemajuan teknologi adalah sesuatu hal yang tidak mungkin dihindari. Sehingga dari sisi pendidikan, khususnya sekolah, harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Namun agar kreativitas daya berpikir kritis anak tetap berkembang, biasanya sekolah akan memberikan tugas-tugas yang mengedepankan riset dan diskusi sekalipun ada keterlibatan teknologi.
4: Mungkin kami menggunakan 50-50. Jadi kalau misalnya setelah ada acara elaborasi untuk mengelaborasi informasi, kemudahan yang disuguhkan oleh teknologi, AI, kemudian anak-anak kita persilahkan untuk menuangkan dengan handwriting di pentak konsep mereka, ke produk atau karya mereka, yang produknya itu ada sebagian yang tetap menggunakan kecanggihan teknologi dengan Canva misalnya, tapi di sisi lain ada tugas yang harus mereka tulis dengan tangan, handwriting. Jadi karena terus terang Mbak, anak-anak zaman sekarang ini tulisannya jelek-jelek. Tulisannya kurang terasa karena mereka lebih terampil jempol mereka daripada menuliskan yang bagus. Bahkan melukis atau apa itu juga poster, itu mereka mesti sering nanya, Bu Rizky kalau misalnya digital boleh enggak di-print gini gitu? Boleh, tapi akhirnya kami, mereka banyak yang memilih itu, akhirnya kami buat dua jalur misalnya kalau ada pengumpulan itu. Oke, yang kali ini anak-anak mengumpulkan yang handwriting, jadi poster atau petang konsep yang kalian tulis sendiri. Baru fornes gitu, mereka tetap, wah gitu, kadang-kadang mereka agak kecewa juga. Nanti ada kamu dikasih kesempatan itu, jadi kita usahakan agar seimbang.
3: Dari sisi psikologi, ada plus minus dalam penggunaan AI. Sisi positifnya, anak-anak memiliki sumber lebih banyak hingga efisiensi waktu dalam pengerjaan tugas. Namun, jika dilihat dari sisi negatif, AI ini dapat memicu ketergantungan sehingga pola berpikir anak kurang terlatih. Di usia-usia berkembang, supervisi pengawasan dari orang tua dan guru terhadap anak dalam penggunaan teknologi masih sangat dibutuhkan.
5: Baik pihak guru, orang tua, atau pendamping anak selama proses belajar mereka perlu memahami dulu bahwa anak sekolah, anggaplah kita usia 7 tahun sampai 11 tahun di usia-usia awal sekolah itu ya, sekolah dasar, mereka itu tahapan berpikirnya operasional konkret. Nah, operasional konkret ini kan diharapkan mereka itu dapat latih kemampuan mereka untuk mulai berpikir secara logis, mulai berpikir secara sistematis itu seperti apa. Kalau ini tidak dilatih, tidak disupervisi bahwa, oh kalau misalnya ada masalah itu penguraiannya seperti apa nih, gitu. Dengan kalimat konkret atau kata konkret kita memahami bahwa berarti anak itu butuh praktik. Jadi kita juga perlu seimbangkan, kalau misalnya di ChatGPT, dari teknologi itu kita tinggal kasih prompt-nya, habis itu muncul jawabannya, begitu kan ya. Tapi kalau misalnya praktik, anak akan lihat secara langsung prosesnya seperti apa.
3: Pada akhirnya kemajuan teknologi tidak dapat kita tolak. Sebagai masyarakat, kita harus beradaptasi dengan kecanggihan tersebut. Kecerdasan buatan hadir untuk membantu manusia, namun bukan untuk menggantikan proses berpikirnya. Kia Clarissa, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
6: Berawal dari keresahan warga atas tingginya kasus pencurian sepeda motor, salah satu RT di Gandaria, Jakarta Selatan menerapkan sistem gerbang berbasis digital. Tak hanya itu, kini sepeda motor warga juga dibekali GPS sehingga dapat melacak kendaraannya yang dicuri.
2: semua di sini boleh di dalam gang, tapi sistem keamanannya harus tetap elit. Saat ini saya sedang berada di RT 11 Gandaria Utara. Ketika Anda memasuki kawasan ini, Anda akan disambut dengan pagar digital yang hanya bisa dimasuki oleh warga yang punya akses khusus.
7: Satpam digital, kata-kata yang dapat menggambarkan sistem keamanan di tempat ini. Dimulai pada Ramadan tahun ini, warga-warga di RT 11 RW 07 Gandaria Utara diperkenalkan dengan sistem pagar digital atau diberi nama E-Gate 11. Kartu akses untuk keluar dan masuk diberikan satu per kepala keluarga. Total di kawasan ini terdapat 3 gerbang digital yang bisa dilalui. Meskipun sistem ini hanya berlaku untuk warga RT 11, warga-warga lingkungan RT tetangga yang masih beririsan ikut didata dan diberikan kartu akses yang sama. Ketua RT 11 RW 07 Gandaria Utara, Imam Basori mengatakan, inovasi ini berakar dari aduan warga yang resah karena maraknya kasus pencurian motor.
8: Idenya ini ya berangkat dari banyaknya kejadian ya. Kita mempelajari kejadian sebelumnya pernah terjadi di lingkungan RT lain ya, tapi masih di lingkungan RW kita. Jadi kita jadi pembelajaran kita bersama untuk melakukan evaluasi sistem keamanan. Jadi kita namakan E-Gate 11.
7: Di kawasan ini juga turut mengembangkan penggunaan CCTV bertenaga surya. CCTV ini juga dipadukan dengan CCTV optik guna memperketat pengawasan lingkungan setempat. Untuk memaksimalkan sistem keamanan, baru-baru ini kendaraan warga juga dibekali dengan GPS. Hal ini guna memudahkan proses pelacakan kendaraan apabila terjadi kasus pencurian.
2: Selain pagar digital atau E-Gate, di sini juga menggunakan teknologi GPS yang diberikan kepada warga secara bertahap untuk melacak kendaraan. Di sini saya akan mencoba penggunaan GPS di salah satu kendaraan milik warga, di mana kita akan melacaknya melalui smartphone.
9: Jadi kita taruh, habis itu kita tutup, baru kita bisa pantau pergerakannya.
2: Di smartphone, oke.
7: Manfaat penggunaan pagar digital dan GPS ini kian dirasakan oleh masyarakat.
10: Cukup aman sih menurut saya. Ya mencegah, satu mencegah dari orang-orang yang iseng, yang keluar masuk kampung yang gak tahu dari mana.
11: Oh ya benar, tampaknya positif banget. Kita udah percaya diri, kita udah inilah ya, besar gitu. Karena ada pengamanan begini dari Pak RT kita.
7: Dari pagar digital, CCTV tenaga surya, hingga GPS menjadi langkah nyata yang memberikan dampak yang besar. Inovasi alokasi dana operasional RT yang dikelola lebih kreatif dan tepat sasaran mampu menebar rasa aman bagi masyarakat sekitar. Mikaira Amar, Dwi Agung, Jakarta.
6: Sudah jam makan siang, enaknya makan apa ya? Kalau suka olahan kambing, ada nih tengkleng enak di Yogyakarta. Nah, proses pembuatannya akan kita simak usai jeda di CNN Indonesia News Hour.
12: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Di momen Hari Pendidikan Nasional, kami hadirkan kisah komunitas yang membuka akses belajar bagi anak berkebutuhan khusus, hingga gerakan relawan pendidikan 1000 guru yang menjangkau pelosok negeri.
13: Memberikan akses pendidikan untuk teman-teman difabel dan kelompok rentan lainnya.
14: Dimanapun kita berada, kita mengajarkan sesuatu, kita sudah menjadi guru.
12: Dan suara hati guru honorer yang mengabdi di tengah keterbatasan.
15: Mungkin pendapatan dia tidak mapan, tapi dia masih tetap kontribusi karena dia melihat peserta didiknya itu adalah cahayanya.
12: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 3 Mei, jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini

0: di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia.
3: Kalau berbicara kuliner berbahan daging kambing itu banyak macamnya. Ada sate kambing, gulai kambing, sop kambing, kambing bakar, nasi goreng kambing, gak tengkleng. Tengkleng adalah olahan daging kambing, jeroan, yang dimasak dengan bumbu rempah komplit sehingga cita rasanya gurih pedas. Bagaimana ya proses dibalik pembuatan tengkleng? Yuk kita simak liputan berikut ini.
4: Tambah masuk lagi. Sudah matang.
5: Sudah
4: ya.
5: Empuk.
4: Sudah empuk.
5: Istimewa.
6: Tengkleng kambing Benjoyo pertama kali ada sejak tahun 1993. Olahan daging kambing dengan kuah bening dan tidak menggunakan santan ini memiliki cita rasa yang ringan dan gurih. Karena rasanya yang enak dan sedap inilah, tengkleng kambing Benjoyo memiliki pelanggan dari mulai warga biasa sampai pejabat tinggi seperti presiden. Pertama saya akan melihat dan mengikuti proses pemilahan dan pemotongan kambing yang akan diolah menjadi tengkleng. Untuk memenuhi kebutuhan yang banyak, dapur tempat masak tengkleng ini mendapatkan suplai atau pasokan dari 8 tempat pemotongan hewan.
7: Ini kambing yang dipakai kambing apa, Pak?
8: Kambing yang muda-muda. Oh. Kayak ini.
7: Oh, ini yang kambing-kambing seperti ini ya.
8: Domba-domba muda itu.
7: Domba-domba muda seperti ini.
8: Ya.
6: Untuk membuat tengkleng kambing yang banyak digunakan adalah bagian tulang. Ada tulang rusuk dan tulang belakang. Tapi pastinya yang masih ada dagingnya ya. Masa cuma tulangnya? Selain itu ada lagi bagian daging, bagian kepala dan kaki kambing. Sementara untuk bagian jeroan tidak digunakan. Selanjutnya tinggal proses memasak. Pertama, panci yang sudah diberi air akan diisi dengan berbagai macam olahan kambing. Di antaranya tulang yang sudah diikat, daging kambing, serta bagian kepala dan bagian kaki. Selanjutnya yang paling penting dan harus diperhatikan adalah proses pemberian bumbu. Untuk membuat tengkleng kambing butuh bumbu rempah yang sangat lengkap dan banyak dong pastinya.
7: Saya penasaran isinya apa aja ini?
5: Ya, brambang bawang.
7: Miri.
5: Rempah-rempah.
7: Jahe, kunyit, laos, jinten. Ya. Pokoknya lengkap banget.
5: Pokoknya komplit.
6: Selain bumbu yang dihaluskan, ada juga bumbu lain. Daun salam, serai, daun jeruk, sama lengkuas. Selain itu juga ditambahkan garam dan gula merah atau gula jawa. Setelah semua daging dan bumbu lengkap, tinggal dimasak dan dibiarkan selama 3 jam. Wah, cukup lama juga ya memasaknya. Saya kan sudah tidak sabar nih ingin mencicipi. Setelah kurang lebih 3 jam dan benar-benar matang, tinggal diangkat seluruh daging dan tulang yang dimasak. Kuah dan seluruh olahan daging dipisahkan seperti ini, agar kondisi dagingnya tetap bagus dan tidak terlalu lama direndam di kuah.
7: Ini sudah matang ya.
5: Sudah empuk.
7: Sudah empuk untuk dagingnya. Ini setelah diangkat baru nanti dipotong-potong.
5: Iya, kalau udah dingin dipotong-potong.
6: Saya pun tinggal memilih sendiri sesuai selera. Kali ini saya memilih lidah kambing. Sama yang khas, tentu tulang yang diikat-ikat. Sementara untuk pedasnya saya cukup 3 cabai merah. Harga tiap satu potong daging, baik tulang, daging maupun kaki atau kepala Rp18.000.
7: Nah, kita cobain. Ini sudah ada cabai pedasnya. Ini kuahnya kan tidak pakai santan, jadi benar-benar aroma dan rasanya.

0: itu rempah-rempah seger.
1: Menikmati olahan tengkleng kambing panas-panas di sore hari ini sangat pas sambil melepas lelah setelah seharian beraktivitas. Aroma rempah dan kuah yang panas dan pedas serta daging yang empuk serta meresap ini membuat saya sangat menikmati olahan yang satu ini.
0: Ah, senikmat banget, seger. Robi Sofwan Amin, Prabowo Sartoyo, Yogyakarta istimewa.
2: Selanjutnya kita wisata kuliner di stasiun Gondang Dia. Di sana ada gang yang menjadi sentra kuliner. Salah satunya adalah gudeg legendaris buatan Bu Tina di Gondang Dia yang mulai berdagang sejak 40 tahun lalu. Dagangan Bu Tina selalu ludes diserbu penikmatnya setiap kali waktu sarapan dan jam makan siang.
3: Jakarta memiliki sejumlah sentra kuliner yang memudahkan masyarakat menikmati ragam cita rasa Nusantara. Tak perlu jauh-jauh melangkah, Anda bisa menikmati aneka jajanan maupun makanan berat setibanya di stasiun Gondang Dia. Jalan Srikaya 2 yang dahulu aktif menjadi jalan lalu-lalang kendaraan, kini telah diubah khusus untuk pedagang UMKM, termasuk makanan dan minuman. Setiap kali waktu sarapan dan jam makan siang tiba, kawasan ini selalu diserbu penikmat kuliner, wisatawan, maupun pekerja sekitar Gondang Dia, Jakarta Pusat. Salah satu kedai yang ramah pembeli sedari pagi adalah gudeg buatan Bu Tina. Siapa nih yang doyan, rindu, ataupun mau coba makanan khas Jogja? Di sini nih tempatnya. Gudeg Jogja Bu Tina terkenal akan rasanya yang otentik. Walau lokasinya tergolong kecil dan sempit, warung makan di Gang Senggol ini berhasil mendapat banyak pelanggan setia.
4: Ya, dari Depok saya cuma mau pulang Bekasi, turun sini makan dulu karena biasa makan di sini.
5: Oh, ya, emang seneng banget tuh sama gudeg karena asli Jawa juga.
4: Ya, karena orang Jawa saya, jadi makan ketagihan aja kalau ke sini.
6: Enggak sih, ini emang langganan aja. Udah 26 tahun saya di sini bareng sama makan gudegnya.
5: Nah, kalau udah 26 tahun berarti rasanya nggak pernah berubah apa?
6: Enggak sih, enggak. Dia tipe gudegnya itu tipe yang kering, bukan yang basah. Makanya favorit saya.
5: Cocok banget. Ya. Itu juga sampai 2 piring.
6: Sampai 2 piring ya.
3: Seporsi nasi gudeg, para pembeli bisa menentukan topping yang disuka. Beberapa pilihan lauk yang tersedia meliputi telur pindang, ayam tahu tempe bacem, ayam opor, serta primadonanya selain gudeg dan nangka adalah kreceknya.
7: Mungkin ini memang udah apa ya Mbak, udah merasakan gudeg saya ini kok beda dari yang lain, mungkin dari, oh lebih ini, jadi dia udah berminat kemarin.
8: Oke, khasnya apa Bu dari Ibu yang bikin beda Bu?
7: Apa ya, krecek mungkin, karena kita bikin kreceknya kan pedes gitu ya Mbak ya, mungkin dari kreceknya, terus opornya mungkin juga gurih, ayamnya juga mungkin empuk, terus bacemnya juga meresap di dalamnya, mungkin di situ. Jadi apa ya, kok enak gitu.
8: Jadi cocok gitu ya Bu ya.
3: Gak mau ketinggalan, perut mulai keroncongan. Jangan sampai gudeg yang sudah ada sejak tahun 1986 ini dilewatkan. Yuk, langsung kita santap seporsi menu gudeg komplit seharga Rp50.000 ini. Waduh, kalau ada banyak lauk dalam piring, mesti coba yang mana dulu nih ya?
8: Well. Ini ada padu-padan manis, gurih. Jadi lezat banget rasanya. Kita coba tambahin lagi dengan tekstur empuk kenyal dari si kreceknya nih ya. Kita coba langsung kita campurkan. Ada krecek, ada ayam tadi, ayam opor sama sedikit gudegnya ya. Langsung pecah banget ini di mulut. Pedesnya benar-benar nendang, nampol, enak banget dan super meresap. Nih lihat langsung, gobias banget sama keringetnya. Tapi pengen nambah terus pastinya ya.
3: Gudeg Bu Tina buka setiap hari mulai dari jam 6 hingga habis. Setiap hari pula 70 hingga 100 ekor ayam ludes terjual dinikmati pelanggannya. Konsistensi rasa yang selalu dijaga.

0: Naga dari tahun ke tahun membuat penikmat kuliner gudeg meningkat. Clarissa Aradia, Softan Herdiagama, Jakarta.
1: Beralih ke dunia perfilman, tanah air, dua film dengan warna berbeda siap mencuri perhatian penonton. Film komedi Warkop DKI, Vira Lindong, menghadirkan kembali humor legendaris yang kini kemas kekinian dan viral di era digital. Sementara itu, Gudang Merica tampil dengan konsep unik, memadukan horor serius dengan sentuhan komedi segar yang siap menghadirkan pengalaman menonton berbeda di layar lebar.
2: Kerjaan dipecat, kontrakan nunggak.
3: Akhir bulan harus bayar. Mana temen lu yang satu lagi?
4: Rumah produksi Falcon Picture merilis trailer perdana film bertajuk Warkop DKI, Vira Lindong.
5: Setelah hujan badai, kita jadi konten kreator dong.
6: Kita butuh kamera.
7: Duit dari mana?
5: Udah gua atur semuanya.
4: Dalam cuplikan berdurasi singkat ini, menceritakan perjuangan tiga sekawan yang dipecat dari pekerjaan mereka, hingga mengalami kesulitan finansial untuk membayar sewa kontrakan. Menghadapi masalah ekonomi, Kasino mencetuskan ide agar mereka beralih profesi menjadi kreator konten di platform digital.
8: Saya udah lama tinggal di sini. Mayat-mayat di sini tuh rata-rata aktingnya kaku.
9: Waduh, hujan-hujan begini.
4: Aksi kocak para pemeran yang terinspirasi dari trio legendaris Dono, Kasino, dan Indro ini pun kembali menghidupkan nostalgia sekaligus menghadirkan sentuhan modern yang relevan dengan generasi saat ini. Warkop DKI Vira Lindong dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia pada 11 Juni mendatang.
10: Pasti Anda komandan, ketua geng motor.
11: Kenalin ini anak-anak koas per hari ini.
12: Kenalin gua Adit.
11: Rindu.
4: Rumah produksi MVP Pictures resmi merilis trailer film terbaru mereka bertajuk Gudang Merica.
13: Bocah-bocah koas, cepet sini.
14: Di sini hanya ada satu aturan berlaku, yaitu aturan saya.
4: Diwarnai dengan genre horor komedi, film garapan sutradara Imam Darto ini menceritakan lima anak mahasiswa kedokteran yang sedang menjalankan koas medis dan terjebak dalam situasi kacau sekaligus menegangkan.
14: Forensik baru bisa datang dari kota 4 hari lagi. Sekarang simpan mayatnya di kamar mes kalian.
4: Tak seperti film horor Indonesia lainnya, film hasil kolaborasi MVP Pictures dan Pabrik Cerita ini akan menghadirkan perpaduan horor yang tegang sekaligus aksi komedi yang mengocok perut.
15: Kamu yakin yang kamu lihat itu bukan orang? Masa orang bisa ada di dua tempat sekaligus sih?
4: Gudang Merica dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia pada 21 Mei mendatang.
1: Informasi film Tanah Air tadi sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Yudi Yudawan pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

Halo, kita ketemu lagi di Talk is Fun. Tentunya masih bersama saya Tiffany Raitama. Apa kabar Anda semua? Pastinya ya harus tetap menyala semangat seperti dengan menyala pendidikan di Indonesia. Karena di bulan Mei ada salah satu momen penting yaitu peringatan Hari Pendidikan. Nah, kita berbicara mengenai pendidikan. Pendidikan adalah fondasi pembangunan bangsa dan sangat menjadi fundamental untuk mencerdaskan generasi yang akan datang. Banyak sekali harapan-harapan mengenai

0: dunia pendidikan di Indonesia. Nah, tamu-tamu saya yang akan datang di Talk Ispan kali ini adalah mereka yang punya kontribusi yang nyata, konkret terhadap keberlangsungan pendidikan di Indonesia dengan caranya masing-masing. Yang pertama ada satu gerakan atau komunitas namanya adalah Sadar Belajar. Kalau mungkin beberapa waktu yang lalu Anda pernah melihat di sosial media, ada beberapa anak yang punya keterbatasan di difabel netra, kemudian mereka menonton pertandingan sepak bola ditemani oleh pendamping penerjemah yang cukup bisa dibilang untuk memajukan inklusivitas pendidikan di Indonesia. Nah, seperti apa, kita intip dulu profil Sadar Belajar berikut ini.
1: Dapat jersey, seneng gak? Seneng ya?
2: Di tengah keriuhan pertandingan sepak bola, wujud kehadiran sosok teman bisik ini menjadi penuh makna bagi teman-teman di difabel netra.
3: Jadi kalau pemain sayap itu dilatih lincah?
4: Iya.
2: Narasi dan suara menjadi cara bagi teman difabel netra untuk melihat dan menikmati jalannya laga. Teman bisik menjadi jembatan supporter sebagai pendamping sekaligus penerjemah. Sebuah konsep sederhana, semua orang dapat menikmati pertandingan dengan setara. Teman bisik merupakan bagian dari sebuah gerakan bernama Sadar Belajar yang menjadi ruang tumbuh inklusivitas pendidikan. Gerakan ini percaya bahwa setiap anak berhak mendapatkan kesempatan dan akses pendidikan yang ramah dan menyenangkan. Tak hanya menikmati laga sepak bola, teman bisik juga hadir di berbagai momen lain, seperti menonton hingga bermain alat musik. Teman bisik menjadi jembatan agar teman netra dapat merasakan kehidupan secara utuh.
0: Ya, fokus pada inklusivitas pendidikan itu adalah core dari komunitas Sadar Belajar. Sudah hadir anak atau sosok yang videonya sempat viral beberapa waktu lalu, Anda melihat ketika menonton pertandingan timnas di GBK, ada Aditya Nur Wahid. Halo Adit.
5: Hai.
0: Hai. Dan juga ada Mbak Tiffany Yumna Paraswati, Ketua Sadar Belajar Indonesia. Mbak Tiffany, apa kabar? Sama nih kayaknya. Jadi ini awkward nanya ke diri sendiri. Yeah. Oke. Okay. Adit, kamu tahu nggak kalau kamu tuh viral?
5: Tahu
0: dari mana?
5: Aku sering nonton di Instagram, TikTok gitu.
0: Oh, gara-gara kamu keluar nonton timnas ya?
5: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi kamu sebenarnya suka sepak bola?
5: Iya, emang aku suka.
0: Okay. Itu pertama kali kamu nonton bola kah?
5: Bukan, sebenarnya aku pertama kali nonton bola secara langsung di stadion tuh waktu PSS Sleman lawan Pekanbaru waktu friendly match.
0: Oh, kalau timnas di GBK itu yang pertama,
5: pengalaman ya, itu yang pertama.
0: Oke. Okay. Apa yang dirasakan saat kemarin bisa nonton timnas di GBK?
5: Wah, rasanya seneng banget. Itu peluang yang jarang terjadi. Nah, makanya aku seneng banget sampai hari-harinya itu tak tunggu sampai aku nanya-nanya. Kapan ini? Kapan ini berangkatnya gitu?
0: Oh, jadi sebenarnya dari beberapa hari sebelumnya tuh udah diinfo.
6: Udah.
0: Bahwa akan ke Jakarta nonton.
6: Iya, buat persiapan.
0: Oh, nggak tidur tuh kayaknya ya?
6: Iya.
0: Deg-degan ya?
5: Iya, deg-degan paling sejam kebangun tidur, sejam kebangun gitu.
0: Oke, okay. Aku mau ke Mbak Fani. Mbak Fani, ini Sadar Belajar Indonesia. Jadi ketika Adit kemarin bersama Ganang ya?
6: Iya, Adit dan Ganang.
0: Ketika nonton timnas di GBK, didampingi oleh teman-teman atau kakak-kakak pendamping yang mungkin lebih disebut atau dikenal dengan teman bisik.
6: Betul.
0: Nah, teman bisik itu adalah salah satu bagian dari Sadar Belajar.
6: Iya, betul.
0: Sebagai pendamping untuk adik-adik atau anak-anak di difabel netra.
6: Betul.
0: Oke, okay. Kita ke Sadar Belajar dulu deh.
6: Oke. Okay.
0: Dari awal Sadar Belajar berdiri, kenapa inklusivitas pendidikan?
6: Oke, awalnya kan itu sebenarnya proyek KKN ya kak ya, proyek KKN alternatif ya, zaman COVID gitu waktu itu 2020.
0: Oh, proyek KKN.
6: Iya, KKN alternatif dulu kan kayaknya masing-masing gitu, terus di salah satu desa gitulah ya, itu tuh kita ngasih apa ya, pemberian akses belajar daring gitu untuk anak-anak di sekitar desa tersebut, di salah satu di Jogja gitulah. Terus akhirnya banyak dari teman-teman mahasiswa nih yang minat gitu ya akan isu pendidikan inklusivitas, karena juga Adit dan Ganang

0: ini salah satu siswa kami dari zaman 2020 juga.
1: Oh,
0: gitu.
1: Jadi Adit udah sama kakak-kakaknya udah 5 tahun dong ya?
0: Iya, ganang juga sih. Itu karena memang kita satu desa.

0: Dan ini memang ada pelatihan untuk seperti misalkan membaca braille gitu.
1: Iya, karena kita sebenarnya setiap mau kegiatan kita selalu ada brief kak, brief dan pembekalan gitu. Okay. Jadi untuk teman-teman volunteernya. Jadi kalau misalnya kita pembekalannya terkait nonton bola nih misalnya, kita ada pembekalan untuk volunteer gimana cara jadi teman bisik, apa aja yang perlu dijelaskan, do and don-nya, termasuk bagaimana cara menggunakan alat bantunya, alat perabanya itu. Okay. Terus juga di kegiatan lainnya, misal kita mau belajar braille, nanti volunteernya juga dibekali juga cara belajar braille itu gimana, membacanya, huruf-hurufnya, kita kasih tahu, termasuk bahasa isyarat.
0: Dan ini kan nggak hanya pendampingan untuk misalkan nonton pertandingan sepak bola aja, karena aku lihat banyak kegiatan yang lainnya juga kan,
1: banyak.
0: Nonton, kemudian apa, belajar gamelan.
1: Iya.
0: Okay. Udah berapa anak mbak?
1: Anak-anak binaan kita. Berapa ya kak? Karena kita sifatnya kolaborasi gitu kak, jadi kita sadar belajar tuh kayak nge-provide anak-anak pembelajarannya. Jadi kalau anak-anaknya kita ada dari komunitas sendiri. Kalau sama Difabel Netra itu kita kolaborasi sama asosiasi keluarga anak disabilitas netra. Jadi orang tua yang punya anak Difabel Netra gitu, dan itu kurang lebih 30 sampai 50 orang ya.
0: Okay.
1: Terus kalau sama Down Syndrome kita juga kerja sama Potats Jogja. Potats gitu.
0: Okay, sama Potats juga ya.
1: Itu kurang lebih 50-an juga. Terus sama teman-teman tuli 50 lebih sih Kak. Jadi total kayaknya mungkin 100 lebih ya.
0: Oke. Sudah 100 lebih. Adit ingat enggak ketika pertama kali ketemu sama kakak-kakak sadar belajar ini?
2: Wah, ingat banget. Aku tuh masih agak malu-malu gitu ya.
0: Sekarang kamu udah enggak malu-malu?
2: Sekarang mah udah nyaman.
0: Udah nyaman banget. Iya, gimana tuh pertama kali ketemu sama teman-teman Kak Fani yang lainnya juga?
2: Itu rasanya itu tuh kayak malu gitu. Ini siapa ya? Masih kayak bingung-bingung gitu.
0: Pendampingan yang apa, kayak gimana sih yang biasanya diberikan oleh kakak-kakak ini?
2: Misalkan nanti diajak kemana gitu, nanti dijelasin ini tempat apa. Misalkan ini tempat gamelan gitu, ini di stadion gitu.
0: Oh, apa yang paling berkesan yang selama ini pernah diajak atau diajarin?
2: Pergi naik KRL waktu ke Solo itu, waktu ke Mangkunegaran.
0: Ke Pura Mangkunegaran.
1: Iya, kita pernah mengajak itu dalam rangka Hari Tongkat Internasional. Itu hari tongkat untuk teman-teman disabel netra. Terus setiap 15 Oktober kita selalu ada acara, Kak.
0: Oke.
1: Jadi lebih apa ya, spread awareness juga ya untuk masyarakat juga bahwa ada hak-hak dari difabel netra yang perlu diperhatikan gitu. Dan waktu akhir tahun 2025 lalu kita ngajak anak-anak difabel netra ini naik KRL, jadi mengakses transportasi umum gitu. Temanya
0: apa yang seru di saat naik KRL itu?
2: Kita bisa ngobrol sama teman-teman lain, bisa bercanda-bercanda bareng. Terus nanti bisa masuk ke dalam keraton Mangkunegaran, bisa ngelihat aktivitas kerajaan di sana gitu, seperti itu.
0: Seberapa penting sih buat Adit gitu, sama mungkin sama teman-teman Adit juga lainnya ya, kehadiran dari kakak-kakak teman bisik, dari sadar belajar juga gitu?
2: Itu sangat penting. Kalau tidak kehadiran teman bisik, nanti kami merasa kebingungan. Misalkan buat menonton bola, kami tidak bisa menyaksikan jalannya laga. Gitu, seperti itu.
0: Okay. Nah, teman bisik ini kan ya tadi balik lagi ya, tidak hanya hadir ketika saat menonton pertandingan aja ya. Tapi cara bekerja teman bisik ini tuh gimana ya, Mbak?
1: Cara kerjanya sebenarnya sesimpel kita menjelaskan apa yang kita lihat, kita transfer apa yang kita lihat menjadi verbal gitu kak sebenarnya. Karena kan adik-adik di difabel netra ini kan keterbatasannya di penglihatan.
0: Betul.
1: Jadi gimana caranya istilahnya kita menjadi mata untuk mereka.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, kalau untuk jalannya pertandingan, ya apa yang kita lihat termasuk bolanya lagi digiring oleh pemain siapa. Terus bagaimana cara
0: dia harus hafal tuh ya nama pemain, sama ngerti bola ya.
1: Betul. Dan itu ada beberapa sense yang harus bergeraknya cepat ya kak. Kan kita harus melihat di saat yang bersamaan ketika kita melihat bola, tangan kita harus menggerakkan juga kak. Tangan kita harus menggerakkan posisi bolanya seperti apa. Jadi kan harus cepat ya kayak, oh ini lagi di sini, ini lagi di sini gitu loh. Jadi mata kita, terus audio kita, komunikasi kita, kita harus menjelaskan dengan real time gitu ya. Terus juga gerakan tangannya itu juga harus match gitu secara bersamaan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Oke. Okay. Ketika kemarin Adir tonton timnas di GBK, apa momen yang paling
2: yang paling membekas itu tuh saat suara penonton yang menyerupai ombak gitu loh.

0: penonton
1: yang gini kak.
2: Apa gitu kayak kayak bikin ombak. Wave gitu ya.
1: Iya, betul. Uh-huh.
0: Itu suara penontonnya mirip kayak ombak asli itu.
2: Oh iya.
0: Dan saat aku membuat prediksi skor akhir Timnas Indonesia itu 4-0 kan atas Saint Kitts and Nevis dan ternyata benar.
2: Iya. Kamu iya.
1: Jadi sebelum masuk ke GBK kita bikin video gitu lah. Berapa dit? Ini dit, tebak skor 4-0 gitu.
2: Gok loh.
1: Benar 4-0.
2: Waduh, kamu visioner gitu ya bisa ngelihat ya dit ya. Oke, ada enggak tempat yang masih pengen Adit datengin gitu?
0: Misalkan jalan-jalan keluar pulau gitu. Nah, itu yang aku pengenin.
2: Pernah dibawa ke kayak laut gitu, pantai?
1: Belum sih, sama sadar belajar belum?
2: Sama sadar belajar belum ya. Oke, mungkin
1: mau
2: itu
1: kok?
0: Bisa. Mau ya?
2: Mau. Banyak tuh di Jogja di garis pantainya.
1: Iya.
2: Iya kan? Oke. Okay. Menurut Mbak Tiffany, seberapa inklusif sih pendidikan Indonesia saat ini?
1: Bicara soal inklusif ya kak, kalau secara kebijakan mungkin sejauh ini mungkin sudah mulai banyak yang aware ya, mungkin banyak kebijakan-kebijakan yang lebih menggaungkan inklusivitas juga, terus juga sekolah inklusi juga sudah semakin banyak nih sejauh ini. Cuma di sini kan inklusi kan gak cuma menggunakan sekolah aja ya kak, tapi gimana cara kita memastikan bahwa teman-teman difabel dan teman-teman kelompok rentan itu sudah aman gitu di sekolah inklusi tersebut, dan juga di lingkungan sehari-hari juga kan inklusi kan gak cuma di sekolah aja.
2: Betul.
1: Tapi di kehidupan sehari-hari tuh
2: bahkan waktunya pun lebih porsinya lebih banyak
1: di betul, di luar sekolah gitu. Apakah ruang publik, fasilitas umum dan lainnya apakah itu sudah inklusif untuk semua orang-orang kan aku lihat kita lihat sama-sama sih belum terlalu ya kak ya. Jadi mungkin itu PR kita bersama-sama untuk supaya menciptakan awareness juga buat masyarakat. Karena ya mau sebaik apapun fasilitas ketika tidak dibarengi dengan cara pandang masyarakat juga itu cuma jadi formalitas aja gitu.
2: Kalau Adit ada nggak kepengenan atau mungkin harapan atau mungkin masih ada yang kira-kira apa ya, bentuk bukan kritikan tapi evaluasi lah terhadap pendidikan inklusi di Indonesia?
0: Saya mengharap agar semua stadion di Indonesia itu tuh membuat tribun difabel agar sahabat difabel bisa nyaman untuk menyaksikan jalannya laga pertandingan.
2: Oke. Itu yang paling concern-nya.
1: Iya, karena selama di Magua kan kita di Stadion Magua Harjo itu kita di tribun khusus kak, di tribun disabilitas ada di Stadion Magua Harjo. Terus kemarin kita nyoba pengalaman baru nih, kita pakai tribun umum.
2: Berarti
1: gitu.
2: Ini stadion kedua ya GBK ya?
1: Iya.
2: Yang didatengin Adit?
1: Iya.
2: Okay.
1: Iya Adit?
0: Iya.
2: Iya. Ada kepengenan mungkin lihat klub-klub lainnya gitu?
0: Nah, iya.
2: Nonton Liga 1 di mana-mana?
0: Iya, aku mau ke Jakarta International Stadion, ke Gelora Bung Tomo Surabaya, Gelora Bandung Lautan
1: yang
0: Api
1: negeri?
0: Gitu. Ke Stadion Manchester United itu.
2: Wah.
1: Foto Old Trafford.
2: Mana fans MU? Oke. Terus. Ada lagi? Eh suka MU berarti?
0: Iya, emang suka MU.
2: Oh, siapa pemain MU?
0: Onana, yang aku suka tuh Onana.
2: Onana.
0: Kiper.
2: Oke. Okay. Kalau Indonesia?
0: Ole Romani.
2: Ole. Berarti kan kemarin kan juga di GBK tuh kan apa Rio yang apa kayak yel-yel gitu kan dia.
1: Yeah.
2: Iya kan? Bisa enggak?
0: Iya. Gimana? Ole, ole, ole, ole. Ole, ole, begitu.
2: Oke. Okay. Kalau misalkan gitu, Adit bisa ketemu sama pemain bola favorit sama Ole gitu ya, mau ngomong apa?
0: Karena itu dari luar negeri jadi agak lumayan bingung ya.
2: Gak apa-apa, nanti kan ada translatornya, ada interpreternya.
0: Bisa berapa? Bahwa Timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia gitu. Saya tuh menjadi pemain musik dan penyanyi agar bisa membuat lagu untuk Timnas Indonesia dan PSS Sleman gitu.
2: Oh iya?
0: Buat lagu kebanggaan gitu.
2: Oh jadi sebenarnya Adit itu sukanya seni? Apa,
1: iya, bakatnya dia di nyanyi ya, tarik
2: nyanyi?
1: Suara.
2: Nyanyi? Oh oke. Okay. Juara juga katanya?
1: Juara juga, ceritain dit.
2: Coba.
0: Saya pernah satu kali itu juara Harapan 2 di tingkat nasional. FLS 3N Disabilitas

0: 2005, waktu tahun lalu itu.
1: Baru dong, tahun lalu dong.
2: Setiap tahun dia ikut kayak
1: setiap tahun ikut.
0: Khusus tahun 2026 karena aku udah kelas 6 jadi istirahat dulu ikut buat latihan lagu bahasa Inggris gitu.
1: Nggak apa-apa, nanti istirahat dulu setahun habis itu ikut lagi. Emang ada penyanyi yang favorit gitu?
0: Aku favorit penyanyi itu nggak cuma penyanyinya, bandnya aku suka.
1: Oh, band?
0: Seventeen.
1: Seventeen, lagunya kayak gimana tuh, Dit?

0: dan tak semudah itu kau menyatakan aku terlalu kuat tuh kau taklukkan. Terimalah ini oh saya.
1: Kamu pasti akan jadi juara satu di.
2: Mbak Fani, balik lagi ke sadar belajar. Bagaimana memastikan program-program yang ada di sadar belajar ini ya, movement atau gerakan komunitas ini tidak hanya inspiratif ya kan, tapi juga berkelanjutan jangka panjang.
3: Oh iya. Kita koneksi sih Kak, kayak kita networking juga, kayak kan setiap kita berkegiatan kan juga ada volunteer-volunteernya. Ya gimana cara kita menghidupkan apa ya sense of belonging dari teman-teman volunteer ke sadar belajar, karena kita juga ingin kayak apa yang kita lakukan oleh tim sadar belajar juga akan terus dilanjutkan, dikembangkan juga oleh teman-teman volunteer. Jadi kita merekatkan antara tim sadar belajar, terus mitra-mitra, komunitas, sama volunteernya juga. Jadi kita merangkul semua orang ya Kak ya, semua orang yang ada di sekitar sadar belajar sih Kak.
2: Oke. Okay. Harapan untuk pendidikan inklusi Indonesia?
3: Harapannya ya, harapannya semoga pendidikan inklusi itu bukan hal yang perlu diperjuangkan lagi, tapi memang itu yang menjadi kebiasaan ya Kak ya. Karena aku rasa bahwa inklusi itu gimana ya, inklusi itu bukan berarti kita menyediakan ruang khusus untuk teman-teman yang mungkin tidak bisa mengakses, tapi juga memastikan bagaimana semua ruang itu bisa diakses oleh semua orang.
2: Oke. Okay. Gitu. Harapan Adit untuk mungkin sistem pendidikan, kemudian juga teman-teman di luar sana yang mungkin memiliki keterbatasan, tapi mereka tidak boleh menyerah, harus semangat, harus tetap mewujudkan mimpinya.
0: Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman difabel semua, walaupun kita memiliki kekurangan, tetapi sesungguhnya menyerah bukan jalan yang terbaik. Kita harus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Tunjukkan kepada dunia kita adalah yang terbaik. Tunjukkan itu kepada dunia. Gitu yang saya ingin sampaikan ke teman-teman difabel.
2: Oke, kalau kamu bisa ketemu dengan presiden, apa yang kamu harapkan atau apa yang mau kamu sampaikan?
0: Semua provinsi di Indonesia itu saya harapkan dipasangkan guiding block, itu alat jalan khusus tunanetra itu. Semua provinsi di Indonesia.
2: Oke. Okay. Terima kasih Adit, Mbak Fani. Adit terus semangat ya kan. Nanti kita tunggu pokoknya karya musik dari Adit ya kan. Juara satu ya Adit.
0: Amin.
2: Amin. Jadi akan bisa tur stadion. Ya kemarin GBK udah, JIS, abis itu nanti mana lagi Gelora Bung Tomo, sampai ke Stadion MU di sana ya. Bisa nonton MU. Amin ya. Mbak, makasih banyak. Sukses untuk sadar belajar Indonesia.
3: Amin.
2: Ya, pendidikan yang setara. Itu ya, itu hak untuk semua anak Indonesia tidak terkecuali ya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir. Dan selanjutnya kami masih akan kembali tentunya masih berbicara mengenai pendidikan di Indonesia di Hari Pendidikan ini. Bagaimana menghadirkan pendidikan bagi anak-anak yang berada di pelosok dan juga pedalaman. Tetaplah bersama Talk is Fun.
4: Jadi kita bikin sebuah komunitas ya, namanya 1000_guru, yang artinya adalah semua orang bisa menjadi guru. Jadi dimanapun kita berada, kita mengajarkan sesuatu dengan orang terdekat kita, itu kita sudah menjadi guru gitu ya.
5: Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
6: Kadang kita tuh seolah-olah selalu berpikir bahwa besok itu
7: mungkin masih bisa kejadian yang sama.
6: Padahal banyak kejadian yang besok ternyata saya mendengar kabar duka. Orang itu serangan jantungnya selalu mendadak. Sebenarnya di balik hal yang mendadak itu ada faktor pemicu tuh.

0: sekarang udah lama banget pasien-pasien yang terkena serangan jantung. Ini semakin kesini semakin muda. Jangan sampai di usia muda udah banyak nelan pil pahit. Pengalaman-pengalaman pahit yang ada di kehidupan.
1: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam. Minggu 3 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
1: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
1: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Traveling and Teaching, itulah jargon sebuah komunitas yang peduli dengan pendidikan bernama Seribu Guru. Digagas pada 2012, Seribu Guru menjadi gerakan inspirasi bagi keberlangsungan ilmu anak-anak yang berada di pelosok atau pedalaman. Sambil menikmati keindahan alam, para relawan Seribu Guru yang berasal dari berbagai latar belakang dan profesi berbagi dengan anak-anak melalui kegiatan sosial dan mengajar. Sedikitnya, Seribu Guru sudah merangkul 30.000 volunteer. 13 tahun berdiri, Seribu Guru kini sudah tersebar di 43 kota di Indonesia. Bahkan memberikan bantuan pendidikan anak-anak di negara Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, Thailand, Laos, dan perbatasan Indonesia-Malaysia. Bagaimana kisah inspiratif komunitas yang berawal dari media sosial tersebut? Yuk kita kenalan dengan founder dan CEO Seribu Guru berikut ini.
1: Ya, kalau tadi kita sudah intip sedikit latar belakang, jadi Seribu Guru ini berangkat dari rasa kepedulian terhadap nasib pendidikan anak-anak di Indonesia. Sharing is caring, bagaimana kita bisa saling peduli, mencerdaskan kehidupan generasi yang akan datang. Mungkin itu menjadi roh dari Seribu Guru hadir. Sudah hadir di Talk Expand kali ini ada Mas Jemmy Ngadiono, founder dari Seribu Guru. Mas Jemmy, apa kabar?
2: Baik, baik.
1: Terima kasih sudah hadir. Aku terus terang baru pertama kali ketika kemarin gitu ya, lihat di webnya gitu, lihat di scrolling Instagramnya. Sangat inspiratif dan unik dengan jargon traveling and teaching gitu. Jadi berangkatnya mana dulu nih, Mas, traveling and teaching
2: dulu? Ya, sebenarnya dulu awalnya kan saya pernah kerja di salah satu production house lah ya. Kemudian waktu itu saya jadi kameramen, editor. Nah, kemudian saya pergi ke beberapa tempat di Indonesia dan kemudian saya melihat memang banyak anak-anak yang nggak seberuntung mendapatkan pendidikan seperti saya gitu ya. Dan kemudian kepikiran nih, setelah selesai pekerjaan saya main sama anak-anak itu. Jadi saya bikin kuis di sekolah, jadi saya masuk ke sekolah di Mentawai, saya masuk ke di NTT, saya masuk, saya bikin kuis di kelas, saya posting-posting. Ternyata waktu itu di Twitter tuh meledak gitu lah followersnya gitu.
1: Ini berangkat juga di medsos ya waktu itu.
2: Ya, ini dari benar-benar ini dari kegiatan sosial yang berangkat dari sosial media ya, pengguna sosial media yang positif ya gitu. Nah, dari situlah kemudian berpikir, wah ini kayaknya banyak peminatnya nih dengan apa yang saya kerjakan di lapangan atau di daerah-daerah ini. Akhirnya kepikiran lah bikin namanya traveling and teaching, jalan-jalan sambil mengajar gitu. Simpel lah seperti itu. Dan akhirnya kita bikin sebuah komunitas ya, namanya Seribu_Guru yang artinya adalah semua orang bisa menjadi guru. Jadi dimanapun kita berada, kita mengajarkan sesuatu dengan orang terdekat kita, itu kita sudah menjadi guru gitu ya. Jadi guru di sini bukan guru formal yang ada di
1: sekolah
2: bukan. Tapi kita tuh traveling sambil kita mengajarkan sesuatu, kita jadi guru tuh di tempat wisata itu.
1: Tapi berangkat ketika orang biasanya bikin movement atau komunitas, biasanya tuh berangkat dari pengalaman pribadi atau rasa kegelisahan mereka terhadap isu tersebut atau bidang tersebut. Ini juga relate dengan...
2: Ya, kalau dari kehidupan pribadi, saya pernah di panti asuhan. Jadi waktu itu saya masih lulus SMP, saya nggak bisa lanjut ke SMA. Pada waktu itu saya ditaruh di panti asuhan. Nah, di panti asuhan mungkin sekitar 8 tahun, 9 tahun, akhirnya saya keluar dari panti asuhan, saya bekerja. Banyak yang saya kerjakan lah, jadi kerja, jadi pernah di pabrik dan sebagainya gitu ya. Dan dari situ begitu saya ke pedalaman dengan pekerjaan saya yang baru gitu, saya melihat, kok ini sama seperti saya dulu nih. Gitu ya, anak-anak yang nggak beruntung lah ibaratnya seperti itu. Nah, akhirnya kepikiran lah bikin Seribu Guru untuk bisa menyadarkan orang-orang bahwa ini loh pendidikan di Indonesia itu seperti ini. Yuk kita peduli, apa sih yang bisa kita berikan ke anak-anak ini? Ya waktu kita, kalau mungkin kita nggak punya harta ya kita punya waktu. Nah, waktu itu apa ya, kita bisa mengunjungi mereka, kita bisa mengajar, berbagi inspirasi ke anak-anak ini, seperti itu.
1: Ini udah tahun ke
2: 14
1: ya?
2: Oke, 14 tahun.
1: 14, ini udah keliling Indonesia saya yakin ya. Gitu ya. Dari kampung ke kampung, pelosok ke pelosok gitu. Apa sih yang paling urgent dari pendidikan di Indonesia kalau melihat kebutuhan mereka ya?
2: Ya, kalau sekarang kita lihat pertama memang infrastrukturnya itu memang itu harus diperbaiki. Ada beberapa sekolah-sekolah yang memang rusak. Yang kedua adalah ketersediaan guru. Mungkin ada beberapa tempat guru-guru itu kurang ya, gitu ya. Dan yang paling terakhir adalah kualitas guru. ya, kualitas guru. Oh, yang terakhir lagi adalah kesejahteraan guru. Yes. Ya, jadi ini harus memang segera diperbaiki oleh pemerintah, supaya pendidikan ini bisa merata dan anak-anak ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak.
1: Gitu. Oke, okay. Dari lingkungan yang didatangi gitu, gimana gambaran yang di capture sih mas sebenarnya kondisinya gitu?
2: Kalau dari 1000 guru sendiri kita punya spesifikasi sekolah yang kita harus kunjungi, ya, contohnya dia harus jauh, kemudian ekonomi dari orang tua masyarakat
1: jauh
2: ini.
1: Jauh tuh jauh dari akses?
2: Ya, jauh dari akses, jauh dari kota gitu ya, kemudian ekonomi dari masyarakat atau orang tua dari siswa ini memang berkekurangan. Itu yang kita bantu di situ. Jadi kita pas datang ke sana membawa donasi, memberikan inspirasi, itu tepat sasaran. Seperti itu.
1: Dan ini kan terbuka untuk semua masyarakat umum. Betul. Ya, semua kalangan. Aku bilang, nah, skemanya tuh gimana Mas untuk para volunteer ini untuk bisa bergabung di 1000 Guru? Karena kan kalau kita buka webnya nih, Anda buka webnya, jadi tuh akan kelihatan banyak trip-trip ke sini, ke sana gitu ya. Sumatera, Jawa, Papua, segala macam gitu. Anda bisa pilih gitu dan mereka membayar.
2: Betul. Jadi kalau dari 1000 guru ini kita membuka pendaftaran. Biasanya kita setiap bulan itu buka di dalam pendaftaran untuk di kota-kota. Biasanya kita pergi ke Sumba, atau kita pergi ke Belitung, atau kita pergi ke Papua dan sebagainya. Nah, itu biasanya kita posting di Instagram kita. Nanti followers atau teman-teman yang pengen ikutan dia bisa cek di situ, kemudian dia cek website kita, setelah itu mereka akan mendaftar dan mereka akan melakukan pembayaran untuk kegiatan, karena kegiatan ini berbayar dan dibiayai oleh si relawan itu sendiri gitu ya.
1: Okay.
2: Jadi mereka membayar dengan nilai yang sudah kita tetapkan itu untuk apa? Untuk transport, hotel, makan, donasi, t-shirt dan sebagainya gitu ya. Nah, setelah itu kita akan briefing dengan mereka, kita briefing itu apa? Kita mengajarkan mereka untuk, oh gimana cara mengajar yang baik ya.
1: Apa sih mas yang diajarin biasanya?
2: Banyak, biasanya kita ngajarin itu tentang tentang planet ya, tentang tata surya, tentang persatuan, terus kemudian profesi dan cita-cita. Nah, itu yang kita ajarkan ke anak-anak di pelosok Indonesia yang kita akan datangi nanti.
1: Jadi jangan ngebayangin kayak mata pelajaran.

0: dari sekolah ya, beneran jadi guru gitu ya.
1: Jadi kita jadi guru menyenangkan. Jadi gini loh, anak-anak ini kan kita kan mungkin pernah SD ya.
0: Iya.
1: Nah, SD ini kan dengan guru yang sama mungkin kita 6 tahun tuh di situ ya kan. Nah, kita tuh pengen kita datang sehari jadi guru yang menyenangkan. Nah, jadi kakak-kakak ini datang, kita datang ke sekolah, kita bikin fun teaching, kita bilang begitu ya. Mereka kita kasih kuis, mereka bisa jawab, kita kasih hadiah. Mungkin itu tidak dilakukan oleh guru yang mengajar setiap hari kan. Nah, kedatangan kita itu menjadi guru yang menyenangkan buat anak-anak itu dalam satu hari. Pasti mereka akan senang banget.
0: Oke. Okay. Ada daerah mungkin yang paling Mas Jimmy paling ingat gitu ya, yang benar-benar wah ini memang meresahkan sekali gitu.
1: Ya.
0: Yang mungkin kita orang di sini kita nggak pernah bisa ngebayangin itu gitu.
1: Ada banyak ya, saya sampai bingung saya nih. Ya. Ada beberapa tempat sih. Kalau saya memang tersentuh itu di Nusa Tenggara Timur ya. Jadi kami itu ini nama desanya namanya Desa Boti ya. Desa Boti. Jadi kami pergi ke sana malam-malam naik sepeda motor. Kita ngelewatin sungai, datang malam-malam kan enggak ada hotel tuh di daerah Desa Boti, suku Boti itu tidak ada hotel. Jadi kita benar-benar harus bawa minyak sendiri. Bawa minyak bensin untuk bisa nyalain genset gitu ya, terus tidur di sekolahan. Terus sampai di sana juga kita harus masak sendiri. Karena kan enggak ada restoran, jadi kita bawa beras, bawa apa ya, pokoknya barang-barang lah sampai sana kita masak, terus kita tidur di situ. Terus pagi anak-anak itu udah kumpul gitu ya, dan ya itulah apa ya, ketika kita ngelakuin itu mereka tersenyum senang dengan kedatangan kita, mereka merasa terinspirasi. Nah, itulah yang membuat kita senang. Sampai sekarang saya masih semangat untuk jalanin 1000 guru ini.
0: Oke, ilmu itu kan bisa ditebar, bisa diberikan dari segala macam cara, pintu gitu ya. Tapi melihat pendidikan yang ideal tuh di mata Mas Cemi dan teman-teman dari 1000 guru tuh.
1: Ya, sebenarnya kalau ideal saya rasa pemerataan pendidikan tuh harus ada. Ya. Jadi entah itu dari apa namanya kelengkapan prasarana dari pendidikan itu sendiri, itu nggak boleh berbeda dengan sama yang di kota gitu ya. Kalau kita bicara apa namanya, nanti kita bicara apa, AI gitu ya, mungkin di daerah di pelosok sana jangankan bicara itu,
0: internet sinyal aja gak nyampe
1: kan gitu. Itu kan penting ya, kita pengen sebelum semuanya apa namanya wacana-wacana itu dilaksanakan gitu ya, ya di apalah, dilengkapi dulu lah gitu ya, sarana pendukung untuk pendidikan itu gitu. Okay. Dan guru-guru juga harus, ya itu tadi, harus berkualitas. Karena kalau satu guru tidak berkualitas akan menghasilkan murid, satu guru tidak berkualitas akan menghasilkan 100 murid tidak berkualitas. Tapi kalau satu guru berkualitas akan menghasilkan murid 100 murid yang berkualitas gitu. Okay. Jadi kita pengen guru-guru ini berkualitas. Yang terakhir adalah ya tadi saya sudah sampaikan tentang gaji ya, ya kan. Kayak akhir-akhir ini kan banyak sekali yang bicara, wah
0: honorer
1: dibanding-bandingkan dengan program lain yang sedang berjalan, kenapa sih kok nggak ada kesejahteraan dan sebagainya. Ini perlu diperhatikan gitu, karena kalau gurunya juga sejahtera ya dia nggak akan mikirin yang lain lagi. Karena pernah kita lihat datang ke sekolah gurunya mana, nggak ada, karena di pasar jualan gitu ya, karena untuk apa, menyambung hidup dan sebagainya. Okay. Gitu. Jadi intinya adalah pemerataan itu harus sama di seluruh Indonesia, itu baru ideal.
0: Okay. Kita boleh berangan-angan gitu ya Mas ya, karena kan Mas Jimmy bersama 1000 guru ini sudah terjun di peduli terhadap pendidikan Indonesia udah belasan tahun gitu. Kalau bisa jadi Menteri Pendidikan gitu, apa yang mau dilakukan?
1: Mungkin kalau saya jadi Menteri, itu saya perbanyak universitas keguruan di seluruh Indonesia. Iya. Jadi mungkin di setiap kota itu ada universitas keguruan lah gitu. Nah, terus yang kedua adalah gaji guru tuh naik. Minimal satu guru tuh kalau dia ngajar gajinya 25 juta lah. Ya. Nah, gitu kan? Satu bulan tuh. Jadi orang yang pengen jadi guru tuh banyak. Nah, ketika jadi guru banyak kan kita seleksi tuh. Jadi kita cari guru yang pintar-pintar
0: ya,
1: semua.
0: Iya, betul,
1: tuh,
0: betul. Kan? Nah, terbaik dari yang terbaik gitu
1: baik,
0: kan?
1: Karena gajinya tinggi gitu ya. Nah, nanti ketika mereka sudah masuk di keguruan di lokal tuh di provinsi contohnya, nanti mereka jadi guru ya, mereka mengabdi untuk provinsinya. Jadi dia nggak harus pergi ke sana, pergi ke sini gitu. Jadi tetap di situ. Gitu. Itu yang saya pengen ya kalau saya jadi menteri.
0: Oke, Mas Jimmy, apa sih yang mau di-achieve dari 1000 guru?
1: Ya kalau kita sebenarnya kita pengen bahwa apa yang kita kerjakan ini kan nggak besar ya. Kami hanya melakukan hal yang kecil untuk pendidikan di negeri.
0: Tapi impactful, Mas.
1: Ya, amin lah ya kalau seperti itu. Jadi kita pengen bahwa apa yang kita sampaikan ke anak-anak itu menjadi inspirasi. Karena setiap kita ini kan pasti punya seseorang yang kita apa ya menjadi panutan lah ya. Kita menjadi seperti ini karena terinspirasi oleh orang ini, orang ini. Nah, ketika kita ini anak-anak muda yang dari kota, dari Jakarta, kita pergi ke pedalaman memberi inspirasi, anak-anak ini terinspirasi. Akhirnya mereka apa? Mereka jadi semangat belajar. Mereka nggak butuh sekolah. Oh, saya pengen jadi kakak.
0: Pernah nggak mas ketemu anak yang mungkin dari 10-12 tahun yang lalu sekarang pasti kan udah.
1: Ini salah satu kisah yang saya sering bagikan di mana-mana. Jadi waktu itu kami datang ke satu sekolah di Ujung Kulon. Okay. Anak-anak ini baru kelas 6, anak ini laki-laki anaknya. Nah, ketika itu dia nangis tuh dipeluk sama kakaknya kan, kakak relawannya itu dipeluk. Oh. Ya intinya dia bingung. Setelah ini saya nggak tahu mau kemana, mau sekolah apa enggak. Ini nangis lah gitu. Terus tiba-tiba berapa tahun mungkin sekitar 10 tahun kemudian ada DM masuk, ting, di akun Instagram
0: kakaknya Seribu Guru. Oh, Seribu Gurunya.
1: Iya, ada DM masuk dari si anak ini. Jadi anak ini gitu, kak masih inget nggak? Jadi waktu itu ceritanya foto itu saya posting gitu. Terus ini, kak itu dulu aku loh, sekarang aku sudah kuliah keperawatan. Oh. Dia udah kuliah perawatan dan karena inspirasi kakak saya sampai bisa sampai seperti ini. Jadi saya semangat belajar dan saya menyelesaikan kuliah saya. Wah itu apa ya, oh ini loh hasilnya. Dan kita gak tahu lagi tuh, mungkin selama 14 tahun ini ada hasil-hasil yang lain ya, yang kita pernah tabur itu.
0: Kalau dari udah dulu, ratusan ribuan, mungkin
1: ada ribuan. Udah ribuan, karena kita setiap bulan itu berapa kota di Indonesia kan, mungkin ada ratusan ribu sudah yang kita inspirasi anak-anak ini. Dan saya yakin ya, 10% aja lah terinspirasi, mungkin dia bisa gak butuh sekolah lah. Dia bisa lanjut sekolah dan dia bisa menjadi generasi untuk Indonesia yang baik untuk kedepannya.
0: Kita harus percaya satu gerakan bisa membuka dan mengubah, memberikan dampak perubahan ya, gitu ya.
1: Betul.
0: Untuk anak-anak tersebut ya. Mungkin namanya sekarang udah gak Seribu Guru mas, karena volunteer-nya udah berapa? Puluh ribu, aku lihat di webnya.
1: Iya udah banyak ya, hampir berapa? 120 ribuan lebih lah.
0: Ratusan ribu guru ganti. Terima kasih Mas Jami dari Seribu Guru. Mudah-mudahan gerakan ini semakin apa ya, bisa memberikan dampak yang positif khususnya untuk anak-anak yang punya banyak keterbatasan, ada di pelosok, pedalaman, dan bisa menggerakkan lagi orang teman-teman lain untuk bisa menularkan ilmu-ilmu itu ya, yang tadi ya. Sukses Mas Jami untuk Seribu Guru, nanti boleh kapan-kapan aku ikut kayaknya.
1: Boleh.
0: Dan oke, informasi akan kembali usai jeda. Masih berbicara mengenai pendidikan di Indonesia, tetaplah bersama kami.
2: Awalnya tidak ada rasa interest ya ke dunia pendidikan ya.
0: Oh,
2: walaupun ya, walaupun memang saya mulai, tapi saya melihat bahwa kehadiran kita itu ternyata menjadi sebuah harapan buat mereka.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
3: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya peran pendidikan dalam membentuk generasi muda. Meski sistem pendidikan di Indonesia dinilai terus mengalami perbaikan, namun masih menyisakan sejumlah tantangan.
1: Gimana ya, anak-anak sekarang kan banyak anak-anak yang nongkrong-nongkrong, masih banyak sih sebenarnya. Cuman kalau untuk di kita pendidikan sekarang sih lebih baik karena ada sistem yang bisa buat anak-anak lebih maju. Ada kayak kita bisa mengarahkan anak-anak untuk hal-hal positif gitu, yang bisa biar nggak nongkrong-nongkrong lah gitu. Namanya anak sekarang kan susah, mbak, remaja sekarang nih. Tapi pendidikan sekarang sih lebih maju sih, lebih oke.
2: Pendidikan sekarang itu udah lumayan bagus dan seru juga untuk mencari teman kayak sekarang tuh.
3: Ya sudah lumayan bagus, tapi yang masih saya sayangkan tuh kurikulum. Setiap ganti menteri, ganti presiden pasti berubah. Yang itu menurut saya sangat-sangat menyulitkan buat anak-anak, apalagi sebagai saya orang tua, buat daftar ke sekolah atau kemana, itu sangat-sangat mungkin mesti diperhatikan lagi oleh pemerintah ke depannya.
1: Fasilitasnya di sekolah ya? Udah mulai bagus sih, karena udah mulai banyak sekolah-sekolah yang dibangun ya, Kak, jadi bagus.
4: Gadget, ponsel. Nah, itu mengganggu banget untuk para pelajar, pokoknya. Jadi itu mengganggu belajar kita untuk tidak fokus.
3: Jadi buat pemerintah, supaya agar tetap konsisten menjaga pendidik-pendidik Indonesia agar bisa lebih baik ke depannya lagi.
5: Ya, sebagai fondasi kecerdasan bangsa, pendidikan tentunya tidak lepas dari peran tenaga pengajar atau tenaga pendidik ya. Guru, pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka-merekalah yang membesarkan, saya yakin tidak hanya saya, tapi kita semua bisa sampai di titik yang sekarang. Ilmu-ilmu yang ditransfer atau diberikan kepada kita akhirnya bisa membesarkan dan bisa mendidik sampai dengan hari ini. Dan sudah hadir di Talk Expand kali ini salah satu tenaga pengajar atau tenaga pendidik yang juga merupakan kepala sekolah di salah satu sekolah yang berada di kawasan Jakarta Barat. Ada Pak Agus Wijaya. Pak Agus, apa kabar?
6: Baik.
5: Terima kasih Tiffany. Sudah hadir di CNN Indonesia kali ini. Jadi Pak Agus profesinya berangkat sebenarnya jadi tenaga pendidik ya, Pak?
6: Berangkat dari tenaga pendidik.
5: Tenaga pendidik ya. Dari tahun?
6: Saya sudah mulai mengajar itu dari mulai SMP.
5: Dari Bapak SMP maksudnya?
6: SMP saya sudah mulai di dunia pendidikan.
5: Oh,
6: ngajar
5: iya?
6: Anak-anak TPA, mm-hmm. TK, mm-hmm. hingga sampai sekarang.
5: Oke. Okay.
6: Tapi memang sempat putus di dunia. Tidak terus-menerus, mm-hmm. ya di dunia sekolah.
5: Oh.
6: Hingga akhirnya saya konsentrasi penuh saat ini di dunia sekolah.
5: Oke, okay. Dan Pak Agus juga sekarang menjadi kepala sekolah ya, Pak?
6: Iya, dikasih amanah di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat.
5: Di Taman Sari, Jakarta ya. Barat. Jadi kalau kita hitung mungkin berapa? Udah lebih dari 20 tahun?
6: Iya, ya. Kurang lebih.
5: Oke, okay. Artinya memang apa, Pak? Ada panggilan sebagai tenaga pendidik atau tenaga pengajar? Apa yang membuat atau menggerakkan itu semua?
6: Ya, jadi memang awalnya tidak ada rasa interest ya ke dunia pendidikan ya.
5: Oh,
6: walaupun ya, walaupun memang saya mulai, tapi saya melihat bahwa kehadiran kita itu ternyata menjadi sebuah harapan buat mereka, gitu. Ya, satu sisi kita punya kebiasaan, satu sisi kita dituntut sebuah kepedulian. Nah, disitulah rasa nurani kita tergerak, sehingga akhirnya saya berkonsentrasi di dunia pendidikan. Seperti itu mungkin berarti.
5: Oke, okay. Ya. Jadi setelah waktu yang selama ini menjadi seorang tenaga pengajar atau tenaga pendidik, profesi atau panggilan hati?
6: Awalnya tidak ada ketertarikan situ ya, karena memang kita melihat jumlah yang diterima ya. Tapi sepanjang perjalanan kita melihat hati nurani kita tergerak untuk bisa masuk di dunia tersebut, dunia pendidikan. Iya.
5: Momen yang bagaimana yang membuat akhirnya membawa atau menggerakkan Pak Agus? Atau mungkin di kondisi tempat atau lingkungan sekolah yang sekarang Pak Agus dapat amanah gitu ya? Gimana gambarannya?
6: Iya. Kebetulan saya dihadirkan di sekolah wilayah perkotaan, tapi memang masyarakat ekonominya menengah ke bawah.
5: Oke.
6: Iya. Jadi kebetulan saya lahir di situ, di tempat tersebut, dan saya dibesarkan. Modal pendidikan yang saya dapatkan akhirnya membuat hati saya tergerak untuk bisa berkontribusi pada lingkungan. Nah, jadi walaupun memang tempat tinggal saya jauh dibandingkan antara rumah dan juga tempat lokasi tempat saya mengajar, ya itu saya lakukan karena memang panggilan hati, saya pikir sih.
5: Rumah di mana, Pak?
6: Rumah di Tangerang Selatan.
5: Tangerang Selatan?
6: Iya,
5: oke, okay. Dengan kondisi tempat mengajar ada atau lingkungan sekolahnya ada di Jakarta Barat.
6: Jakarta Barat.
5: Oke, udah lintas provinsi itu ya, Pak. berapa waktu yang dihabiskan setiap hari?
6: Iya, setiap hari kurang lebih 70 kilo.
5: Oke.
6: Okay. Iya. Dan sekali jalannya 39.
5: Tidak pernah merasa lelah?
6: Ya itu, kita melihat pancaran hati mereka, pancaran mata mereka, dan mereka punya harapan. Jadi walaupun kita melihat mereka dari strata ekonomi yang mungkin kurang beruntung,
5: betul.
6: Ya di sisi lain kita hadir untuk bisa sebagai pendamping, ya sebagai pendamping dan sebagai sebuah barangkali ke depan ada harapan yang mereka bisa wujudkan atas kehadiran kita. Seperti itu mungkin.
5: Apakah sistem pendidikan kemudian terkait dengan kesejahteraan pendidikan ini tidak hanya untuk peserta didik ya, tapi juga tenaga pendidik, kemudian lingkungan sekolah, semuanya sudah ideal?
6: Iya, kalau kita bicara ideal itu ada ranahnya sendiri,
5: iya.
6: Ya. Tapi kalau kita bicara secara kepuasan pendidik, itu ada hal yang tidak bisa diukur dengan uang kadang-kadang. Iya. Jadi ya kita sangat mafhum lah keadaan yang ada. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat ya, walaupun dengan keterbatasan yang ada secara ekonomi.
5: Kalau untuk Pak Agus sendiri menganggap kesejahteraan itu sudah cukup?
6: Belum merata sih saya lihat. Kalau untuk pendidik itu belum merata. Dan ya kita tidak pungkiri bahwa kita punya harapan dari sisi itu.
5: Iya.
6: Kita punya keinginan bahwa perhatian pemerintah terhadap pendidikan ini menjadi konsen, jadi hal yang konsen ya.
5: Okay.
6: Karena Yang kita ajarkan adalah makhluk hidup ya, manusia yang dinamis, yang dimana dia bisa berkembang secara pesat ketika fokus pendidikan ini menjadi betul, menjadi baik gitu kan, seperti itu.
5: Oke. Okay. Di hari pendidikan ini apa harapan Pak Agus? Sampai kapan mau jadi tenaga pendidik?
6: Karena memang kaitannya dengan hati nurani, saya sudah fokuskan ke dunia pendidikan. Iya. Dan sepanjang perjalanan yang saya lakukan semenjak lama saya di dunia pendidikan, panggilan hati nurani itu tidak tergantikan dan kemungkinan akan seterusnya gitu. Iya. Seperti itu mungkin. Okay. Iya.
5: Baik.
6: Karena juga saya pikir bahwa generasi kita perlu teladan. Nah, kalau memang bukan kita yang menjadi teladan, ya siapa lagi mungkin ya, seperti itu mungkin.
5: Oke, baik. Terima kasih Pak Agus sudah hadir di CNN Indonesia kali ini. Kita tentunya memberikan penghormatan tertinggi untuk guru-guru, tenaga pendidik yang sudah mencurahkan seluruh waktunya, hidupnya, sebuah panggilan hati, pahlawan tanpa tanda jasa, luar biasa untuk seluruh guru yang ada di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Agus sudah
6: sama-sama
5: hadir dan berbagi. Dan
6: usai
5: jeda, Talk Islam masih akan kembali, pastikan Anda tetap bersama kami.
7: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
8: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
7: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
9: Tapi intinya saya tahu.
10: Tapi masyarakat
9: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam.
10: Nggak.
9: Sekarang yuk diam.
10: Nggak, kan giliran
9: saya bicara.
7: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
7: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
12: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
7: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
5: Yes, kembali lagi di Talk Ispan dan kini saatnya kita simak Hot Picks, Hot Topics, berita terpopuler pekan ini dari CNNIndonesia.com. Karena temanya Hari Pendidikan, ini juga ada informasi yang relate tentunya untuk Anda para orang tua yang mungkin saat ini sedang dalam masa-masa proses mencari pendidikan usia dini ya. Gimana sih caranya mencari TK yang tepat untuk si buah hati? Jadi bagi orang tua yang sedang mencari TK atau PAUD untuk si kecil, ada yang perlu diperhatikan nih parents. Jadi praktisi psikolog anak Aninda membagikan tips memilih TK dan PAUD yang sesuai. Pertama, Anda harus, orang tua ya harus mengenali kurikulum yang diterapkan kemudian pelajari sistem kegiatan belajar mengajarnya, cari tahu juga ekskulnya atau program ekstrakurikuler, transparansi biaya sekolah, proses pendaftaran seperti apa, evaluasi kualitas lingkungan sekolahnya, cara sekolah menangani bullying juga sangat penting, dan tentunya yang terakhir adalah fasilitas. Nah, berikutnya penting juga untuk kita bisa mengenali ya, untuk tahu tips-tips apa saja ya supaya nggak halu karena berinteraksi terlalu berlebihan dengan chat AI. Interaksi dengan chatbot AI kini menjadi keseharian banyak orang, tapi ada batasan yang harus diterapkan supaya tidak memberikan dampak negatif seperti psikosis dan juga mania. Ada beberapa tips untuk menjaga diri dari keterikatan dengan chatbot AI, yaitu jangan gunakan AI sebagai psikolog. Pilih teks daripada suara saat membahas topik yang sensitif. Batasi waktu interaksi, jangan bagikan informasi pribadi penting. Evaluasi semua output AI secara kritis dan awasi orang yang Anda cintai. Berikutnya, ini juga untuk orang tua ya. Apa sih penyebabnya atau cara mengenali Gen Z itu katanya tidak lebih pintar dari generasi orang tua. Ini challenge, tantangan besar untuk orang tua zaman sekarang. Jadi Gen Z, jadi generasi pertama yang kemampuan kognitifnya ini lebih rendah dibandingkan orang tua mereka. Hal ini diungkapkan ilmuwan saraf kognitif Jared Cooney Horvath, penyebab turunnya kemampuan kognitif Gen Z karena penggunaan teknologi digital yang sudah meluas baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Akibatnya kinerja para siswa ini menurun signifikan. Nah, di luar ruang sekolah, penggunaan gadget atau gawai yang berlebihan juga mengkhawatirkan tentunya. Ahli memperingatkan kaum muda bisa mengalami gejala penuaan otak yang dipercepat akibat konsumsi medsos yang terlalu lebay alias berlebihan. Yang ini juga gak baik kalau berlebihan ya, kebanyakan makan garam mungkin. Nah, gimana buat Anda mungkin yang suka makan ikan asin? Nah, caranya mengurangi kadar asin atau garam di ikan asin kalau memang Anda suka sekali mengkonsumsi ikan asin ini. Siapa sih yang suka dengan ikan asin? Nah, dibalik rasanya yang nikmat, ikan asin dikenal memiliki kadar garam yang cukup tinggi. Karena itu banyak orang mencari cara untuk mengurangi gimana sih kadar garam pada ikan asin ini bisa berkurang ya sebelum Anda masak lebih aman tentunya untuk kesehatan. Nah, beberapa tips bisa dilakukan. Caranya merebus ikan asin sebelum dimasak, merendam ikan asin dalam air, mengkombinasikan dengan teknik pengolahan lainnya, dan mengatur waktu pengolahan. Oke, itu tadi hot picks yang sekaligus akan menutup Talk is Fun di episode Hari Pendidikan Nasional hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi Anda semua untuk bisa semakin mencerdaskan anak-anak generasi depan untuk kehidupan bangsa, negara, pribadi, dan juga tentunya lingkungan sekitar. Kita ketemu lagi di tim pekan depan. Saya Tiffany Raitama pamit. Sampai jumpa. Oh, jadi kalau misalnya daftar itu ya di web-nya aja gitu ya?
10: Di web-nya aja, nanti daftar aja. Ketemu anak-anak kalo yang feel-nya dapat.
13: Kamu suka MU?
14: Suka dong! Okay.

Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya Yudi Yudawan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan bahwa serangan militer terhadap Iran masih berpotensi kembali dilakukan jika pihak Iran melakukan tindakan yang dinilai mengancam. Selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain diantaranya. Ratusan pengunjuk rasa

0: Padati Habima Square pada satu malam menentang pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu serta menuntut diakhirinya operasi militer di kawasan. Kondisi kemanusiaan di Gaza kian memprihatinkan usai wabah tikus mulai menyerang kamp-kamp pengungsian. Tak hanya merusak harta benda yang tersisa, hama ini juga mulai menggigit anak-anak dan memicu penyebaran penyakit serius. Serangan udara Israel di kota Habus, Lebanon Selatan, meninggalkan kerusakan parah dan menelan korban jiwa. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan 8 orang tewas, termasuk seorang anak dan 2 wanita. Kota Habus di distrik Nabatieh kini berubah menjadi tumpukan reruntuhan. Serangan udara pada Jumat menghancurkan area permukiman dan menghanguskan kendaraan warga di sepanjang jalan. Alat-alat berat mulai dikerahkan untuk membersihkan material bangunan yang menutup akses jalan. Pihak militer Israel mengklaim telah menyasar sekitar 50 markas Hezbollah dan melumpuhkan sejumlah anggota milisi di wilayah tersebut. Militer Israel dilaporkan terus melanjutkan operasi di wilayah selatan Lebanon meskipun gencatan senjata yang diberlakukan belum sepenuhnya menghentikan permusuhan. Kepulan asap dan suara ledakan terlihat dari sisi Israel di perbatasan Lebanon pada Sabtu 2 Mei seiring berlanjutnya konflik antara Israel dan kelompok Hezbollah. Kelompok bersenjata yang didukung Iran tersebut masih melancarkan serangan drone dan roket terhadap pasukan Israel di Lebanon serta wilayah utara Israel. Gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat dan mulai berlaku sejak 16 April serta diperpanjang hingga pertengahan Mei memang menurunkan intensitas konflik. Namun, kedua pihak masih saling melancarkan serangan dan saling menuding pelanggaran kesepakatan. Ratusan pengunjuk rasa memadati Habima Square pada Sabtu malam menentang pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu serta menuntut diakhirinya operasi militer di kawasan. Aksi tersebut diikuti berbagai kelompok anti pemerintah.
1: Para demonstran mengibarkan bendera Israel dan meneriakan slogan-slogan yang menentang Perdana Menteri. Sebagian peserta juga menyuarakan dukungan bagi Gaza. Aksi ini digelar oleh Movement for Quality Government yang sebelumnya mengajukan petisi menolak rancangan kebijakan pemerintah terkait pembebasan wajib militer bagi pria ultra-ortodoks. Mereka juga menuntut pembentukan Komisi Penyelidikan Negara atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
2: We are basically thinking that, or and claiming that whatever is happening here today is a result of years of and years of occupation, which under this awful government is deteriorating seriously. And the situation in the West Bank is just unbearable, unthinkable. We are Israel and the settlers are practicing actions that are similar to the worst that you can think of.
1: Aksi ini merupakan bagian dari gelombang protes anti pemerintah yang lebih luas di seluruh Israel, dipicu ketidakpuasan berkepanjangan terhadap kepemimpinan Benjamin Netanyahu, kebijakan pemerintah, serta tuntutan digelarnya pemilu baru. Unjuk rasa pun berlangsung di tengah berlanjutnya operasi militer Israel di jalur Gaza dan Lebanon, meskipun telah ada gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat.
0: Selain di Tel Aviv, aksi juga dilakukan oleh puluhan aktivis anti pemerintah di Yerusalem Barat pada Sabtu malam. Para pengunjuk rasa menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sengaja mengobarkan perang yang tidak perlu dan memicu ketidakamanan di wilayah regional. Para demonstran melakukan aksi long march di jalanan Yerusalem Barat. Mereka membawa berbagai poster yang menuntut penghentian perang serta kritik keras terhadap kebijakan Netanyahu yang dianggap sangat meresahkan. Mereka juga menuntut Netanyahu untuk segera mundur dan mengakhiri konflik di Timur Tengah. Polisi yang berjaga di lokasi sempat menyeret sejumlah demonstran keluar dari jalan raya sebelum akhirnya memasang garis pengaman di sekitar area protes. Aksi unjuk rasa di Utrecht, Belanda berlangsung tegang pada Sabtu.

0: terkejut usai sejumlah gambar beredar saat sejumlah anak diikat di bagian kaki dengan telanjang hanya mengenakan pampers. Dugaan kekerasan anak di daycare LA pun menyeruak. Polisi yang mendapatkan laporan menggerebek daycare pada Jumat sore 24 April. Usai penggerebekan pun, sejumlah orang tua akhirnya melapor ke polisi soal dugaan kekerasan yang dialami anak mereka saat dititipkan. Para orang tua mengaku selama ini tidak bisa melapor karena tidak ada bukti. Terlebih pihak daycare selalu tertutup kepada orang tua.
1: Ini tidak punya akses masuk. Jadi setiap penjemputan itu hanya boleh sampai batas yang ditentukan, yaitu di bagian teras gitu. Dengan argumen tadi, alasannya tadi itu area steril yang tidak boleh sembarangan orang itu masuk. Kalau mau survei pun harus di hari tertentu.
0: Kasus kekerasan di daycare LA ini pun membuat para orang tua, khususnya mereka yang bekerja, khawatir untuk menitipkan anaknya kembali. Founder Smartshine House Daycare, Marisa Tandiono, menyarankan sejumlah tips untuk orang tua dalam memilih daycare yang amanah. Di antaranya, mulai dari melakukan survei, menanyakan jumlah pengasuh, kelengkapan sarana, dan yang terpenting boleh memantau anak secara real time melalui kamera pengawas.
2: Jadi kalau sekarang ini memang kita harus menerapkan semua kurikulumnya untuk anak-anak, tapi yang fun. Jadi kalau mereka nggak happy ya, kita biarkan dulu. Mungkin mereka mau me time, mau coloring, mau bikin art and craft, itu kita terserah anak-anak.
0: Sementara itu, merespons kasus daycare LA, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khoiri Fauzi, memastikan pemerintah tengah melakukan aturan standarisasi yang harus dipenuhi setiap izin penitipan anak atau daycare. Salah satu standarisasi adalah menyediakan akses CCTV untuk para orang tua yang menitipkan anak mereka.
3: Jadi untuk di provinsi maupun kabupaten kota yang memiliki daycare, kemudian akan distandarisasi, maka yang kami miliki standarisasi TARA namanya. Ada 7 persyaratan tentang legalitas, tentang SDM, sarana-prasarana, salah satunya harus ada CCTV yang bisa diakses langsung oleh orang tua.
0: Hingga Jumat 1 Mei atau sepekan setelah penggerebekan daycare, sudah ada 10 orang tua yang melapor ke polisi. Sementara Pemkot Yogyakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa sebanyak 93 orang anak pernah dititipkan di daycare LA dan kuat dugaan mereka ikut menjadi korban kekerasan. Fakta lain yang juga membuat orang tua prihatin adalah dugaan penggunaan obat tidur kepada anak-anak yang dititipkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan informasi lainnya hadir usai jeda pemirsa. Untuk itu tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.
5: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
6: Halo, good morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
5: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
5: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia.

0: hanya di CNN Indonesia.
1: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Berikutnya ada seorang pelaku pencurian sepeda motor ini dimasukkan ke dalam kandang ayam oleh warga setelah tertangkap di Kota Serang, Banten. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
3: Pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi dan meresahkan masyarakat di wilayah Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang pada Selasa. Peristiwa ini berawal saat korban berniat untuk menjual sepeda motor kesayangannya melalui media sosial menggunakan sistem cash on delivery atau COD. Setelah melihat kelengkapan surat, pelaku RK meminta izin untuk mencoba dengan alasan ingin mengecek kondisi mesin kendaraan. Namun RK justru langsung menancap gas dan berusaha membawa kabur kendaraan. Korban pun langsung berusaha mengejar dan dibantu warga. Naas, pelaku RK kehilangan kendali hingga akhir terjatuh dan diamankan warga.
4: Motifnya ini ekonomi keuangan. Dia ada punya utang di salah satu penunjang.
3: Masyarakat diimbau untuk lebih waspada saat melakukan transaksi COD, apalagi di tempat yang sepi. Gang Sumorejo Sari B, Surabaya Rabu sore menjadi saksi bisu pencuri kendaraan bermotor saat dihakimi warga. Peristiwa ini viral di media sosial. Warga mengaku lelah menjadi korban pencurian lantaran 3 bulan terakhir 3 unit motor raib digondol maling. Ironisnya para pelaku tergolong nekat dan profesional. Mereka menyasar motor-motor di kos-kosan maupun pemukiman padat penduduk. Pelaku yang diduga berasal dari kawasan Gundi ini sempat mencoba kabur saat dikepung warga. Namun pelariannya terhenti di sebuah gang buntu sebelum akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian. Kini warga hanya bisa berharap tertangkapnya satu pelaku ini menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan spesialis curanmor yang telah lama meresahkan warga Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menandatangani Perpres nomor 27 tahun 2026 yang memangkas potongan aplikator ojek online atau ojol menjadi maksimal 8% dari sebelumnya sekitar 20%. Sejumlah kalangan ekonomi menilai kebijakan tersebut tidak langsung membuat pendapatan pengemudi ojek online meningkat. Saya Bram Herlambang, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Puluhan rumah, sekolah, hingga sebuah mobil di Kabupaten Demak, Jawa Tengah rusak akibat diterjang angin puting beliung. Detik-detik pusaran angin menyapu permukaan terekam kamera warga. Rombongan perdana jemaah haji khusus asal Indonesia tiba di Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada Sabtu siang. Berbeda dengan jemaah reguler, kelompok haji khusus ini menjalani masa tinggal yang lebih singkat, yakni sekitar 30 hari. Intervensi militer Israel terhadap kapal kemanusiaan yang hendak menuju Gaza kembali terjadi di perairan internasional. Seorang aktivis di atas kapal Global Sumut Flotilla menyebut tindakan tersebut sebagai aksi brutal dan melanggar hukum internasional.

Kepanikan melanda warga dua desa di Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang dihantam angin puting beliung. Puluhan rumah, sekolah, hingga sebuah mobil rusak akibat

0: terjangan angin yang berlangsung singkat. Detik-detik pusaran angin menyapu permukiman terekam kamera warga.
1: Detik-detik angin puting beliung menerjang permukiman warga di dua desa di Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Sabtu sore terekam kamera warga. Dalam video terlihat sejumlah benda berterbangan terbawa angin puting beliung di permukiman di Desa Harjo Winangun dan Kebon Sari, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Meski berlangsung singkat atau kurang dari 5 menit, dampak kerusakannya cukup serius. Sedikitnya 28 rumah warga mengalami kerusakan parah dan puluhan lainnya rusak ringan. Sebuah mobil milik warga juga rusak akibat tertimpa material atap rumah. Sementara sejumlah pohon tumbang. Purwanto menyebut angin yang menerjang tiba-tiba sekitar pukul 4 sore membuat warga panik menyelamatkan diri.
2: Keluar gulung-gulung, ngeliatan nggak, Pak? Panik lah warga, keluar semua, takut. Terus? Angin kayak gitu, Pak.
3: Atau harus berjatuhan atau gimana?
2: Ya, berjatuhan dan semuanya. Atap-atap itu. Sangat parah nih.
3: Atap?
2: Ya, atapnya hancur semua. Gentengnya jatuh semua, hancur. Anak-anak pada keluar, takutan.
1: Minggu pagi, warga bergotong royong memperbaiki rumah yang rusak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
4: Kemarin sore jam 4, karena ini bencana yang tidak terduga sehingga kita harus waspada lah, Pak. Ini kan ini nanti warga-warga juga ikut membantu membenahi gedeng-gedeng yang rumah gitu. Rata-rata gentengnya sama ada mobil Rio yang kena jatuhan
3: apa itu?
4: Atap, Pak.
3: Korban jiwa, Pak?
4: Korban jiwa tidak ada. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa.
1: Hingga kini BPBD Demak masih melakukan penataan dampak puting beliung di dua desa di Kecamatan Dempet. Warga diimbau tetap mewaspadai angin kencang di tengah kondisi cuaca ekstrim yang masih berlangsung. Indra Wirnardi, Demak, Jawa Tengah.
0: Hujan yang mengguyur kota Sampit selama 3 jam mengakibatkan sejumlah kawasan pemukiman dan jalan protokol di kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terendam banjir. Ketinggian air banjir bahkan mencapai 40 cm.
5: Hujan yang mengguyur kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah selama kurang lebih 3 jam pada minggu pagi mengakibatkan sejumlah kawasan terendam banjir. Tak hanya merendam sejumlah jalan protokol di kota Sampit, banjir bahkan masuk ke dalam rumah warga. Banjir terparah terjadi di dua kecamatan yakni Baamang dan Mentawa Baru, Ketapang. Ketinggian air mencapai 40 cm.
6: Mana-mana banjir nih sampai daerah Baamang, Ketapang, semuanya banjir pokoknya, udah Sampit.
7: Itu kenapa banjirnya, apa hujannya terlalu deras atau gimana? Atau ya,
6: hujannya deras dan juga lama hujannya.
7: Terus saluran drainasinya gimana sempat tahunya?
6: Ya sebagian buntu juga kalau nih, banyak sampah-sampah.
7: Jadi perlu dibersihkan lagi ya Mas ya?
6: Iya, perlu dibersihkan lagi.
5: Selain disebabkan oleh tingginya curah hujan, banjir juga disebabkan oleh buruknya sistem drainase. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki sistem drainase agar banjir tidak kembali terjadi saat hujan mengguyur kawasan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah peristiwa alam viral di media sosial, yakni fenomena awan berwarna-warni yang muncul di wilayah Bogor, Jawa Barat pada Jumat lalu. Lantas apa kata BMKG terkait dengan fenomena ini?
8: Fenomena langit berwarna-warni yang muncul di wilayah Bogor, Jawa Barat pada Jumat lalu viral di media sosial. Warga di Jonggol Sentul hingga Cilengsi mengabadikan momen langka yang memperlihatkan awan tipis memancarkan gradasi warna merah muda, hijau, biru hingga ungu seperti pelangi. Fenomena ini berlangsung sekitar 30 menit sebelum akhirnya hujan turun di sejumlah wilayah. Lantas, apa sebenarnya fenomena tersebut? Pelaksana harian Direktur Meteorologi Publik BMKG, Ida Pramuwardani mengatakan, fenomena ini merupakan kejadian yang umum dalam atmosfer dan berkaitan dengan proses optik. Warna pelangi muncul akibat interaksi cahaya matahari dengan butir-butir air di udara, baik dari sisa hujan maupun hujan.

0: hujan yang terjadi di wilayah lain di sekitarnya. Ida menambahkan, keberadaan awan jenis towering cumulus turut mempengaruhi bentuk pelangi, sehingga terlihat tidak utuh dan menyerupai awan berwarna. BMKG memastikan fenomena tersebut bukan pertanda bahaya. Kondisi ini justru menunjukkan adanya pertumbuhan awan konvektif yang berpotensi memicu hujan lokal.
1: Bagi Anda yang ingin menikmati liburan akhir pekan bersama dengan keluarga, wisata alam pemandian Telaga Semeru di Lumajang bisa menjadi rekomendasi liburan. Di tempat wisata yang berada di kaki Gunung Semeru ini, pengunjung bisa menikmati keindahan alam bawah air ditemani biota air yang indah. Nah, kalau di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, ada pula objek wisata pendidikan akuarium. Destinasi ini menjadi favorit karena menawarkan pengalaman edukatif dengan interaksi langsung bersama berbagai satwa yang aman bagi anak-anak maupun keluarga.
2: Wisata alam yang berada di kaki Gunung Semeru ini, pengunjung bisa menyelami kolam dengan suguhan alam bawah air yang indah dan mempesona dengan kekayaan biota air yang sangat beragam. Jernihnya air kolam membuat biota air terlihat dengan jelas. Tak sampai di situ, suasana wisata ini cukup sejuk dengan dikelilingi rindangnya pepohonan, membuat pengunjung betah berlama-lama berada di tempat ini. Wisata pemandian Telaga Semeru ini berada di Desa Nguter, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Pengunjung juga bisa menghilangkan penat dengan pesona alam yang asri, air yang jernih, dan udara yang segar.
3: Di sini bisa menikmati sensasi sejuknya air sumber ini.
4: Dalam air gimana?
3: Kalau di dalam air ini kaya dengan biota-biota air ya, seperti ganggang sama ikan-ikan kecil.
2: Untuk menikmati wisata Telaga Semeru ini, pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp10.000 saja. Rekomendasi destinasi wisata selanjutnya ada di Purbalingga, Jawa Tengah. Salah satu lokasi yang ramai dikunjungi adalah objek wisata pendidikan akuarium Purbasari, Pancuran Mas. Selain menikmati keindahan akuarium, pengunjung juga dapat berinteraksi langsung dengan berbagai satwa, seperti burung, rusa, serta aneka ikan. Aktivitas memberi makan hewan menjadi daya tarik tersendiri, khususnya bagi anak-anak.
5: Burung.
6: Terus?
5: Ikan.
6: Terus? Apa lagi?
5: Burung unta.
6: Apa lagi?
5: Banyak.
6: Banyak ya. Yang paling kamu suka apa tadi? Setelah lihat ikan, burung itu apa lagi? Yang paling suka?
5: Burung unta.
6: Burung unta.
2: Untuk harga tiket, pengelola memastikan tidak ada kenaikan selama libur panjang. Pengunjung hanya dikenakan tarif sebesar Rp30.000 per orang, termasuk anak-anak mulai usia 3 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Libur panjang akhir pekan dimanfaatkan oleh sejumlah warga ibu kota menjelajahi kawasan Kota Tua. Lantas bagaimana suasana di Kota Tua Jakarta pada sore hari ini? Sudah ada rekan kami produser lapangan CNN Indonesia, Nindya Yuwono di sana. Selamat sore, Nindya. Jadi seberapa ramai dan antusias warga di Kota Tua hari ini?
7: Selamat sore, Bram. Sebelum saya memberikan laporan saya, izinkan saya memberikan pantun sedikit ya, Bram. Tolong dijawab cakep. Hari ini hari Minggu, enaknya jalan sama orang tua. Hari ini hari libur, serunya jalan-jalan ke Kota Tua. Seperti pantun saya ya, Bram. Saat ini saya sedang berada di Kota Tua, Jakarta, di mana memang ini menjadi salah satu destinasi di Jakarta yang cukup favorit, menjadi favorit masyarakat yang jalan-jalan ke sini, apalagi ini long weekend gitu ya, Bram. Saya akan bergeser sedikit, kemudian fotojurnalis CNN Indonesia Maria Oktoba akan menunjukkan kepada Anda beginilah situasi terkini di sore hari ini, kurang lebih sekitar jam 4 lewat 11 gitu ya, Bram. Beginilah kondisi di Kota Tua, Jakarta, di mana memang ada beberapa ikon-ikon menarik, terutama museum-museum yang masih menjadi favorit masyarakat. Ada museum wayang, kemudian museum Fathahila, kemudian museum Bank Indonesia, ada Taman Fathahila juga, dan yang cukup menarik, Bram, di sini memang cukup banyak sekali persewaan sepeda ontel gitu, yang warnanya cukup warna-warni begitu ya, Bram. Kemudian ada aksesoris topinya juga, ini juga cukup menarik yang bisa disewa oleh masyarakat untuk foto-foto begitu ya Bram. Nah, selain itu Bram, di sini juga terdapat seniman-seniman di mana memang cukup unik-unik begitu ya Bram. Ada Nodi-Nodi di Belanda dan yang lainnya istilahnya cosplay begitu ya Bram. Nah, tidak hanya itu, untuk hari ini juga ada pertunjukan musik dan juga biasanya juga ada event-event komunitas yang diselenggarakan di sini. Nah, untuk mengetahui, kita pengen tahu nih dari mana saja sih masyarakat atau pengunjung yang ada di sini. Kayaknya ini lagi nyantai-nyantai ya Bram. Kita lirik dulu di sini ya Bram. Halo, maaf ibu-ibu. Halo. Kita dari CNN, Ibu. Kita pengen tahu nih datang dari mana sih? Ibu namanya siapa kalau boleh tahu?
8: Oh, saya dengan Lia.
7: Ibu Lia, Ibu Lia ini datang dari mana Ibu rame-rame?
8: Kita dari Jatinegara, Pisangan Baru.
7: Udah di Kota Tua dari jam berapa ini, Bu?
8: Tadi jam berapa ya?
9: Udah
8: setengah tigaan lah, udah sampai sini.
7: Udah keliling kemana aja Bu, foto-foto atau ngapain aja nih?
8: Foto-foto sampai depan udah foto. Cari-cari spot aja lagi Kak, buat foto-foto yang enak ya. Nah, itu aja sih paling.
7: Oke, kenapa sih Bu milih liburan kesini apalagi rame-rame gitu ya? Kenapa Bu kalau boleh tahu?
8: Pertama affordable ya, kosnya gak terlalu gede, hiburannya dapet. Tempatnya asik, ya itu aja sih, mengenang masa lalu ya.
7: Nostalgia dikit ya Ibu ya. Oke deh, terima kasih Ibu, selamat melanjutkan kegiatannya lagi, terima kasih. Nah gitulah Bram, ternyata memang cukup banyak masyarakat yang nostalgia ataupun mungkin menikmati experience yang baru yang ada di Kota Tua saat ini. Memang kondisinya seperti ini Bram, cukup ramai oleh masyarakat ataupun pengunjung yang menikmati, bisa dikatakan long weekend ya, dari hari Jumat, Sabtu, kemudian hari ini terakhir sebelum besok melaksanakan kegiatannya di hari Senin kembali. Nah mungkin Bram setelah siaran mungkin pengen refreshing, pengen liburan juga, bisa mampir ke Kota Tua. Saya tunggu di Kota Tua ya Bram, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Nindya Yuwono melaporkan langsung dari Kota Tua, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Perpres nomor 27 tahun 2026 yang memangkas potongan aplikator ojek online atau ojol menjadi maksimal 8% yang sebelumnya di angka 20%. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.
10: Halo Surabaya, apa kabar Medan? Horas,
11: horas. Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
12: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
13: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
14: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
15: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
11: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo! Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
16: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
11: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menandatangani Perpres nomor 27 tahun 2026 yang memangkas potongan aplikator ojek online atau ojol menjadi maksimal 8% yang sebelumnya sekitar 20%. Perihal berita gembira ini dibacakan langsung oleh Presiden Prabowo saat perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Monas pada Jumat kemarin.
9: Dengan adanya Perpres nomor 27 tahun 2026 ini tentunya membawa kebahagiaan dan angin segar bagi pengemudi ojek online. Seperti Aziz, bapak dua anak yang sudah menggeluti profesi ojol selama 11 tahun lamanya. Ia mengaku sangat gembira dengan kabar pemotongan hingga 8%. Menurut Aziz, potongan 8% itu akan membuatnya lebih semangat bekerja bila benar bisa terwujud.
17: Waduh, kalau emang benar 8%, saya senang banget. Senang banget, mudah-mudahan terrealisasi.
9: Setali tiga uang dengan Aziz, Ardi, bapak dua anak yang juga berprofesi sebagai ojol selama 7 tahun mengaku gembira dan bahagia atas keputusan ini. Ia berharap dengan adanya Perpres ini, pendapatan hariannya bisa bertambah.
18: Senang banget lah, kalau benar-benar itu terjadi sih 8% gitu. Tuh ya.
19: Emang sebelumnya abang dipotong berapa sih bang?
18: 20% bisa, kadang-kadang 20 lebih bisa.
19: Nah abang, dengan harapannya jadi 8% apa nih harapan abang?
18: Ya,
19: tambah semangat
18: lah
19: kerjanya.
18: Ya, udah otomatis tambah semangat juga penghasilannya lebih tinggi juga jadinya nantinya.
9: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansa menilai, sebelum diumumkan, peraturan presiden ini sebaiknya harus melalui kajian dan telaah akademik publik lebih dahulu. Trubus yang juga guru besar Sosiologi Hukum Universitas Trisakti ini mengkhawatirkan apabila perpres ini dipaksakan, maka akan menimbulkan masalah ke depannya dan akan membuat para aplikator hengkang.
20: Ini kan satu perdebatan yang panjang menurut saya. Yang kedua, pemutusan pemerintah ini memang harusnya melalui bersifat partisipasi publik ya, artinya publik diajak ngomong dulu, diajak bicara, dalam ini driver ini termasuk di dalam hal ini juga para pelaku usaha. Jadi para pelaku usaha, para aplikator ini harusnya diundang, diajak bicara dulu yang ideal seperti apa, sehingga ada semacam win-win solution gitu.
9: Modantara, Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia melalui rilis resmi yang diterima CNN Indonesia TV menilai bahwa rencana pembatasan bagi hasil antara mitra dengan platform aplikator menjadi 8% adalah kebijakan yang terlalu drastis dan terlalu dipaksakan. Modantara menilai kebijakan ini berisiko menimbulkan dampak sistemik yang bisa menghentikan denyut nadi ekonomi digital Indonesia jika diterapkan tanpa diskusi atau kajian yang mendalam dengan pelaku industri. Sementara itu, PT Goto Gojek Tokopedia dalam keterangan resminya menyatakan akan mematuhi aturan pemerintah terkait perlindungan pekerja transportasi online termasuk ketentuan baru mengenai penurunan tarif pengemudi ojek online atau ojol dari 20% menjadi 8% yang ditetapkan dalam peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Meski begitu, perusahaan akan lebih dahulu mengkaji perpres tersebut guna memahami detail aturan serta berbagai penyesuaian yang perlu dilakukan. Jimmy Chandra, Andika Surahmanto, Jakarta.
1: Menyusul terbongkarnya kasus pengoplosan gas di Klaten, Jawa Tengah yang merugikan negara hingga 6 miliar rupiah, Pertamina menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi pelanggaran dalam distribusi LPG bersubsidi. Tindakan tegas ini bisa berupa pemutusan hubungan usaha bagi agen maupun pangkalan yang terbukti menyalahgunakan distribusi.
21: Pertamina akan menindak tegas pangkalan dan agen yang terbukti melanggar penyaluran LPG bersubsidi. Tindakan tegas itu dapat berupa pemotongan alokasi, skorsing hingga pemutusan hubungan usaha. Pernyataan ini disampaikan menanggapi pengungkapan kasus pengoplosan LPG bersubsidi sebuah gudang di Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah yang merugikan negara hingga 6 miliar rupiah.
22: Tentu dengan adanya penindakan ini, Pertamina akan bersikap tegas jika ditemukan mata rantai distribusi, baik itu pangkalan maupun agen jika terbukti melakukan pelanggaran penyaluran yang tidak semestinya, akan kita lakukan tindakan secara tegas. Beberapa sudah kita lakukan, baik itu melalui pemotongan alokasi, sporsing, dan seterusnya, tidak menutup kemungkinan dilakukan pemutusan hubungan usaha.
21: Sebelumnya, Barreskrim Polri menggerebek praktik pengoplosan LPG bersubsidi di Klaten, Jawa Tengah pada Selasa 28 April 2026. Dalam aksinya, pelaku memindahkan isi tabung gas bersubsidi ke tabung gas non-subsidi untuk mencari

0: keuntungan pribadi.
1: Kemudian setelah tabung 3 kg dipindahkan tersebut, tabung yang 15 dan 50 kg tersebut dijual dengan harga non-subsidi. Keuntungan kurang lebih 19.000 per kilo. Inilah menjadi mereka ingin melakukan tindakan ini walaupun ancaman hukumnya sangat berat terhadap pelaku-pelaku kejahatan seperti ini.
0: Dalam kasus ini, polisi menetapkan dua orang berinisial KA dan ARP sebagai tersangka. Selain itu, polisi juga menyita 1.465 tabung ukuran 3 kg, 12 kg, dan 50 kg. Para tersangka akan dijerat pasal Undang-Undang Migas serta Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
2: Sejumlah pelaku industri MAIS atau pertemuan insentif, konferensi, dan pameran di Jawa Timur akan menjual aset bahkan mengurangi tenaga kerjanya. Mereka menyebut hal ini dipicu oleh efisiensi anggaran pemerintah.
3: Sebanyak 3,8 juta pekerja yang tergabung dalam aliansi pelaku industri event di Jawa Timur terancam terkena pemutusan hubungan kerja imbas efisiensi anggaran pemerintah. Salah satu asosiasi, Backstagers Jatim, mengatakan pada kuartal pertama 2026 jumlah event menurun 60-65% dibandingkan 2025. Sebelumnya, pada kuartal pertama 2025, jumlah event menurun 30-40% dibandingkan 2024. Pelaku industri event mulai menawarkan dan menjual asetnya, bahkan mem-PHK sejumlah pekerjanya agar bisa bertahan hidup dan menjalankan roda perekonomian di organisasi masing-masing. Event atau konser musik disebut mengalami penurunan paling banyak seiring penurunan daya beli masyarakat. Agar bisa terus berkarya dan membangkitkan perekonomian di daerah, pelaku industri mendorong adanya stimulus dari pemerintah dan stakeholder.
4: Terkait event-event yang bersifatnya MICE, ya, meeting, conference, insentif, dan segala macamnya. Karena ada efisiensi dari pemerintah, maka swasta itu juga ikut efisiensi. Kenapa swasta ikut efisiensi? Karena memang daya belinya dari masyarakat juga menurun. Nah, akhirnya ini juga berkesinambungan. Sedangkan event sendiri itu adalah motor penggerak ekonomi kreatif yang ada di Jawa Timur, terutama yang ada di Indonesia juga khususnya. Kita di industri event itu membawanya sekitar kurang lebih di 17 subsektor ekonomi kreatif, dan itu juga bergantung pada event. Contohnya UMKM itu juga sekali event itu pasti bergerak sampai level ke bawah dari teman-teman parkir dan segala macamnya pasti akan merasakan. Nah,
3: salah seorang pekerja in-house atau penuh waktu mengalami pemutusan hubungan kerja akibat penurunan jumlah event dan omset perusahaan. Andri Kurniawan kini harus berebut demi mendapat pekerjaan paruh waktu. Ia yang sebelumnya menerima gaji bulanan, kini menerima gaji harian per event.
5: Kalau dibandingin untuk penghasilannya, jadi kalau in-house ini kan penghasilannya bulanan, Pak. Tapi kalau untuk freelancer ya per event, per project gitu kan. Jadi kalau dibilang bedanya hampir 50% ya, terasanya iya. Karena penopang hidup untuk kebutuhan bulanan itu ya sih dari gaji in-house itu. Kalau untuk event yang per project kan hanya apa ya, harian lah gitu. Untuk jumlah eventnya belum tentu juga. Kalau untuk freelancer, kadang di dalam sebulan itu kita bisa dua kali event mungkin bagus sih. Dua kali event, satu kali event gitu dalam sebulan.
3: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim mengatakan, sebelumnya perusahaan maupun pekerja terbukti teruji menghadapi tantangan terbesar selama hidup, yaitu COVID-19. Kondisi itu dinilai lebih berat ketimbang sekarang. Pemutusan hubungan kerja diharapkan menjadi jalur terakhir. Perusahaan disarankan melakukan perubahan ritme kerja seperti mengurangi jam kerja. Solusi lainnya adalah mendorong promosi kepada pelaku swasta terkait anggaran event. Disnaker Trans Jatim juga memfasilitasi pelatihan dan penempatan di sektor lain dengan keahlian tertentu. Agar terserap di dunia industri,

0: Kolaborasi dilakukan dengan pelaku industri atau Asosiasi Pengusaha Indonesia.
1: Meningkatkan event-event secara lokal maupun internasional. Walaupun itu bukan anggaran pemerintah, tapi kita mendorong promosi di pelaku swasta, satu. Kalau dari sisi Disnaker, kita memfasilitasi sebenarnya. Sebenarnya ini hal-hal yang terakhir, kita memfasilitasi penempatan ulang tenaga kerja tersebut untuk ke sektor yang lain. Jadi kita memfasilitasi tenaga kerja tersebut di reskilling. Jadi bagaimana pekerja tersebut kita didik, kita latih untuk ditempatkan di sektor yang lain. Ya dengan skala, dengan keahlian-keahlian tertentu ya Bu. Jadi
0: jika di PHK dan tidak mendapat pesangon, pekerja bisa mendatangi Disnaker Trans untuk dibantu melalui sejumlah mekanisme. Pesangon adalah hak pekerja dan wajib diberikan pengusaha. Jika tidak diberikan, akan ada sanksi. Kansa Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Viral di media sosial, aksi seorang bocah yang justru tampak ceria usai pihak polisian mengunggah video pemberitahuan penemuan anak hilang di media sosial. Ibu dari anak ini menyebut buah hatinya memang memiliki kepribadian yang sangat aktif.
3: Kami dari Polres Labuhan Batu menginformasikan kepada masyarakat Labuhan Batu telah...
4: Alih-alih terlihat ketakutan atau murung, bocah perempuan berusia 5 tahun bernama Askia Nabila Limbong ini justru tampak ceria dan penuh gaya. Askia menjadi perbincangan hangat usai pihak kepolisian mengunggah video pemberitahuan anak hilang di media sosial pada Kamis 30 April lalu. Dalam video tersebut, tampak petugas polisi berupaya menyampaikan informasi penemuan anak. Namun, perhatian warganet justru tertuju pada sosok Askia. Dengan pakaian trendy serta kerudung hitam, anak kedua dari dua bersaudara ini tampak santai berdiri di samping petugas sambil berulang kali melempar senyum lebar dan memberi gaya hormat ke arah kamera.
3: Jadi awalnya ibunya itu mengajar, ibunya itu seorang guru, jadi ditinggal di rumah. Ibunya itu kalau tidak salah berjanji akan membawa anaknya jalan-jalan ke Pajak Gelugur setelah ibunya selesai mengajar. Lalu dia berjalan-jalan sampai ke jalan besar, yaitu di Jalan Wayar Supratman, tepatnya di depan Atakamu. Kemudian ditemukanlah sama Ibu Aisyah. Kondisi anak itu, anaknya pintar, bijak sekali.
4: Kabar viral ini pun akhirnya sampai ke telinga sang ibu Rizki yang saat itu tengah mengajar di kelas. Ia mengaku sempat lemas dan panik saat diberitahu kakak iparnya bahwa anaknya sudah berada di kantor polisi. Rizki menyebut buah hatinya itu memang memiliki kepribadian yang sangat aktif.
5: Telepon sama kakak ipar saya, dibilangnya, mana si Askia, kata kayak gitu. Dia malah kak, saya bilang kayak gitu kan pak, namanya ditinggal di rumah. Kenapa emangnya kak? Kau baca dulu WA kakak, kata kayak gitu. Kau tengok itu, kata kayak gitu.
6: Oh, berarti awalnya dari viral, sosial media?
5: Iya.
6: Taunya kak.
7: Jadi kak, pada saat kemarin pergi dari rumah, panik gak ini kak?
5: Panik lah pak, jantungan pas ditelepon kakak ipar saya lemas lah. Sampai saya WA lagi kakak ipar saya.
4: Meski berakhir bahagia dan penuh tawa, kejadian ini harus tetap jadi pengingat bagi orang tua agar tidak lengah menjaga buah hati. Azhar Effendi Banurung, Labuhan Batu, Sumatera Utara.
2: Beruang madu berukuran besar terekam kamera berkeliaran di kebun cabai milik petani di Desa Sanggaran Agung, Kabupaten Kerinci, Jambi. Dan masih soal satwa, sejumlah satwa burung yang dilindungi disita polisi Resor Muara Jambi saat akan diselundupkan.
4: Kamera amatir warga ini merekam seekor beruang madu berukuran besar berkeliaran di kebun cabai milik petani di Desa Sanggaran Agung, Kabupaten Kerinci. Petani setempat menuturkan beruang madu sempat mengamuk dan merusak sejumlah pohon dan pondok petani. Petugas BKSDA yang menerima laporan langsung turun ke lokasi dan memasang perangkap untuk menangkap beruang madu tersebut. Dari hasil penelusuran, beruang madu yang terekam kamera tersebut cukup berbahaya karena ditemukan sejumlah batang pohon yang dirusak oleh cabikan cakar beruang. Petugas BKSDA pun mengimbau petani untuk tidak berkebun sementara waktu hingga beruang tersebut tertangkap.
8: Ani gaduh kedua, masalah

0: sampai ada korban.
1: Masih terkait satwa, sejumlah satwa burung dilindungi diamankan Satreskrim Polres Muaro Jambi dari sebuah mobil travel di Jalan Lintas Timur Sumatera, tepatnya di Desa Bukit Balik, Kecamatan Sekernan. Kapolres Muaro Jambi AKBP Heri Supriyawan mengungkapkan dari hasil pemeriksaan, pengemudi berinisial EP mengaku ratusan burung itu berasal dari Riau dan akan dikirim ke Lampung.
2: Setelah dilakukan pemeriksaan, di dalam mobil ditemukan ada beberapa jenis burung, kurang lebih 446 ekor burung, di mana ada 91 ekor burung yang dilindungi dan ada 355 ekor burung yang tidak dilindungi.
1: Di antara burung yang dilindungi yang ditemukan polisi tersebut, di antaranya jenis cucak ranting, pancawarna, hingga separaja. Atas perbuatannya, tersangka EP terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Di sungai dan danau Indonesia, ikan sapu-sapu telah menjadi simbol ledakan spesies invasif. Data dari BRIN menyebut, dari 50 jenis ikan asing yang masuk, 18 diantaranya telah menjadi invasif. Di sungai, dominasi terbesar ditemukan pada ikan sapu-sapu yang menguasai 35% perairan. Lalu apa dampak bagi ikan lokal dan juga ekosistem sungai kita jika tidak ada pengendalian?
4: Pemerintah Provinsi Jakarta melakukan penangkapan massal ikan sapu-sapu pada 17 April 2026 lalu. Hasilnya, sekitar 68.000 ekor atau 6,98 ton ikan sapu-sapu berhasil diangkat dari sungai. Langkah ini diambil karena sapu-sapu dianggap hama yang merusak alam melalui kebiasaannya menggali dasar dan tepi sungai. Penangkapan lanjutan juga dilakukan di sejumlah wilayah di Jakarta. Misalnya, di Jakarta Timur, petugas PPSU melaporkan hasil penangkapan antara 50 hingga 100 kg dalam setiap aksi. Kali ini penangkapan dilakukan di Kalimati, Bidara, Cina. Namun, populasi sapu-sapu terus muncul seperti tidak pernah habis. Penangkapan massal ini merupakan upaya mekanik jangka pendek. Namun, pemerintah Jakarta juga menyiapkan strategi jangka panjang. Apalagi, sapu-sapu dianggap sebagai hama sekaligus bioindikator buruknya kualitas air.
5: Jadi langkah-langkah strateginya, yang pertama itu pemulihan habitat. Melakukan restocking ikan asli yang kompetitif dan ramah lingkungan agar dapat kembali mendominasi perairan secara alami dan menyeimbangkan rantai makanan.
4: Dominasi sapu-sapu menunjukkan kualitas perairan yang buruk. Di Sungai Ciliwung, peneliti menemukan 37 jenis ikan pada kurun 2023 hingga 2024. Terdiri dari 27 jenis ikan asli dan 10 jenis ikan asing atau invasif. Artinya, proporsi ikan asing hampir menyamai ikan asli. Padahal, sejarahnya Ciliwung pernah memiliki 187 jenis ikan lokal atau asli. Dengan kata lain, Ciliwung telah kehilangan hingga 86% biodiversitas ikan aslinya. Tantangan pengendalian semakin besar karena sebaran sapu-sapu sudah masif di Indonesia. Bahkan di perairan berkualitas baik seperti Danau Matano, Danau Tempe juga Danau Sidendreng, kehadiran sapu-sapu dan ikan invasif lain semakin mendominasi.
6: Nah, kami pada tahun 2021 melakukan studi dengan metode systematic literature review dan diketahui bahwa ikan sapu-sapu ini sudah menyebar hampir di seluruh pulau besar di Indonesia kecuali Papua saat itu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu wilayah sebaran sapu-sapu ini kemungkinan besar akan terus meningkat. Nah, seperti pada tahun 2023 setelah publikasi ini kita publish ya.
4: Kompleksitas ini membutuhkan solusi kolaboratif. Dan yang jelas, penanganan jangka panjang harus melihat sapu-sapu tidak hanya sebagai sebab, tapi juga sebagai akibat atau gejala dari penurunan kualitas perairan di penjuru Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa meninjau sentra peternakan sapi kurban di Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto pada Sabtu sore. Kunjungan ini untuk memastikan stok hewan kurban di Jawa Timur dalam kondisi sehat dan juga mencukupi kebutuhan masyarakat.
1: Bukan budidaya peternakan pertama itu di
2: paling besar kita ada stoknya kandang BWF itu kombinator.
3: Apa mau diambil enggak? Taruh tempat Ibu
2: 900, Bu. 800 sekian.
0: Gubernur Kofifa mendatangi salah satu pemasok hewan kurban di wilayah Mojokerto dan juga sekitarnya. Didampingi sejumlah pejabat dan tim teknis, ia meninjau kondisi kandang, mengecek kesehatan sapi, serta berdialog dengan peternak terkait dengan stok dan distribusi ternak. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan untuk memastikan hewan yang beredar di masyarakat memenuhi syarat baik dari sisi kesehatan maupun ketentuan syariat. Dari hasil pemantauan di sejumlah daerah, stok hewan ternak Jawa Timur disebut berada pada posisi surplus. Tidak hanya sapi, tapi juga domba yang menjadi alternatif pilihan masyarakat untuk berkurban.
1: Peternakan kita hari ini memulai untuk cek beberapa kandang sapi ya yang menyediakan hewan kurban. Jadi kita ingin memastikan pertama hewan kurbannya sah sesuai dengan syariat. Kedua, bahwa hewan kurbannya sehat. Sehat, aman. Dan yang ketiga, kita ingin pastikan bahwa ketersediaan aman dan cukup. Dan hari ini kita sebetulnya mengalami surplus baik itu sapi, domba, kambing. Oleh karena itu, kepada yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban, saya rasa banyak titik yang memungkinkan menjadi supply.
0: Rombongan Perdana Jemaah Haji khusus asal Indonesia tiba di Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Dan informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.
4: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
5: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
6: Bila kalian melakukan hitam piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
7: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
8: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
9: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
8: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
9: Ultra Flu?
8: Flu reda.
10: Lekasan.
8: Dengan kemasan baru,

0: Rombongan Perdana Jemaah Haji khusus asal Indonesia tiba di Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada Sabtu siang. Berbeda dengan jemaah reguler, kelompok haji khusus ini menjalani masa tinggal yang lebih singkat, yakni sekitar 30 hari.
1: Rombongan

0: dana jemaah haji khusus asal Indonesia tiba di Terminal Internasional Bandara Madinah pada Sabtu 2 Mei 2026 sekitar pukul 11 waktu setempat. Kedatangan mereka disambut langsung oleh petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi daerah kerja bandara beserta tim pengawasan haji khusus. Kedatangan ini menandai dimulainya gelombang pertama pelaksanaan ibadah haji khusus tahun ini yang menawarkan fasilitas dan layanan lebih eksklusif dibanding haji reguler. Selain masa tinggal yang lebih singkat, antrean keberangkatan haji khusus jauh lebih cepat, berkisar 5 hingga 6 tahun dibanding haji reguler yang bisa mencapai puluhan tahun, tentu dengan biaya yang lebih mahal. Selama di Tanah Suci, jemaah haji khusus ditempatkan di Hotel Bintang 5 di kawasan Markaziyah.
1: Perlakuannya untuk secara keseluruhan sih sama aja ya, tapi karena mungkin ada kekhususan ya mereka ya, karena dari harinya mereka kan 22 hari di sini, terus kemudian hotelnya dan maktabnya, terutama yang di Mina tuh lebih dekat di umroh ya, Jabal Umrohnya itu lebih dekat sih.
0: Setibanya di Madinah, para jemaah dijadwalkan menjalani program Arba'in selama 8 hingga 10 malam. Setelah itu mereka bertolak ke Mekah untuk menjalani proses tawaf ifadah, sa'i dan tahalul. Adapun saat prosesi Armuzda, jemaah haji khusus mengambil skema murur tanpa mabit di Musdalifah.
2: Kami akan langsung menuju ke Mekah melakukan tawaf ifadah, sa'i dan tahalul awal. Ini yang akan kami ambil ya. Madinah, karena flight kami maju satu hari, kami jadi 10 malam di Madinah.
3: Kalau totalnya Pak?
2: Totalnya kurang lebih di 30 hari.
0: Meski berbeda dalam fasilitas dan durasi tinggal, pemerintah menegaskan bahwa syarat sah dan rukun haji yang dijalankan tetap sama. Para jemaah diimbau menjaga kesehatan, mengingat Arab Saudi saat ini mulai memasuki musim panas. Kedatangan jemaah haji khusus akan terus berlangsung secara bergelombang, baik melalui Bandara Madinah maupun Bandara Jeddah dalam beberapa hari ke depan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Momen menunaikan ibadah haji dimanfaatkan untuk memanjatkan doa kepada Sang Pencipta dan tidak terkecuali bagi Gen Z yang sekaligus menjadi jemaah haji termuda dari Bojonegoro, Jawa Timur. Berhaji mendampingi sang ibu, ia pun berharap bisa diterima di perguruan tinggi yang ia impikan. Sementara di Embarkasi, Surabaya mencatat memasuki bulan Mei, ada sebanyak 15.557 jemaah dan petugas yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci.
5: Inilah Abian Farel Huda bersama sang ibu asal Bojonegoro, Jawa Timur saat berada di Asrama Haji Embarkasi Sukolilo. Menjadi jemaah haji termuda di kloternya, Abi yang berangkat haji mendampingi sang ibu mengaku bersyukur bisa menunaikan rukun Islam yang kelima di usia yang terbilang muda dengan masa tunggu 15 tahun. Tak ada persiapan khusus yang ia lakukan selain menjalankan rangkaian ibadah. Abian juga memiliki harapan dan doa yang akan dipanjatkan di Tanah Suci. Yakni doa untuk kesuksesan masa depan, termasuk rencana melanjutkan kuliah dan bisa diterima di perguruan tinggi yang diinginkan.
6: Ya, Alhamdulillah sudah menjadi panggilan Allah. Sudah rezeki.
7: Memang daftarnya sejak kapan, Mas?
6: 2011. 11, Mas. 11.
7: Oh, daftar sendiri ya?
6: Bukan. Gantikan.
7: Oh, warisan. Ya. Penggantian ya?
6: Iya.
5: Abian naik haji menggantikan ayahnya yang meninggal 2 tahun lalu. Pasangan ibu dan anak ini sedianya berangkat pada 2025 kemarin, namun lantaran terbentur batasan usia minimal sebelum adanya perubahan aturan, ibu dan anak ini baru bisa diberangkatkan pada tahun ini. Sementara itu, operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Surabaya mencatat, hingga awal Mei ini capaian keberangkatan jemaah haji terus meningkat dan berjalan lancar. Dari total rencana pemberangkatan sebanyak 44.080 orang dari Embarkasi Surabaya, tercatat 15.557 jemaah dan petugas telah diberangkatkan ke Tanah Suci, atau mencapai 34% dari total rencana tahun ini. Hal ini diungkapkan oleh Ketua PPIH Muhammad As'adul Anam Sabtu siang. Kloter 39 yang telah diberangkatkan tercatat on time tanpa keterlambatan maupun percepatan.

0: PPIH juga melaporkan 1 jemaah wafat di Arab Saudi. Sementara itu, sebanyak 11 jemaah mengalami penundaan keberangkatan di asrama haji, namun sebagian sudah diberangkatkan setelah dinyatakan layak terbang.
1: Sudah 14.797, 34%. Itu kemudian yang tunda itu ada beberapa, diantaranya adalah sakit dan juga kemarin ada yang hamil itu. Jadi yang hamil dari Lamongan, kemudian yang tunda dari Pasuruan, karena tidak memungkinkan untuk berangkat seperti itu. Kemudian jemaah yang meninggal, semoga tidak ada lagi, hanya satu di Madinah kemarin, kloter 8 Kabupaten Pasuruan.
0: Sementara kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung mencatat, hingga Sabtu kemarin sebanyak 2.657 jemaah haji dari 6 kelompok terbang telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Kepala Kanwil Kemenhaj Lampung menyebutkan jemaah yang batal berangkat lantaran harus menjalani cuci darah dan juga dikarenakan faktor usia. Lebih lanjut terkait kondisi jemaah Lampung yang sudah berada di Madinah, Ansori memastikan mayoritas dalam keadaan sehat. Meski ada beberapa jemaah lanjut usia yang kelelahan akibat perjalanan jauh.
2: Jemaah haji kita Lampung dari yang sudah kita berangkat dari asrama haji sebanyak 6 kloter ya. Total jemaah masuk asrama itu 2.667. Kemudian total jemaah yang sudah diberangkatkan 2.657. Ada 10 orang yang gagal dan tidak berangkat.
0: Ia pun memastikan jemaah haji yang kelelahan sudah mendapatkan bantuan medis sehingga bisa melanjutkan ibadah dalam kondisi yang stabil. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang mahasiswi di Ambon, Maluku menjadi jemaah haji setelah menggantikan posisi ibundanya yang meninggal dunia pada 2024 lalu. Biaya untuk tabungan haji diperoleh orang tuanya saat menyelamatkan sisa uang saat kebakaran menghanguskan usaha mereka.
4: Jemaah haji asal kota Ambon, Rizky Fauziah, tersenyum karena mendapat kesempatan berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Namun di balik kebahagiaannya, terbersit kesedihan karena mahasiswi Fakultas Farmasi ini pergi haji menggantikan ibundanya yang wafat pada tahun 2024. Rizky Fauziah yang berusia 21 tahun menjadi salah satu jemaah haji yang tergolong muda dari total 587 jemaah haji di kota Ambon.
5: Gantikan mama untuk berangkat haji, dipercayakan sama keluarga karena mama meninggal tahun 2024 kemarin.
4: Tiket haji yang didapatkan Rizky dan ayahnya saat ini tak lepas dari bencana kebakaran yang dialami keluarga mereka pada 2012. Kala itu tempat usaha mereka di Pasar Luhu Timur mengalami kebakaran. Almarhumah ibundanya, Nur Aidah, sempat menerobos kobaran api dan berhasil menyelamatkan sebagian uang yang tersimpan. Dari uang yang terselamatkan, sebagian dipakai modal usaha dan sebagian lagi untuk menabung haji kedua orang tuanya. Orang tua Rizky butuh waktu 10 tahun hingga tabungannya cukup untuk mendaftar haji. Sayangnya, sang ibu lebih dulu dipanggil Sang Ilahi sebelum berangkat ke Tanah Suci.
5: Sampai di sana nanti doakan mama supaya ditempatkan di tempat yang terbaik. Semoga amal ibadahnya diterima.
4: Rizky dan sang ayah tergabung dalam kloter 24 dan kloter 26 dan dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada 7 Mei nanti. Said Suta, Ambon, Maluku.
3: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
6: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
7: Halo, good morning.
6: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret.

0: Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat.

0: lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Minggu ini dalam
1: ambisinya untuk membentuk zona keamanan hingga ke Sungai Litani yang mencakup sekitar 10% wilayah kedaulatan Lebanon. Hal ini membuat militer Israel semakin sering melakukan penyerangan di perbatasan Lebanon Selatan. Sementara itu, sebuah drone peledak yang dilaporkan diluncurkan dari wilayah Lebanon menghantam sebuah kendaraan Israel di dekat Misgav Am dan memicu kebakaran besar. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel mengonfirmasi dua orang mengalami luka-luka akibat insiden tersebut. Sebelumnya, kelompok Hizbullah juga telah melancarkan serangan drone terpisah yang dilaporkan terjadi pada hari Kamis 30 April. Serangan drone menargetkan kapal kargo Israel. 12 orang dinyatakan terluka dalam insiden tersebut.
2: Intervensi militer Israel terhadap kapal kemanusiaan yang hendak menuju Gaza kembali terjadi di perairan internasional. Seorang aktivis di atas kapal Global Sumut Flotilla menyebut tindakan tersebut sebagai aksi yang brutal dan juga melanggar hukum internasional. Sementara itu, lebih dari 100 aktivis pro-Palestina yang dicegat kapalnya kini tiba di Pulau Kreta, Yunani.
3: Dün akşam saatlerinde dronlar bizleri takip etmeye başladı. Önce küçük dronlar.
1: Ömer Aslan, seorang aktivis asal Turki, membagikan pengalamannya saat berada di atas kapal Kirolama yang menjadi bagian dari Global Sumut Flotilla. Militer Israel sempat mengeluarkan peringatan agar kapal-kapal tersebut putar balik, namun ditolak oleh para aktivis. Ömer menyebut militer Israel memaksa mereka untuk balik arah. Tak hanya intimidasi, pasukan Israel dilaporkan memutus koneksi internet dan telepon sebelum akhirnya melancarkan serangan fisik.
3: Dün akşam saatlerinde dronlar bizleri taciz etmeye başladı. Önce küçük dronlar, sonra dronlar büyüdü ve sayısı arttı. Daha sonra bir helikopter geçti. Daha sonrasında yakınımızdaki yarım mil, bir mil yakınımızdaki diğer filonun teknelerine telsizden anons geçiyorlar. Geriye dönün, bu insani yardımı biz götürelim. Ama böyle bir şey olamaz. Bunlar onların kibar bir tehdidiydi, geriye dönmemizi istediler.
1: Sebanyak 22 kapal dilaporkan telah disita oleh militer Israel. Sebanyak 180 aktivis yang berada di atas 21 kapal yang tercegat kini dibawa menuju pelabuhan Ashdod di Israel. Sebanyak 168 aktivis dari kelompok Global Sumut Flotilla yang kapalnya dicegat oleh militer Israel tiba di daratan Atheri Nolakos, Kreta, setelah dipindahkan dari kapal militer Israel ke perahu-perahu kecil milik Yunani. Para aktivis ini adalah bagian dari misi kemanusiaan yang berlayar dari Barcelona, Spanyol, sejak 12 April lalu mengirimkan bantuan ke Gaza. Setibanya di daratan, para aktivis disambut oleh deretan bus dan ambulans yang telah disiapkan oleh otoritas setempat. Meski sebagian besar telah dipulangkan, penyelenggara mengatakan dua orang aktivis masih ditahan oleh otoritas Israel. Hingga kini, puluhan kapal yang tersisa masih berencana untuk berlabuh sejenak di Kreta sebelum memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Gaza.
2: Serangan drone Ukraina menghantam pelabuhan Tuapse, Rusia. Serangan mengakibatkan kebakaran hebat dan tumpahnya minyak di sepanjang garis pantai. Sementara itu, Rusia melancarkan serangan drone di Kharkiv, Ukraina pada 2 Mei waktu setempat. 6 warga dilaporkan terluka dalam serangan ini.
1: Serangan drone Ukraina menghantam pelabuhan Tuapse di Rusia Jumat pada 1 Mei. Serangan memicu kebakaran hebat sejumlah infrastruktur bangunan dan tumpahan minyak di sepanjang garis pantai. Rekaman amatir warga setempat memperlihatkan asap tebal membubung tinggi ke udara akibat serangan. Otoritas setempat mengonfirmasi serangan tersebut merupakan serangan keempat yang dilancarkan Ukraina di Tuapse sejak 16 April lalu. Serangan sebelumnya dilaporkan sempat membakar kilang minyak di kota tersebut setidaknya 2 kali. Dilaporkan Ukraina menargetkan aset energi milik Rusia. Pemerintah Rusia memperlakukan peringatan darurat kepada warga agar tetap di dalam rumah selama serangan berlangsung. Tak tinggal diam, Rusia juga melancarkan serangan drone di Kharkiv, Ukraina pada 2 Mei waktu setempat. Serangan menghantam sedikitnya 4 pom bensin dan sebuah bangunan. Pemadam kebakaran telah dikerahkan otoritas tempat untuk memadamkan kobaran api. Tak ada korban tewas, namun 6 warga dilaporkan.

0: bahkan terluka dalam serangan itu. Dengan perang yang telah memasuki tahun ke-5 dan negosiasi damai yang terhenti, Rusia dan Ukraina terus saling melancarkan serangan udara dengan menargetkan fasilitas energi masing-masing.
1: Aksi demonstrasi Hari Buruh di Berlin berujung penangkapan oleh aparat kepolisian. Bentrokan antara demonstran dan juga polisi tidak terelakkan.
0: Polisi mengamankan sejumlah peserta aksi dalam peringatan May Day yang diwarnai ketegangan pada Kamis waktu setempat. Salah satu peserta aksi terdengar berteriak, menyebut tindakan tersebut sebagai kekerasan polisi. Sementara itu, peserta lainnya tetap melanjutkan aksi dengan membawa bendera dan meneriakkan slogan. Penangkapan ini terjadi di tengah aksi yang digelar kelompok Antifa dan aktivis buruh lainnya di berbagai titik di Berlin dalam rangka memperingati International Workers' Day. Bentrokan antara polisi anti huru-hara dan demonstran mewarnai aksi peringatan Hari Buruh di Berlin Jumat waktu setempat. Aparat kepolisian menyerbu massa dan menahan sejumlah orang dalam demonstrasi May Day yang berlangsung tegang. Para aktivis berdiri dalam formasi rapat membentuk barisan pertahanan. Namun polisi kemudian mendorong mereka hingga ke badan jalan dan melakukan penangkapan. Petugas mengepung serta terlibat dorong-dorongan dengan para demonstran sepanjang bentrokan berlangsung. Tahun ini, peringatan Hari Buruh di berbagai negara Eropa dan wilayah lainnya diikuti ribuan pekerja yang turun ke jalan dipicu oleh meningkatnya biaya hidup serta konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah. Aksi Revolutionary May Day di Berlin diwarnai ribuan demonstran yang turun ke jalan membawa berbagai spanduk dan atribut Jumat waktu setempat. Para peserta aksi berbaris sambil membawa banner bertuliskan kebebasan, perdamaian, solidaritas, serta mengibarkan bendera di sepanjang jalur demonstrasi. Aksi berlangsung dinamis dengan massa yang terus bergerak, membawa spanduk dan meneriakkan slogan-slogan perlawanan. Peserta aksi menyuarakan penolakan terhadap perang dan kehadiran militer asing. Sementara itu, aparat kepolisian anti huru-hara tampak bersiaga dan memantau jalannya aksi dari sejumlah titik untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama peringatan International Workers' Day berlangsung.
1: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Heranov Al-Bashir. Saya Bram Herlomong pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
2: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
5: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
6: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
5: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
6: Ultra Flu?
5: Surut ya.
7: Tegasan.
5: Dengan kemasan baru,

0: Pemirsa, aksi seorang pria bergelantungan di atas mobil di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat menjadi viral di media sosial. Aksi nekat itu diduga masalah keluarga. Selain informasi tadi, sesaat lagi kami sajikan pembahasan kami pada sore ini. Potongan ojol turun jadi 8%. Kapan berlakunya? Saya Heranov Al-Bashir kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Presiden Prabowo resmi menandatangani Perpres nomor 27 tahun 2026 yang memangkas potongan aplikator ojek online ojol menjadi maksimal 8% yang sebelumnya di angka sekitar 20%. Hal itu disampaikan saat perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Monas.
1: Dengan adanya Perpres nomor 27 tahun 2026 ini tentunya membawa kebahagiaan dan angin segar bagi pengemudi ojek online. Seperti Aziz, bapak dua anak yang sudah menggeluti profesi ojol selama 11 tahun lamanya. Ia mengaku sangat gembira dengan kabar pemotongan hingga 8%. Menurut Aziz, potongan 8% itu akan membuatnya lebih semangat bekerja bila benar bisa terwujud.
2: Waduh, kalau emang benar 8%, saya senang banget. Senang banget, mudah-mudahan terrealisasi.
1: Setali tiga uang dengan Aziz, Ardi, bapak dua anak yang juga berprofesi sebagai ojol selama 7 tahun mengaku gembira dan bahagia atas keputusan ini. Ia berharap dengan adanya perpres ini, pendapatan hariannya bisa bertambah.
3: Senang banget lah, kalau benar-benar itu terjadi sih 8% gitu.
4: Tuh ya. Emang sebelumnya abang dipotong berapa sih bang?
3: 20% bisa, kadang-kadang 20 lebih bisa.
4: Nah abang, dengan harapannya jadi 8%, apa nih harapan abang?
3: Ya,
4: tambah semangat
3: lah kerjanya. Ya, udah otomatis tambah semangat juga penghasilannya lebih tinggi juga jadinya nantinya.
1: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansa menilai, sebelum diumumkan, peraturan presiden ini sebaiknya harus melalui kajian dan telaah akademik publik lebih dahulu. Trubus yang juga guru besar Sosiologi Hukum Universitas Trisakti ini mengkhawatirkan apabila perpres ini dipaksakan, maka akan menimbulkan masalah ke depannya dan akan membuat para aplikator hengkang.
5: Menimbulkan satu perdebatan yang panjang menurut saya. Yang kedua, pemutusan pemerintah ini memang harusnya melalui bersifat partisipasi publik ya, artinya publik diajak ngomong dulu, diajak bicara dalam ini driver ini, termasuk di dalam hal ini juga para pelaku usaha. Jadi para pelaku usaha, para aplikator ini harusnya diundang, diajak bicara dulu yang ideal seperti apa, sehingga ada semacam win-win solution gitu.
1: Modantara, Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia melalui rilis resmi yang diterima CNN Indonesia TV menilai bahwa rencana pembatasan bagi hasil antara mitra dengan platform aplikator menjadi 8% adalah kebijakan yang terlalu drastis dan terlalu dipaksakan. Modantara menilai kebijakan ini berisiko menimbulkan dampak sistemik yang bisa menghentikan denyut nadi ekonomi digital Indonesia jika diterapkan tanpa diskusi atau kajian yang mendalam dengan pelaku industri. Sementara itu, PT Goto Gojek Tokopedia dalam keterangan resminya menyatakan akan mematuhi aturan pemerintah terkait perlindungan pekerja transportasi online termasuk ketentuan baru mengenai penurunan tarif pengemudi ojek online atau ojol dari 20% menjadi 8% yang ditetapkan dalam peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Meski begitu, perusahaan akan lebih dahulu mengkaji perpres tersebut guna memahami detail aturan serta berbagai penyesuaian yang perlu dilakukan. Jimmy Chandra, Andika Surahmanto, Jakarta.
0: Pemirsa, sejumlah kalangan ekonom menilai rencana penurunan tarif bagi pengemudi ojek daring diturunkan menjadi 8% dari sebelumnya di angka sekitar 20% tak langsung membuat pendapatan pengemudi ojek online ojol meningkat. Untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Kurnia Ramadana, selaku tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah.

0: dan juga Raden Igun Wicaksono, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia. Selamat sore, Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Mas Kurnia, Mas Igun.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, saya ucapkan selamat dulu nih buat Mas Kurnia, sudah menjadi bagian pemerintah ya, Mas, di Badan Komunikasi Pemerintah. Saya langsung saja ke Mas Kurnia, tapi sebelum menjawabnya, Mas, saya akan putarkan dulu grafis statement dari Gojek dan Grab. Kami sedianya juga mengundang Modantara ya, dari Asosiasi Mobilitas Pengantaran Digital Indonesia, tapi belum bisa bergabung, termasuk dari Gojek Grab. Kita akan putarkan statementnya, saya akan bacakan dari Gojek terlebih dahulu, kita punya grafisnya. Untuk Gojek dengan skema terbaru ini akan mematuhi regulasi Perpres nomor 27 tahun 2026. Kemudian GoTo juga tengah melakukan pengkajian mendalam, memahami detail penyesuaian baru dan juga peraturan ini. Kemudian kita bacakan untuk Grab yang disampaikan oleh Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Gunadi yang menyebut menghormati arahan yang diberikan oleh pemerintah, mendukung visi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Tapi belum jelas begitu ya, belum detail bagaimana skema yang akan diterapkan nanti. Saya langsung ke Mas Kurnia dulu, Mas, dari pemerintah bisa dijelaskan skema apa yang akan diterapkan nanti implementasinya dengan peraturan ini?
2: Ya, pada saat peringatan May Day yang lalu, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan para pekerja atau buruh. Salah satunya terkait dengan saudara-saudara kita yang saat ini bekerja sebagai mitra ojek online, baik yang ada di dua korporasi besar, GoTo maupun Grab. Yang ingin ditekankan oleh Presiden saat May Day kemarin bahwa pemerintah juga memprioritaskan kesejahteraan para pekerja dalam hal ini driver ojek online, sehingga Presiden menerbitkan peraturan Presiden yang mana memberikan keleluasaan bagi driver ojek online untuk bisa memperoleh 92% dari setiap rate perjalanan dan hanya menyetorkan 6%-8% kepada perusahaan tersebut. Ini juga ingin menjaga stabilitas. Tidak hanya terkait dengan menguntungkan investor saja, akan tetapi satu korporasi, baik seperti Grab maupun GoTo, tanpa ada kinerja dari para driver online ini, tentu rantai bisnis mereka pasti akan terganggu. Maka dari itu harus diciptakan stabilitas yang juga memikirkan kelangsungan bisnis dari korporasi dan juga kesejahteraan hidup para saudara-saudara kita yang menjadi driver ojek online. Tentu pasti ada penyesuaian dan syukurnya dua korporasi tadi yang tadi ditayangkan oleh CNN Indonesia mematuhi peraturan Presiden dan berusaha untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian di internal bisnis korporasi mereka. Dan kalau terkait dengan tema besar diskusi kita hari ini, kapan ini akan berlaku, kita tunggu, karena sudah disebutkan oleh Presiden, pasti dalam waktu dekat turunan atau substansi dari Perpres itu akan mulai dilihat oleh setiap pihak. Yang penting ketika satu peraturan perundang-undangan berlaku, maka ini mengikat bagi semuanya. Maka dari itu setiap pihak yang terdampak oleh Perpres tersebut harus tunduk dan patuh terhadap perintah peraturan Presiden tersebut. Demikian, Mas.
0: Oke, sudah ada keberatan dari pelaku industri dengan kebijakan ini?
2: Ya, pasti setiap kebijakan itu ada pro dan kontra. Namun tugas pemerintah adalah memastikan agar stabilitas ekonomi itu bisa terlaksana. Tidak hanya stabilitas bisnis korporasi, tapi pihak-pihak yang bersentuhan langsung pada bisnis ekonomi digital tersebut harus difikirkan kesejahteraannya. Maka dari itu kita meminta kepada korporasi-korporasi besar terkait dengan ojek online untuk melakukan penyesuaian bisnis agar tidak hanya terkait dengan profit korporasi, tapi juga profit para pekerja itu juga harus difikirkan secara matang melalui peraturan yang diterbitkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
0: Mas Igun, bagaimana kemudian gambaran yang Anda terima dari Gojek, Grab, dan juga sebagainya aplikator terhadap kebijakan baru ini? Apakah sudah disesuaikan skemanya?

0: di lapangan?
1: Ya, terima kasih. Sebelumnya kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia beserta rekan-rekan pengemudi ojek online yang ada di Indonesia yang menginginkan adanya bagi hasil yang sebelumnya nih, tuntutan kami kan 90%, 10%. Namun ternyata Bapak Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pembagian hasil itu 92.8%. Nah, ini kami apresiasi hal ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada kepresidenan Bapak Presiden Prabowo maupun lembaga terkait lainnya dan pemerintah. Nah, untuk implementasi dari perpres ini kami kan juga belum mendapat salinannya seperti apa.
0: Okay.
1: Namun juga kami menginginkan dari pelaku usaha dari para platform ini juga dapat mematuhi apa yang sudah dibuat oleh, yang sudah ditandatangani dalam perpres 27 tahun 2026 ini oleh Bapak Presiden Prabowo. Nah, kami berharap pelaksanaan implementasi ini dapat dilaksanakan secepatnya.
0: Baik, tapi Anda belum mendapat gambaran skema apa yang diterapkan. Karena kalau kita kutip dari ekonom Mas Igun, dari Selios yang menyebut tidak secara langsung menambah pendapatan driver karena menganut sistem biaya tetap atau fixed cost. Anda tahu soal ini?
1: Sebenarnya kami sudah beberapa kali berdiskusi dengan beberapa lembaga kajian ya, juga sebelum-sebelumnya sudah melakukan kajian bersama juga gitu. Nah, hasil ini merupakan kajian juga dari kami secara empiris juga ya, dari tahun 2018.
0: Oke.
1: Kami tetap konsisten untuk melakukan tuntutan pada saat itu 90-10. Nah, karena apa? Akan ada efek domino di sini. Efek dominonya itu kami menginginkan ada peningkatan eksponensial naik dalam ekonomi Indonesia, ekonomi kerakyatan. Karena apa? Kenaikan dari pendapatan dari pengemudi ojek online dengan bagi hasil 92% pastinya itu akan bermanfaat juga untuk ekosistem di luar transportasi online. Di sini ada ekosistem UMKM juga.
0: Okay.
1: Itu yang sudah kami kaji sebelumnya.
0: Baik.
1: Jadi ada kenaikan ekonomi kerakyatan.
0: Ada efek domino lainnya Mas Igun, saya catat juga dari ekonom memprediksi diskon kepada penumpang akan berkurang, otomatis tarif ojol akan mahal. Ini bagaimana? Apakah akan terjadi sedemikian rupa? Ada kenaikan tarif kepada penumpang?
1: Kami tidak menginginkan adanya kenaikan tarif karena tarif ini tidak serta merta naik juga ya. Ini kan yang diberikan substansinya adalah bagi hasil antara pengemudi dengan platform.
0: Baik.
1: Nah, tarif ini belum ada keputusan naik. Artinya tidak ada akan ada kenaikan tarif. Mungkin diskon atau segala macam promo itu yang akan terkoreksi di situ. Tapi kalau tarif tidak ada kenaikan.
0: Oke, apakah Anda juga tahu Mas Kurnia dengan skema fixed cost yang masih diterapkan oleh beberapa aplikator? Mas Kurnia?
2: Sorry, bagaimana Mas pertanyaannya?
0: Apakah Anda masih tahu skema fixed cost ini masih diterapkan oleh aplikator sehingga tidak secara otomatis membuat pendapatan driver meningkat?
2: Iya, sudah pasti penyesuaian-penyesuaian itu akan dilakukan oleh korporasi-korporasi tersebut. Namun poin kami tidak masuk pada proses bisnis lanjutan pasca perpres ini keluar, akan tetapi penekanan kami kepada setiap lini bisnis, khususnya ekonomi digital, harus turut mempertimbangkan kesejahteraan para pekerja. Jadi penyesuaian-penyesuaian terhadap peraturan presiden tersebut sangat dikembalikan, sangat agile, sangat diberikan keleluasaan kepada korporasi-korporasi tersebut. Demikian.
0: Oke, perlu kita elaborasi nanti di lain waktu dengan Modantara begitu ya, dan juga pihak aplikator implementasinya seperti apa dengan skema fixed cost yang akan diterapkan ini. Terakhir kepada Mas Igun. Mas Igun, Anda akan juga dijanjikan oleh pemerintah akan tetap mendapatkan asuransi kesehatan BPJS Kesehatan, ini yang selalu digaungkan ketika May Day kemarin.
1: Ya, betul. Ya, itu kami menunggu dari salinan perpres. Seperti apa jaminan sosial yang akan diberikan kepada para driver dan jaminan kesehatan yang akan diberikan kepada driver. Apakah ini dibayarkan sepenuhnya oleh pihak pemerintah atau pihak aplikasi?

0: atau memang ada pembagian pembayaran untuk pembayaran jaminan-jaminan sosial maupun jaminan kesehatan ini. Kami masih menunggu salinan dari pihak pemerintah maupun kepresidenan.
1: Baik.
0: Semoga dalam waktu dekat bisa kami terima ya.
1: Baik. Oke, bisa diterima dalam waktu dekat, Mas Kurnia, salinan tadi, permintaan dari Mas Igun, teman-teman di lapangan, sekaligus proses statement Anda.
2: Iya, benar sekali. Karena sudah diumumkan oleh Presiden secara terbuka pada tanggal 1 Mei tersebut, dan sifat peraturan perundang-undangan itu terbuka bagi seluruh pihak untuk mengaksesnya, apalagi ada kepentingan dari korporasi-korporasi tertentu untuk menyesuaikan lini bisnisnya.
1: Okay.
2: Yang bisa dipastikan oleh pemerintah, sudah pasti dalam waktu dekat perpres tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
1: Miguel, termasuk jaminan sosialnya ya Mas ya, dipastikan?
2: Mas Kurnia? Ya benar sekali, tidak hanya bicara tentang keuntungan yang bisa didapatkan oleh para pekerja driver ojek online, namun Presiden dan pemerintah juga melihat ada urgensi bagi pekerja agar bisa dilindungi secara kesehatan dan dijamin oleh setiap korporasi yang mempekerjakan mereka atau menjajaki mereka sebagai mitra bisnis.
1: Baik, baik, terima kasih. Kita akan tunggu implementasinya seperti apa. Jangan sampai memberatkan penumpang nanti dengan kebijakan baru ini, dan kita harapkan pengemudi akan naik pendapatannya dengan perpres baru ini. Terima kasih untuk waktunya Bapak-Bapak berdua, Mas Kurnia Ramadana, tenaga ahli utama atau tenaga ahli bidang komunikasi pemerintah, dan juga Mas Raden Igun Wicaksono, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak.
0: Waalaikumsalam, Mas Heran.
1: Berikutnya, si seorang pria bergelantungan di atas mobil menjadi viral di media sosial di kawasan Jakarta Barat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
3: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
3: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
6: Kadang kita tuh selalu berpikir bahwa besok itu
7: mungkin masih bisa kejadian yang sama.
6: Padahal banyak kejadian yang besok, ternyata saya mendengar kabar duka. Orang itu serangan jantungnya selalu mendadak. Sebenarnya di balik hal yang mendadak itu ada faktor pemicu tuh yang udah lama banget. Pasien-pasien yang terkena serangan jantung, ini semakin kesini semakin muda. Jangan sampai di usia muda udah banyak nelan pil pahit. Pengalaman-pengalaman pahit yang ada di kehidupan.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam. Minggu 3 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.
1: Ke peristiwa berikutnya, aksi seorang pria bergelantungan di atas mobil menjadi viral di media sosial. Peristiwa terjadi di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Jumat sore. Mengutip dari laman detik.com, Kapolsek Grogol Petamburan Reza Aditya mengatakan belum ada laporan terkait peristiwa ini. Aksi nekat ini diduga dipicu oleh masalah keluarga dan sempat dimediasi oleh pihak keamanan sebelum mobil melaju. Aksi nekat ini membuat kawasan di sekitar Grogol macet karena banyaknya warga dan juga pengguna jalan yang kaget melihat peristiwa ini. Sementara itu, imbas pembangunan LRT Jakarta Halte Bus Transjakarta Manggarai akan ditutup sementara. Namun pada hari Minggu pagi 3 Mei 2026, halte ini masih beroperasi. Penutupan akan ditunda sementara hingga Senin pagi.
8: Pembangunan LRT Jakarta membuat halte Transjakarta Manggarai akan ditutup sementara. Hal ini disampaikan melalui akun resmi Transjakarta pada Sabtu 2 Mei 2026. Walaupun akan ditutup sementara, para pengguna masih bisa menggunakan layanan Transjakarta melalui halte temporer yang berada di sisi jalan halte utama. Kedua halte temporer ini nantinya akan dapat diakses melalui jembatan penyeberangan yang biasa dilewati untuk menuju halte utama Transjakarta Manggarai. Sementara Transjakarta melalui akun sosial medianya pada hari Minggu 3 Mei 2026 menyampaikan bahwa halte utama masih beroperasi dan belum ada perubahan rute ataupun pemindahan ke halte temporer. Penutupan ini akan ditunda sementara dan akan diberlakukan pada hari Minggu siang atau Senin pagi. Sejumlah warga pun merespon rencana penutupan halte Transjakarta Manggarai ini. Mereka berharap agar proyek pembangunan LRT dapat segera diselesaikan dan operasional halte Transjakarta Manggarai kembali normal.
9: Ya agak kesulitan sih, soalnya kan kalau untuk Transjakarta kan memang praktis ya untuk perjalanannya, juga murah gitu ya kan untuk seperti saya kalau untuk orang lapangan ya Pak ya. Terus kalau bisa ya, kalau mau di apa dirubah ya Pak ya jalanannya, ya harus secepatnya aja gitu ya, jangan terlalu lama karena apa sih namanya, transportasinya lebih nyaman.
10: Saya sih nggak terlalu terpengaruh ya kalau dari segi perubahan jalurnya ini, karena tidak terlalu sering, cuma ada beberapa teman saya yang sering cerita memang cukup repot juga dari segi perubahan jalurnya ini, terlebih lagi di hari-hari weekend yang akan datang, weekday yang akan datang mungkin ya, gitu, apalagi yang sering menggunakan.
11: Menurut saya sih cukup bagus gitu ya, apalagi ini kan LRT kan di atas dari jalan raya, jadi itu bisa mengatasi kemacetan gitu ya, apalagi kan banyak pengguna kendaraan pribadi, jadi dengan ada LRT ini ya cukup membantu untuk mengatasi kemacetan gitu. Harapannya untuk Jakarta semoga apa ya, semakin luas lagi, terus juga halte-halte yang sekiranya saya lihat gitu ya masih semakin baik yang kurang layak itu mungkin bisa dibenahi kembali kayak gitu.
8: Pihak Transjakarta juga mengimbau warga menggunakan layanan bus Transjakarta untuk selalu memantau dan juga mengantisipasi rute maupun waktu keberangkatan dari halte temporer yang sudah disiapkan.
12: Halte Transjakarta Jalur Manggarai masih beroperasi hingga pagi ini. Bagi pengguna Transjakarta, masih bisa mengakses melalui halte utama Manggarai. Menurut informasi yang didapat hari ini, penutupan dan perubahan jalur akan diberlakukan siang ataupun besok pagi. Untuk informasi lebih lengkapnya, bisa didapatkan melalui kanal resmi Transjakarta. Muhammad Anwar, Evan Askam, Jakarta.
1: Berikutnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menghadiri peletakan batu pertama Gedung Markas Polda DIY di Godean, Kabupaten Sleman pada hari Minggu pagi. Dengan mengusung tema Bangun Bayangkara Presisi Hamemayu Hayuning, Bawono acara ini menjadi simbol transformasi infrastruktur Polri yang menjunjung tinggi nilai budaya lokal. Meskipun begitu, Mapolda DIY yang baru ini akan mengedepankan 4 konsep Smart City, yaitu menggunakan data dari berbagai sumber secara real-time, menggunakan sistem memantau, dan juga memahami opini serta perasaan masyarakat. Mapolda DIY juga akan dilengkapi dengan Cyber Security Defense Center, dan terakhir menggunakan sistem Decision Intelligence and Knowledge. Semua ini dengan tujuan agar semua keputusan diambil secara cepat, tepat, akurat, berbasis data, dan berkelanjutan.
13: Sebagaimana tema dari pembangunan Mapolda, yaitu membangun Bayangkara Presisi Hamemayu Hayuning Bawono. Artinya bagaimana kita memiliki makna untuk bisa menjaga, memperbaiki, dan menciptakan keindahan serta keharmonisan bermasyarakat yang tentunya ini sejalan dengan Tribrata dan Catur Prasetya. Dan juga kami juga mendapatkan amanah agar ke depan gedung Polda DIY ini dibangun dengan konsep smart city.
8: Informasi selanjutnya, ribuan warga memadati festival kuliner di perkampungan sekitar makam dan juga Masjid Sunan Giri di Gresik, Jawa Timur. Digelar di akhir pekan, tepatnya di Ahad Kliwon, festival kuliner unik itu menghadirkan puluhan sajian dan jajanan tradisional.
14: Jalanan kampung atau pedukuhan Kajen, Desa Giri, Kebomas, Gresik, berubah jadi lautan manusia setiap kali penanggalan Ahad Kliwon tiba. Seperti di Minggu pagi, di awal bulan Mei ini, warga kampung di dekat makam dan Masjid Sunan Giri ini kembali menggelar festival kuliner bertajuk Pasar Panganan Girimbien. Di gelaran kelima festival kuliner ini, tak kurang dari 15 sajian khas seperti lontong rumo, gulai obos, hingga sego koto besengek, dan 15 jenis minuman tradisional serta 60-an menu jajanan dihadirkan. Sesuai namanya, sajian dan suasana Girimbien atau Giri zaman dulu memang jadi titik berat dalam festival ini. Selain lewat kostum yang dikenakan para penjual, suasana jual beli zaman baheula juga semakin terasa berkat penggunaan koin gobok. Mirip uang kepeng zaman kerajaan Majapahit, koin ini menjadi alat tukar selama gelaran festival dengan pecahan senilai Rp10.000, Rp5.000, dan Rp2.000. Meski cita rasanya tergolong unik dan jarang dijumpai, harga aneka sajian di pasar Girimbien sendiri relatif terjangkau, berkisar belasan ribu rupiah per porsinya. Maka tak heran, festival penganan khas Giri ini juga menarik perhatian warga dari luar Kota Wali.
15: Bagus sekali karena melestarikan makanan tradisional. Kan kalau anak-anak sekarang, anak muda Gen Z, belum pernah kenal nih makanan-makanan. Jadi saya bawa pulang buat anak-anak saya. Biar tahu makanan itu lebih enak tradisional ini, sehat lagi. Ya harusnya lebih, lokasinya bisa lebih menarik lagi. Jadi anak-anak muda kesini mudah gampang makan di tempat. Ini kayaknya tempatnya belum ada tempat untuk makan dine-in ya istilahnya anak sekarang. Betul.
16: Sajian hidangannya
15: sudah cukup enak. Ini baru mau cicip ya, moga-moga enak dan suka.
14: Bupati Gresik yang menyempatkan diri menjajal aneka sajian pasar Girimbien mengapresiasi inisiatif warganya dalam melestarikan kekayaan kuliner daerah. Melihat tingginya animo dalam festival kuliner khas wilayah Giri ini, pemerintah Kabupaten Gresik juga berencana menjadikannya agenda wisata rutin. Tentunya dengan mempertimbangkan sejumlah perbaikan seperti optimalisasi potensi sumber daya di sekitar dan penyediaan kantong parkir yang lebih memadai.
17: Jajanannya masih banyak yang perlu dikenalkan, dilestarikan kepada masyarakat secara umum. Warisan budaya tak benda ini mungkin menjadi sebuah identitas masyarakat Kajen sendiri. Ini yang kita dampingi melalui Dinas Parekraf Budpora. Kemudian kita tentunya berpikir bagaimana ke depan menjadi event yang menjadi identitas Kajen sendiri.
14: Tak cuma rupa-rupa jajanan, Pasar Girimbien juga memperkenalkan potensi lain dari wilayah Giri kuno. Salah satunya lewat workshop membatik bersama komunitas batik Korasi. Sejumlah motif batik khas Giri pun diperkenalkan lewat edukasi batik. Mulai dari motif bunga Korasi, beduk, lampu ceplik, hingga kuliner ikon daerah Giri yakni ketupat ketek. Ketupat berbahan ketan putih ini menjadi salah satu bintang di pasar Girimbien. Dijual seharga 1 koin gobok besar atau setara Rp10.000 per buah. Ketupat ketek banyak diburu pengunjung. Apalagi ketupat yang satu ini biasanya hanya disajikan di malam ke-25 Ramadan atau malam Selawe usai warga berdoa di kompleks makam dan masjid Sunan Giri.
18: Buat dia, tumbas tunggal, gih. Langsung kulau icipi, gih. Enggak pakai santan, Bu. Jadi air sumur minyak bumi itu yang bikin gurihnya itu air sumur minyak bumi. Wah, khas Giri. Ketan asli. Enggak ada di tempat lain selain di Giri, Bu ya. Ya. Selain agenda kuliner di akhir pekan, Pasar Panganan Girimbien
16: adalah cara warga Gresik untuk merawat ingatan kolektif mereka akan kekayaan kuliner dan tentunya rasa dari zaman dulu kala. Salah satunya adalah

0: kupat ketek khas Giri yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan. Yang membedakan ketupat ini dari ketupat lain dari daerah lain adalah ketupat ini tidak menggunakan janur tapi menggunakan daun gebang ya Bu ya. Dan direbus dengan menggunakan air sumur minyak bumi yang menjadikan rasanya gurih tanpa tambahan santan atau bumbu lainnya. Alan Maulana, Aga Dipa, Gresik, Jawa Timur. Wah, unik ya Bu ya.
1: Ada seorang petugas kebersihan dikeroyok sekelompok orang tak dikenal hingga tewas di pinggir jalan di Sukabumi, Jawa Barat. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.
2: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
4: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
3: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
4: Ultra Flu?
3: Flu reda.
5: Lekasan.
3: Dengan kemasan baru.
1: Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti menghadiri langsung upacara Hari Pendidikan Nasional di Taman Belambangan Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Dalam amanatnya, Menteri Abdul Mukti menekankan pentingnya 3M yakni mindset, mental, dan misi untuk membangun sumber daya manusia SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing. Dan juga selain itu, peringatan Hari Pendidikan Nasional ini juga berlangsung semarak dengan penampilan atraksi seni kolosal Kuntulan Ewon yang diikuti oleh 1.000 lebih pelajar mulai sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

Ratusan pelajar mulai dari tingkat sekolah menengah pertama hingga perguruan tinggi berkumpul di Taman Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur untuk mengikuti upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 pada Sabtu pagi. Upacara yang berlangsung khidmat ini dihadiri langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Muti, yang sekaligus menjadi inspektur upacara. Dalam amanatnya, Menteri Abdul Muti menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak dapat berjalan tanpa tiga faktor utama, yaitu mindset yang maju, mental yang kuat, dan misi yang lurus. Abdul Muti juga menyebut pendidikan menjadi bagian penting dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, kuat, dan tangguh. Hal ini sejalan dengan astacita Presiden Prabowo untuk mewujudkan Indonesia yang maju, makmur, dan bermartabat. Momentum Hari Pendidikan Nasional 2026 ini diharapkan menjadi penyemangat bagi dunia pendidikan untuk terus melahirkan generasi masa depan yang berkualitas. Setelah upacara selesai, puncak rangkaian Hardiknas tahun 2026 ditutup dengan penampilan atraksi seni kolosal

0: Pentulan Ewon yang diikuti oleh 1.060 pelajar yang terdiri dari 560 penabuh rebana dan 500 penari dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Para pelajar berkolaborasi dengan seniman dan budayawan menampilkan pertunjukan seni tradisi yang memadukan gerak, musik, dan nilai-nilai religius yang menjadi sinergi antara dunia pendidikan dan pelestarian seni budaya lokal. Kesenian kuntulan merupakan salah satu bentuk seni tradisi yang berkembang di Banyuwangi. Kesenian ini mengalami akulturasi dengan budaya lokal, sehingga melahirkan bentuk pertunjukan yang khas dengan perpaduan gerak tari, tabuhan alat musik rebana, serta syair-syair bernuansa religi. Para pelajar tampil kompak dengan gerakan dinamis yang berpadu dengan tabuhan rebana dan lantunan salawat, menciptakan suasana yang khidmat sekaligus membangkitkan semangat kebersamaan. Menteri Abdul Muti yang hadir takjub dan larut dalam suasana. Dirinya menilai kalau peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 ini terbaik se-Indonesia. Semangat dari Hari Pendidikan Nasional inilah yang harus terus kita tingkatkan.
1: Tentu seremonial yang sangat meriah, tidak sekedar berhenti pada perayaan yang selesai begitu saja, tapi harus menjadi spirit kita, semangat kita untuk lebih memperkuat partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, dan juga dalam rangka sesuai arahan Pak Presiden Prabowo, kita dapat membangun generasi yang unggul, generasi yang kuat, generasi yang hebat, mereka yang akan memajukan Indonesia menjadi negara yang maju dan bermartabat.
0: Menteri Abdul Muti mengapresiasi Banyuwangi yang melibatkan pelajar untuk mengaktualisasi potensi mereka. Hal ini bisa memupuk kepercayaan diri dan rasa cinta tanah air dengan tetap berakar pada budaya lokal. Sementara itu, para pelajar yang mengikuti tarian kolosal Kuntulan Ewon ini mengaku senang bisa tampil di acara Pendidikan Nasional tahun 2026 di Taman Blambangan. Selain dapat ilmu, mereka juga mengenal banyak teman dari seluruh penjuru kecamatan di Banyuwangi.
2: Yang ditampilkan tadi adalah kuntulan Ewon, yaitu tari kuntulan yang pesertanya itu ada sekitar 1.100 peserta.
3: Berapa lama mbak latihannya mbak?
2: Sekitar setengah bulan.
3: Setengah bulan ya?
2: Okay.
3: Ada kesulitan enggak mbak tadi mbak?
2: Kesulitan mungkin menghafal gerakannya ya.
3: Gitu ya?
2: Oke.
3: Okay. Apa, menceritakan apa tadi mbak?
2: Menceritakan kerukunan sesama teman.
0: Menteri Abdul Muti juga meninjau stan pendidikan dengan beragam prestasi yang telah ditorehkan oleh para siswa-siswi. Sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah daerah Banyuwangi, beberapa sekolah berprestasi juga diberikan penghargaan sebagai bentuk telah melahirkan para generasi penerus bangsa yang hebat dan unggul.

0: Ke informasi lain, waspadalah aksi kriminal. Ada seorang petugas kebersihan dikeroyok sekelompok orang tak dikenal hingga tewas di pinggir jalan di Sukabumi, Jawa Barat. Korban tewas dengan luka tusukan di bagian punggung dan bagian kepala. Nah, sementara itu di Pekanbaru Riau, tim gabungan Resmo Pejahatan Ras Polda Riau dan Satreskrim Polresta Pekanbaru ini berhasil menangkap 4 pelaku perampokan dan pembunuhan terhadap seorang nenek yang video CCTV-nya viral di media sosial.
1: Seorang pemuda berinisial RZ tewas usai dikeroyok sekelompok orang tak dikenal di Jalan Nasional Sukabumi Cianjur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi pada Sabtu malam. Korban yang sedang membawa motor sampah tewas dengan luka tusuk di bagian punggung dan luka benda tumpul di bagian kepala. Dari keterangan saksi mata, korban melintas dari arah Sukaraja menuju Sukabumi dalam kondisi lalu lintas tengah ramai. Korban sempat terlihat berduel dengan satu orang, kemudian secara tiba-tiba, 4 orang yang ada di pinggir jalan langsung menyerang korban dengan menggunakan kayu balok dan batu. Polisi telah mengamankan beberapa barang bukti di sekitar lokasi kejadian dan langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku.
2: Satu itu lanjut lagi duel, dan yang dari belakang itu yang lain pada ikutan. Ada yang pakai batu, dan yang ada 6 orang dari belakang bus, ada yang pakai balok, langsung pakai belakang.
3: Waktu kejadian itu kondisinya kayak gimana, Kang? Rame atau ada yang tergeletak atau gimana?
2: Rame, cuma pas tergeletak tuh, di sini ada yang nipu pakai batu, atau kecil atau gede lah, ada yang nipu, tau-tau dari sini.
4: Sekitar jam 17.30 terjadi penganiayaan atau pengeroyokan yang dilakukan lebih dari 2 orang terhadap korban RZ, umur 30 tahun, yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dia sempat tertolong karena dibawa ke Hermina yang jaraknya cukup dekat, tapi tidak tertolong.
1: Jenazah korban diautopsi pada Minggu pagi untuk mengetahui penyebab pasti kematian, dan kasus ini kini ditangani oleh Unit Reskrim Polsek Sukaraja. Polda Riau kembali melakukan olah TKP kasus pembunuhan dan perampokan seorang nenek berusia 60 tahun berinisial Dede di Pekanbaru. Sekitar 8 orang dari tim laboratorium forensik Polda Riau tiba di rumah korban di Jalan Kurnia 2, Kecamatan Rumbai pada Sabtu siang. Petugas melakukan identifikasi di kamar korban dan ruangan dapur untuk mencari sidik jari pelaku. Menurut polisi, sejumlah barang berharga milik korban seperti perhiasan, uang tunai, dan paspor raib digasak oleh pelaku. Sejauh ini, polisi telah memeriksa 4 orang saksi untuk membantu proses penyelidikan.
5: Kita ya patut keluarga sampaikan tadi itu aja, kecurigaannya sebatas itu.
6: Yang perempuan itu masih kerabat.
5: Ya, dan yang perempuan yang patut itu yang ada di video itu adalah masih kerabat ataupun keluarga besar, dan memang motif itu masih ada ikatan ya menantu antara dari pasangan yang dari nomor 1 tersebut.
7: Ada sakit hati gitu.
5: Ya,
6: belum perempuan inisial.
5: Iya, seorang wanita ya. Jadi dengan inisial AF ini yang masih kita kejar.
1: Setelah melakukan penyelidikan, tim gabungan Resmo Pejahatan Ras Polda Riau dan Satreskrim Polresta Pekanbaru berhasil menangkap 4 pelaku pada Sabtu 2 Mei 2026. 2 pelaku ditangkap di Aceh Tengah dan 2 lainnya diamankan di Kota Binjai, Sumatera Utara. Sebelumnya, detik-detik perampokan sadis di rumah korban di Jalan Kurnia Pekanbaru Riau terekam kamera CCTV. Dari video CCTV tersebut terlihat sang nenek menerima tamu, yaitu 2 orang perempuan yang diduga saling mengenal dengan korban. Selang beberapa menit, 2 orang pria turun dari mobil, memasuki rumah dan langsung menghantam sang nenek dengan balok kayu hingga meninggal dunia. Pelaku pria juga merusak CCTV yang ada di ruang tengah dan di dapur rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lainnya hadir usai jeda pemirsa. Untuk itu tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
8: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
9: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
8: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
8: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
11: Kadang kita tuh seolah-olah selalu berpikir bahwa besok itu
12: mungkin masih bisa kejadian yang sama. Ya,
11: padahal banyak kejadian yang besok ternyata saya mendengar kabar duka. Ya. Orang itu serangan jantungnya selalu mendadak. Sebenarnya di balik hal yang mendadak itu ada faktor pemicu tuh yang udah lama banget. Pasien-pasien yang terkena serangan jantung, ini semakin kesini semakin muda. Jangan sampai di usia muda udah banyak nelan pil pahit. Pengalaman-pengalaman pahit yang ada di kehidupan.
8: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Minggu 3 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, burung merpati yang setiap sore memenuhi dari pelataran Masjid Nabawi Madinah menjadi daya tarik tersendiri bagi jemaah haji dari seluruh dunia. Fenomena itu tidak hanya menyuguhkan pemandangan indah, tetapi juga menjadi momen berbagi dan juga melepas penat di sela ibadah.
1: Ribuan burung merpati yang menyapa jemaah di pelataran Masjid Nabawi setiap sore menjelang maghrib membuat suasana di sekitar masjid terasa berbeda. Para jemaah tampak asik bercengkrama dengan kawanan merpati. Bagi para jemaah haji, momen ini menjadi pemandangan yang sulit dilupakan. Tak hanya bisa berinteraksi langsung, para jemaah juga bisa bersedekah dengan membeli biji-bijian dari pedagang sekitar untuk dibagikan ke kawanan merpati. Momen ini pun menjadi hiburan tersendiri bagi anak-anak yang ikut serta bersama orang tua mereka.
2: Wah, ini apa sesuatu yang menarik. Pemandangannya jadi cantik gitu ya. Kita juga bisa refreshing bagi makanan ke hewan-hewan, ke burung, ya. Burung merpati ya.
3: Berbagi rezeki.
2: Berbagi ya. Betul.
1: Tak hanya memberi makan, para jemaah pun tak melewatkan momen untuk mengabadikannya. Bersuah

0: Balik itu, ada pemandangan menarik di setiap pelataran Masjid Nabawi. Siapa dia? Burung merpati. Setiap sore menjelang maghrib, burung-burung ini keluar menghibur para jamaah yang akan melaksanakan ibadah. Tidak hanya bisa foto selfie, namun jamaah juga bisa bersedekah. Makanan bisa berinteraksi sekaligus bisa menyentuh burung merpati yang bikin tertarik hati.
1: Kehadiran merpati ini menjadi simbol kedamaian di Kota Nabi. Jika Anda sedang berada di Madinah, jangan lewatkan momen indah ini, sebuah kenangan manis yang bisa dibawa pulang ke tanah air. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
2: Dan bagaimana kondisi terkini jemaah haji Indonesia di Tanah Suci? Kita tanyakan langsung ke rekan kami, sudah bergabung dari luar studio dengan jurnalis Transmedia Lukman Rozak di Arab Saudi. Selamat sore menjelang malam. Assalamualaikum Lukman. Bagaimana perkembangan terbaru di hari ke-13 masa operasional ibadah haji? Silakan.
3: Baik, selamat sore menjelang malam Heranov. Selamat sore pemirsa. Baik Heranov, bisa kami laporkan hari ini adalah hari ke-13 masa operasional ibadah haji. Kalau kedatangan di Madinah itu hari yang ke-14, tapi kalau keberangkatan hari ke-13. Baik, bisa kami laporkan hingga hari ke-13 ini sebanyak 74.000 lebih jamaah Indonesia telah diberangkatkan ke Tanah Suci dari tanah air dengan proses mobilisasi yang lancar dan terkendali. Untuk mendukung kenyamanan jamaah di Mekah, pemerintah telah menyiagakan pelayanan terbaik bagi para jamaah haji yang telah tiba di Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh, pada hingga hari Minggu 3 Mei ini sebanyak 192 kloter dengan total 74.000 jamaah telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Dari jumlah ini sebanyak 14.000, Heranov, 14.503 jamaah sudah berada di kota Mekah dan Madinah. Para jamaah haji yang telah tiba di Mekah ini nantinya akan melaksanakan ibadah umroh wajib dan bersiap untuk menyambut ibadah puncak haji, yakni di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Sementara itu, operasional haji sendiri saat ini berjalan sesuai dengan rencana dan perhatian difokuskan terhadap jamaah haji lansia, perempuan, dan disabilitas. Hal ini sesuai dengan slogan pemerintah, yakni haji ramah lansia, ramah perempuan, dan ramah disabilitas. Para haji yang berusia lanjut, perempuan, dan disabilitas ini tentunya akan mendapat perhatian khusus. Tentunya kepada para jamaah haji yang mengalami gangguan kesehatan, itu akan disediakan bus solawat, ada juga bus khusus bagi disabilitas, dan ketika nanti beribadah umroh di Masjidil Haram di Mekah, khususnya pada saat tawaf dan sa'i, akan disediakan jasa kursi roda gratis bagi para jamaah haji. Tentunya nanti akan dilakukan oleh para petugas haji yang saat ini sedang bertugas di Mekah. Heranov, terkait kondisi kesehatan sendiri, saat ini tercatat 6.823 jamaah menjalani rawat jalan dan 59 jamaah masih dalam perawatan di rumah sakit di Arab Saudi. Hingga hari ini total jamaah yang wafat atau meninggal dunia itu sudah berjumlah 7 orang dan pemerintah memastikan ketujuh orang jamaah haji yang wafat ini akan mendapatkan haknya, yakni mendapatkan badal haji. Heranov, di tengah cuaca ekstrim yang mencapai 43 derajat Celcius ini, Kementerian Haji dan Umroh menghimbau kepada para jamaah haji agar senantiasa menjaga kesehatan, mempersiapkan fisik secara prima, mental, dan selalu membawa perbekalan ketika beraktivitas di luar atau di lapangan, seperti selalu menyediakan payung, semprotan air, semprotan muka, air mineral, dan obat-obatan agar ketika nanti kesehatan terganggu bisa langsung tertangani dan terakses.

0: teratasi dengan cepat. Mungkin ada pertanyaan lagi, Heranov?
1: Baik, bagaimana kemudian kondisi jemaah haji kita yang mungkin masih dirawat hingga sore ini waktu Jakarta di sana?
0: Baik, jemaah haji yang masih dirawat saat ini terus mendapatkan perhatian dari tim kesehatan, tim petugas haji dan tim kesehatan. Dari sekian banyak jemaah haji yang dirawat di rumah sakit, mereka rata-rata menderita komorbid, Heranov, yakni ada yang serangan jantung, ada yang hipertensi, ada yang gula darah tidak stabil, kemudian juga ada TBC ya. Jadi penyakit-penyakit ini rentan karena harus mendapatkan treatment khusus bagi mereka. Ada juga yang tidak bisa bergerak atau mengalami stroke, Heranov. Jadi saat ini mereka dirawat, ada yang dirawat di rumah sakit haji yang sudah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Ada juga yang sedang rawat jalan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI di Madinah. Bagi jemaah haji yang kondisinya sudah mulai stabil namun tidak bisa bergerak, itu nanti tetap akan diantar atau dikirim ke Mekah dengan pengawalan ketat atau pengawalan dari tim kesehatan untuk memberikan rasa aman dan nyaman saat beribadah di Makkatul Mukarromah. Bagi yang masih berada di Madinah akan terus menjalani perawatan hingga kondisinya sembuh. Dan Heranov, kemarin juga terdapat Madinah itu kedatangan jamaah haji khusus dari Indonesia sebanyak kurang lebih satu kloter ya. Mereka saat ini tengah menjalani ibadah arba'in dan menempati hotel yang cukup mewah di kawasan Markasia di jantung kota Madinah. Mereka adalah jamaah haji plus atau jamaah haji yang mendapatkan pelayanan ekstra atau pelayanan berbeda dengan jamaah haji reguler lainnya. Mereka ini tentunya membayar dengan ongkos yang lebih mahal antara 200 sampai 300 juta rupiah. Perbedaannya, jamaah haji khusus ini penantian atau antriannya tidak terlalu lama, yakni antara 5 tahun sampai 6 tahun, sementara haji reguler itu bisa 10 hingga 15 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Kemudian perbedaannya lagi nanti saat di kota suci, para jamaah haji khusus ini akan diberi fasilitas yang cukup bagus ya, ketika nanti di Arafah, Musdalifah dan Mina, mereka akan menempati tenda-tenda khusus yang memang disediakan bagi para jamaah haji khusus, tentunya dengan fasilitas AC, makanan yang nusantara, selera nusantara, terus kemudian layanan ekstra lainnya. Sementara haji reguler tetap menjalani seperti haji biasa, yakni tetap harus mabit di Musdalifah tanpa tenda, terus kemudian juga wukuf di Arafah seperti haji-haji reguler lainnya. Heranov.
1: Baik, syafakilah, cepat sembuh bagi jemaah haji kita yang masih dirawat rumah sakit, diberi kesembuhan dan juga bisa beraktivitas ke depannya. Terima kasih Lukman Rozak untuk sementara waktu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemirsa, momen menunaikan ibadah haji dimanfaatkan untuk memanjatkan doa kepada Sang Pencipta. Tak terkecuali bagi Gen Z yang sekaligus menjadi jemaah haji termuda dari Bojonegoro, Jawa Timur. Berhaji mendampingi sang ibu, ia pun berharap bisa diterima di perguruan tinggi yang ia impikan.
2: Inilah Abian Farel Huda bersama sang ibu asal Bojonegoro, Jawa Timur saat berada di Asrama Haji Embarkasi Sukolilo. Menjadi jemaah haji termuda di kloternya, Abi yang berangkat haji mendampingi sang ibu mengaku bersyukur bisa menunaikan rukun Islam yang kelima di usia yang terbilang muda dengan masa tunggu 15 tahun. Tak ada persiapan khusus yang ia lakukan selain menjalankan rangkaian ibadah. Abian juga memiliki harapan dan doa yang akan dipanjatkan di tanah suci, yakni doa untuk kesuksesan masa depan, termasuk rencana melanjutkan kuliah dan bisa diterima di perguruan tinggi yang diinginkan.
3: Ya, alhamdulillah sudah menjadi panggilan Allah. Sudah rezeki.
4: Memang daftarnya sejak kapan, Mas?

0: 2011.
1: Oh, daftar sendiri ya?
2: Bukan.
0: Gantikan.
1: Oh, warisan. Penggantian ya?
0: Iya.
3: Abian naik haji menggantikan ayahnya yang meninggal 2 tahun lalu. Pasangan ibu dan anak ini sedianya berangkat pada 2025 kemarin, namun lantaran terbentur batasan usia minimal sebelum adanya perubahan aturan, ibu dan anak ini baru bisa diberangkatkan pada tahun ini. Sementara itu, operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Surabaya mencatat, hingga awal Mei ini capaian keberangkatan jemaah haji terus meningkat dan berjalan lancar. Dari total rencana pemberangkatan sebanyak 44.080 orang dari Embarkasi Surabaya, tercatat 15.557 jemaah dan petugas telah diberangkatkan ke Tanah Suci, atau mencapai 34% dari total rencana tahun ini. Hal ini diungkapkan oleh Ketua PPIH Muhammad As'adul Anam Sabtu siang. Kloter 39 yang telah diberangkatkan tercatat on time tanpa keterlambatan maupun percepatan. PPIH juga melaporkan 1 jemaah wafat di Arab Saudi. Sementara itu, sebanyak 11 jemaah mengalami penundaan keberangkatan di asrama haji, namun sebagian sudah diberangkatkan setelah dinyatakan layak terbang. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
4: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Kami kembali informasi dunia olahraga. Sebanyak 10 klub ambil bagian dalam kompetisi softball U19 dan slow pitch open di Surabaya, Jawa Timur. Kompetisi yang diikuti sejumlah klub dari daerah di luar Jawa Timur itu digagas untuk menambah ajang kompetisi softball yang telah dinilai masih kurang.
1: Salah satu klub softball baseball kebanggaan Kota Pahlawan menggelar kejuaraan nasional antar klub softball kelompok U19 dan slow pitch open bertajuk Blue Shark Softball Competition atau BS2C. Digelar mulai 30 April hingga 3 Mei di lapangan Keputih, Surabaya. Selain Blue Shark selaku penyelenggara, di bagian putra, persaingan semakin ketat dengan kehadiran klub Garuda, Hawks, dan MSBA. Sementara di bagian putri, selain Blue Shark, kompetisi diikuti 4 klub lain yakni Garuda, Red Bulls, Hawks, dan Baitul Ilmi Prambors.
2: Seru banget, bisa jadi relasi buat kita, kita ambil jam terbang buat ke depannya nanti, mau kalah mau menang itu urusan terakhir.
3: Oke. Ya. Tadi hasilnya apa?
2: Bagus. Hmm. Bagus. Nah. Enggak. Hasilnya tuh seimbang. 14-7. Hampir.
1: Animo peserta kompetisi yang awalnya digagas untuk menambah ajang kompetisi softball ini ternyata cukup menggembirakan.

0: dengan partisipasi sejumlah klub dari luar Surabaya dan bahkan luar Jawa Timur. Apalagi di kota Surabaya, ajang kompetisi softball dan baseball rutin tercatat hanya ada 2 kali dalam setahun.
1: Ramai juga antusiasme dari peserta, ini terbukti dari ada 3 tim dari DKI Jakarta yang hadir, kemudian ada satu tim dari Makassar pun juga hadir. Sebenarnya ada kemarin seharusnya dari Jawa Barat dan Bali juga hadir, namun ada kendala ujian sekolah, sehingga kali ini mereka belum bisa join.
0: Tak hanya kelompok U19, dalam kompetisi di akhir pekan ini, sejumlah pemain dewasa dan mantan atlet ikut berlaga di kelompok slow pitch yang diikuti tim Blue Sharks, Koni SBY, Alligator, dan SNS. Namun, masa depan dan prestasi setiap cabang olahraga tentunya bergantung pula pada pembinaan sejak kelas minor atau usia dini. Semangat mengasah bakat sebagai outfielder hingga third baseman yang berperan penting dalam pertahanan tim baseball ini pula yang ditunjukkan oleh Zaina dan kawan-kawan. Lewat latihan rutin 2 kali bersama tim Blue Sharks, menurut Zaina, selain untuk mengukir prestasi, bergabung dalam klub berguna untuk menambah teman serta melatih kerjasama dan kekompakan.
2: Karena olahraganya seru dan tidak cukup menjampekan lah, jadi nggak capek-capek banget gitulah.
3: Selama latihan baseball ini apa yang kesulitannya apa biasanya?
2: Pokoknya bola atas gitulah, ya kesusahan. Jadi kalau ada matahari nih cerah gitu nggak bisa nangkep, susah.
3: Posisi ya silau.
0: Melihat tingginya animo peserta tahun ini, Blue Shark Softball Competition rencananya akan digelar rutin sebagai event kejuaraan tahunan. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
4: Ke mancanegara, Jepang kembali mengoperasikan reaktor nuklir setelah 15 tahun vakum sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada impor energi di tengah gangguan pasokan global.
5: Reaktor nomor 6 di Kashiwazaki Kariwa Nuclear Power Plant resmi kembali beroperasi sejak bulan lalu. Pengelola berharap langkah ini dapat memangkas impor gas alam cair atau LNG Jepang hingga 30%. Khususnya yang selama ini melewati jalur strategis Selat Hormuz. Manajer pembangkit, Takeyuki Inagaki menyebut Jepang setiap tahun mengimpor sekitar 4 juta ton LNG dari Qatar melalui Selat Hormuz. Dengan operasi stabil, selama 1 tahun reaktor ini diperkirakan dapat menghemat konsumsi LNG antara 1 hingga 1,3 juta ton. Ia menegaskan langkah ini diharapkan mampu memitigasi dampak gangguan pasokan energi global, khususnya di jalur pelayaran vital tersebut. Pembangkit ini sebelumnya ditutup pasca bencana Fukushima Daiichi Nuclear Disaster yang dipicu gempa besar dan tsunami setinggi 15 meter hingga menyebabkan kecelakaan nuklir berskala level 7. Setelah melalui berbagai peningkatan sistem keamanan termasuk pembangunan tanggul laut setinggi 15 meter oleh Tokyo Electric Power Company Holdings, reaktor akhirnya kembali dioperasikan pada 16 April.
4: Sementara itu, dermaga Pier 39 di San Francisco diramaikan oleh kerumunan warga dan turis. Mereka berbondong-bondong datang untuk melihat sosok singa laut raksasa yang dijuluki Chonkers. Informasi itu sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Newsroom pada edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa besok.
6: Inilah Chonkers, singa laut seller yang kini menjadi primadona di Pier 39, California. Chonkers terlihat mencolok karena ukurannya yang jauh lebih besar dibandingkan ratusan singa laut California yang biasa menghuni dermaga ini. Para ahli menyebut kehadiran spesies ini di San Francisco adalah hal yang unik dan jarang terjadi. Meski sudah terlihat sangat besar, Chonkers diketahui masih dalam masa pertumbuhan. Sebagai perbandingan, jantan dewasa spesies Teller bisa mencapai berat 540 kg, jauh melampaui rata-rata berat singa laut California.
7: So we've got a couple of Steller sea lions that are here on the docks right now. This is a bit unusual. You don't usually see

0: see them this far south, and they tend to associate mostly with other stellar sea lions. Whereas typically what you're seeing here are California sea lions.
1: Pengunjung mengaku kehadiran hewan-hewan ini memberikan ketenangan tersendiri dan menjadi sarana untuk kembali terhubung dengan alam. Hingga saat ini, Dermaga Pier 39 masih terus dipadati warga yang ingin melihat langsung singa laut raksasa tersebut.

0: Tim Satres Narkoba Kepulauan Meranti Riau menggagalkan upaya peredaran narkotika di perairan Selat Akar, Kabupaten Kepulauan Meranti Riau. Saat akan dilakukan penangkapan, para pelaku mencoba melawan dengan cara menabrak kapal petugas. Upaya perlawanan dan pelarian berhasil digagalkan setelah polisi melepaskan tembakan peringatan. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 27 kg narkotika jenis sabu dan 260 cartridge yang diduga mengandung etomidate. Dua orang pelaku berinisial K dan S berhasil dibekuk. Pada Sabtu, polisi menyatakan pihaknya akan terus menindak upaya peredaran narkoba. Seorang pencuri bersembunyi di sebuah rumah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan setelah aksinya dipergoki warga. Pelaku yang bertahan dalam kamar enggan membuka pintu saat polisi akan mengamankannya. Petugas pun terpaksa memanjat atap untuk menangkap pelaku. Pelaku pun berhasil diamankan polisi berserta barang bukti berupa senjata tajam. Selain itu, pelaku lain juga diringkus saat sedang nongkrong. Di hadapan petugas, kedua pelaku mengaku mengincar rumah indekos yang dihuni mahasiswa. Mereka tak segan mengancam korbannya dengan senjata tajam jika terpergok. Kini mereka terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi CNN Indonesia Laca Kriminal kembali hadir untuk menyajikan informasi kepada Anda seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Ke informasi selanjutnya, karena dendam, ada sekelompok remaja melakukan penyerangan ke sebuah tempat percetakan di Bone. Di Bekasi, diduga hendak mencuri motor, ada seorang pria nyaris menjadi bulan-bulanan masa.
1: Rekaman CCTV aksi brutal penyerangan sekelompok remaja menggunakan senjata tajam di sebuah tempat usaha percetakan di Jalan Lapawawoi, Kelurahan Majege, Bone, Sulawesi Selatan, viral di media sosial. Peristiwa penyerangan terjadi pada Rabu dini hari. Akibat peristiwa penyerangan itu, satu korban bernama Salim menderita luka. Tim Resmo Polres Bone kemudian berhasil meringkus 3 dari 4 terduga pelaku penyerangan. Polisi menyebut adanya motif dendam oleh para pelaku ke korban dari masalah sebelumnya.
2: Hasil pendalaman kami terhadap terduga pelaku bahwa motif penyerangan tersebut yaitu pelaku ingin membalas dendam karena kaitannya sebelumnya ada perselisihan dengan korban.
1: Sementara itu, satu pelaku lain identitasnya telah dikantongi petugas dan masih dalam proses pengejaran. Aksi massa nyaris tak terbendung saat seorang pria terduga pelaku pencuri sepeda motor diamankan warga di Jalan Perjuangan, Kelurahan Kabalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat malam. Sejumlah warga yang geram dengan ulah pelaku menghadiahi bogem mentah ke arah pelaku. Pihak kepolisian sektor Babelan yang tiba di lokasi berupaya mengatasi situasi agar tidak terjadi aksi main hakim sendiri. Polisi kemudian bergerak cepat mengamankan pria tersebut ke Mapolsek Babelan dengan menggunakan mobil patroli. Pasca kejadian,

0: pihak kepolisian melakukan olah TKP dan menemukan mata kunci T yang sempat dibuang oleh pelaku. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan satu unit motor untuk dijadikan barang bukti. Peristiwa tersebut kini dalam pengembangan pihak kepolisian sektor Babelan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Adapun seorang petugas kebersihan dikeroyok sekelompok orang tak dikenal hingga tewas di pinggir jalan di Sukabumi, Jawa Barat. Korban tewas dengan luka tusukan di punggung dan bagian kepala. Di lokasi lain di Pekanbaru Riau, tim gabungan Resmob, Catan Ras Polda Riau dan Satreskrim Polresta Pekanbaru berhasil menangkap 4 pelaku perampokan dan pembunuhan terhadap seorang nenek yang video CCTV-nya viral di media sosial.
0: Seorang pemuda berinisial RZ tewas usai dikeroyok sekelompok orang tak dikenal di Jalan Nasional Sukabumi Cianjur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi pada Sabtu malam. Korban yang sedang membawa motor sampah tewas dengan luka tusuk di bagian punggung dan luka benda tumpul di bagian kepala. Dari keterangan saksi mata, korban melintas dari arah Sukaraja menuju Sukabumi dalam kondisi lalu lintas tengah ramai. Korban sempat terlihat berduel dengan satu orang, kemudian secara tiba-tiba, 4 orang yang ada di pinggir jalan langsung menyerang korban dengan menggunakan kayu balok dan batu. Polisi telah mengamankan beberapa barang bukti di sekitar lokasi kejadian dan langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku.
2: Satu itu nyetai duel, dan yang dari belakang itu yang lain pada ikutan. Ada yang pakai batu, ada yang satu orang. Dari belakang bus ada yang pakai balok, langsung pakai belakang.
3: Waktu kejadian itu kondisinya kayak gimana, Kang? Rame atau ada yang tergeletak atau gimana?
2: Rame, cuma pas tergeletak tuh. Di sini ada yang nipu pakai batu, atau kecil atau gede lah. Ada yang nipu, total dari sini.
4: Sekitar jam 17.30 terjadi penganiayaan atau pengeroyokan yang dilakukan lebih dari 2 orang terhadap korban RZ, umur 30 tahun, yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dia sempat tertolong karena dibawa ke Hermina yang jaraknya cukup dekat, tapi tidak tertolong.
0: Jenazah korban diautopsi pada Minggu pagi untuk mengetahui penyebab pasti kematian, dan kasus ini kini ditangani oleh Unit Reskrim Polsek Sukaraja. Polda Riau kembali melakukan olah TKP kasus pembunuhan dan perampokan seorang nenek berusia 60 tahun berinisial Dede di Pekanbaru. Sekitar 8 orang dari tim laboratorium forensik Polda Riau tiba di rumah korban di Jalan Kurnia 2, Kecamatan Rumbai pada Sabtu siang. Petugas melakukan identifikasi di kamar korban dan ruangan dapur untuk mencari sidik jari pelaku. Menurut polisi, sejumlah barang berharga milik korban seperti perhiasan, uang tunai, dan paspor raib digasak oleh pelaku. Sejauh ini, polisi telah memeriksa 4 orang saksi untuk membantu proses penyelidikan.
5: Kita ya patut keluarga sampaikan tadi itu aja, kecurigaannya sebatas itu.
6: Yang perempuan itu masih kerabat.
5: Ya, dan yang perempuan yang patut itu yang ada di video itu adalah masih kerabat ataupun keluarga besar, dan memang motif itu masih ada ikatan ya menantu antara dari pasangan yang dari nomor 1 tersebut.
7: Ada sakit hati gitu.
5: Ya, belum.
6: Perempuan inisial.
5: Iya, seorang wanita ya. Jadi dengan inisial AF ini yang masih kita kejar.
0: Setelah melakukan penyelidikan, tim gabungan Resmob Jatan Ras Polda Riau dan Satreskrim Polresta Pekanbaru berhasil menangkap 4 pelaku pada Sabtu 2 Mei 2026. 2 pelaku ditangkap di Aceh Tengah dan 2 lainnya diamankan di Kota Binjai, Sumatera Utara. Sebelumnya, detik-detik perampokan sadis di rumah korban di Jalan Kurnia Pekanbaru Riau terekam kamera CCTV. Dari video CCTV tersebut terlihat sang nenek menerima tamu, yaitu 2 orang perempuan yang diduga saling mengenal dengan korban. Selang beberapa menit, 2 orang pria turun dari mobil, memasuki rumah dan langsung menghantam sang nenek dengan balok kayu hingga meninggal dunia. Pelaku pria juga merusak CCTV yang ada di ruang tengah dan di dapur rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menangkap 16 warga asing yang diduga terlibat praktik penipuan daring di kawasan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Sementara itu di Maros, Sulawesi Selatan, 2 orang pria ditangkap karena mencuri ponsel di sebuah rumah makan. Kedua pelaku mengaku telah beraksi lebih dari 3 kali di sejumlah lokasi berbeda.

0: 16 warga asing ditangkap petugas Direktorat Jenderal Imigrasi di sebuah penginapan mewah di kawasan Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat pada 14 April lalu. Penggerebekan ini hasil dari pengawasan tertutup dan profiling sejak akhir Maret hingga pertengahan April 2026. Petugas melakukan penyergapan setelah mendapatkan informasi warga asing yang telah diincar tersebut akan meninggalkan lokasi penyergapan. Dari 16 orang yang ditangkap, sebagian besar berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, sisanya warga Malaysia dan Taiwan. Selain itu, petugas menyita barang bukti berupa 50 unit komputer dan 150 ponsel. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya indikasi praktik love scamming, praktik penipuan melalui pendekatan perasaan di media sosial yang berujung pada investasi palsu. Meski demikian, petugas menyebut para pelaku belum sepenuhnya menjalankan aksi penipuan. Direktur Jenderal Imigrasi Hendar Sambarantoko mengatakan warga asing tersebut diduga melanggar aturan keimigrasian dan akan dikenakan sanksi tegas. Dua pencuri dibekuk tim Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Jatan Ras Polres Baro Sulawesi Selatan pada Kamis malam. Mereka ditangkap karena mencuri ponsel di sebuah rumah makan. Kedua pelaku mengaku telah beraksi lebih dari 3 kali di sejumlah lokasi yang berbeda. Polisi juga mengembangkan pengakuan pelaku terkait dugaan pencurian di salah satu rumah sakit di kota Makassar. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 1 unit ponsel dan sepeda motor. Menurut polisi, salah satu pelaku mengaku menggunakan uang hasil kejahatan untuk membeli narkoba dan judi online. Sementara pelaku mengaku butuh uang untuk membayar hutang. Saat ini, kedua pelaku telah diserahkan ke Polres Maros untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Pemirsa, polisi meringkus 2 pencuri kabel listrik sepanjang 8.000 meter milik PLN yang baru dipasang untuk menerangi rumah warga di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Uang hasil kejahatan digunakan pelaku untuk membeli narkoba. Di lokasi lain, 2 pelaku spesialis pencuri kabel tembaga di kawasan industri Kendal dibekuk tim gabungan Resmo Kendal dan Polsek Kaliwungu di sebuah rumah indekos. Saat beraksi, pelaku menakut-nakuti sekuriti perusahaan dengan menggunakan senjata airsoft gun.
0: Satreskrim Polres Muara Enim meringkus 2 pencuri kabel listrik milik PLN di Desa Karangraja, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan pada Jumat pagi. Kedua pelaku berinisial EH dan IA tak berkutik saat ditangkap di Jembatan Enim. Kabel yang dicuri merupakan kabel listrik milik PLN yang baru dipasang untuk menerangi rumah warga di desa. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 1 unit sepeda motor, gunting kabel, dan karung besar untuk membawa kabel hasil curian. Menurut polisi, para pelaku telah 3 kali mencuri dari bulan Februari 2026 dengan total kabel yang dicuri sepanjang 8.000 meter dengan total kerugian negara mencapai Rp345 juta. Sementara hasil kejahatan digunakan pelaku untuk membeli narkoba.
2: Modusnya, dia melihat kabel-kabel yang sudah bergelantungan dan kabel-kabel yang di tempat-tempat tertentu, kabel-kabel yang di mana dia rasa tidak terlihat oleh orang, dia mengambil pakai alat-alat yang terdibuatnya dan langsung dilakukan pemotongan oleh mereka. Untuk pelaku, salah satu pelaku berinisial EN merupakan residivis pelaku pencurian. Hasil kejahatan menurut pengakuan kedua pelaku digunakan untuk membeli narkoba. Kerugian berdasarkan laporan dan pengakuan mereka, dia telah mencuri kurang lebih 8.000 meter kabel listrik. Dan bila kita rupiahkan sebesar Rp345 juta kurang lebih.
0: 2 pelaku terancam pasal 477 tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dua pelaku spesialis pencuri kabel tembaga berinisial S dan R dibekuk tim gabungan Resmob Kendal dan Polsek Kaliwungu di salah satu rumah kos di Kota Semarang pada Kamis dini hari. Kedua pelaku ini terlibat kasus pencurian kabel tembaga di beberapa perusahaan yang berada di kawasan industri Kendal. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa 1 pucuk senjata airsoft gun dan sisa kabel tembaga. Modus yang digunakan pelaku yakni dengan menakut-nakuti sekuriti perusahaan dengan menggunakan senjata airsoft gun.
3: Kita sudah mengamankan 2 orang
2: yang masih kita dalami untuk masing-masing perannya, dan juga kita sudah amankan barang buktinya berupa satu softgun dan sisa kabel hasil sisa pencurian. Dari hasil pendalaman, mereka mengakunya baru satu kali ini.
3: Pelaku sendiri diamankan di mana, Dan?
2: Kemarin diamankan di sebuah rumah kos, kemudian oleh teman-teman lapangan diamankan dan dibawa ke Polsek Kaliurang.
0: Kedua pelaku dijerat dengan pasal 479 KUHP nomor 1 tahun 2023 tentang pencurian pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Kasus ini kini ditangani Reskrim Polsek Kaliwungu. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polisi menangkap dua pria yang telah mencuri 17 unit sepeda motor di berbagai lokasi di Jambi. Pelaku mengincar sepeda motor yang kuncinya masih tertinggal di motor. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.
4: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
5: Tapi intinya saya tahu.
6: Tapi masalahnya
5: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
6: Enggak kan giliran saya bicara.
4: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
4: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
9: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
1: Pemirsa, waspadalah aksi curanmor. Polisi menangkap dua pria setelah mencuri 17 unit sepeda motor di berbagai lokasi yang ada di Jambi. Pelaku yang merupakan residivis kasus jamret mengincar sepeda motor yang kuncinya masih tertinggal di motor. Di lokasi lain di Lampung, pelaku curanmor melepaskan tembakan ke udara saat terpergok akan membawa kabur sepeda motor hasil curiannya.

0: sebenarnya nih.
1: Beberapa kamera pengawas di sejumlah lokasi memperlihatkan detik-detik dua pencuri sepeda motor yang menggasak sepeda motor yang tengah terparkir di daerah Jambi. Motor yang mereka curi kuncinya masih tertinggal di motor tersebut. Berbekal petunjuk dari CCTV, tugas kepolisian sektor Jambi Selatan yang menerima laporan akhirnya menangkap para pelaku. Keduanya adalah Rizky 34 tahun dan Hedo 27 tahun, warga kota Jambi yang masing-masing berperan sebagai eksekutor dan joki. Pelaku merupakan residivis dalam kasus penjambretan. Kapolsek Jambi

0: Jambi Selatan, AKP Taroni Zebua mengungkapkan, kedua pelaku telah 17 kali mencuri sepeda motor di sejumlah wilayah. Modus yang mereka gunakan adalah dengan berkeliling atau berpatroli ke sejumlah lokasi parkiran, kemudian mengincar sepeda motor yang ditinggal pemilik saat kunci masih tertinggal di motor. Petugas masih mengembangkan kasus ini, termasuk menelusuri jaringan penadah yang diduga berada di wilayah Kabupaten Kerinci. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 476 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Pencurian kendaraan bermotor di wilayah Bandar Lampung-Lampung terekam kamera CCTV. Kali ini komplotan pelaku bersenjata api menyasar sebuah kedai kopi di kawasan Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kamis pagi 30 April. Dua pelaku yang berboncengan motor mengincar sepeda motor yang berada di area parkir. Saat kejadian, korban baru saja tiba di lokasi untuk membuka usaha kedai kopi miliknya. Salah satu pelaku kemudian turun dan langsung merusak kunci stang sepeda motor milik korban. Dalam waktu singkat, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor korban. Korban yang menyadari sepeda motornya dicuri, langsung keluar dan berusaha mengejar pelaku. Namun pengejaran terhenti ketika pelaku mengeluarkan pistol dan melepaskan dua kali tembakan ke udara. Usai kejadian, korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Karang Barat. Saat ini polisi masih memburu para pelaku yang identitasnya telah diketahui. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kita beralih ke sebuah video pengumuman anak hilang dari pos polisi Polres Labuan Batu, Sumatera Utara yang mendadak viral di media sosial. Pasalnya, bukannya sedih terpisah dari orang tuanya, anak itu malah menunjukkan reaksi sebaliknya.
2: Kami dari Polres Labuan Batu menginformasikan kepada masyarakat Labuan Batu telah...
3: Alih-alih terlihat ketakutan atau murung, bocah perempuan berusia 5 tahun bernama Askia Nabila Limbong ini justru tampak ceria dan penuh gaya. Askia menjadi perbincangan hangat usai pihak kepolisian mengunggah video pemberitahuan anak hilang di media sosial pada Kamis 30 April lalu. Dalam video tersebut, tampak petugas polisi berupaya menyampaikan informasi penemuan anak. Namun, perhatian warganet justru tertuju pada sosok Askia. Dengan pakaian trendy serta kerudung hitam, anak kedua dari dua bersaudara ini tampak santai berdiri di samping petugas sambil berulang kali melempar senyum lebar dan memberi gaya hormat ke arah kamera.
2: Jadi awalnya ibunya itu mengajar, ibunya itu seorang guru, jadi ditinggal di rumah. Ibunya itu kalau tidak salah berjanji akan membawa anaknya jalan-jalan ke Pajak Gelugur setelah ibunya selesai mengajar. Lalu dia berjalan-jalan sampai ke jalan besar, yaitu di Jalan Wayar Supratman, tepatnya di depan Atakamu. Kemudian ditemukanlah sama Ibu Aisyah. Kondisi anak itu, anaknya pintar, bijak sekali.
3: Kabar viral ini pun akhirnya sampai ke telinga sang ibu Rizki yang saat itu tengah mengajar di kelas. Ia mengaku sempat lemas dan panik saat diberitahu kakak iparnya bahwa anaknya sudah berada di kantor polisi. Rizki menyebut buah hatinya itu memang memiliki kepribadian yang sangat aktif.
4: Telepon sama kakak ipar saya, dibilangnya, mana si Askia, kata kayak gitu. Dia malah kak, saya bilang kayak gitu kan pak, namanya ditinggal di rumah. Kenapa emang kak? Kau baca dulu WA kakak, kata kayak gitu. Kau tengok itu, katanya kayak gitu.
5: Oh, berarti awalnya dari viral, sosial media?
4: Iya.
5: Taunya kak.
6: Jadi kak, pada saat kemarin pergi dari rumah, panik gak nih kak?
4: Panik lah pak, jantungan pas ditelepon kakak ipar saya lemas lah. Sampai saya WA lagi kakak ipar saya.
3: Meski berakhir bahagia dan penuh tawa, kejadian ini harus tetap jadi pengingat bagi orang tua agar tidak lengah menjaga buah hati. Azhar Effendi Banurung, Labuhan Batu, Sumatera Utara.
1: Masih dari Pulau Sumatera, Polres Padang Sidimpuan menangkap dua pelaku yang menjerat dan juga menguliti harimau dahan untuk kemudian menjual organ satwa dilindungi tersebut. Jajaran kepolisian Resor Ngoro Jambi ini berhasil mengagalkan penjualan satwa burung dilindungi dan narkoba yang diangkut di sebuah mobil minibus.
7: Inilah video yang direkam oleh salah satu pelaku berinisial M pada saat pelaku berinisial RS sedang menguliti harimau dahan di pekarangan rumahnya yang berada di Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tak sampai di situ, pelaku RS pun lalu mengabadikan foto dengan memegang harimau dahan yang kulitnya telah bersih terkelupas. Usai melakukan penyelidikan, tim Opsional Satreskrim Polres Padang Sidimpuan menangkap kedua pelaku di Kota

0: Padang Sidimpuan, Sumatera Utara pada saat hendak menjual satwa dilindungi tersebut ke Kota Medan. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan pelaku, petugas menemukan kulit dan organ tubuh harimau dahan serta sisik terenggiling. Dari hasil penyelidikan, para pelaku mengaku menjerat sendiri satwa dilindungi tersebut. Mereka juga menyebutkan menjual organ harimau dahan tersebut seharga 10 juta rupiah. Selain organ harimau dahan, para pelaku juga memperjual belikan sisik terenggiling yang didapat dari warga sekitar.
1: Jadi setelah dia pasang ranjau, kemudian harimau dahan masuk ke ranjau, kemudian pelaku inisialnya ini membawa hewan tersebut, kemudian dia meminta tolong kepada saudara RS, pelaku lainnya, untuk
0: untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Jajaran Kepolisian Resor Muaro Jambi berhasil menggagalkan penjualan ratusan ekor burung tanpa dokumen, serta ratusan gram sabu dan ratusan butir pil ekstasi siap edar. Sebelumnya, sebuah mobil minibus dihentikan petugas saat melintas di Jalan Lintas Sumatera, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Dalam pemeriksaan, polisi menemukan 446 ekor burung di dalam berbagai ukuran kotak di bagasi mobil. Burung-burung tersebut diangkut oleh tersangka berinisial EP, seorang sopir travel asal Riau yang hendak menuju Lampung. Beberapa di antaranya merupakan satwa dilindungi seperti cucak ranting, pancawarna hingga separaja. Tak berhenti di situ, polisi juga menemukan barang haram narkoba di dalam mobil yang sama. Seorang pria berinisial JD, rekan satu mobil EP, diringkus karena kedapatan membawa 294 gram sabu serta 192 butir pil ekstasi. Total nilai narkoba tersebut ditaksir mencapai 400 juta rupiah lebih.
2: Kurang lebih 446 ekor burung, di mana ada 91 ekor burung yang dilindungi dan ada 355 ekor burung yang tidak dilindungi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan, ternyata di dalam mobil tersebut ditemukan narkotika jenis sabu-sabu.
0: Atas perbuatannya, tersangka kasus burung ilegal EP terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Sementara tersangka JD dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi lain, dinilai mengganggu proses belajar di sekolah, para guru SMA Negeri 8 Kecamatan Rantau Pandan Jambi mengusir para penambang emas ilegal. Aksi demonstrasi itu membuat para penambang kabur hingga viral di media sosial.
4: Inilah aksi puluhan tenaga guru SMA Negeri 8 Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Jambi saat turun mendatangi lokasi tambang di sekitar sekolah. Sambil membawa spanduk, para guru tersebut mengusir para penambang emas ilegal. Aksi para pahlawan tanpa tanda jasa ini membuat penambang dan alat berat kabur hingga viral di media sosial. Salah seorang siswi mengaku terganggu dengan suara deru bising mesin tambang di tengah proses belajar mengajar. Dirinya mengaku suara aktivitas pertambangan di dekat sekolah membuat tidak fokus belajar.
5: Mintanya supaya bisa ditangani oleh pemerintah secepatnya, supaya kami saat belajar itu tidak terganggu lagi. Jadi kami belajar kadang tidak fokus jadinya.
4: Kepala Sekolah SMA Negeri 8 mengaku aksi para guru pada Kamis lalu itu lantaran para guru kecewa para penambang ilegal tak lagi peduli dengan masa depan anak bangsa yang menimba ilmu di sekolah. Apalagi penambangan dilakukan hanya beberapa meter dari sekolah.
6: Itu dibuka atau digarap oleh penambang-penambang liar itu, orang-orang yang nggak punya otak, kami bilang, ya otomatis keamanan kami, ketertiban siswa, kenyamanan siswa belajar pasti terganggu. Apalagi sekarang musim hujan, itu yang kami takutkan.
4: Di momen Hari Pendidikan Nasional ini, pihak sekolah berharap pemerintah maupun instansi terkait agar tegas terhadap penambang emas ilegal yang menjamur di sepanjang aliran sungai Kabupaten Bungo. Arven Kennedy, Kabupaten Bungo, Jambi.
3: Sakit hati pengajuan

Naikkan pangkatnya tak kunjung ditandatangani kepala dinas, seorang ASN Dinas Perhubungan Pemprov Bangka Belitung nekat membakar kantornya. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Kami kembali dengan informasi, ada seorang ASN Dinas Perhubungan Pemprov Bangka Belitung yang nekat membakar kantornya dengan alasan sakit hati pengajuan kenaikan pangkatnya tak kunjung ditandatangani oleh Kepala Dinas.
4: Kamera pengawas merekam detik-detik seorang pria masuk ke kawasan kantor Dinas Perhubungan Bangka Belitung pada Rabu malam. Tak lama kemudian, pria yang ternyata seorang ASN pada dinas tersebut membakar semacam koran di jendela dan menyiramkan cairan. Ironisnya, setelah melakukan pembakaran, pelaku berinisial AS sempat mendokumentasikan kebakaran lalu memposting di akun media sosial dengan pengakuan atas aksinya. Tak lama setelahnya, kebakaran terjadi di kantor Dishub Bangka Belitung. 5 unit damkar dikerahkan untuk padamkan api. Menurut Kepala Dishub Bangka Belitung Muhammad Haris, sebelumnya ia telah melaporkan pelaku ke polisi karena mengancam dirinya. Ancaman tersebut ditulis dalam sebuah postingan di media sosial pribadi pelaku.
5: Yang jelas ada kebakaran dan ada indikasi diduga, ya. Ada karena sebelumnya siang tadi saya mendapatkan ancaman di media sosial salah seorang oknum staf saya di Dishub, ya. Mau membunuh dan membakar kantor.
4: Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku berhasil ditangkap di kediaman kerabatnya di Kabupaten Bangka Selatan pada Kamis dini hari.
6: AS melakukan tindak pidana pembakaran di sini karena dia merasa kesal, dan kecewa atas pengajuan kenaikan golongan yang tadinya dia ngajukan itu dari golongan 3B ke 3C tetapi tidak ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan.
4: Untuk pengembangan kasus lebih lanjut, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Irwan Setiawan, Bangka Belitung.
3: Ke kasus lain, Bareskrim Polri telah mengungkap praktik pengoplosan dan juga penyalahgunaan LPG bersubsidi di Klaten, Jawa Tengah. Akibat praktik

0: ilegal itu, negara telah mengalami kerugian mencapai 6 miliar rupiah. Seorang pria ditemukan meninggal dunia di teras sebuah hotel di Mojokerto, Jawa Timur, dalam kondisi tengkurap dengan mengenakan helm.
1: Pengungkapan kasus praktik pengoplosan dan penyalahgunaan LPG bersubsidi ini berada di sebuah gudang di Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pengungkapan dilakukan langsung oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu atau Ditipiter Bareskrim Polri pada Selasa 28 April. Polisi menyebut pengungkapan praktik penyalahgunaan dan pengoplosan LPG bersubsidi ini hasil penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat yang merasa curiga aktivitas distribusi LPG di gudang tersebut. Dari pengungkapan ini, polisi berhasil mengamankan dua tersangka, yaitu KA dan ARP. Selain dua tersangka, petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.465 tabung ukuran 3, 12, dan 50 kg. Selain itu juga ada barang bukti 6 kendaraan, 84 selang regulator, 2 timbangan duduk, dan 250 tutup segel tabung. Polisi memastikan akan menjerat para pelaku dengan pasal Undang-Undang Migas serta Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU.
2: Dalam kurun waktu Januari hingga 1 Mei 2026, Direktorat Tipiter dan Polda Jajaran telah melakukan penindakan total sebanyak 403 kasus dengan jumlah tersangka 517.
1: Dengan posisi tengkurap menggunakan helm, seorang pria ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di teras sebuah hotel yang berada di Jalan Raden Wijaya, Kota Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu siang. Korban yang diketahui bernama Bambang Edi Sutrisno, warga Podoroto, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang tersebut, pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan hotel saat menyapu. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan saksi. Selain handphone, barang-barang milik korban seperti dompet juga ditemukan. Hingga kini belum diketahui pasti maksud dan tujuan korban berada di hotel. Guna kepentingan visum, jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita ke kasus berikutnya dari kasus Deker LA di Yogyakarta yang membuat para orang tua, khususnya mereka yang bekerja, dibuat khawatir. Bagaimana tidak, saat Deker menjadi harapan bagi orang tua pekerja sebagai tempat menitipkan anak mereka. Namun sebaliknya, menjadi tempat mimpi buruk bagi anak-anak mereka. Selain ada dugaan penggunaan obat tidur, jumlah anak-anak yang diduga menjadi korban kekerasan di Deker LA bertambah menjadi sebanyak 93 anak.
3: Sama juga modusnya, ketika kita selesai ngantar, nanti ada report bahwa itu seolah-olah luka sudah dari rumah. Ternyata sama bapak, ibu yang lain yang menitipkan sana, lukanya sama, di tempat yang sama.
4: Ini adalah kesaksian Norman Windarto, salah satu orang tua yang anaknya dititipkan di daycare LA, Yogyakarta. Dirinya tak menyangka sejumlah laporan pengasuh daycare yang menyebut luka anak berasal dari rumah ternyata diduga akibat ulah pengasuh daycare. Hati Norman dan orang tua lain pun semakin terkejut usai sejumlah gambar beredar saat sejumlah anak diikat di bagian kaki dengan telanjang hanya mengenakan pampers. Dugaan kekerasan anak di daycare LA pun menyeruak. Polisi yang mendapatkan laporan menggerebek daycare pada Jumat sore 24 April. Usai penggerebekan pun, sejumlah orang tua akhirnya melapor ke polisi soal dugaan kekerasan yang dialami anak mereka saat dititipkan. Para orang tua mengaku selama ini tidak bisa melapor karena tidak ada bukti. Terlebih pihak daycare selalu tertutup kepada orang tua.
5: Ini tidak punya akses masuk. Jadi setiap penjemputan, itu hanya boleh sampai batas yang ditentukan, yaitu di bagian teras gitu. Dengan argumen tadi, alasannya tadi, itu area steril yang tidak boleh sembarangan orang itu masuk. Kalau mau survei pun harus di hari tertentu.
4: Kasus kekerasan di daycare LA ini pun membuat para orang tua, khususnya mereka yang bekerja, khawatir untuk menitipkan anaknya kembali. Founders Marching House Daycare, Marisa Tantiono, menyarankan sejumlah tips untuk orang tua dalam memilih daycare yang amanah. Di antaranya, mulai dari melakukan survei, menanyakan jumlah pengasuh, kelengkapan sarana, dan yang terpenting boleh memantau anak secara real time melalui kamera pengawas.
6: Jadi kalau sekarang ini memang kita harus menerapkan semua kurikulumnya

0: Jadi untuk di provinsi maupun kabupaten kota yang memiliki daycare kemudian akan distandarisasi, maka yang kami miliki standarisasi TARA namanya. Ada 7 persyaratan tentang legalitas, tentang SDM, sarana prasarana. Salah satunya harus ada CCTV yang bisa diakses langsung oleh orang tua.
1: Hingga Jumat 1 Mei atau sepekan setelah penggerebekan daycare, sudah ada 10 orang tua yang melapor ke polisi. Sementara Pemkot Yogyakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa sebanyak 93 orang anak pernah dititipkan di daycare LA dan kuat dugaan mereka ikut menjadi korban kekerasan. Fakta lain yang juga membuat orang tua prihatin adalah dugaan penggunaan obat tidur kepada anak-anak yang dititipkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan informasi lainnya hadir usai jeda pemirsa. Untuk itu tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indonesia.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
6: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
7: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
3: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
8: Konejin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
3: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia.
2: Berikutnya ada seorang pelaku pencurian sepeda motor ini dimasukkan ke dalam kandang ayam oleh warga setelah tertangkap di Kota Serang, Banten. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, sampai jumpa.
9: Pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi dan meresahkan masyarakat di wilayah Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang pada Selasa. Peristiwa ini berawal saat korban berniat untuk menjual sepeda motor kesayangannya melalui media sosial menggunakan sistem cash on delivery atau COD. Setelah melihat kelengkapan surat, pelaku RK meminta izin untuk mencoba dengan alasan ingin mengecek kondisi mesin kendaraan. Namun RK justru langsung menancap gas dan berusaha membawa kabur kendaraan. Korban pun langsung berusaha mengejar dan dibantu warga. Naas, pelaku RK kehilangan kendali hingga akhir terjatuh dan diamankan warga.
10: Motifnya ini ekonomi keuangan. Dia ada punya utang di salah satu penunjang.
9: Masyarakat diimbau untuk lebih waspada saat melakukan transaksi COD, apalagi di tempat yang sepi. Gang Sumorejo Sari B, Surabaya Rabu sore menjadi saksi bisu pencuri kendaraan bermotor saat dihakimi warga. Peristiwa ini viral di media sosial. Warga mengaku lelah menjadi korban pencurian lantaran 3 bulan terakhir 3 unit motor raib digondol maling. Ironisnya para pelaku tergolong nekat dan profesional. Mereka menyasar motor-motor di kos-kosan maupun pemukiman padat penduduk. Pelaku yang diduga berasal dari kawasan Gundi ini sempat mencoba kabur saat dikepung warga. Namun pelariannya terhenti di sebuah gang buntu sebelum akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian. Kini warga hanya bisa berharap tertangkapnya satu pelaku ini menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan spesialis curanmor yang telah lama meresahkan

0: Benda-benda berterbangan terbawa angin puting beliung saat menerjang permukiman di Desa Harjowinangun dan Desa Kebonsari, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Sabtu sore. Dalam rekaman video amatir terlihat pusaran angin cukup besar yang berlangsung singkat. Meski berlangsung kurang dari 5 menit, dampak kerusakannya cukup serius. Mayoritas atap rumah warga hilang diterbangkan angin dan sejumlah pohon tumbang seketika. Dari dua desa tersebut, sekiranya ada 28 rumah mengalami kerusakan parah dan puluhan lainnya rusak ringan. Sebuah mobil milik warga Desa Harjowinangun juga tertimpa material atap yang berjatuhan.
1: Panik lah warga, keluar semua, takut. Terus angin kayak gitu, Pak.
2: Atap berjatuhan atau gimana?
1: Ya, berjatuhan dan semuanya. Atap-atap itu sangat parah nih.
2: Atap.
1: Atapnya hancur semua. Gedengnya jatuh semua, hancur. Anak-anak pada keluar takutan di dalam. Rusakannya itu genteng hancur semua, jatuh semua.
0: Keesokan harinya, warga bergotong royong memperbaiki rumah yang rusak. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
3: Kemarin sore jam 4, jadinya ini. Karena ini bencana yang tidak terduga sehingga kita harus waspada lah, Pak. Ini kan ini nanti warga-warga juga ikut membantu membenahi gedeng-gedeng yang rumah. Rata-rata gentengnya sama ada mobil itu yang kena jatuhan
2: apa itu?
3: Atap, Pak.
2: Korban jiwa, Pak?
3: Korban jiwa tidak ada. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, Pak. Sekitar jam 4 sebentar aja, Pak. Jam 4, ya mungkin 2 menit, 3 menitan, Pak.
0: Hingga kini, BPBD Demak masih melakukan pendataan atas dampak puting beliung di dua desa di Kecamatan Dempet. Warga diimbau tetap mewaspadai angin kencang di tengah kondisi cuaca ekstrim yang masih berlangsung. Indra Winardi, Demak, Jawa Tengah.
4: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kereta api punya sistem keamanan berlapis dan juga standar operasional ketat. Namun tragedi stasiun Bekasi Timur turut membuka mata kita bahwa infrastruktur penunjang juga perlu dibenahi untuk faktor keselamatan. Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Sebuah peristiwa alam viral di media sosial, yaitu fenomena awan berwarna-warni yang muncul di wilayah Bogor, Jawa Barat pada Jumat lalu. Lantas apa kata BMKG terkait fenomena ini? Berikut liputannya untuk Anda.
1: Fenomena langit berwarna-warni yang muncul di wilayah Bogor, Jawa Barat pada Jumat lalu viral di media sosial. Warga di Jonggol Sentul hingga Cilengsi mengabadikan momen langka yang memperlihatkan awan tipis memancarkan gradasi warna merah muda, hijau, biru hingga ungu seperti pelangi. Fenomena ini berlangsung sekitar 30 menit sebelum akhirnya hujan turun di sejumlah wilayah. Lantas, apa sebenarnya fenomena tersebut? Pelaksana harian Direktur Meteorologi Publik BMKG, Ida Pramuwardani mengatakan, fenomena ini merupakan kejadian yang umum dalam atmosfer dan berkaitan dengan proses optik. Warna pelangi muncul akibat interaksi cahaya matahari dengan butir-butir air di udara, baik dari sisa hujan maupun hujan yang terjadi di wilayah lain di sekitarnya. Ida menambahkan, keberadaan awan jenis towering cumulus turut mempengaruhi bentuk pelangi, sehingga terlihat tidak utuh dan menyerupai awan berwarna. BMKG memastikan fenomena tersebut bukan pertanda bahaya. Kondisi ini justru menunjukkan adanya pertumbuhan awan konvektif yang berpotensi memicu hujan lokal.
0: Menyusul terbongkarnya kasus pengoplosan gas di Klaten, Jawa Tengah yang merugikan negara hingga 6 miliar rupiah, Pertamina menegaskan tak akan memberi ruang bagi pelanggaran dalam distribusi LPG bersubsidi. Tindakan tegas itu bisa berupa pemutusan hubungan usaha bagi agen dan pangkalan yang terbukti menyalahgunakan distribusi.
2: Pertamina akan menindak tegas pangkalan dan agen yang terbukti melanggar penyaluran LPG bersubsidi. Tindakan tegas itu dapat berupa pemotongan alokasi, skorsing hingga pemutusan hubungan usaha. Pernyataan ini disampaikan menanggapi pengungkapan kasus pengoplosan LPG bersubsidi sebuah gudang di Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah yang merugikan negara hingga 6 miliar rupiah.
3: Tentu dengan adanya penindakan ini, Pertamina akan bersikap tegas jika ditemukan mata rantai distribusi baik itu pangkalan maupun agen jika terbukti melakukan pelanggaran penyaluran yang tidak semestinya akan kita lakukan tindakan secara tegas. Beberapa sudah kita lakukan, baik itu melalui pemotongan, alokasi, skorsing, dan seterusnya tidak menutup kemungkinan dilakukan pemutusan hubungan usaha.
2: Sebelumnya, Bareskrimpori menggerebek praktik pengoplosan LPG bersubsidi di Klaten, Jawa Tengah pada Selasa 28 April 2026. Dalam aksinya, pelaku memindahkan isi tabung gas bersubsidi ke tabung gas non-subsidi untuk mencari keuntungan pribadi.
4: Kemudian setelah tabung 3 kg dipindahkan tersebut, tabung yang 15 dan 50 kg tersebut dijual dengan harga non-subsidi. Keuntungan kurang lebih 19.000 per kilo, inilah menjadi mereka ingin melakukan tindakan ini walaupun ancaman hukumnya sangat berat terhadap pelaku-pelaku kejahatan seperti ini.
2: Dalam kasus ini, polisi menetapkan dua orang berinisial KA dan ARP sebagai tersangka. Selain itu, polisi juga menyita 1.465 tabung ukuran 3 kg, 12 kg, dan 50 kg. Para tersangka akan jerat pasal Undang-Undang Migas serta Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
0: Polisi meringkus dua pencuri kabel listrik sepanjang 8.000 meter milik PLN yang baru dipasang untuk menerangi rumah warga di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Uang hasil kejahatan digunakan untuk membeli narkoba. Di lokasi lainnya, dua pelaku spesialis pencuri kabel tembaga di kawasan industri Kendal dibekuk tim gabungan Respob Kendal dan Polsek Kaliwungu di sebuah rumah kos. Saat beraksi, pelaku menakut-nakuti sekuriti perusahaan dengan menggunakan senjata airsoft gun.
5: Blink. Satreskrim Polres Muara Enim meringkus dua pencuri kabel listrik milik PLN di Desa Karangraja, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan pada Jumat pagi. Kedua pelaku berinisial EH dan IA tak berkutik saat ditangkap di Jembatan Enim. Kabel yang dicuri merupakan kabel listrik milik PLN yang baru dipasang untuk menerangi rumah warga di desa. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti satu unit sepeda motor, gunting kabel, dan karung besar untuk membawa kabel hasil curian. Menurut polisi, para pelaku telah tiga kali mencuri dari bulan Februari 2026 dengan total kabel yang dicuri sepanjang 8.000 meter dengan total kerugian negara mencapai Rp 345 juta. Rupiah. Sementara hasil kejahatan digunakan pelaku untuk membeli narkoba.
6: Modusnya, dia melihat kabel-kabel yang sudah bergelantungan dan kabel-kabel yang di tempat-tempat tertentu, kabel-kabel yang di mana dia rasa tidak terlihat oleh orang, dia mengambil pakai alat-alat yang terdibuatnya dan langsung dilakukan pemotongan oleh mereka. Untuk pelaku, salah satu pelaku berinisial EN merupakan residivis pelaku pencurian. Hasil kejahatan menurut pengakuan kedua pelaku digunakan untuk membeli narkoba. Kerugian berdasarkan laporan dan pengakuan mereka, dia telah mencuri kurang lebih 8.000 meter kabel listrik. Dan bila kita rupiahkan sebesar 345 juta kurang lebih.
5: Dua pelaku terancam pasal 477 tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dua pelaku spesialis pencuri kabel tembaga berinisial S dan R dibekuk tim gabungan Resmob Kendal dan Polsek Kaliwungu di salah satu rumah kos di Kota Semarang pada Kamis dini hari. Kedua pelaku ini terlibat kasus pencurian kabel tembaga di beberapa perusahaan yang berada di kawasan industri Kendal. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa sepucuk senjata airsoft gun dan sisa kabel tembaga. Modus yang digunakan pelaku yakni dengan menakut-nakuti sekuriti perusahaan dengan menggunakan senjata airsoft gun.
7: Kita sudah mengamankan dua orang yang masih kita dalami untuk masing-masing perannya dan juga kita sudah mengamankan barang buktinya berupa satu soft gun dan sisa kabel hasil sisa pencurian. Dari hasil pendalaman mereka mengakunya baru satu kali ini.
2: Pelaku sendiri diamankan di mana, Dan?
7: Kemarin diamankan di sebuah rumah kos, kemudian oleh teman-teman lapangan diamankan dan dibawa ke Polsek Kaliwungu.
5: Kedua pelaku dijerat dengan pasal 479 KUHP nomor 1 tahun 2023 tentang pencurian pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Kasus ini kini ditangani Reskrim Polsek Kaliwungu. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Empat perampok dengan kekerasan yang menewaskan seorang lansia di Pekanbaru, Riau berhasil ditangkap polisi. Otak perampokan ini ternyata merupakan menantu korban.

0: Wanita bernama Deniwati Borusitio, 60 tahun tewas diduga dibunuh secara sadis di dalam rumahnya di Jalan Kurnia, Kota Pekanbaru, Riau. Detik-detik pembunuhan tersebut terekam CCTV. Awalnya mobil hitam parkir di depan rumah korban. Seorang perempuan berkaus hitam masuk ke rumah diikuti oleh wanita berjaket hoodie yang disusul dua orang pria. Tak lama kemudian korban keluar dari dalam kamar dan membuka pintu menyambut wanita berkaus hitam. Mereka kemudian berbincang-bincang. Di saat itu, pelaku pria yang memakai kaos abu-abu dan bermasker langsung menganiaya korban dengan balok kayu. Setelah itu pria tersebut merusak CCTV. Dan setelah melakukan penganiayaan, para pelaku kabur dengan membawa sejumlah perhiasan dan uang $400 Singapura.
1: Nah, ya patut keluarga sampaikan tadi itu aja, kecurigaannya sebatas itu.
2: Yang perempuan itu masih kerabat.
1: Ya, dan yang perempuan yang patut itu, yang ada di video itu adalah masih kerabat ataupun keluarga besar, dan memang motif itu masih ada ikatan ya menantu antara dari pasangan yang dari nomor satu tersebut.
3: Seorang
1: wanita ya, jadi dengan inisial AF ini yang masih kita kejar.
0: Polda Riau kemudian menyelidiki kasus pembunuhan ini hingga 4 pelaku ditangkap. 2 pelaku AF dan SL ditangkap di wilayah hukum Polda Aceh. Sementara 2 pelaku lain berinisial E dan L di wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan pemeriksaan polisi, AF merupakan menantu korban yang merupakan otak pelaku. SL berperan sebagai eksekutor, serta pelaku inisial E dan inisial L ikut membantu melakukan perampokan. Motif tersangka melakukan pembunuhan terhadap lansia berumur 60 tahun ini lantaran sakit hati sering dimarahi korban. Yang merupakan mertua pelaku serta ingin menguasai harta korban. Berdasarkan pengecekan urin, keempat tersangka positif mengkonsumsi narkoba. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Hasim Risahon II menambahkan pelaku awalnya hendak merampok saja. Di perjalanan para tersangka mengubah rencana membunuh seluruh penghuni rumah.
4: Niat mencuri itu berubah menjadi niat membunuh. Kawan-kawan sekalian, bahwa rencana awal itu mereka ingin membunuh bukan hanya satu saja, tapi 4 orang yang ada di rumah.
0: Para tersangka terancam pasal 459 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Aulia Roni Tua, Pekanbaru, Riau.
5: Kita ke informasi lainnya, Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf meninjau proyek pembangunan sekolah rakyat di kawasan Gedung Coek, Surabaya pada Minggu siang. Proyek pembangunan sekolah

0: Rakyat tahap 2 tengah dikebut Kementerian Pekerjaan Umum di 97 titik di Indonesia. Di Jawa Timur sendiri ada 18 proyek pembangunan sekolah rakyat, salah satunya di kawasan Gedung Coek, Surabaya. Pembangunan sekolah rakyat ini ditargetkan selesai dan bisa digunakan pada bulan Juli nanti. Dan untuk sekolah rakyat di Surabaya ini bisa menampung lebih dari 1.000 siswa dari SD, SMP hingga SMA. Menurut Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, sekolah rakyat ini akan dilengkapi berbagai fasilitas seperti gedung belajar mengajar, asrama, laboratorium, dan fasilitas penunjang ekskul. Mensos memastikan sekolah rakyat ini khusus untuk anak dari keluarga tak mampu. Sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran, namun menjangkau anak tidak sekolah, belum sekolah, dan putus sekolah, serta anak potensi putus sekolah.
1: 27 titik sekarang ini sedang dikerjakan pembangunan gedung sekolah rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Ya, dari 90 lebih itu, 67 insya Allah selesai tepat waktu, sisanya mungkin belum semuanya, tapi bisa digunakan secara fungsional. Sehingga pada bulan Juli yang akan datang, ya, gedung permanen sekolah rakyat itu sudah bisa digunakan di 90 titik, insya Allah, lebih. 90 titik lebih, 97 titik lebih lah kira-kira.
0: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa meninjau sentra peternakan sapi kurban di Desa Watestegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto pada Sabtu sore. Kunjungan ini untuk memastikan stok hewan kurban di Jawa Timur dalam kondisi sehat dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Didampingi sejumlah pejabat dan tim teknis, ia meninjau kondisi kandang, mengecek kesehatan sapi, serta berdialog dengan peternak terkait stok dan distribusi ternak. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan untuk memastikan hewan yang beredar di masyarakat memenuhi syarat, baik dari sisi kesehatan maupun ketentuan syariat. Dari hasil pemantauan di sejumlah daerah, stok hewan ternak Jawa Timur disebut berada dalam posisi surplus. Tidak hanya sapi, tetapi juga domba yang jadi alternatif pilihan masyarakat untuk berkurban.
2: Kita hari ini memulai untuk cek beberapa kandang sapi ya, yang menyediakan hewan kurban. Jadi kita ingin memastikan pertama hewan kurbannya sah sesuai dengan syariat. Kedua, bahwa hewan kurbannya sehat, aman. Dan yang ketiga, kita ingin pastikan bahwa ketersediaan aman dan cukup. Dan hari ini kita sebetulnya mengalami surplus, baik itu sapi, domba, kambing. Oleh karena itu, kepada yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban, saya rasa banyak titik yang memungkinkan menjadi supply.
0: Korban kecelakaan minibus yang tertemper kereta api di perlintasan Sebidang di Desa Tuko, Grobogan, Jawa Tengah kembali bertambah satu korban yang dinyatakan meninggal setelah dirujuk ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Selengkapnya sesaat lagi.

0: Bandar Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
7: Kadang kita tuh selalu berpikir bahwa besok itu
8: mungkin masih bisa kejadian yang sama.
7: Padahal banyak kejadian yang besok, ternyata saya mendengar kabar duka. Iya. Orang itu serangan jantungnya selalu mendadak. Sebenarnya di balik hal yang mendadak itu ada

0: faktor pemicu tuh yang udah lama banget pasien-pasien yang terkena serangan jantung. Ini semakin kesini semakin muda. Jangan sampai di usia muda udah banyak nelan pil pahit. Pengalaman-pengalaman pahit yang ada di kehidupan.
1: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Alvin Adam. Minggu 3 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu.
2: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
3: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
2: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
3: Ultraflu?
2: Flu reda.
4: Lekasan.
2: Dengan kemasan baru.
0: Menteri Komunikasi dan Digital RI Mutia Hafid menanggapi beredarnya video dugaan ujaran kebencian yang diunggah oleh politikus Amin Rais. Mutia menyatakan segala bentuk hoax dan misinformasi akan dilakukan penindakan sesuai dengan tugas Komdigi. Dalam perayaan Hari Kebebasan Pers Sedunia di Car Free Day Jakarta pada Minggu pagi, Menkomdikbud Mutia Hafid bersama Ketua Dewan Pers dan sejumlah insan penyiaran berkomitmen untuk menjaga produk pers yang menjaga nilai-nilai dan mengutamakan kebenaran informasi. Menanggapi unggahan video Amin Rais yang beredar, Mutia menyebut telah melakukan takedown pada konten tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangan Komdigi karena diduga hoax dan penyesatan informasi.
5: Dalam statement dari Komdigi jelas bahwa kita akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan tugas Komdigi yang diamanahkan di Undang-Undang ITE ketika menemukan hoax dan juga ujaran kebencian. Apa langkah-langkah dan kewenangan Komdigi, teman-teman bisa cek sendiri ya. Jadi salah satunya adalah melakukan takedown. Jadi melakukan takedown itu adalah juga bagian dari proses langkah hukum yang memang menjadi kewenangan Komdigi. Tentu yang akan kita lakukan, ini kan ada beberapa media yang, bukan media ya, mungkin saya nggak tahu media atau bukan, tapi seolah-olah akan ada gugatan dan lain-lain. Ya tidak benar, itu bukan kewenangan Komdigi. Komdigi jelas menyatakan bahwa langkah yang diambil Komdigi adalah sesuai kewenangan Komdigi di Undang-Undang ITE.
0: Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais menanggapi polemik terkait pernyataannya yang dianggap sebagai fitnah berbau ujaran kebencian. Menurut Amin Rais, negara demokrasi menjamin kebebasan berpendapat setiap orang, terlebih lagi yang jadi poin perbedaannya ataupun bersangkutan dengan masalah bangsa. Saat ditemui di Yogyakarta, Ketua Dewan Syura Partai Umat Amin Rais menyebut Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet telah melampaui batas kewenangannya sehingga harus diberi tugas lain yang tidak menempel pada Presiden Prabowo Subianto. Amin Rais menyebut Teddy kerap menghambat tamu yang ingin bertemu dengan Presiden. Terkait dampak hukum akibat pernyataannya kepada Teddy, Amin Rais menegaskan hanya Teddy yang berhak memperkarakan masalah itu.
6: Ya, jadi saya begini, ya, saya pertama perlu yakin ya, demokrasi itu berjalan baik kalau kebebasan mengungkapkan pendapat yang dijamin undang-undang dasar kita itu tidak dibatasi, tidak diberangus. Ya. Nah, kemudian yang namanya negara demokrasi, untuk orang berpendapat itu boleh ya bertentangan dengan apa penguasa yang resmi, bertentangan dengan kelompok rakyat yang lain-lain itu, tetapi apa jadi point of konfliknya itu ya, point of perbedaannya itu adalah yang bersangkutan dengan nasib bangsa.
0: Ke informasi lainnya, kasus kecelakaan kereta api di Bekasi Timur yang memakan korban jiwa tidak mengubah perilaku pengendara di perlintasan kereta sebidang. Di sejumlah perlintasan, pengendara masih sering menerobos meski palang pintu kereta api sudah ditutup.
4: Tragedi kecelakaan kereta api di Bekasi Timur yang menyebabkan 16 orang meninggal dunia tidak otomatis mengubah budaya berkendara, terutama di perlintasan sebidang. Masih banyak pengendara yang menerobos meskipun palang pintu kereta api di perlintasan sebidang sudah ditutup. Data dari PT KAI Daop 8 Surabaya tertulis, setidaknya terdapat 36 kejadian kecelakaan di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya sejak 2025 hingga 2026 berjalan. Kendaraan roda 2 paling banyak terlibat kecelakaan, disusul roda 4 atau lebih. Korban kecelakaan diantaranya mengalami luka ringan, luka berat, hingga meninggal dunia. Secara aturan, palang pintu kereta api di perlintasan sebidang segera ditutup setelah petugas jaga lintasan mendapat informasi kereta api akan melintas. Seperti di jalur perlintasan langsung Jagir Wonokromo, Surabaya ini.
7: Antar petugas jaga lintasan yang terdekat ini saling berkomunikasi. Begitu ada informasi kereta akan melintas, maka PJL menyalakan sirene dan menutup palang pintu. PJL mengatakan setiap hari ada pengendara yang menerobos meski palang pintu sudah menutup. Dan ini didominasi oleh pengendara roda 2. Kebanyakan alasannya karena mereka terburu-buru, kepanasan, atau menganggap kereta masih jauh.
4: Beberapa pengendara roda 2 yang berhenti di depan palang pintu tak memiliki alasan yang jelas. Sementara pengendara yang menerobos langsung tancap gas. Menerobos palang pintu kereta api yang sudah ditutup adalah pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 104 dan 296. Pelanggar terancam pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
8: Enggak apa-apa, Pak.
7: Udah terbiasa begini atau gimana?
8: Iya, enggak sih.
7: Jangan. Kenapa?
9: Enggak popo lo.
7: Enggak, alasannya kenapa? Buku enggak di belakangnya.
4: Guru Besar Manajemen Transportasi dan Jalan Rel Institut Teknologi 10 November, Profesor Hera Widyastuti menekankan agar pengendara mematuhi rambu-rambu perlintasan kereta api. Kesadaran untuk menjaga keselamatan harus diajarkan sejak dini. Sementara saat melintas, kereta api tak bisa berhenti mendadak dan jika pengendara dalam kondisi panik, mungkin saja mengambil keputusan yang salah.
10: Posisi dari kereta api itu kebanyakan di perlintasan sebidang ya, itu kebanyakan lebih tinggi daripada jalannya, ya, lebih tinggi dari jalannya. Nah sehingga pada saat melintas itu dia harus sedikit naik gitu ya, sedikit naik. Berarti dia kan ada sedikit ngegas ya Pak, ya, itu kira-kira ya gitu. Nah kalau dia dalam posisi panik gitu, pada posisi panik itu mungkin dia akan mengambil keputusan yang salah gitu. Kayak mobil misalnya itu persnelengnya gitu kan, itu mengubah sepus kalau misalnya itu ada karena persneleng gitu ya. Nah kalau rel itu ada gap, posisi rel itu gap. Nah itu kalau sepeda motor mungkin bisa masuk gitu ya. Nah kalau truk itu kadang-kadang belakangnya itu ada sesuatu lempengan gitu, itu bisa mungkin juga bisa nancap gitu ya. Kondisi-kondisi itu yang mungkin memperparah.
4: Profesor Hera menambahkan, untuk beberapa kondisi sudah waktunya mempertimbangkan perlintasan tidak sebidang. Kansa Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Kereta api punya sistem keamanan berlapis dan standar operasional ketat, namun tragedi kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur membuka mata kita bahwa ada celah, khususnya tata kelola infrastruktur prasarana seperti perlintasan sebidang yang perlu dibenahi untuk faktor keselamatan masyarakat. Bagaimana redaksi CNN Indonesia memandang insiden ini, kita diskusikan malam hari ini dengan wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam Mas Revo. Mas Revo, sepertinya audio Anda masih termute. Selamat malam Mas Revo, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Oke, baik. Mas Revo, pertanyaan pertama, ini kan sebenarnya data Kementerian Perhubungan per April 2026 menyebutkan ada sekitar 1.903 perlintasan sebidang tanpa penjagaan. Sebenarnya mengapa persoalan perlintasan sebidang ini sulit diselesaikan menurut Anda?
9: Persoalannya memang bertumpuk ya. Kalau di data kita lebih dari 1.900 perlintasan sebidang, persoalannya ada banyak. Jadi yang pertama, banyak perlintasan sebidang itu dibangun karena memang perlintasannya liar gitu ya. Artinya memang sebenarnya itu adalah jalan-jalan tambahan yang disawang dalam harga. Itu yang pertama, ada beberapa tips yang seperti itu. Kedua, kemudian juga karena kewenangannya bertumpuk, itu ada, kalau kita melihat memang kalau di sini berarti kan ada tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan, kemudian PT.KAI, sampai pemerintah daerah gitu. Nah, kalau karena itu kemudian memang butuh koordinasi yang lebih clear gitu ya, yang memang harus dibicarakan supaya penjelasan perlintasan sebidang ini bisa teratasi gitu ya. Karena kalau misalkan kita melihat untuk membangun misalnya flyover, itu harganya cukup mahal gitu ya. Kalau misalkan kita mau membangun di setiap perlintasan sebidang itu akan dibangun flyover, harganya bisa memakan anggaran 100 sampai 300 miliar. Nah, karena inilah di samping harga yang mahal, maka itulah kemudian butuh koordinasi yang lebih intensif lagi antara Kementerian Perhubungan, mewakili pemerintah pusat, kemudian PT KAI selaku pemilik jalan gitu ya, pemilik pasca, pemilik rel gitu ya, kemudian dengan pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota dia.
0: Tadi Anda sempat menyampaikan begitu ya Mas ya, bahwa memang ada upaya dari pemerintah ini untuk membangun jalan layang atau flyover khususnya di area Bekasi karena dinilai cukup padat. Nah, meskipun memang angka secara anggaran ini cukup besar begitu ya, tapi menurut Anda langkah ini sudah tepat, yang paling bijak untuk dilakukan supaya ada perbaikan yang nyata dan dalam waktu dekat sudah bisa dirasakan masyarakat begitu?
9: Ya tentu kalau misalkan kita melihat situs-situs perlintasan sebidang yang jumlahnya masih ribuan ini ya, maka perlu ada prioritas di mana titik-titik yang memang menjadi kawasan, menjadi area yang padat penduduk. Bekasi Timur menurut bisa kita katakan bahwa itu merupakan salah satu wilayah yang padat gitu ya penggunanya, baik itu dari kendaraan transportasi pribadi yang melintas gitu ya, roda 4 maupun roda 2, dengan perlintasan sebidangnya gitu. Sebentar Diana, ini persoalan audio ya, sebentar.
11: Ya Diana, okay. Jadi kalau misalkan kita lihat gitu ya, memang perlintasan membangun flyover di kawasan Bekasi Timur itu menjadi sangat penting karena memang titiknya sangat padat gitu ya. Tapi tentu saja ini tidak menyelesaikan persoalan secara sepenuhnya karena memang perlintasan sebidangnya kan cukup banyak gitu. Tidak hanya di Bekasi Timur tapi juga di ribuan titik yang lain. Maka perlu ada upaya-upaya yang lain untuk menyelesaikan persoalan perlintasan sebidang ini, utamanya untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, Diana.
0: Berarti tentu kan ada beberapa faktor dan juga mungkin misalnya perihal anggaran, apakah memang ini sesuai atau tidak begitu ya dengan dompet APBN ataupun APBD kita. Ada beberapa contoh begitu Mas Revo, negara-negara maju seperti misalnya Jepang begitu ya, dan juga Cina, yang menunjukkan bahwa negara maju ini juga bisa zero accident. Artinya tidak ada, dalam setahun itu tidak ada kecelakaan. Nah, menurut Anda sebenarnya, Anda setuju atau tidak bahwa sebenarnya Indonesia ini lebih membutuhkan sistem yang lebih cerdas dan juga terintegrasi ketimbang lebih banyak jalur, mengingat sebenarnya KRL ini terus berevolusi atau bahasa netizen adalah railvolution begitu ya, jalurnya semakin banyak, tapi menurut Anda lebih penting sistem yang lebih cerdas dan terintegrasi ketimbang bertambahnya jalur?
11: Ya, kita pikir memang perlu langkah-langkah dan yang lebih cermat dan lebih cerdas ya Diana, termasuk penggunaan teknologi terkini atau apakah itu menggunakan sistem integrated yang lebih integrated sistemnya, kemudian penggunaan artificial intelligence untuk memetakan titik-titik atau pola rangkaian gitu ya. Apalagi kalau misalkan di titik seperti Bekasi Timur yang memang padat penggunanya, baik yang rel kereta itu digunakan baik itu oleh kereta KRL rel listrik yaitu komuter lain, kemudian ada kereta jarak jauh antar kota sampai kereta barang gitu ya Diana ya. Maka itulah kemudian penataan yang lebih cermat itu yang dibutuhkan. Kemudian juga penggunaan beberapa teknologi yang dipakai di negara-negara maju seperti yang tadi disampaikan Diana, apakah itu di Jepang, di Cina maupun di Eropa, yang sistemnya lebih terintegrasi, kemudian pantauannya sehingga untuk meminimalisir human error misalnya, apakah itu misalnya sistem otomatisasi pengereman mendadak ketika ada human error, ada lain sebagainya gitu, yang bisa dikendalikan di pusat komando misalnya, itu jauh lebih penting yang saat ini untuk ditingkatkan, karena kalau misalkan kita harus membangun rel-rel baru misalnya, tentu memakan biaya yang lebih besar dan juga waktu yang lebih panjang. Maka penggunaan teknologi, baik itu teknologi yang terintegrasi gitu ya, itu untuk konteks saat ini menjadi jauh lebih urgent, Diana.
0: Kebetulan memang perihal evaluasi dan lain sebagainya ini masih belum ter-up ke publik begitu ya. Biasanya kita bisa melihat ataupun memfollow up dari beberapa rapat koordinasi atau rapat kerja di DPR. Mungkin karena DPR sedang reses belum ada pemanggilan begitu ya Mas Revo. Tapi sebenarnya secara keseluruhan kita tahu Mas, kereta api ini jadi transportasi termurah, kemudian juga transportasi yang bisa dikatakan begitu ya Mas ya, lebih sedikit insidennya ketimbang dengan ya misalnya mobil pribadi atau misalnya dengan Transjakarta. Sebenarnya railvolution seperti apa yang sebenarnya kita bisa harapkan dari adanya insiden ini?
11: Ya kalau kita memang masih menunggu penyelidikan lebih lanjut dari KNKT ya Diana ya. Tapi kan kalau dalam konteks misalnya kita berkaca dari kecelakaan di Bekasi Timur kemarin gitu ya. Persoalan pertama kan ketika terjadi ada kendaraan roda 4 yang kemudian mogok di perlintasan sebidang. Kemudian petugas kereta api meminta rangkaian komuter lain di belakangnya untuk berhenti di stasiun gitu ya. Dan kemudian sistem deteksi dini yang sudah diberlakukan untuk kereta yang lain, yang dalam hal ini kereta Argo Bromo jauh yang saat ini yang sedang diselidiki ya Rian ya, yang diduga itu tidak diperhatikan oleh kereta Argo Bromo sehingga menghantam kereta komuter lain yang sedang berhenti di stasiun Bekasi Timur, sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, 15 korban jiwa dan lebih dari 80 atau sekitar 88 yang lain menderita luka Diana. Nah, artinya kan di sini ada perlu sebuah sistem inovasi gitu. Bagaimana kalau misalkan memang terdugaannya adalah masinis tidak memperhatikan sistem warning yang mengharuskan dia harus mengrem gitu ya Diana. Apakah memungkinkan misalnya kereta api itu kendalinya diambil alih dari pusat komando, dari command center misalnya. Jadi ketika dalam pantauan ada bahaya di depan, maka dari pusat komando bisa menghentikan laju kereta misalnya atau memperlambat laju kereta. Nah, hal-hal seperti itu juga termasuk juga misalnya penggunaan yang kita tahu kan di beberapa titik sudah double track ya, double track bahkan. Bagaimana penggunaan kereta-kereta ini, rel-rel kereta ini jauh lebih untuk lebih efisien gitu. Okay. Maka penggunaan data-data yang kemudian dikelola melalui sistem AI misalnya itu bisa diberlakukan ya.
0: Dengan adanya AI ini memang diharapkan teknologi juga bisa membantu begitu ya untuk meminimalisir

0: potensi ataupun risiko kecelakaan. Nah, Mas Revo, kalau bicara soal insiden ini juga kan sebenarnya turut membuahkan perdebatan begitu di masyarakat. Salah satunya yang paling banyak dibicarakan adalah soal penempatan gerbong wanita. Nah, menurut Anda, apakah memang perpindahan gerbong diperlukan?
1: Ya, kemarin kan Menteri PPA gitu ya menyampaikan bahwa perlu misalnya memindahkan gerbong wanita tidak di ujung. Kalau misalkan kita, tapi kemudian ini kan menjadi kontroversi karena kemudian banyak pihak yang salah menilai gitu ya, bahwa kalau misalkan memindahkan gerbong wanita, khusus wanita gitu ke tengah misalnya, maka laki-laki yang akan dikorbankan. Dalam satu sisi memang kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Menteri PPA ini betul dan layak adanya gitu kan, karena gerbong khusus wanita ini kan memang sejak awal didesain untuk meminimalisir terjadinya pelecehan seksual di dalam gerbong terutama di KRL ya, yang di beberapa rute itu sangat padat gitu ya, sehingga kemudian didesainlah di beberapa transportasi umum ruang-ruang khusus untuk kaum perempuan gitu. Nah, masalahnya kemudian di kereta api gerbong perempuan ini ditempatkan di rangkaian paling ujung, baik itu di depan maupun di belakang. Sementara kita tahu gerbong paling ujung ini potensi jika terjadi insiden tabrakan gitu ya, atau temper kalau menurut bahasa kereta api, jika terjadi kecelakaan tabrakan, maka titik-titik yang paling rawan adalah gerbong yang berada di ujung memang gitu ya. Maka itulah kemudian muncul usulan gerbong khusus perempuan ini tidak ditaruh di belakang tapi dipindahkan gitu. Tapi apakah itu kemudian mengorbankan gender laki-laki? Kita rasakan tidak gitu ya, karena kalau kita tahu bahwa gerbong umum itu diisi oleh baik laki-laki maupun perempuan sebenarnya kan, tidak khusus laki-laki saja, tapi juga ada kaum perempuan juga boleh naik di gerbong yang umum tersebut gitu ya. Nah, memang tidak bijak kalau menempatkan satu gender saja di titik yang paling rawan atau titik paling beresiko. Dalam hal ini titik paling beresiko dalam kereta api adalah di gerbong paling ujung di belakang ataupun di depan. Tapi memang itu bukan persoalan utama, Diana. Yang paling utama sebenarnya adalah bagaimana kemudian kereta api Indonesia PT KAI ini bisa membuat sistem, meningkatkan sistem safety lebih tinggi, safety prosedurnya tinggi gitu ya, ditingkatkan gitu. Dengan cara tentu banyak hal yang perlu, memang PR-nya masih banyak, misalnya menyelesaikan perlintasan sebidang di titik-titik yang rawan gitu ya, yang ramai, kemudian kalaupun tidak bisa semuanya gitu ya penyelesaian, tapi setidak-tidaknya di titik-titik yang lalu lintasnya padat itu bisa dibuat perlintasan sebidang. Tentu ini membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah gitu. Kemudian misalnya yang tadi gitu ya, bagaimana kemudian penggunaan teknologi sehingga bisa memantau laju kereta api, termasuk juga mengambil alih laju kereta api bila mana kemudian terjadi dugaan human error dari petugas yang ada di dalam kereta api yang melaju misalnya, Diana. Maka itulah kemudian sebenarnya sistem safety-nya yang harus ditingkatkan dibandingkan hanya berkutat pada persoalan penempatan gerbong khusus wanita tadi yang disebut GKW tersebut ya.
0: Wacana itu sebenarnya wajar-wajar saja untuk muncul, tapi yang utama adalah sistem perbaikan dari segi safety yang mungkin juga memanfaatkan kemajuan teknologi. Dan tentunya kita juga terus mengapresiasi begitu ya Mas ya, beberapa jajaran entah itu PT KAI, PLN yang terus berjibaku saat mengevakuasi hingga H+1 itu kereta juga sudah bisa terlewati begitu sehingga masyarakat bisa beraktivitas secara normal. Terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza malam ini telah berbagi perspektif Anda di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Mas Revo, terima kasih.
1: Selamat malam ya, terima kasih.
0: Korban kecelakaan minibus yang tertemper kereta api di perlintasan sebidang di Desa Tuku, Grobogan, Jawa Tengah kembali bertambah satu korban yang dinyatakan meninggal setelah dirujuk ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Sementara itu petugas Jasara Harja Wilayah Demak mengunjungi rumah duka guna memberikan santunan kepada keluarga korban.
2: Korban kecelakaan minibus yang tertemper kereta saat akan mengantar jemaah haji di perlintasan sebidang di Desa Tuko, Grobogan, Jawa Tengah kembali bertambah. sempat dirujuk lantaran mengalami luka serius, hingga Setiawati akhirnya meninggal pada Jumat malam. Jumlah korban meninggal pun kini menjadi 5 orang. 4 diantaranya masih satu keluarga, sementara satu korban meninggal lainnya merupakan anak dari pengemudi minibus naas tersebut.
3: Di rumah sakit umum itu masih cuma di oksigen, tapi waktu perjalanan katanya tuh udah diselang. Nah itu waktu di Sultan Agung kan langsung dapat penanganan. Yeah. Itu saya lihat kan udah dari IGD udah penanganan itu kok selang sudah nempel semua, terus ya ambekannya udah kayak gini gitu.
4: Terus kondisi sekarang?
3: Sudah meninggal.
2: Sementara itu, petugas Jasara Harja wilayah Demak mengunjungi rumah duka korban kecelakaan minibus yang tertemper kereta Argo Bromo Anggrek. Salah satunya korban balita Sazia Belviana Mutia, yang pada saat kejadian ikut mengantar keberangkatan jemaah haji yang masih keluarganya tersebut. Selain menyampaikan bela sungkawa, petugas Jasara Harja juga melakukan pengecekan berkas administrasi terkait bantuan Jasara Harja kepada para korban kecelakaan. Nantinya, korban meninggal dunia masing-masing mendapat bantuan Rp50 juta, sementara korban yang dirawat di rumah sakit mendapat bantuan Rp20 juta.
5: Untuk penanganan dari Jasara Harja sampai dengan saat ini, untuk korban yang kereta api ini, yang korban meninggal saat ini di rumah duka, kita selalu melakukan kunjungan dan menyampaikan bela sungkawa. Untuk yang tiganya, berlanjut dari sini, kita langsung ke rumah duka. Kemudian yang luka-luka saat ini sedang dirawat di RSU Dr. Sujati dan sudah kita sampaikan surat jaminan untuk biaya korban di rumah sakit maksimal Rp20 juta.
2: Sebelumnya, kecelakaan maut melibatkan minibus pengantar jemaah haji terjadi di Kecamatan Pulo Kulon, Kabupaten Grobogan, Jumat dini hari dan menyebabkan 5 orang tewas, sementara 4 orang lainnya melakukan rawat jalan. Andi Eko Prasetyo, Grobogan, Jawa Tengah.
0: Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep mendorong para kader muda untuk aktif memenangkan pemilihan umum pada tahun 2029 mendatang dan pemilu lainnya. Dalam rakor wil tersebut, Kaisang menekankan pentingnya transfer pengetahuan dari para senior yang telah berpengalaman jadi anggota DPRD selama beberapa periode. Para kader muda diimbau menyerap ilmu dan juga strategi politik dari para senior mengingat dinamika politik yang terus berubah. PSI juga menargetkan kemenangan pada pemilu 2029 dengan memperkuat struktur partai dan memperluas basis dukungan di daerah.
6: Salam saya untuk selalu memperkuat PSI di Nusa Tenggara Barat. Siap semua ya? Hadir di sini buat kalah atau menang? Kalau buat menang, mari kita kerja semua, kita kerja keras. 2029, mari kita rebut kemenangan Partai Solidaritas Indonesia.
7: Dan di bulan Juli besok menjadi B50, itu adalah cara untuk mengkonversi substitusi impor kita dari B0 menjadi B50, di mana campuran CPO dan metanol menjadi FAME, dan FAME ini kemudian dicampur dengan B0. Inilah kemudian kenapa tidak lagi kita melakukan impor solar. Nah, itu untuk solar. Yang kita impor adalah CN51, tapi yang untuk subsidi-subsidi, yang untuk industri, yang untuk alat berat, sebagian itu pakai CN48. Itu semua sudah dalam negeri.
0: Di sungai dan danau Indonesia, ikan sapu-sapu telah jadi simbol ledakan spesies invasif. Data BRIN menyebutkan dari 50 jenis ikan asing yang masuk, 18 diantaranya telah menjadi invasif. Di sungai, dominasi terbesar ditemukan pada ikan sapu-sapu yang menguasai 35% perairan. Lalu apa dampaknya bagi ikan lokal dan ekosistem di sungai? Berikut liputannya untuk Anda.
8: Pemerintah Provinsi Jakarta melakukan penangkapan massal ikan sapu-sapu pada 17 April 2026 lalu. Hasilnya, sekitar 68 ribu ekor atau 6,98 ton ikan sapu-sapu berhasil diangkat dari sungai. Langkah ini diambil karena sapu-sapu dianggap hama yang merusak alam melalui kebiasaannya menggali dasar dan tepi sungai. Penangkapan lanjutan juga dilakukan di sejumlah wilayah di Jakarta. Misalnya, di Jakarta Timur, petugas PPSU melaporkan hasil penangkapan antara 50 hingga 100 kg dalam setiap aksi.

0: Kali ini penangkapan dilakukan di Kalimati, Bidara, Cina. Namun, populasi sapu-sapu terus muncul seperti tidak pernah habis.
1: Kalau ini kan, dia kan dari hulu ke juga kan bawa lagi. Yang ya, dari hilir juga naik. Ya, jadi, nggak ada ini, nggak ada apa?
2: Nggak ada surutnya.
1: Nggak ada apa?
2: Nggak ada kurangnya.
1: Nggak ada kurangnya. Malah saya tadi lihat tuh, pagi itu jam sekitar jam 7-an tuh kesini. Hitam. Itu penuh banget.
0: Penangkapan masalah ini merupakan upaya mekanik jangka pendek. Namun, pemerintah Jakarta juga menyiapkan strategi jangka panjang. Apalagi, sapu-sapu dianggap sebagai hama sekaligus bioindikator buruknya kualitas air.
3: Jadi langkah-langkah strateginya, yang pertama itu pemulihan habitat. Melakukan restocking ikan asli yang kompetitif dan ramah lingkungan agar dapat kembali mendominasi perairan secara alami dan menyeimbangkan rantai makanan. Tentu hal ini bisa kita laksanakan apabila langkah untuk mengurangi dominansi ikan sapu-sapu di perairan umum di Jakarta itu bisa kita kendalikan.
0: Dominasi sapu-sapu menunjukkan kualitas perairan yang buruk. Di Sungai Ciliwung, peneliti menemukan 37 jenis ikan pada kurun 2023 hingga 2024. Terdiri dari 27 jenis ikan asli dan 10 jenis ikan asing atau invasif. Artinya, proporsi ikan asing hampir menyamai ikan asli. Padahal, sejarahnya, Ciliwung pernah memiliki 187 jenis ikan lokal atau asli. Dengan kata lain, Ciliwung telah kehilangan hingga 86% biodiversitas ikan aslinya.
4: Wah, dari jumlahnya ini yang bikin kita terkejut. Dari 10 jenis ikan asing, ternyata hampir menyamai jumlah 27 jenis ikan asli. Sehingga mereka hampir 50-50 perbandingannya. Karena dari 37 spesies yang kita temui, sebenarnya aslinya penghuni Sungai Ciliwung itu 187 jenis. Jadi kita kehilangan 86%. Bahkan pada titik terendahnya, kita kehilangan 92% pendataan 2011.
0: Persoalan ini kompleks. Tidak cukup hanya menangkap ikan invasif, pemulihan kualitas air menjadi kunci agar ikan asli yang tidak toleran terhadap air kotor bisa kembali berkompetisi.
5: Jadi sebetulnya untuk mengurangi dominasi ikan sapu-sapu ini tidak hanya sekedar menangkap sapu-sapu dan memperbaiki ekosistem sungai, tapi juga menambah dominasi ikan asli, Bang, ya?
6: Ya.
5: Nah, ini salah satu ikan asli nih, ini sapu-sapu, ini yang asli nih. Salah satunya namanya ikan sili, ya, Bang, ya? Ya. Dan ini banyak di Ciliwung, Bang, ya?
6: Masih ada.
5: Oke, masih ada.
6: Banyak, tapi masih ada.
5: Dan kita punya banyak lagi ikan jenis asli selain sili, ya. Asli Ciliwung. Jadi kita bisa mengupayakan untuk menambah dominasi ikan lokal sungai Indonesia.
0: Salah satu kompetitor kuat sapu-sapu adalah ikan baung. Ikan ini memiliki daya tahan tubuh yang kuat, bersifat predator, dan mampu bersaing di lubang sarang yang juga digunakan sapu-sapu. Tantangan pengendalian semakin besar karena sebaran sapu-sapu sudah masif di Indonesia. Bahkan di perairan berkualitas baik seperti Danau Matano, Danau Tempe, juga Danau Sidendreng, kehadiran sapu-sapu dan ikan invasif lain semakin mendominasi.

0: tulis ya, sapu-sapu dilaporkan juga ditemukan di Pulau Bangka.
1: Meski terlihat sepele, dominasi ikan sapu-sapu dan biota invasif lainnya harus ditangani secara serius dan berkelanjutan. Para ahli sepakat, ikan invasif adalah penyebab kedua terbesar turunnya biodiversitas setelah degradasi lingkungan. Apalagi, sapu-sapu bukan hanya masalah di Indonesia tapi juga di Malaysia, juga India. Kompleksitas ini membutuhkan solusi kolaboratif. Dan yang jelas, penanganan jangka panjang harus melihat sapu-sapu tidak hanya sebagai sebab, tapi juga sebagai akibat atau gejala dari penurunan kualitas perairan di penjuru Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Burung merpati yang setiap sore memenuhi pelataran Masjid Nabawi, Madinah, jadi daya tarik tersendiri bagi jemaah haji dari seluruh dunia. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.
3: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
4: Kadang kita tuh selalu berpikir bahwa besok itu
5: mungkin masih bisa kejadian yang sama.
4: Padahal banyak kejadian yang besok, ternyata saya mendengar kabar duka. Iya. Orang itu serangan jantungnya selalu mendadak. Sebenarnya di balik hal yang mendadak itu ada faktor pemicu tuh yang udah lama banget. Pasien-pasien yang terkena serangan jantung, ini semakin kesini semakin muda. Jangan sampai di usia muda udah banyak nelan pil pahit. Pengalaman-pengalaman pahit yang ada di kehidupan.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam. Minggu 3 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
7: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
8: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
7: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
8: Ultra Flu?
7: Flu reda.
9: Lekasan.
7: Dengan kemasan baru.
2: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tengah menyiapkan compressed natural gas atau CNG dalam kemasan tabung 3 kg sebagai alternatif pengganti LPG 3 kg. Langkah ini dilakukan untuk menekan impor energi sekaligus meningkatkan efisiensi dan juga kemandirian energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penggunaan CNG sebenarnya telah mulai diterapkan di berbagai sektor seperti hotel hingga restoran dengan bahan baku gas tersebut berasal dari dalam negeri.
10: Bikin DME, sekarang kemarin sudah diletakkan batu pertamanya jalan. Kita bikin di Muara Enim. Tapi setelah itu saya pikir ini 2 tahun. Maka kemudian muncullah ide untuk kita bikin CNG. CNG ini adalah sama juga gas, tapi dia bukan LPG dan sekarang sudah dipakai untuk hotel, restoran dan beberapa MBG-MBG. Tetapi untuk yang 3 kilogramnya ini baru mau dibuat. Ya kita, dan ini kosnya lebih murah 30-40% per hektor. Dan ini tantangannya juga banyak. Saya bilang tidak ada urusan. Untuk efisiensi, kebaikan, dan pelayanan rakyat, apapun kita pertaruhkan untuk kita wujudkan agar kita mandiri. Nah kira-kira ini Bapak Ibu semua, yang saya mau jelaskan terkait dengan energi.

0: Burung merpati yang setiap sore memenuhi pelataran Masjid Nabawi Madinah jadi daya tarik tersendiri bagi jemaah haji dari seluruh dunia. Fenomena ini tidak hanya menyuguhkan pemandangan indah, tapi juga jadi momen berbagi dan melepas penat di sela ibadah.
1: Ribuan burung merpati yang menyapa jemaah di pelataran Masjid Nabawi setiap sore menjelang maghrib membuat suasana di sekitar masjid terasa berbeda. Para jemaah tampak asik bercengkrama dengan kawanan merpati. Bagi para jemaah haji, momen ini menjadi pemandangan yang sulit dilupakan. Tak hanya bisa berinteraksi langsung, para jemaah juga bisa bersedekah dengan membeli biji-bijian dari pedagang sekitar untuk dibagikan ke kawanan merpati. Momen ini pun menjadi hiburan tersendiri bagi anak-anak yang ikut serta bersama orang tua mereka.
2: Wah, ini apa sesuatu yang menarik. Pemandangannya jadi cantik gitu ya. Kita juga bisa refreshing bagi makanan ke hewan-hewan, ke burung, ya. Burung merpati ya.
3: Berbagi rezeki.
2: Berbagi ya, betul.
1: Tak hanya memberi makan, para jemaah pun tak melewatkan momen untuk mengabadikannya. Bersuah foto atau merekam video saat kawanan merpati terbang bersamaan. Menurut warga setempat, burung-burung ini dianggap sebagai bagian dari keberkahan kota Madinah. Meski jumlahnya mencapai ribuan, kebersihan area masjid tetap terjaga berkat petugas kebersihan yang berjaga selama 24 jam.
4: Masjid Nabawi tidak hanya terkenal dengan keindahan arsitekturnya, namun di balik itu ada pemandangan menarik di setiap pelataran Masjid Nabawi. Siapa dia? Burung merpati. Setiap sore menjelang maghrib, burung-burung ini keluar menghibur para jamaah yang akan melaksanakan ibadah. Tidak hanya bisa foto selfie, namun jamaah juga bisa bersedekah. Makanan bisa berinteraksi sekaligus bisa menyentuh burung merpati yang bikin tertarik hati.
1: Kehadiran merpati ini menjadi simbol kedamaian di kota Nabi. Jika Anda sedang berada di Madinah, jangan lewatkan momen indah ini, sebuah kenangan manis yang bisa dibawa pulang ke tanah air. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
0: Kami akan pantau situasi terkini di Madinah bersama jurnalis Transmedia Lukman Rozak. Selamat malam waktu Indonesia, Lukman. Lukman, selain mungkin Anda bisa mengupdate soal kegiatan jemaah haji asal Indonesia di sana, ada informasi juga bahwa ada 3 WNI yang ditangkap karena terbukti menawarkan haji ilegal. Nah, bagaimana saat ini sebenarnya prosesnya di sana, terutama Kemenhaj menangani kasus ini supaya tidak terjadi lagi adanya penawaran-penawaran haji ilegal?
5: Kan hingga saat ini pergerakan jamaah haji dari Indonesia ke Tanah Suci terus berlangsung. Dan menurut data Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, per Sabtu 2 Mei 2006 kemarin, itu operasional haji menunjukkan progres yang sangat baik, lancar, dan terkendali. Sebanyak 192 kloter dengan total 74.652 jamaah dan 765 petugas telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Dari jumlah tersebut, 184 kloter dengan 71.000 jamaah dan 733 jamaah telah tiba di Madinah. Para jamaah haji ini sebagian besar saat ini telah ditempatkan di hotel masing-masing, dan sebagian besar yang ada di Madinah, jamaah haji yang ada di Madinah ini juga sudah mulai digeser ke Makkatul Mukarromah untuk menjalankan ibadah umroh. Diana, terkait penanganan kasus 3 WNI yang kemarin sempat viral di tanah air, saat ini Konsulat Jenderal Republik Indonesia terus memantau perkembangan kasus ini. Pihak Konjen RI juga telah menemui ketiga tersangka terduga pelaku, untuk dimintai keterangan apakah memang benar mereka melakukan perbuatan itu atau tidak. Pihak kepolisian Arab Saudi sendiri telah melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan

0: kejaksaan, namun pihak kejaksaan mengembalikan berkas ini ke kepolisian karena dianggap belum cukup bukti. Jadi pihak kepolisian diminta untuk melengkapi bukti-bukti untuk memperkuat kasus ini biar nanti ketika diproses di meja hijau di pengadilan itu pihak kejaksaan tidak mengalami gangguan seperti itu. Selain tiga warga negara Indonesia, kepolisian Arab Saudi juga mengamankan 4 WNI lagi dalam kasus yang sama. Jadi total ada 7 terduga pelaku tindak kejahatan pemalsuan atau rekrutmen haji ilegal atau haji tanpa antri. Jadi total ada 7 dan saat ini ketujuh tersangka masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut di kepolisian Arab Saudi. Terkait pendampingan hukum, pemerintah Indonesia juga akan melakukan pendampingan hingga kasus ini diputus oleh pihak pengadilan. Seperti itu, Diana.
1: Baik, berarti mungkin intinya ada 7 WNI yang diduga begitu ya, dan tentu Kemenhas sudah ada pencegahan berkoordinasi dengan beberapa petugas keamanan di sana maupun di dalam negeri di Indonesia. Tapi Lukman, saat ini bagaimana kondisi kesehatan jemaah haji menurut pantauan Anda secara keseluruhan? Mengingat saya melihat begitu ya, cuaca sudah mulai lumayan terik begitu. Bagaimana teman-teman petugas haji mengantisipasi hal ini perihal kesehatan dari para jemaah haji?
0: Baik, Diana, untuk kondisi kesehatan jemaah haji sendiri saat ini memang cukup banyak ya yang dirawat di Rumah Sakit Haji Arab Saudi yang telah bekerjasama dengan pemerintah Indonesia, sebanyak 700 lebih juga telah dilakukan pemeriksaan kesehatan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia dan saat ini sedang melalui rawat jalan. Dan hingga hari ke-13 ini, total ada 7 warga jamaah haji Indonesia dinyatakan atau dilaporkan wafat meninggal dunia di Tanah Suci. Terakhir kemarin ada 1 jamaah yang kolap saat tiba di bandara, sempat dibawa dengan menggunakan ambulan ke rumah sakit, namun di dalam perjalanannya, mohon maaf, nyawanya tidak tertolong. Jadi total hingga hari ini, sudah ada 7 jemaah haji yang dinyatakan telah meninggal dunia. Jemaah haji yang meninggal dunia ini rata-rata mengalami gagal nafas, serangan jantung, hingga gangguan paru-paru. Tentunya kondisi ini sangat membuat kita prihatin ya, karena kita berharap jemaah haji yang ada di Tanah Suci bisa menjaga kesehatannya, tetap bisa beraktivitas beribadah di Tanah Suci, namun takdir berkata lain, mudah-mudahan insya Allah jemaah haji yang telah wafat ini mendapatkan pahala yang setimpal karena mereka sudah dinyatakan berniat haji. Dan sebagai kompensasinya, pemerintah melalui Kementerian Haji Indonesia akan memberikan hak badal haji kepada jemaah haji yang telah wafat mendahului kita. Seperti itu, Diana. Dan Diana, kondisi cuaca bisa saya laporkan dari pagi sampai sore hari ini itu terpantau sangat cerah, bahkan sangat terik. Suhu bisa mencapai antara 39 sampai 43 derajat Celcius. Bahkan hari ini jemaah haji yang melakukan tawaf di Ka'bah atau di Masjidil Haram itu rata-rata menggunakan payung semua. Jadi saya himbau atau Kementerian Haji dan Umroh menghimbau kepada para jemaah haji yang melakukan tawaf di Masjidil Haram hendaknya memakai payung atau penutup kepala dan tentunya agar tidak kaki tidak melepuh dianjurkan untuk memakai kaos kaki agar tidak pecah-pecah gitu kakinya karena memang kondisi sangat terik dan sangat panas sekali di sini, Diana.
1: Baik, terima kasih atas laporan terkini dan lengkap Anda, jurnalis Transmedia Lukman Rozak langsung dari Madinah. Terima kasih Lukman, jaga kesehatan Anda.

0: Kita ke informasi lain, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menandatangani Perpres nomor 27 tahun 2026 yang memangkas potongan aplikator ojek online ataupun ojol jadi maksimal 8% yang sebelumnya sekitar 20%. Perihal berita gembira tersebut dibacakan Presiden Prabowo dalam perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Monas Jumat kemarin.
1: Dengan adanya Perpres nomor 27 tahun 2026 ini tentunya membawa kebahagiaan dan angin segar bagi pengemudi ojek online. Seperti Aziz, bapak dua anak yang sudah menggeluti profesi ojol selama 11 tahun lamanya. Ia mengaku sangat gembira dengan kabar pemotongan hingga 8%. Menurut Aziz, potongan 8% itu akan membuatnya lebih semangat bekerja bila benar bisa terwujud.
2: Waduh, kalau emang benar 8%, saya senang banget. Senang banget, mudah-mudahan terrealisasi.
1: Setali tiga uang dengan Aziz, Ardi, bapak dua anak yang juga berprofesi sebagai ojol selama 7 tahun mengaku gembira dan bahagia atas keputusan ini. Ia berharap dengan adanya Perpres ini, pendapatan hariannya bisa bertambah.
3: Senang banget lah, kalau benar-benar itu terjadi sih 8% gitu.
4: Ya. Emang sebelumnya abang dipotong berapa sih bang?
3: 20% bisa, kadang-kadang 20 lebih bisa.
4: Nah abang, dengan harapannya jadi 8% apa nih harapan abang?
3: Ya,
4: tambah semangat kerjanya.
3: Ya, udah otomatis tambah semangat juga penghasilannya lebih tinggi juga jadinya nantinya.
1: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansa menilai sebelum diumumkan peraturan presiden ini sebaiknya harus melalui kajian dan telaah akademik publik lebih dahulu. Trubus yang juga guru besar Sosiologi Hukum Universitas Trisakti ini mengkhawatirkan apabila perpres ini dipaksakan, maka akan menimbulkan masalah ke depannya dan akan membuat para aplikator hengkang.
5: Menunjukkan satu perdebatan yang panjang menurut saya. Yang kedua, pemutusan pemerintah ini memang harusnya melalui bersifat partisipasi publik ya, artinya publik diajak ngomong dulu, diajak bicara, dalam ini driver ini termasuk di dalam hal ini juga para pelaku usaha. Jadi para pelaku usaha, para aplikator ini harusnya diundang, diajak bicara dulu yang ideal seperti apa, sehingga ada semacam win-win solution gitu.
1: Modantara, Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia melalui rilis resmi yang diterima CNN Indonesia TV menilai bahwa rencana pembatasan bagi hasil antara mitra dengan platform aplikator menjadi 8% adalah kebijakan yang terlalu drastis dan terlalu dipaksakan. Modantara menilai kebijakan ini berisiko menimbulkan dampak sistemik yang bisa menghentikan denyut nadi ekonomi digital Indonesia jika diterapkan tanpa diskusi atau kajian yang mendalam dengan pelaku industri. Sementara itu, PT Goto Gojek Tokopedia dalam keterangan resminya menyatakan akan mematuhi aturan pemerintah terkait perlindungan pekerja transportasi online termasuk ketentuan baru mengenai penurunan tarif pengemudi ojek online atau ojol dari 20% menjadi 8% yang ditetapkan dalam peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Meski begitu, perusahaan akan lebih dahulu mengkaji perpres tersebut guna memahami detail aturan serta berbagai penyesuaian yang perlu dilakukan. Jimmy Chandra, Andika Surahmanto, Jakarta.
0: Partai Umat menggelar Munas sekaligus milad kelima. Dalam Munas ini, Partai Umat berkomitmen mendukung Presiden Prabowo Subianto dengan berbagai program ya.
6: Musyawarah Nasional Partai Umat digelar di Yogyakarta pada Sabtu malam. Pembukaan Munas dilakukan Ketua Umum Ridho Ramadi bersama Ketua Majelis Syuro Amin Rais. Dalam Munas ini, Partai Umat secara resmi telah menerima surat keputusan atau SK susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Umat periode 2025-2030 dari Kementerian Hukum. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mengatakan, partainya siap berdiri di belakang Presiden Prabowo Subianto. Partai Umat menargetkan mendapat 20 kursi DPR RI pada pemilu 2029 mendatang, sehingga bisa membentuk satu fraksi.
7: Jadi ini kita boleh membayangkan usulan kepada Allah, ya. Kalau kita nanti ya, besok pemilu bisa ngirim, ya katakanlah misalnya ya, kita nggak terlalu belum lah, katakanlah kita punya 20 anggota DPR di Jakarta, ya. Paling tidak ini

0: Islam untuk praktis sendiri.
1: Amin Rais juga menanggapi polemik terkait pernyataannya yang dianggap sebagai fitnah berbau ujaran kebencian. Menurut Amin Rais, negara demokrasi menjamin kebebasan berpendapat setiap orang. Terlebih lagi, yang menjadi poin perbedaannya bersangkutan dengan masalah bangsa. Dalam hal ini, Amin Rais menyebut Teddy Indrawijaya sebagai sekretaris kabinet telah melampaui batas kewenangannya sehingga harus diberi tugas lain yang tidak menempel pada Presiden Prabowo Subianto. Amin Rais menyebut Teddy kerap menghambat tamu yang ingin bertemu dengan Presiden. Terkait dampak hukum akibat pernyataannya kepada Teddy, Amin Rais menegaskan hanya Teddy yang berhak memperkarakan masalah itu.
2: Kalau Pak Prabowo itu saya kenal 100 tahun yang lalu. Ya. Saya sering ingat di Hambalang, saya sering ingat di Kertanegara. Tadi sampai malam saya baru pulang dan lain-lain ngopi bersama. Ya. Jadi kalau Pak Prabowo, menurut saya loh ya, dulu ya, tidak ada satu benang pun ya, yang indikasinya beliau itu sampai katakanlah seperti Teddy Indrawijaya itu. Jadi Teddy ini sesungguhnya kan cuma sekretaris kabinet, ya. Tapi dia seolah menjadi lebih top, lebih berwibawa, lebih penting dari sekretaris kabinet. Dia bisa memilah-milah tamu mana yang bisa diterima, kemudian tokoh mana yang bisa terima, mana yang tidak. Gitu. Saya tidak menyebut nama, tapi saya punya teman menteri, ya, Menko, ya, yang bilang sama saya, Mas Amin, saya itu kadang-kadang mau ketemu presiden saya itu tidak bisa, karena kata Teddy tidak ada waktu.
1: Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyebut video pernyataan Amin Rais yang mengkritik kedekatan Teddy dengan Presiden Prabowo dan diunggah ke kanal YouTube adalah fitnah berbau ujaran kebencian. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
3: Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan bahwa serangan militer terhadap Iran masih berpotensi kembali dilakukan jika Teheran dianggap berperilaku buruk atau melakukan tindakan yang dinilai mengancam. Tetaplah di Prime News.
4: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
7: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
8: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
7: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
8: Ultraflu?
7: Flu reda.
9: Lekasan.
7: Dengan kemasan baru.
3: Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan bahwa serangan militer terhadap Iran masih berpotensi kembali dilakukan jika Teheran dianggap berperilaku buruk atau melakukan tindakan yang dinilai mengancam. Ia juga menyinggung laporan terkait sisa kemampuan rudal Iran.

0: yang disebut tinggal 15% dengan menyatakan keinginannya untuk menghilangkan kemampuan tersebut sebagai langkah awal mencegah penguatan kembali.
1: Making capabilities has been eliminated.
2: Correct.
1: Is that other 15% important? Does the United States need to eliminate that?
2: Well, I'd like to eliminate it, yeah. I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it.
3: Mr. President, under what circumstances would you restart military strikes on targets?
2: Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see, but it's a possibility that could happen, sir.
0: Intervensi militer Israel terhadap kapal kemanusiaan yang hendak menuju Gaza kembali terjadi di perairan internasional. Seorang aktivis di atas kapal Global Sumut Flotilla menyebut tindakan tersebut sebagai aksi brutal dan melanggar hukum internasional. Sementara itu lebih dari 100 aktivis pro-Palestina yang dicekat kapalnya kini tiba di Pulau Kreta Yunani.
4: Dün akşam saatlerinde dronlar bizleri takip etmeye başladı. Önce küçük dronlar.
5: Ömer Aslan, seorang aktivis asal Turki, membagikan pengalamannya saat berada di atas kapal Girolama yang menjadi bagian dari Global Sumut Flotilla. Militer Israel sempat mengeluarkan peringatan agar kapal-kapal tersebut putar balik, namun ditolak oleh para aktivis. Ömer menyebut militer Israel memaksa mereka untuk balik arah. Tak hanya intimidasi, pasukan Israel dilaporkan memutus koneksi internet dan telepon sebelum akhirnya melancarkan serangan fisik.
4: Dün akşam saatlerinde dronlar bizleri taciz etmeye başladı. Önce küçük dronlar, sonra dronlar büyüdü ve sayısı arttı. Daha sonra bir helikopter geçti. Daha sonrasında yakınımızdaki yarım mil, bir mil yakınımızdaki diğer filonun teknelerine telsizden anons geçiyorlar. Geriye dönün, bu insani yardımı biz götürelim. Ama böyle bir şey olamaz. Bunlar onların kibar bir tehdidiydi. Geriye dönmemizi istediler.
5: Sebanyak 22 kapal dilaporkan telah disita oleh militer Israel. Sebanyak 180 aktivis yang berada di atas 21 kapal yang tercegat kini dibawa menuju pelabuhan Ashdod di Israel. Sebanyak 168 aktivis dari kelompok Global Sumut Flotilla yang kapalnya dicegat oleh militer Israel tiba di daratan Aterinolakos, Kreta, setelah dipindahkan dari kapal militer Israel ke perahu-perahu kecil milik Yunani. Para aktivis ini adalah bagian dari misi kemanusiaan yang berlayar dari Barcelona, Spanyol, sejak 12 April lalu mengirimkan bantuan ke Gaza. Setibanya di daratan, para aktivis disambut oleh deretan bus dan ambulans yang telah disiapkan oleh otoritas setempat. Meski sebagian besar telah dipulangkan, penyelenggara menyatakan 2 orang aktivis masih ditahan oleh otoritas Israel. Hingga kini, puluhan kapal yang tersisa masih berencana untuk berlabuh sejenak di Kreta sebelum memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Gaza.
0: Ratusan pengunjuk rasa memadati Habima Square pada Sabtu malam menentang pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu serta menuntut diakhirinya operasi militer di kawasan. Aksi tersebut diikuti berbagai kelompok anti-pemerintah.
5: Para demonstran mengibarkan bendera Israel dan meneriakkan slogan-slogan yang menentang Perdana Menteri. Sebagian peserta juga menyuarakan dukungan bagi Gaza. Aksi ini digelar oleh Movement for Quality Government yang sebelumnya mengajukan petisi menolak rancangan kebijakan pemerintah terkait pembebasan wajib militer bagi pria ultra-ortodoks. Mereka juga menuntut pembentukan Komisi Penyelidikan Negara atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
6: We are basically thinking that and claiming that whatever is happening here today is a result of years of and years of occupation, which under this awful government is deteriorating seriously. And the situation in the West Bank is just unbearable, unthinkable. We are Israel and the settlers are practicing actions that are similar to the worst that you can think of.
5: Aksi ini merupakan bagian dari gelombang protes anti pemerintah yang lebih luas di seluruh Israel, dipicu ketidakpuasan berkepanjangan terhadap kepemimpinan Benjamin Netanyahu, kebijakan pemerintah, serta tuntutan digelarnya pemilu baru. Unjuk rasa pun berlangsung di tengah berlanjutnya operasi militer Israel di jalur Gaza dan Lebanon, meskipun telah ada gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat.
0: Serangan udara Israel di kota Habush, Lebanon Selatan meninggalkan kerusakan parah dan menelan korban jiwa. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan 8 orang tewas termasuk seorang anak dan 2 wanita. Kota Habush di distrik Nabatieh kini berubah jadi tumpukan reruntuhan. Serangan udara Israel pada Jumat menghancurkan area permukiman dan menghanguskan kendaraan warga di sepanjang jalan. Alat-alat berat mulai dikerahkan untuk membersihkan material bangunan yang menutup akses jalan. Pihak militer Israel mengklaim telah menyasar sekitar 50 markas Hizbullah dan melumpuhkan sejumlah anggota milisi di wilayah tersebut. Militer Israel dilaporkan terus melanjutkan operasi di wilayah Lebanon Selatan, meskipun gencatan senjata yang diperlakukan belum sepenuhnya menghentikan permusuhan. Kepulan asap dan suara ledakan terlihat dari sisi Israel di perbatasan Lebanon pada Sabtu 2 Mei, seiring berlanjutnya konflik antara Israel dan juga kelompok Hizbullah. Kelompok bersenjata yang didukung Iran tersebut masih melancarkan serangan drone dan roket terhadap pasukan Israel di Lebanon serta wilayah utara Israel. Gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat dan mulai berlaku sejak 16 April serta diperpanjang hingga pertengahan Mei memang menurunkan intensitas konflik. Namun kedua pihak masih saling melancarkan serangan dan saling menuding pelanggaran kesepakatan. Kita ke informasi selanjutnya, sebuah restoran bertema horor di Varanasi tengah viral di media sosial dan menarik perhatian para pencari sensasi yang ingin merasakan pengalaman makan berbeda.
7: Restoran bernama Kankal Horror Restaurant ini menjadi sorotan setelah video yang ramai dibagikan di Instagram dengan konsep unik yang menghadirkan suasana menyeramkan di setiap sudut ruangan. Berbagai properti seperti hantu dan kerangka menggantung di seluruh area restoran. Para pelayan yang mengenakan kostum hantu dengan riasan menyeramkan bahkan menyapa pengunjung sambil menyajikan makanan.
8: यहां पे सबसे अच्छी चीज मुझे यही लगी कि जो भूत हैं खुद खाना सर्व कर रहे हैं और हाथ मिला रहे हैं जिससे कि लोग थोड़ा डर भी जा रहे हैं जिससे कि बहुत अच्छा फील हो रहा था अच्छा भी लग थोड़ा डर भी लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था हर जगह ऐसा होता नहीं है.
7: Terletak di kawasan Chetganj, restoran ini telah mengumpulkan lebih dari 80 juta penayangan di media sosial, menjadikannya fenomena viral. Di tengah citra Varanasi yang dikenal dengan suasana religius dan tenang, restoran ini justru menawarkan sensasi adrenalin yang memicu beragam reaksi publik. Popularitas restoran ini menuai kontroversi, memicu perdebatan nasional mengenai etika pemasaran berbasis ketakutan. Meski demikian, pihak pengelola menegaskan konsep ini hanyalah hiburan semata.
9: ऐसे देखिए आजकल कंपटीशन भी है मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं तो हमारा कुछ ऐसा था कि कुछ अलग करना कस्टमर एक नॉर्मल मतलब हर रेस्टोरेंट हर जगह लोग जा रहे हैं खा रहे हैं तो एक नॉर्मल तरीके से होता है नॉर्मल वेटर आना सर्व करना तो फिर हम लोग सोचे कुछ यूनिक कुछ कॉन्सेप्ट किया जाए कुछ यूनिक थ्रिल से रिलेटेड कुछ किया जाए तो हम लोग ने कस्टमर का अटेंशन पाने के लिए और कुछ उनको थ्रिल एडवेंचर देने के लिए तो फिर हमने ऐसा कुछ सोचा.
7: Menu yang disajikan tetap menghadirkan hidangan khas India Utara dan Chinese food, termasuk pilihan vegetarian serta layanan hingga larut malam. Namun, setiap sajian dibalut dengan pengalaman penuh kejutan yang memacu adrenalin. Meski menuai pro dan kontra, restoran ini tetap diminati terutama oleh kalangan muda yang mencari sensasi baru.
0: Dan usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Diana Valencia pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Leg pertama semifinal Liga Champions menghadirkan laga dua raksasa Eropa, PSG versus Bayern. Pertandingan digelar di Parc des Princes Rabu dini hari. Tuan rumah harus tertinggal lebih dulu. Bayern mendapat hadiah di menit ke-15, Luis Diaz ditackle jatuh Willian Pacho di kotak terlarang. Harry Kane maju sebagai eksekutor penalti dan sukses menjalankan tugas dengan sempurna. Bayern memimpin 1-0. PSG menyamakan kedudukan pada menit ke-24. Quicha Varatzelia mencetak gol penyeimbang melalui bola tembakan melengkungnya. Tim tuan rumah berbalik unggul memasuki menit ke-32. Joao Neves menanduk masuk bola sepak pojok Ousmane Dembele dan mengubah skor menjadi 2-1 untuk Les Parisiens. Bayern menyeimbangkan kedudukan di menit ke-40. Michael Olise meliuk-liuk di kotak penalti sebelum menembak bola masuk ke gawang. PSG mendapat hadiah tendangan 12 pas pada injury time babak pertama. Alphonso Davies melakukan handsball ketika berusaha mengantisipasi bola crossing Dembele. Ousmane Dembele maju sebagai algojo penalti PSG dan sukses menyarangkan bola. Skor 3-2 untuk tuan rumah jadi hasil akhir babak pertama. Varatzelia mencetak gol keduanya selepas turun minum. Bola tembakan kaki kanannya menembus masuk gawang Bayern dan membawa PSG memimpin 4-2. Dembele turut menyumbang gol keduanya 2 menit kemudian. Dembele menyambar masuk umpan Desire Doe dan menjauhkan skor menjadi 5-2 untuk PSG. Bayern memperkecil ketertinggalan di menit ke-65. Dayot Upamecano menanduk masuk umpan silang Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 5-3. Luis Diaz mencetak gol keempat Bayern di menit ke-68 melalui sepakan kaki kanannya. Skor berubah 5-4 untuk PSG dan bertahan hingga akhir. Hasil ini menjadi modal penting skuad Luis Enrique melawan Bayern di Jerman pada Kamis 7 Mei mendatang. Laga Atletico Madrid lawan Arsenal digelar di Estadio Metropolitano pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Arsenal unggul lebih dulu berkat gol dari Victor Gyokeres pada menit ke-44. Pelanggaran David Hanko pada Gyokeres di dalam kotak penalti Atletico menjadi penyebab wasit menunjuk titik putih. Pada babak kedua, giliran Atletico yang mendapat penalti pada menit ke-56. Handsball yang dilakukan oleh pemain Arsenal, Ben White, di dalam kotak penalti membuat wasit harus memeriksa video asisten referee. Julian Alvarez maju menjadi eksekutor untuk Atletico. Pemain asal Argentina itu mengarahkan bola ke sisi kanan gawang Arsenal dan sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Atletico dan Arsenal bergantian menciptakan peluang, namun tidak ada tambahan gol yang tercipta. Kedua tim akan bertemu kembali di Emirates Stadium London pada Rabu 6 Mei mendatang.
1: Halo CNN Sporters, jumpa lagi dengan saya Victor Pangaribuan. Selama setengah jam ke depan, CNN Indonesia Sports akan menghadirkan informasi terupdate dari dunia olahraga. Sudah siap, sudah siap, sudah siap. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia Sports. CNN Sports, kalau tadi ada semifinal Liga Champions yang diwarnai drama gol dan penalti di laga semifinal Leg 1 Liga Eropa, hampir serupa nih. Tuan rumah Nottingham Forest dan SC Braga masing-masing dapat memetik kemenangan kontra lawannya Aston Villa dan SC Freiburg.
2: Dua tim asal Inggris bertemu di laga semifinal Liga Eropa antara Nottingham Forest versus Aston Villa yang berlangsung di Stadion City Ground pada Jumat dini hari. Wasit menunjuk titik putih setelah Lucas Digne melakukan handball menyusul umpan Omari Hutchinson. Wood maju sebagai eksekutor dan menaklukkan penjagaan Emi Martinez dengan tembakan ke sudut atas gawang. Gol ini menjadi gol sematawayang di pertandingan ini. Aston Villa berkesempatan membalas di leg kedua saat menjadi tuan rumah. Sementara itu, wakil Jerman Freiburg bertandang ke Portugal, tepatnya Estadio Municipal de Braga, kandang klub SC Braga. Freiburg dikejutkan dengan gol cepat Demir Tignas di menit ke-8 yang membawa Braga memimpin 1-0. Keunggulan Braga cuma bertahan 7 menit setelah Vincenzo Grifo menciptakan gol balasan Freiburg pada menit ke-16. Braga melewatkan kesempatan memimpin menjelang turun minum usai Philipp Lienhardt dilanggar Gustav Lagerbielke di kotak penalti. Tembakan Rodrigo Salazar dapat diselamatkan kiper Noah Atubolu. Braga akhirnya keluar sebagai pemenang, Mario Dorgeles menjadi penentu. Setelah sontekannya menyecar bola rebound sukses menembus gawang Freiburg di injury time. Laga leg 2 semifinal Liga Eropa akan berlangsung pada Jumat 8 Mei dini hari. Aston Villa dan Freiburg sama-sama bergantian menjadi tuan rumah.
1: Next, ada matchday 35 Liga Inggris mempertemukan Arsenal dan Fulham dalam misi Arsenal meraih juara. Sementara West Ham masih belum aman dari ancaman degradasi menghadapi Brentford yang mencoba merangsek ke zona Eropa.
3: Arsenal menjamu Fulham dalam lanjutan laga Premier League di Emirates Stadium pada Sabtu malam. Victor Gyokeres membawa Arsenal memimpin 1-0 di menit ke-9. Ia berhasil menyodok bola hasil umpan silang mendatar yang dilepaskan Bukayo Saka. Arsenal akhirnya memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-40. Saka menerima bola dari Gyokeres dan melepaskan tembakan ke tiang dekat yang gagal di bendung Leno. Gyokeres mencetak brace di injury time dengan menyambut umpan silang Trossard. Arsenal pun memimpin 3-0 sampai turun minum. Babak kedua berlangsung alot, namun tidak ada gol tambahan tercipta hingga peluit panjang berbunyi. Hasil ini membuat Arsenal mengoleksi 76 poin di puncak klasemen Premier League dari 35 laga. Untuk sementara, Arsenal menjauh dari rivalnya Manchester City yang ada di peringkat kedua. West Ham bertandang ke G-Tech Stadium milik Brentford pada Sabtu malam dalam lanjutan laga Premier League. Tuan rumah langsung unggul cepat saat Brentford menciptakan kemelut di depan gawang dan Mavropanos justru membuang bola ke gawang sendiri. West Ham sempat mencetak gol dari situasi set piece saat Mavropanos dapat menanduk bola dari tendangan bebas. Namun gol tersebut dianulir karena offside. 1-0 untuk Brentford bertahan hingga jeda. Di menit ke-52, Brentford memperlebar keunggulan saat Dango Quatra dilanggar di kotak penalti. Igor Thiago sebagai eksekutor sukses menambah keunggulan Brentford. Brentford memastikan kemenangannya di menit ke-82 saat Mikkel Damsgaard yang tidak terkawal melepaskan tembakan yang dapat menembus kiper West Ham Mats Hermansen. Gol tersebut jadi penutup laga ini. Dengan hasil ini, Brentford sukses memasuki zona Eropa dan West Ham kini menunggu nasib dan berharap Tottenham gagal meraih kemenangan.
1: CNN Sports, ada kabar dari Shin Tae-yong yang katanya comeback nih to Indonesia. Baru-baru ini mantan pelatih timnas sepak bola Indonesia Shin Tae-yong ini ditunjuk CNN Sports sebagai Technical Advisory Coach atau Persatuan Sepak Bola 7 Indonesia atau F7 Indonesia. Nah, Football 7 atau yang dikenal dengan sebutan Mini Soccer adalah format sepak bola 7 lawan 7 yang menggabungkan kecepatan, teknik, dan juga taktik dalam permainan yang dinamis.
4: Silahkan duduk.
1: Penunjukan Shin Tae-yong dan Dudung Abdurrahman sebagai ketua umum ini diumumkan dalam deklarasi Federasi Football 7 Indonesia di Jakarta Kamis sore. Sebagai federasi sepak bola 7 lawan 7 di Indonesia, Football 7 Indonesia berafiliasi langsung dengan The International Football 7 Federation yang bermarkas di Brasil. Sejak 2 tahun terakhir, F7 Indonesia juga sudah menggelar Mini Soccer Super League yang berjenjang. Di akhir Juli, Football 7 Indonesia rencananya juga akan mengirim tim ke ajang Intercontinental Cup yang berlangsung di Roma, Italia.
4: 제가 사실 뭐 잘 아시다시피 PS사에서 5년 동안 있으면서 우리 언더 20세, 언더 23세, A 대표팀 다 이렇게 선수들을 가르치면서 인도네시아의 어린 선수들부터 성인 선수들까지 무엇이 어떻게 하면 좋게 선수들이 훌륭하게 클 수 있나 이런 것을 많이 깨우쳤기 때문에 제가 오늘도 미니사크에 이렇게 올 수 있게 됐다고 생각하고 있습니다. 인도네시아 스망아!
1: Persebaya Surabaya kembali pesta 4 gol tanpa balas saat menjamu PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu petang.
5: Bermain di hadapan ribuan bonek dan bonita, Persebaya Surabaya langsung menekan sejak menit awal. Sejumlah peluang tercipta, namun babak pertama berakhir tanpa gol setelah penampilan gemilang kiper. Memasuki babak kedua, Persebaya melakukan perubahan taktik setelah pelatih memasukkan tenaga baru. Hasilnya langsung terlihat setelah kiper PSBS Biak Dimas Galih mengalami cedera dan digantikan. Milos Rajkovic memecah kebuntuan di menit 53. 6 menit berselang, Milos kembali mencetak gol dan menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Dominasi Persebaya terus berlanjut hingga menambah 2 gol masing-masing di menit 75 dan 82. PSBS Biak sempat mengancam di menit akhir, namun bola hanya membentur mistar gawang. Hingga peluit panjang ditiup wasit Muhammad Trisantoso, skor 4-0 bertahan untuk kemenangan Persebaya.
6: Saya ucapkan terima kasih kepada pemain saya. Anda bisa melihat pada saya tidak ada sedihnya meskipun kalah, ya kan? Kenapa? Karena saya melihat anak-anak saya ini bermain luar biasa. Semuanya tahu kondisi kami seperti apa, tapi sampai terakhir mereka tetap berjuang ya, untuk mempertahankan gawangnya.
5: Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, mengaku kemenangan ini berkat perubahan taktik di babak kedua. Kalahan ini membuat PSBS Biak resmi terdegradasi. Dari 31 pertandingan, PSBS hanya meraih 18 poin dengan 4 kemenangan, 6 imbang, dan 21 kekalahan. Posisi juru kunci membuat tim asal Papua ini tak mungkin lagi keluar dari zona merah. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
1: Saat ini Hyrox menjadi salah satu olahraga yang makin populer di Indonesia. Tetaplah di CNN Indonesia Sports dengan informasinya.
7: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
8: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
7: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
8: Ultra Flu?
7: Surut ya.
9: Tegasan.
7: Dengan kemasan baru.
10: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
11: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
10: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
12: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
10: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
7: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
8: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
7: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
8: Ultra Flu?

0: Menurut ya.
1: Tegasan.
2: Dengan kemasan baru.
3: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Sports bersama saya Victor Pangaribuan. CNN Sporters, saat ini high rocks ini jadi salah satu olahraga yang makin populer di Indonesia nih. Lalu biasanya apa aja sih yang perlu dipersiapkan saat kita mau ikut high rocks? Karena kita nggak mau juga kita mau ikut high rocks karena bareng temen rame-rame gitu. Tapi kalau fisik kita tidak siap, maka itu harus berhati-hati dan harus dihindari supaya badan kita tetap terjaga kesehatannya dan high rocks ini tidak mengganggu kondisi tubuh yang sedang Anda jalani. Kita simak yang berikut ini.
2: Halo, dalam segmen CNN Health kali ini kita akan bahas seputar high rocks yang menjadi salah satu olahraga yang semakin populer di tingkat global termasuk di Indonesia. Di tengah meningkatnya tren high rocks, apa saja yang perlu dipersiapkan agar menghindari cedera? Kita akan bahas bersama Kalista, sport enthusiast sekaligus high rock coach. Apa kabar, coach? Wah, sangat sehat sekali nih. Orang-orang lagi pada FOMO semua sama high rock. Karena seru banget kayaknya ya ngelihat rangkaian dari apa namanya gerakan-gerakan yang dilakukan. Secara umum sebenarnya high rock ini apa dan apa yang kita harus lakukan saat high rock ini, coach?
4: Oke, jadi sebenarnya high rock itu adalah high hybrid race yang menggabungkan lari dan functional strength. Emang kelihatannya emang simple lari dan strength, cuman yang di high rocks ini kita itu di challenge muscular sistemnya, terus kardiovaskularnya dan juga challenge di mental controlnya.
2: Jadi nggak cuma sekedar lari aja ya gitu ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan lari maraton atau latihan gym, nah ini bedanya apa sama high rocks ini sebenarnya?
4: Nah, kalau misalnya maraton, dia itu kan one sustained output. Sedangkan kalau di high rocks itu repeat performance fatigue. Jadi dia lari, terus lari, terus station lagi, strength, habis itu lari lagi, habis itu strength lagi gitu. Dan itu masih sustain sampai 8 station terakhir kan. Gitu.
2: Jadi harus finish strong.
4: Benar.
2: Jadi latihan fisiknya harus seperti apa, Coach Kal?
4: Nah, kalau misalnya latihan fisiknya lebih kayak di building base dulu, building base larinya udah pernah lari seberapa, udah pernah easy run belum, udah untuk building base-nya, udah pernah functional training atau belum, dan udah pernah pacing atau belum gitu. Pacing antara gabung antara keduanya. Gitu.
2: Berapa lama harus mempersiapkan fisik ini untuk mengikuti sebuah perlombaan high rocks gitu?
4: Oke, kalau misalnya it depends ya, depends on seorang orang ini itu udah berapa lama latihannya. Kalau misalnya if you never done run and you never done strength before, terus kayak you expect in 6 months bisa langsung high rocks, kayaknya agak sedikit lebih challenging. Cuman like di high rocks itu kan kita nggak ada cut off time-nya. Jadi kamu kalau misalnya mau finish 2 atau 3 jam ya also fine juga. Lebih kayak lebih challenging-nya kayak kamu bisa nggak survive sampai the end of the session gitu.
2: Dan semakin cepat semakin baik gitu.
4: Iya, sebenarnya nggak juga sih. Kalau misalnya terlalu cepat jadinya terlalu cepat di awal jadinya nggak bisa selesai di akhir gitu. Jadi sustain pace-nya tetap under control sampai station terakhir sampai bisa finish gitu.
2: Oh, jadi nggak harus secepat-cepatnya mungkin tapi sustain semuanya.
4: Iya.
2: Jadi biasanya kalau yang Coach Kal tahu selama ini orang-orang misalnya udah ikut nih high rocks dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ini biasanya yang sering kesalahan dilakukan pada saat trainingnya atau pada saat perlombaannya itu apa ya?
4: Menurut aku overpace. Jadi mereka itu mostly orang-orang itu kecepatan di awal karena ngikutin ego kan.
2: Oh, karena langsung pengen menang, jadi pengen ini gitu ya.
4: Oh, larinya harus cepet nih di awal nih. Padahal sebenarnya kamu mesti tahan-tahan dulu nih. Soalnya station terakhir kan wobble tuh, berat. Kamu mesti squat, abis itu power push bolanya ke atas kan. Kalau misalnya kamu stres di awal, wobble-nya itu kan ada targetnya. Bisa jadi karena udah stres di awal, di wobble-nya kamu udah mental breakdown dulu, jadi nggak nyampe targetnya, jadi malah jadinya DNF gitu.
2: Oh, DNF tuh do not finish ya.
4: Iya,
2: jadi orang-orang malah karena semakin awalnya udah terlalu semangat, jadi malah nggak selesai semuanya. Oke.
4: Tahan dulu.
2: Nah, ini untuk pemula nih, karena mungkin sekarang banyak pemula yang ih lihat orang pada ikut high rocks kayak seru banget ya. Saya tertantang gitu ikut high rocks. Nah, sebenarnya untuk pemula ini struktur latihannya bisa dijelaskan nggak, coach? Harusnya seperti apa? Ini pemula yang pemula banget ya.
4: Pemula gitu banget ya. Kalau misalnya belum pernah

0: strength dan belum pernah lari gitu.
1: Jadi harusnya apa fokusnya, mau endurance dulu, fisik atau apa nih? Bisa dijelaskan enggak ini struktur?
0: Menurut aku tiga-tiganya penting. Jadi kamu mesti belajar buat larinya dulu, endurance itu buat building base-nya. Karena kan mostly high rocks itu kan lari. Terus kedua, strength-nya juga penting, itu buat building performance atau functional movement-nya. Karena kan mobility semuanya itu digabung jadi satu kan. Dan terakhir gabungan antara dua-duanya. Gitu.
1: Seminggu gitu harus melakukan berapa kali latihan? Atau bisa jelasin ya, Senin harus gimana, Selasa harus gimana, sampai dengan minggu lagi?
0: Kalau misalnya aku, on the days aku lari sama on the days I'm doing strength training itu different days. Jadi, dan paling penting tuh recovery, Kak. Dan orang-orang tuh rata-rata tuh cuman kayak pushing harder, tapi mereka itu forget the recovery also part of the training gitu. Jadi, ada hari-hari, mesti ada hari yang kayak kamu benar-benar full buat rest day, biar kamu tuh gak overtrain gitu.
1: Jadi kan untuk ototnya juga bisa recover lagi gitu. Jadi dalam seminggu ada berapa kali latihan dan berapa kali rest day-nya?
0: Kalau aku kemarin larinya 3 kali, terus 2 kalinya strength.
1: Abis itu sisanya rest day?
0: Sisanya rest, ya.
1: Aduh, itu kayaknya dari latihannya aja udah berat nih. Aku kira-kira nih dapat penjelasannya nggak? Bisa menjelaskan nggak? Kenapa orang pada suka ikut high rock, suka banget malah gitu ya. Padahal itu kan capek, udah gitu latihannya juga berat gitu kan. Terus keringetan apa segala macam, apa yang bikin orang senang? Kalau dari yang coach rasain sendiri.
0: Okay. Kalau aku tuh lebih kayak seberapa kuat aku bisa sustain dan aku bisa finish strong. Kalau buat aku.
1: Jadi challenge-nya yang bikin nagih.
0: Iya, challenge-nya yang bikin aku nagih. Kalau misalnya buat klien-klien aku yang beginner, mostly mereka itu buat fat loss, Kak. Jadi karena latihannya benar-benar under fatigue dan ada cardio dan strength di situ, mereka itu berat badannya lumayan cepet turun, jadi badannya jadi lebih kering gitu.
1: Tapi kalau misalnya kita ngomongin latihan berat kayak gini, tentu ada faktor resiko cedera.
0: Betul.
1: Ini biasanya apa yang harus diwaspadai dan juga resiko-resiko cedera seperti apa yang biasa terjadi, Coach?
0: Nah, kalau misalnya untuk cedera itu biasanya mostly ya karena orang misalnya belum sering lari, mereka rata-rata pasti di kaki ya. Karena kan itu benar-benar kamu habis leg push, kamu mesti lari lagi gitu. Jadi karena mostly sih shin splint, paling ankle. Kalau misalnya belum pernah lari sama sekali gitu ya. Sama kalau misalnya ada masalah di lower back gitu. Lower back-nya nggak kuat, kebanyakan hinge movement, jadinya cedera di lower back gitu.
1: Okay, Coach, selanjutnya soal high rocks nih. Sebenarnya apa sih manfaat dari high rocks sendiri yang Coach rasain?
0: Manfaat high rocks, how far you can push yourself sih. Gitu. How far you can push and how far you can sustain until the end of the station.
1: Dari kerasa di kesehatan juga berasa?
0: Berasa, karena aku itu sebenarnya punya asma dulu.
1: Oh gitu.
0: Ya, punya asma. Jadi karena aku mulai rajin di lari, karena kan larinya sering ya. Jadi aku endurance-nya jadi lebih baik gitu. Jadi nafasnya jadi enggak berat.
1: Nah, itu dia berarti perbaikan di bidang kesehatan juga. Tadi juga ada yang pada fat loss. Jadi banyak banget ya manfaat dari high rocks ini. Okay, terima kasih Coach Karl, high rocks coach dan juga sport enthusiast atas insight baru dan menariknya, dan bagi pemirsa CNN Indonesia bisa diterapkan hingga membawa manfaat bagi kesehatan masyarakat. Demikian segmen CNN Health kali ini. Salam sehat.
2: Ajang balap mobil internasional bergengsi di sirkuit internasional Mandalika Lombok NTB menghadirkan pembalap top dunia dari berbagai macam pabrikan otomotif ternama. Tetap di CNN Indonesia Sports.
3: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
4: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
3: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
4: Ultra Flu,
3: flu reda.

CNN Sports, ajang balap mobil internasional bergengsi di sirkuit internasional Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat menghadirkan pembalap top dunia dari berbagai macam pabrikan otomotif ternama begitu. Dan sebanyak 22 mobil dari berbagai negara peserta ikut memacu adrenalin dalam ajang bergengsi yang dilaksanakan tanggal 1 sampai 3 Mei 2026 itu. Dan informasi ini CNN Sports akan sekaligus menutup perjumpaan kita malam ini. Saya Victor Pangaribuan pamit, stay happy and healthy, saksikan terus CNN Indonesia Sports, bye-bye.

0: Ajang balap mobil internasional bergengsi GT World Challenge Asia 2026 kembali hadir di sirkuit internasional Mandalika tanggal 1 hingga 3 Mei 2026 yang akan menyajikan persaingan kelas dunia di jantung pariwisata Lombok. Kejuaraan balap mobil kategori GT3 yang mempertemukan tim dan pembalap internasional dari berbagai belahan dunia. Sejak tahun 2024, kompetisi ini menggunakan format single class GT3 yang membuat persaingan semakin ketat sekaligus kompetitif. Di tahun ini tercatat 22 mobil GT3 akan berlaga di Mandalika. Komposisi tim dan pembalap yang unjuk kemampuan memakai standar kualitas kompetisi tinggi dengan kombinasi pembalap profesional dan gentleman driver. Sejumlah pembalap internasional seperti Jules Gannon, Rafael Marcelo, dan Nick Foster ikut hadir dalam ajang bergensi ini. Termasuk beberapa nama asal Indonesia yang juga ikut ambil bagian seperti Sian Gelael, Setiawan Santosa, dan Andreas Pato. Dari sisi pabrikan, GT World Challenge Asia 2026 menyuguhkan persaingan dari berbagai merek otomotif ternama dunia. Mulai dari Lamborghini, Porsche, BMW, Mercedes AMG, Ferrari, Audi, dan Nissan yang masing-masing membawa line-up kompetitif di kelas GT3.
1: Peserta yang confirm adalah 24 kendaraan. 24 kendaraan biasanya 2 peserta, 1 kendaraan, jadi 48. Namun ada beberapa yang memutuskan untuk ikut solo driving ya. Contohnya Sian Gelael, jadi Sian tidak mengikuti format 2 kali ganti pembalap, cuman dia sendirian di 1 kendaraan dalam format balapnya.
0: Balap mobil supercar kelas dunia ini nantinya akan mengelilingi sirkuit Mandalika yang merupakan sirkuit MotoGP dengan panjang lintasan 4,3 km dengan 17 tikungan dan 10 putaran. Lalu Rahmat Juniadi, Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

0: Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi.
1: Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall.
2: Kadang kita tuh selalu berpikir bahwa besok itu
3: mungkin masih bisa kerjakan yang sama.
2: Padahal banyak kejadian yang besok

0: Ternyata saya mendengar kabar duka. Orang itu serangan jantung asal mendadak. Tapi sebenarnya di balik hal yang mendadak itu ada faktor pemicu tuh yang udah lama banget. Pasien-pasien yang terkena serangan jantung, serangan stroke, gagal ginjal, ini semakin kesini semakin muda. Jangan sampai di usia muda udah banyak nelan pil pahit. Pil pahit ini gak selalu obat, tapi pengalaman-pengalaman pahit yang ada di kehidupan.
1: Ada hal yang sering kita anggap jauh dari hidup kita, padahal sekarang justru semakin dekat. Ya, dulu kita pikir penyakit stroke itu penyakitnya orang tua. Tapi hari ini ceritanya sudah mulai berubah. Welcome to Check It Out with Alvin Adam. Nah, hari ini kita akan bahas sesuatu yang penting banget, terutama buat kamu-kamu yang merasa masih muda, aktif, merasa aman-aman aja. Sekarang kita kenalan dulu dengan dokter muda yang mulai sering memberikan edukasi di layar kaca. Dr. Patricia Sufarli. Check it out with Alvin Adam. Apa kabar, Dok?
2: I'm really good. How about you?
1: I'm good, always good. Karena ada dokter yang kasih edukasi buat saya gitu.
2: Makasih loh.
1: Iya. Anyway, selain memberikan edukasi untuk orang-orang ya tentang pola hidup sehat dan lain-lain. Sibuk apa lagi sih sebenarnya sekarang?
2: Pertanyaan yang menarik tuh. Itu mengapa tadi saya bilang kalau saya hadir di sini tuh sebagai teman. Karena memang saya memperhatikan setiap orang tuh punya peran sosial. Let's say kalau di kerjaan, Preti jadi dokter. Di perusahaan, Preti jadi karyawan. Betul ya? Tapi kalau di rumah, Preti ini sebenarnya siapa sih? Preti itu adalah seorang ibu, seorang anak buat orang tua, seorang istri buat seorang suami. Jadi kayak kalau ditanya kesibukannya apa, ya begitulah. Jadi sibuk memberikan edukasi, sibuk ngurusin rumah tangga, sibuk ngurusin kerjaan, nyiapin bahan, dan lain-lain. Harus ngurus suami, ngurus anak. Kurang lebih sama-sama. Banyak pemirsa juga kehidupannya.
1: Masih sibuk dengan urusan jurnal kesehatan juga kan?
2: Betul, masih suka nulis
1: review
2: dan lain-lain.
1: Itu
2: review,
1: lain-lain.
2: Betul.
1: The most important thing in your life apa sebetulnya?
2: Kalau aku tuh paling the most important thing itu adalah hati yang gembira. Jadi ketika aku bekerja gitu kan, aku mengerjakan segala sesuatu dan aku memberikan peran kepada lingkungan sosial tuh memang bermakna. Itu sih.
1: Pernah ngerasa gak gembira?
2: Pernah lah ya merasakan hal seperti
1: itu. Which part? Kapan? When?
2: Contohnya misalkan pas satu lagi kecapean gitu, atau mungkin pas ada yang sakit di keluarga, hati tuh pasti jadi sedih.
1: Lebih merasa secara umum? Atau lebih ngerasa secara individual kecewa itu?
2: Kalau misalnya dikulik satu-satu, ya pasti ada secara umumnya juga ada sedihnya. Tapi kalau secara individual juga ada. Kadang kita itu hidup seolah-olah masih ada hari esok. Padahal banyak kejadian yang besok ternyata saya mendengar kabar duka. Mungkin belum sampai ke kabar duka, tapi kayak ke tahap yang, aduh kok harusnya nih saya perjuangin nih.
1: Bisa gitu. Lebih baik dari itu. Betul. Ya gitu loh.
2: Ada beberapa kali ya, salah satu hal yang aku pelajari nih pada saat aku dewasa adalah, kita akan ditinggalkan orang-orang yang tercinta. Betul atau betul? Pasti. Mati itu adalah hal yang pasti. Tahun lalu saya baru ditinggal sama almarhum paman saya. Dan almarhum paman saya itu deket banget sama saya. Itu gak bohong, deket banget. Itu usia 48. Which is younger than you kan?
1: Sakit apa dia?
2: Tiba-tiba serangan jantung. Tapi itu ada ceritanya. Jadi orang itu serangan jantung gak selalu mendadak. Tapi sebenarnya di balik hal yang mendadak itu ada faktor pemicu tuh yang udah lama banget, tapi selalu diabaikan. Almarhum paman saya tuh awalnya pernah di kateter dan udah ketahuan ada penyumbatan pembuluh darah yang cukup besar, sangat amat besar. Terus udah kayak gitu, udah disuruh bypass gitu kan, tapi waktu itu beliau gak mau. Dia bilang dia gak mau bypass yang buka dada, dan dia udah nyari-nyari tentang minimally endoskopik yang pakai endoskopi gitu kan buat bypass gitu. Dan kebetulan memang udah mulai banyak tuh, udah mulai ada di Indonesia juga ada, di mana-mana
1: ya,
2: juga ada.
1: Mau semini mungkin
2: gitu. Padahal baru ngomong nih mau appointment. Tiba-tiba dengar kabar berpulang dong. Karena waktu itu mindsetnya seperti itu. Masih ada hari esok kok.
1: Tapi Fred, makin kemari kan kita tahu ya serangan jantung tuh enggak bisa datang kapan aja.
2: Betul.
1: Enggak kenal usia. Apakah itu dadakan? Pasti udah ada pemicu ataupun reminder. Ya, iya kan, yang kayak gitu kan. Ini usia muda loh, makin banyak loh sekarang.
2: Iya, betul sekali. Dan memang yang Uncle katakan itu memang ada datanya. Jadi pasien-pasien yang terkena serangan jantung, serangan stroke, gagal ginjal, ini semakin kesini semakin muda. Dan betul sekali tuh, ada faktor pemicunya. Jadi walaupun memang kejadiannya mendadak, dialaminya mendadak, tapi sebenarnya tabungan agar sampai kena komplikasinya tuh butuh waktu yang lama banget.
1: Nah, aku baca banyak banget, kita lihat ya, ini salah satu contoh yang Uncle sempat lihat nih, Natu. Waspada stroke usia muda, kena stroke usia 20, ini gejala yang dikeluhkan, usia tua mulai mengincar, penyakit usia tua mulai mengincar generasi muda, dokter bongkar, ini segala macam. Ini semua younger age loh.
2: Betul.
1: Lihat tuh 20 loh.
2: Ada yang 20-an, ada yang 30-an, ada yang 40-an. Kalau saya bilangnya bukan cuma usia muda, tapi usia produktif.
1: Betul. Indra Bekti itu tamu kita pernah kan ya. Waktu kesini itu kan masih produktif tuh kan ya?
2: Betul, masih produktif. Nah, El Ibnu masih nyanyi.
1: Betul.
2: Banyak yang Preti temukan gitu.
1: Kalau dulu kan usia-usia lanjut ya baru kena stroke. Yang muda-muda jarang banget kita dengar.
2: Kalau sekarang
1: makin banyak.
2: Gitu. Dan dari hasil artikel ilmiah tersebut, ternyata 47% itu disebabkan karena hipertensi yang tidak disadari.
1: Awareness ya berarti ya?
2: Iya. Padahal kan anjuran Kemenkes itu udah nganjurin tuh bahwa kita harusnya cek tensi. Kalau misalkan belum ketahuan tensi tinggi harus cek minimal sebulan sekali. Iya. Terus kalau misalnya udah ketahuan tensi tinggi harus cek sehari dua kali. Tapi coba deh tanya ke yang muda-muda. Yakin gak mereka udah pernah cek tensi? Bahkan banyak loh yang gak pernah cek tensi.
1: Karena mereka merasa gak ada apa-apa kali.
2: Atau
1: literasi kesehatan anak-anak muda sekarang kan malas belajar atau mereka ignore atau ignore sama kesehatan dan lain-lain kayak gitu kan bisa jadi.
2: Kalau aku lihat ya sebenarnya tergantung dengan
1: padahal mereka scrollnya rajin kan.
2: Betul, literasi kesehatannya mungkin ada tapi banyak juga yang gak peduli. Memang cuek
1: or
2: aja.
1: Or maybe we have to create something yang short.
2: Betul,
1: tapi kena ke mereka
2: kena,
1: gitu.
2: Betul.
1: Like tadi kamu bilang, pretend there's no hari esok.
2: Iya.
1: Itu loh, itu bekali gitu ya. Jadi sedini mungkin untuk kesehatan, untuk kerjaan, untuk semuanya gitu kan.
2: Jangan sampai di usia muda udah banyak nelan pil pahit. Pil pahit ini gak selalu obat. Tapi pengalaman-pengalaman pahit yang ada di kehidupan. Dan lebih baik lagi jangan sampai pengalaman pahitnya tuh dialami sama dirinya sendiri.
1: Nah, kan udah ada.
2: Kan udah ada nih contohnya.
1: Iya.
2: Betul. Kalau udah ada contohnya, ya harusnya kita antisipasi dong.
1: Jadi bagaimana membuat mereka mau melihat bahwa ini menjadi sesuatu yang bisa mereka cegah lebih awal gitu loh.
2: Yang pertama adalah mereka harus sadar dulu. Kayak tadi aku bilang, gak selalu ada hari esok. Jadi jangan tarsok-tarsok. Lalu yang kedua, pada dasarnya kesehatan tuh harus diupayakan. Jadi kalau misalnya kita gak ngupayain, ya sehatnya gak akan ada gitu. Lalu yang ketiga nih, selain tadi ya, memiliki mindset yang benar gitu. Lalu pola hidupnya dijalankan. Nah yang ketiga ini kita bisa memanfaatkan peranan teknologi. Ayo dong, anak-anak zaman now. Ya
1: paling
2: ampun,
1: jago,
2: iya pada jago-jago kan sama teknologi gitu. Padahal teknologi di bidang kesehatan tuh udah sedemikian maju, sedemikian memfasilitasi kita. Agar menjalankan pola hidup sehat tuh bisa dilakukan dengan santai, dengan enak, dengan praktis, bisa menunjang produktivitas. Yeah. Dan bahkan ya bisa sebagai alat terapi kesehatan yang bisa kita pakai setiap hari di rumah.
1: Atau mereka sadarnya gimana harus nunggu orang-orang terdekat kena stroke dulu kali ya?
2: Aduh jangan ya deh. Kan? Makanya tadi saya bilang jangan sampai menelan pil pahit di usia muda.
1: Nah kalau kena stroke kan gak sedikit kan dampaknya banyak gitu kan di akhirnya.
2: Kalau ditanya dampak pasti kita akan berbicara dampak motorik ya. Misalkan pergerakan setengah badannya itu terganggu, dampak emosional, ada gangguan emosional, dampak sensorik dan lain-lain. Tapi satu hal yang sering diabaikan.
1: Psychological.
2: Kan, dampak sosial.
1: Oh sosial.
2: Tadi balik lagi nih, kami itu manusia itu kan punya peran sosial ya. Tantangan pasien stroke itu bukan pada saat di rumah sakit, tapi pas satu mereka pulang.
1: Betul.
2: Mereka pulang, mereka gak bisa ngomong, mereka gak bisa ngapa-ngapain, peran sosialnya hilang. Coba bayangin.
1: Dan ada yang mau suicide ya, mengakhiri hidupnya dan lain-lain gitu.
2: Betul.
1: Ini kan dampaknya jelas nih.
2: Betul.
1: Penyebab yang harus kita garis bawahi dan ingetin lagi.
2: Kalau saya suka baginya begini, ada faktor resiko yang bisa dirubah, ada yang gak bisa dirubah. Yang bisa dirubah nih contohnya adalah pola makan, pola tidur, aktivitas fisik, lalu misalkan stres juga masih abu-abu ya. Kadang kan
1: umur mereka apa sih yang stresin ya?
2: Kita gak boleh mengecilkan stres-stres yang dialami. Beneran, karena contoh nih.
1: Akumulatif ya?
2: Iya, akumulatif. Iya. Misalkan kayak Uncle Alvin gitu, terbiasa angkat beban 10 kilo.
1: Oh, okay.
2: For you, it's good. Tapi buat orang yang gak pernah angkat beban, dia ngangkat 10 kilo. Kaget dong ototnya.
1: Dan dia ngerasa nggak mampu, macam-macam lah itu ya.
2: Macam-macam lah. Okay, nah, itu kan okay. faktor resiko yang sebenarnya bisa dirubah. Ada faktor resiko yang nggak bisa dirubah. Contohnya apa sih? Riwayat keluarga. Emang kita bisa milih orang tua kita seperti apa, ya kan? Riwayat penyakit yang mereka alami. Padahal nih contohnya Aldi Taher gitu ya. Yeah. Kan mamanya pernah kena serangan stroke.
1: Betul.
2: Nah, means dia itu lebih beresiko.
1: Oke.
2: Okay. Tapi sebenarnya bisa dicegah.
1: Yeah.
2: Lalu faktor resiko yang nggak bisa dirubah adalah usia. Namanya usia pasti nambah. Yeah. Siapa sih di sini yang nggak menua? Pasti akan menua.
1: Betul.
2: Nah itu sesuatu yang nggak bisa kita rubah sama sekali. Usia nggak bisa kita rubah. Lalu ada faktor resiko yang saya bilang tuh abu-abu. Abu-abu tuh kayak bingung ya, bisa dirubah atau nggak bisa dirubah ya. Hmm. Faktor lingkungan, polusi udara, asap rokok,
1: radikal bebas
2: ada di mana-mana ya. Lapisan ozon yang udah menipis, sinar radiasi UV dan lain-lain. Itu kan merupakan faktor resiko yang abu-abu banget nih. Yeah. Padahal sebenarnya kita tahu cara nangkalnya gimana gitu, tapi seringkali diabaikan.
1: Padahal ya, biaya terbesar di negara kita ini untuk penyakit adalah stroke kalau nggak salah ya.
2: Nah, jadi Preti udah bongkar-bongkar mengenai profil kesehatan Indonesia pada tahun 2024. Hmm. Jadi kan Kemenkes tuh tiap tahun ada melakukan survei tuh. Nah, pada tahun 2024 Preti baca dari biaya JKN ya yang dikeluarkan, yang nomor satu tuh paling besar jantung.
1: Wow.
2: Untuk jantung tuh habis 22 triliun. Nah, nomor 2-nya coba tebak apa?
1: Stroke.
2: 5,9 triliun. Nomor 3-nya tuh gagal ginjal. Nomor 4-nya cancer. Jadi kalau kita lihat lagi, nomor 1, 2, 3 itu adalah penyakit kronis, penyakit tidak menular yang sebenarnya bisa dicegah.
1: Berarti kita pikirkan pencegahannya juga bisa dong?
2: Harus dong.
1: Kan tadi kan berarti bilang harus. Ya, iya kan? Jadi mereka harus bisa mengelola tadi, dan selain mengelola itu kan tentu ada yang bisa dilakukan, cari alternatif lain untuk preventif.
2: Betul.
1: Tindakan preventif yang diambil untuk bisa membuat badan kita
2: tetap sehat.
1: Nah, tetap sehat. Kalau sehat itu kan berarti darahnya lancar.
2: Betul, ya. Pasti.
1: Terus kemudian apa ya, pikirannya juga lancar ya saya.
2: Pikirannya juga baik gitu ya. Sehat secara fisik maupun secara mental.
1: Bisa melek teknologi.
2: Betul.
1: Karena mereka dalam melek teknologi.
2: Anak muda.
1: Anak muda.
2: Betul, betul, betul.
1: Dan kalau melek teknologi, mungkin salah satunya mereka bisa melek bahwa ada teknologi laser.
2: Betul banget.
1: Ya. Dan saya yakin ini berarti kan sering nih ngasih edukasi tentang ini kan?
2: Betul, karena Preti sendiri melihat banyak yang sangat sudah terbantu dengan penggunaan teknologi laser, terutama yang para penyintas stroke itu.
1: Yeah.
2: Pas waktu in-depth gitu ya, wawancara sama para penyintas stroke gitu, melihat bagaimana kesulitan yang mereka alami gitu ya, setelah pakai teknologi laser itu pemulihan mereka tuh terbantu.
1: Yeah.
2: Nah dari sana tuh Preti kayak mikir, wah, kalau misalkan banyak orang yang tahu, itu kan akan lebih baik.
1: Betul, betul.
2: Bisa membantu orang.
1: Ceritanya apa aja yang bisa di-share sama kita, yang kamu dengar gitu?
2: Banyak sekali.
1: Ya, jadi yang inilah, yang paling bisa buat kita mungkin akan, relate
2: gitu. Ya. Saya sering banget ditanya seperti ini, kayak teknologi laser tuh yang dipakai cuman buat orang stroke saja atau buat kasus seperti apa gitu. Pada dasarnya teknologi laser ini kan merupakan alat terapi kesehatan. Jadi dia ALKES, alat kesehatan. Yang tujuannya adalah untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darah. Jadi kalau misalnya ditanya, gampangnya Preti langsung jawab begini. Teknologi laser itu diperlukan untuk setiap orang yang punya darah dan pembuluh darah. Siapa yang gak punya?
1: Semua manusia ada.
2: Upaya dalam menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah ini memang harus dikerjakan gitu. Kalau gak dikerjakan ya gimana? Orang kita kan pola makannya juga belum tentu bagus-bagus amat. Betul. Belum lagi pola tidurnya kadang suka begadang.
1: Apalagi ya?
2: Iya, scroll-scroll sosmed, trend road, suka mageran tuh. Atau mungkin semuanya bagus tapi ada faktor abu-abu juga yang sering kali terjadi, stres.
1: Nah, itulah makanya harus dipakai pada usia muda juga ya.
2: Betul.
1: Sedini mungkin.
2: Sedini
1: karena kita nggak pernah tahu kan apa yang terjadi dengan badan kita gitu.
2: Dari dini juga ada darah dan pembuluh darah kan.
1: Dari lahir juga ada kali. Jangan pas kena dulu, baru mulai beralih ke ALKES misalnya.
2: Jangan gitu kan? Sampai terima dan makan pil pahit dalam kehidupan. Kamu lebih baik dari awal pil pahit itu dicegah.
1: Yeah. And lessons need to be learned kan. Kan kita bisa belajar dari yang udah pernah lewat dulu. Cerita-cerita Preti tadi bisa kita belajar dari situ kan.
2: Betul.
1: Nah, mau atau tidak sih sebetulnya kali ya?
2: Harus mau.
1: Nah.
2: Harus mau.
1: Membuat anak-anak muda tuh melek mau.
2: Harus mau. Harus mau.
1: Memang
2: harus mau. Mau sehat gak? Yeah. Ya sama lah kalau misalkan lihat anak-anak muda zaman sekarang gitu, kalau berbicara gawai gitu, gadget lah, HP gitu, tablet, mereka kan pasti pengen yang paling terbaru dong, yang paling membantu kehidupan mereka.
1: Why don't begitu. You ganti switch
2: iya,
1: ya?
2: Iya gitu
1: itu
2: loh.
1: Itu gemes juga ya kadang-kadang
2: gemes,
1: ya?
2: Gemes, gemes banget liatnya. Ya,
1: aku baru tahu usiaku yang 50-an misalnya gitu kan. Nah, ini kan, come on, waktu
2: lu dari muda.
1: Gua seumur lu gak ada tuh gitu. Iya. Gitu. Itu sayang banget kalau gak manfaatin maksimal ya.
2: Padahal kalau dijaga dari sejak dini, berarti kesehatannya akan semakin itu optimal dia. Nanti.
1: Jadi makanya penting banget dari sekarang, mulai jaga kondisi tubuh termasuk memastikan sirkulasi darah kita untuk bisa tetap lancar. Dan dengan dukungan seperti Aqualaser, aliran darah bisa lebih optimal sehingga oksigen dan nutrisi tersebar dengan baik ke seluruh tubuh. Penggunaan yang secara rutin dari Aqualaser ini bisa bantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Dan jika itu terkendali ya, komplikasi seperti serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal itu bisa kita hindari seperti kata berita.
2: Betul sekali.
1: Wow, sayang banget kalau kita udah tahu lebih mereka udah tahu mereka tidak mau memanfaatkan ini gitu loh. Ya kan mereka tidak mau mencoba untuk preventif sendiri mungkin. Ya mumpung sehat
2: mumpung
1: gitu loh.
2: Mumpung sehat, mumpung lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Mumpung nih udah dikasih nih tubuh yang masih bugar gitu.
1: Kalau gitu kita informasikan dulu aja cara kerja laser ini gimana, yuk.
2: Oke, jadi si laser ini kenapa dia bisa ningkatin kualitas darah dan pembuluh darah? Pada dasarnya kan di Alkes ya. Nah untuk teman-teman gitu yang lagi nonton gitu, nah saat ini tuh Uncle Alvin lagi pakai teknologi laser. Teknologi laser ini merupakan Alkes yang mengeluarkan sinar laser dan menyinari dua pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri.
1: Kiri.
2: Nah, kenapa sih dipakainya sebelah kiri? Karena di pergelangan tangan sebelah kiri itu ada titik akupuntur yang berhubungan dengan kesehatan jantung dan paru-paru. Jadi pas satu dinyalain, si teknologi ini memanfaatkan dua ilmu kedokteran. Dari sisi barat, dia pakai sinar laser, menyinari pembuluh darah nadi, tapi di sisi kedokteran timur, dia nyinarin si titik akupuntur.
1: Titik akupunturnya.
2: Makanya dipakai di sebelah kiri. Okay. Dan titik mata lasernya sudah didesain sedemikian rupa, memang menyesuaikan dengan anatomi yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri.
1: Karena stroke itu kan kalau salah darahnya kental kan?
2: Betul.
1: Nah ini fungsinya apa? Melancarkan peredaran darah atau gimana?
2: Tentu. Iya. Pada saat menyinari pembuluh darah nadi, dia akan mengoptimalkan dinding dalam pembuluh darah kita itu menghasilkan nitric oxide. Nah si NO yang dihasilkan, dia akan ikut beredar ke seluruh tubuh mengikuti sirkulasi pembuluh darah dan dia membuka pembuluh darah. Sel darah yang lewat akan jadi lebih lancar. Aliran darah yang lancar ini krusial. Dia merupakan kunci yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Banyak banget yang suka ngomong, lah kalau misalnya cuma aliran darah lancar dong, lah so what? Lah ya kalau gak lancar ya komplikasi.
1: Iya.
2: Gampangnya begitu.
1: Dan itu penyebab stroke ya. Kalau
2: nah iya, contohnya aliran darah gak lancar di otak, ya jadi serangan stroke. Kalau misalnya gak lancar di pembuluh darah jantung, ya jadi serangan jantung. Lah, masa cuma bilang aliran darah lancar doang? Loh, gak bisa pakai doang loh itu.
1: Kita lihat di layar tadi, aku sempat lihat di layar tadi, nah ini nih.
2: Nah, ini adalah gambaran pengentalan darah yang menyumbat di pembuluh darah. Ini gambarnya cakep nih, ya, karena dia kayak menggumpal gitu dan pas banget dia nyumbat bisa kelihatan tuh sel darah yang lewat jadi lebih sedikit. Nah, waspada nih ini kalau
1: memang bisa lewat ya, tapi gak banyak.
2: Gak
1: ya,
2: banyak, sedikit, betul. Karena padahal ada namanya kebutuhan. Jadi kebutuhan ini supply sama demand-nya gak ketemu. Demand-nya seberapa, yang bisa lewat, supply-nya cuma seberapa.
1: Jadilah si komplikasi tadi. Penjelasan yang sangat simpel sebenarnya ya.
2: Berusaha untuk menyimpel-nyimpelkan, biar anak muda itu segera take action.
1: Aku tiap malam tuh aku pakai yang
2: intranasal.
1: Ah, itu dia. Awalnya aku mikir, aduh, pasang begini kan, tapi kok tidurku lebih enak.
2: Benar, itu banyak banget yang ngerasain hal yang sama seperti Uncle. Nah. Dan itu memang sesuatu yang sangat didamba-dambakan ya, sesuatu yang sangat berharga.
1: Tidur buat mahal loh itu.
2: Tidur itu mahal loh, beneran, mahal banget loh, beneran. Zaman sekarang tuh tidur itu mahal. Banyak banget anak zaman now itu kan sambil tiduran itu sambil scroll-scroll sosmed. Itu dari layar gawai kita itu kan keluar blue light ya. Blue light itu bisa mengganggu otak buat ngasihnya hormon melatonin. Akhirnya tidurnya jadi pada gak bagus. Itu mengapa dalam mengoptimalkan produksi hormon melatonin itu gitu, kita bisa memanfaatkan peran teknologi kok. Salah satunya adalah teknologi laser yang seperti sudah dipakai nih sama Uncle Alvin, pakai juga sama saya, sama keluarga saya, semuanya pada pakai gitu ya. Pas waktu yang dimasukin ke rongga hidung yang intranasal itu dia melancarkan aliran darah di area kepala. Jadi kalau misalkan di sini yang di pergelangan tangan, ini kan fokusnya ke darah dan pembuluh darah seluruh tubuh. Tapi kalau yang di rongga hidung di intranasal itu fokusnya ke seluruh area kepala. Contohnya buat apa sih? buat mencegah terjadi serangan stroke. Nah, relate nih karena kan kita bahas mengenai kasus fenomena stroke di usia muda. Nah, perlu pakai biar mencegah terjadi serangan stroke, mencegah kepikunan, membantu mengatasi berbagai gejala yang seperti tadi ya, insomnia, masalah hormon melatonin gak bisa keluar, sinusitis, vertigo, dan
1: sampai
2: lain-lain.
1: Sampai itu juga bisa ya?
2: Bisa.
1: Jadi menjaga kesehatan itu bukan sekedar pilihan ya. Ini apa? Kebutuhan?
2: Kewajiban.
1: Kewajiban ya.
2: Wajib.
1: Ya, wajib. Dan salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah memastikan aliran darah untuk tetap bisa lancar. Nah, aku laser ini ya hadir dengan teknologi kombinasi sinar laser dan NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang membantu melancarkan sirkulasi darah. Sehingga distribusi oksigen dan nutrisi bisa lancar ke seluruh tubuh secara maksimal.
2: Betul.
1: Dilakukan ya. Manfaatnya bisa dirasakan dari energi yang lebih stabil, tubuh yang gak cepat lelah, hingga kualitas istirahat yang lebih baik. Penggunaan rutinnya bisa membantu mengendalikan hipertensi, kolesterol, dan resiko komplikasi seperti stroke, serangan jantung, hingga gagal ginjal.
2: Kuncinya adalah di darah dan pembuluh darah. Kalau kita ingin kesehatan tubuh terjaga secara optimal, maka kita harus memiliki kualitas darah dan pembuluh darah yang baik. Caranya adalah terapkan pola hidup sehat, pakai teknologi laser seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Uncle Alvin. Ya. Pakainya kapan? Dari sekarang. Ya. Ingat, gak selalu ada hari esok.
1: Gampang kok.
2: Iya.
1: Pagi dan malam.
2: Malam.
1: Atau mau malam ya silahkan deh, pilih salah satu. Kalau pagi dan malam ya enak.
2: Kalau aku saraninnya selalu pagi dan
1: malam. Pagi dan malam. Why?
2: Karena memang tubuh kita ngehasilin hormon yang beda pada pagi dan juga pada malam hari. Pas pagi yang dihasilkan adalah hormon serotonin. Nah, pas satu malam yang tadi kita bahas ngehasilin hormon melatonin. Makanya perlu dipakainya tuh sehari dua kali.
1: Balance.
2: Balance, ya. Betul.
1: Ya. Sama kita harus pakai si NMES tadi ya.
2: Harus.
1: Jadi untuk melatih otot dan saraf kita.
2: Itu penting banget nih. Karena banyak, kalau aku perhatiin ya, kalau sekarang di sosmed tuh udah lebih bagus. Udah banyak mulai ajakan untuk melatih otot. Otot itu gak cuma sebagai alat gerak. Otot itu adalah alat alami dalam tubuh kita untuk membakar gula sama kolesterol. Yeah. Untuk menopang sendi dan menopang tulang. Jadi dengan menjaga kesehatan otot, dapat semua tuh. Bergeraknya bisa lebih enak. Sendi dan tulang juga terjaga. Yeah. Estetikanya bagus, dapat ya. Pasti ya kalau orang berotot pasti lebih enak dilihatnya. Lalu gula darah, kolesterol, tensi itu jadi lebih terkendali.
1: Iya, yeah, dan orang stroke dengan NMES ini terbantu pergerakannya.
2: Bisa menjadi lebih baik.
1: Nah, itu dia.
2: Dan NMES sendiri memang sudah lama dimanfaatkan di dunia medis untuk bantu penyintas stroke. Jadi kan kalau misalnya kita lihat penyintas stroke ini berbicara dampak lagi ya. Tadi kan kita udah bahas mengenai secara umum tuh dampak-dampaknya. Salah satu dampaknya sering terjadi adalah kekakuan pada otot yang disebut dengan spastisitas. Jadi gambarnya seperti ini. Yeah. Mungkin banyak teman-teman yang pernah lihat gitu ya seperti ini atau ada yang nekuk gitu, itu spastis gitu. Yang bisa memicu pemendekan otot. Dan itu mengganggu pergerakan. Jadi banyak penyintas stroke yang mohon maaf nih masih duduk di kursi roda, belum bisa bergerak leluasa. Ini bisa menggunakan teknologi NMES untuk memberikan stimulus pada saraf dan otot secara pasif.
1: Yeah.
2: Jadi si ototnya itu diajak bergerak lagi. Tujuannya adalah untuk ngurangin kekakuan, untuk memperkuat ototnya sendiri, agar ototnya gerak dan aktif sehingga nantinya si otot ini siap buat diajak berlatih. Banyak sekali penyintas stroke yang mereka udah pakai teknologi laser, mereka pakai intranasal, pakai teknologi NMES, itu akhirnya pulihnya menjadi lebih baik. Pergerakannya juga jadi lebih baik. Yang dulunya mungkin angkat tangan cuma segini, habis pakai secara rutin bisa naik, ya. Betul. Ada yang dulunya kalau jalan harus dibopong gitu kan, sekarang udah bisa mandiri. Bahkan ada yang udah bisa jalan-jalan kemana-mana sendiri, naik KRL sendiri. Ada yang banyak udah balik bekerja lagi.
1: Wah.
2: Itu kan jadi berkat kalau orang-orang pada tahu.
1: Mencegah atrofi juga ya?
2: Iya, mencegah penyusutan otot.
1: Yeah.
2: Tadi kan berbicara masalah stroke. Nah, kalau buat yang masih muda-muda nih, kan banyak tuh yang masih suka males latihan otot. Inget ya, itu harus penting tuh harus dilatih gitu. Nah, bisa pakai teknologi NMES gitu ya, sebelum atau sesudah. Nah, khususnya nih untuk para lansia. Nah, lansia ini salah satu kondisi yang sering mereka alami tuh sarkopenia. Jadi, start dari usia 30 tahun, otot kita tuh menyusut secara bertahap dan perlahan. Nah, masalahnya otot itu kayak tabungan.
1: Iya. Otot tuh gudangnya gula kolesterol gitu ya?
2: Iya, yang tadi saya bilang. Kan dia gak cuman untuk estetika, sendi dan tulang ya. Tapi untuk membakar si gula dan kolesterol.
1: Iya.
2: Nah, sekarang kalau misalkan dia gak dilatih, jadi akan nyusut. Nah, buat teman-teman gitu ya masih mungkin
3: kenapa ya, saya juga bingung ya, mungkin masih ragu gitu ya, atau misal masih belum mau pakai teknologi NMES. Tapi yang sudah lansia nih, ketika dia baru mau mulai melatih otot, pasti ada kekhawatiran tertentu ya, pasti ya. Belum lagi mungkin yang udah punya penyakit kronis, ada yang punya gangguan keseimbangan, ada yang punya gangguan jantung. Nah itu bisa manfaatin teknologi NMES.
1: Nah inilah perlunya kita kasih bimbingan edukasi ya.
3: Betul.
1: Buat mereka supaya mereka yakin waktu mereka pakai itu kan gitu loh. Aculaser hadir dengan teknologi kombinasi sinar laser dan NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang membantu melancarkan sirkulasi darah sehingga distribusi oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh bisa berjalan dengan lancar. Maksimal tentunya ya. Manfaatnya bisa dirasakan dari

0: energi yang lebih stabil, tubuh yang tidak cepat lelah, hingga kualitas istirahat yang jauh lebih baik. Penggunaan rutin bisa membantu mengendalikan hipertensi, kolesterol, dan resiko komplikasi seperti stroke, serangan jantung, hingga gagal ginjal. Nah, Brett, ini mungkin waktunya kita ya, untuk ajak anak-anak muda, generasi muda ya, untuk segera pakai teknologi ini. Mungkin versi Preti mungkin.
1: Kalau versi Preti, intinya Preti berbicara gak cuman sebagai seorang praktisi kesehatan ya, tapi Preti berbicara sebagai seorang teman gitu. Yang seusia nih dengan pemirsa di rumah yang mungkin masih muda gitu ya, perlu dipahami bahwa kesehatan itu merupakan sesuatu hal yang paling penting dan paling berharga di dalam hidup kita. Itu satu. Lalu yang kedua, dalam berbicara kesehatan itu gak ada yang namanya instan. Kesehatan tuh harus ditabung, harus diupayakan. Nah, caranya gimana? Terapin pola hidup sehat, pakai teknologi lasernya. Dari kapan? Dari sekarang. Kenapa? Pada dasarnya dengan menjaga kualitas darah dan pembuluh darah, kesehatan tubuh kita bakal terjaga secara optimal.
0: Preti, thank you so much buat diskusi panjang yang edukasinya luar biasa ini.
1: Sama-sama.
0: Wah, ini Uncle kebuka lagi ya. Dan mudah-mudahan saja harapan kita nih ya, yang muda-muda segera pakai laser ya biar gak kena stroke di usia yang produktif ya. Once again, thank you so much sudah datang dan berbagi bersama Uncle Alvin di
2: Check It Out.
3: Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser.

0: Halo, apa kabar? Saya Bini Dermawan. Selamat datang di era digital di mana teknologi terus mengubah dunia. Mari kita jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Dan di episode kali ini kami punya beberapa informasi menarik diantaranya. Dinas Kebudayaan DKI Jakarta bekerja sama dengan Planetarium Taman Ismail Marzuki mengadakan kegiatan piknik malam hari. Kegiatan ini untuk mengenalkan fenomena ketika jarak bulan dengan planet Jupiter lebih dekat dari biasanya. Dunia olahraga dan teknologi baru saja dikejutkan oleh pencapaian luar biasa dari sebuah robot android di Cina. Dalam ajang lari half marathon di Beijing, robot bernama Lightning ini berhasil finish dengan waktu yang bahkan melampaui rekor tercepat manusia di dunia. Penasaran? Kali itu langsung saja kita mulai CNN Indonesia Tech sekarang. Dinas Kebudayaan DKI Jakarta bekerja sama dengan Planetarium Taman Ismail Marzuki mengadakan kegiatan piknik malam hari. Kegiatan ini untuk mengenalkan fenomena ketika jarak bulan dengan planet Jupiter lebih dekat dari biasanya.
1: Piknik di taman udah biasa, tapi kalau piknik sambil melihat fenomena astronomi hanya di Planetarium Taman Ismail Marzuki. Malam ini saya akan mengajak Anda lebih dekat untuk melihat fenomena konjungsi di mana planet Jupiter dan juga bulan akan bersanding lebih dekat.
2: Fenomena konjungsi terjadi ketika bulan bergerak cepat mengelilingi bumi, namun Jupiter bergerak lebih lama.

0: lambat mengelilingi matahari. Pada waktu tertentu, posisi keduanya berada pada garis bujur langit yang hampir sama, sehingga memunculkan ilusi seolah-olah keduanya terlihat berdekatan. Difasilitasi dengan teleskop optik, pada kegiatan piknik bersama bulan dan Jupiter ini, pengunjung bisa mengamati lebih dekat fenomena konjungsi yang terjadi. Tak hanya itu, penampakan badai abadi di permukaan Jupiter, 4 satelit Galilean dan sekitarnya, serta keindahan kawah bulan pun juga bisa dilihat secara lebih dekat dan jelas. Selain bisa mengamati fenomena astronomi secara langsung, di sini pengunjung bisa mengeksplor beberapa kegiatan lain yang disajikan gratis. Mulai dari belajar benda langit di planetarium mini, hingga menambah wawasan melalui talk show astronomi.
1: Tentu saja edukasi astronomi ya, karena memang banyak masyarakat yang belum tahu tentang astronomi dan juga belum aware tentang ada fenomena apa sih di langit malam ya. Orang kan biasanya kalau ngeliat langit itu cuma kalau ngeliat cek cuaca aja ya, hujan atau tidak malam ini, sehingga tidak banyak yang sadar sebenarnya ada banyak fenomena langit yang menarik untuk diamati. Bulan dan juga Jupiter menjadi primadona utama yang bisa diamati masyarakat pada malam hari ini.
0: Kegiatan ini menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Danti, salah satu pecinta benda langit, sangat menikmati kegiatan yang diadakan. Menurut Danti, cuaca yang mendukung memberikan pengalaman yang lebih kompleks karena bisa melihat objek langit dengan lebih jelas.
2: Selama ini tuh tertarik sama event yang berkaitan dengan planetarium yang ada di tim ini, karena emang suka untuk ngelihat objek-objek langit. Terus malam ini kebetulan juga suasananya enak ya, nggak hujan gitu, jadi lebih better untuk melihat objek langitnya. Terus kebetulan kita juga malam ini bisa ngelihat half moon sama Jupiter dan 4 bulan yang mengelilingi Jupiternya. Jadi experience-nya seru lah buat ngelihat ini.
0: Kegiatan ini sekaligus menjadi pilihan orang tua untuk mengedukasi anak-anak. Aksya, salah satu pengunjung, mengaku kegiatan ini sangat memfasilitasi anak-anaknya untuk lebih mengenal benda langit secara langsung yang selama ini hanya bisa diajarkan melalui buku ataupun video.
3: Masya Allah ya, ini sangat menarik sekali dan sangat mengedukasi buat anak-anak terutama, karena selama ini mungkin mereka hanya melihat di buku atau mungkin dari internet seperti itu, dan saat ini momennya bisa melihat langsung kekuasaan Allah, dan kita senang bisa langsung mengedukasi anak-anak ya. Pengalamannya gimana?
4: Seru.
3: Seru ya, mengeksplor di sini. Walaupun nggak langsung dari planetariumnya, tapi kayaknya ini experience-nya beda ya daripada di dalam planetarium gitu, karena bisa lihat langsung.
0: Penyelenggara berharap dengan adanya kegiatan ini mampu mengubah persepsi masyarakat agar lebih rasional dalam melihat fenomena astronomi, di mana masih banyak masyarakat yang mengaitkan fenomena astronomi dengan klenik atau mitos-mitos tertentu. Mikaira Amar, Fajar Bolivia, Jakarta.
5: Sungai-sungai di Jakarta masih menjadi tempat penampung limbah rumah tangga dan industri. Namun di tengah kondisi ini, sebuah binatu memilih jalan berbeda. Tidak lagi menggunakan deterjen sejak 6 tahun lalu. Nantikan informasinya usai jeda berikut. Tetaplah di CNN Indonesia Tech.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 okay. Menteri kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Mohon Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Yeah.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Sungai-sungai di Jakarta masih menjadi tempat penampung limbah rumah tangga dan industri. Data Dinas Lingkungan Hidup Jakarta menyebutkan sektor Binatu menyumbang sebesar 20% limbah cair yang masuk ke sungai. Namun, di tengah kondisi ini, sebuah Binatu memilih jalan berbeda. Tidak lagi menggunakan deterjen sejak 6 tahun lalu.
3: Potensi pencemaran sungai di Jakarta masih besar. Pemprov Jakarta pernah ramai membersihkan ikan sapu-sapu sebagai upaya melindungi sungai. Namun upaya menjaga kualitas air belum signifikan. Laporan Dinas Lingkungan Hidup menyebutkan penggunaan sabun dan deterjen di rumah tangga, industri, dan pabrik besar menyumbang hingga 60 ribu ton per tahun limbah kimia ke sungai. Inilah yang memicu sungai berbusa dan menurunkan kualitas air. Di tengah kondisi itu, sebuah Binatu rumahan di Pondok Karya, Tangerang Selatan memilih jalan berbeda. Binatuku, milik Anantasari, sudah sekurangnya 6 tahun tidak menggunakan deterjen. Alasannya sederhana, ia tidak ingin terus mencemari sungai dengan bahan kimia.
4: Yang pertama adalah buangan limbah, itu pasti ya, karena saya tinggal di perumahan, di lingkungan perumahan, kalau limbah usaha kami itu mencemari lingkungan kan dosa ya, begitu. Jadi itu yang dalam benak saya adalah bagaimana cara saya mengurangi pencemaran lingkungan hasil dari buangan industri laundry saya, itu saja.
3: Alternatif yang digunakan adalah ekoenzim. Produk berbahan alami ini sudah dicoba sendiri oleh Ana dan terbukti aman. Baginya, ekoenzim tidak hanya membersihkan lebih baik, tapi juga lebih ramah untuk kulit dan lingkungan.
4: Sebelum proses saya pakai di laundry, itu saya uji coba untuk diri saya sendiri, begitu. Efeknya apa sih, gitu, selain di baju dan di badan. Kalau dari hasil cucian sih, kita sebetulnya kalau orang mau melihat, hasilnya sebetulnya lebih bersih. Dan dia bisa mempertahankan warna sebetulnya, Mas, begitu. Jadi buat saya pribadi, untuk orang yang alergi seperti saya, itu aman. Saya termasuk orang yang alergi deterjen, gitu. Jadi kalau yang nyuci itu deterjennya terlalu banyak, saya langsung merah.
3: Tidak hanya Anantasari, komunitas ekoenzim Nusantara sudah lebih dari 10 tahun mempopulerkan manfaat ekoenzim. Juliana menyebut misi mereka sederhana, mengubah sampah organik menjadi solusi untuk bumi.
5: Di awal mungkin kelihatannya hanya sebagai pembersih, lalu sebagai P3K saja. Dan ternyata nggak cuma pembersih biasa, kita lihat di belakang sini, begini banyak ya. Dan di sebelah sini juga ada sabun cair, sabun padat. Kalau bisa ternyata dibuat begitu indah, begitu cantik ya. Dan bisa menggantikan produk-produk kimia yang ada di luar sana. Dan ternyata semuanya dari kulit buah, ya, kulit sayur yang masih segar. Dan difermentasi dengan baik bisa menjadi ketahanan masyarakat dan bahkan untuk ketahanan negara. Dan ternyata dari sampah yang sisa makanan tadi, kalau dipilah dan diolah dengan baik, dan manfaat paling besar adalah untuk kebaikan tanah, air, dan udara.
3: Keistimewaan ekoenzim sudah diteliti sejak 38 tahun lalu oleh Dr. Rosukon dari Thailand. Secara ilmiah, ekoenzim mengandung mikroba hidup yang menghasilkan enzim alami. Enzim tersebut selama ini juga dipakai dalam produk deterjen komersial. Namun, ekoenzim memberikan kelebihan lain, bisa dipakai untuk bioremediasi atau memulihkan kualitas tanah dan juga air.
6: Karena dia banyak mikroba yang terseleksi hidup di dalamnya, maka pasti dia menghasilkan enzim yang cukup kaya. Di antaranya adalah amilase, lipase, dan protease yang ini biasanya memang dicampurkan dalam produk-produk

0: deterjen komersial, dan itu sekarang kan memang ditambahkan, itu sengaja ditambahkan 3 enzim itu supaya kalau orang ngucek dengan iklannya ngucek nggak usah terlalu berat. Kalau dia akan berinteraksi dengan tanah, maka dia akan tumbuh di situ, dia akan bisa berkembang di sana, dan dia akan memperbaiki struktur tanah. Tetapi kalau chemical yang kita tuangkan ke dalam suatu lingkungan perairan maupun lingkungan tanah, maka kan bahan-bahan aktif yang ada di dalam kemikalia ini yang akan mencemari kan.
1: Membuat ekoenzim sebetulnya mudah dan bisa dilakukan di rumah. Bahan utamanya adalah sisa kulit buah dan sayur yang belum busuk, air bersih, dan gula merah atau molase. Didiamkan selama 3 bulan, cairan ini bisa dipanen dan digunakan. Cara ini sekaligus mengurangi beban sampah organik yang masuk ke TPA.
2: Ini ceritanya lagi magang bikin ekoenzim. Berarti sebetulnya bikin ekoenzim itu nggak susah Bu ya?
3: Enggak.
2: Rumusnya 1, 3, 10 tadi ya?
3: Pelan-pelan.
2: Oh, pelan-pelan. Kebanyakan nih. Oke, kita kurangin dikit. Oh, 900 gram. Oke, pas 900 gram. Jadi ini bikin ekoenzim itu nggak susah ya Bu ya? Gampang, rumusnya juga sederhana. Juga punya kelebihan banyak. Bisa dipakai banyak hal, ekoenzim, dan bisa membantu mengurangi beban TPA, mengurangi sampah organik. Oke, lanjut Bu ya.
3: Iya.
2: Oke, ini dikemanain Bu? Oh, dikesiniin.
1: Inilah upaya sederhana perempuan Indonesia dengan cara mereka sendiri untuk melindungi lingkungan dan alam sekitarnya. Tapi, berbagai upaya untuk melindungi alam ini sejatinya bukanlah untuk menyelamatkan bumi, tapi menyelamatkan setiap makhluk di dalamnya, termasuk manusia. Yogi Tujuliarto, Indra Hadi, Jakarta.
2: Oh, benar juga.
4: Bagi sebagian besar orang, menikmati alam terbuka adalah hal yang mudah. Namun bagi pengguna kursi roda, akses terhadap keindahan alam seringkali sangat terbatas. Sepasang suami istri di Kentucky kini berusaha menghapus batasan ini dengan menghadirkan teknologi yang memungkinkan setiap orang merasakan kebebasan di alam liar.
5: Bagi Jessica dan Ken Madison, alam terbuka adalah tempat yang ia cintai. Namun selama 17 tahun terakhir, kursi roda yang ia gunakan seringkali menjadi penghalang untuk benar-benar menikmati keindahan tersebut. Ia dan istrinya Jessica kerap menemukan bahwa standar aksesibilitas yang ada saat ini hanya memungkinkan mereka untuk datang, tapi tidak untuk menjelajah.
6: Our long-term goal is to get a fully accessible campground that exceeds the ADA standards, because most people, it's very limited. Like, we can go, but we can't experience it. We can't have the independence as able-bodied people to walk through a trail, to take a hike, or just enjoy nature, period.
5: Karena permasalahan tersebut, pasangan ini memutuskan untuk memberikan kesempatan bagi pengguna kursi roda di Kentucky untuk menyewa kursi roda khusus bermata rantai. Alat ini dipinjamkan secara gratis dan akan diantar dalam radius 300 km dari Bowling Green. Siapapun yang membutuhkan bantuan untuk melewati medan kasar, tanah tidak rata, lumpur, pasir, hingga salju dapat menggunakannya.
7: We are lending that out to people to use for free. And we will deliver it within a 200-mile radius of Bowling Green. And anybody can use that. You don't have to have like a specific disability or diagnosis or any kind of criteria like that. If you need something to be able to navigate like rough terrain, uneven terrain, long distances.
6: Sand, snow, that thing will tackle it all.
5: Dunia Ken berubah total pada usia 17 tahun. Dari seorang pemain sepak bola dan memandu sorak yang aktif, ia menjadi difabel setelah ditabrak oleh pengemudi mabuk. Namun Ken memilih untuk tidak membiarkan tragedi itu menentukan siapa dirinya. Atas dedikasinya, ia baru-baru ini menerima penghargaan Community Impact Awards tahun 2026 dari kota Bowling Green. Ken menyatakan bahwa meskipun ia tidak lagi bisa mencetak skor di lapangan, ia tetap bisa membuat perubahan.
6: Might not be able to score a touchdown, might not be able to do any more flips, but I can still make a change, I can still make a difference. I went through the struggle, like, I know how hard it is and how much it can be a game changer just for your mental health alone, just to be able to access and be included in places. And with this chair, like, there are no limitations.

0: opened up a whole new world of independence for me, and I want to share that with others.
1: Menurutnya, mampu mengakses tempat-tempat terpencil sangat berpengaruh positif bagi kesehatan mental. Kursi roda khusus ini telah membuka dunia kemandirian baru baginya dan ia ingin membagikan pengalaman tersebut kepada orang lain.
2: Cina kembali mengguncang peta industri global. Laporan terbaru awal tahun 2026 menunjukkan lonjakan produksi robot industri negeri tirai bambu yang naik drastis.
3: Kementerian Industri dan Teknologi Informasi Cina resmi merilis data kuartal pertama 2026. Hasilnya mengejutkan. Produksi robot industri meroket 33,2% secara tahunan. Tak hanya robot, produksi chip dan sirkuit terintegrasi juga naik 24,3%. Wakil Menteri Perindustrian Cina Zheng Yuming menyebut kecerdasan buatan kini merambah cepat ke sektor barang konsumsi. Mulai dari drone hingga kacamata AI yang kian canggih.
4: Ijidu, renggong zinan dan xin jisu. 在电子、消费品行业应用加速拓展，无人机 AR 眼镜等终端产品日益丰富，工业机器人、集成电路等产品产量同比分别增长 33.2%、24.3%。
3: Teknologi ini tak cuma di pabrik. Di sektor pertanian, drone kini jadi petani baru yang menyiram lahan luas dalam sekejap. Bahkan di Ningxia, robot bertenaga AI mampu mendeteksi kerusakan turbin hanya lewat suara. Lonjakan produksi ini menandai transformasi besar-besaran industri manufaktur Cina yang kini hampir sepenuhnya digerakkan oleh mesin pintar dan efisiensi tinggi.
2: Sebuah keluarga di Deltona, Florida nyaris menjadi korban penipuan yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Para pelaku berpura-pura menemukan anjing mereka yang hilang dan mengirimkan foto rekayasa AI untuk memeras uang ribuan dolar. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech.

0: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN.

0: Indonesia.
1: Dunia olahraga dan teknologi baru saja dikejutkan oleh pencapaian luar biasa dari sebuah robot android di Cina. Dalam ajang lari half marathon di Beijing, robot bernama Lightning ini berhasil finish dengan waktu yang bahkan melampaui rekor tercepat manusia di dunia. Ini menjadi sinyal kuat dominasi Cina dalam persaingan teknologi robotika global.
2: Lomba lari half marathon yang berlangsung pada 19 April 2026 menjadi saksi sejarah baru. Lightning, robot humanoid setinggi 169 cm yang dikembangkan oleh produsen ponsel pintar Honor, berhasil menyelesaikan lintasan sejauh 21 km hanya dalam waktu 50 menit 26 detik. Catatan waktu ini 6 menit lebih cepat dari rekor dunia manusia. Meskipun gaya ayunan lengannya terlihat unik, robot berwarna merah terang ini tampil stabil berkat sistem navigasi otonom. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata ambisi besar China untuk mendominasi sektor robotika global. Sejak tahun 2015, China terus memacu pengembangan komponen inti guna memenangkan persaingan teknologi dengan Amerika Serikat. Dengan target diproduksi massal pada tahun 2027, robot serupa diprediksi akan segera terintegrasi dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Jika China unggul dalam implementasi di lintasan lari, para ilmuwan di Amerika Serikat kini justru tengah berfokus pada pondasi pendidikannya. Mereka membangun fasilitas khusus guna mengajarkan keterampilan fisik dasar kepada robot, layaknya anak-anak yang sedang belajar di taman kanak-kanak. Ya, dua lulusan MIT, Josh Gruenstein dan Alan Kososki-Sask, mendirikan Tutor Intelligence di Watertown, Massachusetts. Fasilitas ini merupakan pabrik data robot AI terbesar di Amerika Serikat yang dirancang khusus untuk membangun dataset fisik yang belum tersedia di dunia maya. Bagi Gruenstein, kehadiran robot dalam kehidupan sehari-hari bukan lagi sekedar cerita fiksi.
3: Most people live their lives and never see a robot. That's going to change really quickly.
2: Perubahan tersebut didorong oleh peralihan teknologi dari robot statis menuju robot yang lebih fleksibel. Berbeda dengan industri otomotif yang mengandalkan gerakan berulang, robot di sini dilatih untuk menangani dinamika pekerjaan fisik yang jauh lebih beragam.
3: It's very easy to build a robot that does one job over and over and over again very well, right? If you think about a car factory, if you've ever seen videos or photos, it's robots that are doing the exact same motion every single day because that car isn't going to change day to day. But most physical work doesn't look like that.
2: Transisi ini pun diyakini akan membawa pergeseran sosial dan teknologi yang signifikan. Bagi para pengembangnya, proses menciptakan robot yang mampu beradaptasi ini menjadi sebuah perjalanan yang menyenangkan.
3: I think that's going to be a really fascinating and exciting technological and social shift. I'm like a kid in the candy shop every single day that I come into work. It's like there is nothing that could be more fun.
2: Dengan ratusan robot yang terus dilatih melakukan tugas dasar hingga kompleks, Tutor Intelligence berupaya menyiapkan infrastruktur bagi era baru robotika. Inovasi ini diharapkan dapat membantu manusia menyelesaikan berbagai pekerjaan fisik dengan lebih efisien di masa depan.
1: Sebuah keluarga di Deltona, Florida nyaris jadi korban penipuan yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Para pelaku berpura-pura menemukan anjing mereka yang hilang dan mengirimkan foto rekayasa AI untuk memeras uang ribuan dolar.
4: Aksi kejahatan menggunakan kecerdasan buatan kini memiliki banyak modus. Salah satunya yang dialami Lytton Costes, seorang warga Florida Amerika Serikat yang panik saat anjing kesayangannya, Archer, hilang dari halaman rumahnya. Namun harapan muncul ketika seorang menghubunginya dan mengklaim telah menemukan Archer dalam kondisi terluka akibat tertabrak mobil. Sang penelpon meminta biaya operasi darurat sebesar $2,700 dan untuk meyakinkan korban, pelaku mengirimkan foto yang memperlihatkan seekor anjing yang sangat mirip dengan Archer sedang terbaring di meja operasi. Pada pandangan pertama, Costes yakin bahwa itu adalah anjingnya.
5: The first thing we're thinking is, oh my gosh, somebody found him. So we need to do emergency surgery. Do we have authorization to do that? And we're like, yeah.
4: Namun kecurigaan muncul saat pelaku meminta

0: the person who would hit you at your lowest with that?
1: Yeah, if you're gonna hit somebody at their lowest and then try to scam them, justice will be done.
2: Meski Archer kembali dengan selamat, keluarga Constance kini lebih waspada terhadap bahaya penipuan berbasis teknologi yang memanfaatkan sisi emosional pemilik hewan peliharaan.
3: Seorang pengembang video game di Minnesota, Amerika Serikat menciptakan sebuah permainan untuk membantu masyarakat mengenal budaya adat Ojibwe dengan cara baru. Tidak hanya menyajikan visual yang menarik, seluruh dialog dalam game ini menggunakan bahasa Ojibwe, bahasa asli Amerika Utara yang kini statusnya terancam punah.
4: Video game baru bernama Reclaim ini membawa bahasa kuno ke dalam ruang modern. Seorang pengembang video game di Minnesota, Amerika Serikat menciptakan sebuah permainan untuk membantu masyarakat mengenal budaya adat Ojibwe dengan cara baru. Pemain akan diajak untuk belajar bahasa dan budaya Ojibwe secara mendalam, namun tetap menyenangkan.
5: So we wanted to create kind of a place for the language to be fun and entertaining.
4: Bagi Anna Armas Roach, proyek ini bukan sekedar pekerjaan. Selama proses pengembangannya, ia merasakan pengalaman pribadi untuk kembali terhubung dengan garis keturunannya melalui setiap kata yang ia gunakan.
5: I just find myself having fun with the language in a way that I didn't expect. It does make me feel like closer to my culture and closer to kind of the lineage of that culture.
4: Lebih dari sekadar komunikasi, penggunaan bahasa asli dalam game ini juga menjadi cara untuk menyampaikan nilai-nilai serta sudut pandang dunia dari komunitas Ojibwe.
5: There's so much in language that informs perspective and worldview and communicates the values of a culture.
4: Dengan ribuan orang yang sudah memainkannya, game Reclaim diharapkan dapat menjadi alat pembelajaran formal di ruang-ruang kelas. Inovasi ini menjadi bukti bahwa teknologi modern dapat menjadi penyelamat bagi warisan budaya yang nyaris terlupakan.
3: Dan informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Tech kali ini. Saya Beni Dermawan pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan dan CNN Indonesia menghubungkan Anda dengan inovasi terbaru.

0: Beruang madu berukuran besar mengamuk dan merusak kebun cabai dan pondok milik petani di sebuah desa di Kerinci, Jambi. Petani pun enggan berkebun. Viral di media sosial, seorang bocah yang justru tampak ceria usai pihak kepolisian mengunggah video pemberitahuan penemuan anak hilang di media sosial. Dan sehari menjadi hari ini akan mengajak kita semua menjadi pembuat kerupuk puyur. Kerupuk dengan bahan dasar singkong khas Magelang, Jawa Tengah. Mulai dari memanen singkong, mengolah bahan baku hingga mencetaknya. Halo, jumpa lagi dan hari ini bersama saya Bram Herlambang. Kita mulai redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Beruang madu berukuran besar terekam kamera berkeliaran di kebun cabai milik petani di Desa Sanggrahan Agung, Kabupaten Kerinci, Jambi. Dan masih terkait dengan satwa, sejumlah satwa burung dilindungi disita oleh polisi Resor Moro Jambi saat akan diselundupkan.
1: Kamera amatir warga ini merekam seekor beruang madu berukuran besar berkeliaran di kebun cabai milik petani di Desa Sanggrahan Agung, Kabupaten

0: Kabupaten Kerinci. Petani setempat menuturkan beruang madu sempat mengamuk dan merusak sejumlah pohon dan pondok petani. Petugas BKSDA yang menerima laporan langsung turun ke lokasi dan memasang perangkap untuk menangkap beruang madu tersebut. Dari hasil penelusuran, beruang madu yang terekam kamera tersebut cukup berbahaya karena ditemukan sejumlah batang pohon yang dirusak oleh cabikan cakar beruang. Petugas BKSDA pun mengimbau petani untuk tidak berkebun sementara waktu hingga beruang tersebut tertangkap.
1: Panik gaduh kedua, masalah ekonomi terganggu. Mereka takut ke ladang, takut ke kebun untuk memanen hasilnya. Saya pikir itu yang paling penting, kami turun dan jangan sampai ada korban.
0: Masih terkait satwa, sejumlah satwa burung dilindungi diamankan Satreskrim Polres Muaro Jambi dari sebuah mobil travel di Jalan Lintas Timur Sumatera, tepatnya di Desa Bukit Balik, Kecamatan Sekernan. Kapolres Muaro Jambi AKBP Heri Supriyawan mengungkapkan dari hasil pemeriksaan, pengemudi berinisial EP mengaku ratusan burung itu berasal dari Riau dan akan dikirim ke Lampung.
2: Setelah dilakukan pemeriksaan, di dalam mobil ditemukan ada beberapa jenis burung, kurang lebih 446 ekor burung, di mana ada 91 ekor burung yang dilindungi dan ada 355 ekor burung yang tidak dilindungi.
0: Di antara burung yang dilindungi yang ditemukan polisi tersebut, di antaranya jenis cucak ranting, pancawarna, hingga separaja. Atas perbuatannya, tersangka EP terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Berikutnya, viral di media sosial, aksi seorang bocah yang justru tampak ceria usai pihak polisian mengunggah video pemberitahuan penemuan anak hilang di media sosial. Ibu dari anak ini menyebut buah hatinya memang memiliki kepribadian yang sangat aktif.
4: Kami dari Polres Labuhan Batu menginformasikan kepada masyarakat Labuhan Batu.
0: Alih-alih terlihat ketakutan atau murung, bocah perempuan berusia 5 tahun bernama Askia Nabila Limbong ini justru tampak ceria dan penuh gaya. Askia menjadi perbincangan hangat usai pihak kepolisian mengunggah video pemberitahuan anak hilang di media sosial pada Kamis 30 April lalu. Dalam video tersebut, tampak petugas polisi berupaya menyampaikan informasi penemuan anak. Namun, perhatian warganet justru tertuju pada sosok Askia. Dengan pakaian trendy serta kerudung hitam, anak kedua dari dua bersaudara ini tampak santai berdiri di samping petugas sambil berulang kali melempar senyum lebar dan memberi gaya hormat ke arah kamera.
4: Jadi awalnya ibunya itu mengajar, ibunya ini seorang guru, jadi ditinggal di rumah. Ibunya itu kalau tidak salah berjanji akan membawa anaknya jalan-jalan ke Pajak Gelugur setelah ibunya selesai mengajar. Lalu dia berjalan-jalan sampai ke jalan besar, yaitu di Jalan Hoyer Supratman, tepatnya di depan Atakamu. Kemudian ditemukanlah sama Ibu Aisyah. Kondisi anak itu, anaknya pintar, bijak sekali.
0: Kabar viral ini pun akhirnya sampai ke telinga sang ibu Rizki yang saat itu tengah mengajar di kelas. Ia mengaku sempat lemas dan panik saat diberitahu kakak iparnya bahwa anaknya sudah berada di kantor polisi. Rizki menyebut buah hatinya itu memang memiliki kepribadian yang sangat aktif.
5: Telepon sama kakak ipar saya, dan dibilangnya, mana si Askia, kata kayak gitu. Dia malah kak, saya bilang kayak gitu kan pak, namanya ditinggal di rumah. Kenapa emang ya kak? Kau baca dulu WA kakak, kata kayak gitu. Kau tengok itu, kata kayak gitu.
6: Oh, berarti awalnya dari viral, sosial media?
5: Iya.
6: Taunya kak.
7: Jadi kak, pada saat kemarin pergi dari rumah, panik gak ini kak?
5: Panik lah pak, jantungan pas ditelepon kakak ipar saya lemas lah. Sampai saya WA lagi kakak ipar saya.
0: Meski berakhir bahagia dan penuh tawa, kejadian ini harus tetap jadi pengingat bagi orang tua agar tidak lengah menjaga buah hati. Azhar Effendi Banurung, Labuhan Batu, Sumatera Utara.
3: Dan kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Pertama adalah pengembukan seorang pencuri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berjalan dengan dramatis. Polisi harus memanjat atap plafon dan saat akan ditangkap pelaku sempat mengamuk. Inilah CCTV saat seorang pencuri beraksi di sebuah rumah di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pada Jumat malam, polisi kemudian mengepung rumah kos yang dihuni oleh mahasiswi tersebut untuk menangkap tersangka. Saat dikepung, pelaku nekat bersembunyi dan bertahan di dalam kamar. Polisi terpaksa memanjat atap plafon guna memastikan titik perlawanan pelaku hingga akhirnya berhasil diringkus. Meski demikian, pelaku terus mengamuk sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Polisi menyita senjata tajam yang digunakan pelaku untuk mengancam korban. Pelaku mengincar rumah kos yang dihuni oleh mahasiswa dan menggasak harta benda korban. Dan kita beralih ke Sumatera Utara. Bus yang membawa rombongan anak sekolah terjun ke jurang sedalam 15 meter di Kabupaten Toba dan sekitar 50 orang dari 58 penumpang mengalami luka-luka. Peristiwa ini terjadi di Jalin Sum, Desa Jangga Dolok, Kecamatan Lumban Julu pada Jumat pagi. Dikutip dari Detik Sumut, PLT Kasihumas Polres Toba, Ibda Hairudin mengatakan, bus yang membawa anak sekolah pada Sekolah Minggu HKBP Tanjung Seri, Kabupaten Batubara itu datang dari Parapat menuju Lagu Boti. Namun setibanya di lokasi, bus yang dikemudikan oleh sopir yang berinisial LG hilang kendali dan masuk ke dalam jurang. Kepolisian yang menerima laporan kejadian menuju lokasi dan mengevakuasi para korban. 43 orang dirawat di RSUD Porsea, 7 orang di RSUD Parapat, dan 8 lainnya dikabarkan selamat tanpa luka. Berikutnya kita bergeser ke Jambi, dinilai mengganggu proses belajar di sekolah. Para guru SMA Negeri 8 Muaro Bungo di Kecamatan Rantau Pandan mengusir para penambang emas ilegal. Aksi demonstrasi tersebut membuat para penambang dan juga alat berat kabur hingga viral di media sosial. Inilah aksi puluhan tenaga guru SMA Negeri 8, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Jambi, saat turun mendatangi lokasi tambang di sekitar sekolah mereka. Sambil membawa spanduk, mereka mengusir para penambang emas ilegal. Aksi para pahlawan tanpa tanda jasa ini membuat penambang dan juga alat berat kabur hingga viral di media sosial. Salah seorang siswi mengaku terganggu dengan suara deru bising mesin tambang di tengah proses belajar mengajar. Suara aktivitas pertambangan di dekat sekolah membuat tidak fokus belajar dan kepala sekolah SMA Negeri 8 menilai aksi para guru pada Kamis lalu karena kekecewaan para penambang ilegal tidak lagi peduli dengan masa depan anak bangsa apalagi penambangan dilakukan hanya beberapa meter dari sekolah.

0: Jelang keberangkatan ke Tanah Suci, berbagai perlengkapan haji diburu jemaah di Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Salah satunya adalah kantong kencing portable yang dinilai penting untuk mengantisipasi panjangnya antrean di toilet saat puncak ibadah haji di Arafah. Sementara itu di Purwokerto, Jawa Tengah, jemaah haji berburu pecahan kecil uang rial.
1: Sejumlah jemaah haji di Asrama Embarkasi Surabaya mendatangi lapak penjual perlengkapan haji untuk membeli kantong kencing portable. Alat ini menjadi salah satu solusi praktis bagi jemaah lansia yang khawatir kesulitan mencari toilet saat berada di Arafah. Menurut pedagang, selain praktis, kantong ini diklaim mampu menyerap cairan dan mengubahnya menjadi gel sehingga tidak menimbulkan bau dan tetap menjaga kebersihan lingkungan.
2: Kalau wong Jawa le omong ki toilet umum, Pak. Cuman toilet umum ini dibawa untuk pada saat di Arafah, karena di sana itu kejadian yang sudah-sudah itu jauh dari toilet. Adapun toilet di sana itu antriannya panjang, khususnya untuk para jamaah yang sepuh-sepuh, Pak.
1: Kantong kencing ini dijual dengan harga Rp130.000 per unit. Meski terbilang tidak murah, produk ini tetap dicari jemaah karena dianggap sebagai kebutuhan penting selama menjalankan ibadah haji.
3: Di Arafah itu kan sulit

0: untuk mencari kamar mandinya kan jauh. Jadi misalnya kalau di situ nanti kalau memang kita sudah punya ini, siap pakai sarung tadi.
1: Para jemaah berharap dengan persiapan perlengkapan yang memadai, mereka dapat menjalankan ibadah haji dengan lebih nyaman dan aman.
2: Uang real pecahan kecil, uang poin sodako.
1: Keramaian terlihat di halaman pendopo Sipanji Purwokerto Kabupaten Banyumas pada Rabu pagi. Puluhan jemaah haji memadati lapak atribut haji serta penukaran uang real. Mereka berburu pecahan kecil seperti 5 dan 10 real yang dianggap lebih memudahkan transaksi selama berada di Arab Saudi. Menurut pelapak, tingginya permintaan terjadi karena jemaah membutuhkan uang pecahan kecil untuk kebutuhan sehari-hari.
3: Total yang sudah kita distribusi itu ada sekitar 22 juta real. Ya.
4: Terus selisihnya gimana untuk perbandingan nukar rupiah dengan real?
3: Kalau kurs itu sekarang mengikuti US dollar yang naik jadi 5.100 rupiah per 1 real khusus untuk pecahan kecil.
1: Saat ini kurs yang ditetapkan mencapai 5.100 rupiah per 1 real khususnya untuk pecahan kecil. Angka ini cenderung lebih tinggi dibandingkan kurs resmi perbankan. Meski demikian, banyak jemaah tetap memilih menukarkan uang karena dinilai lebih praktis dan mudah diakses.
5: Tadi nuker 510.000 dapat 20 lembar 5 realan.
4: Itu buat saku di Arab itu
5: berapa? Di Arab. Oh,
4: itu selisihnya gimana dengan di bank?
5: Nggak tahu.
1: Lonjakan penukaran uang ini diperkirakan akan terus terjadi hingga mendekati jadwal akhir keberangkatan haji. Masyarakat diimbau untuk tetap memperhatikan nilai tukar dan memastikan keamanan transaksi saat menukar uang di luar lembaga resmi. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Momen menunaikan ibadah haji dimanfaatkan untuk memanjatkan doa kepada Sang Pencipta, tidak terkecuali bagi Gen Z yang sekaligus menjadi jemaah haji termuda dari Bojonegoro, Jawa Timur. Berhaji mendampingi sang ibu, ia pun berharap bisa diterima di perguruan tinggi yang ia impikan.
7: Inilah Abian Farel Huda bersama sang ibu asal Bojonegoro, Jawa Timur saat berada di Asrama Haji Embarkasi Sukolilo. Menjadi jemaah haji termuda di kloternya, Abi yang berangkat haji mendampingi sang ibu mengaku bersyukur bisa menunaikan rukun Islam yang kelima di usia yang terbilang muda dengan masa tunggu 15 tahun. Tak ada persiapan khusus yang ia lakukan selain menjalankan rangkaian ibadah. Abian juga memiliki harapan dan doa yang akan dipanjatkan di tanah suci. Yakni doa untuk kesuksesan masa depan, termasuk rencana melanjutkan kuliah dan bisa diterima di perguruan tinggi yang diinginkan.
8: Ya, alhamdulillah sudah menjadi panggilan Allah. Sudah rezeki.
9: Memang daftarnya sejak kapan, Mas?
8: 2011. 11, Bu. 11.
9: Oh, daftar sendiri ya?
8: Bukan. Menggantikan.
9: Oh, warisan. Penggantian, ya?
8: Iya.
7: Abian naik haji menggantikan ayahnya yang meninggal 2 tahun lalu. Pasangan ibu dan anak ini sedianya berangkat pada 2025 kemarin, namun lantaran terbentur batasan usia minimal sebelum adanya perubahan aturan, ibu dan anak ini baru bisa diberangkatkan pada tahun ini. Sementara itu, operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Surabaya mencatat, hingga awal Mei ini capaian keberangkatan jemaah haji terus meningkat dan berjalan lancar. Dari total rencana pemberangkatan sebanyak 44.080 orang dari Embarkasi Surabaya, tercatat 15.557 jemaah dan petugas telah diberangkatkan ke Tanah Suci, atau mencapai 34% dari total rencana tahun ini. Hal ini diungkapkan oleh Ketua PPIH Muhammad As'adul Anam Sabtu siang. Kloter 39 yang telah diberangkatkan tercatat on time tanpa keterlambatan maupun percepatan. PPIH juga melaporkan 1 jemaah wafat di Arab Saudi. Sementara itu, sebanyak 11 jemaah mengalami penundaan keberangkatan di asrama haji, namun sebagian sudah diberangkatkan setelah dinyatakan layak terbang. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kementerian Haji dan Umrah akan mencabut izin salah satu kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH dari Probolinggo. Pencabutan itu dilakukan usai memberangkatkan jemaah berziarah ke Jabal Mahnet sebelum waktunya hingga menyebabkan kecelakaan di Madinah. Video amatir menunjukkan kondisi bus yang menyangkut mengangkut jemaah haji asal Probolinggo ini.

0: ringsek usai mengalami kecelakaan di kawasan Jabal Mahnet, Madinah, Arab Saudi beberapa hari yang lalu. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, sedikitnya 5 jemaah mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Kementerian Haji dan Umroh menilai kegiatan tersebut melanggar aturan karena ziarah dilakukan sebelum rangkaian puncak haji. Kemenhaj memastikan izin operasional salah satu KBIH asal Probolinggo akan dicabut dan proses sanksi administrasi saat ini masih terus berjalan.
1: Tidak boleh beroperasi, Pak, ya?
2: Ya, kalau aspek tidak boleh beroperasi itu memang betul. Tetapi biasanya mereka kan sudah punya jamaah. Mereka sudah ada yang mengikuti sejak tahun 2012 sampai sekarang. Ya, mungkin nanti proses pemulihannya akan dititipkan kepada kami yang lain.
0: Dan usai jeda, Robby Sofwan Amin akan hadir dalam Sehari Menjadi pembuat kerupuk puyur berbahan singkong khas Magelang, Jawa Tengah. Makanan ini berbentuk kerupuk renyah dengan cita rasa manis, bahkan pedas. Informasinya usai jeda.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Magelang, Jawa Tengah terkenal dengan berbagai camilan yang berbahan dasar umbi-umbian. Selain getuk, kabupaten yang berjuluk The Twin Van Java ini juga punya puyur. Panganan bertekstur renyah dengan rasa pedas manis gurih ini diproduksi secara massal di daerah Gerabak. Anda yang penasaran bagaimana puyur dibuat, rekan kami Robi Sofan Amin punya informasinya dalam Sehari Menjadi.
1: Aduh, berat lumayan. Bentuknya sampai seperti ini, kita di belakangnya.

0: Jika Anda berada di Desa Sumurarum, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, hampir di seluruh desa kita bisa melihat aktivitas produksi kerupuk puyur dan kerupuk selondo. Kurang lebih 80% warga di kampung ini sehari-hari memproduksi kerupuk puyur dan kerupuk selondo. Untuk melihat proses awal produksi, saya mendatangi tempat produksi kerupuk puyur milik Dayat. Kebetulan di tempat ini baru saja mendapat kiriman bahan baku dari Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, sekitar 100 km dari tempat ini. Saya pun langsung mengikuti proses pemindahan singkong atau melangsir menggunakan gerobak dorong ke tempat produksi.
1: Dikirim kapan ini, Mas?
2: Dikirim
1: tadi malam. Oh, tadi malam.
2: Dari Banjar ini.
1: Banjarnegara?
2: Iya, Banjarnegara.
1: Sekali kirim biasanya berapa banyak?
2: Ini 8,5.
1: 8,5.
2: 8,5 ton.
0: Produksi kerupuk puyur butuh bahan baku yang sangat banyak. Untuk memenuhi itu, singkong tidak hanya dari lokal, melainkan didatangkan dari Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara. Singkong yang digunakan untuk produksi kerupuk puyur biasanya menggunakan singkong jenis rengganis.
1: Cukup nanti pada mobilnya nggak bisa masuk, jadi lo mobilnya nggak bisa masuk ke dalam sekalian tuh.
2: Ada pohon itu kelapa itu.
1: Oh iya. Kelapa, jadi harus langsir ya.
0: Untuk membuat kerupuk puyur dibutuhkan waktu sampai 1 minggu. Dari mulai mengupas, memarut, mengepres atau membuang kandungan air, menggiling, memasak sampai dengan mencetak, lalu menjemur hingga kering.
1: 1, 2. Ya, udah. Dah, sini dulu.
0: Wah, cukup melelahkan ya. Belum berhenti sampai di sini. Saya melanjutkan proses produksi kerupuk puyur di tempat teri yang sudah mulai mengupas. Oh ya, keberadaan home industry kerupuk puyur ini membuka lapangan kerja untuk ibu-ibu yang bekerja mengupas singkong. Ada lebih dari 10 orang ibu-ibu berkeliling rumah produksi menawarkan jasa mengupas singkong.
1: Nah, ini pasukan kupas. Ini punya ini siapa mau tak? Mau tak ini aku isi dulu. Oh, sini aja, sini tengah. Saya ikut gabung sama bosnya ini.
0: Setiap hari ibu-ibu bekerja selama setengah hari, dari pagi sampai siang, secara berkelompok dan borongan. Biasanya sekali mengupas kurang lebih sekitar 5-8 ton. Kali ini ada 5 ton singkong yang akan dikerjakan oleh 15 orang ibu-ibu.
1: Ini langsung dikupas gini aja. Ini kupasnya gampang, tinggal narik-narik gini. Nah, Bapak tugasnya ini ya, motongin ujung-ujungnya yang keras itu ya.
3: Ya, ini bantu-bantu aja.
0: Oh, oke, saatnya seru-seruan bersama dengan ibu-ibu pengupas singkong. Saya akan mengajak ibu-ibu ini lomba cepat mengupas singkong. Nantinya 3 dari 15 orang ibu-ibu yang paling cepat akan mendapat hadiah uang tunai.
1: Saya bikin challenge ya untuk semua ibu-ibu yang tiap hari udah pada ngupas. Kita akan ngambil 1 singkong. Terus nanti cepet-cepetan gitu. Yang ngupas paling cepet nanti dapat hadiah dari Mas Propo. Masuk. Hitungan ketiga ya. 3, yuk mulai sekarang, yuk. Ayo. Dari sekian banyak yang juara ada 3. Saya malah gak kebagian alat itu, alatnya diminta gak ikut lomba.
0: Wah, seru sekali ya. Paling tidak mereka sejenak berbahagia dari rutinitas mengupas.

0: singkong. Oh ya, kulit singkong dan bagian ujung yang keras ternyata masih laku ya untuk pakan. Selanjutnya singkong yang sudah dikupas dibawa ke mesin parut.
1: Gak muat ya? Coba pak, kita angkat pak, saya coba pak. Wah, tanjakan ini. Aduh, berat lumayan. Ini dari tempat itu ke sini jalannya nanjak lumayan agak. Ini ya, harus keluar tenaga ekstra.
0: Proses memarut ini cukup menantang, karena pada saat pemarutan, pasti ada saja butiran-butiran singkong yang menyiprat ke wajah dan badan.
1: Ini kan, Bapak buat pelindung saya. Ini kan bentuknya sampai seperti ini, ini saya di belakangnya.
2: Sayangnya kapan?
1: Nanti hari Minggu, setiap hari Minggu. Jam setengah tiga siang.
0: Singkong yang sudah diparut dimasukkan ke dalam karung dan dijahit rapat. Lalu dipres menggunakan alat sederhana menggunakan dongkrak hidrolik. Ini dilakukan untuk menghilangkan kadar air sehingga tersisa benar-benar ampas singkong.
1: Sudah jadi.
3: Mau menggotong.
1: Oke. Bapak. Ya. Ini yang sudah dipres. Ya. Sudah tuntas. Ya. Dipres seperti ini udah tadi ya. Terus ini kita pindahkan ke, aduh
3: apa nih mas?
1: Ah ini berapa kilo? 50
3: ini,
1: kilo lebih.
3: Wah, kentengan ini.
1: Kentengan ya?
3: Iya.
1: Jadi tancang. Udah dipres seperti ini nih, hasilnya udah seperti ini. Ini dibiarkan selama berapa?
3: Tiga hari.
0: Agar tidak perlu menunggu waktu 3 hari, saya berpindah ke tempat produksi milik Atok. Di tempat ini sedang berlangsung proses penggilingan ampas singkong yang sudah dipatur dan dipres serta dibiarkan selama 3 hari menjadi tepung singkong. Nah, dengan mesin ini, proses penggilingan akan lebih cepat dan lebih mudah.
1: Nah, ini udah. Setelah kita giling, sudah jadi tepung seperti ini, kita masukkan ke kukusan begini. Terus kita... Ah, itu udah. Ini yang udah mateng. Udah mateng, angkat masuk situ, terus ini yang belum mateng, masukin lagi sini. Terus ditutup pakai plastik.
0: Proses memasak butuh waktu 10-15 menit sampai matang. Ini menggunakan dandang tembaga dan kayu bakar. Tepung singkong yang sudah matang dimasukkan ke dalam mesin untuk membentuk cetakan bulat panjang seperti ini.
1: Oke, ini tahap selanjutnya kita...
4: Potong. Kita tahu saat ini kan 1, 2, 3.
1: Ini sampai mentok ini.
4: 1, 2, 3.
1: Iya.
4: Pasti pas.
1: Oh. Pasti pas. Enggak hanya di stasiun.
4: Kasih tempat lagi.
1: Terus ini dimasukkan lagi.
0: Bulatan panjang ini selanjutnya dipotong menggunakan tali plastik. Kenapa tali plastik? Ini agar tidak lengket dan lebih cepat jika dibanding dengan pisau yang lengket dan tidak praktis.
1: Ini sampai jadi keras seperti ini butuh waktu berapa lama sampai akhirnya bisa dipotong, Pak?
4: Ini sekurang tidaknya paling bagus 4 hari.
1: Oh, 4 hari.
4: Jadi, kalau pengen dipercepat ya bisa 3 hari.
1: Oh.
4: Tergantung cuaca, Pak.
0: Lanjut proses pemotongan. Ini juga sudah dibantu proses potong. Nah, ukurannya nanti juga lebih presisi ya.
1: Ini tinggal dorong aja ya, Pak ya. Oh. Tinggal dorong, tapi itu ada kasih air ya. Biar apa ya? Oh, biar itu.
0: Lanjut penjemuran. Proses penjemuran ini bisa memakan waktu 1 hari. Tapi jika kondisi cuaca tidak mendukung alias mendung dan hujan, maka penjemuran bisa mencapai 2-3 hari.
1: Proses jemurnya seperti ini butuh waktu berapa lama?
4: 1 hari kalau panas.
1: Kalau panas 1 hari sudah iya, bisa. Cepat ya. Cuma kalau musim hujan repot ya.
0: Untuk mengatasi faktor cuaca, para perajin yang memiliki modal cukup biasanya membuat tempat penjemuran tertutup menggunakan plastik. Sehingga pada saat musim hujan, proses penjemuran bisa tetap dilakukan dengan cara diangin-anginkan. Oh ya, rumah plastik transparan ini juga membuat hawa panas yang membantu proses pengeringan.
5: Ya, rumah pakai UV plastik ini ya.
1: Iya.
5: Jadi kalau saat ada
2: hujan itu enggak lari untuk ini.
1: Ngiupki
2: bahasa
1: untuk ini ya.
2: Jadi... yang kedua itu meminimalisir risiko hancur.
1: Oh iya.
2: Hancur jamur itu sudah enggak ada lagi.
1: Iya.
0: Pada bagian akhir kita tinggal menuju tempat produksi untuk menggoreng puyur. Sebagian besar warga memproduksi puyur dan selondok hanya sampai dijemur kering untuk dikirim ke pengepul. Sangat sedikit yang mengolah sampai jadi siap makan. Hasil produksi mentah tadi akan dikirim pengepul ke pasar-pasar yang ada di Jawa Tengah, bahkan pasar terbesarnya adalah Pulau Sumatera. Untuk menghasilkan kerupuk puyur yang gurih dan renyah, perlu minyak yang banyak dan benar-benar panas. Karena jika tidak, kerupuk tidak bisa matang dan mengembang sempurna.
1: Udah, langsung bisa? Oke, langsung semua. Masuk. Langsung dulu ya, coba. Ditekan ke dalam ini supaya matang. Gorengnya cukup. Nggak langsung diangkat. Biar matang sampai ke dalam ya.
0: Setelah digoreng matang, kerupuk puyur akan dimasukkan ke dalam mesin spinner untuk dibersihkan dari minyak yang masih menempel. Nantinya, pada saat dikemas dan dijual, kerupuk puyur tidak mengandung minyak, lebih renyah, lebih bersih dan tahan lama. Harga kerupuk puyur yang masih mentah per kilogram mencapai Rp25.000 sampai Rp35.000. Sementara untuk kerupuk puyur yang sudah digoreng, per bal grosir setiap 5 kilogram ini mencapai Rp100.000 hingga Rp160.000.
1: Kalau Anda butuh cemilan di rumah, pas. Puyur ini bisa taruh tempat yang gede, terus sambil di rumah pas lagi aktivitas atau lagi santai gitu. Atau Anda saat ini bingung mau usaha apa gitu ya, datang ke desa sini, ambil yang masih mentah, nanti digoreng bikin variasi rasa sendiri ya. Selain nikmat untuk dikonsumsi, juga ada peluang untuk membuka usaha repacking makanan kemasan. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Magelang, Jawa.
5: Dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda makan durian beragam jenis di Festival Durian di Transmart Cibubur. Jangan kemana-mana, redaksi akhir pekan segera kembali.

0: Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025.

Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Ada yang menarik bagi Anda, pecinta hewan peliharaan, PetFest Indonesia 2026 kembali digelar dengan skala lebih besar dengan konsep yang lebih interaktif. Pengunjung diajak masuk ke dalam sebuah kota imajinatif khusus bagi hewan peliharaan mereka.
2: Antrian pengunjung memadati PetFest 2026 yang digelar di ICE BSD Tangerang, Banten dan berlangsung pada 1 hingga 3 Mei 2026. Tak sekedar pameran, event ini menghadirkan pengalaman eksploratif yang menggabungkan interaksi, hiburan, dan edukasi. Pengunjung yang datang langsung disambut suasana kota tematik dengan berbagai zona menarik, seperti area interaktif, ruang edukasi, hingga area bermain yang bisa dinikmati seluruh anggota keluarga, termasuk hewan peliharaan. Setelah pada tahun lalu menarik lebih dari 38.000 pengunjung, PetFest 2026 hadir dengan skala lebih luas. Lebih dari 200 brand yang mayoritas lokal turut meramaikan dengan ragam aktivitas, mulai dari pameran produk, kompetisi hewan, hingga area interaksi langsung.
3: Kalau tahun-tahun sebelumnya kita meng-highlight international guest, tapi kalau tahun ini justru kita mau meng-highlight lokal KOL dan influencernya kita. Salah satunya adalah Dagger. Nah, kita bikin satu campaign dan activity. PetFest ini punya nama kotanya adalah Petropolis. Kami punya presiden namanya Kiwi.
2: Salah seorang pengunjung asal Jakarta, Aris, mengaku datang bersama anak dan 2 anjing peliharaannya. Ia mengaku senang bisa menikmati suasana sekaligus bertemu sesama pecinta hewan. Menurutnya, banyak brand terkenal yang hadir dengan berbagai penawaran diskon. Mulai dari makanan, mainan, hingga fashion hewan peliharaan.
4: Pet Expo seperti ini, jadi tempat gathering untuk para pecinta anjing dan pecinta kucing khususnya, dan ada pecinta hewan lain. Ya kalau bisa sih diadakan seperti ini hampir 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali lah. Jadi kita bisa gathering sama pet owner, pet lover.
2: Tahun ini PetFest juga menghadirkan 2 area spesial yang menekankan sisi emosional dan gaya hidup. Salah satunya Rumah Kasih by PetFest yang mempertemukan shelter dengan calon adopter untuk membantu hewan menemukan rumah baru. PetFest 2026 menjadi salah satu destinasi akhir pekan bagi para pecinta hewan dengan konsep edukatif dan hiburan yang semakin beragam. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
1: Kali ini bagi Anda pecinta durian, event yang satu ini tidak boleh Anda lewatkan. Ada Festival Durian Lokal dan Impor di Transmart Trans Studio Mall Cibubur pada 1 hingga 10 Mei 2026 yang menawarkan ragam buah durian berkualitas dengan harga yang terjangkau. Selain harga terjangkau, membeli durian di sini tidak akan song karena durian dijamin manis.
5: Mengisi libur long weekend ini ada Festival Durian Lokal dan Impor yang sayang jika Anda lewatkan. Berlokasi di Transmart Trans Studio Mall Cibubur, beragam jenis durian lengkap tersedia. Mulai dari durian lokal Nusantara yang berasal dari Pulau Sumatera, durian Montong Palu Premium asal Sulawesi, hingga durian impor seperti Blackthorn dan Musang King asal negeri jiran Malaysia. Harga yang ditawarkan juga relatif miring karena ada potongan harga khusus mulai dari Rp69.000 per kilogram untuk durian lokal Sumatera hingga Rp485.000 per kilo untuk durian Blackthorn impor.
6: Kita khusus festival ini kita sudah turunkan ya, jadi sudah harga spesial, sudah murah. Plus nih ada benefit buat customer yang memiliki alobank, aktifkan alopaylaternya bisa mendapat tambahan diskon 20%. Kapan lagi? Ya hanya di Transmart, hanya di TSM Cibubur bisa mendapatkan festival durian dengan harga sudah spesial, masih tambahan 20%.

0: pakai pay letter. Jaminan enak, nggak manis, nggak usah dibayar.
1: Bukan hanya harga yang dijamin menarik, kualitas durian di sini juga nggak main-main. Pengunjung bisa mencicip langsung durian di lokasi sampai mendapatkan rasa yang pas di hati. Untuk memastikan durian yang dijual berkualitas, quality control berlapis dilakukan oleh penyelenggara.
2: Ini sebelum datang ke Transmart, quality control pertama dari petani, supplier, baru masuk toko kami, kita sortir ulang supaya tidak ada kekecewaan. Tapi namanya buah, di dalam kita belum tahu kondisinya, tetap sampai di Transmart kita, customer kita tester wajib, kalau dinyatakan enak baru dibayar di sini.
1: Tak heran, para pengunjung pun mengaku puas datang ke Festival Durian satu ini.
3: Dari Instagram, dari Transmart-nya.
4: Kenapa tertarik?
3: Tertarik karena ini ya, apa namanya, duriannya manis gitu. Penasaran juga sama rasa duriannya dan kualitasnya.
5: Lumayan bagus, ada durian-durian yang banyak pilihan. Dan harganya juga variatif.
4: Tadi sempat nyobain nggak? Manis nggak?
5: Manis banget.
1: Gak lengkap rasanya jika saya tidak mencoba langsung durian di festival ini. Pilihan saya jatuh ke durian lokal premium asal Sumatera, juga durian Montong Palu, Sulawesi.
6: Yang saya coba ini dua-duanya durian lokal, tapi karakternya berbeda. Yang satu ini ada Montong Palu asal Sulawesi, dengan karakteristik rasanya ini manis, legit, tapi creamy banget. Nah, kalau yang satu ini, tadi saya juga udah coba, ini durian lokal Nusantara asal Lubuk Linggau, Sumatera. Rasanya juga manis dan legit, tetapi kalau durian yang satu ini ada aftertaste sedikit pahit. Dua-duanya enak banget, tapi tentu selera ya, mana yang lebih disuka, apakah yang creamy atau yang punya aftertaste sedikit pahit. Pastinya dua-duanya bisa dibeli nih di Festival Durian yang ada di Transmart Trans Studio Mall Cibubur. Lanjut makan lagi ya.
1: Festival Durian ini dibuka setiap hari hingga 10 Mei mendatang di Transmart Trans Studio Mall Cibubur. Mulai pukul 10 pagi hingga toko tutup pada pukul 10 malam. Tertarik mencoba? Nabila Putri, Imam Muherib, Depok, Jawa Barat.
7: Dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda melihat keledai unyu dengan kostum-kostum unik dalam festival keledai di Otumba, Meksiko. Jangan kemana-mana, redaksi akhir pekan segera kembali.

0: Festival unik digelar di Meksiko, identik dengan pekerja keras. Warga Meksiko peringati Hari Buruh dengan menggelar festival keledai yang dihiasi dengan beragam kostum yang lucu. Sementara itu di Nigeria, ada festival Egungun yang berisi atraksi seni tari dan juga akrobatik.
1: Festival yang dikenal sebagai National Donkey Festival ini menjadi tradisi khas di kota pedesaan yang telah berdiri sejak abad ke-16 di negara bagian Meksiko. Berbagai kegiatan meramaikan acara, mulai dari permainan polo di atas punggung keledai, lomba balap keledai, hingga kontes kostum keledai yang menarik perhatian pengunjung. Salah satu peserta keledai bernama Becky tampil mencuri perhatian dalam kontes kostum tahun 2026. Dengan mengenakan kostum lebah, Becky diarak oleh pemiliknya Claudia Martinez sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan menurunnya populasi penyerbuk dan dampaknya terhadap lingkungan. Festival ini pertama kali digelar pada tahun 1965 ketika warga Otumba yang sangat bergantung pada keledai sebagai alat transportasi dan tenaga kerja ingin memberikan penghargaan kepada hewan tersebut. Tradisi ini terus dilestarikan hingga kini dan menjadi simbol penghormatan sekaligus hiburan rakyat dalam memperingati May Day dengan cara unik dan penuh warna. Sementara salah satu festival budaya paling bergengsi di Afrika Barat digelar di Ibadan, Nigeria. Festival tersebut dinamakan Festival Egungun. Festival ini berisi ragam pertunjukan atraksi seperti seni tari, pertunjukan topeng, dan seni akrobatik. Sedikitnya 18.000 orang menghadiri puncak acara dari Festival Egungun ini. Tradisi Egungun sendiri merupakan ritual yang digunakan untuk pemujaan leluhur Yoruba. Mereka meyakini melalui tarian yang diiringi lantunan bunyi drum akan terjalin suatu koneksi dengan leluhur dan nenek moyang mereka. Festival Egungun pertama kali digelar pada tahun 2024. Festival ini rutin digelar otoritas setempat wilayah Oyo yang kini tengah berusaha menggait pengakuan UNESCO untuk tradisi tersebut.
0: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi akhir pekan hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.

0: Benda-benda berterbangan terbawa angin puting beliung saat menerjang permukiman di Desa Harjowinangun dan Desa Kebonsari, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Sabtu sore. Dalam rekaman video amatir terlihat pusaran angin cukup besar yang berlangsung singkat. Meski berlangsung kurang dari 5 menit, dampak kerusakannya cukup serius. Mayoritas atap rumah warga hilang diterbangkan angin dan sejumlah pohon tumbang seketika. Dari dua desa tersebut, sekiranya ada 28 rumah mengalami kerusakan parah dan puluhan lainnya rusak ringan. Sebuah mobil milik warga Desa Harjowinangun juga tertimpa material atap yang berjatuhan.
1: Panik lah warga, keluar semua, takut. Terus angin kayak gitu, Pak.
2: Atap berjatuhan atau
1: gimana? Ya, berjatuhan dan semuanya. Atap-atap itu sangat parah nih.
2: Atapnya
1: nganu hancur semua. Gedengnya jatuh semua hancur. Anak-anak pada keluar jatuh nganu takutan di dalam. Rusakannya itu genteng nganu hancur semua. Jatuh semua.
0: Keesokan harinya warga bergotong royong memperbaiki rumah yang rusak. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
3: Kemarin sore jam 4 jadinya ini. Karena ini bencana yang tidak terduga sehingga kita harus waspada lah, Pak. Ini kan ini nanti warga-warga juga ikut membantu membenahi gedeng-gedeng yang rumah. Rata-rata gedengnya sama ada mobil Rio yang kena jatuhan
2: apa itu?
3: Atap, Pak.
2: Korban jiwa, Pak?
3: Korban jiwa tidak ada. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, Pak. Sekitar jam 4 sebentar aja, Pak.
2: Mulai
3: jam 4, ya mungkin 2 menit, 3 menitan, Pak.
0: Hingga kini, BPBD Demak masih melakukan pendataan atas dampak puting beliung di dua desa di Kecamatan Dempet. Warga diimbau tetap mewaspadai angin kencang di tengah kondisi cuaca ekstrim yang masih berlangsung. Indra Winardi, Demak, Jawa Tengah.
4: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kereta api punya sistem keamanan berlapis dan juga standar operasional ketat. Namun tragedi stasiun Bekasi Timur turut membuka mata kita bahwa infrastruktur penunjang juga perlu dibenahi untuk faktor keselamatan. Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Sebuah peristiwa alam viral di media sosial, yaitu fenomena awan berwarna-warni yang muncul di wilayah Bogor, Jawa Barat pada Jumat lalu. Lantas apa kata BMKG terkait fenomena ini? Berikut liputannya untuk Anda.
1: Fenomena langit berwarna-warni yang muncul di wilayah Bogor, Jawa Barat pada Jumat lalu viral di media sosial. Warga di Jonggol Sentul hingga Cilengsi mengabadikan momen langka yang memperlihatkan awan tipis memancarkan gradasi warna merah muda, hijau,

0: biru hingga ungu seperti pelangi. Fenomena ini berlangsung sekitar 30 menit sebelum akhirnya hujan turun di sejumlah wilayah. Lantas, apa sebenarnya fenomena tersebut? Pelaksana harian Direktur Meteorologi Publik BMKG, Ida Pramuwardani mengatakan, fenomena ini merupakan kejadian yang umum dalam atmosfer dan berkaitan dengan proses optik. Warna pelangi muncul akibat interaksi cahaya matahari dengan butir-butir air di udara, baik dari sisa hujan maupun hujan yang terjadi di wilayah lain di sekitarnya. Ida menambahkan keberadaan awan jenis towering cumulus turut mempengaruhi bentuk pelangi sehingga terlihat tidak utuh dan menyerupai awan berwarna. BMKG memastikan fenomena tersebut bukan pertanda bahaya. Kondisi ini justru menunjukkan adanya pertumbuhan awan konvektif yang berpotensi memicu hujan lokal.
1: Menyusul terbongkarnya kasus pengoplosan gas di Klaten, Jawa Tengah yang merugikan negara hingga 6 miliar rupiah, Pertamina menegaskan tak akan memberi ruang bagi pelanggaran dalam distribusi LPG bersubsidi. Tindakan tegas itu bisa berupa pemutusan hubungan usaha bagi agen dan pangkalan yang terbukti menyalahgunakan distribusi.
2: Pertamina akan menindak tegas pangkalan dan agen yang terbukti melanggar penyaluran LPG bersubsidi. Tindakan tegas itu dapat berupa pemotongan alokasi, skorsing hingga pemutusan hubungan usaha. Pernyataan ini disampaikan menanggapi pengungkapan kasus pengoplosan LPG bersubsidi sebuah gudang di Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah yang merugikan negara hingga 6 miliar rupiah.
3: Tentu dengan adanya penindakan ini, Pertamina akan bersikap tegas jika ditemukan mata rantai distribusi baik itu pangkalan maupun agen jika terbukti melakukan pelanggaran penyaluran yang tidak semestinya akan kita lakukan tindakan secara tegas. Beberapa sudah kita lakukan, baik itu melalui pemotongan alokasi, skorsing, dan seterusnya tidak menutup kemungkinan dilakukan pemutusan hubungan usaha.
2: Sebelumnya, Baraskrimpori menggerebek praktik pengoplosan LPG bersubsidi di Klaten, Jawa Tengah pada Selasa 28 April 2026. Dalam aksinya, pelaku memindahkan isi tabung gas bersubsidi ke tabung gas non-subsidi untuk mencari keuntungan pribadi.
4: Kemudian setelah tabung 3 kg dipindahkan tersebut, tabung yang 15 dan 50 kg tersebut dijual dengan harga non-subsidi. Keuntungan kurang lebih 19.000 per kilo, inilah menjadi mereka ingin melakukan tindakan ini walaupun ancaman hukumnya sangat berat terhadap pelaku-pelaku kejahatan seperti ini.
2: Dalam kasus ini, polisi menetapkan dua orang berinisial KA dan ARP sebagai tersangka. Selain itu, polisi juga menyita 1.465 tabung ukuran 3 kg, 12 kg, dan 50 kg. Para tersangka akan jerat pasal Undang-Undang Migas serta Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
1: Polisi meringkus dua pencuri kabel listrik sepanjang 8.000 meter milik PLN yang baru dipasang untuk menerangi rumah warga di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Uang hasil kejahatan digunakan untuk membeli narkoba. Di lokasi lainnya, dua pelaku spesialis pencuri kabel tembaga di kawasan industri Kendal dibekuk tim gabungan Respop Kendal dan Polsek Kaliwungu di sebuah rumah kos. Saat beraksi, pelaku menakut-nakuti sekuriti perusahaan dengan menggunakan senjata airsoft gun.
5: Satreskrim Polres Muara Enim meringkus dua pencuri kabel listrik milik PLN di Desa Karangraja, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan pada Jumat pagi. Kedua pelaku berinisial EH dan IA tak berkutik saat ditangkap di Jembatan Enim. Kabel yang dicuri merupakan kabel listrik milik PLN yang baru dipasang untuk menerangi rumah warga di desa. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti satu unit sepeda motor, gunting kabel, dan karung besar untuk membawa kabel hasil curian. Menurut polisi, para pelaku telah 3 kali mencuri dari bulan Februari 2026 dengan total kabel yang dicuri sepanjang 8.000 meter dengan total kerugian negara mencapai Rp345 juta. Sementara hasil kejahatan digunakan pelaku untuk membeli narkoba.

0: dan bila kita rupiahkan sebesar 345 juta kurang lebih.
1: Dua pelaku terancam pasal 477 tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dua pelaku spesialis pencuri kabel tembaga berinisial S dan R dibekuk tim gabungan Resmob Kendal dan Polsek Kaliwungu di salah satu rumah kos di Kota Semarang pada Kamis dini hari. Kedua pelaku ini terlibat kasus pencurian kabel tembaga di beberapa perusahaan yang berada di kawasan industri Kendal. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa sepucuk senjata airsoft gun dan sisa kabel tembaga. Modus yang digunakan pelaku yakni dengan menakut-nakuti sekuriti perusahaan dengan menggunakan senjata airsoft gun.
0: Kita sudah mengamankan dua orang yang masih kita dalami untuk masing-masing perannya, dan juga kita sudah mengamankan barang buktinya berupa satu soft gun dan sisa kabel hasil sisa pencurian. Dari hasil pendalaman, mereka mengakunya baru satu kali ini.
2: Pelaku ini diamankan di mana, Dan?
0: Kemarin diamankan di sebuah rumah kos, kemudian oleh teman-teman lapangan diamankan dan dibawa ke Polsek Kaliwungu.
1: Kedua pelaku dijerat dengan pasal 479 KUHP nomor 1 tahun 2023 tentang pencurian pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Kasus ini kini ditangani Reskrim Polsek Kaliwungu. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Empat perampok dengan kekerasan yang menewaskan seorang lansia di Pekanbaru, Riau berhasil ditangkap polisi. Otak perampokan ini ternyata merupakan menantu korban.

0: Wanita bernama Deniwati Borusitio, 60 tahun tewas diduga dibunuh secara sadis di dalam rumahnya di Jalan Kurnia, Kota Pekanbaru, Riau. Detik-detik pembunuhan tersebut terekam CCTV. Awalnya mobil hitam parkir di depan rumah korban. Seorang perempuan berkaus hitam masuk ke rumah diikuti oleh wanita berjaket hoodie yang disusul dua orang pria. Tak lama kemudian korban keluar dari dalam kamar dan membuka pintu menyambut wanita berkaus hitam. Mereka kemudian berbincang-bincang. Di saat itu, pelaku pria yang memakai kaos abu-abu dan bermasker langsung menganiaya korban dengan balok kayu. Setelah itu pria tersebut merusak CCTV. Dan setelah melakukan penganiayaan, para pelaku kabur dengan membawa sejumlah perhiasan dan uang $400 Singapura.
1: Nah, ya patut keluarga sampaikan tadi itu aja, kecurigaannya sebatas itu.
2: Yang perempuan itu masih kerabat.
1: Ya, dan yang perempuan yang patut itu yang ada di video itu adalah masih kerabat ataupun keluarga besar, dan memang motif itu masih ada ikatan ya menantu antara dari pasangan yang dari nomor satu tersebut.
3: Perempuan inisial
1: seorang wanita ya. Jadi dengan inisial AF ini yang masih kita kejar.
0: Polda Riau kemudian menyelidiki kasus pembunuhan ini hingga 4 pelaku ditangkap. 2 pelaku AF dan SL ditangkap di wilayah hukum Polda Aceh. Sementara 2 pelaku lain berinisial E dan L di wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan pemeriksaan polisi, AF merupakan menantu korban yang merupakan otak pelaku. SL berperan sebagai eksekutor, serta pelaku inisial E dan inisial L ikut membantu melakukan perampokan. Motif tersangka melakukan pembunuhan terhadap lansia berumur 60 tahun ini lantaran sakit hati sering dimarahi korban. Yang merupakan mertua pelaku serta ingin menguasai harta korban. Berdasarkan pengecekan urin, keempat tersangka positif mengkonsumsi narkoba. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombespol Hasim Risahon II menambahkan, pelaku awalnya hendak merampok saja. Di perjalanan, para tersangka mengubah rencana membunuh seluruh penghuni rumah.
4: Niat mencuri itu berubah menjadi niat membunuh. Kawan-kawan sekalian, bahwa rencana awal itu mereka ingin membunuh bukan hanya satu saja, tapi empat orang yang ada di rumah.
0: Para tersangka terancam pasal 459 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Aulia

0: Tua, Pekanbaru Riau.
1: Kita ke informasi lainnya, Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf meninjau proyek pembangunan sekolah rakyat di kawasan Gedung Coek Surabaya pada Minggu siang. Proyek pembangunan sekolah rakyat tahap 2 tengah dikebut Kementerian Pekerjaan Umum di 97 titik di Indonesia. Di Jawa Timur sendiri ada 18 proyek pembangunan sekolah rakyat, salah satunya di kawasan Gedung Coek Surabaya. Pembangunan sekolah rakyat ini ditargetkan selesai dan bisa digunakan pada bulan Juli nanti. Dan untuk sekolah rakyat di Surabaya ini bisa menampung lebih dari 1.000 siswa dari SD, SMP hingga SMA. Menurut Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, sekolah rakyat ini akan dilengkapi berbagai fasilitas seperti gedung belajar mengajar, asrama, laboratorium, dan fasilitas penunjang ekskul. Mensos memastikan sekolah rakyat ini khusus untuk anak dari keluarga tak mampu. Sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran, namun menjangkau anak tidak sekolah, belum sekolah, dan putus sekolah, serta anak potensi putus sekolah.
2: 27 titik sekarang ini sedang dikerjakan pembangunan gedung sekolah rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Ya, dari 90 lebih itu, 67 insya Allah selesai tepat waktu, sisanya mungkin belum semuanya, tapi bisa digunakan secara fungsional. Sehingga pada bulan Juli yang akan datang, ya, gedung permanen sekolah rakyat itu sudah bisa digunakan di 90 titik, insya Allah, lebih. 90 titik lebih, 97 titik lebih lah kira-kira.
1: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa meninjau sentra peternakan sapi kurban di Desa Wates Tegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto pada Sabtu sore. Kunjungan ini untuk memastikan stok hewan kurban di Jawa Timur dalam kondisi sehat dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Didampingi sejumlah pejabat dan tim teknis, ia meninjau kondisi kandang, mengecek kesehatan sapi, serta berdialog dengan peternak terkait stok dan distribusi ternak. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan untuk memastikan hewan yang beredar di masyarakat memenuhi syarat, baik dari sisi kesehatan maupun ketentuan syariat. Dari hasil pemantauan di sejumlah daerah, stok hewan ternak Jawa Timur disebut berada dalam posisi surplus. Tidak hanya sapi, tetapi juga domba yang jadi alternatif pilihan masyarakat untuk berkurban.
3: Kita hari ini memulai untuk cek beberapa kandang sapi ya yang menyediakan hewan kurban. Jadi kita ingin memastikan pertama hewan kurbannya sah sesuai dengan syariat. Kedua, bahwa hewan kurbannya sehat. Sehat, aman. Dan yang ketiga, kita ingin pastikan bahwa ketersediaan aman dan cukup. Dan hari ini kita sebetulnya mengalami surplus, baik itu sapi, domba, kambing. Oleh karena itu, kepada yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban, saya rasa banyak titik yang memungkinkan menjadi supply.
1: Korban kecelakaan minibus yang tertemper kereta api di perlintasan Sebidang di Desa Tuko, Grobogan, Jawa Tengah kembali bertambah satu korban yang dinyatakan meninggal setelah dirujuk ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Selengkapnya sesaat lagi.
4: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
5: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
4: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
4: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Menteri Komunikasi dan Digital RI Mutia Hafid menanggapi beredarnya video dugaan ujaran kebencian yang diunggah oleh politikus Amin Rais. Mutia menyatakan segala bentuk hoax dan misinformasi akan dilakukan penindakan sesuai dengan tugas Komdiki. Dalam perayaan Hari Kebebasan Pers Sedunia di Car Free Day Jakarta pada Minggu pagi, Menkom Diki Mutia Hafid bersama Ketua Dewan Pers dan sejumlah insan penyiaran berkomitmen untuk menjaga produk pers yang menjaga nilai-nilai dan mengutamakan kebenaran informasi. Menanggapi unggahan video Amin Rais yang beredar, Mutia menyebut telah melakukan takedown pada konten tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangan Komdiki karena diduga hoax dan penyesatan informasi.
1: Dalam statement dari Komdiki jelas bahwa kita akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan tugas Komdiki yang diamanahkan di Undang-Undang ITE ketika menemukan hoax dan juga ujaran kebencian. Apa langkah-langkah dan kewenangan Komdiki, teman-teman bisa cek sendiri ya. Jadi salah satunya adalah melakukan takedown. Jadi melakukan takedown itu adalah juga bagian dari proses langkah hukum yang memang menjadi kewenangan Komdiki. Tentu yang akan kita lakukan, ini kan ada beberapa media yang, bukan media ya, mungkin saya nggak tahu media atau bukan, tapi seolah-olah akan ada gugatan dan lain-lain. Ya tidak benar, itu bukan kewenangan Komdiki. Komdiki jelas menyatakan bahwa langkah yang diambil Komdiki adalah sesuai kewenangan Komdiki di Undang-Undang.
0: Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais menanggapi polemik terkait pernyataannya yang dianggap sebagai fitnah berbau ujaran kebencian. Menurut Amin Rais, negara demokrasi menjamin kebebasan berpendapat setiap orang, terlebih lagi yang jadi poin perbedaannya ataupun bersangkutan dengan masalah bangsa. Saat ditemui di Yogyakarta, Ketua Dewan Syura Partai Umat Amin Rais menyebut Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet telah melampaui batas kewenangannya sehingga harus diberi tugas lain yang tidak menempel pada Presiden Prabowo Subianto. Amin Rais menyebut Teddy kerap menghambat tamu yang ingin bertemu dengan Presiden. Terkait dampak hukum akibat pernyataannya kepada Teddy, Amin Rais menegaskan hanya Teddy yang berhak memperkarakan masalah itu.
2: Ya, jadi saya begini, ya, saya pertama perlu yakin ya, demokrasi itu berjalan baik kalau kebebasan mengungkapkan pendapat yang dijamin undang-undang dasar kita itu tidak dibatasi, tidak diberangus. Ya. Nah, kemudian yang namanya negara demokrasi untuk orang berpendapat itu boleh ya, bertentangan dengan apa penguasa yang resmi, bertentangan dengan kelompok rakyat yang lain-lainnya, tetapi apa jadi point of konfliknya itu ya, point of perbedaannya itu adalah apa yang bersangkutan dengan nasib bangsa.
0: Informasi lainnya, kasus kecelakaan kereta api di Bekasi Timur yang memakan korban jiwa tidak mengubah perilaku pengendara di perlintasan kereta sebidang. Di sejumlah perlintasan, pengendara masih sering menerobos meski palang pintu kereta api sudah ditutup.
3: Tragedi kecelakaan kereta api di Bekasi Timur yang menyebabkan 16 orang meninggal dunia tidak otomatis mengubah budaya berkendara, terutama di perlintasan sebidang. Masih banyak pengendara yang menerobos meskipun palang pintu kereta api di perlintasan sebidang sudah ditutup. Data dari PT KAI Daop 8 Surabaya tertulis, setidaknya terdapat 36 kejadian kecelakaan di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya sejak 2025 hingga 2026 berjalan. Kendaraan roda 2 paling banyak terlibat kecelakaan, disusul roda 4 atau lebih. Korban kecelakaan diantaranya mengalami luka ringan, luka berat, hingga meninggal dunia. Secara aturan, palang pintu kereta api di perlintasan sebidang segera ditutup setelah petugas jaga lintasan mendapat informasi kereta api akan melintas. Seperti di jalur perlintasan langsung Jagir Wonokromo, Surabaya ini.
4: Antar petugas jaga lintasan yang terdekat ini saling berkomunikasi. Begitu ada informasi kereta akan melintas, maka PJL menyalakan sirene dan menutup palang pintu. PJL mengatakan setiap hari ada pengendara yang menerobos meski palang pintu sudah menutup. Dan ini didominasi oleh pengendara roda 2. Kebanyakan alasannya karena mereka terburu-buru, kepanasan, atau menganggap kereta masih jauh.
3: Beberapa pengendara roda 2 yang berhenti di depan palang pintu tak memiliki alasan yang jelas. Sementara pengendara yang menerobos langsung tancap gas. Menerobos palang pintu kereta api yang sudah ditutup adalah pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 104 dan 296. Pelanggar terancam pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
5: Gak apa-apa, Pak. Gak
4: terbiasa begini atau gimana?
5: Ya, enggak sih.
4: Jangan. Kenapa?
6: Gak popo lo.
4: Enggak, alasannya kenapa? Buku gak di belakangnya.
3: Guru Besar Manajemen Transportasi dan Jalan Rel Institut Teknologi 10 November, Profesor Hera Widyastuti menekankan agar pengendara mematuhi rambu-rambu perlintasan kereta api. Kesadaran untuk menjaga keselamatan harus diajarkan sejak dini. Sementara saat melintas, kereta api tak bisa berhenti mendadak, dan jika pengendara dalam kondisi panik, mungkin saja mengambil keputusan yang salah.
7: Posisi dari kereta api itu kebanyakan di perlintasan sebidang ya, itu kebanyakan lebih tinggi daripada jalannya, ya, lebih tinggi dari jalannya. Nah, sehingga pada saat melintas itu dia harus sedikit naik, gitu ya, sedikit naik. Berarti dia kan ada sedikit ngegas ya, Pak, ya, itu kira-kira ya, gitu. Nah, kalau dia dalam posisi panik, gitu, pada posisi panik itu mungkin dia akan mengambil keputusan yang salah, gitu. Kayak mobil misalnya itu persnelengnya gitu kan, itu mengubah sepus kalau misalnya itu ada karena persneleng gitu ya. Nah kalau rel itu ada gap, posisi rel itu gap. Nah itu kalau sepeda motor mungkin bisa masuk gitu ya. Nah kalau truk itu kadang-kadang belakangnya itu ada sesuatu lempengan gitu, itu bisa mungkin juga bisa nancap gitu ya. Nah kondisi-kondisi itu yang mungkin memperparah.
3: Profesor Hera menambahkan, untuk beberapa kondisi sudah waktunya mempertimbangkan perlintasan tidak sebidang. Kansa Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Kereta api punya sistem keamanan berlapis dan standar operasional ketat, namun tragedi kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur membuka mata kita bahwa ada celah, khususnya tata kelola infrastruktur prasarana seperti perlintasan sebidang yang perlu dibenahi untuk faktor keselamatan masyarakat. Bagaimana redaksi CNN Indonesia memandang insiden ini, kita diskusikan malam hari ini dengan wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Oke, baik. Mas Revo, pertanyaan pertama, ini kan sebenarnya data Kementerian Perhubungan per April 2026 menyebutkan ada sekitar 1.903 perlintasan sebidang tanpa penjagaan. Sebenarnya mengapa persoalan perlintasan sebidang ini sulit diselesaikan menurut Anda?
8: Persoalannya memang bertumpuk ya, kalau di data kita lebih dari 1.900 perlintasan sebidang, persoalannya ada banyak. Gitu. Yang pertama, banyak perlintasan sebidang itu dibangun karena memang perlintasannya liar, gitu ya. Artinya memang sebenarnya itu adalah jalan-jalan tambahan yang dicanang dalam harga. Itu yang pertama. Ada beberapa case yang seperti itu. Kedua, kemudian juga karena kewenangannya bertumpuk, itu ada. Kalau kita melihat memang kalau di sini berarti kan ada tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan, kemudian PT.KAI, sampai pemerintah daerah. Gitu. Nah, kalau karena itu kemudian memang butuh koordinasi yang lebih clear, gitu ya, yang memang harus dibicarakan supaya penjelasan perlintasan sebidang itu bisa teratasi gitu ya. Karena kalau misalkan kita melihat untuk membangun misalnya flyover itu harganya cukup mahal gitu ya. Kalau misalkan kita mau membangun di setiap perlintasan sebidang itu akan dibangun flyover, harganya bisa memakan anggaran 100 sampai 300 miliar. Nah karena inilah di samping harga yang mahal, maka itu

0: itulah kemudian butuh koordinasi yang lebih intensif lagi antara Kementerian Perhubungan, mewakili pemerintah pusat, kemudian PT KAI selaku pemilik jalan gitu ya, pemilik busnya, pemilik rel gitu ya, kemudian dengan pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota dia.
1: Tadi Anda sempat menyampaikan begitu ya Mas ya, bahwa memang ada upaya dari pemerintah ini untuk membangun jalan layang atau flyover khususnya di area Bekasi karena dinilai cukup padat. Nah, meskipun memang angka secara anggaran ini cukup besar begitu ya, tapi menurut Anda langkah ini sudah tepat, yang paling bijak untuk dilakukan supaya ada perbaikan yang nyata dan dalam waktu dekat sudah bisa dirasakan masyarakat begitu?
0: Ya tentu kalau misalkan kita melihat situs-situs pembahasan sedikitnya jumlahnya masih ribuan ini ya, maka perlu ada prioritas di mana titik-titik yang memang menjadi kawasan, menjadi area yang padat penduduk. Bekasi Timur menurut bisa kita katakan bahwa itu merupakan salah satu wilayah yang padat gitu ya penggunanya, baik itu dari kendaraan transportasi pribadi yang melintas gitu ya, roda 4 maupun roda 2 dengan perlintasan sebidangnya gitu. Sebentar Diana, ini persoalan audio ya, sebentar.
2: Ya Diana, okay. Jadi kalau misalkan kita lihat gitu ya, memang perlintasan membangun flyover di kawasan Bekasi Timur itu menjadi sangat penting karena memang titiknya sangat padat gitu ya. Tapi tentu saja ini tidak menyelesaikan persoalan secara sepenuhnya karena memang perlintasan sebidangnya kan cukup banyak gitu. Tidak hanya di Bekasi Timur tapi juga di ribuan titik yang lain. Maka perlu ada upaya-upaya yang lain untuk menyelesaikan persoalan perlintasan sebidang ini, utamanya untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, Diana.
1: Berarti tentu kan ada beberapa faktor dan juga mungkin misalnya perihal anggaran, apakah memang ini sesuai atau tidak begitu ya dengan dompet APBN ataupun APBD kita. Ada beberapa contoh begitu Mas Revo, negara-negara maju seperti misalnya Jepang begitu ya, dan juga Cina yang menunjukkan bahwa negara maju ini juga bisa zero accident. Artinya tidak ada dalam setahun itu tidak ada kecelakaan. Nah, menurut Anda sebenarnya Anda setuju atau tidak bahwa sebenarnya Indonesia ini lebih membutuhkan sistem yang lebih cerdas dan juga terintegrasi ketimbang lebih banyak jalur, mengingat sebenarnya KRL ini terus berevolusi atau bahasa netizen adalah railvolution begitu ya, jalurnya semakin banyak. Tapi menurut Anda lebih penting sistem yang lebih cerdas dan terintegrasi ketimbang bertambahnya jalur?
2: Ya kita pikir memang perlu langkah-langkah dan yang lebih cermat dan lebih cerdas ya Diana, termasuk penggunaan teknologi terkini atau apakah itu menggunakan sistem integrated yang lebih integrated sistemnya, kemudian penggunaan artificial intelligence untuk memetakan titik-titik atau pola rangkaian gitu ya, apalagi kalau misalkan di titik seperti Bekasi Timur yang memang padat penggunanya, baik yang rel kereta itu digunakan baik itu oleh kereta KRL rel listrik yaitu komuter lain atau kemudian ada kereta jarak jauh antar kota sampai kereta barang gitu ya Diana ya. Maka itulah kemudian penataan yang lebih cermat itu yang dibutuhkan, kemudian juga penggunaan beberapa teknologi yang dipakai di negara-negara maju seperti yang tadi disampaikan Diana, apakah itu di Jepang, di Cina maupun di Eropa, sistemnya lebih terintegrasi, kemudian pantauannya sehingga untuk meminimalisir human error misalnya, apakah itu misalnya sistem otomatisasi pengereman mendadak ketika ada human error, ada lain sebagainya, gitu, yang bisa dikendalikan di pusat komando misalnya, itu jauh lebih penting yang saat ini untuk ditingkatkan, karena kalau misalkan kita harus membangun rel-rel baru misalnya, tentu memakan biaya yang lebih besar dan juga waktu yang lebih panjang. Maka penggunaan teknologi, baik itu teknologi yang terintegrasi gitu ya, itu untuk konteks saat ini menjadi jauh lebih urgent, Diana.
1: Kebetulan memang perihal evaluasi dan lain sebagainya ini masih belum ter-up ke publik begitu ya. Biasanya kita bisa melihat ataupun memfollow up dari beberapa rapat koordinasi atau rapat kerja di DPR. Mungkin karena DPR sedang reses belum ada pemanggilan begitu ya Mas Revo. Tapi sebenarnya secara keseluruhan kita tahu Mas, kereta api ini jadi transportasi termurah, kemudian juga transportasi yang bisa dikatakan begitu ya Mas ya, lebih sedikit insidennya ketimbang dengan ya misalnya mobil pribadi atau misalnya dengan Transjakarta. Sebenarnya railvolution seperti apa yang sebenarnya kita bisa harapkan dari adanya insiden ini?
2: Ya kalau kita memang masih menunggu penyelidikan lebih lanjut dari KNAT, KNKT ya Dian ya. Tapi kan kalau dalam konteks misalnya kita berkaca dari kecelakaan di Bekasi Timur kemarin gitu ya. Persoalan pertama kan ketika terjadi ada kendaraan roda 4 yang kemudian mogok di perlintasan sebidang. Kemudian petugas kereta api meminta rangkaian komuter lain di belakangnya untuk berhenti di stasiun gitu ya. Dan kemudian sistem deteksi dini yang sudah diberlakukan untuk kereta yang lain, yang dalam hal ini kereta Argo Bromo jauh yang saat ini yang sedang diselidiki ya Rian ya, yang diduga itu tidak diperhatikan oleh kereta Argo Bromo sehingga menghantam kereta komuter lain yang sedang berhenti di stasiun Bekasi Timur, sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, 15 korban jiwa dan lebih dari 80 atau sekitar 88 yang lain menderita luka Diana. Nah, artinya kan di sini ada perlu sebuah sistem inovasi gitu. Bagaimana kalau misalkan memang dugaannya adalah masinis tidak memperhatikan sistem warning yang mengharuskan dia harus mengrem gitu ya Riana. Apakah memungkinkan misalnya kereta api itu kendalinya diambil alih dari pusat komando, dari command center misalnya. Jadi ketika dalam pantauan ada bahaya di depan, maka dari pusat komando bisa menghentikan laju kereta misalnya atau memperlambat laju kereta. Nah, hal-hal seperti itu juga termasuk juga misalnya penggunaan yang kita tahu kan di beberapa titik sudah double track ya, double track bahkan. Bagaimana penggunaan kereta-kereta ini, rel-rel kereta ini jauh lebih untuk lebih efisien gitu. Okay. Maka penggunaan data-data yang kemudian dikelola melalui sistem AI misalnya itu bisa diberlakukan ya.
1: Dengan adanya AI ini memang diharapkan teknologi juga bisa membantu begitu ya untuk meminimalisir potensi ataupun risiko kecelakaan. Nah Mas Revo, kalau bicara soal insiden ini juga kan sebenarnya turut membuahkan perdebatan begitu di masyarakat. Salah satunya yang paling banyak dibicarakan adalah soal penempatan gerbong wanita. Nah menurut Anda apakah memang perpindahan gerbong diperlukan?
2: Ya, kemarin kan Menteri PPA gitu ya menyampaikan bahwa perlu misalnya memindahkan gerbong wanita tidak di ujung. Jadi kalau misalkan kita, tapi kemudian ini kan menjadi kontroversi karena kemudian banyak pihak yang salah menilai gitu ya, bahwa kalau misalkan memindahkan gerbong wanita khusus wanita gitu ke tengah misalnya, maka laki-laki yang akan dikorbankan. Dalam satu sisi memang kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Menteri PPA ini betul dan layak adanya gitu kan. Karena gerbong khusus wanita ini kan memang sejak awal didesain untuk meminimalisir terjadinya pelecehan seksual di dalam gerbong terutama di KRL ya, yang di beberapa rute itu sangat padat gitu ya, sehingga kemudian didesainlah di beberapa transportasi umum ruang-ruang khusus untuk kaum perempuan gitu. Nah masalahnya kemudian di kereta api gerbong perempuan ini ditempatkan di rangkaian paling ujung, baik itu di depan maupun di belakang. Sementara kita tahu gerbong paling ujung ini potensi jika terjadi insiden tabrakan gitu ya, atau temper kalau menurut bahasa kereta api, jika terjadi kecelakaan tabrakan, maka titik-titik yang paling rawan adalah gerbong yang berada di ujung memang gitu ya. Maka itulah kemudian muncul usulan gerbong khusus perempuan ini tidak ditaruh di belakang tapi dipindahkan gitu. Mm-hmm. Tapi apakah itu kemudian mengorbankan gender laki-laki? Kita rasakan tidak gitu ya, karena kalau kita tahu bahwa gerbong umum itu diisi oleh baik laki-laki maupun perempuan sebenarnya kan, yeah. Tidak khusus laki-laki saja, tapi juga ada kaum perempuan juga boleh naik di gerbong yang umum tersebut gitu ya. Nah memang tidak bijak kalau menempatkan satu gender saja di titik yang paling rawan atau titik paling beresiko. Dalam hal ini titik paling beresiko dalam kereta api adalah di gerbong paling ujung di belakang ataupun di depan. Tapi memang itu bukan persoalan utama, Diana. Yang paling utama sebenarnya adalah bagaimana kemudian kereta api Indonesia, PT KAI ini bisa membuat sistem, meningkatkan sistem safety lebih tinggi, safety prosedurnya hiper tinggi gitu ya, ditingkatkan gitu. Dengan cara tentu banyak hal yang perlu, memang PR-nya masih banyak, misalnya menyelesaikan perlintasan sebidang di titik-titik yang rawan gitu ya, yang ramai, kemudian kalaupun tidak bisa semuanya gitu ya penyelesaian, tapi setidak-tidaknya di titik-titik yang lalu lintasnya padat itu bisa dibuat perlintasan sebidang. Tentu ini membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah gitu. Kemudian misalnya yang tadi gitu ya, bagaimana kemudian penggunaan teknologi sehingga bisa memantau laju kereta api, termasuk juga mengambil alih laju kereta api bila mana kemudian terjadi dugaan human error dari petugas yang ada di dalam kereta api yang melaju, misalnya Diana. Maka itulah kemudian sebenarnya sistem safety-nya yang harus ditingkatkan dibandingkan hanya berkutat pada persoalan penempatan gerbong khusus wanita tadi yang disebut GKW tersebut ya.
1: Wacana itu sebenarnya wajar-wajar saja untuk muncul, tapi yang utama adalah sistem perbaikan dari segi safety yang mungkin juga memanfaatkan kemajuan teknologi. Dan tentunya kita juga terus mengapresiasi begitu ya Mas ya, beberapa jajaran entah itu PT KAI, PLN yang terus berjibaku saat mengevakuasi hingga H+1 itu kereta juga sudah bisa terlewati begitu sehingga masyarakat bisa beraktivitas secara normal. Terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza malam ini telah berbagi perspektif Anda di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Mas Revo, terima kasih.
2: Selamat malam ya, terima kasih.
1: Korban kecelakaan minibus yang tertemper kereta api di perlintasan sebidang di Desa Tuku, Grobogan, Jawa Tengah kembali bertambah satu korban yang dinyatakan meninggal setelah dirujuk ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Sementara itu petugas Jasara Harja Wilayah Demak mengunjungi rumah duka guna memberikan santunan kepada keluarga korban.
3: Korban kecelakaan minibus yang tertemper kereta saat akan mengantar jemaah haji di perlintasan sebidang di Desa Tuko, Grobogan, Jawa Tengah, kembali bertambah. Sempat dirujuk lantaran mengalami luka serius, hingga Setiawati akhirnya meninggal pada Jumat malam. Jumlah korban meninggal pun kini menjadi 5 orang. 4 diantaranya masih satu keluarga, sementara satu korban meninggal lainnya merupakan anak dari pengemudi minibus naas tersebut.
4: Di rumah sakit umum itu masih cuma di oksigen, tapi waktu perjalanan katanya tuh udah diselang. Nah itu waktu di Sultan Agung kan langsung dapat penanganan. Yeah. Itu saya lihat kan udah dari IGD udah penanganan, itu kok selang sudah nempel semua, terus ya ambekannya udah kayak gini gitu.
5: Terus kondisi sekarang?
4: Sudah meninggal.
3: Sementara itu, petugas Jasara Harja Wilayah Demak mengunjungi rumah duka korban kecelakaan minibus yang tertemper kereta Argo Bromo Anggrek. Salah satunya korban balita Sazia Belviana Mutia, yang pada saat kejadian ikut mengantar keberangkatan jemaah haji yang masih keluarganya tersebut. Selain menyampaikan bela sungkawa, petugas Jasara Harja juga melakukan pengecekan berkas administrasi terkait bantuan Jasara Harja kepada para korban kecelakaan. Nantinya, korban meninggal dunia masing-masing mendapat bantuan Rp50 juta, sementara korban yang dirawat di rumah sakit mendapat bantuan Rp20 juta.
6: Untuk penanganan dari Jasara Harja sampai dengan saat ini, untuk korban yang kereta api ini, yang korban meninggal saat ini di rumah duka, kita selalu melakukan kunjungan dan menyampaikan bela sungkawa. Untuk yang tiganya, berlanjut dari sini, kita langsung ke rumah duka. Kemudian yang luka-luka saat ini sedang dirawat di RS Usut Dr. Sujati dan sudah kita sampaikan surat jaminan untuk biaya korban di rumah sakit maksimal 20 juta.
3: Sebelumnya, kecelakaan maut melibatkan minibus pengantar jemaah haji terjadi di Kecamatan Pulo Kulon, Kabupaten Grobogan, Jumat dini hari dan menyebabkan 5 orang tewas, sementara 4 orang lainnya melakukan rawat jalan. Andi Eko Prasetyo, Grobogan, Jawa Tengah.
1: Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaesang Pangarep mendorong para kader muda untuk aktif memenangkan pemilihan umum pada tahun 2029 mendatang dan pemilu lainnya. Dalam rakor wil tersebut, Kaesang menekankan pentingnya transfer pengetahuan dari para senior yang telah berpengalaman jadi anggota DPRD selama beberapa periode. Para kader muda diimbau menyerap ilmu dan juga strategi politik dari para senior mengingat dinamika politik yang terus berubah. PSI juga menargetkan kemenangan pada pemilu 2029 dengan memperkuat struktur partai dan memperluas basis dukungan di daerah.
5: Salam saya untuk selalu memperkuat PSI di Nusa Tenggara Barat. Siap semua ya? Hadir di sini buat kalah atau menang? Kalau buat menang, mari kita kerja semua, kita kerja keras. 2029, mari kita rebut kemenangan Partai Solidaritas Indonesia.
1: Informasi lainnya, pemerintah menargetkan penghentian impor solar mulai Juli mendatang seiring peningkatan implementasi program biodiesel yang akan memasuki tahap B50. Kebijakan ini dinilai jadi titik krusial dalam pengurangan impor energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam forum alumni IPB University Sabtu sore menyebutkan konsumsi solar nasional mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun yang selama ini sebagian masih dipenuhi melalui impor. Untuk menekan ketergantungan tersebut, pemerintah mendorong percepatan program biodiesel berbasis crude palm oil yang diubah ataupun diolah menjadi FAME yang saat ini berada pada tahap B40 dan akan ditingkatkan jadi B50. Pemerintah menyebut jika implementasi B50 berjalan optimal, maka kebutuhan impor solar untuk konsumsi segmen transportasi berpotensi dihentikan secara bertahap. Namun demikian masih ada kebutuhan impor terbatas untuk sektor industri dan alat berat yang belum seluruhnya bisa diseimbangkan oleh produksi dalam negeri. Menurut Bahlil, izin impor yang di-stop total adalah solar jenis CN48. Sementara untuk yang CN51 masih impor tapi hanya sampai semester 1 2026.
7: Kenapa? Pasti tanya lo, apa urusannya IPB dengan minyak? Biodiesel 2016 dengan roadmap B10 sampai dengan sekarang B40 dan di bulan Juli besok menjadi B50 itu adalah cara untuk mengkonversi substitusi impor kita dari B0 menjadi B50 di mana campuran CPO dan metanol menjadi FAME dan FAME ini kemudian dicampur dengan B0. Inilah kemudian kenapa tidak lagi kita melakukan impor solar. Nah, itu untuk solar. Yang kita impor adalah CN51. Tapi yang untuk subsidi-subsidi yang untuk industri yang untuk alat berat sebagian itu pakai CN48. Itu semua sudah dalam negeri.
1: Di sungai dan danau Indonesia, ikan sapu-sapu telah jadi simbol ledakan spesies invasif. Data BRIN menyebutkan dari 50 jenis ikan asing yang masuk, 18 diantaranya telah menjadi invasif. Di sungai, dominasi terbesar ditemukan pada ikan sapu-sapu yang menguasai 35% perairan. Lalu apa dampaknya bagi ikan lokal dan ekosistem di sungai? Berikut liputannya untuk Anda.
8: Pemerintah Provinsi Jakarta melakukan penangkapan massal ikan sapu-sapu pada 17 April 2026 lalu. Hasilnya, sekitar 68 ribu ekor atau 6,98 ton ikan sapu-sapu berhasil diangkat dari sungai. Langkah ini diambil karena sapu-sapu dianggap hama yang merusak alam melalui kebiasaannya menggali dasar dan tepi sungai. Penangkapan lanjutan juga dilakukan di sejumlah wilayah di Jakarta. Misalnya, di Jakarta Timur, petugas PPSU melaporkan hasil penangkapan antara 50 hingga 100 kg dalam setiap aksi. Kali ini penangkapan dilakukan di Kalimati, Bidara, Cina. Namun, populasi sapu-sapu terus muncul seperti tidak pernah habis.
9: Kalau ini kan dia kan dari hulu ke juga kan bawa lagi. Yang ya, dari hilir juga naik. Ya, jadi enggak ada ini, enggak ada apa?
10: Enggak ada surutnya.
9: Heeh, enggak ada apa.
10: Enggak ada kurangnya.
9: Enggak ada kurangnya. Malah saya tadi lihat tuh pagi itu jam sekitar jam 7-an tuh di sini itu penuh banget.
8: Penangkapan masal ini merupakan upaya mekanik jangka pendek. Namun, pemerintah Jakarta juga menyiapkan strategi jangka panjang. Apalagi, sapu-sapu dianggap sebagai hama sekaligus bioindikator buruknya kualitas air.
11: Jadi langkah-langkah strateginya, yang pertama itu pemulihan habitat. Melakukan restocking ikan asli yang kompetitif dan ramah lingkungan agar dapat kembali mendominasi perairan secara alami dan menyimbangkan rantai makanan. Tentu hal ini bisa kita laksanakan apabila langkah untuk mengurangi dominansi ikan sapu-sapu di perairan umum di Jakarta itu bisa kita kendalikan.
8: Dominasi sapu-sapu menunjukkan kualitas perairan yang buruk. Di Sungai Ciliwung, peneliti menemukan 37 jenis ikan pada kurun 2023 hingga 2024. Terdiri dari 27 jenis ikan asli dan 10 jenis ikan asing atau invasif. Artinya, proporsi ikan asing hampir menyamai ikan asli. Padahal, sejarahnya, Ciliwung pernah memiliki 187 jenis ikan lokal atau asli. Dengan kata lain, Ciliwung telah kehilangan hingga 86% biodiversitas ikan aslinya.
12: Wah, dari jumlahnya ini yang bikin kita terkejut. Dari 10 jenis ikan asing, ternyata hampir menyamai jumlah 27 jenis ikan asli. Sehingga mereka hampir 50-50 perbandingannya. Karena dari 37 spesies yang kita temui, sebenarnya aslinya penghuni Sungai Ciliwung itu 187 jenis. Jadi kita kehilangan 86%. Bahkan pada titik terendahnya, kita kehilangan 92% pendataan 2011.
8: Persoalan ini kompleks. Tidak cukup hanya menangkap ikan invasif, pemulihan kualitas air menjadi kunci agar ikan asli yang tidak toleran terhadap air kotor bisa kembali berkompetisi.
13: Jadi sebetulnya untuk mengurangi dominasi ikan sapu-sapu ini tidak hanya sekedar menangkap sapu-sapu dan memperbaiki ekosistem sungai, tapi juga menambah dominasi ikan asli ya Bang ya?
14: Yeah.
13: Nah, ini salah satu ikan asli nih, ini sapu-sapu, ini yang asli nih. Salah satunya namanya ikan sili ya Bang ya? Yeah. Dan ini banyak di Ciliwung Bang ya?
14: Masih ada.
13: Oke, okay, masih ada.
14: Banyak tapi masih ada.
13: Dan kita punya banyak lagi ikan jenis asli selain sili, yeah, asli Ciliwung. Jadi kita bisa mengupayakan untuk menambah dominasi ikan lokal sungai Indonesia.
8: Salah satu kompetitor kuat sapu-sapu adalah ikan baung. Ikan ini memiliki daya tahan tubuh yang kuat, bersifat predator, dan mampu bersaing di lubang sarang yang juga digunakan sapu-sapu. Tantangan pengendalian semakin besar karena sebaran sapu-sapu sudah masif di Indonesia. Bahkan di perairan berkualitas baik seperti Danau Matano, Danau Tempe, juga Danau Sidendreng, kehadiran sapu-sapu dan ikan invasif lain semakin mendominasi.
15: Nah, kami pada tahun 2021 melakukan studi dengan metode systematic literature review dan diketahui bahwa ikan sapu-sapu ini sudah menyebar hampir di seluruh pulau besar di Indonesia kecuali Papua saat itu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu wilayah sebaran sapu-sapu ini kemungkinan besar akan terus meningkat. Nah, seperti pada tahun 2023 setelah publikasi ini kita publish ya, sapu-sapu dilaporkan juga ditemukan di Pulau Bangka.
8: Meski terlihat sepele, dominasi ikan sapu-sapu dan biota invasif lainnya harus ditangani secara serius dan berkelanjutan. Para ahli sepakat, ikan invasif adalah penyebab kedua terbesar turunnya biodiversitas setelah degradasi lingkungan. Apalagi, sapu-sapu bukan hanya masalah di Indonesia, tapi juga di Malaysia, juga India. Kompleksitas ini membutuhkan solusi kolaboratif. Dan yang jelas, penanganan jangka panjang harus melihat sapu-sapu tidak hanya sebagai sebab, tapi juga sebagai akibat atau gejala dari penurunan kualitas perairan di penjuru Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Burung merpati yang setiap sore memenuhi pelataran Masjid Nabawi Madinah jadi daya tarik tersendiri bagi jemaah haji dari seluruh dunia. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tengah menyiapkan compressed natural gas atau CNG dalam kemasan tabung 3 kg sebagai alternatif pengganti LPG 3 kg. Langkah ini dilakukan untuk menekan impor energi sekaligus meningkatkan efisiensi dan juga kemandirian energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penggunaan CNG sebenarnya telah mulai diterapkan di berbagai sektor seperti hotel hingga restoran dengan bahan baku gas tersebut berasal dari dalam negeri.
1: Bikin DME, sekarang kemarin sudah diletakkan bentuk pertamanya jalan. Kita bikin di Muara Enim. Tapi setelah itu saya pikir ini 2 tahun. Maka kemudian muncullah ide untuk kita bikin CNG. CNG ini adalah sama juga gas, tapi dia bukan LPG dan sekarang sudah dipakai untuk hotel, restoran dan beberapa MBG-MBG. Tetapi untuk yang 3 kilogramnya ini baru mau dibuat. Ya kita dan ini kosnya lebih murah 30-40% per hektor. Dan ini tantangannya juga banyak. Saya bilang tidak ada urusan untuk efisiensi, kebaikan dan pelayanan rakyat apapun kita pertaruhkan untuk kita wujudkan agar kita mandiri. Nah, kira-kira ini Bapak Ibu semua yang saya mau jelaskan terkait dengan energi.

0: Burung merpati yang setiap sore memenuhi pelataran Masjid Nabawi Madinah jadi daya tarik tersendiri bagi jemaah haji dari seluruh dunia. Fenomena ini tidak hanya menyuguhkan pemandangan indah, tapi juga jadi momen berbagi dan melepas penat di sela ibadah.
1: Ribuan burung merpati yang menyapa jemaah di pelataran Masjid Nabawi setiap sore menjelang maghrib membuat suasana di sekitar masjid terasa berbeda. Para jemaah tampak asik bercengkrama dengan kawanan merpati. Bagi para jemaah haji, momen ini menjadi pemandangan yang sulit dilupakan. Tak hanya bisa berinteraksi langsung, para jemaah juga bisa bersedekah dengan membeli biji-bijian dari pedagang sekitar untuk dibagikan ke kawanan merpati. Momen ini pun menjadi hiburan tersendiri bagi anak-anak yang ikut serta bersama orang tua mereka.
2: Wah, ini apa sesuatu yang menarik. Pemandangannya jadi cantik gitu ya. Kita juga bisa refreshing bagi makanan ke hewan-hewan, ke burung, ya. Burung merpati ya.
3: Berbagi rezeki.
2: Berbagi ya, betul.
1: Tak hanya memberi makan, para jemaah pun tak melewatkan momen untuk mengabadikannya. Bersuah foto atau merekam video saat kawanan merpati terbang bersamaan. Menurut warga setempat, burung-burung ini dianggap sebagai bagian dari keberkahan kota Madinah. Meski jumlahnya mencapai ribuan, kebersihan area masjid tetap terjaga berkat petugas kebersihan yang berjaga selama 24 jam.
4: Masjid Nabawi tidak hanya terkenal dengan keindahan arsitekturnya, namun di balik itu ada pemandangan menarik di setiap pelataran Masjid Nabawi. Siapa dia? Burung merpati. Setiap sore menjelang maghrib, burung-burung ini keluar menghibur para jamaah yang akan melaksanakan ibadah. Tidak hanya bisa foto selfie, namun jamaah juga bisa bersedekah. Makanan bisa berinteraksi sekaligus bisa menyentuh burung merpati yang bikin tertarik hati.
1: Kehadiran merpati ini menjadi simbol kedamaian di kota Nabi. Jika Anda sedang berada di Madinah, jangan lewatkan momen indah ini, sebuah kenangan manis yang bisa dibawa pulang ke tanah air. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
0: Kami akan pantau situasi terkini di Madinah bersama jurnalis Transmedia Lukman Rozak. Selamat malam waktu Indonesia, Lukman. Lukman, selain mungkin Anda bisa mengupdate soal kegiatan jemaah haji asal Indonesia di sana, ada informasi juga bahwa ada 3 WNI yang ditangkap karena terbukti menawarkan haji ilegal. Nah, bagaimana saat ini sebenarnya prosesnya di sana, terutama Kemenhaj menangani kasus ini supaya tidak terjadi lagi adanya penawaran-penawaran haji ilegal?
5: Kan hingga saat ini pergerakan jamaah haji dari Indonesia ke Tanah Suci terus berlangsung. Dan menurut data Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, per Sabtu 2 Mei 2006 kemarin, itu operasional haji menunjukkan progres yang sangat baik, lancar dan terkendali. Sebanyak 192 kloter dengan total 74.652 jamaah dan 765 petugas telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Dari jumlah tersebut, 184 kloter dengan 71.000 jamaah dan 733 jamaah telah tiba di Madinah. Para jamaah haji ini sebagian besar saat ini telah ditempatkan di hotel masing-masing, dan sebagian besar yang ada di Madinah, jamaah haji yang ada di Madinah ini juga sudah mulai digeser ke Makkatul Mukarromah untuk menjalankan ibadah umroh. Diana, terkait penanganan kasus 3 WNI yang kemarin sempat viral di tanah air, saat ini Konsulat Jenderal Republik Indonesia terus memantau perkembangan kasus ini. Pihak Konjen RI juga telah menemui ketiga tersangka terduga ya, terduga pelaku, untuk dimintai keterangan apakah memang benar mereka melakukan perbuatan itu atau tidak. Pihak kepolisian Arab Saudi sendiri telah melimpahkan kasus ini ke kejaksaan, namun pihak kejaksaan mengembalikan berkas ini ke kepolisian karena dianggap belum cukup bukti. Jadi Pihak kepolisian diminta untuk melengkapi bukti-bukti untuk memperkuat kasus ini biar nanti ketika diproses di meja hijau di pengadilan itu pihak kejaksaan tidak mengalami gangguan seperti itu. Selain tiga warga negara Indonesia, kepolisian Arab Saudi juga mengamankan 4 WNI juga, WNI lagi dalam kasus yang sama. Jadi total ada 7 terduga pelaku tindak kejahatan pemalsuan atau rekrutmen haji ilegal atau haji tanpa antri. Jadi total ada 7 dan saat ini ketujuh tersangka masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut di kepolisian Arab Saudi. Terkait pendampingan hukum, pemerintah Indonesia juga akan melakukan pendampingan hingga kasus ini diputus oleh pihak pengadilan. Seperti itu, Diana.
0: Mm-hmm. Baik, berarti mungkin intinya ada 7 WNI yang diduga begitu ya, dan tentu Kemenhas sudah ada pencegahan berkoordinasi dengan beberapa petugas keamanan di sana maupun di dalam negeri di Indonesia. Tapi Lukman, saat ini bagaimana kondisi kesehatan jemaah haji menurut pantauan Anda secara keseluruhan? Mengingat saya melihat begitu ya, cuaca sudah mulai lumayan terik begitu. Bagaimana teman-teman petugas haji mengantisipasi hal ini perihal kesehatan dari para jemaah haji?
5: Baik, Diana, untuk kondisi kesehatan jemaah haji sendiri saat ini memang cukup banyak ya yang dirawat di Rumah Sakit Haji Arab Saudi yang telah bekerjasama dengan pemerintah Indonesia. Sebanyak 700 lebih juga telah dilakukan pemeriksaan kesehatan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia dan saat ini sedang melalui rawat jalan. Dan hingga hari ke-13 ini, total ada 7 warga jamaah haji Indonesia dinyatakan atau dilaporkan wafat meninggal dunia di Tanah Suci. Terakhir kemarin ada 1 jamaah yang kolab saat tiba di bandara, sempat dibawa dengan menggunakan ambulan ke rumah sakit, namun di dalam perjalanannya, mohon maaf, nyawanya tidak tertolong. Jadi total hingga hari ini, sudah ada 7 jemaah haji yang dinyatakan telah meninggal dunia. Jemaah haji yang meninggal dunia ini rata-rata mengalami gagal nafas, serangan jantung, hingga gangguan paru-paru. Tentunya kondisi ini sangat membuat kita prihatin ya, karena kita berharap jemaah haji yang ada di Tanah Suci bisa menjaga kesehatannya, tetap bisa beraktivitas beribadah di Tanah Suci, namun takdir berkata lain.

0: Mudah-mudahan insya Allah jamaah haji yang telah wafat ini mendapatkan pahala yang setimpal karena mereka sudah dinyatakan berniat haji. Dan sebagai kompensasinya, pemerintah melalui Kementerian Haji Indonesia akan memberikan hak badal haji kepada jamaah haji yang telah wafat mendahului kita. Seperti itu Diana. Dan Diana, kondisi cuaca bisa saya laporkan dari pagi sampai sore hari ini itu terpantau sangat cerah, bahkan sangat terik. Suhu bisa mencapai antara 39 sampai 43 derajat Celcius. Bahkan hari ini jamaah haji yang melakukan tawaf di Ka'bah atau di Masjidil Haram itu rata-rata menggunakan payung semua. Jadi saya himbau atau Kementerian Haji dan Umroh menghimbau kepada para jamaah haji yang melakukan tawaf di Masjidil Haram hendaknya memakai payung atau penutup kepala, dan tentunya agar tidak kaki tidak melepuh, dianjurkan untuk memakai kaos kaki agar tidak pecah-pecah gitu kakinya. Karena memang kondisi sangat terik dan sangat panas sekali di sini Diana.
1: Baik, terima kasih atas laporan terkini dan lengkap Anda, jurnalis Transmedia Lukman Rozak langsung dari Madinah. Terima kasih Lukman, jaga kesehatan Anda.

0: Kita ke informasi lain, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menandatangani Perpres nomor 27 tahun 2026 yang memangkas potongan aplikator ojek online ataupun ojol jadi maksimal 8% yang sebelumnya sekitar 20%. Perihal berita gembira tersebut dibacakan Presiden Prabowo dalam perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Monas Jumat kemarin.
1: Dengan adanya Perpres nomor 27 tahun 2026 ini tentunya membawa kebahagiaan dan angin segar bagi pengemudi ojek online. Seperti Aziz, bapak dua anak yang sudah menggeluti profesi ojol selama 11 tahun lamanya. Ia mengaku sangat gembira dengan kabar pemotongan hingga 8%. Menurut Aziz, potongan 8% itu akan membuatnya lebih semangat bekerja bila benar bisa terwujud.
2: Waduh, kalau emang benar 8%, saya senang banget. Senang banget, mudah-mudahan terrealisasi.
1: Setali tiga uang dengan Aziz, Ardi, bapak dua anak yang juga berprofesi sebagai ojol selama 7 tahun mengaku gembira dan bahagia atas keputusan ini. Ia berharap dengan adanya perpres ini, pendapatan hariannya bisa bertambah.
3: Senang banget lah, kalau benar-benar itu terjadi sih 8% gitu.
4: Tuh ya. Emang sebelumnya abang dipotong berapa sih bang?
3: 20% bisa, kadang-kadang 20 lebih bisa.
4: Nah abang, dengan harapannya jadi 8%, apa nih harapan abang?
3: Ya,
4: tambah semangat
3: lah kerjanya. Ya, udah otomatis tambah semangat juga penghasilannya lebih tinggi juga jadinya nantinya.
1: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansa menilai, sebelum diumumkan, peraturan presiden ini sebaiknya harus melalui kajian dan telaah akademik publik lebih dahulu. Trubus yang juga guru besar Sosiologi Hukum Universitas Trisakti ini mengkhawatirkan apabila perpres ini dipaksakan maka akan menimbulkan masalah kedepannya dan akan membuat para aplikator hengkang.
5: Menimbulkan satu perdebatan yang panjang menurut saya. Yang kedua, pemutusan pemerintah ini memang harusnya melalui bersifat partisipasi publik ya, artinya publik diajak ngomong dulu, diajak bicara dalam ini driver ini, termasuk di dalam hal ini juga para pelaku usaha. Jadi para pelaku usaha, para aplikator ini harusnya diundang, diajak bicara dulu yang ideal seperti apa, sehingga ada semacam win-win solution gitu.
1: Modantara, Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia melalui rilis resmi yang diterima CNN Indonesia TV menilai bahwa rencana pembatasan bagi hasil antara mitra dengan platform aplikator menjadi 8% adalah kebijakan yang terlalu drastis dan terlalu dipaksakan. Modantara menilai kebijakan ini berisiko menimbulkan dampak sistemik yang bisa menghentikan denyut nadi ekonomi digital Indonesia jika diterapkan tanpa diskusi atau kajian yang mendalam dengan pelaku industri. Sementara itu, PT Goto Gojek Tokopedia dalam keterangan resminya menyatakan akan mematuhi aturan pemerintah terkait perlindungan pekerja transportasi online termasuk ketentuan baru mengenai penurunan tarif pengemudi ojek online atau

0: Musyawarah Nasional Partai Umat digelar di Yogyakarta pada Sabtu malam. Pembukaan munas dilakukan Ketua Umum Ridho Ramadi bersama Ketua Majelis Syuro Amin Rais. Dalam munas ini, Partai Umat secara resmi telah menerima surat keputusan atau SK susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Umat periode 2025-2030 dari Kementerian Hukum. Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais mengatakan, partainya siap berdiri di belakang Presiden Prabowo Subianto. Partai Umat menargetkan mendapat 20 kursi DPR RI pada pemilu 2029 mendatang, sehingga bisa membentuk satu fraksi.
1: Jadi ini kita boleh membayangkan usulan kepada Allah, ya. Kalau kita nanti ya besok pemilu bisa miring, ya katakanlah misalnya, ya, kita nggak terlalu belum lah, katakanlah kita punya 20 anggota DPR di Jakarta, ya. Dan tidak, ini bisa membentuk fraksi sendiri.
0: Amin Rais juga menanggapi polemik terkait pernyataannya yang dianggap sebagai fitnah berbau ujaran kebencian. Menurut Amin Rais, negara demokrasi menjamin kebebasan berpendapat setiap orang. Terlebih lagi, yang menjadi poin perbedaannya bersangkutan dengan masalah bangsa. Dalam hal ini, Amin Rais menyebut Teddy Indrawijaya sebagai sekretaris kabinet telah melampaui batas kewenangannya sehingga harus diberi tugas lain yang tidak menempel pada Presiden Prabowo Subianto. Amin Rais menyebut Teddy kerap menghambat tamu yang ingin bertemu dengan Presiden. Terkait dampak hukum akibat pernyataannya kepada Teddy, Amin Rais menegaskan hanya Teddy yang berhak memperkarakan masalah itu.
2: Kalau Pak Prabowo itu saya kenal setahun yang lalu. Ya. Saya sering ingat di Hambalang, saya sering ingat di Kertanegara. Tadi sampai malam saya baru pulang dan lain-lain, ngopi bersama. Ya. Jadi kalau Pak Prabowo, menurut saya loh ya, dulu ya, tidak ada satu benang pun ya, yang indikasinya beliau itu sampai katakanlah seperti Teddy Indrawijaya itu. Jadi Teddy ini sesungguhnya kan cuma sekretaris kabinet, ya. Tapi dia seolah menjadi lebih berwibawa, lebih penting dari sekretaris kabinet. Dia bisa memilah-milah tamu mana yang bisa diterima, kemudian tokoh mana yang bisa terima, mana yang tidak, gitu. Saya gak menyebut nama, tapi saya punya teman menteri, ya, Menko, ya, yang bilang sama saya, Mas Amin, saya itu kadang-kadang mau ketemu presiden saya itu tidak bisa, karena kata Teddy tidak ada waktu.
0: Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyebut video pernyataan Amin Rais yang mengkritik kedekatan Teddy dengan Presiden Prabowo dan diunggah ke kanal YouTube adalah fitnah berbau ujaran kebencian. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
3: Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan bahwa serangan militer terhadap Iran masih berpotensi kembali dilakukan jika Teheran dianggap berperilaku buruk atau melakukan tindakan yang dinilai mengancam. Tetaplah di Prime News.
4: Morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
5: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan bahwa serangan militer terhadap Iran masih berpotensi kembali dilakukan jika Teheran dianggap berperilaku buruk atau melakukan tindakan yang dinilai mengancam. Ia juga menyinggung laporan terkait sisa kemampuan rudal Iran yang disebut tinggal 15% dengan menyatakan keinginannya untuk menghilangkan kemampuan tersebut sebagai langkah awal mencegah penguatan kembali.
1: Making capabilities has been eliminated.
2: Correct.
1: Is that other 15% important? Does the United States need to eliminate that?
2: Well, I'd like to eliminate it. Yeah, I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it.
3: Mr. President, under what circumstances would you restart military strikes on targets?
2: Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But it's a possibility that could happen, sir.
0: Intervensi militer Israel terhadap kapal kemanusiaan yang hendak menuju Gaza kembali terjadi di perairan internasional. Seorang aktivis di atas kapal Global Sumut Flotilla menyebut tindakan tersebut sebagai aksi brutal dan melanggar hukum internasional. Sementara itu lebih dari 100 aktivis pro-Palestina yang dicekat kapalnya kini tiba di Pulau Kreta Yunani.
4: Dün akşam saatlerinde dronlar bizleri takip etmeye başladı. Önce küçük dronlar.
5: Ömer Aslan, seorang aktivis asal Turki, membagikan pengalamannya saat berada di atas kapal Kirolama yang menjadi bagian dari Global Sumut Flotilla. Militer Israel sempat mengeluarkan peringatan agar kapal-kapal tersebut putar balik, namun ditolak oleh para aktivis. Ömer menyebut militer Israel memaksa mereka untuk balik arah. Tak hanya intimidasi, pasukan Israel dilaporkan memutus koneksi internet dan telepon sebelum akhirnya melancarkan serangan fisik.
4: Dün akşam saatlerinde dronlar bizleri taciz etmeye başladı. Önce küçük dronlar, sonra dronlar büyüdü ve sayısı arttı. Daha sonra bir helikopter geçti. Daha sonrasında yakınımızdaki yarım mil, bir mil yakınımızdaki diğer filonun teknelerine telsizden anons geçiyorlar. Geriye dönün, bu insani yardımı biz götürelim. Ama böyle bir şey olamaz. Bunlar onların kibar bir tehdidiydi, geriye dönmemizi istediler.
5: Sebanyak 22 kapal dilaporkan telah disita oleh militer Israel. Sebanyak 180 aktivis yang berada di atas 21 kapal yang tercegat kini dibawa menuju pelabuhan Ashdod di Israel. Sebanyak 168 aktivis dari kelompok Global Sumut Flotilla yang kapalnya dicegat oleh militer Israel tiba di daratan Aterinolakos, Kreta, setelah dipindahkan dari kapal militer Israel ke perahu-perahu kecil milik Yunani. Para aktivis ini adalah bagian dari misi kemanusiaan yang berlayar dari Barcelona, Spanyol sejak 12 April lalu mengirimkan bantuan ke Gaza. Setibanya di daratan, para aktivis disambut oleh deretan bus dan ambulans yang telah disiapkan oleh otoritas setempat. Meski sebagian besar telah dipulangkan, penyelenggara menyatakan 2 orang aktivis masih ditahan oleh otoritas Israel. Hingga kini, puluhan kapal yang tersisa masih berencana untuk berlabuh sejenak di Kreta sebelum memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Gaza.
0: Ratusan pengunjuk rasa memadati Habibah Square pada Sabtu malam menentang pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu serta menuntut diakhirinya operasi militer di kawasan. Aksi tersebut diikuti berbagai kelompok anti pemerintah.
5: Para demonstran mengibarkan bendera Israel dan meneriakan slogan-slogan yang menentang Perdana Menteri. Sebagian peserta juga menyuarakan dukungan bagi Gaza. Aksi ini digelar oleh Movement for Quality Government yang sebelumnya mengajukan petisi menolak rancangan kebijakan pemerintah terkait pembebasan wajib militer bagi pria ultra-ortodoks. Mereka juga menuntut pembentukan Komisi Penyelidikan Negara atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
6: We are basically thinking that and claiming that whatever is happening here today is a result of years of and years of occupation, which under this awful government is deteriorating seriously. And the situation in the West Bank is just unbearable, unthinkable. We are Israel and the settlers practicing practicing actions that are similar to the worst that you can think of.
5: Aksi ini merupakan bagian dari gelombang protes anti pemerintah yang lebih luas di seluruh Israel, dipicu ketidakpuasan berkepanjangan terhadap kepemimpinan Benjamin Netanyahu, kebijakan pemerintah, serta tuntutan digelarnya pemilu baru. Unjuk rasa pun berlangsung di tengah berlanjutnya operasi militer Israel di jalur Gaza dan Lebanon, meskipun telah ada gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat.
0: Serangan udara Israel di kota Habush, Lebanon Selatan meninggalkan kerusakan parah dan menelan korban jiwa. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan 8 orang tewas termasuk seorang anak dan 2 wanita. Kota Habush di distrik Napatieh kini berubah jadi tumpukan reruntuhan. Serangan udara Israel pada Jumat menghancurkan area permukiman dan menghanguskan kendaraan warga di sepanjang jalan. Alat-alat berat mulai dikerahkan untuk membersihkan material bangunan yang menutup akses jalan. Pihak militer Israel mengklaim telah menyasar sekitar 50 markas Hizbullah dan melumpuhkan sejumlah anggota milisi di wilayah tersebut. Militer Israel dilaporkan terus melanjutkan operasi di wilayah Lebanon Selatan, meskipun gencatan senjata yang diperlakukan belum sepenuhnya menghentikan permusuhan. Kepulan asap dan suara ledakan terlihat dari sisi Israel di perbatasan Lebanon pada Sabtu 2 Mei, seiring berlanjutnya konflik antara Israel dan juga kelompok Hizbullah. Kelompok bersenjata yang didukung Iran tersebut masih melancarkan serangan drone dan roket terhadap pasukan Israel di Lebanon serta wilayah utara Israel. Gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat dan mulai berlaku sejak 16 April serta diperpanjang hingga pertengahan Mei memang menurunkan intensitas konflik. Namun kedua pihak masih saling melancarkan serangan dan saling menuding pelanggaran kesepakatan. Kita ke informasi selanjutnya, sebuah restoran bertema horor di Varanasi tengah viral di media sosial dan menarik perhatian para pencari sensasi yang ingin merasakan pengalaman makan berbeda.
7: Restoran bernama Kankal Horror Restaurant ini menjadi sorotan setelah video yang ramai dibagikan di Instagram dengan konsep unik yang menghadirkan suasana menyeramkan di setiap sudut ruangan. Berbagai properti seperti hantu dan kerangka menggantung di seluruh area restoran. Para pelayan yang mengenakan kostum hantu dengan riasan menyeramkan bahkan menyapa pengunjung sambil menyajikan makanan.
8: यहां पे सबसे अच्छी चीज मुझे यही लगी कि जो भूत हैं खुद खाना सर्व कर रहे हैं और हाथ मिला रहे हैं जिससे कि लोग थोड़ा डर भी जा रहे हैं जिससे कि बहुत अच्छा फील हो रहा था अच्छा भी लग थोड़ा डर भी लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था हर जगह ऐसा होता नहीं है.
7: Terletak di kawasan Chetganj, restoran ini telah mengumpulkan lebih dari 80 juta penayangan di media sosial, menjadikannya fenomena viral. Di tengah citra Varanasi yang dikenal dengan suasana religius dan tenang, restoran ini justru menawarkan sensasi adrenalin yang memicu beragam reaksi publik. Popularitas restoran ini menuai kontroversi, memicu perdebatan nasional mengenai etika pemasaran berbasis ketakutan. Meski demikian, pihak pengelola menegaskan konsep ini hanyalah hiburan semata.
9: ऐसे देखिए आजकल कंपटीशन भी है मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं तो हमारा कुछ ऐसा था कि कुछ अलग करना कस्टमर एक नॉर्मल मतलब हर रेस्टोरेंट हर जगह लोग जा रहे हैं खा रहे हैं तो एक नॉर्मल तरीके से होता है नॉर्मल वेटर आना सर्व करना तो फिर हम लोग सोचे कुछ यूनिक कुछ कॉन्सेप्ट किया जाए कुछ यूनिक थ्रिलर से रिलेटेड कुछ किया जाए तो हम लोगों ने कस्टमर का अटेंशन पाने के लिए और कुछ उनको थ्रिल एडवेंचर देने के लिए तो फिर हमने ऐसा कुछ सोचा.
7: Menu yang disajikan tetap menghadirkan hidangan khas India Utara dan Chinese food, termasuk pilihan vegetarian serta layanan hingga larut malam. Namun, setiap sajian dibalut dengan pengalaman penuh kejutan yang memacu adrenalin. Meski menuai pro dan kontra, restoran ini tetap diminati terutama oleh kalangan muda yang mencari sensasi baru.
0: Dan usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Diana Valencia pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

Leg pertama semifinal Liga Champions menghadirkan laga dua raksasa Eropa, PSG versus Bayern. Pertandingan digelar di Parc des Princes Rabu dini hari. Tuan rumah harus tertinggal lebih dulu. Bayern mendapat hadiah di menit ke-15, Luis Diaz ditackle jatuh Willian Pacho di kotak terlarang. Harry Kane maju sebagai eksekutor penalti dan sukses menjalankan tugas dengan sempurna. Bayern memimpin 1-0. PSG menyamakan kedudukan pada menit ke-24. Quicha Varatselia mencetak gol penyeimbang melalui bola tembakan melengkungnya. Tim tuan rumah berbalik unggul memasuki menit ke-32. João Neves menanduk masuk bola sepak pojok Ousmane Dembélé dan mengubah skor menjadi 2-1 untuk Les Parisiens. Bayern menyeimbangkan kedudukan di menit ke-40. Michael Olise meliuk-liuk di kotak penalti sebelum menembak bola masuk ke gawang. PSG mendapat hadiah tendangan 12 pas pada injury time babak pertama. Alphonso Davies melakukan handsball ketika berusaha mengantisipasi bola crossing Dembélé. Ousmane Dembélé maju sebagai algojo penalti PSG dan sukses menyarangkan bola. Skor 3-2 untuk tuan rumah jadi hasil akhir babak pertama. Varatselia mencetak gol keduanya selepas turun minum. Bola tembakan kaki kanannya menembus.

0: masuk gawang Bayern dan membawa PSG memimpin 4-2. Dembele turut menyumbang gol keduanya 2 menit kemudian. Dembele menyambar masuk umpan Desiré Doué dan menjauhkan skor menjadi 5-2 untuk PSG. Bayern memperkecil ketertinggalan di menit ke-65. Dayot Upamecano menanduk masuk umpan silang Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 5-3. Luis Diaz mencetak gol keempat Bayern di menit ke-68 melalui sepakan kaki kanannya. Skor berubah 5-4 untuk PSG dan bertahan hingga akhir. Hasil ini menjadi modal penting skuad Luis Enrique melawan Bayern di Jerman pada Kamis 7 Mei mendatang. Laga Atletico Madrid lawan Arsenal digelar di Estadio Metropolitano pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Arsenal unggul lebih dulu berkat gol dari Victor Gyokeres pada menit ke-44. Pelanggaran David Hanko pada Gyokeres di dalam kotak penalti Atletico menjadi penyebab wasit menunjuk titik putih. Pada babak kedua, giliran Atletico yang mendapat penalti pada menit ke-56. Handsball yang dilakukan oleh pemain Arsenal, Ben White, di dalam kotak penalti membuat wasit harus memeriksa video asisten referee. Julian Alvarez maju menjadi eksekutor untuk Atletico. Pemain asal Argentina itu mengarahkan bola ke sisi kanan gawang Arsenal dan sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Atletico dan Arsenal bergantian menciptakan peluang, namun tidak ada tambahan gol yang tercipta. Kedua tim akan bertemu kembali di Emirates Stadium London pada Rabu 6 Mei mendatang.
1: Halo CNN Sporters, jumpa lagi dengan saya Victor Pangaribuan. Selama setengah jam ke depan, CNN Indonesia Sports akan menghadirkan informasi terupdate dari dunia olahraga. Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Langsung saja kita mulai CNN Indonesia Sports. CNN Sports, kalau tadi ada semifinal Liga Champions yang diwarnai drama gol dan penalti di laga semifinal Leg 1 Liga Eropa, hampir serupa nih. Tuan rumah Nottingham Forest dan SC Braga masing-masing dapat memetik kemenangan kontra lawannya Aston Villa dan SC Freiburg.
2: Dua tim asal Inggris bertemu di laga semifinal Liga Eropa antara Nottingham Forest versus Aston Villa yang berlangsung di Stadion City Ground pada Jumat dini hari. Wasit menunjuk titik putih setelah Lucas Digne melakukan handball menyusul umpan Omari Hutchinson. Wood maju sebagai eksekutor dan menaklukkan penjagaan Emi Martinez dengan tembakan ke sudut atas gawang. Gol ini menjadi gol sematawayang di pertandingan ini. Aston Villa berkesempatan membalas di leg kedua saat menjadi tuan rumah. Sementara itu, wakil Jerman Freiburg bertandang ke Portugal, tepatnya Estadio Municipal de Braga, kandang klub SC Braga. Freiburg dikejutkan dengan gol cepat Demir Tiknas di menit ke-8 yang membawa Braga memimpin 1-0. Keunggulan Braga cuma bertahan 7 menit setelah Vincenzo Grifo menciptakan gol balasan Freiburg pada menit ke-16. Braga melewatkan kesempatan memimpin menjelang turun minum usai Philipp Lienhardt dilanggar Gustav Lagerbielke di kotak penalti. Tembakan Rodrigo Salazar dapat diselamatkan kiper Noah Atubolu. Braga akhirnya keluar sebagai pemenang, Mario Dorgeles menjadi penentu. Setelah sontekannya menyecar bola rebound sukses menembus gawang Freiburg di injury time. Laga leg 2 semifinal Liga Eropa akan berlangsung pada Jumat 8 Mei dini hari. Aston Villa dan Freiburg sama-sama bergantian menjadi tuan rumah.
1: Next, ada matchday 35 Liga Inggris mempertemukan Arsenal dan Fulham dalam misi Arsenal meraih juara. Sementara West Ham masih belum aman dari ancaman degradasi menghadapi Brentford yang mencoba merangsek ke zona Eropa.
3: Arsenal menjamu Fulham dalam lanjutan laga Premier League di Emirates Stadium pada Sabtu malam. Victor Gyokeres membawa Arsenal memimpin 1-0 di menit ke-9. Ia berhasil menyodok bola hasil umpan silang mendatar yang dilepaskan Bukayo Saka. Arsenal akhirnya memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-40. Saka menerima bola dari Gyokeres dan melepaskan tembakan ke tiang dekat yang gagal di bendung Leno. Gyokeres mencetak brace di injury time dengan menyambut umpan silang Trossard. Arsenal pun memimpin 3-0 sampai turun minum. Babak kedua berlangsung alot, namun tidak ada gol tambahan tercipta hingga peluit panjang berbunyi. Hasil ini membuat Arsenal mengoleksi 76 poin di puncak klasemen Premier League dari 35 laga. Untuk sementara, Arsenal menjauh dari rivalnya Manchester City yang ada di peringkat kedua. West Ham bertandang ke G-Tech Stadium milik Brentford pada Sabtu malam dalam lanjutan laga Premier League. Tuan rumah langsung unggul cepat saat Brentford menciptakan kemelut di depan gawang dan Mavropanos justru membuang bola ke gawang sendiri. West Ham sempat mencetak gol dari situasi set piece saat Mavropanos dapat menanduk bola dari tendangan bebas. Namun gol tersebut dianulir karena offside. 1-0 untuk Brentford bertahan hingga jeda. Di menit ke-52, Brentford memperlebar keunggulan saat Dango Quatra dilanggar di kotak penalti. Igor Thiago sebagai eksekutor sukses menambah keunggulan Brentford. Brentford memastikan kemenangannya di menit ke-82 saat Mikkel Damsgaard yang tidak terkawal melepaskan tembakan yang dapat menembus kiper West Ham Mats Hermansen. Gol tersebut jadi penutup laga ini. Dengan hasil ini, Brentford sukses memasuki zona Eropa dan West Ham kini menunggu nasib dan berharap Tottenham gagal meraih kemenangan.
1: CNN Sports, ada kabar dari Shin Tae-yong yang katanya comeback nih to Indonesia. Baru-baru ini mantan pelatih timnas sepak bola Indonesia Shin Tae-yong ini ditunjuk CNN Sports sebagai Technical Advisory Coach atau Persatuan Sepak Bola 7 Indonesia atau F7 Indonesia. Nah, Football 7 atau yang dikenal dengan sebutan Mini Soccer adalah format sepak bola 7 lawan 7 yang menggabungkan kecepatan, teknik, dan juga taktik dalam permainan yang dinamis.
4: Silahkan duduk.
1: Penunjukan Shin Tae-yong dan Dudung Abdurrahman sebagai ketua umum ini diumumkan dalam deklarasi Federasi Football 7 Indonesia di Jakarta Kamis sore. Sebagai federasi sepak bola 7 lawan 7 di Indonesia, Football 7 Indonesia berafiliasi langsung dengan The International Football 7 Federation yang bermarkas di Brasil. Sejak 2 tahun terakhir, F7 Indonesia juga sudah menggelar Mini Soccer Super League yang berjenjang. Di akhir Juli, Football 7 Indonesia rencananya juga akan mengirim tim ke ajang Intercontinental Cup yang berlangsung di Roma, Italia.
5: Saya sebenarnya, seperti yang saya katakan, PSSA 5년 동안 있으면서 우리 under 20세, under 23세, ADF팀 다 이렇게 선수들을 가르치면서 인도네시아의 어린 선수들부터 성인 선수들까지 무엇이 어떻게 하면 좋게 선수들이 훌륭하게 클 수 있나 이런 것을 많이 깨우쳤기 때문에 제가 오늘도 미니사크에 이렇게 올 수 있게 되었다고 생각하고 있습니다. 인도네시아 스망아!
1: Persebaya Surabaya kembali pesta 4 gol tanpa balas saat menjamu PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya Jawa Timur, Sabtu petang.
6: Bermain di hadapan ribuan bonek dan bonita, Persebaya Surabaya langsung menekan sejak menit awal. Sejumlah peluang tercipta, namun babak pertama berakhir tanpa gol setelah penampilan gemilang kiper. Memasuki babak kedua, Persebaya melakukan perubahan taktik setelah pelatih memasukkan tenaga baru. Hasilnya langsung terlihat setelah kiper PSBS Biak Dimas Galih mengalami cedera dan digantikan. Milos Rajkovic memecah kebuntuan di menit 53. 6 menit berselang, Milos kembali mencetak gol dan menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Dominasi Persebaya terus berlanjut hingga menambah 2 gol masing-masing di menit 75 dan 82. PSBS Biak sempat mengancam di menit akhir, namun bola hanya membentur mistar gawang.
0: hingga peluit panjang ditiup wasit Muhammad Trisantoso. Skor 4-0 bertahan untuk kemenangan Persebaya.
4: Saya ucapkan terima kasih kepada pemain saya. Anda bisa melihat wajah saya tidak ada sedihnya meskipun kalah, ya kan? Kenapa? Karena saya melihat anak-anak saya ini pemain luar biasa. Semuanya tahu kondisi kami seperti apa, tapi sampai terakhir mereka tetap berjuang ya, untuk mempertahankan gawangnya.
0: Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, mengaku kemenangan ini berkat perubahan taktik di babak kedua. Kalahan ini membuat PSBS Biak resmi terdegradasi. Dari 31 pertandingan, PSBS hanya meraih 18 poin dengan 4 kemenangan, 6 imbang, dan 21 kekalahan. Posisi juru kunci membuat tim asal Papua ini tak mungkin lagi keluar dari zona merah. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
1: Saat ini Hyrox menjadi salah satu olahraga yang makin populer di Indonesia. Tetaplah di CNN Indonesia Sports dengan informasinya.

0: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Sports bersama saya Victor Pangaribuan. CNN Sporters, saat ini high rocks ini jadi salah satu olahraga yang makin populer di Indonesia nih. Lalu biasanya apa aja sih yang perlu dipersiapkan saat kita mau ikut high rocks? Karena kita nggak mau juga kita mau ikut high rocks karena bareng temen rame-rame gitu. Tapi kalau fisik kita tidak siap, maka itu harus berhati-hati dan harus dihindari supaya badan kita tetap terjaga kesehatannya dan high rocks ini tidak mengganggu kondisi tubuh yang sedang Anda jalani. Kita simak yang berikut ini.
1: Halo, dalam segmen CNN Health kali ini kita akan bahas seputar high rocks yang menjadi salah satu olahraga yang semakin populer di tingkat global termasuk di Indonesia. Di tengah meningkatnya tren high rocks, apa saja yang perlu dipersiapkan agar menghindari cedera? Kita akan bahas bersama Kalista, sport enthusiast sekaligus high rock coach. Apa kabar, coach? Wah, sangat sehat sekali nih. Orang-orang lagi pada FOMO semua sama high rock spread. Itu karena seru banget kayaknya ya ngelihat rangkaian dari apa namanya gerakan-gerakan yang dilakukan. Secara umum sebenarnya high rocks ini apa dan apa yang kita harus lakukan saat high rocks ini, coach?
2: Oke, jadi sebenarnya high rocks itu adalah hybrid race yang menggabungkan lari dan functional strength. Emang kelihatannya emang simple lari dan strength, cuman yang di high rocks ini kita itu di challenge muscular sistemnya, terus kardiovaskularnya dan juga challenge di mental controlnya.
1: Jadi nggak cuma sekedar lari aja ya gitu ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan lari maraton atau latihan gym, nah ini bedanya apa sama high rocks ini sebenarnya?
2: Nah, kalau misalnya maraton dia itu kan one sustained output, sedangkan kalau di high rocks itu repeat performance fatigue. Jadi dia lari, terus station lagi, strength, abis itu lari lagi, abis itu strength lagi gitu. Dan itu masih sustain sampai 8 station terakhir kan. Gitu.
1: Jadi harus finish strong.
2: Benar.
1: Jadi latihan fisiknya harus seperti apa, Coach Kal?
2: Nah, kalau misalnya latihan fisiknya lebih kayak di building base dulu, building base larinya udah pernah lari seberapa, udah pernah easy run belum, udah untuk building base-nya, udah pernah functional training atau belum, dan udah pernah pacing atau belum gitu. Pacing antara gabung antara keduanya. Gitu.
1: Oke, berapa lama harus mempersiapkan fisik ini untuk mengikuti sebuah perlombaan high rocks gitu?
2: Oke, kalau misalnya it depends ya. Depends on seorang orang ini itu udah berapa lama latihannya. Kalau misalnya if you never done run and you never done strength before, terus kayak you expect in 6 months bisa langsung high rocks, kayaknya agak sedikit lebih challenging. Cuman like di high rocks itu kan kita nggak ada cut off time-nya. Jadi kamu kalau misalnya mau finish 2 atau 3 jam ya also fine juga. Lebih kayak lebih challenging-nya kayak kamu bisa nggak survive sampai the end of the session gitu.
1: Dan semakin cepat semakin baik gitu.
2: Iya, sebenarnya nggak juga sih. Kalau misalnya terlalu cepat jadinya terlalu cepat di awal jadinya nggak bisa selesai di akhir gitu. Jadi sustain pace-nya tetap under control sampai station terakhir sampai bisa finish gitu.
1: Oh, jadi nggak harus secepat-cepatnya mungkin tapi sustain semuanya.
2: Iya. Yeah.
1: Jadi biasanya kalau yang Coach Kal tahu selama ini orang-orang misalnya udah ikut nih high rocks dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ini biasanya yang sering kesalahan dilakukan pada saat training.

0: trainingnya atau pada saat perlombaannya itu apa ya?
1: Menurut aku overpace. Jadi mereka itu mostly orang-orang itu kecepatan di awal karena ngikutin ego kan.
0: Oh, karena langsung pengen menang, jadi pengen ini gitu ya.
1: Oh, larinya harus cepet nih di awal nih. Padahal sebenarnya kamu mesti tahan-tahan dulu nih. Soalnya stasiun terakhir kan wobble tuh, berat. Kamu mesti squat, abis itu power push bolanya ke atas kan. Kalau misalnya kamu stres di awal, wobble-nya itu kan ada targetnya. Bisa jadi karena udah stres di awal, di wobble-nya kamu udah mental breakdown dulu. Jadi gak nyampe targetnya, jadi malah jadinya DNF gitu.
0: Oh, DNF tuh do not finish ya. Iya, jadi orang-orang malah karena semakin awalnya udah terlalu semangat, jadi malah gak selesai semuanya. Oke.
1: Tahan-tahan dulu.
0: Nah, ini untuk pemula nih, karena mungkin sekarang banyak pemula yang ngeliat orang pada ikut Hyros kayak seru banget ya. Saya tertantang gitu ikut Hyros. Nah, sebenarnya untuk pemula, ini struktur latihannya bisa dijelaskan gak, Coach? Harusnya seperti apa? Ini pemula yang pemula banget ya.
1: Pemula gitu banget ya. Kalau misalnya belum pernah strength dan belum pernah lari gitu.
0: Jadi harusnya apa, fokusnya sama endurance dulu, fisik atau apa nih? Bisa dijelaskan gak ini strukturnya?
1: Menurut aku tiga-tiganya penting. Jadi kamu mesti belajar buat larinya dulu, endurance itu buat building base-nya. Karena kan mostly Hyrox itu kan lari. Terus kedua, strength-nya juga penting, itu buat building performance atau functional movement-nya. Karena kan mobility semuanya itu digabung jadi satu kan. Dan terakhir gabungan antara dua-duanya. Gitu.
0: Seminggu gitu harus melakukan berapa kali latihan? Atau bisa jelasin ya, Senin harus gimana, Selasa harus gimana, sampai dengan minggu lagi?
1: Kalau misalnya aku on the days aku lari sama on the days I'm doing strength training itu different days. Jadi dan paling penting tuh recovery kak. Dan orang-orang tuh rata-rata tuh cuman kayak pushing harder, tapi mereka itu forget the recovery also part of the training gitu. Jadi ada hari-hari, mesti ada hari yang kayak kamu bener-bener full buat rest day biar kamu tuh gak overtrain gitu.
0: Jadi kan untuk ototnya juga bisa recover lagi gitu. Jadi dalam seminggu ada berapa kali latihan dan berapa kali rest day-nya?
1: Kalau aku kemarin larinya 3 kali, terus 2 kalinya strength.
0: Abis itu sisanya rest day?
1: Sisanya rest,
0: ya. Aduh, itu kayaknya dari latihannya aja udah berat nih. Coach, kira-kira nih dapat penjelasannya nggak? Bisa menjelaskan nggak? Kenapa orang pada suka ikut Hyrox, suka banget malah gitu ya. Padahal itu kan capek, udah gitu latihannya juga berat gitu kan. Terus keringetan apa segala macam. Apa yang bikin orang senang? Kalau dari yang Coach rasain sendiri?
1: Oke, kalau aku tuh lebih kayak seberapa kuat aku bisa sustain dan aku bisa finish strong kalau buat aku.
0: Jadi challenge-nya yang bikin
1: bikin aku nagih. Kalau misalnya buat klien-klien aku yang beginner, mostly mereka itu buat fat loss, Kak. Jadi karena latihannya benar-benar under fatigue dan ada cardio dan strength di situ, mereka itu berat badannya lumayan cepet turun, jadi badannya jadi lebih kering gitu.
0: Tapi kalau misalnya kita ngomongin latihan berat kayak gini, tentu ada faktor resiko cedera.
1: Betul.
0: Ini biasanya apa yang harus diwaspadai dan juga resiko-resiko cedera seperti apa yang biasa terjadi, Coach?
1: Nah, kalau misalnya untuk cedera itu biasanya mostly ya karena orang misalnya belum sering lari, mereka rata-rata pasti di kaki ya. Karena kan itu benar-benar kamu habis leg push, kamu mesti lari lagi gitu. Jadi karena mostly sih shin splint, paling ankle kalau misalnya belum pernah lari sama sekali gitu ya. Sama kalau misalnya ada masalah di lower back gitu, lower back-nya nggak kuat, kebanyakan hinge movement, jadinya cedera di lower back gitu.
0: Okay, Coach, selanjutnya soal Hyrox nih, sebenarnya apa sih manfaat dari Hyrox sendiri yang Coach rasain?
1: Manfaat Hyrox, how far you can push yourself sih, gitu. How far you can push and how far you can sustain until the end of the station.
0: Dari kerasa di kesehatan juga berasa?
1: Berasa, karena aku itu sebenarnya punya asma dulu.
0: Oh gitu.
1: Ya, punya asma. Jadi karena aku mulai rajin di lari, karena kan larinya sering ya, jadi aku endurance-nya jadi lebih baik gitu. Jadi nafasnya jadi gak berat.
0: Nah itu dia, berarti perbaikan di bidang kesehatan juga. Tadi juga ada yang pada fat loss,

0: Jadi banyak banget ya manfaat dari Hyrox ini. Oke, terima kasih Coach Kal, Hyrox Coach dan juga sport enthusiast atas insight baru dan menariknya, dan bagi pemirsa CNN Indonesia bisa diterapkan hingga membawa manfaat bagi kesehatan masyarakat. Demikian segmen CNN Health kali ini. Salam sehat.
1: Ajang balap mobil internasional bergengsi di sirkuit internasional Mandalika Lombok NTB menghadirkan pembalap top dunia dari berbagai macam pabrikan otomotif ternama. Tetap di CNN Indonesia Sports.

CNN Sports, ajang balap mobil internasional bergengsi di sirkuit internasional Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat menghadirkan pembalap top dunia dari berbagai macam pabrikan otomotif ternama begitu. Dan sebanyak 22 mobil dari berbagai negara peserta ikut memacu adrenalin dalam ajang bergengsi yang dilaksanakan tanggal 1 sampai 3 Mei 2026 itu. Dan informasi ini CNN Sports akan sekaligus menutup perjumpaan kita malam ini. Saya Victor Pangaribuan pamit, stay happy and healthy, saksikan terus CNN Indonesia Sports, bye-bye.

0: Ajang balap mobil internasional bergengsi GT World Challenge Asia 2026 kembali hadir di sirkuit internasional Mandalika tanggal 1 hingga 3 Mei 2026 yang akan menyajikan persaingan kelas dunia di jantung pariwisata Lombok. Kejuaraan balap mobil kategori GT3 yang mempertemukan tim dan pembalap internasional dari berbagai belahan dunia. Sejak tahun 2024, kompetisi ini menggunakan format single class GT3 yang membuat persaingan semakin ketat sekaligus kompetitif. Di tahun ini tercatat 22 mobil GT3 akan berlaga di Mandalika. Komposisi tim dan pembalap yang unjuk kemampuan memakai standar kualitas kompetisi tinggi dengan kombinasi pembalap profesional dan gentleman driver. Sejumlah pembalap internasional seperti Jules Gannon, Rafael Marcelo, dan Nick Foster ikut hadir dalam ajang bergensi ini. Termasuk beberapa nama asal Indonesia yang juga ikut ambil bagian seperti Sian Gelael, Setiawan Santosa, dan Andreas Pato. Dari sisi pabrikan, GT World Challenge Asia 2026 menyuguhkan persaingan dari berbagai merek otomotif ternama dunia. Mulai dari Lamborghini, Porsche, BMW, Mercedes AMG, Ferrari, Audi, dan Nissan yang masing-masing membawa line-up kompetitif di kelas GT3.
1: Peserta yang confirm adalah 24 kendaraan. 24 kendaraan biasanya 2 peserta 1 kendaraan jadi 48. Namun ada beberapa yang memutuskan untuk ikut solo driving ya. Contohnya Sian Gelael, jadi Sian tidak mengikuti format 2 kali ganti pembalap, cuman dia sendirian di satu kendaraan dalam format balapnya.
0: Balap mobil supercar kelas dunia ini nantinya akan mengelilingi sirkuit Mandalika yang merupakan sirkuit MotoGP dengan panjang lintasan 4,3 km dengan 17 tikungan dan 10 putaran. Lalu Rahmat Juniadi, Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menandatangani Perpres nomor 27 tahun 2026 yang memangkas potongan aplikator ojek online atau ojol menjadi maksimal 8% dari sebelumnya sekitar 20%. Sejumlah kalangan ekonom menilai kebijakan tersebut tidak langsung membuat pendapatan pengemudi ojek online meningkat. Saya Bram Herlambang, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Puluhan rumah, sekolah, hingga sebuah mobil di Kabupaten Demak, Jawa Tengah rusak akibat diterjang angin puting beliung. Detik-detik pusaran angin menyapu permukaan terekam kamera warga. Rombongan perdana jemaah haji khusus asal Indonesia tiba di Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada Sabtu siang. Berbeda dengan jemaah reguler, kelompok haji khusus ini menjalani masa tinggal yang lebih singkat, yakni sekitar 30 hari. Intervensi militer Israel terhadap kapal kemanusiaan yang hendak menuju Gaza kembali terjadi di perairan internasional. Seorang aktivis di atas kapal Global Sumut Flotilla menyebut tindakan tersebut sebagai aksi brutal dan melanggar hukum internasional.

0: Kepanikan melanda warga dua desa di Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang dihantam angin puting beliung. Puluhan rumah, sekolah hingga sebuah mobil rusak akibat terjangan angin yang berlangsung singkat. Detik-detik pusaran angin menyapu permukiman terekam kamera warga.
1: Detik-detik angin puting beliung menerjang permukiman warga di dua desa di Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Sabtu sore terekam kamera warga. Dalam video terlihat sejumlah benda berterbangan terbawa angin puting beliung di permukiman di Desa Harjo Binangun dan Kebonsari, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Meski berlangsung singkat atau kurang dari 5 menit, dampak kerusakannya cukup serius. Sedikitnya 28 rumah warga mengalami kerusakan parah dan puluhan lainnya rusak ringan. Sebuah mobil milik warga juga rusak akibat tertimpa material atap rumah. Sementara sejumlah pohon tumbang. Purwanto menyebut angin yang menerjang tiba-tiba sekitar pukul 4 sore membuat warga panik menyelamatkan diri.
2: Keluar gulung-gulung-gulung, enggak Pak. Panik lah warga, keluar semua, takut. Terus? Angin kayak gitu Pak.
3: Atap langsung berjatuhan atau gimana?
2: Ya, berjatuhan dan semuanya. Atap-atap itu sangat parah nih.
3: Atap? Ya,
2: atapnya hancur semua. Dendengnya jatuh semua, hancur. Anak-anak pada keluar, takutan.
1: Minggu pagi, warga bergotong royong memperbaiki rumah yang rusak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
4: Kemarin sore jam 4, jajannya. Karena ini bencana yang tidak terduga sehingga kita harus waspada lah Pak. Ini kan ini nanti warga-warga juga ikut membantu membenahi genteng-genteng yang rumah. Rata-rata gentengnya sama ada mobil Rio yang kena jatuhan
3: apa itu?
4: Atap Pak.
3: Korban jiwa Pak?
4: Korban jiwa tidak ada. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa.
1: Hingga kini BPBD Demak masih melakukan penataan dampak puting beliung di dua desa di Kecamatan Dempet. Warga diimbau tetap mewaspadai angin kencang di tengah kondisi cuaca ekstrim yang masih berlangsung. Indra Wirardi, Demak, Jawa Tengah.
0: Hujan yang mengguyur kota Sampit selama 3 jam mengakibatkan sejumlah kawasan pemukiman dan jalan protokol di kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terendam banjir. Ketinggian air banjir bahkan mencapai 40 cm.
5: Hujan yang mengguyur kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah selama kurang lebih 3 jam pada minggu pagi mengakibatkan sejumlah kawasan terendam banjir. Tak hanya merendam sejumlah jalan protokol di kota Sampit, banjir bahkan masuk ke dalam rumah warga. Banjir terparah terjadi di dua kecamatan yakni Baamang dan Mentawa Baru, Ketapang. Ketinggian air mencapai 40 cm.
6: Mana-mana banjir nih sampai daerah Baamang, Ketapang, semuanya banjir pokoknya, udah Sampit.
7: Itu kenapa banjirnya, apa hujannya terlalu deras atau gimana? Atau
6: ya, hujannya deras dan juga lama hujannya.
7: Terus saluran drainasinya gimana maksud pantauannya?
6: Ya sebagian buntu juga kalau nih, banyak sampah-sampah.
7: Jadi perlu dibersihkan lagi ya mas ya?
6: Iya, perlu dibersihkan lagi.
5: Selain disebabkan oleh tingginya curah hujan, banjir juga disebabkan oleh buruknya sistem drainase. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki sistem drainase agar banjir tidak kembali terjadi saat hujan mengguyur kawasan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah peristiwa alam viral di media sosial, yakni fenomena awan berwarna-warni yang muncul di wilayah Bogor, Jawa Barat pada Jumat lalu. Lantas apa kata BMKG terkait dengan fenomena ini?
8: Fenomena langit berwarna-warni yang muncul di wilayah Bogor, Jawa Barat pada Jumat lalu viral di media sosial. Warga di Jonggol Sentul hingga Cilengsi mengabadikan momen langka yang memperlihatkan awan tipis memancarkan gradasi warna merah muda, hijau, biru hingga ungu seperti pelangi. Fenomena ini berlangsung sekitar 30 menit sebelum akhirnya hujan turun di sejumlah wilayah. Lantas, apa sebenarnya fenomena tersebut? Pelaksana harian Direktur Meteorologi Publik BMKG, Ida Pramuwardani mengatakan, Fenomena ini merupakan kejadian yang umum dalam atmosfer dan berkaitan dengan proses optik. Warna pelangi muncul akibat interaksi cahaya matahari dengan butir-butir air di udara, baik dari sisa hujan maupun hujan yang terjadi di wilayah lain di sekitarnya. Ida menambahkan, keberadaan awan jenis towering cumulus turut mempengaruhi bentuk pelangi, sehingga terlihat tidak utuh dan menyerupai awan berwarna. BMKG memastikan fenomena tersebut bukan pertanda bahaya. Kondisi ini justru menunjukkan adanya pertumbuhan awan konvektif yang berpotensi memicu hujan lokal.
0: Bagi Anda yang ingin menikmati liburan akhir pekan bersama dengan keluarga, wisata alam pemandian Telaga Semeru di Lumajang bisa menjadi rekomendasi liburan. Di tempat wisata yang berada di kaki Gunung Semeru ini, pengunjung bisa menikmati keindahan alam bawah air ditemani biota air yang indah. Nah, kalau di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, ada pula objek wisata pendidikan akuarium. Destinasi ini menjadi favorit karena menawarkan pengalaman edukatif dengan interaksi langsung bersama berbagai satwa yang aman bagi anak-anak maupun keluarga.
9: Wisata alam yang berada di kaki Gunung Semeru ini, pengunjung bisa menyelami kolam dengan suguhan alam bawah air yang indah dan mempesona dengan kekayaan biota air yang sangat beragam. Jernihnya air kolam membuat biota air terlihat dengan jelas. Tak sampai di situ, suasana wisata ini cukup sejuk dengan dikelilingi rindangnya pepohonan, membuat pengunjung betah berlama-lama berada di tempat ini. Wisata pemandian Telaga Semeru ini berada di Desa Nguter, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Pengunjung juga bisa menghilangkan penat dengan pesona alam yang asri, air yang jernih, dan udara yang segar.
10: Di sini bisa menikmati sensasi sejuknya air sumber ini.
11: Dalam air gimana?
10: Kalau di dalam air ini kaya dengan biota-biota air ya, seperti ganggang sama ikan-ikan kecil.
9: Untuk menikmati wisata Telaga Semeru ini, pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp10.000 saja. Rekomendasi destinasi wisata selanjutnya ada di Purbalingga, Jawa Tengah. Salah satu lokasi yang ramai dikunjungi adalah objek wisata pendidikan akuarium Purbasari, Pancuran Mas. Selain menikmati keindahan akuarium, pengunjung juga dapat berinteraksi langsung dengan berbagai satwa, seperti burung, rusa, serta aneka ikan. Aktivitas memberi makan hewan menjadi daya tarik tersendiri, khususnya bagi anak-anak.
12: Burung.
13: Terus?
12: Ikan.
13: Terus? Apa lagi?
12: Burung unta.
13: Apa lagi?
12: Banyak.
13: Banyak ya. Yang paling kamu suka apa tadi? Setelah melihat ikan, burung itu apa lagi? Yang paling suka?
12: Burung unta.
13: Burung unta.
9: Untuk harga tiket, pengelola memastikan tidak ada kenaikan selama libur panjang. Pengunjung hanya dikenakan tarif sebesar Rp30.000 per orang, termasuk anak-anak mulai usia 3 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Libur panjang akhir pekan dimanfaatkan oleh sejumlah warga ibu kota menjelajahi kawasan Kota Tua. Lantas bagaimana suasana di Kota Tua Jakarta pada sore hari ini? Sudah ada rekan kami produser lapangan CNN Indonesia, Nindya Yuwono di sana. Selamat sore, Nindya. Jadi seberapa ramai dan antusias warga di Kota Tua hari ini?
1: Selamat sore Bram, sebelum saya memberikan laporan saya, izinkan saya memberikan pantun sedikit ya Bram, tolong dijawab cakep. Hari ini hari Minggu, enaknya jalan sama orang tua, hari ini hari libur, serunya jalan-jalan ke Kota Tua. Seperti pantun saya ya Bram, saat ini saya sedang berada di Kota Tua Jakarta, di mana memang ini menjadi salah satu destinasi di Jakarta yang cukup favorit, menjadi favorit masyarakat yang jalan-jalan ke sini, apalagi ini long weekend gitu ya Bram. Saya akan bergeser sedikit, kemudian fotojurnalis CNN Indonesia Maria Oktober akan menunjukkan kepada Anda beginilah situasi terkini di sore hari ini, kurang lebih sekitar jam 4 lewat 11 gitu ya Bram. Beginilah kondisi di Kota Tua Jakarta, di mana memang ada beberapa ikon-ikon menarik, terutama museum-museum yang masih menjadi favorit masyarakat. Ada Museum Wayang, kemudian Museum Fathahila, kemudian Museum Bank Indonesia, ada Taman Fathahila juga. Dan yang cukup menarik Bram, di sini memang cukup banyak sekali persewaan sepeda ontel gitu yang warnanya cukup warna-warni begitu ya Bram. Kemudian ada aksesoris topinya juga, ini juga cukup menarik yang bisa disewa oleh masyarakat untuk foto-foto begitu ya Bram. Nah, selain itu Bram, di sini juga terdapat seniman-seniman di mana memang cukup unik-unik begitu ya Bram. Ada Nodi-Nodi Belanda dan yang lainnya, istilahnya cosplay begitu ya Bram. Nah, tidak hanya itu, untuk hari ini juga ada pertunjukan musik dan juga biasanya juga ada event-event komunitas yang diselenggarakan di sini. Nah, untuk mengetahui, kita pengen tahu nih dari mana saja sih masyarakat atau pengunjung yang ada di sini. Kayaknya ini lagi nyantai-nyantai ya Bram. Kita lirik dulu di sini ya Bram. Halo, maaf ibu-ibu. Halo. Kita dari CNN, Ibu. Kita pengen tahu nih datang dari mana sih? Ibu namanya siapa kalau boleh tahu?
2: Oh, saya dengan Lia.
1: Ibu Lia, Ibu Lia ini datang dari mana Ibu rame-rame?
2: Kita dari Jatinegara, Pisangan Baru.
1: Udah di Kota Tua dari jam berapa ini Bu?
2: Tadi jam berapa ya?
3: Setengah tigaan lah
2: udah sampai sini.
1: Udah keliling kemana aja Bu, foto-foto atau ngapain aja nih?
2: Foto-foto sampai depan udah foto. Cari-cari spot aja lagi Kak, buat foto-foto yang enak ya. Nah, itu aja sih paling.
1: Oke, kenapa sih Bu milih liburan ke sini apalagi rame-rame gitu ya? Kenapa Bu kalau boleh tahu?
2: Pertama affordable ya, kosnya gak terlalu gede, hiburannya dapet, tempatnya asik. Ya itu mengenang aja sih, lalu. Mengenang masa lalu ya.
1: Nostalgia dikit ya Ibu ya. Oke deh, terima kasih Ibu. Selamat melanjutkan kegiatannya lagi. Terima kasih. Nah gitulah Bram, ternyata memang cukup banyak masyarakat yang nostalgia ataupun mungkin menikmati experience yang baru yang ada di Kota Tua saat ini. Dan memang kondisinya seperti ini Bram, cukup ramai oleh masyarakat ataupun pengunjung yang menikmati, bisa dikatakan long weekend ya, dari hari Jumat, Sabtu, kemudian hari ini terakhir sebelum besok melaksanakan kegiatannya di hari Senin kembali. Nah mungkin Bram setelah siaran mungkin pengen refreshing, pengen liburan juga, bisa mampir ke Kota Tua. Saya tunggu di Kota Tua ya Bram, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Nindya Yuwono melaporkan langsung dari Kota Tua Jakarta. Selamat kembali bertugas. Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Perpres nomor 27 tahun 2026 yang memangkas potongan aplikator ojek online atau ojol menjadi maksimal 8% yang sebelumnya di angka 20%. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menandatangani Perpres nomor 27 tahun 2026 yang memangkas potongan aplikator ojek online atau ojol menjadi maksimal 8% yang sebelumnya sekitar 20%. Perihal berita gembira ini dibacakan langsung oleh Presiden Prabowo saat perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Monas pada Jumat kemarin.
4: Dengan adanya Perpres nomor 27 tahun 2026 ini tentunya membawa kebahagiaan dan angin segar bagi pengemudi ojek online. Seperti Aziz, bapak dua anak yang sudah menggeluti profesi ojol selama 11 tahun lamanya. Ia mengaku sangat gembira dengan kabar pemotongan hingga 8%. Menurut Aziz,

0: 8% apa nih harapan abang?
1: Ya
0: semangat kerjanya.
1: Ya, udah otomatis tambah semangat juga, juga penghasilannya lebih tinggi juga jadinya nantinya gitu.
2: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansa menilai, sebelum diumumkan, peraturan presiden ini sebaiknya harus melalui kajian dan telaah akademik publik lebih dahulu. Trubus, yang juga guru besar Sosiologi Hukum Universitas Trisakti ini mengkhawatirkan, apabila perpres ini dipaksakan, maka akan menimbulkan masalah ke depannya dan akan membuat para aplikator hengkang.
3: Ini kan satu perdebatan yang panjang menurut saya. Yang kedua, pemutusan pemerintah ini memang harusnya melalui bersifat partisipasi publik ya, artinya publik diajak ngomong dulu, diajak bicara, dalam ini driver ini termasuk di dalam hal ini juga para pelaku usaha. Jadi para pelaku usaha, para aplikator ini harusnya diundang, diajak bicara dulu yang ideal seperti apa, sehingga ada semacam win-win solution gitu.
2: Modantara, Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia melalui rilis resmi yang diterima CNN Indonesia TV menilai bahwa rencana pembatasan bagi hasil antara mitra dengan platform aplikator menjadi 8% adalah kebijakan yang terlalu drastis dan terlalu dipaksakan. Modantara menilai kebijakan ini berisiko menimbulkan dampak sistemik yang bisa menghentikan denyut nadi ekonomi digital Indonesia jika diterapkan tanpa diskusi atau kajian yang mendalam dengan pelaku industri. Sementara itu, PT Goto Gojek Tokopedia dalam keterangan resminya menyatakan akan mematuhi aturan pemerintah terkait perlindungan pekerja transportasi online termasuk ketentuan baru mengenai penurunan tarif pengemudi ojek online atau ojol dari 20% menjadi 8% yang ditetapkan dalam peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Meski begitu, perusahaan akan lebih dahulu mengkaji perpres tersebut guna memahami detail aturan serta berbagai penyesuaian yang perlu dilakukan. Jimmy Chandra, Andika Surahmanto, Jakarta.
4: Menyusul terbongkarnya kasus pengoplosan gas di Klaten, Jawa Tengah yang merugikan negara hingga 6 miliar rupiah, Pertamina menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi pelanggaran dalam distribusi LPG bersubsidi. Tindakan tegas ini bisa berupa pemutusan hubungan usaha bagi agen maupun pangkalan yang terbukti menyalahgunakan distribusi.
5: Pertamina akan menindak tegas pangkalan dan agen yang terbukti melanggar penyaluran LPG bersubsidi. Tindakan tegas itu dapat berupa pemotongan alokasi, skorsing hingga pemutusan hubungan usaha. Pernyataan ini disampaikan menanggapi pengungkapan kasus pengoplosan LPG bersubsidi sebuah gudang di Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah yang merugikan negara hingga 6 miliar rupiah.
6: Tentu dengan adanya penindakan ini, Pertamina akan bersikap tegas jika ditemukan mata rantai distribusi baik itu pangkalan maupun agen jika terbukti melakukan pelanggaran penyaluran yang tidak semestinya akan kita lakukan tindakan secara tegas. Beberapa sudah kita lakukan, baik itu melalui pemotongan alokasi, skorsing, dan seterusnya, tidak menutup kemungkinan dilakukan pemutusan hubungan usaha.
5: Sebelumnya, Bareskrimpori menggerebek praktik pengoplosan LPG bersubsidi di Klaten, Jawa Tengah pada Selasa 28 April 2026. Dalam aksinya, pelaku memindahkan isi tabung gas bersubsidi ke tabung gas non-subsidi untuk mencari keuntungan pribadi.
7: Kemudian setelah tabung 3 kg dipindahkan tersebut, tabung yang 15 dan 50 kg tersebut dijual dengan harga non-subsidi. Keuntungan kurang lebih 19.000 per kilo, inilah menjadi mereka ingin melakukan tindakan ini walaupun ancaman hukumnya sangat berat terhadap pelaku-pelaku kejahatan seperti ini.
5: Dalam kasus ini, polisi menetapkan dua orang berinisial KA dan ARP sebagai tersangka. Selain itu, polisi juga menyita 1.465 tabung ukuran 3 kg, 12 kg, dan 50 kg. Para tersangka akan jerat pasal Undang-Undang Migas serta Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 60 miliar rupiah.

0: Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
1: Sejumlah pelaku industri MICE atau pertemuan insentif, konferensi, dan pameran di Jawa Timur akan menjual aset bahkan mengurangi tenaga kerjanya. Mereka menyebut hal ini dipicu oleh efisiensi anggaran pemerintah.
2: Sebanyak 3,8 juta pekerja yang tergabung dalam aliansi pelaku industri event di Jawa Timur terancam terkena pemutusan hubungan kerja imbas efisiensi anggaran pemerintah. Salah satu asosiasi, Backstagers Jatim, mengatakan pada kuartal pertama 2026 jumlah event menurun 60-65% dibandingkan 2025. Sebelumnya, pada kuartal pertama 2025 jumlah event menurun 30-40% dibandingkan 2024. Pelaku industri event mulai menawarkan dan menjual asetnya, bahkan mem-PHK sejumlah pekerjanya agar bisa bertahan hidup dan menjalankan roda perekonomian di organisasi masing-masing. Event atau konser musik disebut mengalami penurunan paling banyak seiring penurunan daya beli masyarakat. Agar bisa terus berkarya dan membangkitkan perekonomian di daerah, pelaku industri mendorong adanya stimulus dari pemerintah dan stakeholder.
3: Terkait event-event yang bersifatnya MICE, ya, meeting, conference, insentif, dan segala macamnya. Karena ada efisiensi dari pemerintah, maka swasta itu juga ikut efisiensi. Kenapa swasta ikut efisiensi? Karena memang daya belinya dari masyarakat juga menurun. Nah, akhirnya ini juga berkesinambungan. Sedangkan event sendiri itu adalah motor penggerak ekonomi kreatif yang ada di Jawa Timur terutama, yang ada di Indonesia juga khususnya. Kita di industri event itu membawanya sekitar kurang lebih di 17 subsektor ekonomi kreatif, dan itu juga bergantung pada event. Contohnya UMKM itu juga sekali event itu pasti bergerak. Sampai level ke bawah dari teman-teman parkir dan segala macamnya pasti akan merasakan. Nah,
2: salah seorang pekerja in-house atau penuh waktu mengalami pemutusan hubungan kerja akibat penurunan jumlah event dan omset perusahaan. Andri Kurniawan kini harus berebut demi mendapat pekerjaan paruh waktu. Ia yang sebelumnya menerima gaji bulanan, kini menerima gaji harian per event.
4: Kalau dibandingin untuk penghasilannya, jadi kalau in-house ini kan penghasilannya bulanan, Pak. Tapi kalau untuk freelancer ya per event, per project gitu kan. Jadi kalau dibilang bedanya hampir 50% ya, terasanya iya. Karena penopang hidup untuk kebutuhan bulanan itu ya sih dari gaji in-house itu. Kalau untuk event yang per project kan hanya apa ya, harian lah gitu. Untuk jumlah eventnya enggak, belum tentu juga. Kalau untuk freelancer, kadang di dalam sebulan itu kita bisa dua kali event mungkin bagus sih. Dua kali event, satu kali event gitu dalam sebulan.
2: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim mengatakan, sebelumnya perusahaan maupun pekerja terbukti teruji menghadapi tantangan terbesar selama hidup, yaitu COVID-19. Kondisi itu dinilai lebih berat ketimbang sekarang. Pemutusan hubungan kerja diharapkan menjadi jalur terakhir. Perusahaan disarankan melakukan perubahan ritme kerja, seperti mengurangi jam kerja. Solusi lainnya adalah mendorong promosi kepada pelaku swasta terkait anggaran event. Disnaker Trans Jatim juga memfasilitasi pelatihan dan penempatan di sektor lain dengan keahlian tertentu. Agar terserap di dunia industri, kolaborasi dilakukan dengan pelaku industri atau Asosiasi Pengusaha Indonesia.
5: Meningkatkan event-event secara lokal maupun internasional. Walaupun itu bukan anggaran pemerintah, tapi kita mendorong promosi di pelaku swasta, satu. Kalau dari sisi Disnaker, kita memfasilitasi sebenarnya. Sebenarnya ini hal-hal yang terakhir, kita memfasilitasi penempatan ulang tenaga kerja tersebut untuk ke sektor yang lain. Jadi kita memfasilitasi tenaga kerja tersebut di reskilling. Jadi bagaimana pekerja tersebut kita didik, kita latih untuk ditempatkan di sektor yang lain. Ya dengan skala, dengan keahlian-keahlian tertentu ya Bu. Jadi
2: Jika di PHK dan tidak mendapat pesangon, pekerja bisa mendatangi Disnaker Trans untuk dibantu melalui sejumlah mekanisme. Pesangon adalah hak pekerja dan wajib diberikan pengusaha. Jika tidak diberikan, akan ada sanksi. Kansa Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Viral di media sosial, aksi seorang bocah yang justru tampak ceria usai pihak polisian mengunggah video pemberitahuan penemuan anak hilang di media sosial. Ibu dari anak ini menyebut buah hatinya memang memiliki kepribadian yang sangat aktif.
6: Kami dari Polres Labuhan Batu menginformasikan kepada masyarakat Labuhan Batu telah...
7: Alih-alih terlihat ketakutan atau murung, bocah perempuan berusia 5 tahun bernama Askia Nabila Limbong ini justru tampak ceria dan penuh gaya. Askia menjadi perbincangan hangat usai pihak kepolisian mengunggah video pemberitahuan anak hilang di media sosial pada Kamis 30 April lalu. Dalam video tersebut, tampak petugas polisi berupaya menyampaikan informasi penemuan anak. Namun, perhatian warganet justru tertuju pada sosok Askia. Dengan pakaian trendy serta kerudung hitam, anak kedua dari dua bersaudara ini tampak santai berdiri di samping petugas, sambil berulang kali melempar senyum lebar dan memberi gaya hormat ke arah kamera.
6: Jadi awalnya ibunya itu mengajar, ibunya ini seorang guru, jadi ditinggal di rumah. Ibunya itu kalau tidak salah berjanji akan membawa anaknya jalan-jalan ke Pajak Gelugur setelah ibunya selesai mengajar. Lalu dia berjalan-jalan sampai ke jalan besar, yaitu di Jalan Wayar Supratman, tepatnya di depan Atakamu. Kemudian ditemukanlah sama Ibu Aisyah. Kondisi anak itu, anaknya pintar, bijak sekali.
7: Kabar viral ini pun akhirnya sampai ke telinga sang ibu Rizki yang saat itu tengah mengajar di kelas. Ia mengaku sempat lemas dan panik saat diberitahu kakak iparnya bahwa anaknya sudah berada di kantor polisi. Rizki menyebut buah hatinya itu memang memiliki kepribadian yang sangat aktif.
8: Telepon sama kakak ipar saya, dibilangnya, mana si Askia, kata kayak gitu. Dia malah kak, saya bilang kayak gitu kan pak, namanya ditinggal di rumah. Kenapa emang kak? Kau baca dulu WA kakak, kata kayak gitu. Kau tengok itu, katanya kayak gitu.
9: Oh, berarti awalnya dari viral, sosial media?
8: Iya.
9: Taunya kak.
10: Jadi kak, pada saat kemarin pergi dari rumah, panik nggak nih kak?
8: Panik lah pak, jantungan pas ditelepon kakak ipar saya lemas lah. Sampai saya WA lagi kakak ipar saya.
7: Meski berakhir bahagia dan penuh tawa, kejadian ini harus tetap jadi pengingat bagi orang tua agar tidak lengah menjaga buah hati. Azhar Effendi Banurung, Labuhan Batu, Sumatera Utara.
1: Beruang madu berukuran besar terekam kamera berkeliaran di kebun cabai milik petani di Desa Sanggaran Agung, Kabupaten Kerinci, Jambi. Dan masih soal satwa, sejumlah satwa burung yang dilindungi disita polisi Resor Muara Jambi saat akan diselundupkan.
7: Kamera amatir warga ini merekam seekor beruang madu berukuran besar berkeliaran di kebun cabai milik petani di Desa Sanggaran Agung, Kabupaten Kerinci. Petani setempat menuturkan beruang madu sempat mengamuk dan merusak sejumlah pohon dan pondok petani. Petugas BKSDA yang menerima laporan langsung turun ke lokasi dan memasang perangkap untuk menangkap beruang madu tersebut. Dari hasil penelusuran, beruang madu yang terekam kamera tersebut cukup berbahaya karena ditemukan sejumlah batang pohon yang dirusak oleh cabikan cakar beruang. Petugas BKSDA pun mengimbau petani untuk tidak berkebun sementara waktu hingga beruang tersebut tertangkap.
11: Panik gaduh kedua, masalah

0: sampai ada korban.
1: Masih terkait satwa, sejumlah satwa burung dilindungi diamankan Satreskrim Polres Muaro Jambi dari sebuah mobil travel di Jalan Lintas Timur Sumatera, tepatnya di Desa Bukit Balik, Kecamatan Sekernan. Kapolres Muaro Jambi AKBP Heri Supriyawan mengungkapkan dari hasil pemeriksaan, pengemudi berinisial EP mengaku ratusan burung itu berasal dari Riau dan akan dikirim ke Lampung.
2: Setelah dilakukan pemeriksaan, di dalam mobil ditemukan ada beberapa jenis burung, kurang lebih 446 ekor burung, di mana ada 9

0: 21 ekor burung yang dilindungi dan ada 355 ekor burung yang tidak dilindungi.
1: Di antara burung yang dilindungi yang ditemukan polisi tersebut, di antaranya jenis cucak ranting, pancawarna, hingga separaja. Atas perbuatannya, tersangka EP terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di sungai dan danau Indonesia, ikan sapu-sapu telah menjadi simbol ledakan spesies invasif. Data dari BRIN menyebut, dari 50 jenis ikan asing yang masuk, 18 diantaranya telah menjadi invasif. Di sungai, dominasi terbesar ditemukan pada ikan sapu-sapu yang menguasai 35% perairan. Lalu apa dampak bagi ikan lokal dan juga ekosistem sungai kita jika tidak ada pengendalian?
3: Pemerintah Provinsi Jakarta melakukan penangkapan massal ikan sapu-sapu pada 17 April 2026 lalu. Hasilnya, sekitar 68.000 ekor atau 6,98 ton ikan sapu-sapu berhasil diangkat dari sungai. Langkah ini diambil karena sapu-sapu dianggap hama yang merusak alam melalui kebiasaannya menggali dasar dan tepi sungai. Penangkapan lanjutan juga dilakukan di sejumlah wilayah di Jakarta. Misalnya, di Jakarta Timur, petugas PPSU melaporkan hasil penangkapan antara 50 hingga 100 kg dalam setiap aksi. Kali ini penangkapan dilakukan di Kalimati, Bidara, Cina. Namun, populasi sapu-sapu terus muncul seperti tidak pernah habis. Penangkapan massal ini merupakan upaya mekanik jangka pendek. Namun, pemerintah Jakarta juga menyiapkan strategi jangka panjang. Apalagi, sapu-sapu dianggap sebagai hama sekaligus bioindikator buruknya kualitas air.
4: Jadi langkah-langkah strateginya, yang pertama itu pemulihan habitat. Melakukan restocking ikan asli yang kompetitif dan ramah lingkungan agar dapat kembali mendominasi perairan secara alami dan menyeimbangkan rantai makanan.
3: Dominasi sapu-sapu menunjukkan kualitas perairan yang buruk. Di Sungai Ciliwung, peneliti menemukan 37 jenis ikan pada kurun 2023 hingga 2024. Terdiri dari 27 jenis ikan asli dan 10 jenis ikan asing atau invasif. Artinya, proporsi ikan asing hampir menyamai ikan asli. Padahal, sejarahnya Ciliwung pernah memiliki 187 jenis ikan lokal atau asli. Dengan kata lain, Ciliwung telah kehilangan hingga 86% biodiversitas ikan aslinya. Tantangan pengendalian semakin besar karena sebaran sapu-sapu sudah masif di Indonesia. Bahkan di perairan berkualitas baik seperti Danau Matano, Danau Tempe juga Danau Sidendreng, kehadiran sapu-sapu dan ikan invasif lain semakin mendominasi.
5: Nah, kami pada tahun 2021 melakukan studi dengan metode systematic literature review dan diketahui bahwa ikan sapu-sapu ini sudah menyebar hampir di seluruh pulau besar di Indonesia kecuali Papua saat itu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu wilayah sebaran sapu-sapu ini kemungkinan besar akan terus meningkat. Nah, seperti pada tahun 2023 setelah publikasi ini kita publish ya.
3: Kompleksitas ini membutuhkan solusi kolaboratif. Dan yang jelas, penanganan jangka panjang harus melihat sapu-sapu tidak hanya sebagai sebab, tapi juga sebagai akibat atau gejala dari penurunan kualitas perairan di penjuru Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa meninjau sentra peternakan sapi kurban di Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto pada Sabtu sore. Kunjungan ini untuk memastikan stok hewan kurban di Jawa Timur dalam kondisi sehat dan juga mencukupi kebutuhan masyarakat.
6: Bukan budidaya peternakan pertama itu di
7: paling besar kita ada stoknya kandang BWF itu kombinator.
8: Apa mau diambil enggak? Taruh tempat ibu 900, Bu. 800 sekian. Nggih.
2: Gubernur Kofifa mendatangi salah satu pemasok hewan kurban di wilayah Mojokerto dan juga sekitarnya. Didampingi sejumlah pejabat dan tim teknis, ia meninjau kondisi kandang, mengecek kesehatan sapi, serta berdialog dengan peternak terkait dengan stok dan distribusi ternak. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan untuk memastikan hewan yang beredar di masyarakat memenuhi syarat baik dari sisi kesehatan maupun ketentuan syariat. Dari hasil pemantauan di sejumlah daerah, stok hewan ternak Jawa Timur disebut berada pada posisi surplus. Tidak hanya sapi, tapi juga domba yang menjadi alternatif pilihan masyarakat untuk berkurban.
6: Peternakan kita hari ini memulai untuk cek beberapa kandang sapi ya yang menyediakan hewan kurban. Jadi kita ingin memastikan pertama hewan kurbannya sah sesuai dengan syariat. Kedua, bahwa hewan kurbannya sehat. Sehat, aman, dan yang ketiga kita ingin pastikan bahwa ketersediaan aman dan cukup. Dan hari ini kita sebetulnya mengalami surplus baik itu sapi, domba, kambing. Oleh karena itu, kepada yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban, saya rasa banyak titik yang memungkinkan menjadi supply.
2: Rombongan Perdana Jemaah Haji khusus asal Indonesia tiba di Bandara Pangeran Muhammad bin Abdulaziz Madinah. Dan informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.
9: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
10: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
11: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
9: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Rombongan Perdana Jemaah Haji khusus asal Indonesia tiba di Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada Sabtu siang. Berbeda dengan jemaah reguler, kelompok haji khusus ini menjalani masa tinggal yang lebih singkat, yakni sekitar 30 hari.
1: Rombongan Perdana Jemaah Haji khusus asal Indonesia tiba di Terminal Internasional Bandara Madinah pada Sabtu 2 Mei 2026 sekitar pukul 11 waktu setempat. Kedatangan mereka disambut langsung oleh petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi daerah kerja bandara beserta tim pengawasan haji khusus. Kedatangan ini menandai dimulainya gelombang pertama pelaksanaan ibadah haji khusus tahun ini yang menawarkan fasilitas dan layanan lebih eksklusif dibanding haji reguler. Selain masa tinggal yang lebih singkat, antrean keberangkatan haji khusus jauh lebih cepat, berkisar 5 hingga 6 tahun dibanding haji reguler yang bisa mencapai puluhan tahun, tentu dengan biaya yang lebih mahal. Selama di Tanah Suci, jemaah haji khusus ditempatkan di Hotel Bintang 5 di kawasan Markaziyah.
2: Perlakuannya untuk secara keseluruhan sih sama aja ya, tapi karena mungkin ada kekhususan ya mereka ya, karena dari harinya mereka kan 22 hari di sini, terus kemudian hotelnya dan maktabnya, terutama yang di Mina tuh lebih dekat di umroh ya, Jabal Umrohnya tuh lebih dekat sih.
1: Setibanya di Madinah, para jemaah dijadwalkan menjalani program Arba'in selama 8 hingga 10 malam. Setelah itu mereka bertolak ke Mekah untuk menjalani proses tawaf ifadah, sa'i dan tahalul. Adapun saat prosesi Armuzda, jemaah haji khusus mengambil skema murur tanpa mabit di Musdalifah.
3: Kami akan langsung menuju ke Mekah melakukan tawaf ifadah, sa'i dan tahalul awal. Ini yang akan kami ambil ya. Madinah, karena flight kami maju satu hari, kami jadi 10 malam di Madinah.
4: Kalau totalnya, Pak?
3: Totalnya kurang lebih di 30 hari.
1: Meski berbeda dalam fasilitas dan durasi tinggal,

0: Pemerintah menegaskan bahwa syarat sah dan rukun haji yang dijalankan tetap sama. Para jemaah diimbau menjaga kesehatan, mengingat Arab Saudi saat ini mulai memasuki musim panas. Kedatangan jemaah haji khusus akan terus berlangsung secara bergelombang, baik melalui Bandara Madinah maupun Bandara Jeddah dalam beberapa hari ke depan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Momen menunaikan ibadah haji dimanfaatkan untuk memanjatkan doa kepada Sang Pencipta dan tidak terkecuali bagi Gen Z yang sekaligus menjadi jemaah haji termuda dari Bojonegoro, Jawa Timur. Berhaji mendampingi sang ibu, ia pun berharap bisa diterima di perguruan tinggi yang ia impikan. Sementara di Embarkasi, Surabaya mencatat memasuki bulan Mei, ada sebanyak 15.557 jemaah dan petugas yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci.
2: Inilah Abian Farel Huda bersama sang ibu asal Bojonegoro, Jawa Timur saat berada di Asrama Haji Embarkasi Sukolilo. Menjadi jemaah haji termuda di kloternya, Abi yang berangkat haji mendampingi sang ibu mengaku bersyukur bisa menunaikan rukun Islam yang kelima di usia yang terbilang muda dengan masa tunggu 15 tahun. Tak ada persiapan khusus yang ia lakukan selain menjalankan rangkaian ibadah. Abian juga memiliki harapan dan doa yang akan dipanjatkan di Tanah Suci. Yakni doa untuk kesuksesan masa depan, termasuk rencana melanjutkan kuliah dan bisa diterima di perguruan tinggi yang diinginkan.
3: Ya, Alhamdulillah sudah menjadi panggilan Allah. Sudah rezeki.
4: Memang daftarnya sejak kapan, Mas?
3: 2011. 11, Mas. 11.
4: Oh, daftar sendiri ya?
3: Bukan. Gantikan.
4: Oh, warisan. Ya. Penggantian ya?
3: Iya.
2: Abian naik haji menggantikan ayahnya yang meninggal 2 tahun lalu. Pasangan ibu dan anak ini sedianya berangkat pada 2025 kemarin, namun lantaran terbentur batasan usia minimal sebelum adanya perubahan aturan, ibu dan anak ini baru bisa diberangkatkan pada tahun ini. Sementara itu, operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Surabaya mencatat, hingga awal Mei ini capaian keberangkatan jemaah haji terus meningkat dan berjalan lancar. Dari total rencana pemberangkatan sebanyak 44.080 orang dari Embarkasi Surabaya, tercatat 15.557 jemaah dan petugas telah diberangkatkan ke Tanah Suci, atau mencapai 34% dari total rencana tahun ini. Hal ini diungkapkan oleh Ketua PPIH Muhammad As'adul Anam Sabtu siang. Kloter 39 yang telah diberangkatkan tercatat on time tanpa keterlambatan maupun percepatan. PPIH juga melaporkan 1 jemaah wafat di Arab Saudi. Sementara itu, sebanyak 11 jemaah mengalami penundaan keberangkatan di asrama haji, namun sebagian sudah diberangkatkan setelah dinyatakan layak terbang.
5: Sudah 14.797, 34%. Itu kemudian yang tunda itu ada beberapa, diantaranya adalah sakit dan juga kemarin ada yang hamil itu. Jadi yang hamil dari Lamongan, kemudian yang tunda dari Pasuruan, karena tidak memungkinkan untuk berangkat seperti itu. Kemudian jemaah yang meninggal, semoga tidak ada lagi, hanya satu di Madinah kemarin, kloter 8 Kabupaten Pasuruan.
2: Sementara Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung mencatat, hingga Sabtu kemarin sebanyak 2.657 jemaah haji dari 6 kelompok terbang telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Kepala Kanwil Kemenhaj Lampung menyebutkan jemaah yang batal berangkat lantaran harus menjalani cuci darah dan juga dikarenakan faktor usia. Lebih lanjut terkait kondisi jemaah Lampung yang sudah berada di Madinah, Ansori memastikan mayoritas dalam keadaan sehat. Meski ada beberapa jemaah lanjut usia yang kelelahan akibat perjalanan jauh.
6: Jemaah haji kita Lampung dari yang sudah kita berangkat dari asrama haji sebanyak 6 kloter ya. Total jam masuk asrama itu 2.667. Kemudian total jemaah yang sudah diberangkatkan 2.657. Ada 10 orang yang gagal dan sudah berangkat.
2: Ia pun memastikan jemaah haji yang kelelahan sudah mendapatkan bantuan medis sehingga bisa melanjutkan ibadah dalam kondisi yang stabil. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang mahasiswi di Ambon, Maluku menjadi jemaah haji setelah menggantikan posisi ibundanya.

0: yang meninggal dunia pada 2024 lalu. Biaya untuk tabungan haji diperoleh orang tuanya saat menyelamatkan sisa uang saat kebakaran menghanguskan usaha mereka.
1: Jemaah haji asal kota Ambon, Rizky Fauziah, tersenyum karena mendapat kesempatan berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Namun di balik kebahagiaannya, terbersit kesedihan karena mahasiswi Fakultas Farmasi ini pergi haji menggantikan ibundanya yang wafat pada tahun 2024. Rizky Fauziah yang berusia 21 tahun menjadi salah satu jemaah haji yang tergolong muda dari total 587 jemaah haji di kota Ambon.
2: Saya digantikan mama untuk berangkat haji, dipercayakan sama keluarga karena mama meninggal tahun 2024 kemarin.
1: Tiket haji yang didapatkan Rizky dan ayahnya saat ini tak lepas dari bencana kebakaran yang dialami keluarga mereka pada 2012. Kala itu tempat usaha mereka di Pasar Luhu Timur mengalami kebakaran. Almarhumah ibundanya, Nur Aidah, sempat menerobos kobaran api dan berhasil menyelamatkan sebagian uang yang tersimpan. Dari uang yang terselamatkan, sebagian dipakai modal usaha dan sebagian lagi untuk menabung haji kedua orang tuanya. Orang tua Rizky butuh waktu 10 tahun hingga tabungannya cukup untuk mendaftar haji. Sayangnya, sang ibu lebih dulu dipanggil Sang Ilahi sebelum berangkat ke Tanah Suci.
2: Sampai di sana, nanti doakan mama supaya ditempatkan di tempat yang terbaik. Semoga amal ibadahnya diterima.
1: Rizky dan sang ayah tergabung dalam kloter 24 dan kloter 26 dan dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada 7 Mei nanti. Said Suta, Ambon, Maluku.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Serangan udara militer Israel menghantam kota Habush di distrik Nabatieh, Lebanon. 6 orang tewas dalam serangan kali ini. Sementara itu, drone peledak kelompok Hizbullah juga dilaporkan menghantam kendaraan militer Israel di Misgav Am pada Jumat waktu setempat. Sejumlah orang terluka dalam insiden ini.
3: Asap tebal membumbung tinggi di langit kota Habush, Lebanon Selatan, usai jet tempur Israel melancarkan rentetan serangan udara pada Jumat waktu setempat. Serangan ini terjadi kurang dari satu jam setelah militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi bagi penduduk setempat. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat 6 orang dinyatakan tewas dan sejumlah warga lainnya terluka dalam insiden ini. Para korban luka segera dilarikan ke Rumah Sakit Al-Najda Al-Sahabia untuk mendapatkan perawatan intensif. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel menyatakan ambisinya untuk membentuk zona keamanan hingga ke Sungai Litani yang mencakup sekitar 10% wilayah kedaulatan Lebanon. Hal ini membuat militer Israel semakin sering melakukan penyerangan di perbatasan Lebanon Selatan. Sementara itu, sebuah drone peledak yang dilaporkan diluncurkan dari wilayah Lebanon menghantam sebuah kendaraan Israel di dekat Misgav Am dan memicu kebakaran besar. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel mengonfirmasi 2 orang mengalami luka-luka akibat insiden tersebut. Sebelumnya, kelompok Hizbullah juga telah melancarkan serangan drone terpisah yang dilaporkan terjadi pada hari Kamis 30 April. Serangan drone menargetkan kapal kargo Israel. 12 orang dinyatakan terluka dalam insiden tersebut.
0: Intervensi militer Israel terhadap kapal kemanusiaan yang hendak menuju Gaza kembali terjadi di perairan internasional. Seorang aktivis di atas kapal Global Sumut Flotilla menyebut tindakan tersebut sebagai aksi yang brutal dan juga melanggar hukum internasional. Sementara itu, lebih dari 100 aktivis pro-Palestina yang dicegat kapalnya kini tiba di Pulau Kreta, Yunani.
4: Dün akşam saatlerinde dronlar bizleri taciz etmeye başladı. Önce küçük dronlar.
5: Ömer Aslan, seorang aktivis asal Turki, membagikan pengalamannya saat berada di atas kapal Kirolama yang menjadi bagian dari Global Sumut Flotilla. Militer Israel sempat mengeluarkan peringatan agar kapal-kapal tersebut putar balik, namun ditolak oleh para aktivis. Ömer menyebut militer Israel memaksa mereka untuk balik arah. Tak hanya intim

0: Intimidasi, pasukan Israel dilaporkan memutus koneksi internet dan telepon sebelum akhirnya melancarkan serangan fisik.
1: Dün akşam saatlerinde dronlar bizleri taciz etmeye başladı. Önce küçük dronlar, sonra dronlar büyüdü ve sayısı arttı. Daha sonra bir helikopter geçti. Daha sonrasında yakınımızdaki yarım mil, bir mil yakınımızdaki diğer filonun teknelerine telsizden anons geçiyorlar. Geriye dönün, bu insani yardımı biz götürelim. Ama böyle bir şey olamaz. Bunlar onların kibar bir tehdidiydi. Geriye dönmemizi istediler.
0: Sebanyak 22 kapal dilaporkan telah disita oleh militer Israel. Sebanyak 180 aktivis yang berada di atas 21 kapal yang tercegat kini dibawa menuju pelabuhan Ashdod di Israel. Sebanyak 168 aktivis dari kelompok Global Summit Flotilla yang kapalnya dicegat oleh militer Israel tiba di daratan Aterino Lakos, Kreta, setelah dipindahkan dari kapal militer Israel ke perahu-perahu kecil milik Yunani. Para aktivis ini adalah bagian dari misi kemanusiaan yang berlayar dari Barcelona, Spanyol sejak 12 April lalu mengirimkan bantuan ke Gaza. Setibanya di daratan, para aktivis disambut oleh deretan bus dan ambulans yang telah disiapkan oleh otoritas setempat. Meski sebagian besar telah dipulangkan, penyelenggara menyatakan 2 aktivis masih ditahan oleh otoritas Israel. Hingga kini, puluhan kapal yang tersisa masih berencana untuk berlabuh sejenak di Kreta sebelum memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Gaza.
2: Serangan drone Ukraina menghantam pelabuhan Tuapse, Rusia. Serangan mengakibatkan kebakaran hebat dan tumpahnya minyak di sepanjang garis pantai. Sementara itu, Rusia melancarkan serangan drone di Kharkiv, Ukraina pada 2 Mei waktu setempat. 6 warga dilaporkan terluka dalam serangan ini.
3: Serangan drone Ukraina menghantam pelabuhan Tuapse di Rusia Jumat pada 1 Mei. Serangan memicu kebakaran hebat sejumlah infrastruktur bangunan dan tumpahan minyak di sepanjang garis pantai. Rekaman amatir warga setempat memperlihatkan asap tebal membubung tinggi ke udara akibat serangan. Otoritas setempat mengonfirmasi serangan tersebut merupakan serangan keempat yang dilancarkan Ukraina di Tuapse sejak 16 April lalu. Serangan sebelumnya dilaporkan sempat membakar kilang minyak di kota tersebut setidaknya 2 kali. Dilaporkan Ukraina menargetkan aset energi milik Rusia. Pemerintah Rusia memperlakukan peringatan darurat kepada warga agar tetap di dalam rumah selama serangan berlangsung. Tak tinggal diam, Rusia juga melancarkan serangan drone di Kharkiv, Ukraina pada 2 Mei waktu setempat. Serangan menghantam sedikitnya 4 pom bensin dan sebuah bangunan. Pemadam kebakaran telah dikerahkan otoritas tempat untuk memadamkan kobaran api. Tak ada korban tewas, namun 6 warga dilaporkan terluka dalam serangan itu. Dengan perang yang telah memasuki tahun kelima dan negosiasi damai yang terhenti, Rusia dan Ukraina terus saling melancarkan serangan udara dengan menargetkan fasilitas energi masing-masing.
2: Aksi demonstrasi Hari Buruh di Berlin berujung penangkapan oleh aparat kepolisian. Bentrokan antara demonstran dan juga polisi tidak terelakkan.
4: Polisi mengamankan sejumlah peserta aksi dalam peringatan May Day yang diwarnai ketegangan pada Kamis waktu setempat. Salah satu peserta aksi terdengar berteriak, menyebut tindakan tersebut sebagai kekerasan polisi. Sementara itu, peserta lainnya tetap melanjutkan aksi dengan membawa bendera dan meneriakkan slogan. Penangkapan ini terjadi di tengah aksi yang digelar kelompok Antifa dan aktivis buruh lainnya di berbagai titik di Berlin dalam rangka memperingati International Workers' Day. Bentrokan antara polisi anti huru-hara dan demonstran mewarnai aksi peringatan Hari Buruh di Berlin Jumat waktu setempat. Aparat kepolisian menyerbu massa dan menahan sejumlah orang dalam demonstrasi May Day yang berlangsung tegang. Para aktivis berdiri dalam formasi rapat membentuk barisan pertahanan. Namun polisi kemudian mendorong mereka hingga ke badan jalan dan melakukan penangkapan. Petugas mengepung serta terlibat dorong-dorongan dengan para demonstran sepanjang bentrokan berlangsung. Tahun ini, peringatan Hari Buruh di berbagai negara Eropa dan wilayah lainnya diikuti ribuan pekerja yang turun ke jalan dipicu oleh meningkatnya biaya hidup serta konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah. Aksi Revolutionary May Day di Berlin diwarnai ribuan demonstran yang turun ke jalan membawa berbagai spanduk dan atribut Jumat waktu setempat. Para peserta aksi berbaris sambil membawa banner bertuliskan kebebasan, perdamaian, solidaritas, serta mengibarkan bendera di sepanjang jalur demonstrasi. Aksi berlangsung dinamis dengan massa yang terus bergerak, membawa spanduk dan meneriakkan slogan-slogan perlawanan. Peserta aksi menyuarakan penolakan terhadap perang dan kehadiran militer asing. Sementara itu, aparat kepolisian anti huru-hara tampak bersiaga dan memantau jalannya aksi dari sejumlah titik untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama peringatan International Workers' Day berlangsung.
2: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Heranov Al-Bashir. Saya Bram Herlomong pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
5: Pemirsa, aksi seorang pria bergelantungan di atas mobil di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat menjadi viral di media sosial. Aksi nekat itu diduga masalah keluarga. Selain informasi tadi, sesaat lagi kami sajikan pembahasan kami pada sore ini. Potongan ojol turun jadi 8%. Kapan berlakunya? Saya Heranov Al-Bashir kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Presiden Prabowo resmi menandatangani Perpres nomor 27 tahun 2026 yang memangkas potongan aplikator ojek online ojol menjadi maksimal 8% yang sebelumnya di angka sekitar 20%. Hal itu disampaikan saat perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Monas.
6: Dengan adanya Perpres nomor 27 tahun 2026 ini tentunya membawa kebahagiaan dan angin segar bagi pengemudi ojek online. Seperti Aziz, bapak dua anak yang sudah menggeluti profesi ojol selama 11 tahun lamanya. Ia mengaku sangat gembira dengan kabar pemotongan hingga 8%. Menurut Aziz, potongan 8% itu akan membuatnya lebih semangat bekerja bila benar bisa terwujud.
7: Waduh, kalau emang benar 8%, saya senang banget. Senang banget, mudah-mudahan terrealisasi.
6: Setali tiga uang dengan Aziz, Ardi, bapak dua anak yang juga berprofesi sebagai ojol selama 7 tahun mengaku gembira dan bahagia atas keputusan ini. Ia berharap dengan adanya perpres ini, pendapatan hariannya bisa bertambah.
8: Senang banget lah, kalau benar-benar itu terjadi sih 8% gitu.
9: Ya. Emang sebelumnya abang dipotong berapa sih bang?
8: 20% bisa, kadang-kadang 20 lebih bisa.
9: Nah abang, dengan harapannya jadi 8% apa nih harapan abang?
8: Ya,
9: tambah semangat lah kerjanya.
8: Ya, udah otomatis tambah semangat juga penghasilannya lebih tinggi juga jadinya nantinya.
6: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansa menilai, sebelum diumumkan, peraturan presiden ini sebaiknya harus melalui kajian dan telaah akademik publik lebih dahulu. Trubus yang juga guru besar Sosiologi Hukum Universitas Trisakti ini mengkhawatirkan apabila perpres ini dipaksakan, maka akan menimbulkan masalah ke depannya dan akan membuat para aplikator hengkang.
10: Ini kan satu perdebatan yang panjang menurut saya. Yang kedua, pemutusan pemerintah ini memang harusnya melalui bersifat partisipasi publik ya, artinya publik diajak ngomong dulu, diajak bicara, dalam ini driver ini termasuk di dalam hal ini juga para pelaku usaha. Jadi para pelaku usaha, para aplikator ini harusnya diundang, diajak bicara dulu yang ideal seperti apa, sehingga ada semacam win-win solution gitu.
6: Modantara, Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia melalui rilis resmi yang diterima CNN Indonesia TV menilai bahwa rencana pembatasan bagi hasil antara mitra dengan platform aplikator menjadi 8% adalah kebijakan yang terlalu drastis dan terlalu dipaksakan. Modantara menilai kebijakan ini berisiko menimbulkan dampak sistemik yang bisa menghentikan denyut nadi ekonomi digital Indonesia jika diterapkan tanpa diskusi atau kajian yang mendalam dengan pelaku industri.

0: Sementara itu, PT Goto Gojek Tokopedia dalam keterangan resminya menyatakan akan mematuhi aturan pemerintah terkait perlindungan pekerja transportasi online termasuk ketentuan baru mengenai penurunan tarif pengemudi ojek online atau ojol dari 20% menjadi 8% yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Meski begitu, perusahaan akan lebih dahulu mengkaji perpres tersebut guna memahami detail aturan serta berbagai penyesuaian yang perlu dilakukan. Jimmy Chandra, Andika Surahmanto, Jakarta.
1: Pemirsa, sejumlah kalangan ekonom menilai rencana penurunan tarif bagi pengemudi ojek daring diturunkan jadi 8% dari sebelumnya di angka sekitar 20% tak langsung membuat pendapatan pengemudi ojek online ojol meningkat. Untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Kurnia Ramadana selaku tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah dan juga Raden Igun Wicaksono, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia. Selamat sore. Bapak-bapak, Assalamualaikum. Mas Kurnia, Mas Igun.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saya ucapkan selamat dulu nih buat Mas Kurnia sudah menjadi bagian pemerintah ya, Mas, di Badan Komunikasi Pemerintah. Saya langsung saja ke Mas Kurnia, tapi sebelum menjawabnya, Mas, saya akan putarkan dulu grafis statement dari Gojek dan Grab. Kami sedianya juga mengundang Modantara ya, dari Asosiasi Mobilitas Pengantaran Digital Indonesia, tapi belum bisa bergabung, termasuk dari Gojek Grab. Kita akan putarkan statementnya, saya akan bacakan dari Gojek terlebih dahulu, kita punya grafisnya. Untuk Gojek dengan skema terbaru ini akan mematuhi regulasi Perpres nomor 27 tahun 2026. Kemudian Goto juga tengah melakukan pengkajian mendalam, memahami detail penyesuaian baru dan juga peraturan ini. Kemudian kita bacakan untuk Grab, yang disampaikan oleh Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Gunadi yang menyebut menghormati arahan yang diberikan oleh pemerintah, mendukung visi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Tapi belum jelas begitu ya, belum detail bagaimana skema yang akan diterapkan nanti. Saya langsung ke Mas Kurnia dulu, Mas, dari pemerintah bisa dijelaskan skema apa yang akan diterapkan nanti implementasinya dengan peraturan ini?
3: Ya, pada saat peringatan May Day yang lalu, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan para pekerja atau buruh. Salah satunya terkait dengan saudara-saudara kita yang saat ini bekerja sebagai mitra ojek online, baik yang ada di dua korporasi besar, Goto maupun Grab. Yang ingin ditekankan oleh Presiden saat May Day kemarin bahwa pemerintah juga memprioritaskan kesejahteraan para pekerja dalam hal ini driver ojek online, sehingga Presiden menerbitkan peraturan Presiden yang mana memberikan keleluasaan bagi driver ojek online untuk bisa memperoleh 92% dari setiap rate perjalanan dan hanya menyetorkan 8% kepada perusahaan tersebut. Ini juga ingin menjaga stabilitas. Tidak hanya terkait dengan menguntungkan investor saja, akan tetapi satu korporasi, baik seperti Grab maupun Goto, tanpa ada kinerja dari para driver online ini, tentu rantai bisnis mereka pasti akan terganggu. Maka dari itu harus diciptakan stabilitas yang juga memikirkan kelangsungan bisnis dari korporasi dan juga kesejahteraan hidup para saudara-saudara kita yang menjadi driver ojek online. Tentu pasti ada penyesuaian dan syukurnya dua korporasi tadi yang tadi ditayangkan oleh CNN Indonesia mematuhi peraturan Presiden dan berusaha untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian di internal bisnis korporasi mereka. Dan kalau terkait dengan tema besar diskusi kita hari ini, kapan ini akan berlaku, kita tunggu, karena sudah disebutkan oleh Presiden, pasti dalam waktu dekat turunan atau substansi dari perpres itu akan mulai dilihat oleh setiap pihak. Yang penting ketika satu peraturan perundang-undangan berlaku, maka ini mengikat bagi semuanya. Maka dari itu, setiap pihak yang terdampak oleh perpres tersebut harus tunduk dan patuh terhadap perintah peraturan presiden tersebut. Demikian, Mas.
1: Oke, sudah ada keberatan dari pelaku industri dengan kebijakan ini?
3: Ya, pasti setiap kebijakan itu ada pro dan kontra. Namun tugas pemerintah adalah memastikan agar stabilitas ekonomi itu bisa terlaksana. Tidak hanya stabilitas bisnis korporasi, tapi pihak-pihak yang bersentuhan langsung pada bisnis ekonomi digital tersebut harus difikirkan kesejahteraannya. Maka dari itu kita meminta kepada korporasi-korporasi besar terkait dengan ojek online untuk melakukan penyesuaian bisnis agar tidak hanya terkait dengan profit korporasi, tapi juga profit para pekerja itu juga harus difikirkan secara matang melalui peraturan yang diterbitkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Oke, demikian, Mas Igun, bagaimana kemudian gambaran yang Anda terima dari Gojek, Grab, dan juga sebagainya aplikator terhadap kebijakan baru ini? Apakah sudah disesuaikan skemanya di lapangan?
4: Ya, terima kasih. Sebelumnya kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia beserta rekan-rekan pengemudi ojek online yang ada di Indonesia yang menginginkan adanya bagi hasil yang sebelumnya nih, tuntutan kami kan 90%, 10%. Namun ternyata Bapak Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pembagian hasil itu 92.8%. Nah, ini kami apresiasi hal ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada kepresidenan Bapak Presiden Prabowo maupun lembaga terkait lainnya dan pemerintah. Nah, untuk implementasi dari perpres ini kami kan juga belum mendapat salinannya seperti apa. Okay. Namun juga kami menginginkan dari pelaku usaha dari para platform ini juga dapat mematuhi apa yang sudah dibuat oleh, yang sudah ditandatangani dalam perpres 27 tahun 2026 ini oleh Bapak Presiden Prabowo. Nah, kami berharap pelaksanaan implementasi ini dapat dilaksanakan secepatnya.
1: Baik, tapi Anda belum mendapat gambaran skema apa yang diterapkan. Karena kalau kita kutip dari ekonom Mas Igun, dari Selios yang menyebut tidak secara langsung menambah pendapatan driver karena menganut sistem biaya tetap atau fixed cost. Anda tahu soal ini?
4: Sebenarnya kami sudah beberapa kali berdiskusi dengan beberapa lembaga kajian ya juga. Baik. Sebelum-sebelumnya sudah melakukan kajian bersama juga, gitu. Nah, hasil ini merupakan kajian juga dari kami, secara empiris juga ya, dari tahun 2018.
1: Oke.
4: Kami tetap konsisten untuk melakukan tuntutan pada saat itu 90-10. Nah, karena apa? Akan ada efek domino di sini. Efek dominonya itu kami menginginkan ada peningkatan eksponensial naik dalam ekonomi Indonesia, ekonomi kerakyatan. Karena apa? Kenaikan dari pendapatan dari pengemudi ojek online dengan bagi hasil 92% pastinya itu akan bermanfaat juga untuk ekosistem di luar transportasi online. Di sini ada ekosistem UMKM juga. Okay. Itu yang sudah kami kaji sebelumnya. Baik. Jadi ada kenaikan ekonomi kerakyatan.
1: Ada efek domino lainnya, Mas Igun. Saya catat juga dari ekonom memprediksi diskon kepada penumpang akan berkurang, otomatis tarif ojol akan mahal. Ini bagaimana? Apakah akan terjadi sedemikian rupa? Ada kenaikan tarif kepada penumpang?
4: Kami tidak menginginkan adanya kenaikan tarif karena tarif ini tidak serta merta naik juga ya. Ini kan yang diberikan substansinya adalah bagi hasil antara pengemudi dengan platform.
1: Baik.
4: Nah, tarif ini belum ada keputusan naik. Artinya tidak ada akan ada kenaikan tarif. Mungkin diskon atau segala macam promo itu yang akan terkoreksi di situ. Tapi kalau tarif tidak ada kenaikan.
1: Oke. Apakah Anda juga tahu, Mas Kurnia, dengan skema fixed cost yang masih diterapkan oleh beberapa aplikator? Mas Kurnia.
3: Sorry, bagaimana Mas
1: pertanyaannya? Apakah Anda masih tahu skema fixed cost ini masih diterapkan oleh aplikator sehingga tidak secara otomatis membuat pendapatan driver meningkat?
3: Iya, sudah pasti penyesuaian-penyesuaian itu akan dilakukan oleh korporasi-korporasi tersebut. Namun poin kami tidak masuk pada proses bisnis lanjutan pasca perpres ini keluar.

0: Akan tetapi penekanan kami kepada setiap lini bisnis, khususnya ekonomi digital, harus turut mempertimbangkan kesejahteraan para pekerja. Jadi penyesuaian-penyesuaian terhadap peraturan presiden tersebut sangat dikembalikan, sangat agile, sangat diberikan keleluasaan kepada korporasi-korporasi tersebut. Demikian.
1: Oke, perlu kita elaborasi nanti di lain waktu dengan Modantara begitu ya, dan juga pihak aplikator. Implementasinya seperti apa dengan skema fixed cost yang akan diterapkan ini. Terakhir kepada Mas Igun. Mas Igun, Anda akan juga dijanjikan oleh pemerintah akan tetap mendapatkan asuransi kesehatan, BPJS Kesehatan. Ini yang selalu digaungkan ketika May Day kemarin.
2: Ya, betul. Ya, itu kami menunggu dari salinan perpres. Seperti apa jaminan sosial yang akan diberikan kepada para driver dan jaminan kesehatan yang akan diberikan kepada driver. Apakah ini dibayarkan sepenuhnya oleh pihak pemerintah atau pihak aplikasi atau memang ada pembagian pembayaran untuk pembayaran jaminan-jaminan sosial maupun jaminan kesehatan ini. Kami masih menunggu salinan dari pihak pemerintah maupun kepresidenan.
1: Baik.
2: Semoga dalam waktu dekat bisa kami terima ya.
1: Baik. Oke, bisa diterima dalam waktu dekat, Mas Kurnia, salinan tadi, permintaan dari Mas Igun, teman-teman di lapangan, sekaligus proses teman Anda.
0: Iya, benar sekali. Karena sudah diumumkan oleh Presiden secara terbuka pada tanggal 1 Mei tersebut, dan sifat peraturan perundang-undangan itu terbuka bagi seluruh pihak untuk mengaksesnya, apalagi ada kepentingan dari korporasi-korporasi tertentu untuk menyesuaikan lini bisnisnya. Yang bisa dipastikan oleh pemerintah, sudah pasti dalam waktu dekat perpres tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
1: Demikian, termasuk jaminan sosialnya ya Mas ya, dipastikan?
0: Ya, benar sekali. Tidak hanya bicara tentang keuntungan yang bisa didapatkan oleh para pekerja driver ojek online, namun Presiden dan pemerintah juga melihat ada urgensi bagi pekerja agar bisa dilindungi secara kesehatan dan dijamin oleh setiap korporasi yang mempekerjakan mereka atau menjajaki mereka sebagai mitra bisnis.
1: Baik, baik, terima kasih. Kita akan tunggu implementasinya seperti apa. Jangan sampai memberatkan penumpang nanti dengan kebijakan baru ini, dan kita harapkan pengemudi akan naik pendapatannya dengan perpres baru ini. Terima kasih untuk waktunya Bapak-Bapak berdua, Mas Kurnia Ramadana, tenaga ahli utama atau tenaga ahli bidang komunikasi pemerintah, dan juga Mas Raden Igun Wicaksono, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak.
2: Waalaikumsalam Mas Heran.
1: Berikutnya, si seorang pria bergelantungan di atas mobil menjadi viral di media sosial di kawasan Jakarta Barat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ke peristiwa berikutnya, aksi seorang pria bergelantungan di atas mobil menjadi viral di media sosial. Peristiwa terjadi di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Jumat sore. Mengutip dari laman detik.com, Kapolsek Grogol Petamburan Reza Ditya mengatakan belum ada laporan terkait peristiwa ini. Aksi nekat ini diduga dipicu oleh masalah keluarga dan sempat dimediasi oleh pihak keamanan sebelum mobil melaju. Aksi nekat ini membuat kawasan di sekitar Grogol macet karena banyaknya warga dan juga pengguna jalan yang kaget melihat peristiwa ini. Sementara itu, imbas pembangunan LRT Jakarta Halte Bus Transjakarta Manggarai akan ditutup sementara. Namun pada hari Minggu pagi 3 Mei 2026, halte ini masih beroperasi. Penutupan akan ditunda sementara hingga Senin pagi.
1: Pembangunan LRT Jakarta membuat halte Transjakarta Manggarai akan ditutup sementara. Hal ini disampaikan melalui akun resmi Transjakarta pada Sabtu 2 Mei 2026. Walaupun akan ditutup sementara, para pengguna masih bisa menggunakan layanan Transjakarta melalui halte temporer yang berada di sisi jalan halte utama. Kedua halte temporer ini nantinya akan dapat diakses melalui jembatan penyeberangan yang biasa dilewati untuk menuju halte utama Transjakarta Manggarai. Sementara Transjakarta melalui akun sosial medianya pada hari Minggu 3 Mei 2026 menyampaikan bahwa halte utama masih beroperasi dan belum ada perubahan rute ataupun pemindahan ke halte temporer. Penutupan ini akan

tunda sementara dan akan diberlakukan pada hari Minggu siang atau Senin pagi. Sejumlah warga pun merespon rencana penutupan halte Transjakarta Manggarai ini. Mereka berharap agar proyek pembangunan LRT dapat segera diselesaikan.

0: transportasinya lebih nyaman.
1: Saya sih nggak terlalu terpengaruh ya kalau dari segi perubahan jalurnya ini, karena tidak terlalu sering, cuma ada beberapa teman saya yang sering cerita memang cukup repot juga dari segi perubahan jalurnya ini, terlebih lagi di hari-hari weekend yang akan datang, weekday yang akan datang mungkin ya, gitu, apalagi yang sering menggunakan.
2: Menurut saya sih cukup bagus gitu ya, apalagi ini kan LRT kan di atas dari jalan raya, jadi itu bisa mengatasi kemacetan gitu ya, apalagi kan banyak pengguna kendaraan pribadi. Jadi dengan adanya LRT ini ya cukup membantu untuk mengatasi kemacetan gitu. Harapannya untuk Jakarta semoga apa ya, semakin luas lagi, terus juga halte-halte yang sekiranya saya lihat gitu ya masih semakin baik yang kurang layak itu mungkin bisa dibenahi kembali kayak gitu.
3: Pihak Transjakarta juga mengimbau warga menggunakan layanan bus Transjakarta untuk selalu memantau dan juga mengantisipasi rute maupun waktu keberangkatan dari halte temporer yang sudah disiapkan.
4: Halte Transjakarta Jalur Manggarai masih beroperasi hingga pagi ini. Bagi pengguna Transjakarta, masih bisa mengakses melalui halte utama Manggarai. Menurut informasi yang didapat hari ini, penutupan dan perubahan jalur akan diberlakukan siang ataupun besok pagi. Untuk informasi lebih lengkapnya, bisa didapatkan melalui kanal resmi Transjakarta. Muhammad Anwar, Evan Askam, Jakarta.
3: Berikutnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, menghadiri peletakan batu pertama Gedung Markas Polda DIY di Godean, Kabupaten Sleman pada hari Minggu pagi. Dengan mengusung tema Bangun Bayangkara Presisi Hamemayu Hayuning, Bawono acara ini menjadi simbol transformasi infrastruktur Polri yang menjunjung tinggi nilai budaya lokal. Meskipun begitu, Mapolda DIY yang baru ini akan mengedepankan 4 konsep Smart City, yaitu menggunakan data dari berbagai sumber secara real-time, menggunakan sistem memantau, dan juga memahami opini serta perasaan masyarakat. Mapolda DIY juga akan dilengkapi dengan Cyber Security Defense Center, dan terakhir menggunakan sistem Decision Intelligence and Knowledge. Semua ini dengan tujuan agar semua keputusan diambil secara cepat, tepat, akurat, berbasis data, dan berkelanjutan.
5: Sebagaimana tema dari pembangunan Mapolda, yaitu membangun Bayangkara Presisi Hamemayu Hayuning Bawono. Artinya bagaimana kita memiliki makna untuk bisa menjaga, memperbaiki, dan menciptakan keindahan serta keharmonisan bermasyarakat yang tentunya ini sejalan dengan Tribrata dan Catur Prasetya. Dan juga kami juga mendapatkan amanah agar ke depan gedung Polda DIY ini dibangun dengan konsep Smart City.
3: Informasi selanjutnya, ribuan warga memadati festival kuliner di perkabungan sekitar makam dan juga Masjid Sunan Giri di Gresik, Jawa Timur. Digelar di akhir pekan, tepatnya di Ahad Kliwon, festival kuliner ini unik itu menghadirkan puluhan sajian dan jajanan tradisional.
6: Jalanan kampung atau pedukuhan Kajen, Desa Giri, Kebomas, Gresik, berubah jadi lautan manusia setiap kali penanggalan Ahad Kliwon tiba. Seperti di Minggu pagi, di awal bulan Mei ini, warga kampung di dekat makam dan Masjid Sunan Giri ini kembali menggelar festival kuliner bertajuk Pasar Panganan Girimbien. Di gelaran kelima festival kuliner ini, tak kurang dari 15 sajian khas seperti lontong rumo, gulai obos, hingga sego koto besengek, dan 15 jenis minuman tradisional serta 60-an menu jajanan dihadirkan. Sesuai namanya, sajian dan suasana Girimbien atau Giri zaman dulu memang jadi titik berat dalam festival ini. Selain lewat kostum yang dikenakan para penjual, suasana jual-beli zaman baheula juga semakin terasa berkat penggunaan koin gobok. Mirip uang kepeng zaman kerajaan Majapahit, koin ini menjadi alat tukar selama gelaran festival dengan pecahan senilai Rp10.000, Rp5.000, dan Rp2.000. Meski cita rasanya tergolong unik dan jarang dijumpai, harga aneka sajian di pasar Girimbien sendiri relatif terjangkau, berkisar belasan ribu rupiah per porsinya. Maka tak heran, festival penganan khas Giri ini juga menarik perhatian warga dari luar Kota Wali.
7: Bagus sekali karena melestarikan makanan tradisional. Kan kalau anak-anak sekarang, anak muda,

0: Udah genset, belum pernah kenal nih makanan-makanan. Jadi saya bawa pulang buat anak-anak saya. Biar tahu makanan itu lebih enak tradisional ini. Sehat lagi. Ya harusnya lebih, lokasinya bisa lebih menarik lagi. Jadi anak-anak muda kesini mudah gampang makan di tempat. Ini kayaknya tempatnya belum ada tempat untuk makan dine-in ya istilahnya anak sekarang. Betul.
1: Sajian hidangannya
0: sudah cuna enak. Ini baru mau cicip ya, moga-moga enak dan suka.
2: Bupati Gresik yang menyempatkan diri menjajal aneka sajian Pasar Giribien mengapresiasi inisiatif warganya dalam melestarikan kekayaan kuliner daerah. Melihat tingginya animo dalam festival kuliner khas wilayah Giri ini, pemerintah Kabupaten Gresik juga berencana menjadikannya agenda wisata rutin. Tentunya dengan mempertimbangkan sejumlah perbaikan seperti optimalisasi potensi sumber daya di sekitar dan penyediaan kantong parkir yang lebih memadai.
3: Jajanannya masih banyak yang perlu dikenalkan, dilestarikan kepada masyarakat secara umum. Warisan budaya tak benda ini mungkin menjadi sebuah identitas masyarakat Kajen sendiri. Ini yang kita dampingi melalui Dinas Parekraf Budpora. Kemudian kita tentunya berpikir bagaimana ke depan menjadi event yang menjadi identitas Kajen sendiri.
2: Tak cuma rupa-rupa jajanan, Pasar Giribien juga memperkenalkan potensi lain dari wilayah Giri kuno. Salah satunya lewat workshop membatik bersama komunitas batik Korasi. Sejumlah motif batik khas Giri pun diperkenalkan lewat edukasi batik. Mulai dari motif bunga Korasi, beduk, lampu ceplik, hingga kuliner ikon daerah Giri yakni ketupat ketek. Ketupat berbahan ketan putih ini menjadi salah satu bintang di Pasar Giribien. Dijual seharga 1 koin gobok besar atau setara Rp10.000 per buah. Ketupat ketek banyak diburu pengunjung. Apalagi ketupat yang satu ini biasanya hanya disajikan di malam ke-25 Ramadan atau malam Selawe usai warga berdoa di kompleks makam dan masjid Sunan Giri.
4: Buat dia, tumbas tunggal, gih. Langsung kulau icipin, gih. Enggak pakai santan, Bu. Jadi air sumur minyak bumi itu yang bikin gurihnya itu air sumur minyak bumi. Wah, khas Giri. Ketan asli. Enggak ada di tempat lain selain di Giri, Bu ya. Ya. Selain agenda kuliner di akhir pekan, pasar panganan Giribien adalah cara warga Gresik untuk merawat ingatan kolektif mereka akan kekayaan kuliner dan tentunya rasa dari zaman dulu kala. Salah satunya adalah kupat ketek khas Giri yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan. Yang membedakan ketupat ini dari ketupat lain dari daerah lain adalah ketupat ini tidak menggunakan janur tapi menggunakan daun gebang, ya Bu ya. Dan direbus dengan menggunakan air sumur minyak bumi yang menjadikan rasanya gurih tanpa tambahan santan atau bumbu lainnya. Alan Maulana, Aga Dipa, Gresik, Jawa Timur. Wah, unik ya Bu ya.
5: Ada seorang petugas kebersihan dikeroyok sekelompok orang tak dikenal hingga tewas di pinggir jalan di Sukabumi, Jawa Barat. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut. Ke informasi lain, waspadalah aksi kriminal. Ada seorang petugas kebersihan dikeroyok sekelompok orang tak dikenal hingga tewas di pinggir jalan di Sukabumi, Jawa Barat. Korban tewas dengan luka tusukan di bagian punggung dan bagian kepala. Nah, sementara itu di Pekanbaru Riau, tim gabungan Resmo Pejahatan Ras Polda Riau dan Satreskrim Polresta Pekanbaru berhasil menangkap 4 pelaku perampokan dan pembunuhan terhadap seorang nenek yang video CCTV-nya viral di media sosial.
6: Seorang pemuda berinisial RZ tewas usai dikeroyok sekelompok orang tak dikenal di Jalan Nasional Sukabumi Cianjur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi pada Sabtu malam. Korban yang sedang membawa motor sampah tewas dengan luka tusuk di bagian punggung dan luka benda tumpul di bagian kepala. Dari keterangan saksi mata, korban melintas dari arah Sukaraja menuju Sukabumi dalam kondisi lalu lintas tengah ramai. Korban sempat terlihat berdiri.

0: duel dengan satu orang, kemudian secara tiba-tiba empat orang yang ada di pinggir jalan langsung menyerang korban dengan menggunakan kayu balok dan batu. Polisi telah mengamankan beberapa barang bukti di sekitar lokasi kejadian dan langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku.
1: Satu itu kan play duel, dan yang dari belakang itu yang lain pada ikutan. Ada yang pakai batu, ada yang satu orang. Dari belakang bus ada yang pakai balok, langsung pakai belakang.
2: Waktu kejadian itu kondisinya kayak gimana, Kang? Rame atau ada yang tergeletak atau gimana?
1: Rame, cuma pas tergeletak tuh di sini ada yang nipu pakai batu, atau kecil atau gede lah. Ada yang nipu, tau-tau dari sini.
3: Sekitar jam 17.30 terjadi penganiayaan atau pengeroyokan yang dilakukan lebih dari 2 orang terhadap korban RZ umur 30 tahun yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dia sempat tertolong karena dibawa ke Hermina yang jaraknya cukup dekat, tapi tidak tertolong.
0: Jenazah korban diautopsi pada Minggu pagi untuk mengetahui penyebab pasti kematian, dan kasus ini kini ditangani oleh Unit Reskrim Polsek Sukaraja. Polda Riau kembali melakukan olah TKP kasus pembunuhan dan perampokan seorang nenek berusia 60 tahun berinisial Dede di Pekanbaru. Sekitar 8 orang dari tim laboratorium forensik Polda Riau tiba di rumah korban di Jalan Kurnia 2, Kecamatan Rumbai pada Sabtu siang. Petugas melakukan identifikasi di kamar korban dan ruangan dapur untuk mencari sidik jari pelaku. Menurut polisi, sejumlah barang berharga milik korban seperti perhiasan, uang tunai, dan paspor raib digasak oleh pelaku. Sejauh ini, polisi telah memeriksa 4 orang saksi untuk membantu proses penyelidikan.
4: Kita ya patut keluarga sampaikan tadi itu aja, kecurigaannya sebatas itu.
5: Yang perempuan itu masih kerabat.
4: Ya, dan yang perempuan yang patut itu yang ada di video itu adalah masih kerabat ataupun keluarga besar, dan memang motif itu masih ada ikatan ya menantu antara dari pasangan yang dari nomor satu tersebut.
6: Sakit hati gitu.
4: Ya, belum.
5: Perempuan inisial.
4: Ya, seorang wanita ya. Jadi dengan inisial AF ini yang masih kita kejar.
0: Setelah melakukan penyelidikan, tim gabungan Resmob Jatanras Polda Riau dan Satreskrim Polresta Pekanbaru berhasil menangkap 4 pelaku pada Sabtu 2 Mei 2026. 2 pelaku ditangkap di Aceh Tengah dan 2 lainnya diamankan di Kota Binjai, Sumatera Utara. Sebelumnya, detik-detik perampokan sadis di rumah korban di Jalan Kurnia Pekanbaru Riau terekam kamera CCTV. Dari video CCTV tersebut terlihat sang nenek menerima tamu, yaitu 2 orang perempuan yang diduga saling mengenal dengan korban. Selang beberapa menit, 2 orang pria turun dari mobil, memasuki rumah dan langsung menghantam sang nenek dengan balok kayu hingga meninggal dunia. Pelaku pria juga merusak CCTV yang ada di ruang tengah dan di dapur rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Informasi lainnya hadir usai jeda pemirsa. Untuk itu tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Pemirsa, burung merpati yang setiap sore memenuhi dari pelataran Masjid Nabawi Madinah menjadi daya tarik tersendiri bagi jemaah haji dari seluruh dunia. Fenomena itu tidak hanya menyuguhkan pemandangan indah, tetapi juga menjadi momen berbagi dan juga melepas penat di sela ibadah.
1: Ribuan burung merpati yang menyapa jemaah di pelataran Masjid Nabawi setiap sore menjelang maghrib membuat suasana di sekitar masjid terasa berbeda. Para jemaah tampak asik bercengkrama dengan kawanan merpati. Bagi para jemaah haji, momen ini menjadi pemandangan yang sulit dilupakan. Tak hanya bisa berinteraksi langsung, para jemaah juga bisa bersedekah dengan membeli biji-bijian dari pedagang sekitar untuk dibagikan ke kawanan merpati. Momen ini pun menjadi hiburan tersendiri bagi anak-anak yang ikut serta bersama orang tua mereka.
2: Wah, ini apa sesuatu yang menarik. Pemandangannya jadi cantik gitu ya. Kita juga bisa refreshing bagi makanan ke hewan-hewan, ke burung, ya. Burung merpati ya.
3: Berbagi rezeki.
2: Berbagi ya. Betul.
1: Tak hanya memberi makan, para jemaah pun tak melewatkan momen untuk

0: mengabadikannya. Bersuah foto atau merekam video saat kawanan merpati terbang bersamaan. Menurut warga setempat, burung-burung ini dianggap sebagai bagian dari keberkahan kota Madinah. Meski jumlahnya mencapai ribuan, kebersihan area masjid tetap terjaga berkat petugas kebersihan yang berjaga selama 24 jam.
1: Masjid Nabawi tidak hanya terkenal dengan keindahan arsitekturnya, namun di balik itu ada pemandangan menarik di setiap pelataran Masjid Nabawi. Siapa dia? Burung merpati. Setiap sore menjelang maghrib, burung-burung ini keluar menghibur para jamaah yang akan melaksanakan ibadah. Tidak hanya bisa foto selfie, namun jamaah juga bisa bersedekah. Makanan bisa berinteraksi sekaligus bisa menyentuh burung merpati yang bikin tertarik hati.
0: Kehadiran merpati ini menjadi simbol kedamaian di Kota Nabi. Jika Anda sedang berada di Madinah, jangan lewatkan momen indah ini, sebuah kenangan manis yang bisa dibawa pulang ke tanah air. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
2: Dan bagaimana kondisi terkini jemaah haji Indonesia di Tanah Suci? Kita tanyakan langsung ke rekan kami, sudah bergabung dari luar studio dengan jurnalis Transmedia Lukman Rozak di Arab Saudi. Selamat sore menjelang malam. Assalamualaikum Lukman. Bagaimana perkembangan terbaru di hari ke-13 masa operasional ibadah haji? Silakan.
3: Baik, selamat sore menjelang malam Heranov. Selamat sore pemirsa. Baik Heranov, bisa kami laporkan hari ini adalah hari ke-13 masa operasional ibadah haji. Kalau kedatangan di Madinah di hari yang ke-14, tapi kalau keberangkatan hari ke-13. Baik, bisa kami laporkan hingga hari ke-13 ini sebanyak 74.000 lebih jamaah Indonesia telah diberangkatkan ke Tanah Suci dari tanah air dengan proses mobilisasi yang lancar dan terkendali. Untuk mendukung kenyamanan jamaah di Mekah, pemerintah telah menyiagakan pelayanan terbaik bagi para jamaah haji yang telah tiba di Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh, pada hingga hari Minggu 3 Mei ini sebanyak 192 kloter dengan total 74.000 jamaah telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Dari jumlah ini sebanyak 14.000 Heranov, 14.503 jamaah sudah berada di kota Mekah dan Madinah. Para jamaah haji yang telah tiba di Mekah ini nantinya akan melaksanakan ibadah umroh wajib dan bersiap untuk menyambut ibadah puncak haji, yakni di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Sementara itu, operasional haji sendiri saat ini berjalan sesuai dengan rencana dan perhatian difokuskan terhadap jamaah haji lansia, perempuan, dan disabilitas. Hal ini sesuai dengan slogan pemerintah, yakni haji ramah lansia, ramah perempuan, dan ramah disabilitas. Para haji yang berusia lanjut, perempuan, dan disabilitas ini tentunya akan mendapat perhatian khusus. Tentunya kepada para jamaah haji yang mengalami gangguan kesehatan, itu akan disediakan bus solawat, ada juga bus khusus bagi disabilitas. Dan ketika nanti beribadah umroh di Masjid Al Haram di Mekah, khususnya pada saat tawaf dan sa'i, akan disediakan jasa kursi roda gratis bagi para jamaah haji. Tentunya nanti akan dilakukan oleh para petugas haji yang saat ini sedang bertugas di Mekah. Heranov, terkait kondisi kesehatan sendiri, saat ini tercatat 6.823 jamaah menjalani rawat jalan dan 59 jamaah masih dalam perawatan di rumah sakit di Arab Saudi. Hingga hari ini total jamaah yang wafat atau meninggal dunia itu sudah berjumlah 7 orang dan pemerintah memastikan ketujuh orang jamaah haji yang wafat ini akan mendapatkan haknya, yakni mendapatkan badal haji. Heranov, di tengah cuaca ekstrim yang mencapai 43 derajat Celcius ini, Kementerian Haji dan Umroh menghimbau kepada para jamaah haji agar senantiasa menjaga kesehatan, mempersiapkan fisik secara prima, mental, dan selalu membawa perbekalan ketika beraktivitas di luar atau di lapangan, seperti selalu menyediakan payung, semprotan air, semprotan muka, air mineral, dan obat-obatan agar ketika nanti kesehatan terganggu bisa langsung tertangani dan teratasi dengan cepat. Mungkin ada pertanyaan lagi, Heranov?
2: Bagaimana kemudian kondisi jemaah haji kita yang mungkin masih dirawat hingga sore ini waktu Jakarta di sana?
3: Baik, jemaah haji yang masih dirawat saat ini terus mendapatkan perhatian dari tim kesehatan, tim petugas haji dan tim kesehatan. Dari sekian banyak jemaah haji yang dirawat di rumah sakit, mereka rata-rata menderita komorbid, Heranov, yakni ada yang serangan jantung, ada yang hipertensi, ada yang gula darah tidak stabil, kemudian juga ada TBC ya. Jadi penyakit-penyakit ini rentan karena harus mendapatkan treatment khusus bagi mereka. Ada juga yang tidak bisa bergerak atau mengalami stroke, Eranov. Jadi saat ini mereka dirawat, ada yang dirawat di rumah sakit haji yang sudah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Ada juga yang sedang rawat jalan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI di Madinah. Bagi jemaah haji yang kondisinya sudah mulai stabil namun tidak bisa bergerak, itu nanti tetap akan diantar atau dikirim ke Mekah dengan pengawalan ketat atau pengawalan dari tim kesehatan untuk memberikan rasa aman dan nyaman saat beribadah di Makkatul Mukarromah. Bagi yang masih berada di Madinah akan terus menjalani perawatan hingga kondisinya sembuh. Dan Heranov, kemarin juga terdapat Madinah itu kedatangan jamaah haji khusus dari Indonesia sebanyak kurang lebih satu kloter ya. Mereka saat ini tengah menjalani ibadah arba'in dan menempati hotel yang cukup mewah di kawasan Markasiyah di jantung kota Madinah. Mereka adalah jamaah haji plus atau jamaah haji yang mendapatkan pelayanan ekstra atau pelayanan berbeda dengan jamaah haji reguler lainnya. Mereka ini membayar dengan ongkos yang lebih mahal antara 200 sampai 300 juta rupiah. Perbedaannya, jamaah haji khusus ini penantian atau antriannya tidak terlalu lama, yaitu antara 5 tahun sampai 6 tahun, sementara haji reguler itu bisa 10 hingga 15 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Kemudian perbedaannya lagi nanti saat di kota suci, para jamaah haji khusus ini akan diberi fasilitas yang cukup bagus ya, ketika nanti di Arafah, Musdalifah dan Mina, mereka akan menempati tenda-tenda khusus yang memang disediakan bagi para jamaah haji khusus, tentunya dengan fasilitas AC, makanan yang nusantara, selera nusantara, terus kemudian layanan ekstra lainnya. Sementara haji reguler tetap menjalani seperti haji biasa, yakni tetap harus mabit di Musdalifah tanpa tenda, terus kemudian juga wukuf di Arafah seperti haji-haji reguler lainnya. Heranov.
2: Baik, syafakilah, cepat sembuh bagi jemaah haji kita yang masih dirawat rumah sakit, diberi kesembuhan dan juga bisa beraktivitas ke depannya. Terima kasih Lukman Rozak untuk sementara waktu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Pemirsa, momen menunaikan ibadah haji dimanfaatkan untuk memanjatkan doa kepada Sang Pencipta, tak terkecuali bagi Gen Z yang sekaligus menjadi jemaah haji termuda dari Bojonegoro, Jawa Timur. Berhaji mendampingi sang ibu, ia pun berharap bisa diterima di perguruan tinggi yang ia impikan.
4: Inilah Abian Farel Huda bersama sang ibu asal Bojonegoro, Jawa Timur saat berada di Asrama Haji Embarkasi Sukolilo. Menjadi jemaah haji termuda di kloternya, Abi yang berangkat haji mendampingi sang ibu mengaku bersyukur bisa menunaikan rukun Islam yang kelima di usia yang terbilang muda dengan masa tunggu 15 tahun. Tak ada persiapan khusus yang ia lakukan selain menjalankan rangkaian ibadah. Abian juga memiliki harapan dan doa yang akan dipanjatkan di tanah suci. Yakni doa untuk kesuksesan masa depan, termasuk rencana melanjutkan kuliah dan bisa diterima di perguruan tinggi yang diinginkan.
5: Ya, Alhamdulillah sudah menjadi panggilan Allah. Sudah rezeki.
6: Memang daftarnya sejak kapan, Mas?
5: 2011. 11, Mas. 11.
6: Oh, daftar sendiri ya?
5: Bukan. Gantikan.
6: Oh, warisan. Penggantian ya?
5: Iya.
4: Abian naik haji menggantikan ayahnya yang meninggal 2 tahun lalu. Pasangan ibu dan anak ini sedianya berangkat pada 2025 kemarin, namun lantaran terbentur batasan usia minimal sebelum adanya perubahan aturan, ibu dan anak ini baru bisa diberangkatkan pada tahun ini. Sementara itu, operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Surabaya mencatat, hingga awal Mei ini capaian keberangkatan jemaah haji terus meningkat dan berjalan lancar. Dari total rencana pemberangkatan sebanyak 44.080 orang dari Embarkasi Surabaya, tercatat 15.557 jemaah dan petugas telah diberangkatkan ke Tanah Suci, atau mencapai 34% dari total rencana tahun ini. Hal ini diungkapkan oleh Ketua PPIH Muhammad As'adul Anam Sabtu siang. Kloter 39 yang telah diberangkatkan tercatat on time tanpa keterlambatan maupun percepatan. PPIH juga melaporkan 1 jemaah wafat di Arab Saudi. Sementara itu, sebanyak 11 jemaah mengalami penundaan keberangkatan di asrama haji, namun sebagian sudah diberangkatkan setelah dinyatakan layak terbang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami kembali informasi dunia olahraga. Sebanyak 10 klub ambil bagian dalam kompetisi softball U19 dan slow pitch open di Surabaya, Jawa Timur. Kompetisi yang diikuti sejumlah klub dari daerah di luar Jawa Timur itu digagas untuk menambah ajang kompetisi softball yang telah dinilai masih kurang.
7: Salah satu klub softball baseball kebanggaan Kota Pahlawan menggelar kejuaraan nasional antar klub softball kelompok U19 dan slow pitch open bertajuk Blue Shark Softball Competition atau BS2C. Digelar mulai 30 April hingga 3 Mei di lapangan Keputih, Surabaya. Selain Blue Shark selaku penyelenggara, di bagian putra, persaingan semakin ketat dengan kehadiran klub Garuda, Hawks, dan MSBA. Sementara di bagian putri, selain Blue Shark, kompetisi diikuti 4 klub lain yakni Garuda, Red Bulls, Hawks, dan Baitul Ilmi Prambors.
8: Seru banget, bisa jadi relasi buat kita, kita ambil jam terbang buat kedepannya nanti, mau kalah, mau menang itu urusan terakhir.
9: Oke. Ya. Tadi hasilnya apa?
8: Bagus, hmm. Bagus. Nah. Enggak, hasilnya tuh seimbang, 14-7, hampir.
7: Animo peserta kompetisi yang awalnya digagas untuk menambah ajang kompetisi softball ini ternyata cukup menggembirakan dengan partisipasi sejumlah klub dari luar Surabaya dan bahkan luar Jawa Timur. Apalagi di kota Surabaya, ajang kompetisi softball dan baseball rutin tercatat hanya ada 2 kali dalam setahun.
10: Ramai juga antusiasme dari peserta, itu terbukti dari ada 3 tim dari DKI Jakarta yang hadir, kemudian ada satu tim dari Makassar pun juga hadir. Sebenarnya ada kemarin seharusnya dari Jawa Barat dan Bali juga hadir, namun ada kendala ujian sekolah, sehingga kali ini mereka belum bisa join.
7: Tak hanya kelompok U19, dalam kompetisi di akhir pekan ini, sejumlah pemain dewasa dan mantan atlet ikut berlaga di kelompok slow pitch yang diikuti tim Blue Sharks, Koni SBY, Alligator, dan SNS. Namun, masa depan dan prestasi setiap cabang olahraga tentunya bergantung pula pada pembinaan sejak kelas minor atau usia dini. Semangat mengasah bakat sebagai outfielder hingga third baseman yang berperan penting dalam pertahanan tim baseball ini pula yang ditunjukkan oleh Zaina dan kawan-kawan. lewat latihan rutin seminggu dua kali bersama tim Blue Sharks. Menurut Zena, selain untuk mengukir prestasi, bergabung dalam klub berguna untuk menambah teman serta melatih kerjasama dan kekompakan.
11: Karena olahraganya seru dan tidak cukup menjampekan lah, jadi nggak capek-capek banget gitulah.
12: Selama latihan baseball ini apa yang kesulitannya apa biasanya?
11: Pokoknya bola atas gitulah. Ya kesusahan. Jadi kalau ada matahari nih cerah gitu nggak bisa nangkep, susah.
12: Posisi ya silau.
7: Melihat tingginya animo peserta tahun ini, Blue Shark Softball Competition rencananya akan digelar rutin sebagai event kejuaraan tahunan. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Ke mancanegara, Jepang kembali mengoperasikan reaktor nuklir setelah 14 tahun vakum sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada impor energi di tengah gangguan pasokan global.
13: Reaktor nomor 6 di Kashiwazaki Kariwa Nuclear Power Plant resmi kembali beroperasi sejak bulan lalu. Pengelola berharap langkah ini dapat memangkas impor gas alam cair atau LNG Jepang hingga 30%, khususnya yang selama ini melewati jalur strategis Selat Hormuz. Manajer pembangkit, Takeyuki Inagaki, menyebut Jepang setiap tahun mengimpor sekitar 4 juta ton LNG dari Qatar melalui Selat Hormuz. Dengan operasi stabil selama 1 tahun, reaktor ini diperkirakan dapat menghemat konsumsi LNG antara 1 hingga 1,3 juta ton. Ia menegaskan langkah ini diharapkan mampu memitigasi dampak gangguan pasokan energi global, khususnya di jalur pelayaran vital tersebut. Pembangkit ini sebelumnya ditutup pasca bencana Fukushima Daiichi Nuclear Disaster yang dipicu gempa besar dan tsunami setinggi 15 meter hingga menyebabkan kecelakaan nuklir berskala level 7. Setelah melalui berbagai peningkatan sistem keamanan, termasuk pembangunan tanggul laut setinggi 15 meter oleh Tokyo Electric Power Company Holdings, reaktor akhirnya kembali dioperasikan pada 16 April.
2: Sementara itu, dermaga Pier 39 di San Francisco diramaikan oleh kerumunan warga dan turis. Mereka berbondong-bondong datang untuk melihat sosok singa laut raksasa yang dijuluki Chonkers. Informasi itu sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Newsroom pada edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir Tamin. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa besok.
14: Inilah Chonkers, singa laut seller yang kini menjadi primadona di Pier 39, California. Chonkers terlihat mencolok karena ukurannya yang jauh lebih besar dibandingkan ratusan singa laut California yang biasa menghuni dermaga ini. Para ahli menyebut kehadiran spesies ini di San Francisco adalah hal yang unik dan jarang terjadi. Meski sudah terlihat sangat besar, Chonkers diketahui masih dalam masa pertumbuhan. Sebagai perbandingan, jantan dewasa spesies Teller bisa mencapai berat 540 kg, jauh melampaui rata-rata berat singa laut California.
15: So we've got a couple of Steller sea lions that are here on the docks right now. This is a bit unusual. You don't usually see them this far south, and they tend to associate mostly with other Steller sea lions. Whereas typically what you're seeing here are California sea lions.
14: Pengunjung mengaku kehadiran hewan-hewan ini memberikan ketenangan tersendiri dan menjadi sarana untuk kembali terhubung dengan alam. Hingga saat ini, dermaga Pier 39 masih terus dipadati warga yang ingin melihat langsung singa laut raksasa tersebut.

0: Benda-benda berterbangan terbawa angin puting beliung saat menerjang permukiman di Desa Harjowinangun dan Desa Kebonsari, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Sabtu sore. Dalam rekaman video amatir terlihat pusaran angin cukup besar yang berlangsung singkat. Meski berlangsung kurang dari 5 menit, dampak kerusakannya cukup serius. Mayoritas atap rumah warga hilang diterbangkan angin dan sejumlah pohon tumbang seketika. Dari dua desa tersebut, sekiranya ada 28 rumah mengalami kerusakan parah dan puluhan lainnya rusak ringan. Sebuah mobil milik warga Desa Harjowinangun juga tertimpa material atap yang berjatuhan.
1: Panik lah warga, keluar semua, takut. Terus angin kayak gitu, Pak.
2: Atap berjatuhan atau gimana?
1: Ya, berjatuhan dan kecepatan semuanya. Atap-atap itu sangat parah nih.
2: Atapnya
1: nganu hancur semua, gedengnya jatuh semua hancur. Anak-anak pada keluar jatuh nganu ketakutan di dalam. Rusakannya itu genteng nganu hancur semua, jatuh semua.
0: Keesokan harinya warga bergotong royong memperbaiki rumah yang rusak. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
3: Kemarin sore jam 4 kejadian ini. Karena ini bencana yang tidak terduga sehingga kita harus waspada lah, Pak. Ini kan ini nanti warga-warga juga ikut membantu membenahi gedeng-gedeng yang rumah. Rata-rata gentengnya sama ada mobil Rio yang kena jatuhan
2: apa itu?
3: Atap, Pak.
2: Korban jiwa, Pak?
3: Korban jiwa tidak ada. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, Pak. Sekitar jam 4 sebentar aja, Pak.
2: Mulai
3: jam 4, ya mungkin 2 menit, 3 menitan, Pak.
0: Hingga kini, PPBD Demak masih melakukan pendataan atas dampak puting beliung di dua desa di Kecamatan Dempet. Warga diimbau tetap mewaspadai angin kencang di tengah kondisi cuaca ekstrim yang masih berlangsung. Indra Winardi, Demak, Jawa Tengah.
4: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kereta api punya sistem keamanan berlapis dan juga standar operasional ketat. Namun tragedi stasiun Bekasi Timur turut membuka mata kita bahwa infrastruktur penunjang juga perlu dibenahi untuk faktor keselamatan. Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Sebuah peristiwa alam viral di media sosial, yaitu fenomena awan berwarna-warni yang muncul di wilayah Bogor, Jawa Barat pada Jumat lalu. Lantas apa kata BMKG terkait fenomena ini? Berikut liputannya untuk Anda.
1: Fenomena langit berwarna-warni yang muncul di wilayah Bogor, Jawa Barat pada Jumat lalu viral di media sosial. Warga di Jonggol Sentul hingga Cilengsi mengabadikan momen langka yang memperlihatkan awan tipis memancarkan gradasi warna merah muda, hijau, biru hingga ungu seperti pelangi. Fenomena ini berlangsung sekitar 30 menit sebelum akhirnya hujan turun di sejumlah wilayah. Lantas, apa sebenarnya fenomena tersebut? Pelaksana harian Direktur Meteorologi Publik BMKG, Ida Pramuwardani mengatakan, fenomena ini merupakan kejadian yang umum dalam atmosfer dan berkaitan dengan proses optik. Warna pelangi muncul akibat interaksi cahaya matahari dengan butir-butir air di udara, baik dari sisa hujan maupun hujan yang terjadi di wilayah lain di sekitarnya. Ida menambahkan keberadaan awan jenis towering cumulus turut mempengaruhi bentuk pelangi sehingga terlihat tidak utuh dan menyerupai awan berwarna. BMKG memastikan fenomena tersebut bukan pertanda bahaya. Kondisi ini justru menunjukkan adanya pertumbuhan awan konvektif yang berpotensi memicu hujan lokal.
0: Menyusul terbongkarnya kasus pengoplosan gas di Klaten, Jawa Tengah yang merugikan negara hingga 6 miliar rupiah, Pertamina menegaskan tak akan memberi ruang bagi pelanggaran dalam distribusi LPG bersubsidi. Tindakan tegas itu bisa berupa pemutusan hubungan usaha bagi agen dan pangkalan yang terbukti menyalahgunakan distribusi.
2: Pertamina akan menindak tegas pangkalan dan agen yang terbukti melanggar penyaluran LPG bersubsidi. Tindakan tegas itu dapat berupa pemotongan alokasi, skorsing hingga pemutusan hubungan usaha. Pernyataan ini disampaikan menanggapi pengungkapan kasus pengoplosan LPG.

0: LPG bersubsidi sebuah gudang di Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah yang merugikan negara hingga 6 miliar rupiah.
1: Tentu dengan adanya penindakan ini, Pertamina akan bersikap tegas jika ditemukan mata rantai distribusi baik itu pangkalan maupun agen jika terbukti melakukan pelanggaran penyaluran yang tidak semestinya akan kita lakukan tindakan secara tegas. Beberapa sudah kita lakukan, baik itu melalui pemotongan, alokasi, sourcing, dan seterusnya, tidak menutup kemungkinan dilakukan pemutusan hubungan usaha.
0: Sebelumnya, Baraskrimpori menggerebek praktik pengoplosan LPG bersubsidi di Klaten, Jawa Tengah pada Selasa 28 April 2026. Dalam aksinya, pelaku memindahkan isi tabung gas bersubsidi ke tabung gas non-subsidi untuk mencari keuntungan pribadi.
2: Kemudian setelah tabung 3 kg dipindahkan tersebut, tabung yang 15 dan 50 kg tersebut dijual dengan harga non-subsidi. Keuntungan kurang lebih 19.000 per kilo, inilah menjadi mereka ingin melakukan tindakan ini walaupun ancaman hukumnya sangat berat terhadap pelaku-pelaku kejahatan seperti ini.
0: Dalam kasus ini, polisi menetapkan dua orang berinisial KA dan ARP sebagai tersangka. Selain itu, polisi juga menyita 1.465 tabung ukuran 3 kg, 12 kg, dan 50 kg. Para tersangka akan dijerat pasal Undang-Undang Migas serta Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
3: Polisi meringkus dua pencuri kabel listrik sepanjang 8.000 meter milik PLN yang baru dipasang untuk menerangi rumah warga di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Uang hasil kejahatan digunakan untuk membeli narkoba. Di lokasi lainnya, dua pelaku spesialis pencuri kabel tembaga di kawasan industri Kendal dibekuk tim gabungan Respob Kendal dan Polsek Kaliwungu di sebuah rumah kos. Saat beraksi, pelaku menakut-nakuti sekuriti perusahaan dengan menggunakan senjata airsoft gun. Satreskrim Polres Muara Enim meringkus dua pencuri kabel listrik milik PLN di Desa Karangraja, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan pada Jumat pagi. Kedua pelaku berinisial EH dan IA tak berkutik saat ditangkap di Jembatan Enim. Kabel yang dicuri merupakan kabel listrik milik PLN yang baru dipasang untuk menerangi rumah warga di desa. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti satu unit sepeda motor, gunting kabel, dan karung besar untuk membawa kabel hasil curian. Menurut polisi, para pelaku telah 3 kali mencuri dari bulan Februari 2026 dengan total kabel yang dicuri sepanjang 8.000 meter dengan total kerugian negara mencapai Rp 345 juta. Rupiah. Sementara hasil kejahatan digunakan pelaku untuk membeli narkoba.
4: Modusnya, dia melihat kabel-kabel yang sudah bergelantungan dan kabel-kabel yang di tempat-tempat tertentu, kabel-kabel yang di mana dia rasa tidak terlihat oleh orang, dia mengambil pakai alat-alat yang telah dibuatnya dan langsung dilakukan pemotongan oleh mereka. Untuk pelaku, salah satu pelaku berinisial EN merupakan residivis pelaku pencurian. Hasil kejahatan menurut pengakuan kedua pelaku digunakan untuk membeli narkoba. Kerugian berdasarkan laporan dan pengakuan mereka, dia telah mencuri kurang lebih 8.000 meter kabel listrik. Dan bila kita rupiahkan sebesar 345 juta kurang lebih.
3: Dua pelaku terancam pasal 477 tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dua pelaku spesialis pencuri kabel tembaga berinisial S dan R dibekuk tim gabungan Resmob Kendal dan Polsek Kaliwungu di salah satu rumah kos di Kota Semarang pada Kamis dini hari. Kedua pelaku ini terlibat kasus pencurian kabel tembaga di beberapa perusahaan yang berada di kawasan industri Kendal. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa sepucuk senjata airsoft gun dan sisa kabel tembaga. Modus yang digunakan pelaku yakni dengan menakut-nakuti sekuriti perusahaan dengan menggunakan senjata airsoft gun.
5: Kita sudah mengamankan dua

0: masih kita dalami untuk masing-masing perannya, dan juga kita sudah amankan barang buktinya berupa satu softgun dan sisa kabel hasil sisa pencurian. Dari hasil pendalaman, mereka mengakuinya baru satu kali ini.
1: Pelaku sendiri diamankan di mana, Dan?
0: Kemarin diamankan di sebuah rumah kos, kemudian oleh teman-teman lapangan diamankan dan dibawa ke Polsek Kaliurang.
2: Kedua pelaku dijerat dengan pasal 479 KUHP nomor 1 tahun 2023 tentang pencurian pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Kasus ini kini ditangani Reskrim Polsek Kaliwungu. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Empat perampok dengan kekerasan yang menewaskan seorang lansia di Pekanbaru Riau berhasil ditangkap polisi. Otak perampokan ini ternyata merupakan menantu korban.

0: Wanita bernama Deniwati Borusitio, 60 tahun tewas diduga dibunuh secara sadis di dalam rumahnya di Jalan Kurnia, Kota Pekanbaru, Riau. Detik-detik pembunuhan tersebut terekam CCTV. Awalnya, mobil hitam parkir di depan rumah korban. Seorang perempuan berkaus hitam masuk ke rumah diikuti oleh wanita berjaket hoodie yang disusul dua orang pria. Tak lama kemudian korban keluar dari dalam kamar dan membuka pintu menyambut wanita berkaus hitam. Mereka kemudian berbincang-bincang. Di saat itu, pelaku pria yang memakai kaos abu-abu dan bermasker langsung menganiaya korban dengan balok kayu. Setelah itu pria tersebut merusak CCTV. Dan setelah melakukan penganiayaan, para pelaku kabur dengan membawa sejumlah perhiasan dan uang $400 Singapura.
1: Ya patut keluarga sampaikan tadi itu aja, kecurigaannya sebatas itu.
2: Yang perempuan itu masih kerabat.
1: Ya, dan yang perempuan yang patut itu yang ada di video itu adalah masih kerabat ataupun keluarga besar, dan memang motif itu masih ada ikatan ya menantu antara dari pasangan yang dari nomor satu tersebut.
3: Ada sakit hati gitu.
2: Ya, belum perempuan inisial.
1: Iya, seorang wanita ya. Jadi dengan inisial AF ini yang masih kita kejar.
0: Polda Riau kemudian menyelidiki kasus pembunuhan ini hingga 4 pelaku ditangkap. 2 pelaku AF dan SL ditangkap di wilayah hukum Polda Aceh. Sementara 2 pelaku lain berinisial E dan L di wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan pemeriksaan polisi, AF merupakan menantu korban yang merupakan otak pelaku. SL berperan sebagai eksekutor serta pelaku inisial E dan inisial L ikut membantu melakukan perampokan. Motif tersangka melakukan pembunuhan terhadap lansia berumur 60 tahun ini lantaran sakit hati sering dimarahi korban. Ia merupakan mertua pelaku serta ingin menguasai harta korban. Berdasarkan pengecekan urin, keempat tersangka positif mengkonsumsi narkoba. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Hasim Risahon II menambahkan pelaku awalnya hendak merampok saja. Di perjalanan para tersangka mengubah rencana membunuh seluruh penghuni rumah.
4: Niat mencuri itu berubah menjadi niat membunuh. Kawan-kawan sekalian, bahwa rencana awal itu mereka ingin membunuh bukan hanya satu saja, tapi 4 orang yang ada di rumah.
0: Para tersangka terancam pasal 459 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Aulia Ronitua, Pekanbaru, Riau.
5: Kita ke informasi lainnya, Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf meninjau proyek pembangunan sekolah rakyat di kawasan Gedung Coek Surabaya pada Minggu siang. Proyek pembangunan sekolah rakyat tahap 2 tengah dikebut Kementerian Pekerjaan Umum di 97 titik di Indonesia. Di Jawa Timur sendiri ada 18 proyek pembangunan sekolah rakyat, salah satunya di kawasan Gedung Coek Surabaya. Pembangunan sekolah rakyat ini ditargetkan selesai dan bisa digunakan pada bulan Juli nanti. Dan untuk sekolah rakyat di Surabaya ini bisa menampung lebih dari 1.000 siswa dari SD, SMP hingga SMA. Menurut Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, sekolah rakyat ini akan dilengkapi berbagai fasilitas seperti gedung belajar mengajar, asrama, laboratorium, dan fasilitas penunjang ekskul. Mensos memastikan sekolah rakyat ini khusus untuk anak dari keluarga tak mampu. Sekolah rakyat tidak membuka

0: buka pendaftaran namun menjangkau anak tidak sekolah, belum sekolah dan putus sekolah, serta anak potensi putus sekolah.
1: 27 titik sekarang ini sedang dikerjakan pembangunan gedung sekolah rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Ya, dari 90 lebih itu, 67 insya Allah selesai tepat waktu, sisanya mungkin belum semuanya, tapi bisa digunakan secara fungsional. Sehingga pada bulan Juli yang akan datang, ya, gedung permanen sekolah rakyat itu sudah bisa digunakan di 90 titik, insya Allah, lebih. 90 titik lebih, 97 titik lebih lah kira-kira.
0: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa meninjau sentra peternakan sapi kurban di Desa Wates Tegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto pada Sabtu sore. Kunjungan ini untuk memastikan stok hewan kurban di Jawa Timur dalam kondisi sehat dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Didampingi sejumlah pejabat dan tim teknis, ia meninjau kondisi kandang, mengecek kesehatan sapi, serta berdialog dengan peternak terkait stok dan distribusi ternak. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan untuk memastikan hewan yang beredar di masyarakat memenuhi syarat, baik dari sisi kesehatan maupun ketentuan syariat. Dari hasil pemantauan di sejumlah daerah, stok hewan ternak Jawa Timur disebut berada dalam posisi surplus. Tidak hanya sapi, tetapi juga domba yang jadi alternatif pilihan masyarakat untuk berkurban.
2: Kita hari ini memulai untuk cek beberapa kandang sapi ya, yang menyediakan hewan kurban. Jadi kita ingin memastikan pertama hewan kurbannya sah sesuai dengan syariat. Kedua, bahwa hewan kurbannya sehat, sehat, aman. Dan yang ketiga, kita ingin pastikan bahwa ketersediaan aman dan cukup. Dan hari ini kita sebetulnya mengalami surplus, baik itu sapi, domba, kambing. Oleh karena itu, kepada yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban, saya rasa banyak titik yang memungkinkan menjadi supply.
0: Korban kecelakaan minibus yang tertemper kereta api di perlintasan Sebidang di Desa Tuko, Grobogan, Jawa Tengah kembali bertambah satu korban yang dinyatakan meninggal setelah dirujuk ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Selengkapnya sesaat lagi.

0: Menteri Komunikasi dan Digital RI Mutia Hafid menanggapi beredarnya video dugaan ujaran kebencian yang diunggah oleh politikus Amin Rais. Mutia menyatakan segala bentuk hoax dan misinformasi akan dilakukan penindakan sesuai dengan tugas Komdigi. Dalam perayaan Hari Kebebasan Pers Sedunia di Car Free Day Jakarta pada Minggu pagi, Menkomdigi Mutia Hafid bersama Ketua Dewan Pers dan sejumlah insan penyiaran berkomitmen untuk menjaga produk pers yang menjaga nilai-nilai dan mengutamakan kebenaran informasi. Menanggapi unggahan video Amin Rais yang beredar, Mutia menyebut telah melakukan takedown pada konten tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangan Komdigi karena diduga hoax dan penyesatan informasi.
1: Dalam statement dari Komdigi jelas bahwa kita akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan tugas Komdigi yang diamanahkan di Undang-Undang ITE ketika menemukan hoax dan juga ujaran kebencian. Apa langkah-langkah dan kewenangan Komdigi, teman-teman bisa cek sendiri ya. Jadi salah satunya adalah melakukan takedown. Jadi melakukan takedown itu adalah juga bagian dari proses langkah hukum yang memang menjadi kewenangan Komdigi. Tentu yang akan kita lakukan, ini kan ada beberapa media yang, bukan media ya, mungkin saya nggak tahu media atau bukan, tapi seolah-olah akan ada gugatan dan lain-lain. Ya tidak benar, itu bukan kewenangan Komdigi. Komdigi jelas menyatakan bahwa langkah yang diambil Komdigi adalah sesuai kewenangan Komdigi di Undang-Undang ITE.
0: Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais menanggapi polemik terkait pernyataannya yang dianggap sebagai fitnah berbau ujaran kebencian. Menurut Amin Rais, negara demokrasi menjamin kebebasan berpendapat setiap orang, terlebih lagi yang jadi poin perbedaan.

0: perbedaannya ataupun bersangkutan dengan masalah bangsa. Saat ditemui di Yogyakarta, Ketua Dewan Syuro Partai Umat Amin Rais menyebut Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet telah melampaui batas kewenangannya sehingga harus diberi tugas lain yang tidak menempel pada Presiden Prabowo Subianto. Amin Rais menyebut Teddy kerap menghambat tamu yang ingin bertemu dengan Presiden. Terkait dampak hukum akibat pernyataannya kepada Teddy, Amin Rais menegaskan hanya Teddy yang berhak memperkarakan masalah itu.
1: Ya, jadi saya begini, saya pertama perlu yakin demokrasi itu berjalan baik kalau kebebasan mengungkapkan pendapat yang dijamin undang-undang dasar kita itu tidak dibatasi, tidak diberangus. Nah, kemudian yang namanya negara demokrasi untuk orang berpendapat itu boleh ya, bertentangan dengan penguasa yang resmi, bertentangan dengan kelompok rakyat yang lain-lain itu, tetapi jadi point of konfliknya itu ya, point of perbedaannya itu adalah yang bersangkutan dengan nasib bangsa.
0: Informasi lainnya, kasus kecelakaan kereta api di Bekasi Timur yang memakan korban jiwa tidak mengubah perilaku pengendara di perlintasan kereta sebidang. Di sejumlah perlintasan, pengendara masih sering menerobos meski palang pintu kereta api sudah ditutup.
2: Tragedi kecelakaan kereta api di Bekasi Timur yang menyebabkan 16 orang meninggal dunia tidak otomatis mengubah budaya berkendara, terutama di perlintasan sebidang. Masih banyak pengendara yang menerobos meskipun palang pintu kereta api di perlintasan sebidang sudah ditutup. Data dari PT KAI Daop 8 Surabaya tertulis, setidaknya terdapat 36 kejadian kecelakaan di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya sejak 2025 hingga 2026 berjalan. Kendaraan roda 2 paling banyak terlibat kecelakaan, disusul roda 4 atau lebih. Korban kecelakaan diantaranya mengalami luka ringan, luka berat, hingga meninggal dunia. Secara aturan, palang pintu kereta api di perlintasan sebidang segera ditutup setelah petugas jaga lintasan mendapat informasi kereta api akan melintas. Seperti di jalur perlintasan langsung Jagir Wonokromo, Surabaya ini.
3: Antar petugas jaga lintasan yang terdekat ini saling berkomunikasi. Begitu ada informasi kereta akan melintas, maka PJL menyalakan sirene dan menutup palang pintu. PJL mengatakan setiap hari ada pengendara yang menerobos meski palang pintu sudah menutup. Dan ini didominasi oleh pengendara roda 2. Kebanyakan alasannya karena mereka terburu-buru, kepanasan atau menganggap kereta masih jauh.
2: Beberapa pengendara roda 2 yang berhenti di depan palang pintu tak memiliki alasan yang jelas. Sementara pengendara yang menerobos langsung tancap gas. Menerobos palang pintu kereta api yang sudah ditutup adalah pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 104 dan 296. Pelanggar terancam pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
4: Gak apa-apa, Pak.
3: Udah terbiasa begini atau gimana?
4: Ya, enggak sih.
3: Jangan. Gak
5: apa-apa, Pak.
3: Kenapa?
5: Gak apa-apa, loh.
3: Enggak, alasannya kenapa? Buku gak di belakangnya.
2: Guru Besar Manajemen Transportasi dan Jalan Rel Institut Teknologi 10 November, Profesor Hera Widyastuti menekankan agar pengendara mematuhi rambu-rambu perlintasan kereta api. Kesadaran untuk menjaga keselamatan harus diajarkan sejak dini. Sementara saat melintas, kereta api tak bisa berhenti mendadak dan jika pengendara dalam kondisi panik, mungkin saja mengambil keputusan yang salah.
6: Posisi dari kereta api itu kebanyakan di perlintasan sebidang ya, itu kebanyakan lebih tinggi daripada jalannya, ya, lebih tinggi dari jalannya. Nah sehingga pada saat melintas itu dia harus sedikit naik gitu ya, sedikit naik. Berarti dia kan ada sedikit ngegas ya Pak, ya, itu kira-kira ya gitu. Nah, kalau dia dalam posisi panik gitu, pada posisi panik itu mungkin dia akan mengambil keputusan yang salah gitu. Kayak mobil misalnya itu persnelengnya.

0: khususnya tata kelola infrastruktur prasarana seperti perlintasan sebidang yang perlu dibenahi untuk faktor keselamatan masyarakat. Bagaimana redaksi CNN Indonesia memandang insiden ini, kita diskusikan malam hari ini dengan wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo, bisa mendengar suara saya dengan jelas?
1: Ya, suara.
0: Oke, baik. Mas Revo, pertanyaan pertama, ini kan sebenarnya data Kementerian Perhubungan per April 2026 menyebutkan ada sekitar 1.903 perlintasan sebidang tanpa penjagaan. Sebenarnya mengapa persoalan perlintasan sebidang ini sulit diselesaikan menurut Anda?
1: Persoalannya memang bercumpuk ya. Kalau di data kita lebih dari 1.900 perlintasan sebidang, persoalannya ada banyak. Yang pertama, banyak perlintasan sebidang itu dibangun karena memang perlintasannya liar, gitu ya. Artinya memang sebenarnya itu adalah jalan-jalan tambahan yang dicolong dalam harga. Itu yang pertama. Ada beberapa case yang seperti itu. Kedua, kemudian juga karena kewenangannya bertumpuk, itu ada. Kalau kita melihat memang kalau di sini berarti kan ada tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan, kemudian khususnya KAI, sampai pemerintah daerah. Gitu. Nah, kalau karena itu kemudian memang butuh koordinasi yang lebih clear, gitu ya, yang memang harus dibicarakan supaya penjelasan perlintasan sebidang ini bisa teratasi, gitu ya. Karena kalau misalkan kita melihat untuk membangun misalnya flyover, itu harganya cukup mahal gitu ya. Kalau misalkan kita mau membangun di setiap perlintasan sebidang itu akan dibangun flyover, harganya bisa memakan anggaran 100 sampai 300 miliar. Nah karena inilah di samping harga yang mahal, maka itulah kemudian butuh koordinasi yang lebih intensif lagi antara Kementerian Perhubungan, mewakili pemerintah pusat, kemudian PT KAI selaku pemilik jalan, gitu ya, pemilik bus, pemilik rel, gitu ya, kemudian dengan pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, dia.
0: Tadi Anda sempat menyampaikan begitu ya Mas ya, bahwa memang ada upaya dari pemerintah ini untuk membangun jalan layang atau flyover khususnya di area Bekasi karena dinilai cukup padat. Nah, meskipun memang angka secara anggaran ini cukup besar begitu ya, tapi menurut Anda langkah ini sudah tepat yang paling bijakkah untuk dilakukan supaya ada perbaikan yang nyata dan dalam waktu dekat sudah bisa dirasakan masyarakat begitu?
1: Ya tentu kalau misalkan kita melihat situs-situs perlintasan sebidang yang jumlahnya masih ribuan ini ya Diana ya, maka perlu ada prioritas di mana titik-titik yang memang menjadi kawasan, menjadi area yang padat penduduk. Ya. Bekasi Timur menurut bisa kita katakan bahwa itu merupakan salah satu wilayah yang padat gitu ya penggunanya, baik itu dari kendaraan transportasi pribadi yang melintas gitu ya, roda 4 maupun roda 2 dengan perlintasan sebidangnya gitu. Sebentar Diana, ini persoalan audio ya, sebentar.
2: Ya Diana, okay. Jadi kalau misalkan kita lihat gitu ya, memang perlintasan membangun flyover di kawasan Bekasi Timur itu menjadi sangat penting karena memang titiknya sangat padat gitu ya. Tapi tentu saja ini tidak menyelesaikan persoalan secara sepenuhnya karena memang perlintasan sebidangnya kan cukup banyak gitu. Tidak hanya di Bekasi Timur tapi juga di ribuan titik yang lain. Maka perlu ada upaya-upaya yang lain untuk menyelesaikan persoalan perlintasan sebidang ini, utamanya untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, Diana.
0: Berarti tentu kan ada beberapa faktor dan juga mungkin misalnya perihal anggaran, apakah memang ini sesuai atau tidak begitu ya dengan dompet APBN ataupun APBD kita. Ada beberapa contoh begitu Mas Revo, negara-negara maju seperti misalnya Jepang begitu ya, dan juga Cina yang menunjukkan bahwa negara maju ini juga bisa zero accident. Artinya tidak ada dalam setahun itu

0: tidak ada kecelakaan. Nah, menurut Anda sebenarnya Anda setuju atau tidak bahwa sebenarnya Indonesia ini lebih membutuhkan sistem yang lebih cerdas dan juga terintegrasi ketimbang lebih banyak jalur, mengingat sebenarnya KRL ini terus berevolusi atau bahasa netizen adalah railvolution begitu ya, jalurnya semakin banyak. Tapi menurut Anda lebih penting sistem yang lebih cerdas dan terintegrasi ketimbang bertambahnya jalur?
1: Ya, kita pikir memang perlu langkah-langkah dan yang lebih cermat dan lebih cerdas ya Diana, termasuk penggunaan teknologi terkini atau apakah itu menggunakan sistem integrated yang lebih integrated sistemnya, kemudian penggunaan artificial intelligence untuk memetakan titik-titik atau pola rangkaian gitu ya, apalagi kalau misalkan di titik seperti Bekasi Timur yang memang padat penggunanya, baik yang rel kereta itu digunakan baik itu oleh kereta KRL rel listrik yaitu komuter lain atau kemudian ada kereta jarak jauh antar kota sampai kereta barang gitu ya Diana ya. Maka itulah kemudian penataan yang lebih cermat itu yang dibutuhkan. Kemudian juga penggunaan beberapa teknologi yang dipakai di negara-negara maju seperti yang tadi disampaikan Diana, apakah itu di Jepang, di Cina maupun di Eropa, sistemnya lebih terintegrasi, kemudian pantauannya sehingga untuk meminimalisir human error misalnya, apakah itu misalnya sistem otomatisasi pengereman mendadak ketika ada human error, ada lain sebagainya, gitu yang bisa dikendalikan di pusat komando misalnya, itu jauh lebih penting. Yang saat ini untuk ditingkatkan, karena kalau misalkan kita harus membangun rel-rel baru misalnya, tentu memakan biaya yang lebih besar dan juga waktu yang lebih panjang. Maka penggunaan teknologi, baik itu teknologi yang terintegrasi gitu ya, itu untuk konteks saat ini menjadi jauh lebih urgent, Diana.
0: Kebetulan memang perihal evaluasi dan lain sebagainya ini masih belum ter-up ke publik begitu ya. Biasanya kita bisa melihat ataupun memfollow up dari beberapa rapat koordinasi atau rapat kerja di DPR. Mungkin karena DPR sedang reses belum ada pemanggilan begitu ya Mas Revo. Tapi sebenarnya secara keseluruhan kita tahu Mas, kereta api ini jadi transportasi termurah, kemudian juga transportasi yang bisa dikatakan begitu ya Mas ya, lebih sedikit insidennya ketimbang dengan ya misalnya mobil pribadi atau misalnya dengan Transjakarta. Sebenarnya railvolution seperti apa yang sebenarnya kita bisa harapkan dari adanya insiden ini?
1: Ya, kalau kita memang masih menunggu penyelidikan lebih lanjut dari KNKT ya Dian ya. Tapi kan kalau dalam konteks misalnya kita berkaca dari kecelakaan di Bekasi Timur kemarin gitu ya. Persoalan pertama kan ketika terjadi ada kendaraan roda 4 yang kemudian mogok di perlintasan sebidang. Kemudian petugas kereta api meminta rangkaian komuter lain di belakangnya untuk berhenti di stasiun gitu ya. Dan kemudian sistem deteksi dini yang sudah diberlakukan untuk kereta yang lain, yang dalam hal ini kereta Argo Bromo jauh yang saat ini yang sedang diselidiki ya Rian ya, yang diduga itu tidak diperhatikan oleh kereta Argo Bromo sehingga menghantam kereta komuter lain yang sedang berhenti di stasiun Bekasi Timur, sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, 15 korban jiwa dan lebih dari 80 atau sekitar 88 yang lain menderita luka Diana. Nah, artinya kan di sini ada perlu sebuah sistem inovasi gitu. Bagaimana kalau misalkan memang terdugaannya adalah masinis tidak memperhatikan sistem warning yang mengharuskan dia harus mengrem gitu ya Diana. Apakah memungkinkan misalnya kereta api itu kendalinya diambil alih dari pusat komando, dari command center misalnya. Jadi ketika dalam pantauan ada bahaya di depan, maka dari pusat komando bisa menghentikan laju kereta misalnya atau memperlambat laju kereta. Nah, Hal-hal seperti itu juga termasuk juga yang misalnya penggunaan yang kita tahu kan di beberapa titik sudah

0: double track ya, double track bahkan. Bagaimana penggunaan kereta-kereta ini, rel-rel kereta ini jauh lebih untuk lebih efisien gitu. Okay. Maka penggunaan data-data yang kemudian dikelola melalui sistem AI misalnya itu bisa diberlakukan ya.
1: Dengan adanya AI ini memang diharapkan teknologi juga bisa membantu begitu ya untuk meminimalisir potensi ataupun risiko kecelakaan. Nah Mas Revo, kalau bicara soal insiden ini juga kan sebenarnya turut membuahkan perdebatan begitu di masyarakat. Salah satunya yang paling banyak dibicarakan adalah soal penempatan gerbong wanita. Nah menurut Anda apakah memang perpindahan gerbong diperlukan?
0: Ya, kemarin kan Menteri PPA gitu ya menyampaikan bahwa perlu misalnya memindahkan gerbong wanita tidak di ujung. Ya, kalau misalkan kita, tapi kemudian ini kan menjadi kontroversi karena kemudian banyak pihak yang salah menilai gitu ya bahwa kalau misalkan memindahkan gerbong wanita khusus wanita gitu ke tengah misalnya, maka laki-laki yang akan dikorbankan. Dalam satu sisi memang kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Menteri PPA ini betul dan layak adanya gitu kan. Karena gerbong khusus wanita ini kan memang sejak awal didesain untuk meminimalisir terjadinya pelecehan seksual di dalam gerbong terutama di KRL ya yang di beberapa rute itu sangat padat gitu ya. Sehingga kemudian didesainlah di beberapa transportasi umum ruang-ruang khusus untuk kaum perempuan gitu. Nah, masalahnya kemudian di kereta api gerbong perempuan ini ditempatkan di rangkaian paling ujung, baik itu di depan maupun di belakang. Sementara kita tahu gerbong paling ujung ini potensi jika terjadi insiden tabrakan gitu ya, atau temper kalau menurut bahasa kereta api, jika terjadi kecelakaan tabrakan, maka titik-titik yang paling rawan adalah gerbong yang berada di ujung memang gitu ya. Maka itulah kemudian muncul usulan gerbong khusus perempuan ini tidak ditaruh di belakang tapi dipindahkan gitu. Tapi apakah itu kemudian mengorbankan gender laki-laki? Kita rasakan tidak gitu ya, karena kalau kita tahu bahwa gerbong umum itu diisi oleh baik laki-laki maupun perempuan sebenarnya kan. Tidak khusus laki-laki saja, tapi juga ada kaum perempuan juga boleh naik di gerbong yang umum tersebut gitu ya. Nah memang tidak bijak kalau menempatkan satu gender saja di titik yang paling rawan atau titik paling beresiko. Dalam hal ini titik paling beresiko dalam kereta api adalah di gerbong paling ujung di belakang ataupun di depan. Tapi memang itu bukan persoalan utama Diana. Yang paling utama sebenarnya adalah bagaimana kemudian kereta api Indonesia PT KAI ini bisa membuat sistem meningkatkan sistem safety lebih tinggi, safety prosedurnya tinggi gitu ya, ditingkatkan gitu. Dengan cara tentu banyak hal yang perlu, memang PR-nya masih banyak, misalnya menyelesaikan perlintasan sebidang di titik-titik yang rawan gitu ya, yang ramai, kemudian kalaupun tidak bisa semuanya gitu ya penyelesaian, tapi setidak-tidaknya di titik-titik yang lalu lintasnya padat itu bisa dibuat perlintasan sebidang. Tentu ini membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah gitu. Kemudian misalnya yang tadi gitu ya, bagaimana kemudian penggunaan teknologi sehingga bisa memantau laju kereta api, termasuk juga mengambil alih laju kereta api bila mana kemudian terjadi dugaan human error dari petugas yang ada di dalam kereta api yang melaju misalnya Diana. Maka itulah kemudian sebenarnya sistem safety-nya yang harus ditingkatkan dibandingkan hanya berkutat pada persoalan penempatan gerbong khusus wanita tadi yang disebut GKW tersebut ya.
1: Wacana itu sebenarnya wajar-wajar saja untuk muncul, tapi yang utama adalah sistem perbaikan dari segi safety yang mungkin juga memanfaatkan kemajuan teknologi. Dan tentunya kita juga terus mengapresiasi begitu ya Mas ya, beberapa jajaran entah itu PT KAI, PLN yang terus berjibaku saat mengevakuasi hingga H+1 itu kereta juga sudah bisa terlewati begitu sehingga masyarakat bisa beraktivitas secara normal. Terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza malam ini telah berbagi perspektif Anda di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Mas Revo, terima kasih.
0: Selamat malam ya, terima kasih.
1: Korban kecelakaan minibus yang tertemper kereta api di perlintasan Sebidang di Desa Tuku, Grobogan, Jawa Tengah kembali bertambah satu korban yang dinyatakan meninggal setelah dirujuk ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Sementara itu petugas Jasara Harja wilayah Demak mengunjungi rumah duka guna memberikan santunan kepada keluarga korban.
2: Korban kecelakaan minibus yang tertemper kereta saat akan mengantar jemaah haji di perlintasan Sebidang di Desa Tuko, Grobogan, Jawa Tengah, kembali bertambah. Sempat dirujuk lantaran mengalami luka serius, hingga Setiawati akhirnya meninggal pada Jumat malam. Jumlah korban meninggal pun kini menjadi 5 orang. 4 diantaranya masih satu keluarga, sementara satu korban meninggal lainnya merupakan anak dari pengemudi minibus naas tersebut.
3: Di rumah sakit umum itu masih cuma di oksigen, tapi waktu perjalanan katanya tuh udah diselang. Nah itu waktu di Sultan Agung kan langsung dapat penanganan. Yeah. Itu saya lihat kan udah dari IGD udah penanganan itu kok selang sudah nempel semua terus ya ambekannya udah kayak gini gitu.
4: Terus kondisi sekarang?
3: Sudah meninggal.
2: Sementara itu, petugas Jasara Harja wilayah Demak mengunjungi rumah duka korban kecelakaan minibus yang tertemper kereta Argo Bromo Anggrek. Salah satunya korban balita Sazia Belviana Mutia, yang pada saat kejadian ikut mengantar keberangkatan jemaah haji yang masih keluarganya tersebut. Selain menyampaikan bela sungkawa, petugas Jasara Harja juga melakukan pengecekan berkas administrasi terkait bantuan Jasara Harja kepada para korban kecelakaan. Nantinya, korban meninggal dunia masing-masing mendapat bantuan Rp50 juta rupiah, sementara korban yang dirawat di rumah sakit mendapat bantuan Rp20 juta rupiah.
5: Untuk penanganan dari Jasara Harja sampai dengan saat ini, untuk korban yang kereta api ini, yang korban meninggal saat ini di rumah duka, kita selalu melakukan kunjungan dan menyampaikan bela sungkawa. Untuk yang tiganya, berlanjut dari sini, kita langsung ke rumah duka. Kemudian yang luka-luka saat ini sedang dirawat di RSU Dr. Sujati dan sudah kita sampaikan surat jaminan untuk biaya korban di rumah sakit maksimal 20 juta.
2: Sebelumnya, kecelakaan maut melibatkan minibus pengantar jemaah haji terjadi di Kecamatan Pulo Kulon, Kabupaten Grobogan, Jumat dini hari dan menyebabkan 5 orang tewas, sementara 4 orang lainnya melakukan rawat jalan. Andi Eko Prasetyo, Grobogan, Jawa Tengah.
1: Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep mendorong para kader muda untuk aktif memenangkan pemilihan umum pada tahun 2029 mendatang dan pemilu lainnya. Dalam rakor wil tersebut, Kaisang menekankan pentingnya transfer pengetahuan dari para senior yang telah berpengalaman jadi anggota DPRD selama beberapa periode. Para kader muda diimbau menyerap ilmu dan juga strategi politik dari para senior mengingat dinamika politik yang terus berubah. PSI juga menargetkan kemenangan pada pemilu 2029 dengan memperkuat struktur partai dan memperluas basis dukungan di daerah.
6: Salam saya untuk selalu memperkuat PSI di Nusa Tenggara Barat. Siap semua ya? Hadir di sini buat kalah atau menang? Kalau buat menang, mari kita kerja semua, kita kerja keras. 2029, mari kita rebut kemenangan Partai Solidaritas Indonesia.
1: Informasi lainnya, pemerintah menargetkan penghentian impor solar mulai Juli mendatang seiring peningkatan implementasi program biodiesel yang akan memasuki tahap B50. Kebijakan ini dinilai jadi titik krusial dalam pengurangan impor energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam forum alumni IPB University Sabtu sore menyebutkan konsumsi solar nasional mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun yang selama ini sebagian masih dipenuhi melalui impor. Untuk menekan ketergantungan tersebut, pemerintah mendorong percepatan program biodiesel berbasis crude palm oil yang diubah ataupun diolah menjadi FAME yang saat ini berada pada tahap B40 dan akan ditingkatkan jadi B50. Pemerintah menyebut jika implementasi B50 berjalan optimal, maka kebutuhan impor solar untuk konsumsi segmen transportasi berpotensi dihentikan secara bertahap. Namun demikian masih ada kebutuhan impor terbatas untuk sektor industri dan alat berat yang belum seluruhnya bisa diseimbangkan oleh produksi dalam negeri. Menurut Bahlil, izin impor yang di-stop total adalah solar jenis CN48. Sementara untuk yang CN51 masih impor tapi hanya sampai semester 1 2026.
4: Kenapa? Pasti tanya lo, apa urusannya IPB dengan minyak? Biodiesel 2016 dengan roadmap B10 sampai dengan sekarang B40 dan di bulan Juli besok menjadi B50 itu adalah cara untuk mengkonversi substitusi impor kita dari B0 menjadi B50 di mana campuran CPO dan metanol menjadi FAME dan FAME ini kemudian dicampur dengan B0. Inilah kemudian kenapa tidak lagi kita melakukan impor solar. Nah, itu untuk solar. Yang kita impor adalah CN51. Tapi yang untuk subsidi-subsidi, yang untuk industri, yang untuk alat berat, sebagian itu pakai CN48. Itu semua sudah dalam negeri.
1: Di sungai dan danau Indonesia, ikan sapu-sapu telah jadi simbol ledakan spesies invasif. Data BRIN menyebutkan dari 50 jenis ikan asing yang masuk, 18 diantaranya telah menjadi invasif. Di sungai, dominasi terbesar ditemukan pada ikan sapu-sapu yang menguasai 35% perairan. Lalu apa dampaknya bagi ikan lokal dan ekosistem di sungai? Berikut liputannya untuk Anda.
7: Pemerintah Provinsi Jakarta melakukan penangkapan massal ikan sapu-sapu pada 17 April 2026 lalu. Hasilnya, sekitar 68 ribu ekor atau 6,98 ton ikan sapu-sapu berhasil diangkat dari sungai. Langkah ini diambil karena sapu-sapu dianggap hama yang merusak alam melalui kebiasaannya menggali dasar dan tepi sungai. Penangkapan lanjutan juga dilakukan di sejumlah wilayah di Jakarta. Misalnya, di Jakarta Timur, petugas PPSU melaporkan hasil penangkapan antara 50 hingga 100 kg dalam setiap aksi. Kali ini penangkapan dilakukan di Kalimati, Bidara, Cina. Namun, populasi sapu-sapu terus muncul seperti tidak pernah habis.
8: Kalau ini kan, dia kan dari hulu ke juga kan bawa lagi. Yang ya, dari hilir ya, juga naik. Ya, jadi, nggak ada ini, nggak ada apa?
9: Nggak ada surutnya.
8: Nggak ada kurangnya. Malah saya tadi lihat tuh, pagi itu jam sekitar jam tujuan tuh kesini, itu penuh banget.
7: Penangkapan masal ini merupakan upaya mekanik jangka pendek. Namun, pemerintah Jakarta juga menyiapkan strategi jangka panjang. Apalagi, sapu-sapu dianggap sebagai hama sekaligus bioindikator buruknya kualitas air.
10: Jadi langkah-langkah strateginya, yang pertama itu pemulihan habitat. Melakukan restocking ikan asli yang kompetitif dan ramah lingkungan agar dapat kembali mendominasi perairan secara alami dan menyeimbangkan rantai makanan. Tentu hal ini bisa kita laksanakan apabila langkah untuk mengurangi dominansi ikan sapu-sapu di perairan umum di Jakarta itu bisa kita kendalikan.
7: Dominasi sapu-sapu menunjukkan kualitas perairan yang buruk. Di Sungai Ciliwung, peneliti menemukan 37 jenis ikan pada kurun 2023 hingga 2024. Terdiri dari 27 jenis ikan asli dan 10 jenis ikan asing atau invasif. Artinya, proporsi ikan asing hampir menyamai ikan asli. Padahal, sejarahnya Ciliwung pernah memiliki 187 jenis ikan lokal atau asli. Dengan kata lain, Ciliwung telah kehilangan hingga 86% biodiversitas ikan aslinya.
11: Wah, dari jumlahnya ini yang bikin kita terkejut. Dari 10 jenis ikan asing, ternyata hampir menyamai jumlah 27 jenis ikan asli. Sehingga mereka hampir 50-50 perbandingannya. Karena dari 37 spesies yang kita temui, sebenarnya aslinya penghuni Sungai Ciliwung itu 187 jenis. Jadi kita kehilangan 86%, bahkan pada titik terendahnya kita kehilangan 92% pendataan 2011.
7: Persoalan ini kompleks, tidak cukup hanya menangkap ikan invasif, pemulihan kualitas air menjadi kunci agar ikan asli yang tidak toleran terhadap air kotor bisa kembali berkompetisi.
12: Jadi sebetulnya untuk mengurangi dominasi ikan sapu-sapu ini tidak hanya sekedar menangkap sapu-sapu dan memperbaiki ekosistem sungai, tapi juga menambah dominasi ikan asli ya Bang ya?
13: Ya.
12: Nah, ini salah satu ikan asli nih, ini sapu-sapu, ini yang asli nih. Salah satunya namanya ikan sili ya Bang ya? Ya. Dan ini banyak di Ciliwung Bang ya?
13: Masih ada.
12: Oke, okay, masih ada.
13: Banyak tapi masih ada.
12: Dan kita punya banyak lagi ikan jenis asli selain sili, ya. Asli Ciliwung. Jadi kita bisa meng

0: upayakan untuk menambah dominasi ikan lokal sungai Indonesia.
1: Salah satu kompetitor kuat sapu-sapu adalah ikan baung. Ikan ini memiliki daya tahan tubuh yang kuat, bersifat predator, dan mampu bersaing di lubang sarang yang juga digunakan sapu-sapu. Tantangan pengendalian semakin besar karena sebaran sapu-sapu sudah masif di Indonesia. Bahkan di perairan berkualitas baik seperti Danau Matano, Danau Tempe, juga Danau Sidendreng, kehadiran sapu-sapu dan ikan invasif lain semakin mendominasi.
2: Nah, kami pada tahun 2021 melakukan studi dengan metode systematic literature review dan diketahui bahwa ikan sapu-sapu ini sudah menyebar hampir di seluruh pulau besar di Indonesia, kecuali Papua saat itu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, wilayah sebaran sapu-sapu ini kemungkinan besar akan terus meningkat. Nah, seperti pada tahun 2023, setelah publikasi ini kita publish ya, sapu-sapu dilaporkan juga ditemukan di Pulau Bangka.
1: Meski terlihat sepele, dominasi ikan sapu-sapu dan biota invasif lainnya harus ditangani secara serius dan berkelanjutan. Para ahli sepakat, ikan invasif adalah penyebab kedua terbesar turunnya biodiversitas setelah degradasi lingkungan. Apalagi, sapu-sapu bukan hanya masalah di Indonesia, tapi juga di Malaysia, juga India. Kompleksitas ini membutuhkan solusi kolaboratif. Dan yang jelas, penanganan jangka panjang harus melihat sapu-sapu tidak hanya sebagai sebab, tapi juga sebagai akibat atau gejala dari penurunan kualitas perairan di penjuru Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Burung merpati yang setiap sore memenuhi pelataran Masjid Nabawi, Madinah, jadi daya tarik tersendiri bagi jemaah haji dari seluruh dunia. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tengah menyiapkan compressed natural gas atau CNG dalam kemasan tabung 3 kg sebagai alternatif pengganti LPG 3 kg. Langkah ini dilakukan untuk menekan impor energi sekaligus meningkatkan efisiensi dan juga kemandirian energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mengatakan penggunaan CNG sebenarnya telah mulai diterapkan di berbagai sektor seperti hotel hingga restoran dengan bahan baku gas tersebut berasal dari dalam negeri.
1: Bikin DME, sekarang kemarin sudah diletakkan batu pertamanya jalan. Kita bikin di Muara Enim. Tapi setelah itu saya pikir ini 2 tahun. Maka kemudian muncullah ide untuk kita bikin CNG. CNG ini adalah sama juga gas, tapi dia bukan LPG dan sekarang sudah dipakai untuk hotel, restoran dan beberapa MBG-MBG. Tetapi untuk yang 3 kilogramnya ini baru mau dibuat. Ya kita dan ini kosnya lebih murah 30-40% Pak Rektor. Dan ini tantangannya juga banyak. Saya bilang tidak ada urusan untuk efisiensi, kebaikan dan pelayanan rakyat apapun kita pertaruhkan untuk kita wujudkan agar kita mandiri. Nah kira-kira ini Bapak Ibu semua yang saya mau jelaskan terkait dengan energi.

0: Burung merpati yang setiap sore memenuhi pelataran Masjid Nabawi Madinah jadi daya tarik tersendiri bagi jemaah haji dari seluruh dunia. Fenomena ini tidak hanya menyuguhkan pemandangan indah, tapi juga jadi momen berbagi dan melepas penat di sela ibadah.
1: Ribuan burung merpati yang menyapa jemaah di pelataran Masjid Nabawi setiap sore menjelang maghrib membuat suasana di sekitar masjid terasa berbeda. Para jemaah tampak asik bercengkrama dengan kawanan merpati. Bagi para jemaah haji, momen ini menjadi pemandangan yang sulit dilupakan. Tak hanya bisa berinteraksi langsung, para jemaah juga bisa bersedekah dengan membeli biji-bijian dari pedagang sekitar untuk dibagikan ke kawanan merpati. Momen ini pun menjadi hiburan tersendiri bagi anak-anak yang ikut serta bersama orang tua mereka.
2: Wah, ini apa sesuatu yang menarik. Pemandangannya jadi cantik gitu ya. Kita juga bisa refreshing bagi makanan ke hewan-hewan, ke burung, ya. Burung merpati ya.
3: Berbagi rezeki.
2: Berbagi ya, betul.
1: Tak hanya memberi makan, para jemaah pun tak melewatkan momen untuk mengabadikannya. Bersuah foto atau merekam video saat kawanan merpati terbang bersamaan. Menurut warga setempat, burung-burung ini dianggap sebagai bagian dari keberkahan kota Madinah. Meski jumlahnya mencapai ribuan, kebersihan area masjid tetap terjaga berkat petugas kebersihan yang berjaga selama 24 jam.
4: Masjid Nabawi tidak hanya terkenal dengan keindahan arsitekturnya, namun di balik itu ada pemandangan menarik di setiap pelataran Masjid Nabawi. Siapa dia? Burung merpati. Setiap sore menjelang maghrib, burung-burung ini keluar menghibur para jamaah yang akan melaksanakan ibadah. Tidak hanya bisa foto selfie, namun jamaah juga bisa bersedekah. Makanan bisa berinteraksi sekaligus bisa menyentuh burung merpati yang bikin tertarik hati.
1: Kehadiran merpati ini menjadi simbol kedamaian di kota Nabi. Jika Anda sedang berada di Madinah, jangan lewatkan momen indah ini. Sebuah kenangan manis yang bisa dibawa pulang ke tanah air. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
0: Kami akan pantau situasi terkini di Madinah bersama jurnalis Transmedia Lukman Rozak. Selamat malam waktu Indonesia, Lukman. Lukman, selain mungkin Anda bisa mengupdate soal kegiatan jemaah haji asal Indonesia di sana, ada informasi juga bahwa ada 3 WNI yang ditangkap karena terbukti menawarkan haji ilegal. Nah, bagaimana saat ini sebenarnya prosesnya di sana, terutama Kemenhaj menangani kasus ini supaya tidak terjadi lagi adanya penawaran-penawaran haji ilegal?
5: Kan hingga saat ini pergerakan jemaah haji dari Indonesia ke Tanah Suci terus berlangsung. Dan menurut data Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, per Sabtu 2 Mei 2006 kemarin, itu operasional haji menunjukkan progres yang sangat baik, lancar, dan terkendali. Sebanyak 192 kloter dengan total 74.652 jemaah dan 765 petugas telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Dari jumlah tersebut, 184 kloter dengan 71.000 jamaah dan 733 jamaah telah tiba di Madinah. Para jamaah haji ini sebagian besar saat ini telah ditempatkan di hotel masing-masing, dan sebagian besar yang ada di Madinah, jamaah haji yang ada di Madinah ini juga sudah mulai digeser ke Makkatul Mukarromah untuk menjalankan ibadah umroh. Diana, terkait penanganan kasus 3 WNI yang kemarin sempat viral di tanah air, saat ini Konsulat Jenderal Republik Indonesia terus memantau perkembangan kasus ini. Pihak Konjen RI juga telah menemui ketiga tersangka terduga pelaku untuk dimintai keterangan apakah memang benar mereka melakukan perbuatan itu atau tidak. Pihak kepolisian Arab Saudi sendiri telah melimpahkan kasus ini ke kejaksaan, namun pihak kejaksaan mengembalikan berkas ini ke kepolisian karena dianggap belum cukup bukti. Jadi pihak kepolisian diminta untuk melengkapi bukti-bukti untuk memperkuat kasus ini biar nanti ketika diproses di meja hijau di pengadilan itu pihak kejaksaan tidak mengalami gangguan seperti itu. Selain tiga warga negara Indonesia, kepolisian Arab Saudi juga mengamankan 4 WNI juga, WNI lagi dalam kasus yang sama. Jadi total ada 7 terduga pelaku tindak kejahatan pemalsuan atau rekrutmen haji ilegal atau haji tanpa antri. Jadi total ada 7 dan saat ini ketujuh tersangka masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut di kepolisian Arab Saudi. Terkait pendampingan hukum, pemerintah Indonesia juga akan melakukan pendampingan hingga kasus ini diputus oleh pihak pengadilan. Seperti itu, Diana.
0: Baik, berarti intinya ada 7 WNI yang diduga begitu ya, dan tentu Kemenhas sudah ada pencegahan berkoordinasi dengan beberapa petugas keamanan di sana maupun di dalam negeri di Indonesia. Tapi Lukman, saat ini bagaimana kondisi kesehatan jemaah haji menurut pantauan Anda secara keseluruhan? Mengingat saya melihat begitu ya, cuaca sudah mulai lumayan terik begitu. Bagaimana teman-teman petugas haji mengantisipasi hal ini perihal kesehatan dari para jemaah haji?
5: Baik, Diana, untuk kondisi kesehatan jemaah haji sendiri saat ini memang cukup banyak ya yang dirawat di Rumah Sakit Haji Arab Saudi yang telah bekerjasama dengan pemerintah Indonesia. Sebanyak 700 lebih juga telah dilakukan pemeriksaan kesehatan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia dan saat ini sedang melalui rawat jalan. Dan hingga hari ke-13 ini, total ada 7 warga jamaah haji Indonesia dinyatakan atau dilaporkan wafat meninggal dunia di Tanah Suci. Terakhir kemarin ada 1 jamaah yang kolab saat tiba di bandara, sempat dibawa dengan menggunakan ambulan ke rumah sakit, namun di dalam perjalanannya, mohon maaf, nyawanya tidak tertolong. Jadi total hingga hari ini, sudah ada 7 jemaah haji yang dinyatakan telah meninggal dunia. Jemaah haji yang meninggal dunia ini rata-rata mengalami gagal nafas, serangan jantung, hingga gangguan paru-paru. Tentunya kondisi ini sangat membuat kita prihatin ya, karena kita berharap jemaah haji yang ada di Tanah Suci bisa menjaga kesehatannya, tetap bisa beraktivitas beribadah di Tanah Suci, namun takdir berkata lain, mudah-mudahan insya Allah jamaah haji yang telah wafat ini mendapatkan pahala yang setimpal karena mereka sudah dinyatakan berniat haji. Dan sebagai kompensasinya, pemerintah melalui Kementerian Haji Indonesia akan memberikan hak badal haji kepada jamaah haji yang telah wafat mendahului kita. Seperti itu, Diana. Dan Diana, kondisi cuaca bisa saya laporkan dari pagi sampai sore hari ini itu terpantau sangat cerah, bahkan sangat terik. Suhu bisa mencapai antara 39 sampai 43 derajat Celcius. Bahkan hari ini jemaah haji yang melakukan tawaf di Ka'bah atau di Masjidil Haram itu rata-rata menggunakan payung semua. Jadi saya himbau atau Kementerian Haji dan Umroh menghimbau kepada para jemaah haji yang melakukan tawaf di Masjidil Haram hendaknya memakai payung atau penutup kepala dan tentunya agar tidak kaki tidak melepuh dianjurkan untuk memakai kaos kaki agar tidak pecah-pecah gitu kakinya karena memang kondisi sangat terik dan sangat panas sekali di sini Diana.
0: Baik, terima kasih atas laporan terkini dan lengkap Anda, jurnalis Transmedia Lukman Rozak langsung dari Madinah. Terima kasih Lukman, jaga kesehatan Anda.

0: Kita ke informasi lain, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menandatangani Perpres nomor 27 tahun 2026 yang memangkas potongan aplikator ojek online ataupun ojol jadi maksimal 8% yang sebelumnya sekitar 20%. Perihal berita gembira tersebut dibacakan Presiden Prabowo dalam perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Monas Jumat kemarin.
1: Dengan adanya Perpres nomor 27 tahun 2026 ini tentunya membawa kebahagiaan dan angin segar bagi pengemudi ojek online. Seperti Aziz, bapak dua anak yang sudah menggeluti profesi ojol selama 11 tahun lamanya. Ia mengaku sangat gembira dengan kabar pemotongan hingga 8%. Menurut Aziz, potongan 8% itu akan membuatnya lebih semangat bekerja bila benar bisa terwujud.
2: Waduh, kalau emang benar 8%, saya senang banget. Senang banget, mudah-mudahan terrealisasi.
1: Setali tiga uang dengan Aziz, Ardi, bapak dua anak yang juga berprofesi sebagai ojol selama 7 tahun mengaku gembira dan bahagia atas keputusan ini.

0: Ia berharap dengan adanya perpres ini, pendapatan hariannya bisa bertambah.
1: Senang banget lah kalau benar-benar itu terjadi sih, 8% gitu.
2: Tuh ya. Emang sebelumnya abang dipotong berapa sih bang?
1: 20% bisa, kadang-kadang 20 lebih bisa.
2: Nah abang, dengan harapannya jadi 8%, apa nih harapan abang?
1: Ya,
2: semangat
1: kerjanya. Ya, udah otomatis tambah semangat juga penghasilannya lebih tinggi juga jadinya nantinya.
0: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansa menilai, sebelum diumumkan, peraturan presiden ini sebaiknya harus melalui kajian dan telaah akademik publik lebih dahulu. Trubus yang juga guru besar Sosiologi Hukum Universitas Trisakti ini mengkhawatirkan apabila perpres ini dipaksakan, maka akan menimbulkan masalah ke depannya dan akan membuat para aplikator hengkang.
3: Menimbulkan satu perdebatan yang panjang menurut saya. Yang kedua, pemutusan pemerintah ini memang harusnya melalui bersifat partisipasi publik ya, artinya publik diajak ngomong dulu, diajak bicara, dalam ini driver ini, termasuk di dalam hal ini juga para pelaku usaha. Jadi para pelaku usaha, para aplikator ini harusnya diundang, diajak bicara dulu yang ideal seperti apa, sehingga ada semacam win-win solution gitu.
0: Modantara, Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia melalui rilis resmi yang diterima CNN Indonesia TV menilai bahwa rencana pembatasan bagi hasil antara mitra dengan platform aplikator menjadi 8% adalah kebijakan yang terlalu drastis dan terlalu dipaksakan. Modantara menilai kebijakan ini berisiko menimbulkan dampak sistemik yang bisa menghentikan denyut nadi ekonomi digital Indonesia jika diterapkan tanpa diskusi atau kajian yang mendalam dengan pelaku industri. Sementara itu, PT Goto Gojek Tokopedia dalam keterangan resminya menyatakan akan mematuhi aturan pemerintah terkait perlindungan pekerja transportasi online, termasuk ketentuan baru mengenai penurunan tarif pengemudi ojek online atau ojol dari 20% menjadi 8% yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Meski begitu, perusahaan akan lebih dahulu mengkaji perpres tersebut guna memahami detail aturan serta berbagai penyesuaian yang perlu dilakukan. Jimmy Chandra, Andika Surahmanto, Jakarta.
4: Partai Umat menggelar Munas sekaligus milad kelima. Dalam Munas ini, Partai Umat berkomitmen mendukung Presiden Prabowo Subianto dengan berbagai program ya.
5: Musyawarah Nasional Partai Umat digelar di Yogyakarta pada Sabtu malam. Pembukaan Munas dilakukan Ketua Umum Ridho Ramadi bersama Ketua Majelis Syuro Amin Rais. Dalam Munas ini, Partai Umat secara resmi telah menerima surat keputusan atau SK susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Umat periode 2025-2030 dari Kementerian Hukum. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mengatakan, partainya siap berdiri di belakang Presiden Prabowo Subianto. Partai Umat menargetkan mendapat 20 kursi DPR RI pada pemilu 2029 mendatang, sehingga bisa membentuk satu fraksi.
6: Jadi ini kita boleh membayangkan usulan kepada Allah. Kalau kita nanti besok pemilu, bisa ngirim, ya katakanlah misalnya, ya, kita gak terlalu belum lah, katakanlah kita punya 20 anggota DPR di Jakarta, kan ya. Tidak, ini bisa bentuk fraksi sendiri.
5: Amin Rais juga menanggapi polemik terkait pernyataannya yang dianggap sebagai fitnah berbau ujaran kebencian. Menurut Amin Rais, negara demokrasi menjamin kebebasan berpendapat setiap orang. Terlebih lagi, yang menjadi poin perbedaannya bersangkutan dengan masalah bangsa. Dalam hal ini, Amin Rais menyebut Teddy Indrawijaya sebagai sekretaris kabinet telah melampaui batas kewenangannya, sehingga harus diberi tugas lain yang tidak menempel pada Presiden Prabowo Subianto. Amin Rais menyebut Teddy kerap menghambat tamu yang ingin bertemu dengan Presiden. Terkait dampak hukum akibat pernyataannya kepada Teddy, Amin Rais menegaskan hanya Teddy yang berhak memperkarakan masalah itu.
6: Kalau Pak Prabowo itu saya kenal setahun yang lalu. Ya. Saya sering ingat di Hambalang, saya sering ingat di Kertanegara, tadi sampai malam saya baru pulang dan lain-lain, tapi bersama. Ya. Jadi kalau Pak Prabowo, menurut saya loh ya, dulu ya, tidak ada satu benang pun ya, yang indikasinya beliau itu sampai katakanlah seperti Teddy Indrawijaya itu. Jadi Teddy ini sesungguhnya kan cuma sekretaris kabinet, ya. Tapi dia seolah menjadi lebih berwibawa, lebih penting dari sekretaris kabinet. Dia bisa memilah-milah tamu mana yang bisa diterima, kemudian tokoh mana yang bisa terima, mana yang tidak. Gitu. Saya tidak menyebut nama, tapi saya punya teman menteri, ya, Menko, ya, yang bilang sama saya, Mas Amin, saya itu kadang-kadang mau ketemu presiden saya itu tidak bisa, karena kata Teddy tidak ada waktu.
5: Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyebut video pernyataan Amin Rais yang mengkritik kedekatan Teddy dengan Presiden Prabowo dan diunggah ke kanal YouTube adalah fitnah berbau ujaran kebencian. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
4: Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan bahwa serangan militer terhadap Iran masih berpotensi kembali dilakukan jika Teheran dianggap berperilaku buruk atau melakukan tindakan yang dinilai mengancam. Tetaplah di Prime News.

0: Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan bahwa serangan militer terhadap Iran masih berpotensi kembali dilakukan jika Teheran dianggap berperilaku buruk atau melakukan tindakan yang dinilai mengancam. Ia juga menyinggung laporan terkait sisa kemampuan rudal Iran yang disebut tinggal 15% dengan menyatakan keinginannya untuk menghilangkan kemampuan tersebut sebagai langkah awal mencegah penguatan kembali.
1: Making capabilities has been eliminated.
2: Correct.
1: Is that other 15% important? Does the United States need to eliminate that?
2: Well, I'd like to eliminate it, yeah. I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it.
3: Mr. President, under what circumstances would you restart military strikes on targets?
2: Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see, but it's a possibility that could happen, sir.
0: Intervensi militer Israel terhadap kapal kemanusiaan yang hendak menuju Gaza kembali terjadi di perairan internasional. Seorang aktivis di atas kapal Global Sumut Flotilla menyebut tindakan tersebut sebagai aksi brutal dan melanggar hukum internasional. Sementara itu lebih dari 100 aktivis pro-Palestina yang dicekat kapalnya kini tiba di Pulau Kreta Yunani.
4: Dün akşam saatlerinde dronlar bizleri takip etmeye başladı. Önce küçük dronlar.
5: Ömer Aslan, seorang aktivis asal Turki, membagikan pengalamannya saat berada di atas kapal Kirolama yang menjadi bagian dari Global Sumut Flotilla. Militer Israel sempat mengeluarkan peringatan agar kapal-kapal tersebut putar balik, namun ditolak oleh para aktivis. Ömer menyebut militer Israel memaksa mereka untuk balik arah. Tak hanya intimidasi, pasukan Israel dilaporkan memutus koneksi internet dan telepon sebelum akhirnya melancarkan serangan fisik.
4: Dün akşam saatlerinde dronlar bizleri taciz etmeye başladı. Önce küçük dronlar, sonra dronlar büyüdü ve sayısı arttı. Daha sonra bir helikopter geçti. Daha sonrasında yakınımızdaki yarım mil, bir mil yakınımızdaki diğer filonun teknelerine telsizden anons geçiyorlar. Geriye dönün, bu insani yardımı biz götürelim. Ama böyle bir şey olamaz. Bunlar onların kibar bir tehdidiydi. Geriye dönmemizi istediler.
5: Sebanyak 22 kapal dilaporkan telah disita oleh militer Israel. Sebanyak 180 aktivis yang berada di atas 21 kapal yang tercegat kini dibawa menuju pelabuhan Ashdod di Israel. Sebanyak 168 aktivis dari kelompok Global Sumut Flotilla yang kapalnya dicegat oleh militer Israel tiba di daratan Aterinolakos, Kreta, setelah dipindahkan dari kapal militer Israel ke perahu-perahu kecil milik Yunani. Para aktivis ini adalah bagian dari misi kemanusiaan yang berlayar dari Barcelona, Spanyol sejak 12 April lalu mengirimkan bantuan ke Gaza. Setibanya di daratan, para aktivis disambut oleh deretan bus dan ambulans yang telah disiapkan oleh otoritas setempat. Meski sebagian besar telah dipulangkan, penyelenggara menyatakan 2 orang aktivis masih ditahan oleh otoritas Israel. Hingga kini, puluhan kapal yang tersisa masih berencana untuk berlabuh sejenak di Kreta sebelum memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Gaza.
0: Ratusan pengunjuk rasa memadati Habibah Square pada Sabtu malam menentang pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu serta menuntut diakhirinya operasi militer di kawasan. Aksi tersebut diikuti berbagai kelompok anti-pemerintah.
5: Para demonstran mengibarkan bendera Israel dan meneriakkan slogan-slogan yang menentang Perdana Menteri. Sebagian peserta juga menyuarakan dukungan bagi Gaza. Aksi ini digelar oleh Movement for Quality Government yang sebelumnya mengajukan petisi menolak rancangan kebijakan pemerintah terkait pembebasan wajib militer bagi pria ultra-ortodoks. Mereka juga menuntut pembentukan Komisi Penyelidikan Negara atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
6: We are basically thinking that and claiming that whatever is happening here today is a result of years of and years of occupation, which under this awful government is deteriorating seriously. And the situation in the West Bank is just unbearable, unthinkable. We are Israel and the settlers are practicing practicing actions that are similar to the worst that you can think of.
5: Aksi ini merupakan bagian dari gelombang protes anti pemerintah yang lebih luas di seluruh Israel, dipicu ketidakpuasan berkepanjangan terhadap kepemimpinan Benjamin Netanyahu, kebijakan pemerintah, serta tuntutan digelarnya pemilu baru. Unjuk rasa pun berlangsung di tengah berlanjutnya operasi militer Israel di jalur Gaza dan Lebanon, meskipun telah ada gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat.
0: Serangan udara Israel di kota Habush, Lebanon Selatan meninggalkan kerusakan parah dan menelan korban jiwa. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan 8 orang tewas termasuk seorang anak dan 2 wanita. Kota Habush di distrik Nabatieh kini berubah jadi tumpukan reruntuhan. Serangan udara Israel pada Jumat menghancurkan area permukiman dan menghanguskan kendaraan warga di sepanjang jalan. Alat-alat berat mulai dikerahkan untuk membersihkan material bangunan yang menutup akses jalan. Pihak militer Israel mengklaim telah menyasar sekitar 50 markas Hizbullah dan melumpuhkan sejumlah anggota milisi di wilayah tersebut. Militer Israel dilaporkan terus melanjutkan operasi di wilayah Lebanon Selatan, meskipun gencatan senjata yang diperlakukan belum sepenuhnya menghentikan permusuhan. Kepulan asap dan suara ledakan terlihat dari sisi Israel di perbatasan Lebanon pada Sabtu 2 Mei, seiring berlanjutnya konflik antara Israel dan juga kelompok Hizbullah. Kelompok bersenjata yang didukung Iran tersebut masih melancarkan serangan drone dan roket terhadap pasukan Israel di Lebanon serta wilayah utara Israel. Gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat dan mulai berlaku sejak 16 April serta diperpanjang hingga pertengahan Mei memang menurunkan intensitas konflik. Namun kedua pihak masih saling melancarkan serangan dan saling menuding pelanggaran kesepakatan. Kita ke informasi selanjutnya, sebuah restoran bertema horor di Varanasi tengah viral di media sosial dan menarik perhatian para pencari sensasi yang ingin merasakan pengalaman makan berbeda.
7: Restoran bernama Kankal Horror Restaurant ini menjadi sorotan setelah video yang ramai dibagikan di Instagram dengan konsep unik yang menghadirkan suasana menyeramkan di setiap sudut ruangan. Berbagai properti seperti hantu dan kerangka menggantung di seluruh area restoran. Para pelayan yang mengenakan kostum hantu dengan riasan menyeramkan bahkan menyapa pengunjung sambil menyajikan makanan.
8: यहां पे सबसे अच्छी चीज मुझे यही लगी कि जो भूत हैं खुद खाना सर्व कर रहे हैं और हाथ मिला रहे हैं जिससे कि लोग थोड़ा डर भी जा रहे हैं जिससे कि बहुत अच्छा फील हो रहा था अच्छा भी लग थोड़ा डर भी लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था हर जगह ऐसा होता नहीं है.
7: Terletak di kawasan Chetganj, restoran ini telah mengumpulkan lebih dari 80 juta penayangan di media sosial, menjadikannya fenomena viral.

0: sampai ada korban.
1: Masih terkait satwa, sejumlah satwa burung dilindungi diamankan Satreskrim Polres Muaro Jambi dari sebuah mobil travel di Jalan Lintas Timur Sumatera, tepatnya di Desa Bukit Balik, Kecamatan Sekernan. Kapolres Muaro Jambi AKBP Heri Supriyawan mengungkapkan dari hasil pemeriksaan, pengemudi berinisial EP mengaku ratusan burung itu berasal dari Riau dan Aceh.

0: Cucak Ranting, Pancawarna, hingga Saparaja. Atas perbuatannya, tersangka EP terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Berikutnya, viral di media sosial, aksi seorang bocah yang justru tampak ceria usai pihak polisian mengunggah video pemberitahuan penemuan anak hilang di media sosial. Ibu dari anak ini menyebut buah hatinya memang memiliki kepribadian yang sangat aktif.
2: Kami dari Polres Labuhan Batu menginformasikan kepada masyarakat Labuhan Batu
0: Alih-alih terlihat ketakutan atau murung, bocah perempuan berusia 5 tahun bernama Askia Nabila Limbong ini justru tampak ceria dan penuh gaya. Askia menjadi perbincangan hangat usai pihak kepolisian mengunggah video pemberitahuan anak hilang di media sosial pada Kamis 30 April lalu. Dalam video tersebut, tampak petugas polisi berupaya menyampaikan informasi penemuan anak. Namun, perhatian warganet justru tertuju pada sosok Askia. Dengan pakaian trendy serta kerudung hitam, anak kedua dari dua bersaudara ini tampak santai berdiri di samping petugas sambil berulang kali melempar senyum lebar dan memberi gaya hormat ke arah kamera.
2: Jadi awalnya ibunya itu mengajar, ibunya ini seorang guru, jadi ditinggal di rumah. Ibunya itu kalau tidak salah berjanji akan membawa anaknya jalan-jalan ke Pajak Gelugur setelah ibunya selesai mengajar. Lalu dia berjalan-jalan sampai ke jalan besar, yaitu di Jalan Wayar Supratman, tepatnya di depan Atakamu. Kemudian ditemukanlah sama Ibu Aisyah. Kondisi anak itu, anaknya pintar, bijak sekali.
0: Kabar viral ini pun akhirnya sampai ke telinga sang ibu Rizki yang saat itu tengah mengajar di kelas. Ia mengaku sempat lemas dan panik saat diberitahu kakak iparnya bahwa anaknya sudah berada di kantor polisi. Rizki menyebut buah hatinya itu memang memiliki kepribadian yang sangat aktif.
3: Telepon sama kakak ipar saya, dan dibilangnya, mana si Askia, kata kayak gitu. Dia malah kak, saya bilang kayak gitu kan pak, namanya ditinggal di rumah. Kenapa emang ya kak? Kau baca dulu WA kakak, kata kayak gitu, kau tengok itu, katanya kayak gitu.
4: Oh, berarti awalnya dari viral, sosial media?
3: Iya.
4: Taunya kak.
5: Jadi kak, pada saat kemarin pergi dari rumah, panik gak nih kak?
3: Panik lah pak, jantungan pas ditelepon kakak ipar saya lemas lah, sampai saya WA lagi kakak ipar saya.
0: Meski berakhir bahagia dan penuh tawa, kejadian ini harus tetap jadi pengingat bagi orang tua agar tidak lengah menjaga buah hati. Azhar Effendi Banurung, Labuhan Batu, Sumatera Utara.
1: Dan kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Pertama adalah pengembukan seorang pencuri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berjalan dengan dramatis. Polisi harus memanjat atap plafon dan saat akan ditangkap pelaku sempat mengamuk. Inilah CCTV saat seorang pencuri beraksi di sebuah rumah di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pada Jumat malam, polisi kemudian mengepung rumah kos yang dihuni oleh mahasiswi tersebut untuk menangkap tersangka. Saat dikepung, pelaku nekat bersembunyi dan bertahan di dalam kamar. Polisi terpaksa memanjat atap plafon guna memastikan titik perlawanan pelaku hingga akhirnya berhasil diringkus. Meski demikian, pelaku terus mengamuk sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Polisi menyita senjata tajam yang digunakan pelaku untuk mengancam korban. Pelaku mengincar rumah kos yang dihuni oleh mahasiswa dan menggasak harta benda korban. Dan kita beralih ke Sumatera Utara. Bus yang membawa rombongan anak sekolah terjun ke jurang sedalam 15 meter di Kabupaten Toba dan sekitar 50 orang dari 58 penumpang mengalami luka-luka. Peristiwa ini terjadi di Jalin Sum, Desa Jangga Dolok, Kecamatan Lumban Julu pada Jumat pagi. Dikutip dari Detik Sumut, PLT Kasih Humas Polres Toba, Ibda Hairudin mengatakan, bus yang membawa anak sekolah pada Sekolah Minggu HKBP Tanjung Seri, Kabupaten Batubara itu datang dari Parapat menuju Lagu Boti. Namun setibanya di lokasi, bus yang dikemudikan oleh sopir yang berinisial LG hilang kendali dan masuk ke dalam jurang. Kepolisian yang menerima laporan kejadian menuju lokasi dan mengevakuasi para korban. 43 orang dirawat di

di RSUD Porsea, 7 orang di RSUD Parapat, dan 8 lainnya dikabarkan selamat tanpa luka. Berikutnya kita bergeser ke Jambi, dinilai mengganggu proses belajar di sekolah. Para guru SMA Negeri 8 Muaro Bungo di Kecamatan Rantau Pandan mengusir para penambang emas ilegal. Aksi demonstrasi tersebut membuat para penambang dan juga alat berat kabur hingga viral di media sosial. Inilah aksi puluhan tenaga guru SMA Negeri 8, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Jambi, saat turun mendatangi lokasi tambang di sekitar sekolah mereka. Sambil membawa spanduk, mereka mengusir para penambang emas ilegal. Aksi para pahlawan tanpa tanda jasa ini membuat penambang dan juga alat berat kabur hingga viral di media sosial. Salah seorang siswi mengaku terganggu dengan suara deru bising mesin tambang di tengah proses belajar mengajar. Suara aktivitas pertambangan di dekat sekolah membuat tidak fokus belajar, dan kepala sekolah SMA Negeri 8 menilai aksi para guru pada Kamis lalu karena kekecewaan para penambang ilegal tidak lagi peduli dengan masa depan anak bangsa, apalagi penambangan dilakukan hanya beberapa meter dari sekolah.

0: Jelang keberangkatan ke Tanah Suci, berbagai perlengkapan haji diburu jemaah di Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Salah satunya adalah kantong kencing portable yang dinilai penting untuk mengantisipasi panjangnya antrean di toilet saat puncak ibadah haji di Arafah. Sementara itu di Purwokerto, Jawa Tengah, jemaah haji berburu pecahan kecil uang rial.
1: Sejumlah jemaah haji di Asrama Embarkasi Surabaya mendatangi lapak penjual perlengkapan haji untuk membeli kantong kencing portable. Alat ini menjadi salah satu solusi praktis bagi jemaah lansia yang khawatir kesulitan mencari toilet saat berada di Arafah. Menurut pedagang, selain praktis, kantong ini diklaim mampu menyerap cairan dan mengubahnya menjadi gel sehingga tidak menimbulkan bau dan tetap menjaga kebersihan lingkungan.
2: Kalau wong Jawa le omong ki toilet umum, Pak. Cuman toilet umum ini dibawa untuk pada saat di Arafah, karena di sana itu kejadian yang sudah-sudah itu jauh dari toilet. Adapun toilet di sana itu antriannya panjang, khususnya untuk para jamaah yang sepuh-sepuh, Pak.
1: Kantong kencing ini dijual dengan harga Rp130.000 per unit. Meski terbilang tidak murah, produk ini tetap dicari jamaah karena dianggap sebagai kebutuhan penting selama menjalankan ibadah haji.
3: Di Arafah itu kan sulit untuk mencari kamar mandinya, kan jauh. Jadi misalnya kalau di situ nanti kalau memang kita sudah punya ini, siap pakai sarung tadi.
1: Para jemaah berharap dengan persiapan perlengkapan yang memadai, mereka dapat menjalankan ibadah haji dengan lebih nyaman dan aman.
4: Uang rial pecahan kecil, uang poin sodako.
1: Keramaian terlihat di halaman pendopo Sipanji Purwokerto Kabupaten Banyumas pada Rabu pagi. Puluhan jemaah haji memadati lapak atribut haji serta penukaran uang real. Mereka berburu pecahan kecil seperti 5 dan 10 real yang dianggap lebih memudahkan transaksi selama berada di Arab Saudi. Menurut pelapak, tingginya permintaan terjadi karena jemaah membutuhkan uang pecahan kecil untuk kebutuhan sehari-hari.
5: Total yang sudah kita distribusi itu ada sekitar 22 juta real. Ya.
6: Untuk perbandingan tukar rupiah dengan real?
5: Kalau kurs itu sekarang mengikuti US dollar yang naik jadi Rp5.100 per satu real khusus untuk pecahan kecil.
1: Saat ini kurs yang ditetapkan mencapai Rp5.100 per satu real khususnya untuk pecahan kecil. Angka ini cenderung lebih tinggi dibandingkan kurs resmi perbankan. Meski demikian, banyak jemaah tetap memilih menukarkan uang karena dinilai lebih praktis dan mudah diakses.
7: Tadi nuker 510 ribu, dapat 20 lembar 5 realan.
6: Itu buat saku di Arab itu?
7: Di Arab.
6: Itu selisihnya gimana dengan
7: di bank?
1: Nggak tahu. Lonjakan penukaran uang ini diperkirakan akan terus terjadi hingga mendekati jadwal akhir keberangkatan haji. Masyarakat diimbau untuk tetap memperhatikan nilai tukar dan memastikan keamanan.

0: dan transaksi saat menukar uang di luar lembaga resmi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Momen menunaikan ibadah haji ini manfaatkan untuk memanjatkan doa kepada Sang Pencipta, tidak terkecuali bagi Gen Z yang sekaligus menjadi jemaah haji termuda dari Bojonegoro, Jawa Timur. Berhaji mendampingi sang ibu, ia pun berharap bisa diterima di perguruan tinggi yang ia impikan.
2: Inilah Abian Farel Huda bersama sang ibu asal Bojonegoro, Jawa Timur saat berada di Asrama Haji Embarkasi Sukolilo. Menjadi jemaah haji termuda di kloternya, Abi yang berangkat haji mendampingi sang ibu mengaku bersyukur bisa menunaikan rukun Islam yang kelima di usia yang terbilang muda dengan masa tunggu 15 tahun. Tak ada persiapan khusus yang ia lakukan selain menjalankan rangkaian ibadah. Abian juga memiliki harapan dan doa yang akan dipanjatkan di tanah suci. Yakni doa untuk kesuksesan masa depan, termasuk rencana melanjutkan kuliah dan bisa diterima di perguruan tinggi yang diinginkan.
3: Ya, alhamdulillah sudah menjadi panggilan Allah. Sudah rezeki.
4: Memang daftarnya sejak kapan, Mas?
3: 2011. 11, Mas. 11.
4: Oh, daftar sendiri ya?
3: Bukan. Gantikan.
4: Oh, warisan. Penggantian ya?
3: Iya.
2: Abian naik haji menggantikan ayahnya yang meninggal 2 tahun lalu. Pasangan ibu dan anak ini sedianya berangkat pada 2025 kemarin, namun lantaran terbentur batasan usia minimal sebelum adanya perubahan aturan, ibu dan anak ini baru bisa diberangkatkan pada tahun ini. Sementara itu, operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Surabaya mencatat, hingga awal Mei ini capaian keberangkatan jemaah haji terus meningkat dan berjalan lancar. Dari total rencana pemberangkatan sebanyak 44.080 orang dari Embarkasi Surabaya, tercatat 15.557 jemaah dan petugas telah diberangkatkan ke Tanah Suci, atau mencapai 34% dari total rencana tahun ini. Hal ini diungkapkan oleh Ketua PPIH Muhammad As'adul Anam Sabtu siang. Kloter 39 yang telah diberangkatkan tercatat on time tanpa keterlambatan maupun percepatan. PPIH juga melaporkan 1 jemaah wafat di Arab Saudi. Sementara itu, sebanyak 11 jemaah mengalami penundaan keberangkatan di asrama haji, namun sebagian sudah diberangkatkan setelah dinyatakan layak terbang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kementerian Haji dan Umroh akan mencabut izin salah satu kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH dari Probolinggo. Pencabutan itu dilakukan usai memberangkatkan jemaah berziarah ke Jabal Mahnet sebelum waktunya hingga menyebabkan kecelakaan di Madinah. Video amatir menunjukkan kondisi bus yang mengangkut jemaah haji asal Probolinggo ini ringsek usai mengalami kecelakaan di kawasan Jabal Mahnet, Madinah, Arab Saudi beberapa hari yang lalu. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, sedikitnya 5 jemaah mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Kementerian Haji dan Umroh menilai kegiatan tersebut melanggar aturan karena ziarah dilakukan sebelum rangkaian puncak haji. Kemenhaj memastikan izin operasional salah satu KBIH asal Probolinggo akan dicabut dan proses sanksi administrasi saat ini masih terus berjalan.
5: Tidak boleh beroperasi, Pak, ya?
6: Ya, kalau aspek tidak boleh beroperasi itu memang betul. Tetapi biasanya mereka kan sudah punya jamaah. Mereka sudah ada yang mengikuti sejak tahun 2012 sampai sekarang. Ya, mungkin nanti proses pemulihannya akan dititipkan kepada kami yang lain.
1: Dan usai jeda, Robi Sofwan Amin akan hadir dalam sehari menjadi pembuat kerupuk puyur berbahan singkong khas Magelang, Jawa Tengah. Makanan ini berbentuk kerupuk renyah dengan cita rasa manis, bahkan pedas. Informasinya usai jeda.

0: kabupaten yang berjuluk The Twin Van Java ini juga punya puyur. Panganan bertekstur renyah dengan rasa pedas manis gurih ini diproduksi secara massal di daerah Gerabak. Anda yang penasaran bagaimana puyur dibuat, rekan kami Robi Sofan Amin punya informasinya dalam Sehari Menjadi.
1: Aduh, berat lumayan. Bentuknya sampai seperti ini, ini saya di belakangnya.
2: Jika Anda berada di Desa Sumurarum, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, hampir di seluruh desa kita bisa melihat aktivitas produksi kerupuk puyur dan kerupuk selondo. Kurang lebih 80% warga di kampung ini sehari-hari memproduksi kerupuk puyur dan kerupuk selondo. Untuk melihat proses awal produksi, saya mendatangi tempat produksi kerupuk puyur milik Dayat. Kebetulan di tempat ini baru saja mendapat kiriman bahan baku dari Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, sekitar 100 km dari tempat ini. Saya pun langsung mengikuti proses pemindahan singkong atau melangsir menggunakan gerobak dorong ke tempat produksi.
1: Dikirim kapan ini, Mas?
3: Dikirim tadi malam.
1: Oh, tadi malam.
3: Dari?
1: Dari Banjar ini.
3: Banjarnegara?
1: Iya,
3: Banjarnegara.
1: Sekali kirim biasanya berapa banyak?
3: Ini 8,5.
1: 8,5?
3: 8,5 ton.
1: 8,5 ton.
2: Produksi kerupuk puyur butuh bahan baku yang sangat banyak. Untuk memenuhi itu, singkong tidak hanya dari lokal, melainkan didatangkan dari Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara. Singkong yang digunakan untuk produksi kerupuk puyur biasanya menggunakan singkong jenis rengganis.
1: Cukup nanti pada mobilnya nggak bisa masuk, jadi lo mobilnya nggak bisa masuk ke dalam bisa, sekalian. Iya.
3: Nggak bisa. Ada pohon itu kelapa itu.
1: Oh iya. Jadi harus langsir ya.
2: Untuk membuat kerupuk puyur dibutuhkan waktu sampai 1 minggu. Dari mulai mengupas, memarut, mengepres atau membuang kandungan air, menggiling, memasak sampai dengan mencetak, lalu menjemur hingga kering.
1: 1, 2. Ya, udah. Dah, sini dulu.
2: Wah, cukup melelahkan ya. Belum berhenti sampai di sini. Saya melanjutkan proses produksi kerupuk puyur di tempat teri yang sudah mulai mengupas. Oh ya, keberadaan home industry kerupuk puyur ini membuka lapangan kerja untuk ibu-ibu yang bekerja mengupas singkong. Ada lebih dari 10 orang ibu-ibu berkeliling rumah produksi menawarkan jasa mengupas singkong.
1: Nah, ini pasukan kupas. Ini punya ini siapa mau tak? Mau tak ini aku isi dulu. Oh sini aja, sini tengah. Saya ikut gabung sama bosnya ini.
2: Setiap hari ibu-ibu bekerja selama setengah hari, dari pagi sampai siang, secara berkelompok dan borongan. Biasanya sekali mengupas kurang lebih sekitar 5-8 ton. Kali ini ada 5 ton singkong yang akan dikerjakan oleh 15 orang ibu-ibu.
1: Ini langsung dikupas gini aja. Ini kupasnya gampang, tinggal narik-narik gini. Nah, Bapak tugasnya ini ya, motongin ujung-ujungnya yang keras itu ya.
4: Ya, ini bantu-bantu aja.
1: Oh, bantu.
2: Oke, saatnya seru-seruan bersama dengan ibu-ibu pengupas singkong. Saya akan mengajak ibu-ibu ini lomba cepat mengupas singkong. Nantinya 3 dari 15 orang ibu-ibu yang paling cepat akan mendapat hadiah uang tunai.
1: Saya bikin challenge ya untuk semua ibu-ibu yang tiap hari udah pada ngupas. Kita akan ngambil satu singkong, terus nanti cepet-cepetan gitu. Yang ngupas paling cepet nanti dapat hadiah dari Mas Propo.
5: Masuk.
1: Hitungan ketiga ya. 3, yuk mulai sekarang, yuk. Dari sekian banyak yang juara ada 3. Saya malah gak kebagian alat itu, alatnya diminta gak ikut lomba.
2: Wah, seru sekali ya. Paling tidak mereka sejenak berbahagia dari rutinitas mengupas singkong. Oh ya, kulit singkong dan bagian ujung yang keras ternyata masih laku ya untuk pakan. Selanjutnya singkong yang sudah dikupas dibawa ke mesin parut.
1: Enggak muat ya? Coba Pak, kita angkat Pak. Saya coba Pak. Wah, tanjakan ini. Aduh, berat lumayan. Ini dari tempat itu ke sini jalannya nanjak lumayan agak. Ini ya, harus keluar tenaga ekstra.
2: Proses memarut ini cukup menantang karena pada saat pemarutan pasti ada saja butiran-butiran singkong yang menyiprat ke wajah dan badan.
1: Ini kan Bapak buat pelindung saya. Ini kan bentuknya sampai seperti ini, jadi saya di belakangnya.
3: Tayangnya kapan?
1: Nanti hari Minggu, setiap hari Minggu. Jam setengah tiga siang.
2: Singkong yang sudah diparut dimasukkan ke dalam karung dan dijahit rapat. Lalu dipres menggunakan alat sederhana menggunakan dongkrak hidrolik. Ini dilakukan untuk menghilangkan kadar air sehingga tersisa benar-benar ampas singkong.
1: Sudah jadi.
6: Mau menggotong.
1: Oke. Bapak. Ya. Ini yang sudah dipres. Ya. Sudah tuntas. Ya. Dipres seperti ini udah tadi ya. Terus ini kita pindahkan. Dipindahkan ke
6: apa nih, Mas?
1: Ah, ini berapa kilo? 50
6: ini,
1: kilo lebih.
6: Ini. Wah. Kentengan ini.
1: Kentengan ya?
6: Iya.
1: Jadi tancang. Udah dipres seperti ini nih hasilnya udah seperti ini. Ini dibiarkan selama berapa?
6: 3 hari.
2: Agar tidak perlu menunggu waktu 3 hari, saya berpindah ke tempat produksi milik Atto. Di tempat ini sedang berlangsung proses penggilingan ampas singkong yang sudah dipatur dan dipres serta dibiarkan selama 3 hari menjadi tepung singkong. Nah, dengan mesin ini, proses penggilingan akan lebih cepat dan lebih mudah.
1: Nah, ini udah. Setelah kita giling, sudah jadi tepung seperti ini, kita masukkan ke kukusan begini. Terus kita... Ah, itu udah. Ini yang udah mateng. Udah mateng, angkat masuk situ. Terus ini yang belum mateng, masukin lagi sini. Terus ditutup pakai plastik.
2: Proses memasak butuh waktu 10-15 menit sampai matang. Ini menggunakan dandang tembaga dan kayu bakar. Tepung singkong yang sudah matang dimasukkan ke dalam mesin untuk membentuk cetakan bulat panjang seperti ini.
1: Oke, ini tahap selanjutnya kita...
3: Potong. Kita kasih tahu, saat ini kan 1, 2, 3.
1: Ini sampai mentok ini.
3: 1, 2, 3.
1: Iya.
3: Pasti pas.
1: Pasti pas. Nggak hanya di stasiun.
3: Kasih tempat lagi.
1: Kasih tempat lagi. Terus ini dimasukkan lagi.
2: Bulatan panjang ini selanjutnya dipotong menggunakan tali plastik. Kenapa tali plastik? Ini agar tidak lengket dan lebih cepat jika dibanding dengan pisau yang lengket dan tidak praktis.
1: Ini sampai jadi keras seperti ini butuh waktu berapa lama sampai akhirnya bisa dipotong, Pak?
3: Ini skor tidaknya paling bagus 4 hari.
1: Oh, 4 hari.
3: Jadi, kalau pengen cepat ya bisa 3 hari. Oh. Tergantung cuaca, Pak.
2: Lanjut proses pemotongan. Ini juga sudah dibantu proses potong. Nah, ukurannya nanti juga lebih presisi ya.
1: Ini tinggal dorong aja ya, Pak ya. Oh. Tinggal dorong, tapi itu ada kasih air ya. Biar apa ya? Oh, biar itu.
2: Lanjut penjemuran. Proses penjemuran ini bisa memakan waktu 1 hari. Tapi jika kondisi cuaca tidak mendukung alias mendung dan hujan, maka penjemuran bisa mencapai 2-3 hari.
1: Proses jemurnya seperti ini butuh waktu berapa lama?
3: 1 hari kalau panas.
1: Kalau panas 1 hari iya, sudah bisa. Cepat ya. Cuma kalau musim hujan repot ya.
2: Untuk mengatasi faktor cuaca, para perajin yang memiliki modal cukup biasanya membuat tempat penjemuran tertutup menggunakan plastik. Sehingga pada saat musim hujan, proses penjemuran bisa tetap dilakukan dengan cara diangin-anginkan. Oh ya, rumah plastik transparan ini juga membuat hawa panas yang membantu proses pengeringan.
7: Ya, rumah pakai UV plastik ini ya.
1: Iya.
7: Jadi kalau saat ada hujan itu nggak lari-lari untuk ini ngiyupki
1: bahasanya. Untuk ini ya.
7: Jadi yang kedua itu meminimalisir risiko hancur.

0: Oh iya.
1: Jadi jamur tuh sudah nggak ada lagi.
0: Iya iya iya.
2: Pada bagian akhir kita tinggal menuju tempat produksi untuk menggoreng puyur. Sebagian besar warga memproduksi puyur dan selondok hanya sampai dijemur kering untuk dikirim ke pengepul. Sangat sedikit yang mengolah sampai jadi siap makan. Hasil produksi mentah tadi akan dikirim pengepul ke pasar-pasar yang ada di Jawa Tengah, bahkan pasar terbesarnya adalah Pulau Sumatera. Untuk menghasilkan kerupuk puyur yang gurih dan renyah, perlu minyak yang banyak dan benar-benar panas. Karena jika tidak, kerupuk tidak bisa matang dan mengembang sempurna.
3: Udah, langsung bisa?
4: Iya.
3: Oke, langsung semua. Masuk. Langsung dulu ya, coba. Ditekan ke dalam supaya matang. Gorengnya cukup. Gak langsung diangkat. Biar matang sampai ke dalam ya.
2: Setelah digoreng matang, kerupuk puyur akan dimasukkan ke dalam mesin spinner untuk dibersihkan dari minyak yang masih menempel. Nantinya, pada saat dikemas dan dijual, kerupuk puyur tidak mengandung minyak, lebih renyah, lebih bersih dan tahan lama. Harga kerupuk puyur yang masih mentah per kilogram mencapai Rp25.000 sampai Rp35.000. Sementara untuk kerupuk puyur yang sudah digoreng, per bal grosir setiap 5 kilogram ini mencapai Rp100.000 hingga Rp160.000.
4: Kalau Anda butuh cemilan di rumah, pas. Puyur ini bisa taruh tempat yang gede, terus sambil di rumah pas lagi aktivitas atau lagi santai gitu. Ya. Atau Anda saat ini bingung mau usaha apa gitu ya, datang ke desa sini, ambil yang masih mentah, nanti digoreng bikin variasi rasa sendiri ya. Selain nikmat untuk dikonsumsi, juga ada peluang untuk membuka usaha repacking makanan kemasan. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Magelang, Jawa.
5: Dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda makan durian beragam jenis di Festival Durian di Transmart Cibubur. Jangan kemana-mana, redaksi akhir pekan segera kembali.

0: Ada yang menarik bagi Anda, pecinta hewan peliharaan, PetFest Indonesia 2026 kembali digelar dengan skala lebih besar dengan konsep yang lebih interaktif. Pengunjung diajak masuk ke dalam sebuah kota imajinatif khusus bagi hewan peliharaan mereka.
1: Antrian pengunjung memadati PetFest 2026 yang digelar di ICE BSD Tangerang, Banten dan berlangsung pada 1 hingga 3 Mei 2026. Tak sekedar pameran, event ini menghadirkan pengalaman eksploratif yang menggabungkan interaksi, hiburan, dan edukasi. Pengunjung yang datang langsung disambut suasana kota tematik dengan berbagai zona menarik, seperti area interaktif, ruang edukasi, hingga area bermain yang bisa dinikmati seluruh anggota keluarga, termasuk hewan peliharaan. Setelah pada tahun lalu menarik lebih dari 38.000 pengunjung, PetFest 2026 hadir dengan skala lebih luas. Lebih dari 200 brand yang mayoritas lokal turut meramaikan dengan ragam aktivitas, mulai dari pameran produk, kompetisi hewan, hingga area interaksi langsung.
2: Kalau tahun-tahun sebelumnya kita meng-highlight international guest, tapi kalau tahun ini justru kita mau meng-highlight lokal KOL dan influencer-nya kita. Salah satunya adalah Dagger. Nah, kita bikin satu campaign dan activity. PetFest ini punya nama kotanya adalah Petropolis. Kami punya presiden namanya Kiwi.
1: Salah seorang pengunjung asal Jakarta, Aris, mengaku datang bersama anak dan 2 anjing peliharaannya. Ia mengaku senang bisa menikmati suasana sekaligus bertemu sesama pecinta hewan. Menurutnya, banyak brand terkenal yang hadir dengan berbagai penawaran diskon. Mulai dari makanan, mainan, hingga fashion hewan peliharaan.
3: Pet Expo seperti ini, jadi tempat gathering untuk para pecinta anjing dan pecinta kucing khususnya, dan ada pecinta hewan lain. Ya kalau bisa sih diadakan seperti ini hampir 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali lah, jadi kita bisa gathering sama pet owner, pet lover.
1: Tahun ini PetFest juga menghadirkan 2 area spesial yang menekankan sisi emosional dan gaya hidup. Salah satunya Rumah Kasih by PetFest yang mempertemukan shelter dengan calon adopter untuk membantu hewan menemukan rumah baru. PetFest 2026 menjadi salah satu destinasi akhir pekan bagi para pecinta hewan dengan konsep edukatif dan hiburan yang semakin beragam. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
0: Kali ini bagi Anda pecinta durian, event yang satu ini tidak boleh Anda lewatkan. Ada Festival Durian Lokal dan Impor di Transmart Trans Studio Mall Cibubur pada 1 hingga 10 Mei 2026 yang menawarkan ragam buah durian berkualitas dengan harga yang terjangkau. Selain harga terjangkau, membeli durian di sini tidak akan song karena durian dijamin manis.
4: Mengisi libur long weekend ini ada Festival Durian Lokal dan Impor yang sayang jika Anda lewatkan. Berlokasi di Transmart Trans Studio Mall Cibubur, beragam jenis durian lengkap tersedia. Mulai dari durian lokal Nusantara yang berasal dari Pulau Sumatera, durian Montong Palu Premium asal Sulawesi, hingga durian impor seperti Blackthorn dan Musang King asal negeri jiran Malaysia. Harga yang ditawarkan juga relatif miring karena ada potongan harga khusus mulai dari Rp69.000 per kilogram untuk durian lokal Sumatera hingga Rp485.000 per kilo untuk durian Blackthorn impor.
5: Kita khusus festival ini kita sudah turunkan ya, jadi sudah harga spesial, sudah murah. Plus nih ada benefit buat customer yang memiliki alobank, aktifkan alopaylaternya bisa mendapat tambahan diskon 20%. Kapan lagi? Ya hanya di Transmart, hanya di TSM Cibubur bisa mendapatkan festival durian dengan harga sudah spesial, masih tambahan 20% pakai paylater, jaminan enak. Gak manis, gak usah dibayar.
4: Bukan hanya harga yang dijamin menarik, kualitas durian di sini juga gak main-main. Pengunjung bisa mencicip langsung durian di lokasi sampai mendapatkan rasa yang pas di hati. Untuk memastikan durian yang dijual berkualitas, quality control berlapis dilakukan oleh penyelenggara.
6: Ini sebelum datang ke Transmart, quality control pertama dari petani, supplier, baru masuk toko kami, kita sortir ulang supaya tidak ada kekecewaan. Tapi namanya buah, di dalam kita belum tahu kondisinya, tetap sampai di Transmart kita, customer kita tester wajib, kalau dinyatakan enak baru dibayar di sini.
4: Tak heran, para pengunjung pun mengaku puas datang ke Festival Durian Satu ini.
7: Dari Instagram, dari Transmart-nya.
8: Kenapa tertarik?
7: Tertarik karena ini ya, apa namanya, duriannya manis gitu. Penasaran juga sama rasa duriannya dan kualitasnya.
9: Lumayan bagus, ada durian-durian yang banyak pilihan. Dan harganya juga variatif.
8: Tadi sempat nyobain nggak? Manis nggak?
9: Manis banget.
4: Gak lengkap rasanya jika saya tidak mencoba langsung durian di festival ini. Pilihan saya jatuh ke durian lokal premium asal Sumatera, juga durian Montong Palu, Sulawesi.
10: Yang saya coba ini dua-duanya durian lokal, tapi karakternya berbeda. Yang satu ini ada Montong Palu asal Sulawesi, dengan karakteristik rasanya ini manis, legit, tapi creamy banget. Nah, kalau yang satu ini, tadi saya juga udah coba, ini durian lokal Nusantara asal Lubuk Linggau, Sumatera. Rasanya juga manis dan legit, tetapi kalau durian yang satu ini ada aftertaste sedikit pahit. Dua-duanya enak banget, tapi tentu selera ya, mana yang lebih disuka, apakah yang creamy atau yang punya aftertaste sedikit pahit. Pastinya dua-duanya bisa dibeli nih di Festival Durian yang ada di Transmart Trans Studio Mall Cibubur. Lanjut makan lagi ya.
4: Festival Durian ini dibuka setiap hari hingga 10 Mei mendatang di Transmart Trans Studio Mall Cibubur. Mulai pukul 10 pagi hingga toko tutup pada pukul 10 malam. Tertarik mencoba? Nabila Putri, Imam Muherib, Depok, Jawa Barat.
0: Dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda melihat keledai unyu dengan kostum-kostum unik dalam Festival Keledai di Otumba, Meksiko. Jangan kemana-mana, redaksi akhir pekan segera kembali.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
3: Good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Festival unik digelar di Meksiko, identik dengan pekerja keras. Warga Meksiko peringati Hari Buruh dengan menggelar festival keledai yang dihiasi dengan beragam kostum yang lucu. Sementara itu di Nigeria, ada festival Egungun yang berisi atraksi seni tari dan juga akrobatik.

0: Festival yang dikenal sebagai National Donkey Festival ini menjadi tradisi khas di kota pedesaan yang telah berdiri sejak abad ke-16 di negara bagian Meksiko. Berbagai kegiatan meramaikan acara, mulai dari permainan polo di atas punggung keledai, lomba balap keledai, hingga kontes kostum keledai yang menarik perhatian pengunjung. Salah satu peserta keledai bernama Becky tampil mencuri perhatian dalam kontes kostum tahun 2026. Dengan mengenakan kostum lebah, Becky diarak oleh pemiliknya Claudia Martinez sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan menurunnya populasi penyerbuk dan dampaknya terhadap lingkungan. Festival ini pertama kali digelar pada tahun 1965 ketika warga Otumba yang sangat bergantung pada keledai sebagai alat transportasi dan tenaga kerja ingin memberikan penghargaan kepada hewan tersebut. Tradisi ini terus dilestarikan hingga kini dan menjadi simbol penghormatan sekaligus hiburan rakyat dalam memperingati May Day dengan cara unik dan penuh warna. Sementara salah satu festival budaya paling bergengsi di Afrika Barat digelar di Ibadan, Nigeria. Festival tersebut dinamakan Festival Egungun. Festival ini berisi ragam pertunjukan atraksi seperti seni tari, pertunjukan topeng, dan seni akrobatik. Sedikitnya 18.000 orang menghadiri puncak acara dari Festival Egungun ini. Tradisi Egungun sendiri merupakan ritual yang digunakan untuk pemujaan leluhur Yoruba. Mereka meyakini melalui tarian yang diiringi lantunan bunyi drum akan terjalin suatu koneksi dengan leluhur dan nenek moyang mereka. Festival Egungun pertama kali digelar pada tahun 2024. Festival ini rutin digelar otoritas setempat wilayah Oyo yang kini tengah berusaha menggait pengakuan UNESCO untuk tradisi tersebut.
1: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi akhir pekan hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, kiamat itu pasti akan tiba. Memang tak ada yang tahu kapan waktunya kecuali Sang Pencipta. Namun yang pasti pada hari itu setiap amal akan ditimbang di hadapan Allah yang Maha Adil dan Maha Bijaksana. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 6 hingga 9, Allah menggambarkan ketika manusia menghadapi hari pembalasan. Di sana tiada lagi pertolongan. Semua perbuatan akan ditunjukkan dan setiap perbuatan pasti mendapat ganjaran yang setimpal. Tak ada lagi penyesalan yang bisa membalikkan keadaan. Hanya tersisa amal yang akan menjadi bekal bagi kebaikan atau keburukan yang telah kita perbuat. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas tentang kiamat sebagai hari pembalasan bagi setiap amal. Dan doa kita semua, semoga kita termasuk orang-orang yang menyadari betapa pentingnya amal yang bermanfaat dan senantiasa beramal soleh untuk bekal kehidupan abadi. Amin ya Rabbal Alamin. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri, hari ini telah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita, Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Seger. Iya. Terima kasih sudah mampir. Setia lah. Setiap hari mah Pak Kiai mah selalu. Kalau untuk urusan tausiah di Gapai itu nomor satu kayaknya. Paling bersemangat. Oh Masya Allah. Terima kasih Pak Kiai. Semangatnya menular sampai ke saya ini Masya Allah. Nah saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga ingin berpartisipasi maupun bertemu.

0: Tanya, jangan ragu untuk mengirimkan pertanyaan Anda dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, pembahasan kita Pak Kiai tentang kiamat, hari pembalasan bagi setiap amal. Kalau kita kemudian baca surat Al-Qiyamah begitu ya, digambarkan kan betapa dahsyatnya hari kiamat itu terjadi. Tapi sebenarnya ya Pak Kiai, kadang-kadang gambaran mungkin penafsiran saya itu kan bisa aja liar gitu ya, atau mungkin tidak ada pagarnya gitu. Tapi bagaimana kemudian kalau kita merujuk pada mungkin pendapat para ulama tentang penggambaran hari kiamat di dalam Al-Quran itu nanti akan seperti apa Pak Kiai? Tafadhol.
1: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du, Mbak Mila dan para pemirsa. Dalam surah Al-Qiyamah Allah memberikan sebuah petunjuk bahwa Nabi diberitahukan yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Diberitahukan nanti tidak lama lagi ada orang bertanya kepadamu hari kiamat itu kapan.
0: Kapan.
1: Nah kan kalau dalam sistem nilai sebuah agama itu pasti harus semua hal kan harus ada konsepnya. Maka ketika agama baru yang dibawa oleh Muhammad itu orang pertanyakan bagaimana perspektif agama baru ini tentang hari kiamat gitu. Tanya. Maka Allah mengatakan idza barikal basar. Apabila mata itu sudah tidak kuat lagi melihat. Jadi saking terangnya matahari itu orang sudah tidak kuat lagi melihatnya. Wa khasafal qamar, tumpul sinar bulan ya, sudah tidak bisa lagi melihat. Ini secara ilmiah itu begini Mbak Mila. Ya ketika wajumi asam suwal komar, ketika dihimpun itu begini. Kan kalau yang memberi cahaya itu kan matahari. Bulan itu adalah penerima cahaya dan memantulkan cahaya. Sehingga cahaya dari bulan itu tidak sekuat. Ketika nanti dia wajumi samsu wal komar, ketika semacam ini maka ditembus ditembusnya bulan itu tadi sehingga bulan tidak berfungsi. Maka yang dominan pada waktu itu adalah sinar matahari dan orang sudah tidak kuat lagi melihat panasnya matahari itu, maka pada saat itu adalah hari kiamat. Nah. Ada ulama-ulama yang menarik itu begini, orang ulama-ulama itu apabila dia merasakan terik matahari maka dia istighfar. Karena dia memahami bahwa hari kiamat itu adalah instrumennya sudah ada di dunia ini, ketika kita merasakan berat dengan panas maka sebenarnya itu juga instrumen kiamat gitu.
0: Bukan latihan sih, tapi itu bagian dari kita tuh menafsirkan juga Quran ya Pak Kiai ya. Oh akan seperti apa ya nanti kiamat gitu ya. Ini aja kita sudah bisa mungkin sedikit merasakan aja udah gak sanggup, udah panas gitu ya.
1: Ya jadi melihat yang besar dengan mencari nilai yang kecil. Dia bisa memahami semacam itu. Dan ini menarik ya. Ada lagi pada suatu ketika Mamila. Di luar ayat yang menjadi latar belakang turunnya ayat ini. Ketika sahabat itu bertanya tentang kapan hari kiamat. Maka Rasul menyatakan kepadanya, apa yang sudah kau persiapkan dengan kematianmu. Maka sebenarnya kematian itu adalah kiamat bagimu. Al-maut, ya yaumu kiamah. Ya, ilek, dan itu adalah makna yang sudah enggak perlu lagi pendapatkan penjelasan. Orang kalau meninggal itu maknanya kiamat. Kalau kamu sekarang bertanya tentang kiamat, persiapanmu apa untuk mati? Karena itu adalah kelanjutan setelah kematian gitu. Nah, jadi kiamat itu ada kiamat kubro, itu maknanya dihancurkan alam semesta. Tapi ada kiamat sugra, itu maknanya ketika seseorang itu meninggal dunia.
0: Nah kita siap gak ya? Maksudnya itu tadi ya, bekalnya tuh apa gitu ya yang harus kita bawa. Nah Pak Kiai, kan di Al-Quran tuh juga kalau kita baca Al-Quran ya, ada penggambaran-penggambaran ya dalam ayat-ayatnya bahwa bagaimana nanti kemudian ada yang terbelalak matanya gitu ya. Melihat oh ternyata datang juga hari ini gitu. Karena dulu mereka mengingkari pada saat mereka hidup tenang, nyaman, mereka mengingkari terjadi hari kiamat.
1: Betul.
0: Jadi akan berbeda loh respon-respon manusia tuh menghadapi kiamat nanti gitu. Bagaimana penggambarannya? Mereka yang kemudian kafir gitu ya, mereka yang kemudian orang yang beriman akan seperti apa perbedaannya Pak Kiai dalam menyikapi datangnya hari kiamat?
1: Iya, yang jelas yang pasti kita berharap jangan sampai merasakan. Karena kalau kita mengalami masa di mana kiamat itu digambarkan seorang ibu yang sedang menyusui anaknya pun akan dilempar. Kemudian orang yang sedang hamil pun saking beratnya panas dan situasi kondisinya dia akan melahirkan seketika. Kita berharap jangan mendapati pada kondisi di mana hari kiamat itu. Tetapi dua kelompok manusia itu ada ashabul yamin wa ashabus shimal. Kelompok kanan dan kelompok kiri. Nah, orang munafik itu ternyata dikelompokkan hum ashabul shimal, termasuk kelompok kiri. Jadi kalau sekarang ini kan ada tiga, seakan-akan kalau diinformasikan di dalam Al-Quran itu orang yang beriman, orang yang kafir, dan ada orang yang munafik. Tetapi nanti pada yaumil kiamah tipologinya bukan menjadi tiga tapi cuma dua. Ashabul yamin, kelompok kanan, wa ashabus shimal, dan kelompok kiri. Jadi munafik itu maknanya orang Islam. Jadi ada orang dari unsur orang Islam yang munafik dulu kehidupannya. Dia bukannya di tengah-tengah gitu, oh dia mau di tengah-tengah nih.
0: Enggak, tapi malah golongan kiri ini ya.
1: Nah dia dimasukkan kelompok kiri karena nanti cuma ada dua golongan.
0: Menarik sekali pembahasannya Pak Kiai, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, seperti biasa di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan baiklah, pertanyaan kali ini yang sudah masuk datang dari Reni Arisandi yang berasal dari Bogor, Jawa Barat. Kita akan simak bersama pertanyaannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Arisandi. Saya berprofesi sebagai guru di daerah Ciseeng. Saya biasa mengikuti Gapai Kemuliaan CNN TV dan tertarik ingin mengajukan pertanyaan. Di dalam Al-Quran itu, ketika kiamat itu Allah hancurkan alam semesta ini, alam yang sudah bagus dan indah ini, sebenarnya dalam pandangan Allah dihancurkannya sesuatu yang sudah bagus dan sesuatu yang bernilai itu apa maksudnya? Kemudian apa anjuran dan manfaat bagi kita sekarang ketika kita mengetahui dan mendapatkan informasi hal-hal gaib seperti ini? Nah, yang terakhir, yang dimaksud dengan hari kiamat itu apakah benar-benar suatu kehancuran bagi alam semesta ini? Apakah tidak ada makna lain sehingga kiamat itu tidak menjadi seram ketika kita mendengarnya? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh Reni Arisandi di Bogor atas pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya. Saya katakan begitu Pak Kiai, ada 3 poin. Ini mungkin kita bisa bahas satu segmen ya Pak Kiai. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, sebenarnya Allah kan sudah menciptakan alam semesta ini, bumi, langit, beserta isinya dengan indah, dengan presisi, dengan sempurna. Tapi tiba-tiba kemudian Allah hancurkan pada saat hari kiamat. Sebenarnya maksud Allah itu apa Pak Kiai? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, apa manfaatnya bagi manusia ketika Allah mengabarkan melalui Al-Quran terkait kemudian terjadinya hari kiamat, akan ada nanti yaumul hisab dan lain sebagainya. Itu manfaatnya untuk manusia apa? Dan terakhir adalah, apakah kiamat itu hanya konotasinya selalu dengan kehancuran? Ataukah ada dimensi lain? Yang sehingga tuh kalau kita mendengar tuh kita tidak hanya takut ya, tapi ada mungkin juga harapan di situ. Seperti apa Pak Kita Fadzal?
2: Apa yang pertama tadi?
0: Yang pertama adalah sebenarnya Allah sudah menciptakan alam semesta indah, dengan baik, tapi kemudian dihancurkan.
2: Memang kalau orang-orang filsafat mengatakan tidak mungkin ada kiamat karena sesuatu yang bagus itu tidak mungkin dihancurkan. Karena memang itu watak akal, ya, gaya dan karakter akal semacam itu. Tetapi Allah mengatakan di dalam salah satu ayatnya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu itu bukannya wal akhiratu, tapi walal akhiratu. Lamnya itu lamul kosam. Jadi Allah bersumpah demi akhirat itu khairul laka, lebih bagus bagimu, minal ula, ay minad dunya. Jadi sekarang nih alam semesta ini bagus karena Allah ingin menunjukkan Allah maha atas segalanya. Maka diciptakannya bagus. Tapi buat manusia-manusia yang saleh, ini gak ada apa-apanya gitu loh. Jadi kalau dia bilang gak mungkin sesuatu yang sudah bagus itu kemudian akan dihancurkan, gak mungkin. Itu akal akan mengatakan itu, tapi Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Di akhirat itu lebih bagus bagimu, sehingga yang namanya kehebatan dunia itu apa? Emas, berlian dan sebagainya, gak ada apa-apanya. Maka ketika dihancurkan gak ada nilai sedikit pun bagi Allah.
0: Dan tidak mengurangi juga kebesaran Allah ya Pak Kiai?
2: Enggak ada. Itu karena memang Allah mengatakan mau diciptakan bumi yang baru, kehidupan yang baru, yang lebih bagus. Bahkan sedikit sebelum kita jawab kedua dan ketiga, ketika turun ayat ini, sahabat-sahabat Nabi itu banyak yang minta mati, Mbak Min. Ya, amit nil'an, ya Allah cabut umurku. Gitu. Kenapa? Wah, buat apa hidup di dunia kalau di akhirat lebih bagus gitu loh. Kenapa mesti hidup panjang? Sehingga mereka nggak mau Allah mau tawil amarona, ya Allah panjangkan umurku, itu nggak mau. Kenapa? Buat apa lama? Kalau boleh percepat saja.
0: Disegerakan gitu ya.
2: Ya, karena ayatnya dia beriman benar gitu loh. Nah itu bedanya cara pandang keilmuan dengan cara pandang basirah itu seperti itu. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, apa maknanya ketika Allah menggambarkan itu? Maknanya Allah pengen semuanya sebagai makhluknya di dunia sudah senang supaya di akhirat senang maksudnya. Jangan nanti tidak termasuk. Karena kelompok nanti cuma dua, ada ashabul yamin, ashabus simal. Kelompok kanan, kelompok kiri. Allah maunya masuk semua ke kanan karena sorga itu gak mungkin penuh. Begitu juga neraka tidak akan penuh. Nah oleh karena itu betapa besarnya kalau seandainya miliaran manusia tapi tidak penuh gitu ya. Nah jadi tujuannya Allah memberitahukan tentang hari kiamat itu adalah supaya Allah tetap menjadi sang maha kasih, sang maha penyayang baik dia di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau sudah diberikan pedoman yang semacam itu kemudian kita gagal, maka sesungguhnya kita orang yang tidak berhasil ketika memperhatikan. Tadi ketika kita bahas tentang ayat yang menceritakan tentang kiamat ini Mbak Mira,

Nabi pernah mengatakan, wailun liman yatafakkar bihadzihil ayah. Celaka, rugi orang yang tidak bisa mencerna dari turunnya ayat ini tadi. Jadi kalau dia

0: Lihat mata, belum pernah terbersit dalam hati ya Pak Kiai ya, Masya Allah. Ini bentuk kasih sayang Allah sebenarnya.
1: Nah yang ketiga?
0: Yang ketiga, sebenarnya makna kiamat itu apakah hanya berkaitan dengan kehancuran Pak Kiai? Ataukah ada sebenarnya sesuatu yang baik, sesuatu yang menggembirakan juga yang sebenarnya kita bisa ambil?
1: Iya, jadi as-sa'ah itu bisa artinya kiamat, bisa artinya waktu. Jadi sebenarnya saat dimana kita itu kena musibah itu juga kiamat juga. Sehingga Nabi mengatakan ketika ada orang bertanya tentang kiamat, maka Nabi bertanya seperti tadi kita sudah bahas, persiapanmu apa? Ya, maka dia diingatkan oleh Nabi bahwa sebenarnya memahami kematian itu sama dengan memahami hari kiamat itu. Jadi kiamat hancur, makna besar, kemudian mati. Nah yang ketiga, setiap kali kita mendapatkan musibah itu sebenarnya kiamat juga. Sehingga hari kiamat itu artinya kerugian yang ditimbulkan oleh alam itu sebenarnya juga kiamat. Seperti tsunami tahun 2004 namanya ya. Kemudian beberapa ada musibah-musibah lain. Itu adalah kiamat kecil yang mestinya, yang kata Nabi itu rugi benar ketika ayat yang berupa alam itu kemudian orang tidak mampu mengambil iktibar, tidak mau mampu mengambil pelajaran dari ayat-ayat kauniyah itu tadi.
0: Ya. Jadi sebenarnya kita tuh perlu mempersiapkan ya Pak Kiai ya. Maksudnya tadi kan Masya Allah ya, terutama kalau kita baca Quran tuh ayat-ayat terakhir itu kan bagaimana menggambarkan dahsyatnya kiamat. Itu kan sebenarnya juga pelajaran buat kita ya untuk mempersiapkan. Bukan sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti ya Pak Kiai ya. Atau bagaimana sih kemudian kita mempersiapkan saat itu. Artinya gini, nanti kan setelah kiamat kan akan ada hari kebangkitan. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung tadi. Supaya kita bisa lolos lah dalam ujian nanti melewati berbagai macam tahapan setelah hari kebangkitan.
1: Iya, kalau kita lihat juz 30 di dalam Al-Quran itu memang lebih banyak hal-hal yang sifatnya tahwif, memberikan rasa gentar, rasa takut. Tetapi juga dia bersamaan dengan itu, ayat itu selalu berimbang menggambarkan tentang bushra, kabar gembira, raja, pengharapan. Itu selalu dalam ayat-ayat pada surah akhir semacam itu. Maksudnya begini, kalau kita seperti saya yang sudah di akhir senja gitu, maka harus ngikuti pola yang diajarkan oleh Al-Quran. Bagaimana yang tahwif itu benar-benar menimbulkan rasa takut. Bagaimana yang sifatnya roja itu melahirkan sebuah pengharapan saya yang begitu yang besar. Sebenarnya itu, karena kalau dia bisa meletakkan secara proporsional antara khauf dan roja, dan itu diinformasikan di dalam surah-surah akhir itu, maka sesungguhnya selamat dia.
0: Selamat ya.
1: Karena dia memang khauf dan roja itu digambarkan ya kajana haita'ir yatiru fil hawa, seperti sayap dua sayap burung yang dia bisa terbang dengan kedua sayapnya.
0: Itu yang saya ingat dari Pak Kiai itu. Yeah. Jadi khauf dan roja itu gak bisa satu aja. Jadi dua
1: kepakan
0: sayap burung. Yang harus juga diamalkan dua-duanya. Masya Allah Pak Kiai, menarik sekali pembahasan kita. Tapi kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan segera kembali setelah jeda yang satu ini.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Kiamat Hari Pembalasan bagi Setiap Amal. Pak Kiai, sebenarnya kan kalau kita bicara itu tadi, kiamat adalah hari pembalasan setiap amal. Kadang-kadang kan itu tadi seperti baginda Rasulullah sempat ditanya oleh sahabat, kapan terjadinya? Mungkin kita tuh seringkali fokus pada, oh kiamat nanti menakutkan begini-begini. Suka lupa, padahal yang perlu dan yang wajib kita persiapkan adalah amal kita nih gitu. Bagaimana kita mendudukkan rasa takut itu tadi ya Pak Kiai, seperti yang kita bahas di segmen sebelumnya itu, untuk diubah fokusnya menjadi kita harus persiapkan sebaik mungkin nih amal kita untuk nanti jadi bekal gitu.
1: Ya, jadi kalau orang mengedepankan rasa khauf, maka dia pasti akan mempersiapkan pembekalan. Kalau dia mengedepankan rasa raja, maka dia yakin benar di ujung dari apa yang dia usahakan ada penyambutan dari Allah dengan sesuatu yang terbaik. Nah ini, jadi betapa khauf harus lebih dulu, jangan terbalik. Nah dengan punya rasa takut, takhwif yang Allah berikan di dalam Al-Quran, itu mestinya melahirkan sebuah keinginan untuk memperbanyak bekal. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha bi annallaha auhalaha. Pada hari itu bumi berbicara ya. Karena memang Allah memberikan firman, memberikan perintah kepadanya. Nah ketika bumi berbicara itu maknanya bukan ngomong, tetapi yang ada di dalam perutnya itu disemburkan,
0: dikeluarkan
1: semua. Termasuk semua mayit jenazah dari ratusan ribuan tahun itu semua akan dikeluarkan oleh bumi ya. Nah itu pada saat itu gak ada pengecualian, semua orang akan disampaikan ya fakta, menghadapi sebuah fakta yang semacam itu. Nah jadi Mbak Mila dan para pemirsa, bahwa ketika Allah memberikan penjelasan yang semacam itu, mestinya kita harus lebih banyak takhwif, menimbulkan rasa khauf. Orang kalau takut, dia lebih aman ketimbang orang yang berani. Coba deh ya.
0: Waspada gitu ya.
1: Ya, jadi orang yang takut itu dia akan waspada dan dia persiapannya bagus. Kemudian kalau orang yang takut itu berhati-hati. Orang yang yang bisa tabrakan dan lain sebagainya, itu sederhana aja, lalai. Kalau yang dari aspek kemanusiaannya itu pasti karena lalai. Sama orang nanti di yaumil akhirat itu, manakala dia gagal cuma karena lalai. Mayusghiluhu anillah, ada sesuatu yang menyibukkan dirinya dari Tuhan. Nah apa tuh? Banyak hal.
0: Banyak.
1: Tergantung dari apa yang dia cintainya dulu di dunia itu. Ya.
0: Dan memang kita ini di masa yang memang semakin di ujung kan Pak Kiai, makin bertambah tahun, makin bertambah waktu. Ini kan sebenarnya kita tuh justru makin dekat kan menuju hari kehancuran itu kan Pak Kiai. Tapi itu tadi kelalaian kita lah yang membuat kita tuh terlena, seolah-olah kita masih hidupnya tuh masih 1000 tahun gitu ya, mengumpulkan harta benda juga masih dengan rakus dan segala macam. Itu berarti memang apa ya, kalau orang itu sudah orientasinya memang sudah akhirat, berarti mau tidak mau dia tahu ya cara mengerem dirinya untuk saya harus persiapkan gitu.
1: Ya Mbak Mila, ketika Nabi ditanya tentang hari kiamat, Nabi mengatakan mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Tetapi ketika ditanya wama amaratuha, kalau gitu tandanya apa? Ada beberapa tanda, tapi yang menarik bahwa kiamat itu datangnya hari Jumat. Ya, para pemirsa, hari ini hari apa? Jumat, tinggal berapa hari? Ya, sehingga mereka, ulama-ulama itu yang mengedepankan khauf itu, manakala malam Jumat itu dia sudah tidak bisa tidur. Jadi mereka tidak bisa tidur.

0: Dia berharap ketika kiamat datang itu dia sedang beribadah. Ini menarik nih. Jadi kan informasinya sudah valid. Informasinya gak mungkin bohong bahwa Nabi mengatakan hari kiamat itu hari Jumat. Maka mereka setiap malam Jumat itu menghabiskan waktu hanya untuk ibadah. Karena dia berharap kalau kiamat datang itu dia sedang beribadah. Setiap seumur hidupnya. Nah, sekarang ini malam Jumat sudah sibuk sendiri. Banyak orang berpikir bagaimana weekend ini.
1: Iya, weekend mau kemana, mau makan apa, mau pergi belanja yang ini, belanja yang itu. Jadi memang kita tuh banyak dilalaikan ya Pak.
0: Nah itu dilalaikan namanya.
1: Padahal kita tuh semakin dekat sebenarnya, kita kan berjalan menuju hari akhir itu ya Pak.
0: Iya.
1: Nah yang juga menarik dan saya rasa-rasanya juga memang relate ya, salah satu juga tanda hari kiamat itu pakai hari itu berlalu begitu cepat ya.
0: Iya.
1: Makanya kadang-kadang tuh kayaknya baru kemarin deh anaknya masih kecil, kayaknya baru kemarin deh lulus SD atau kayaknya baru kemarin deh gitu. Ya. Jadi itu sebenarnya juga tanda yang Allah.
0: Termasuk Mbak Mina kan, kayaknya belum lama lebaran.
1: Iya.
0: Bajunya masih bagus.
1: Sekarang udah baru lebaran lagi gitu loh. Jadi memang
0: waktunya
1: itu salah
0: cepat,
1: satu tanda.
0: Itu salah satu cirinya ya, gambarannya orang merasakan cepatnya hari. Kemudian murahnya nyawa.
1: Betul, kita lihat kurang apa ya, sekarang Pak Kiai.
0: Itu juga tanda contoh. Mendekati kiamat. Jadi nyawa itu tidak ada nilai. Kalau dulu an-nafsu bin-nafas, orang yang membunuh dibalas nafas. Sekarang ini ternyata urusannya cuma gaji. Berapalah gajinya dia? Bukan, mohon maaf para pemirsa jangan salah memahami. Kita mengakui bahwa gaji pada setiap honor setiap orang itu besar dan itu diperlukan. Apalagi terhadap orang yang zolim, ya dia memang harus mendapatkan teguran. Tapi yang saya ingin maksudkan begini, kalau saja memang kita diberi dunia beserta isinya, dibandingkan dengan akhirat itu begitu besar, maka kita gak akan berani membunuh orang gitu maksudnya. Bukan maknanya sebab itu kita menganggap itu nilainya kecil, bukan. Ya, okay. Karena kebutuhan kita relatif ya.
1: Oke. Okay. Pak Kiai, artinya kan tadi seperti yang disampaikan ya Pak Kiai, menyampaikan tanda-tanda hari kiamat, kita mungkin juga bisa membaca ya. Sejujurnya iya, rasa takut itu semakin besar. Artinya bahwa, iya ya benar ya, sekarang tuh memang sudah kelihatan ya, laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki, hari berlalu begitu, waktu berlalu begitu cepat gitu ya. Kemudian itu tadi, harga nyawa manusia begitu mudah, begitu murah gitu. Hanya karena ulusan lisan misalnya, sekedar mengejek. Kita gak pernah membayangkan itu kemudian berakhir dengan hilangnya nyawa. Jadi rasa-rasanya tuh memang apa ya, kita gak bisa, bagaimana ya Pak Kiai tips ya kita sebagai manusia akhir zaman nih supaya apa ya, supaya kita tetap tenang, supaya kita tetap juga bisa fokus, takut boleh, tapi gimana nanti kita tetap bisa memanfaatkan momen-momen kita ini dengan baik sebenarnya untuk mengumpulkan bekal.
0: Iya, memang banyak hal yang mesti kita hindari, diantaranya ini. Narkoba ya, narkoba itu menyebabkan orang tidak manusiawi. Manusia tapi dia tidak manusiawi.
1: Ya, hilang.
0: Hilang kemanusiaannya ketika seseorang itu akalnya hilang. Itu banyak terjadi dan itu bukan jadi bagian dari orang-orang yang kaya. Justru yang kita prihatin pada kasus-kasus miskin, mohon maaf latar belakangnya tidak banyak hartanya tetapi karena dia gara-gara itu dia bunuh istrinya, bunuh orang tuanya, dia bunuh atasannya gara-gara narkoba. Memang pembunuhan ini dan itu ada, tetapi sebab yang intinya itu adalah narkoba. Itu
1: rusak ya.
0: Barangkali yang menjadi musuh nomor pertama dan kita sangat kecewa sekali ketika ya tokoh narkoba itu ditampilkan di televisi itu ternyata dia menjadi juragannya, tokoh besarnya, kaliber internasional, ternyata merokok juga tidak gitu. Bayangin aja dia merokok aja tidak, apalagi mengkonsumsinya narkoba. Tetapi kan berarti dia benar-benar memang semata-mata nyari duit aja. Bahaya benar.
1: Bahaya betul ya Pak Kiai. Itulah tadi ya, berarti akhlak itu kan juga menjadi fondasi Pak Kiai ya.
0: Iya.
1: Nah, tantangan itu juga yang menjadi sulit dan kita harus persiapkan sebenarnya dari ya harus sekarang gitu. Ya.

0: supaya supaya nanti ya sebagai manusia akhir zaman ini kita bisa tetap teguh berjalan di path yang lurus gitu ya, jalan yang lurus. Masih menarik Pak Kiai untuk kita bahas, tapi kita jeda dulu ya Pak Kiai ya.
1: Iya.
0: Kita akan lanjutkan nanti, pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali setelah jeda yang satu ini, tetaplah bersama kami.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam insangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Kiamat Hari Pembalasan bagi Setiap Amal. Nah Pak Kiai, kalau kita bicara soal hari kiamat itu kan rangkaiannya banyak ya, panjang begitu. Bahkan setelah kita kemudian, setelah alam semesta kemudian dihancurkan, akan ada kemudian padang mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, nanti melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Pada akhirnya gitu loh, apalagi kemarin ya, kemudian saya merelasikannya dengan ini. Kemarin kita melihat saudara-saudara kita yang kemudian dibantai luar biasa oleh Zionis begitu ya di Gaza. Karena manusia, harga nyawa manusia begitu murah ya. Banyak banget di dunia ini orang-orang zolim yang rasa-rasanya seolah-olah terlihat luput dari hukuman dunia gitu. Nah ketika kita kemudian merujuk, oh dan Allah akan menciptakan, Allah akan kemudian menghakimi mereka di hari pembalasan, itu rasanya kayak... Oke, lega. Ada perasaan, ada pengharapan bahwa orang-orang yang zolimnya luar biasa di dunia ini akan mendapatkan balasan yang setimpal. Jadi sebenarnya ada pengharapan juga gitu loh yang muncul ketika kita bicara soal hari kiamat ya Pak Kiai.
2: Iya, jadi Allah itu Qadil Qudot. Qadil Qudot artinya hakim di atas hakim-hakim yang lain. Yang Mbak Mila sampaikan itu benar. Jadi kalau ada kezoliman... seperti Zionis Israel ini terhadap ya genosida terhadap Palestina itu di Gaza, apakah dia menjadi menang gitu? Bisa jadi dia mengklaim menang ya. Tetapi apakah Allah diamkan saja? Tidak. Allah tidak akan tidak. Jadi kalau mahkamah hukum internasional sudah tidak dihargai
1: dan bisa mengelak
2: ya, tidak dihargai, tapi di akhirat nanti dia enggak akan bisa menghadirkannya. Itu maha kasihnya Allah itu di situ. Tadi saya ingat pertanyaan, ketika kabar tentang hari kiamat itu apa yang bisa kita tangkap, yang kita bisa ambil? Jadi kita kalau umpamanya kita dizolimi orang, kemudian dia benar-benar dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya dia tidak mau membayar. Dia tidak mau mengembalikannya. Dengar ayat-ayat yang semacam ini dia tenang. Kenapa? Nanti dia akan bayar ya, tapi bukan di sini. Banget. Dia akan membayar, itu satu. Yang kedua kesadarannya, kalau orang mau memperhatikan benar, secara benar, dia langsung membatalkan yang sudah dia lakukan dan rencana yang akan dilakukan dibatalin. Kenapa? Saya bisa jadi lepas dari peradilan dunia tapi saya tidak bisa terhindar dari peradilan Tuhan. Itu tujuannya, dua hal.
1: Jadi makanya janganlah bersenang hati ya orang-orang yang kemudian mungkin ini refleksi juga buat diri saya sendiri Pak Kiai. Jadi kita harus koreksi diri saya sendiri gitu. Kadang-kadang kita tuh ada zolimnya nggak ya sama orang? Takut, ngeri banget soalnya gitu. Ketika kita zolim, entah mungkin lisan kita, perbuatan kita, rasa-rasanya soalnya nggak sanggup membayangkan nanti gitu loh. Mendingan di dunia deh gitu ya, kita minta maaf, oke, mungkin orangnya mungkin responnya kayak gimana gitu. Tapi menghadapi penghakiman Allah itu kan jauh lebih ngeri sebenarnya gitu.
2: Iya, itu namanya Mbak Mila paham dengan isyarat yang diberikan sama Al-Quran. Melahirkan sebuah kesadaran. Kalau dia, jangan-jangan saya pelaku, maka dia membatasinya. Jangan-jangan saya sudah melakukannya, maka dia memperbaiki dan bertobat. Memang itu target dari
1: targetnya itu ya, Pak.
2: Informasi kenapa dikabarkan hal-hal yang gaib. Itu kan gaib artinya.

0: nya sesuatu yang sekarang belum terlihat.
1: Dan kita nggak bisa menjangkau dengan akal ya, dengan mata. Jadi makanya kadang-kadang aduh buat, nah kalau misalnya kita dizolimi nih Pak Kiai ya, aduh nih orang ya kok zolimi saya gitu ya. Misalnya atau mungkin pemirsa sedang berada di fase itu gitu ya. Ah udah nanti saya minta pertanggungjawabannya di akhirat gitu-gitu. Sebenarnya boleh gak sih Pak Kiai kita bilang seperti itu?
0: Kalau dari sisi syariat boleh. Hmm. Karena memang itu hak dia yang dizolimi dia. Maka dia bilang, ya Allah adililah aku, dia terhadapku karena aku itu bagianku diambilnya. Gitu. Itu boleh saja. Yang kedua bisa jadi dia obat untuk nyesek hati itu. Dengan cara dia mengatakan, mengadu kepada Tuhan semacam itu. Maka dia menjadi terbebaskan dengan perkataan itu. Nah yang ketiga, bebaskan. Jangan lawanannya jadi, ya Allah bila memang itu ada hartaku, itu bagianku dan dia mengambilnya. Aku mengikhlaskannya ya Allah.
1: Itu levelnya udah.
0: Ya, Kak, aku mengikhlaskannya agar supaya aku bisa mendapati nanti dan menjemputku nanti di yaumil kiamat. Jadi benda itu yang dia sedekahin itu minta supaya menjemput dia di pintu. Ya, akhirat itu tadi.
1: Jadi sebenarnya pemahaman tentang hari kiamat, kemudian akhirat gitu ya Pak Kiai, itu akan pemahaman yang baik ya tentang hari kiamat dan akhirat itu akan terefleksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita jadi mikir-mikir kalau mau mungkin ngomong, kita gak mau zolimin orang, gak mau nyakitin orang. Begitu juga sebaliknya ya Pak Kiai, ketika misalnya ada orang yang berlaku sewenang-wenang, zolim sama orang, kemudian mengambil hak orang lain, berarti kan dia sebenarnya belum mungkin, belum bisa memahami hakikat hari kiamat dan akhirat yang sejatinya ya Pak Kiai.
0: Ada sahabat Nabi masih hidup sederhana tapi bilang huwa min ahlil jannah, dia penghuni sorga. Seperti tadi yang Mbak Mina, jadi dia gak mau melakukan kezoliman kan, dan dia mau memaafkan kalau dia orang zolim terhadap dirinya. Kata Nabi orang ini, jadi Nabi gak tahu tapi Allah memerintahkan kepada malaikatnya untuk memberitahukan. Hari orang ini kelebihannya bukan di ibadahnya. Tapi janjinya dia setiap malam dia berjanji. Saya tidak akan melakukan kezoliman terhadap siapapun. Dan saya akan memaafkan siapa saja yang zolim kepada diri. Dan kalau malam itu ternyata ada seseorang yang belum dia maafkan. Maka dia tidak tidur sebelum sampai ke rumah orang itu. Sampai kapanpun setelah minta maaf baru tidur.
1: Kita bisa gak ya begitu?
0: Bukan ya karena banyak ibadahnya.
1: Jadi ya maksudnya tuh kualitasnya tuh Allah tuh memang benar-benar melihat hati ya Pak Kiai. Rasa ya memang hanya Allah yang tahu ya. Itu kalau mungkin gak dikabarkan oleh malaikat mungkin ya bagi Rasul juga gak tahu juga kan ya.
0: Karena memang itu rahasia benar. Dia melakukannya dalam hati.
1: Dan beruntunglah kita yang tahu ya.
0: Iya, Nabi kita Muhammad, diinformasikan.
1: Rasulullah SAW itu mengabarkan ke kita bahkan dari kalau kita berazam untuk gak mau lisan kita, perilaku kita nyakitin orang lain itu siapa jadi
0: surga.
1: Tiket ya. Masya Allah.
0: Iya, masuk surga.
1: Masih latihan Pak Kiai, tapi berat sekali. Pak Kiai, ini agak mundur. Tadi Pak Kiai kan sempat menyampaikan ketika di awal-awal kita membahas soal hari kiamat, ada sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW yang kemudian menyampaikan, saya mendingan tuh disegerakan wafat karena ya toh dunia ini juga akan hancur. Kenapa gak segera aja gitu? Respon baginda Rasulullah seperti apa Pak Kiai?
0: Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tamannal maut. Nabi melarang ketika mendengar kami minta kematian itu malam, Nabi melarang. Tetapi Nabi mengajarkan apabila memang kau pingin maka membuat redaksinya yang membesarkan Tuhan. Bilang gini kata Nabi. Allah mahyini makanatil hayatu khairadli. Ya Allah hidupkan aku bila hidup jauh lebih bagus ketimbang kematian. Watawafani iza kanatil wafatu khairadli. Dan wafatkan aku sekarang bila kematian lebih bagus ketimbang hidup. Dengan membahasakan semacam itu maka kau tidak memperkosa Tuhan. Kau tidak memaksa Tuhan. Tetapi kau sedang meminta yang lebih baik mati atau hidup.
1: Masya Allah, itu ya belajar bagaimana merumuskan redaksi yang baik ya Pak
0: Kiai
1: kita berdoa.
0: Saya terkesima dengan kalimat itu. Dan itu cara untuk meluruskan orang. ya suruh menyebutkan kalimat itu.

0: Masya Allah.
1: Pak Kay, terakhir nih sebagai closing. Jadi kita sudah belajar sedikit banyak tentang tadi ya, hari kiamat, kemudian kita juga harus mempersiapkan dari sekarang, gak ada lagi waktu nanti-nanti, kita gak tahu ajal kapan datang kan Pak Kay. Gimana supaya tetap bersemangat? Nih kadang iman naik turun, pas kita ingat, oh ya hari kiamat, kita ingat akhirat, kita bersungguh-sungguh dalam beribadah, dalam beramal soleh, tapi ketika misalnya kita futur tuh kendor lagi, ingetnya dunia lagi, bagaimana Pak Kay?
2: Hifzul awqat, yang terpenting itu membagi waktu.
1: Membagi waktu.
2: Bahwa kebutuhan kita sedemikian rupa, jangan lupa setiap hari itu ada waktu untuk tafakur atau untuk belajar. Dua tuh, apakah dengan tafakur artinya kita sendiri yang melakukan tafakur atau kita belajar, artinya membuat sebuah mediasi supaya ada orang lain yang bisa berbagi dengan kita. Kalau tidak dengan itu, dia kendor karena dia lingkungan itu parah.
1: Ya.
2: Gangguannya udah luar biasa. Maka dengan tafakur, dengan ta'alum, tafakur dan ta'alum, artinya berpikir dan belajar, bisa menjadikan seseorang itu ajeg.
1: Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita sebagai orang-orang yang senantiasa ya bertafakur dan juga belajar terus ya Pak Kay. Makanya doanya selalu mudah-mudahan kita selalu semangat gitu loh.
2: Amin.
1: Mencari ilmu ya Pak Kay ya. Masya
2: Allah. Insya Allah.
1: Okay. Terima kasih ilmunya hari ini. Jazakallah khair. Sehat selalu Pak Kiai. Terima kasih sudah hadir. Pemirsa, tidak terasa saya sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla mudahkan kita semua untuk bersemangat, bersemangat untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahman dan juga Kiai Haji Haris Hakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya, Diana Valencia.
0: Dan saya, Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Sebuah peristiwa alam viral di media sosial, yaitu fenomena awan berwarna-warni yang muncul di wilayah Bogor, Jawa Barat. Menurut BMKG, awan pelangi terjadi karena interaksi cahaya matahari dengan butiran air di udara.
1: Sementara itu diduga karena cinta segitiga, seorang pria nekat naik ke atap mobil yang diduga dikendarai oleh pria idaman lain sang istri di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Selain pengguna jalan, aksi ini pun menghebohkan warganet.
2: Guys, ada fenomena alam guys. Ini langit di atas Jonggol, ini masih Jonggol bu.
3: Fenomena langit berwarna-warni yang muncul di wilayah Bogor, Jawa Barat pada Jumat lalu viral di media sosial. Warga di Jonggol, Sentul hingga Cilengsi mengabadikan momen langka yang memperlihatkan awan tipis memancarkan gradasi warna merah muda, hijau, biru hingga ungu seperti pelangi. Fenomena ini berlangsung sekitar 30 menit sebelum akhirnya hujan turun di sejumlah wilayah. Menurut pelaksana harian Direktur Meteorologi Publik BMKG, Ida Prabuwardani, fenomena ini merupakan kejadian yang umum akibat interaksi cahaya matahari dengan butir-butir air di udara. Ida menambahkan keberadaan awan jenis towering cumulus turut memengaruhi bentuk pelangi sehingga terlihat tidak utuh dan menyerupai awan berwarna. BMKG memastikan fenomena tersebut bukanlah pertanda bahaya. Kondisi itu justru menunjukkan adanya pertumbuhan awan konvektif yang berpotensi memicu hujan lokal. Pengguna jalan yang melintas di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dihebohkan dengan aksi seorang pria yang naik ke atas kap mobil mewah sambil berteriak-teriak. Menurut saksi mata, pria tersebut nekat melakukan aksi yang berbahaya tersebut lantaran mendapati sang istri sedang bersama.

0: bersama pria idaman lain yang tak lain adalah pengemudi mobil tersebut. Diketahui saat aksi menegangkan tersebut, sang istri sudah pergi dengan taksi online. Polisi hingga saat ini masih mencari keberadaan kedua pihak yang bertikai tersebut. Aksi tabrak lari tertangkap kamera di Jalan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu lalu. Kejadian yang menimpa seorang pria berusia 62 tahun ini bermula saat korban yang sedang mendorong gerobak ke seberang jalan. Saat hampir sampai di seberang, sebuah mobil sport yang sedang melaju dengan kencang menabrak korban hingga terpental. Selain itu, gerobak yang berisi buah dagangan korban pun hancur. Menurut Kadet Laka Lantas Polres Jakarta Timur, AKP Darwis Yunanta pada Minggu menyatakan, kini korban sedang dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati karena luka di bagian kepala dan sejumlah anggota tubuh lain. Kini polisi masih menyelidiki pelaku tabrak lari tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebuah lapak penyimpanan drum di Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten terbakar pada Minggu sore. Kuat dugaan kebakaran disebabkan korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
2: Sementara itu di Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat, sebuah truk bermuatan gas alam terbakar pada Minggu sore. Menurut keterangan sopir, kebakaran dipicu percikan panas mesin yang menyambar tangki gas. Tidak ada korban jiwa, tetapi sopir mengalami luka bakar ringan di tangan.
0: Kebakaran hebat melanda sebuah lapak drum di Kampung Dumpit, Jalan Pajajaran, Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten pada Minggu sore. Banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti kardus dan sisa bahan kimia di dalam drum membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi bangunan. 9 mobil pemadam dan puluhan personel Dinas Kebakaran Kota Tangerang dibantu Kabupaten Tangerang berjibaku memadamkan amukan si jago merah. Kurang dari 3 jam petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Kamaludin Azizi, Kepala UPT Damkar Priuk Kota Tangerang, mengatakan kebakaran lapak yang berisi drum terbakar diduga akibat korsleting listrik.
3: Dugaan sementara sih, kalau saya lihat mungkin dari arus pendek.
0: Tidak ada korban dalam kejadian kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini kini dalam penanganan Polres Metro Tangerang Kota.
4: Listrik ini.
0: Sebuah truk bermuatan gas alam terbakar di ruas tol Cipularang arah Bandung, kilometer 93 Purwakarta, Jawa Barat pada Minggu sore. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas damkar Purwakarta menerjunkan satu unit mobil damkar. Menurut pengemudi truk, dirinya baru saja mengisi gas alam untuk kebutuhan memasak di stasiun pengisian gas Pasir Jadi, Wantilan, Subang, untuk dibawa ke sebuah pesantren di Bandung. Ketika melintas di lokasi, tiba-tiba api muncul di salah satu tabung gas yang diduga akibat percikan panas mesin. Dengan cepat, api berkobar dan langsung menjalar ke seluruh bagian truk. Dalam kejadian itu, sopir mengalami luka bakar ringan akibat berupaya menutup jalur pipa gas di tangki.
5: Ada kebocoran dari tabung.
6: Dari tabung?
5: Iya.
6: Di dalam terus?
5: Iya, di dalam terus saya minggir. Lagi nutup ini semua, nggak keburu ada percikan api. Mungkin dari panas dari mesin.
0: Sementara arus lalu lintas sempat tersendat dan mengalami kemacetan panjang dari Jakarta menuju Bandung maupun sebaliknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, sejumlah rumah dan kendaraan bermotor rusak akibat banjir bandang yang menerjang permukiman di Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Minggu malam.
2: Di Kabupaten Demak, kamera ponsel warga merekam momen mencekam ketika puting beliung menerjang dua desa di Kecamatan Dempet pada Sabtu sore.
0: Puting beliung menerjang permukiman di Desa Arjowinangun dan Desa Kebonsari, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Sabtu sore. Pusaran angin besar berlangsung singkat. Meski hanya 5 menit, dampak kerusakannya cukup serius. Mayoritas atap rumah warga hilang diterbangkan angin dan sejumlah pohon tumbang seketika. 28 rumah dilaporkan mengalami kerusakan parah dan puluhan lainnya rusak ringan. Sebuah mobil milik warga Desa Arjowinangun juga tertimpa material atap yang berjatuhan.
7: Panik lah warga, keluar semua, takut,
8: terus
7: angin kayak gitu kan.
8: Atap berjatuhan atau gimana?
7: Ya, berjatuhan dan semuanya, atap-atap tuh. Sangat parah nih.
8: Atap?
7: Atapnya hancur semua, gentengnya jatuh semua, hancur. anak-anak pada keluar jat nganu takutan di dalam. Rusakannya itu genteng anu hancur semua, jatuh semua.
0: Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Hingga saat ini BPBD Demak masih mendata kerugian yang dialami warga kedua desa terdampak. Sejumlah kawasan di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terendam banjir pada Minggu pagi. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur Kota Sampit selama 3 jam lebih. Banjir terparah terjadi di dua kecamatan yakni Baamang dan Bentawa Baru Ketapang. Ketinggian air mencapai 40 cm. Selain disebabkan curah hujan yang tinggi, banjir juga diduga disebabkan oleh sistem drainase yang buruk. Warga mendesak pemerintah daerah untuk segera memperbaiki sistem drainase agar banjir tidak kembali terjadi. Minggu malam, banjir bandang menerjang permukiman di Dusun Batur, Desa Citrosono, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sebuah sepeda motor bahkan terseret arus banjir yang bercampur dengan lumpur, kayu, dan sampah. Beberapa orang warga sempat terekam kamera berupaya menerobos banjir. Kejadian ini langsung memicu kepanikan kerabat mereka. Menurut staf Pusdal Ops BPBD Kabupaten Magelang, banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Kecamatan Gerabak sejak Minggu sore. Akibatnya tebing kali tengah mengalami longsor sehingga menyumbat aliran sungai dan memicu banjir bandang.
4: Untuk laporan sampai dengan saat ini tidak ada ya, tidak ada korban jiwa yang terdampak. Kemudian untuk dampak kerusakan pada rumah-rumah untuk tim dari BPBD sedang melakukan pendataan.
0: Menurut BPBD Kabupaten Magelang, satu rumah rusak ringan, dua sepeda motor rusak, dan 11 rumah terdampak banjir. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Polda Metro Jaya menggerebek laboratorium narkotika beromset ratusan juta rupiah.
1: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari.

0: jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
2: Good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indo.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar laboratorium pembuatan cartridge vape yang mengandung narkotika jenis etomidate di Taman Sari, Jakarta Barat dengan perputaran uang mencapai ratusan juta rupiah.
2: Sementara itu di Sukabumi, Jawa Barat, seorang petugas kebersihan tewas ditusuk orang tak dikenal. Korban menderita luka tusuk di punggung dan kepala. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
3: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek laboratorium pembuatan cartridge vape mengandung narkotika jenis etomidate di sebuah rumah kos di kawasan Curug Taman Sari, Jakarta Barat. Seorang pria berinisial S diamankan di lokasi. Ia diduga berperan sebagai peracik sekaligus pengedar. Polisi juga menyita ratusan cartridge vape berisi cairan etomidate siap edar serta berbagai bahan kimia dan peralatan produksi. Hasil penyelidikan menunjukkan aktivitas peracikan di laboratorium mini ini telah menghasilkan keuntungan hingga ratusan juta rupiah. RZ, pemuda berusia 30 tahun asal Kampung Babakan Limbang, Sukabumi, Jawa Barat, meninggal setelah ditusuk orang tidak dikenal di Jalan Nasional Sukabumi, Cianjur. Korban mengalami luka akibat benda tajam dan benda tumpul di beberapa bagian tubuh. Menurut keterangan saksi mata, korban diserang oleh beberapa orang tak dikenal saat membawa motor sampah.

0: korban sempat melawan sampai akhirnya tergeletak di pinggir jalan. Kasus pembunuhan ini kini dalam penanganan Polsek Sukaraja. Polisi masih memburu para pelaku. Seorang imam masjid asalam di Kelurahan Benteng, Kecamatan Warat Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, dianiaya satu keluarga hingga babak belur. Motif penganiayaannya adalah para pelaku tidak terima anaknya ditegur imam masjid saat memainkan mic masjid. Dalam rekaman CCTV, sebelum terjadi penganiayaan, sempat terjadi perdebatan antar korban dan pelaku. Pelaku menuduh korban telah menganiaya anaknya, namun korban membantah. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Korban juga sudah melapor kasus ini ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Empat perampok dengan kekerasan yang menewaskan seorang lansia di Pekanbaru Riau berhasil ditangkap polisi. Para pelaku ditangkap di Aceh dan Sumatera Utara.
2: Berdasarkan pemeriksaan polisi, otak perampokan ini ternyata merupakan menantu korban. Motif pelaku selain ingin menguasai harta korban adalah sakit hati kepada korban.

0: Wanita bernama Deniwati Borusitio, 60 tahun tewas diduga dibunuh secara sadis di dalam rumahnya di Jalan Kurnia, Kota Pekanbaru, Riau. Detik-detik pembunuhan tersebut terekam CCTV. Awalnya, mobil hitam parkir di depan rumah korban. Seorang perempuan berkaus hitam masuk ke rumah diikuti oleh wanita berjaket hoodie yang disusul dua orang pria. Tak lama kemudian korban keluar dari dalam kamar dan membuka pintu menyambut wanita berkaus hitam. Mereka kemudian berbincang-bincang. Di saat itu, pelaku pria yang memakai kaos abu-abu dan bermasker langsung menganiaya korban dengan balok kayu. Setelah itu pria tersebut merusak CCTV. Dan setelah melakukan penganiayaan, para pelaku kabur dengan membawa sejumlah perhiasan dan uang $400 Singapura.
1: Ya patut keluarga sampaikan tadi itu aja, kecurigaannya sebatas itu.
2: Yang perempuan itu masih kerabat.
1: Ya, dan yang perempuan yang patut itu yang ada di video itu adalah masih kerabat ataupun keluarga besar, dan memang motif itu masih ada ikatan ya menantu antara dari pasangan yang dari nomor satu tersebut.
3: Ada sakit hati gitu.
2: Atau perempuan,
1: ya,
2: belum. Perempuan inisial.
1: Iya, seorang wanita ya. Jadi dengan inisial AF ini yang masih kita kejar.
0: Polda Riau kemudian menyelidiki kasus pembunuhan ini hingga 4 pelaku ditangkap. 2 pelaku AF dan SL ditangkap di wilayah hukum Polda Aceh. Sementara 2 pelaku lain berinisial E dan L di wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan pemeriksaan polisi, AF merupakan menantu korban yang merupakan otak pelaku. SL berperan sebagai eksekutor serta pelaku inisial E dan inisial L ikut membantu melakukan perampokan. Motif tersangka melakukan pembunuhan terhadap lansia berumur 60 tahun ini lantaran sakit hati sering dimarahi korban. Ia merupakan mertua pelaku serta ingin menguasai harta korban. Berdasarkan pengecekan urin, keempat tersangka positif mengkonsumsi narkoba. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Hasim Risahon II menambahkan pelaku awalnya hendak merampok saja. Di perjalanan para tersangka mengubah rencana membunuh seluruh penghuni rumah.
4: Niat mencuri itu berubah menjadi niat membunuh. Kawan-kawan sekalian, bahwa rencana awal itu mereka ingin membunuh bukan hanya satu saja, tapi 4 orang yang ada di rumah.
0: Para tersangka terancam pasal 459 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Aulia Roni Tua, Pekanbaru, Riau.
5: Ratusan penari beragam usia memeriahkan Hari Tari Sedunia di Candi Prambanan dengan tarian kolosal.
6: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi Pagi segera kembali.
7: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu

0: kartu kredit Bank Mega Syariah. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, seorang warga Klaten, Jawa Tengah terjatuh ke ruang basement rumahnya sedalam 3,5 meter. Korban yang mengalami trauma dan patah di bagian bahu harus dievakuasi oleh tim gabungan.
1: Sementara itu, sebuah kapal motor terombang ambing di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta, lantaran mengalami mati mesin. Sebanyak 8 penumpang kapal berhasil dievakuasi petugas damkar ke Pulau Tidung.
2: Seorang pria terjatuh dan terjebak di basement rumahnya di Desa Tempur Sari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Minggu siang. Korban adalah Yusuf Elma Wardi, pemilik rumah produksi kain. Korban terjatuh dari ketinggian 3,5 meter dan alami trauma serta patah tulang di bagian bahu. Diduga korban terjatuh karena struktur penutup lubang lapuk dan rapuh.
3: Tadi yang pertama saya suruh bersih-bersih gudang, bersih-bersih gudang, terus Yusuf perintah ini, terus suruh bersihin, terus saya suruh napa sama Pak Tukang itu. Pak Tukang tapi kerja yang lain. Saya terus sampai siang Yusuf habis dari masjid, terus ngecek lagi. Terus saya nggak tahu, terus saya ke belakang itu buang sampah, tahu-tahu kejadiannya langsung jatuh.
4: Terdengar suara kan?
3: Iya, terdengar suara runtuhan itu, haduk gitu. Terus saya panik, terus saya cari bantuan sama anaknya, pas tidur sama istrinya. Terus sama ambil tetangga, terus sudah terus dipanggil damkar gitu.
2: Petugas gabungan dari damkar, SAR, BPBD, PMI, dan relawan yang datang ke lokasi butuh waktu sekitar 35 menit untuk mengevakuasi korban. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sebuah kapal motor mengalami mati mesin di tengah laut perairan Kepulauan Seribu pada Minggu malam. Mendapati adanya informasi tersebut, petugas pemadam kebakaran dengan kapal rescue-nya langsung bergegas menuju ke lokasi.

Thai Championship 2026 yang diikuti 140 atlet dari wilayah Priangan Timur berlangsung di kantor DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Minggu. Sebanyak 67 partai dipertandingkan mulai dari pelajar kelas 2 sekolah dasar hingga atlet amatir. Untuk pertama kalinya, Kabupaten Tasikmalaya menggelar kejuaraan Muay Thai berskala besar. Selain mempererat silaturahmi antar klub, ajang ini juga bertujuan untuk mencetak atlet berprestasi. Para pemenang mendapatkan medali dan piagam penghargaan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Beragam kisah inspiratif datang dari para jemaah haji tanah air dalam perjuangan memenuhi panggilan ke Baitullah. Kali ini cerita datang dari perempuan penjual bubur jagung keliling asal Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
1: Ya, setelah hampir 2 dekade menyisihkan penghasilannya bersama sang suami yang bekerja sebagai buruh tani dan beternak, perempuan bernama Karmi ini akhirnya bisa menunaikan rukun Islam 5. Dan berikut ini kisahnya untuk Anda.
2: Inilah Karmi, warga Desa Batu Gede, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara. Setiap hari, perempuan 68 tahun ini keliling desa menjajakan bubur jagung dan aneka lauk pauk. Bubur jagung, barang dagangan yang dibawa Karmi di dalam wadah bambu dan digendong dengan selendang, dijual seharga Rp2.000 per bungkus. Sedangkan lauk pauk dijual Karmi dengan harga Rp1.000 hingga Rp5.000. Sudah 18 tahun lamanya Karmi melakoni pekerjaan ini. Sedikit demi sedikit penghasilannya ia sisihkan untuk biaya naik haji. Sehingga akhirnya doa Karmi dan sang suami Kusrin agar mereka bisa menunaikan rukun Islam 5 dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 2019 mereka mendaftarkan diri untuk berhaji usai menjual 2 ekor sapi. Biaya haji terkumpul dari hasil Karmi berjualan ditambah penghasilan sang suami yang bekerja sebagai buruh tani dan peternak.
3: Nabungnya aja ya. Ane gede-gede ini kurang aneh, angsal rakyat tata, ane seket, ane satu, ane kali dosa, ane tangsal satian dulu.
4: Satian apa nih Mbak?
3: Bubur, ane sate usus, ane botok.
5: Satian ini bubur apa Mbak?
3: Bubur jagung. Ini kukulah lupa akan rien, ane pun enten.
6: Saya tak pinter ni kau keluarkan yang mulai keluar macam kesihatan sabun, wes nampak mawon sabun, sabun selesai, nasi cerut nampak nampak ni nanti kalau ni kung pon pon selesai itu yo kata
5: melampah,
6: gey anjing,
5: ben anjing melampah,
6: gey anjing nanti ni pas kena sembuh nanti kalau cat melampah mubeng.
2: Koper dan perlengkapan haji jadi saksi perjuangan pasangan suami istri ini dalam memenuhi panggilan Allah ke Baitullah. Kusrin dan Karmi tahun ini berangkat ke Tanah Suci melalui program prioritas lansia. Mereka tergabung dalam kloter 38 Asrama Haji Donohudan, Boyolali. Indra Winardi, Jepara, Jawa Tengah.
0: Ke informasi lainnya, gula batu adalah gula yang memiliki bentuk abstrak yang unik. Biasanya digunakan untuk pemanis minuman.
1: Ya, di Cirebon, Jawa Barat ada salah satu pabrik legendaris yang masih mempertahankan proses pembuatan secara tradisional. Penasaran seperti apa? Berikut ini liputannya dalam Demi Cuan.
7: Waduh.
8: Pabrik gula batu ini menjadi salah satu yang legendaris di Cirebon. Berdiri sejak 1983, usaha ini telah melewati berbagai perubahan zaman. Saat ini pengelolaan pabrik dilanjutkan generasi kedua, yaitu Ibnu Rizki. Sebagai bagian dari generasi Z, Ibnu membawa semangat baru dalam mengembangkan bisnis keluarga. Ia berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional yang diwariskan sang ayah. Saatnya kita mulai pembuatan gula batu. Prosesnya tidak sembarangan sebab ada bahan baku khusus yang digunakan. Pabrik ini menggunakan bahan baku pilihan dengan kualitas tertentu agar gula batu bisa berkualitas. Dalam sekali produksi, pabrik ini membutuhkan

0: membutuhkan sekitar 350 kg gula khusus. Ini jumlah yang tidak sedikit. Mengandalkan tenaga yang saya miliki, saya mulai mengangkut bahan baku utama yang dipergunakan. Aduh, ini memang berat banget. Proses memasak dilakukan menggunakan tungku besar yang masih tradisional. Bahan baku khusus dimasukkan ke dalamnya lalu dicampur dengan air. Campuran ini kemudian diaduk secara terus-menerus sehingga benar-benar larut.
1: Ya, proses memasakan sudah berlangsung sekitar 1 jam dan memang Anda bisa lihat di sini warnanya sudah mulai berubah dan sudah mulai mendidih begitu ya. Nah, di sini kita nggak boleh aduk-aduk lagi dan juga harus agak menjauh karena memang dia bisa muncrat-muncrat gitu, bahaya karena panas.
0: Setelah mencapai kekentalan tertentu, adonan gula batu masuk ke tahap pewarnaan. Pada proses ini ditambah dengan pewarna makanan agar gula batu memiliki tampilan yang lebih menarik. Proses pewarnaan dicampurkan saat air benar-benar mendidih. Setelah adonan gula dituangkan ke dalam loyang, proses berikutnya adalah pendinginan selama 30 menit hingga 1 jam. Waktu ini diperlukan agar larutan gula perlahan mengeras dan membentuk kristal dengan sempurna. Setelah dipastikan adonan sudah mengeras, gula batu kemudian dikeluarkan dari loyang pencetakan. Ini harus dilakukan dengan hati-hati agar bentuk gula tetap sempurna.
1: Jadi gampang sebenarnya. Tinggal dibeginikan, kemudian ini tinggal ditekan. Ngok gitu ta. Ini sempurna ya. Karena bisa jadi ketika dipindahkan ini bisa patah-patah. Kita coba lagi. Oh, bagus ini Pak ya.
0: Setelah dikeluarkan dari loyang, gula batu tidak langsung masuk tahap pengeringan, melainkan proses pengetokan untuk membentuk karakter khasnya. Bagian gula yang berbentuk persegi ini diketok secara perlahan hingga terpecah menjadi bentuk abstrak yang unik. Nah, ini butuh ketelitian dan feeling, karena jika terlalu keras, bisa hancur. Kalau terlalu pelan, bentuknya tidak terbentuk dengan baik.
1: Dari beberapa proses yang sudah saya lewati, ngetok-ngetok ini jadi favorit saya. Karena nggak terlalu capek sebenarnya ya Bu ya, tinggal ngetok-ngetok seperti ini. Tapi memang ukurannya itu nggak boleh kebesaran, nggak boleh kekecilan. Bu Jamiah, segini cukup nggak?
2: Ya, cukup.
1: Cukup Bu, segini Bu? Oke, okay. Ketok dikit deh. Nah, kurang lebih ukurannya seperti ini nih.
0: Saya melalui proses pengetokan dan membentuk potongan abstrak, gula batu kemudian didiamkan selama 1 hari 1 malam. Proses ini bertujuan agar tekstur semakin mengeras. Selain itu, pada tahap ini juga terjadi perubahan warna menjadi lebih terang dan jernih. Setelah warna menjadi terang, gula batu masuk tahap berikutnya, yaitu pengemasan. Gula batu akan dikemas dalam berbagai ukuran sesuai kebutuhan pasar. Kali ini saya membuat kemasan 250 gram. Sedikitnya ada 18 karyawan yang bekerja di pabrik ini. Seluruhnya merupakan warga sekitar yang dilibatkan secara langsung dalam proses produksi. Mulai dari pengolahan hingga pengemasan, semua dikerjakan secara gotong royong. Pemilik usaha sengaja memberdayakan masyarakat lokal, terutama ibu-ibu, agar memiliki penghasilan tambahan.
3: Daripada di rumah nganggur, nggak dapat penghasilan apa-apa, nggak dapat pendapatan.
1: Jadi setiap hari bekerja seperti ini, Bu?
3: Iya.
0: Ada puluhan hingga ratusan kilogram gula batu yang dihasilkan dalam sekali produksi. Jumlah ini menunjukkan skala produksi yang terus berjalan untuk memenuhi permintaan pasar. Omset yang dihasilkan juga tidak main-main.
1: Nah, gimana untuk menjaga bisnisnya tetap sukses? Barangkali di sini ada yang mau memulai bisnis nih, Mas.
4: Ya, jadi buat teman-teman semua, apalagi yang anak Gen Z, yang pertama teman-teman jangan sampai ketinggalan di dunia kita yang super modern dan super cepat. Ada AI dan kemudian media sosial, teman-teman harus ikutin semua. Mulai dari desain kemasan dan juga teman-teman harus konsisten terutama. Ya.
0: Gula batu yang sudah dikemas kemudian dipindahkan untuk proses distribusi. Satu persatu saya angkut dan disusun ke dalam troli. Proses ini butuh tenaga ekstra karena setiap kemasan memiliki berat yang cukup dan jumlahnya banyak.
1: Permisi. Aduh, ini karena tadi jalannya turunan, jadi memang saya nggak bisa nahan tenaganya karena cukup berat sekali, ini lebih dari 100 kilo. Tapi nggak apa-apa, kita coba untuk ini nggak jatuh sampai ke bawah, jadi kemasannya masih tetap tangan. Kita coba angkat lagi ya.
0: Setelah terkumpul di troli, gula batu lalu dipindahkan ke dalam mobil. Disusun dengan rapi agar aman selama perjalanan. Dari sinilah gula batu siap didistribusikan ke berbagai tempat sampai ke tangan konsumen.

0: Seperti apa serunya wisata ramah anak di Gunung Gelis?
1: Ya, informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
2: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di TransTV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
2: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
7: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
2: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang

0: Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masyarakat
2: sipil. Dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam.
3: Nggak.
2: Sekarang you diam.
3: Nggak, kan giliran saya bicara. Bicara.
1: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
0: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
4: Kita ke informasi kuliner, Rizky dan juga pemirsa. Kalau berbicara tentang sate di Nusantara, ada banyak macamnya nih. Ada sate ayam, kambing, dan juga sapi.
5: Betul banget, dan pasti enak-enak banget bumbunya itu ya Diana ya. Tapi sebutannya juga macam-macam nih. Kalau di Jakarta terkenal sama sate taichan, ada juga sate jumbo, sampai sate-sate yang viral di media sosial.
4: Aduh, jadi lapar nih ya, dan juga penasaran seperti apa ya sate-sate viral ini ya.
5: Ya udah, biar gak penasaran, langsung aja kita simak liputannya berikut ini.
6: Sate sebesar apa yang pernah Anda santap? Nah, sate yang dibuat di kedai yang ada di Jalan Lombok, Kota Bandung ini bisa jadi pilihan Anda. Ukuran dagingnya besar, bikin pengunjung penasaran. Karena ukurannya yang jumbo ini membuat sajian sate ini viral di media sosial. Tak cuma ukurannya yang jumbo, satenya juga mengandalkan tekstur daging yang empuk dengan bumbu yang meresap. Meski dagingnya tebal, namun bumbu bisa masuk hingga bagian daging yang terdalam. Kalau lapar sedang melanda, sajian sate jumbo ini sudah paling pas pemirsa. Yuk, kita langsung icip-icip.
7: Wah, lihat nih ukurannya jumbo sebesar ini. Ini tuh kelihatannya agak kecil, tapi kalau dibandingin dengan sate pada umumnya nih. Ini sate ini aja udah gede-gede nih, tapi kalau dibandingin sama ini, lihat. Jauh banget kan? Kita coba deh rasanya kayak gimana ya.
6: Menariknya, sate jumbo hadir dengan 4 pilihan bumbu. Jadi, bisa disesuaikan dengan selera Anda.
7: Ada yang bumbu gulai kayak gini, bumbu gulai yang gurih. Terus ada juga yang lada garam, ini asin pedas tapi keringnya. Dan ada yang marangi nih, yang suka marangi juga bisa. Uniknya di sini tuh nggak ada yang dikasih bumbu kacang ya, jadi ada pilihan bumbu-bumbu lain.
6: Tuh, meskipun ukurannya jumbo, tapi rasanya ternyata empuk banget. Mengusung konsep open kitchen, pembeli bisa melihat langsung proses pengolahan sate hingga siap disajikan ke meja makan. Tak heran, banyak pengunjung yang penasaran untuk membuktikan ukuran sate yang tak biasa ini.
8: Agak kaget, jujur, karena saya pikir bakal kecil, ternyata gede banget.
6: Untuk menikmati sate jumbo ini, Anda bisa memilih porsi per tusuk atau per tiga tusuk. Untuk sate sapi jumbo dibanderol dengan harga Rp35.000 hingga Rp40.000 per tusuk atau Rp100.000 hingga Rp110.000 per tiga tusuk tergantung bumbu yang dipilih. Sementara untuk sate ayam jumbo bisa dinikmati dengan Rp18.000 hingga Rp20.000 per tusuk atau Rp50.000 hingga Rp55.000 per tiga tusuk.
5: Ya, berikutnya kita ke informasi wisata. Diana dan juga pemirsa, ini Bogor ya, jadi salah satu magnet wisata di Jawa Barat.
4: Betul banget. Nah, ini Rizky ada rekomendasi wisata apa lagi nih? Bukan Kebun Raya Bogor atau Istana Bogor kan ya?
5: Ya ampun, jadul banget itu ya. Bukan, kali ini lokasinya tuh memang nggak sedikit atau agak sedikit ke pinggir gitu ya. Ini ada di Gunung Gelis yang cocok banget buat keluarga, apalagi yang membawa serta anak-anak.
4: Waduh, pemirsa penasaran ya? Saya juga penasaran ini. Kita simak liputannya bersama.
3: Bogor, Jawa Barat memiliki banyak pilihan tempat wisata. Mulai dari wisata alam, kebun binatang, ataupun wisata yang memacu adrenalin. Kalau ragu terjebak macet atau terkena sistem one way, nyatanya tempat wisata tak melulu berada di puncak. Coba belok sedikit ke arah Gunung Gelis. Ada lahan seluas 1 hektar lebih yang bisa dinikmati bersama keluarga. Salah satu yang jadi magnet wisatawan adalah wahana Rainbow Sliding. Perosotan warna-warni yang lebar, panjang, dan tinggi mewajibkan para pemain untuk menggunakan helm dan ban untuk merosot dengan pesat. Wih, permainan yang memacu adrenalin bisa meningkatkan kedekatan orang tua dengan anak serta melatih keberanian sekecil. Saya juga mau ikut main ah.
9: Ini? Benar? Gini? Ah, cakot! Walaupun ini hanya 20 meter ya, perosotan ini merupakan salah satu wahana yang bukan hanya ramah anak, tapi juga bisa untuk orang dewasa, benar-benar melatih adrenalin kembali ya. Ini namanya masa kecil sangat bahagia, jadi ketika dewasa main ini lagi seneng banget rasanya. Oke, saya mau main lagi.
3: Taman Wisata The Nice Playland Gunung Gelis sudah dibuka sejak Maret tahun lalu. Lahan seluas 1,1 hektar ini juga dilengkapi dengan mini zoo, taman bermain anak indoor dan outdoor, serta arena kolam ketangkasan penuh rintangan. Sebanyak 80 wahana permainan bisa dinikmati para pengunjung. Anak-anak pun terlihat begitu ceria menghabiskan momen bersama keluarga di sini.
9: Baru main rainbow aja, perasaan rainbow. Yang rainbow itu.
10: Oke, okay. Berani?
11: Berani.
10: Berani, udah pernah emang sebelumnya main sliding? Perasaan?
11: Udah.
10: Seru nggak rasanya atau gimana sih tadi?
11: Seru.
10: Seru, tapi ada takutnya nggak?
11: Nggak.
10: Oke, okay, sama barusan abis megang binatang apa sih?
11: Rakun.
10: Rakun, gimana rasanya tadi bisa gendong-gendong rakun?
11: Geli.
10: Oh gitu?
12: Baju ganti sama pakaian pempes gitu, soalnya kan yang kecil masih pakai pempes gitu, pasti kan harus ganti-ganti gitu ya.
10: Oke, tapi kalau dari anak-anak senengnya emang main yang air atau yang
12: gimana? Iya, dari pas datang aja pengennya langsung berenang katanya gitu. Di sini termasuk serba ada gitu, permainannya juga banyak banget gitu dibanding yang lain gitu, terus murah.
3: Tempat wisata ramah anak ini bisa melayani hingga 2.000 pengunjung per hari. Pengunjung hanya perlu merogoh kocek Rp35.000 untuk tiket masuk, langsung bisa menikmati seluruh permainan sepuasnya.
13: Nah, spesial rombongan kita ada potongan, jadi Rp30.000 aja. Nah, itu minimal 20 orang aja. Nah, terus plusnya kalau misalkan reservasi, untuk rombongan nanti kita bakal dapat bonus-bonus seperti ada tour guide, ada tour hewan, terus juga nanti ada kayak fun game, ada foto bersama, dan itu udah free dari kita gratis.
3: Meski ramah dan selalu terdapat penjaga yang siap siaga, setiap anak perlu tetap dalam pendampingan orang dewasa ya. Jangan lupa bawa dan siapkan pakaian ganti, karena salah satu wahana yang ramai peminat adalah kolam air yang super seru dan gak boleh dilewatkan. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
4: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri redaksi pagi hari ini.
5: Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Senin 4 Mei 2026 dari berita pilihan berikut ini. Polisi menangkap 4 perampok dengan kekerasan yang menewaskan seorang perempuan lansia di Pekanbaru, Riau. Burung merpati di pelataran Masjid Nabawi, Madinah menjadi daya tarik tersendiri bagi jemaah haji dari seluruh dunia. Inter Milan memastikan trofi Scudetto ke-21 usai mengalahkan Parma dengan skor 2-0.

0: Sebuah peristiwa alam viral di media sosial, yaitu fenomena awan berwarna-warni yang muncul di wilayah Bogor, Jawa Barat pada Jumat lalu. Lantas apa kata BMKG terkait fenomena ini?
1: Fenomena langit berwarna-warni yang muncul di wilayah Bogor, Jawa Barat pada Jumat lalu viral di media sosial. Warga di Jonggol Sentul hingga Cilengsi mengabadikan momen langka yang memperlihatkan awan tipis memancarkan gradasi warna merah muda, hijau, biru hingga ungu seperti pelangi. Fenomena ini berlangsung sekitar 30 menit sebelum akhirnya hujan turun di sejumlah wilayah. Lantas, apa sebenarnya fenomena tersebut? Pelaksana harian Direktur Meteorologi Publik BMKG, Ida Pramuwardani mengatakan, fenomena ini merupakan kejadian yang umum dalam atmosfer dan berkaitan dengan proses optik. Warna pelangi muncul akibat interaksi cahaya matahari dengan butir-butir air di udara, baik dari sisa hujan maupun hujan yang terjadi di wilayah lain di sekitarnya. Ida menambahkan keberadaan awan jenis towering cumulus turut mempengaruhi bentuk pelangi sehingga terlihat tidak utuh dan menyerupai awan berwarna. BMKG memastikan fenomena tersebut bukan pertanda bahaya. Kondisi ini justru menunjukkan adanya pertumbuhan awan konvektif yang berpotensi memicu hujan lokal.

0: Burung merpati yang setiap sore memenuhi pelataran Masjid Nabawi Madinah menjadi daya tarik tersendiri bagi jemaah haji dari seluruh dunia. Fenomena ini tidak hanya menyuguhkan pemandangan indah, tetapi juga menjadi momen berbagi dan melepas penat di sela ibadah.
1: Ribuan burung merpati yang menyapa jemaah di pelataran Masjid Nabawi setiap sore menjelang maghrib membuat suasana di sekitar masjid terasa berbeda. Para jemaah tampak asik bercengkrama dengan kawanan merpati. Bagi para jemaah haji, momen ini menjadi pemandangan yang sulit dilupakan. Tak hanya bisa berinteraksi langsung, para jemaah juga bisa bersedekah dengan membeli biji-bijian dari pedagang sekitar untuk dibagikan ke kawanan merpati. Momen ini pun menjadi hiburan tersendiri bagi anak-anak yang ikut serta bersama orang tua mereka.
2: Wah, ini apa sesuatu yang menarik. Pemandangannya jadi cantik gitu ya. Kita juga bisa refreshing bagi makanan ke hewan-hewan, ke burung, ya. Burung merpati ya.
3: Berbagi rezeki.
2: Berbagi ya. Betul.
1: Tak hanya memberi makan, para jemaah pun tak melewatkan momen untuk mengabadikannya.

0: bersuah foto atau merekam video saat kawanan merpati terbang bersamaan. Menurut warga setempat, burung-burung ini dianggap sebagai bagian dari keberkahan kota Madinah. Meski jumlahnya mencapai ribuan, kebersihan area masjid tetap terjaga berkat petugas kebersihan yang berjaga selama 24 jam.
1: Masjid Nabawi tidak hanya terkenal dengan keindahan arsitekturnya, namun di balik itu ada pemandangan menarik di setiap pelataran Masjid Nabawi. Siapa dia? Burung merpati. Setiap sore menjelang maghrib, burung-burung ini keluar menghibur para jamaah yang akan melaksanakan ibadah. Tidak hanya bisa foto selfie, namun jamaah juga bisa bersedekah. Makanan bisa berinteraksi sekaligus bisa menyentuh burung merpati yang bikin tertarik hati.
0: Kehadiran merpati ini menjadi simbol kedamaian di kota Nabi. Jika Anda sedang berada di Madinah, jangan lewatkan momen indah ini, sebuah kenangan manis yang bisa dibawa pulang ke tanah air. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
2: Rombongan Perdana Jemaah Haji Khusus asal Indonesia tiba di Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Sabtu siang. Berbeda dengan jemaah reguler, kelompok haji khusus ini menjalani masa tinggal yang lebih singkat, yakni sekitar 30 hari.
3: Rombongan Perdana Jemaah Haji Khusus asal Indonesia tiba di Terminal Internasional Bandara Madinah pada Sabtu 2 Mei 2026 sekitar pukul 11 waktu setempat. Kedatangan mereka disambut langsung oleh petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi daerah kerja bandara beserta tim pengawasan haji khusus. Kedatangan ini menandai dimulainya gelombang pertama pelaksanaan ibadah haji khusus tahun ini yang menawarkan fasilitas dan layanan lebih eksklusif dibanding haji reguler. Selain masa tinggal yang lebih singkat, antrean keberangkatan haji khusus jauh lebih cepat, berkisar 5 hingga 6 tahun dibanding haji reguler yang bisa mencapai puluhan tahun, tentu dengan biaya yang lebih mahal. Selama di Tanah Suci, jemaah haji khusus ditempatkan di Hotel Bintang 5 di kawasan Markaziyah.
4: Perlakuannya untuk secara keseluruhan sih sama aja ya, tapi karena mungkin ada kekhususan ya mereka ya, karena dari harinya mereka kan 22 hari di sini, terus kemudian hotelnya dan maktabnya, terutama yang di Mina tuh lebih dekat di umroh ya, Jabal Umrohnya tuh lebih dekat sih.
3: Setibanya di Madinah, para jemaah dijadwalkan menjalani program Arba'in selama 8 hingga 10 malam. Setelah itu mereka bertolak ke Mekah untuk menjalani proses tawaf ifadah, sa'i dan tahalul. Adapun saat prosesi Armuzda, jemaah haji khusus mengambil skema murur tanpa mabit di Musdalifah.
5: Kami akan langsung menuju ke Mekah melakukan tawaf ifadah, sa'i dan tahalul awal. Ini yang akan kami ambil ya. Madinah, karena flight kami maju satu hari, kami jadi 10 malam di Madinah.
6: Totalnya
5: kurang lebih di 30 hari.
3: Meski berbeda dalam fasilitas dan durasi tinggal, pemerintah menegaskan bahwa syarat sah dan rukun haji yang dijalankan tetap sama. Para jemaah diimbau menjaga kesehatan, mengingat Arab Saudi saat ini mulai memasuki musim panas. Kedatangan jemaah haji khusus akan terus berlangsung secara bergelombang, baik melalui Bandara Madinah maupun Bandara Jeddah dalam beberapa hari ke depan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Polisi menangkap 4 perampok dengan kekerasan yang menewaskan seorang perempuan lansia di Pekanbaru, Riau. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler

segera menantimu dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei, jam 7:30 malam, di CNN Indonesia.

0: Wanita bernama Deniwati Borusitio, 60 tahun tewas diduga dibunuh secara sadis di dalam rumahnya di Jalan Kurnia, Kota Pekanbaru, Riau. Detik-detik pembunuhan tersebut terekam CCTV. Awalnya mobil hitam parkir di depan rumah korban. Seorang perempuan berkaus hitam masuk ke rumah diikuti oleh wanita berjaket hoodie yang disusul dua orang pria. Tak lama kemudian korban keluar dari dalam kamar dan membuka pintu menyambut wanita berkaus hitam. Mereka kemudian berbincang-bincang. Di saat itu, pelaku pria yang memakai kaos abu-abu dan bermasker langsung menganiaya korban dengan balok kayu. Setelah itu pria tersebut merusak CCTV. Dan setelah melakukan penganiayaan, para pelaku kabur dengan membawa sejumlah perhiasan dan uang $400 Singapura.
1: Ya patut keluarga sampaikan tadi itu aja, kecurigaannya sebatas itu.
2: Yang perempuan itu masih kerabat.
1: Ya, dan yang perempuan yang patut itu yang ada di video itu adalah masih kerabat ataupun keluarga besar, dan memang motif itu masih ada ikatan ya menantu antara dari pasangan yang dari nomor satu tersebut.
3: Ada sakit hati gitu.
1: Ya, belum
2: perempuan inisial.
1: Iya, seorang wanita ya. Jadi dengan inisial AF ini yang masih kita kejar.
0: Polda Riau kemudian menyelidiki kasus pembunuhan ini hingga 4 pelaku ditangkap. 2 pelaku AF dan SL ditangkap di wilayah hukum Polda Aceh. Sementara 2 pelaku lain berinisial E dan L di wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan pemeriksaan polisi, AF merupakan menantu korban yang merupakan otak pelaku. SL berperan sebagai eksekutor serta pelaku inisial E dan inisial L ikut membantu melakukan perampokan. Motif tersangka melakukan pembunuhan terhadap lansia berumur 60 tahun ini lantaran sakit hati sering dimarahi korban. Ia merupakan mertua pelaku serta ingin menguasai harta korban. Berdasarkan pengecekan urin, keempat tersangka positif mengkonsumsi narkoba. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Hasim Risahon II menambahkan pelaku awalnya hendak merampok saja. Di perjalanan para tersangka mengubah rencana membunuh seluruh penghuni rumah.
4: Niat mencuri itu berubah menjadi niat membunuh. Kawan-kawan sekalian, bahwa rencana awal itu mereka ingin membunuh bukan hanya satu saja, tapi empat orang yang ada di rumah.
0: Para tersangka terancam pasal 459 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Aulia Roni Tua, Pekanbaru, Riau.
5: Memperingati Hari Pendidikan Nasional, ratusan pelajar se-Jabodetabek mengikuti kegiatan Garuda Youth Camp 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, ratusan penari terdiri dari anak-anak, remaja, dan dewasa mengikuti acara Klaten Menari di Komplek Candi Prambanan. Para peserta menari kolosal bersama sejumlah wisatawan mancanegara.
6: Minggu pagi, ratusan penari anak-anak, remaja hingga dewasa mengikuti tari kolosal dalam acara Klaten Menari di Komplek Candi Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sejumlah wisatawan mancanegara pun mengaku senang karena bisa ikut menari bersama para peserta tari kolosal. Salah satunya Jonas, wisatawan asal Cina.
7: Yeah. First time to Indonesia, first time to this temple, first time to do this dancing. It's very, very touching.
8: How do you feel?
7: I feel good that people are celebrating. I love this unique culture in Indonesia. Previously, I was just watching this from YouTube videos, but now experienced by yourself is a unique experience.
6: Sebanyak 850 penari dari 24 sanggar tari sekabupaten Klaten berpartisipasi dalam acara Klaten Menari sekaligus memperingati Hari Tari Sedunia.
9: Semoga dengan adanya perayaan Hari Tari Sedunia di Kabupaten Klaten tahun ini bisa menasbihkan Kabupaten Klaten ke depan bahwa Klaten ini pusatnya tari.
10: Kami menolak tegas segala bentuk radikalisme.
6: Memperingati Hari Pendidikan Nasional, Kemendagri dan Bison Indonesia menggelar Garuda Youth Camp 2026 dan diikuti ratusan pelajar dari berbagai daerah di Jabodetabek. Acara digelar selama 3 hari di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Para peserta mengikuti pelatihan kepemimpinan serta kedisiplinan. Minggu siang, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan, kegiatan ini menjadi wadah para pelajar untuk mengembangkan potensi diri dan karakter positif.
11: 20 tahun lagi Indonesia menuju masa kemasan Indonesia. Yang dibutuhkan adalah anak-anak muda yang siap menghantarkan ke sana dan anak-anak muda yang pada saatnya akan menjadi pemimpin. Jadi segala ikhtiar kita hari ini adalah menyiapkan anak-anak muda itu. Anak-anak muda yang terdidik, anak-anak muda dengan berjiwa petarung, dan anak-anak muda yang memiliki kompetensi.
6: Usai kegiatan, para pelajar membacakan deklarasi dan mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia agar menjaga perdamaian dan menolak segala bentuk radikalisme. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Inter Milan memastikan trofi Scudetto ke-21 usai mengalahkan Parma dengan skor 2-0. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei, jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Inter Milan memastikan trofi Scudetto ke-21 saya mengalahkan Parma dengan skor 2-0 pada Giornata 35. Torehan 82 poin Nerazzurri sudah tidak mampu dikejar para pesaingnya. Bastoni. Menjamu Parma di Stadion Giuseppe Meazza, Senin dini hari waktu Indonesia, Inter Milan menguasai jalannya pertandingan sejak awal laga. Namun gol yang nanti Intercity baru tercipta di penghujung babak pertama. Umpan terobosan Piotr Zielinski mampu diselesaikan Marcus Thuram dengan membawa La Benia Mata unggul 1-0 di babak pertama. Gol kemenangan Inter pun ditutup oleh aksi Hendrik Mkhitaryan pada menit ke-80 yang memanfaatkan asis sang kapten Lautaro Martinez. Kemenangan ini mengantarkan Nerazzurri memastikan gelar Scudetto ke-21. Pasalnya 82 poin milik Inter sudah tidak dapat dikejar pesaing terdekatnya Napoli yang terpaut 12 angka dengan sisa 3 pertandingan. Sucic gliding away, Zielinski for Marcus Thuram. Turnamen sepak bola putri tingkat sekolah dasar bergulir di Banjar, Kalimantan Selatan. Sementara itu ratusan atlet panahan tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama mengikuti turnamen yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah.
2: Turnamen sepak bola putri usia muda Milk Life Soccer Challenge Banjarmasin Seri 2 2025-2026 berlangsung di Green Yakin Soccer Field Banjar, Kalimantan Selatan pada 30 April hingga 3 Mei. Pada kategori usia 10 tahun, SDN Pagatan Besar sukses menjadi kampion usai menang 1-0 atas SDN Sungai Andai 4. Sementara pada kategori usia 12 tahun, SDN Sungai Lulut 1 berhasil menaiki podium tertinggi setelah menundukkan SDN Telaga Biru 1 dengan skor 1-0.
3: Awal-awal sih gugup untuk melawannya gimana. Tapi pas lama-lama, akhirnya senang bisa jadi juara 1. Di sekolah itu kami latihan terus. Sampai ke titik ini.
2: Sebanyak 480 siswa sekolah dasar kelas 1 hingga 3 dari 16 sekolah ambil bagian dalam perlombaan bernuansa bulu tangkis dalam Festival Senang Minton 2026 yang berlangsung di Sasana Krida Gor Satria Purwokerto, Jawa Tengah. Dalam Festival Senang Minton 2026 terdapat sejumlah perlombaan seperti Pyramid Shuttlecock, Shuttle Run, Throwing the Shuttlecock, Service to Target, dan Zigzag Run. Para pemenang setiap lomba mendapatkan hadiah berupa piala hingga uang pembinaan.
4: Ya seneng banget. Juga dapat raket juga seneng gitu. Keluarga juga seneng. Nah, habis itu keluarga pada ngerayain gitu.
5: Iya, seneng ya?
4: Iya.
5: Kamu emang seneng main bulu tangkis?
4: Iya.
5: Nah, kalau main bulu tangkis di mana biasanya?
4: Di depan rumah.
5: Sama siapa?
4: Sama kadang sama teman, kadang juga sama ayah.
2: Sebanyak 562 pemanah muda dari 120 sekolah dasar dan 17 sekolah menengah pertama berbagai wilayah di Jawa Tengah mengikuti turnamen Milklife Archery Challenge 2026 seri 1 di Super Soccer Arena Kudus pada 30 April hingga 2 Mei 2026. Pada turnamen ini, Madrasah Ibtidaiyah NU Banat kembali keluar sebagai juara umum dengan menorehkan 3 emas, 1 dari nomor individu dan 2 dari nomor beregu serta tambahan 1 perak.
6: Dapat medalinya alhamdulillah dapat 4. Yang pertama adalah juara 1 beregu PVC U13, kemudian juara 1 beregu nasional U13, juara 1 individu PVC U10, juara 2 beregu PVC U10. Alhamdulillah. Kita dapat emasnya 3. Kita membawa 43 atlet.
2: Turnamen ini terbagi dalam 5 kategori yakni Nasional U10, Nasional U13, Nasional U15, PVC U10, dan PVC U13. Mereka berkompetisi secara individu dan beregu untuk mengharumkan nama sekolah masing-masing di podium tertinggi.
1: Ajang balap mobil internasional bergengsi di sirkuit internasional Mandalika Lombok NTB menghadirkan pembalap top dunia dari berbagai macam pabrikan otomotif ternama. Sebanyak 22 mobil dari berbagai negara peserta ikut memacu adrenalin dalam ajang bergengsi yang dilaksanakan tanggal 1 hingga 3 Mei tersebut. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Arisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ajang balap mobil internasional bergengsi GT World Challenge Asia 2026 kembali hadir di sirkuit internasional Mandalika tanggal 1 hingga 3 Mei 2026 yang akan menyajikan persaingan kelas dunia di jantung pariwisata Lombok. Kejuaraan balap mobil kategori GT3 yang mempertemukan tim dan pembalap internasional dari berbagai belahan dunia. Sejak tahun 2024, kompetisi ini menggunakan format single class GT3 yang membuat persaingan semakin ketat sekaligus kompetitif. Di tahun ini tercatat 22 mobil GT3 akan berlaga di Mandalika. Komposisi tim dan pembalap yang unjuk kemampuan memakai standar kualitas kompetisi tinggi dengan kombinasi pembalap profesional dan gentleman driver. Sejumlah pembalap internasional seperti Jules Gannon, Rafael Marcelo, dan Nick Foster ikut hadir dalam ajang bergensi ini. Termasuk beberapa nama asal Indonesia yang juga ikut ambil bagian seperti Sian Gelael, Setiawan Santosa, dan Andreas Pato. Dari sisi pabrikan, GT World Challenge Asia 2026 menyuguhkan persaingan dari berbagai merek otomotif ternama dunia. Mulai dari Lamborghini, Porsche, BMW, Mercedes AMG, Ferrari, Audi, dan Nissan yang masing-masing membawa line-up kompetitif di kelas GT3.
1: Peserta yang confirm adalah 24 kendaraan. 24 kendaraan biasanya 2 peserta 1 kendaraan jadi 48. Namun ada beberapa yang memutuskan untuk ikut solo driving ya. Contohnya Sian Gelael, jadi Sian tidak mengikuti format 2 kali ganti pembalap, cuman dia sendirian di satu kendaraan dalam format balapnya.
0: Balap mobil supercar kelas dunia ini nantinya akan mengelilingi sirkuit Mandalika yang merupakan sirkuit MotoGP dengan panjang lintasan 4,3 km dengan 17 tikungan dan 10 putaran. Lalu Rahmat Juniadi, Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

0: Halo, apa kabar Anda semuanya? Senang sekali saya Diana Twika dapat kembali menyapa Anda dalam program Insiders. Pemirsa, coba bayangkan bagaimana jika Anda punya bisnis mobil yang sudah berjalan secara autopilot tanpa harus cari sopir, tanpa harus mengurus operasional, dan juga tanpa pusing mengenai cicilan. Bisnis yang sudah menghasilkan setiap hari, sementara Anda tetap fokus bekerja dan juga menikmati hidup. Hari ini itu bukan lagi sekedar konsep. Mobis Indonesia sudah beroperasi dengan unit-unit yang sudah berjalan di lapangan dan juga menghasilkan untuk para partnernya. Di tengah perkembangan ekonomi Indonesia yang semakin bergerak arah digital dan juga mobilitas yang tinggi, peluang di sektor transportasi justru semakin besar dan terbukti menguntungkan. Dan menariknya, di tahun kelima, mobil ini sepenuhnya bisa menjadi milik Anda. Bahkan Mobis tidak berhenti di situ, ke depan Mobis juga mulai masuk ke era kendaraan listrik, membuka peluang baru yang lebih efisien, modern, dan juga pastinya relevan dengan masa depan. Hari ini kita akan membahas terobosan bisnis mobil yang autopilot, yang sudah berjalan, berkembang, dan juga siap menjadi solusi untuk siapa saja, termasuk Anda, yaitu Mobis Indonesia. Sudah ada bersama saya narasumber Bapak Yehaskil Zeboa, selaku Direktur Marketing dari Mobis. Bapak, apa kabar?
1: Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes.
0: Terima kasih banyak Pak Yes sudah kembali hadir bersama kami di Indonesia. Dan juga kali ini Pak Yes tidak sendiri, sudah hadir Bapak Wendra selaku Sales Manager dari Prima Wuling. Halo Pak Wendra.
2: Selamat pagi, siang.
0: Baik,
2: siang,
0: selamat pagi, siang, malam ya. Okay, ya. Seluruh pemirsa CNN Indonesia. Terima kasih sudah hadir di sini. Baik, ini merupakan sebuah informasi yang menarik di tengah kondisi ekonomi yang kita semuanya memahami pasti sulit gitu ya.
1: Betul,
0: kita
1: betul.
0: Membutuhkan terobosan terutama di bidang finansial.
1: Yeah.
0: Apa sih yang saat ini menguntungkan gitu ya.
1: Yes.
0: Dan di sini kita juga melihat bahwa Mobis itu pertumbuhannya sangat pesat. Gitu.
1: Betul.
0: Mungkin ada beberapa pemirsa kita.

0: yang belum mengenal Mobis. Saya ke Pak Yes terlebih dahulu. Pak Yes, Mobis itu apa sih?
1: Yes, Mobis merupakan terobosan pertama dan satu-satunya di Indonesia di mana Anda bisa memiliki bisnis mobil dengan sistem autopilot dan di tahun kelima ketika mobil sudah lunas, 100% menjadi milik Anda. Hari ini siapa sih yang gak mau punya bisnis mobil autopilot, ya? Benar. Kan? Jadi sangat luar biasa sekali. Nah, bagaimana skemanya? Ketika Anda menjadi partnernya Mobis, maka itu sudah termasuk biaya DP mobil, sudah termasuk asuransi selama 5 tahun, dan sudah termasuk biaya registrasi Mobis. Tentunya mobil tersebut ada masa cicilannya selama 5 tahun. Nah, yang menarik, siapa yang membayar cicilannya? Yang membayar adalah bukan Mobis, bukan juga para partner, tapi mobil itu sendiri. Karena mobil itu akan kami kerjasamakan ya dengan driver taksi online, sehingga setiap harinya mobil tersebut akan menghasilkan uang yang dibayarkan dari hasil sewa driver online kepada kami, dan dalam satu bulan uang tersebut dibayarkan untuk membayar cicilannya. Sehingga di tahun kelima ketika mobil sudah lunas, 100% menjadi milik Anda.
0: Iya, biasanya kan konsepnya ini kita harus sibuk bekerja untuk mencari uang.
1: Betul.
0: Tapi ini uangnya yang bekerja untuk kita.
1: Yes, ya. Betul
0: tadi,
1: sekali.
0: Kalau kita lihat juga pastinya DP-nya pastinya besar gak sih?
1: Oh, DP-nya minim sekali, murah sekali.
0: Tapi kita mengetahui bahwa pertumbuhan Mobis ini cukup pesat ya Pak.
1: Yes,
0: boleh
1: betul.
0: Gak kita juga dikasih tahu ini seperti apa growth-nya? Dan kira-kira apa yang pembaruan yang dibawa oleh Mobis saat ini?
1: Oh, oke. Okay. Jadi yang menarik adalah di Mobis bersyukur sekali saat ini sudah ribuan ya partner dari Mobis. Dan kita sudah beroperasional. Saya mewakili para driver mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu. Karena sadar tidak sadar, kita sudah membuka lapangan kerja untuk banyak orang.
0: Benar sekali.
1: Ya, di saat ekonomi saat ini, bersyukur sekali Mobis menjadi jawaban untuk banyak orang. Dari segi partner Anda juga diuntungkan, dari segi kami Mobis sebagai operator juga diuntungkan, dan kita membuka lapangan kerja untuk banyak driver ya di seluruh Indonesia, dan bersyukur sekali dengan adanya Mobis saat ini. Itu sebabnya kami melakukan ekspansi. Nah, kenapa minat orang, bahkan ribuan orang sudah berpartner dengan Mobis? Karena kalau mereka mencoba sendiri bisnis model seperti tadi, ya kan, otomatis Anda datang ke dealer, Anda membeli mobilnya, ya. Setelah itu pastikan Anda cari drivernya.
0: Benar.
1: Cari driver kan gak gampang.
0: Iya, harus bisa dipercaya. Gitu.
1: Betul. Selain itu juga pastikan Anda tidak merem selama 5 tahun, ya, karena Anda harus monitoring mobilnya. Dan kalau ada maintenance harus ke bengkel, Anda yang harus urus mobilnya. Menariknya di Mobis, kami yang cari drivernya untuk Anda. Kami yang melakukan sistem monitoring ya 24 jam.